0: Anda dapat video sebuah masjid di pinggir pantai yang hancur. Nggak ada jaminan masjid IKN ini akan tetap ada. Tidak ada jaminan semua gedung-gedung yang dibangun itu tetap ada. Kalau Allah mau menghancurkan, Allah hanya mengatakan kun, selesai jemaah. Maka tolong ingat, kita hamba Allah, bumi ini milik Allah, kemerdekaan Allah yang memberikan, dan kita harus menjadi hamba Allah yang sebenarnya, baru kita disebut merdeka. Kata Nabi SAW memanggil para sahabat muhajirin, ya ma'asyaral muhajirin, hai orang-orang muhajirin, kemari. Khamsun idzabtulitum bihinna wa a'udzu billahi an tudrikuhunna. Ada lima perkara yang kalau kalian diuji dengan lima perkara ini, berantakan hidup kalian. Dan aku berlindung kepada Allah, jangan sampai kalian hidup melihat lima perkara ini. Apa yang pertama? Lam tadharil fahishatu fi qaumin qat hatta yu'linu biha illa fasha fihi mutta'un wal auja' allati lam takun madat fi aslafihim. Tidaklah perbuatan keji terbesar tersebar. Bicara perbuatan fahisha, Allah menyebut fahisha ini zina, LGBT. Allah sebut fahisha dalam Al-Quranul Azim. Ketika Nabi Lut mengatakan kepada kaumnya, atatunal fahishata ma sabaqakum biha min ahadin minal alamin. Kalian berani-beraninya melakukan perbuatan keji fahisha, laki sama laki, yang tidak pernah dilakukan oleh seorang pun di alam semesta ini. Jadi pertama kali terjadi sodomi, lesbi, itu di zamannya Nabi Lut, yang sebelumnya tidak ada. Dan tidaklah perzinaan LGBT tersebar di suatu kaum, hatta yu'linu biha. Ada tersebar, tapi mereka sembunyi-sembunyi. Ini yu'linu biha. Dia mengumumkan. Dia tidak malu lagi. Dia tidak merasa bahwa penyimpangan itu adalah penyakit. Masya Allah, udah habis waktu anak jemaah. Tapi anda minta 5 menit lagi. Oh, 8 menit. Boleh 8 menit? Siap. Tidaklah kekejian merajalela di satu kaum. Mereka mengumumkannya, melainkan Allah akan kirimkan kepada mereka ta'un, wabah penyakit yang belum ada di umat-umat sebelumnya. Ingat COVID-19. Bukan hanya Indonesia yang tutup, jemaah. Dunia tutup. Haji, travel-travel haji dan umroh itu berpikir travel ini tidak akan pernah sepi. Kenapa? Yang kita jual adalah Mekah, Madinah. Yang kita jual adalah tawaf di rumah Allah. Sa'i, enggak akan pernah sepi. Allah kirimkan COVID. Mekah tutup, jemaah. Masjidil Haram tutup. Pesawat-pesawat tidak terbang. Orang sibuk di rumahnya. Orang merdeka tidak bisa keluar dari rumahnya. Tidak bisa belanja dengan nyaman. Tidak bisa bertemu dengan saudaranya. Masuk kantor tidak ada berjabatan tangan. Megang pegangan pintu pakai ini. Surah. Antum ingat COVID itu kok kayak orang bodoh kita ya tadi. Sampai ada cerita, dua orang ini di karantina lama, dia kan pakai masker terus ya, Ma. Suatu hari sudah sembuh semua, dia ngomong, "Alan," kata dia, "lupa sama aku. Siapa engkau, kata dia. Masa lupa? Dia pakai masker. Oh, ingat, kata dia. Karena selama ini ketemunya hanya pakai masker. Jadi ketika maskernya dibuka, dia enggak tahu sini siapa. Allah akan kasih penyakit ketika itu dibiarkan di negeri kita. Maka tolong bersama-sama menjaga negeri ini dari fahisyah. Yang kedua, walam yanqusul mikyala wal mizan ila illa ukhidhu bisinin wa shiddatil mauna wa jawris sultan alaihim. Ketika takaran dan ditimbang dan timbangan dikurangi. Ketika terjadi kecurangan di negeri ini, orang-orang tidak lagi melaksanakan amanah dengan baik. Apa hukuman dari Allah? Hukuman dari Allah, Allah akan kirimkan musim paceklik. Harga barang-barang melonjak. Yang ketiga, Allah kirimkan pemimpin yang zalim buat mereka. Jadi kadangkala kita ini enggak sadar. Tatkala ada pemimpin yang zalim, kita berpikir, oh ini pemimpinnya zalim, gimana dia itu? Kok tidak melakukan keadilan? Padahal penyebabnya kita. Ini hukuman dari Allah Azza wa Jal. Barang-barang melonjak tinggi, hukuman dari Allah Azza wa Jal. Apa penyebabnya? Kita yang melakukan kezaliman ke sesama kita. Orang-orang di pasar ngurangin timbangan, ya. Antum beli mangga, Masya Allah, satu kotak yang di atasnya bagus-bagus, dalamnya kecil-kecil. Lalu Allah berikan hukuman. Yang ketiga, walam yamna'u zakata amwalihim. Apabila masyarakat tidak menunaikan zakat mereka. Dan bicara zakat ini, jamaah, tolong pelajari berapa zakat yang antum harus keluarkan. Tanya sama ustaz. Ada seorang ustaz cerita, yang datang ke ana ini, kebanyakan orang-orang yang hartanya cuma miliaran, ustaz. Yang triliunan gak pernah ada yang datang. Kalau kita punya uang 1 miliar, berapa zakatnya? 25 juta. Betul, 2,5%. Kalau 1 T berapa? 25 miliar. Gimana orang mengeluarkan zakat 25 miliar? Ya Allah, padahal sama 2,5%. Sama 2,5%. Ketika antum punya uang 1M mengeluarkan 25 juta, ini nilainya sama persis, tidak berubah. Tapi karena manusia melihat kepada yang dikeluarkan, dia tidak melihat kepada 975 miliar uang dia. Yang dia lihat yang berapa? 25 miliar. Ya Allah, ini 25 miliar Ustaz bisa beli hotel Ustaz. Orang-orang ketika tidak menunaikan zakat mereka, maka air hujan akan Allah tahan. Yang keempat, walam yanqudu ahdallah wa ahda rasulih. Ini yang berkaitan dengan penjajahan. Dan tidaklah mereka mengkhianati perjanjian dengan Allah dan Rasulnya. Kita ini hamba-hamba Allah, kemudian kita mau berbuat semau kita, semena-mena, lupa bahwa kita tidak boleh berbuat kecuali dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Apa hukuman dari Allah? Illa sallatallahu alaihim aduan min ghairihim. Penjajah akan Allah kirim. Allah akan jadikan musuh-musuh di luar sana menguasai negeri ini. Negeri kita tercinta ini. Antum jangan pikir Allah tidak melihat apa yang kita lakukan. Mereka datang menguasai ekonomi di negeri kita, menguasai berbagai macam hal di negeri kita. Hukuman dari Allah. Kita yang tidak mau menegakkan perjanjian kita sama Allah Azza wa Jalla. Yang terakhir, tidaklah mereka meninggalkan hukum yang Allah tetapkan kecuali Allah jadikan keributan di antara mereka sendiri. Kalau yang keempat penjajah, kalau ini perang saudara. Apakah mungkin terjadi perang saudara di negeri kita? Mungkin sekali. Kalau kita lihat di kaki Garuda tertulis Bhinneka Tunggal Ika. Kita ini memiliki suku-suku yang banyak sekali yang berpotensi untuk disulut kemudian diadu domba. Dan itu hukuman dari Allah Azza wa Jalla buat kita. Maka barakallahu fiik, itu yang dapat Anda sampaikan pada kesempatan kali ini. Hendaklah kita membangun bangsa ini dengan seluruh kemampuan kita. Jangan bertanya lagi, apa yang diberikan negara kepadaku? Tapi tanyakan, apa yang aku berikan kepada negeriku? Kita akan dihisap sama Allah sendiri-sendiri. Barakallahu fiik. Itu yang dapat Anda sampaikan. Mungkin kita masuk ke sesi tanya jawab. Namun tafadhal.
1: Slide
0: ini ya. Oke, siap. Jazakallah.
1: Sampaikan terkunci, nanti saya standby.
0: Siap. Bismillah. Izin bertanya. Tentunya kita semua tahu bahwa tidak semua orang tua mudah untuk dipatuhi. Tunggu, anak kok enggak paham ini siapa? Tentunya kita semua tahu bahwa tidak semua orang tua mudah untuk dipatuhi. Ada beberapa kondisi di mana ketika kita menuruti semua keinginan orang tua, hasilnya membawa kepada keburukan. Setelah semua dituruti, yang selalu menanggung akibatnya adalah anak-anaknya. Apakah boleh jika kita mengabaikan? Dalam artian, memutus komunikasi dengan orang tua dengan tujuan agar memberi waktu untuk introspeksi diri jika yang dilakukan sudah banyak merugikan sampai semua kembali membaik. Ahibati fillah, berkaitan dengan kewajiban kita berbakti kepada orang tua. Allah berfirman, wa ja'alna ba'dakum li ba'din fitnah atasbirun wa kana rabbuka basira. Kata Allah, kami jadikan sebagian kalian ujian untuk sebagian lainnya. Poinnya apa? Kalian bisa sabar enggak? Allah itu Maha melihat. Jadi ada orang tua yang diuji sama anaknya. Anaknya bandel. Anaknya durhaka. Ada anak yang diuji sama orang tuanya. Nabi Ibrahim alaihissalam diuji sama siapa? Sama bapaknya sendiri. Bapaknya penyembah berhala, bahkan pembuat berhala. Bapaknya ketika didakwain marah-marah, mengusir Nabi Ibrahim. Bapaknya punya peran besar membakar anaknya Nabi Ibrahim alaihissalam. Apa yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim ketika diusir sama bapaknya? Ini sudah mentok ya. Jadi Nabi Ibrahim sudah memberikan anak ini berusuk memberikan nasihat kepada dengan cara yang santun, yang memuliakan orang tua, yang tidak mengguruin orang tua. Bagaimana Nabi Ibrahim memanggil ayahnya, ya abati, ayahandaku, aku ini anakmu ayah. Engkau jangan lakukan ini ayah, aku anakmu ya ayah. Apa kata bapaknya terakhir? La illam tantahi ya Ibrahim la arjumannak wahjurni maliya. Ibrahim, kalau engkau tidak berhenti ngasih nasihat ini, tidak berhenti memberikan dakwahnya kepadaku, aku akan rajam engkau. Rajam bisa jadi dengan ucapan, dimaki anaknya. Apa kata Nabi Ibrahim? Qala salamun alaik. Semoga keselamatan buat engkau. Sa'astaghfiru laka rabbi. Aku akan istighfar, mohon ampun buat engkau. Ini anak nih dapat ujian bapak yang kayak gitu. Innahu kana bi hafiya. Allah itu sangat baik sama aku. Maka terus Nabi Ibrahim mendoakan orang tuanya. Sekarang kembali kepada pertanyaan. Ketika mendapatin orang tua yang ternyata keinginan-keinginannya itu berakibat buruk, ini tidak dijelaskan seperti apa. Tapi yang jelas seorang anak kalau tahu permintaan orang tuanya ini apabila dipenuhi akan berakibat buruk buat orang tua dan buat anak-anaknya, seharusnya ada diskusi sama orang tua. Jangan putus komunikasi. Tapi jangan taati orang tua dalam masalah yang memang berbahaya. Dalam agama kita, la ta'ata li makhluqin.

di maksiatil khaliq. Enggak boleh kita taat sama orang tua kalau ujung-ujungnya maksiat sama Allah Subhanahu wa taala. Ingat jemaah, kita ini wajib berbakti kepada orang tua yang soleh, kepada orang tua yang bertakwa. Kita juga wajib berbakti kepada orang tua yang jahat. Tetap kita wajib berbakti. Kita wajib berbakti kepada orang tua yang kafir. Tetap kita wajib berbakti. Kepada orang tua yang menyuruh anaknya melakukan kekafiran, kita tetap wajib berbakti. Tapi tidak taat dalam urusan kemaksiatan. Makanya Allah Azza wa Jalla di surat Luqman mengatakan, wa in jahadaka ala an tushrika bi ma laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma. Kalau kedua orang tuamu memaksamu untuk melakukan kesyirikan, jangan taat, jangan nurut. Terus apa sikap anak? Wasahibhuma fid dunya ma'rufa. Bayangin ya, Allah memerintahkan anak ini tetap mingi sahib keduanya di dunia dengan cara yang patut, yang ma'ruf. Gimana sih budayanya mendampingin orang tua? Oh tapi dia kafir, dia nyuruh kepada kekufuran. Ya udah dampingin. Taat tidak? Maka bagaimana sikap orang tuamu tadi? Apa sikap anak sudah mendampingin orang tuanya? Kadangkala anak ini ada di balik papan, orang tuanya ada di Jawa. Orang tuanya hanya telepon-teleponan sama anaknya. Orang tuanya minta ini, minta itu, anaknya kirim. Anaknya berpikir dengan itu sudah berbakti kepada orang tuanya. Belum. Orang tua itu butuh pendampingan. Butuh ditemenin. Maka tadi kalau engkau hendak memutuskan komunikasi, yang perlu anak tanya, selama ini komunikasi seperti apa yang sudah dibangun? Apakah selama ini engkau sering duduk sama orang tua? Atau selama ini hanya bayi pun? Sekarang diblokir nomornya orang tua karena terlalu banyak permintaan. Maka tolong dampingi, duduk sama mereka, diskusi sama orang tua, kasih penjelasan. Baru setelah itu kalau memang oh kayaknya gak mungkin, ada terapi memang ditinggalkan sehingga dia jadi lebih baik lagi. Ada meninggalkan yang membuatkan orang tua semakin menjadi. Maka jangan ditinggali. Hendaklah engkau benar-benar mempertimbangkan sikap apa yang sebenarnya yang lebih pas. Doakan orang tuanya, terus mendampinginya dalam kondisi sulit pun jangan pernah melupakan orang tua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Bagaimana cara meluluhkan hati orang tua yang sedang kecewa dengan kita? Apakah ada doa-doanya agar bisa memaafkan kita, Ustaz? Nah, ini kebalikannya, jemaah. Ini orang tua yang diuji sama anaknya. Nabi Ibrahim diuji sama bapaknya, Nabi Nuh diuji sama anaknya. Wahakadzal hayat. Inilah kehidupannya. Ada banyak contoh dalam Al-Quran yang dengannya kita seharusnya meniti jalan solusi yang Allah berikan. Apa yang harus kita lakukan ketika orang tua kecewa sama kita? Datang ke orang tua, minta maaf. Ada seorang anak yang minta maaf sama orang tuanya, gak dibukakan pintunya. Iya. Cerita kawan itu, Ustaz gimana Ustaz ya? Sudah anda sampaikan, engkau datang ke rumah orang tuamu, ketuk pintu rumah orang tuamu 3 kali, lalu engkau duduk di depan pintu. Kau baca Al-Quran, kau ngaji. Setelah 1 jam, kau ketuk lagi. Bu, ana izin pulang. Pergi sama. Sampai akhirnya orang tuanya tahu, orang tuanya ngelihat dari dalam rumah, anaknya duduk di depan pintu sana. 1 jam kemudian dia ketuk pintu, dia pulang. Sampai akhirnya ketuk pintu dibuka sama orang tuanya. Orang tua itu sayang sama kita, jemaah. Cuma kadangkala kita menyakiti hatinya. Dan tugas kita tadi modelnya mungkin seperti itu. Kita minta maafnya, kita datang, kita kirim hadiah lewat orang lain ya. Mungkin ada orang yang dekat sama orang tua kita sehingga bisa menyampaikan maaf kita. Dan teruslah berdoa. Kalau ditanya apakah ada doa khusus buat orang tua yang sedang marah, mintalah sama Allah. Katakan, ya muqallibal qulub, wahai yang membolak-balikkan hati.
bukakan pintu hati orang tuaku untuk memaafkan aku. Karena Allah yang bisa melakukan itu. Dan salah satu cara supaya orang tua kita memaafkan kita, antum jangan dendam sama orang. Jangan sampai antum berharap maaf orang tua, lalu ada kawan antum berbuat salah sama antum, antum katakan tiada maaf bagimu. Gimana sih? Antum minta dimaafkan tapi antum tidak pandai memaafkan orang lain. Naam. Bismillah. Jika kita mempunyai usaha semacam CV, namun pada saat kita membuka lowongan pekerjaan, tidak ada satupun kandidat muslim yang cocok dari masalah umur dan pengalaman atau berminat. Jadi saat ini karyawan kami kebanyakan non-muslim. Apa yang harus kami lakukan sebagai owner? Menunggu tanpa punya karyawan, menunggu tanpa punya karyawan yang muslim, atau melanjutkan dengan karyawan yang non-muslim tersebut? Apakah kami termasuk pemimpin dari usaha kami yang tidak beriman? Apakah kami termasuk pemimpin dari usaha kami yang tidak beriman? Ahibati fillah, tadi ana sebutkan bahwa di kota Madinah Nabi alaihi salatu wasallam bertetanggaan sama Yahudi. Bahkan salah satu pembantu Nabi sallallahu alaihi wasallam ada Yahudi yang suka bantu Nabi sallallahu alaihi wasallam, akhirnya masuk Islam. Jadi mempekerjakan non muslim enggak apa-apa. Selama bukan di kebijakan-kebijakan yang bisa berdampak kepada aturan nantinya umpamanya. Maka selama mereka bekerja dengan baik, dan semoga dengan engkau memberikan hak orang-orang kafir itu dengan baik, semoga di antara mereka ada yang masuk Islam, menerima agama Allah. Jadi gak apa-apa. Tidak apa-apa kita bekerja sama dengan non-muslim ya. Barakallahu fikum. Bismillah Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Ana izin bertanya terkait maraknya perekrutan karyawan judol. Loh, gimana sih jemaah? Memang benar ada pembukaan perekrutan karyawan judol dari Indonesia saat ini supaya cepat kaya, banyak uang. Ana ada kerabat yang bekerja sebagai admin judol. Bagaimana hukumnya bagi seorang kakak sudah menikah, bersuami tidak bekerja, dan penjudi plus narkoba juga, yang sering mengharap, meminta, menerima rezeki dari adik yang bekerja sebagai admin judol di Kamboja. Allahu Akbar jemaah. Ini judolnya di Kamboja. Kakaknya tersebut sering mengeluhkan suaminya yang penjudi, sudah didoakan tetapi Allah belum menjawab. Apakah ada hubungan dengan rizki yang menjadi darah daging dikonsumsi dengan kabulnya doa dari Allah? Jazakallahu khairan wa barakallahu fiik ustaz. Ya'ti 'alan nasi zamanun. Kata Nabi alaihi salatu wasalam, akan datang suatu masa kepada manusia. La yubalil mar'u min aina iktasab. Akan datang masa di mana orang-orang tidak peduli hasil kerjanya dari mana. Penghasilannya, income-nya dari mana, dia tidak peduli. Amin halalin, amin haramin. Apakah dari cara yang halal atau dari cara yang haram? Enggak peduli dia. Yang penting dia makan, yang penting dia bisa hidup. Padahal Allah sudah menetapkan semua orang rizkinya yang halal tentunya. Tapi ada orang yang terburu-buru, yang dia merasa, ya Allah, ana sudah 20 tahun kerja kok gini-gini aja. Tahu-tahu dulu ada yang telpon, bang, mau jadi kurir? Kurir apa? Ya narkoba lah, kata dia. Dapat berapa sekian? Bismillah sudah. Bismillah. Karena dia merasa teman-temannya sudah punya rumah, punya motor, punya mobil. Aku belum punya apa-apa. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa la yahmilannakum istibta'ur rizq." Jangan sampai gara-gara rizki itu lambat datangnya, akhirnya kalian menempuh jalan pintas dengan cara yang haram, padahal Allah akan berikan yang halal kepada dia. Tapi enggak. Dia terburu-buru.
فَإِنَّ الَّذِي عِنْدَ اللَّهِ لَا تُنَالُ إِلَّا بِطَاعَتِهِ, yang di sisi Allah tidak bisa diraih kecuali dengan ketaatan kepada Allah. Jadi tatkala kita dapat yang haram, maka akan jadi tumbuh daging yang haram di tubuh kita. Dan termasuk doa-doa tidak dikabulkan karena makan haram. Maka ahibati fillah, yang jadi ya karyawan judol, pinjol yang beriba, yang berbunga, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah itu mengumumkan perang kepada para pelaku riba. Dan Allah menjadikan judi ini salah satu penyebab kerusuhan dan kekacauan di muka bumi ini. Maka nasihat ana tadi, engkau sebagai seorang istri yang punya kakak pemain judi, kenapa dia berjudi, kenapa dia narkoba? Karena masih punya uang. Karena dapat uang. Ketika uangnya habis, apa yang dilakukan oleh seorang penjudi dan narkoba? Begal. Mencuri. Atau melakukan kriminal yang lain. Maka tugas istri bagaimana menyelamatkan suaminya. Kadangkala menyelamatkan suami dengan hijrah. Menyelamatkan suami dengan pergi dari tempat itu. Karena kalau tidak, dia akan terus jadi sasaran. Narkoba akan datang selalu ke sana. Kadangkala harus pindah. Oh, nanti pindah gimana kerja? Ini udah gak ada kerjaan, udah. Dapatnya cuma dari adiknya tadi. Maka berusahalah untuk berdoa, beristighfar, mohon ampun kepada Allah. Niscaya Allah akan kasih solusi. Jadi terkadang doa kita yang kurang, jemaah. Contoh ketika antum sakit, antum datang ke dokter, sama dokter dikasih obat, nih obatnya. 3 hari gak sembuh, balik lagi. Datang lagi gak sembuh, dok belum sembuh, oke dosisnya ditambah. 3 hari lagi gak sembuh, oke kayaknya harus cek lab. Apa masalahnya? Terkadang doa-doa kita modelnya seperti itu. Dosisnya kita masih sedikit, doa cuma habis sholat. Selesai, atau ketika sholat. Padahal 24 jam kita bisa berdoa mohon sama Allah Subhanahu wa taala. Maka tambah waktu doanya. Angkat tanganmu minta sama Allah Azza wa Jal. Perbanyak istighfar. Allah tidak pernah ingkar janji. Tapi terkadang syarat dan ketentuan tidak terpenuhi. Itu yang menyebabkan doa kita tidak dikabulkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustaz, bagaimana lagi cara menasihati istri yang belum mau berpakaian syar'i? Ana sudah sering nasihati tapi belum juga bisa menggerakkan hatinya. Bagaimana sikap saya selanjutnya Ustaz? Kebetulan istri saya hadir di sini. Ahibati fillah. Kalau kita melihat perjalanan jilbab di negeri kita, panjang dan penuh perjuangan. Setelah kita merdeka, antum gak ngelihat istri-istri kiai, istri-istri ustadz, itu banyak yang gak pakai jilbab, gak pakai kerudung. Kalau antum lihat foto-foto zaman dulu ya, perguruan-perguruan Islam itu, gak ada pakai jilbab. Kalaupun pakai, mungkin pakai kain aja yang ditaruh di atas kepalanya. Terus bajunya itu masih yang kebaya, yang ngapret, kemudian kulitnya masih kelihatan. Ana ngelihat foto-foto ibu ana, kak nenek ana, kayak gini orang dulu. Iya, kata dia. Seksi-seksi mereka dulu itu. Faktor apa? Penjajahan Belanda. Penjajahan Belanda 350 tahun, jemaah. Perlahan-lahan terus kemudian orang belajar agama. Dan kita lihat setelah penjajahan Belanda, Belanda pergi. Sekolah-sekolah Islam itu kumuh, jemaah. Sekolah-sekolah agama itu, ya Allah, sangat memprihatinkan. Tapi sekolah yang bagus-bagus adalah sekolah peninggalan Belanda. Kalau antum lihat
Sekolah-sekolah Katolik pada zaman itu mega-mega. Makanya banyak orang-orang kaya menyekolahkan putrinya di sekolah sana, putranya di sana.

karena sekolahnya bagus gitu, favorit. Dan sampai hari ini kita melihat itu. Tapi lambat laun orang kemudian belajar ya, buku-buku agama yang dulu belum dicetak kemudian dicetak, bisa dinikmatin orang belajar ilmu ke Timur Tengah, ke Mesir, ke Arab Saudi. Pada tahun 89 itu terjadi sebuah revolusi. Dua, berkaitan dengan cikal bakal bank syariah pada waktu itu. Yang kedua, jilbab. Tahun 89-90. Bagaimana anak-anak SMA yang pakai jilbab dikeluarkan dari sekolah. Ada 300 siswi, kalau anda gak salah anda baca itu. Itu dikeluarkan dari sekolah. Padahal kalau kita lihat presidennya muslim. Wakilnya muslim. Menteri pendidikannya muslim. Kepala sekolahnya muslim. Tapi ini muslim pakai baju muslimah dikeluarkan. Apa penyebabnya? Tadi ilmu belum nyampe. Belajarnya gak lengkap. Sehingga mereka merasa, kenapa ini pakai baju seperti ini? Sekolah sudah menentukan, baju sekolah itu, SMA itu, ya baju putih atasannya, lengan pendek, rok, sampai ke lutut atau di bawah lutut sedikit. Bas itu. Itu ketentuan. Ini menyelisih ketentuan. Loh, coba dilihat lagi. Kenapa ketentuan ini ditetapkan atas dasar undang-undang yang mana? Padahal di undang-undang kita disebutkan setiap warga negara itu memiliki hak yang sama menjalankan ajaran agamanya. Ini kebebasan. Sampai akhirnya boleh pakai jilbab. Kemudian perlahan-lahan, dulu di kepolisian gak boleh pakai jilbab. Dulu di TNI gak boleh pakai jilbab. Sekarang alhamdulillah anak ketemu dengan salah satu istri jenderal. Setelah dia belajar, dia tahu ternyata pakai jilbab ini wajib, kata dia. Dia pulang haji. Dia ngomong, ana Ustaz pulang haji, terpaksa ana botak rambut ana Ustaz. Supaya ana bisa pakai jilbab. Ketika dia pulang ada acara negara ini itu, tetap harus pakai kebaya tadi, yang dengan sanggul dulunya. Ada aturan yang sudah ditetapkan. Ketika itu dia mengatakan, alhamdulillah ana diizinkan pakai jilbab Ustaz. Karena rambut ana gak ada. Perjuangan jamaah. Dulu orang ingin menegakkan Islam sampai dibunuh dan dibantai. Sumayyah. Bagaimana disiksa oleh Abu Jahal karena mengatakan la ilaha illallah. Lalu Abu Jahal menusuk kemaluannya sampai tewas. Sudah santai menegakkan hukum-hukum dijamin oleh negara. Engkau pakai jilbab dijamin. Tapi kadang tayang lemah. Maka bicara jilbab ini, semoga kita sadar bahwa jilbab itu bukan pakaian orang Arab. Kalau mungkin antum berpikir, oh jilbab itu orang Arab yang pakai jilbab. Istrinya Abu Jahal gak pakai jilbab. Istrinya Nabi Muhammad SAW Khadijah juga tidak pakai jilbab. Sampai meninggal dunia. Kenapa? Karena belum turun hukum jilbab. Khadijah meninggal di Mekah. Sedangkan hukum jilbab turunnya di mana? Di Madinah. Jadi penduduk Mekah, Sumayyah tadi yang dibunuh oleh Abu Jahal, dia gak pakai jilbab. Karena belum turun syariatnya. Maka hendaklah kita sadar bahwa jilbab ini perintah Allah SWT. Dan insya Allah ya, untuk menjaga negeri dari perselingkuhan, dari perzinaan, adalah salah satunya dengan memakai pakaian yang syar'i. Dan jangan berias dengan riasan seperti orang jahiliyah. Satu pertanyaan lagi jemaah. Semoga istri antum yang bertanya ini nanti masih bukakan pintu buat antum di rumah ya. Kadangkala dia jadi sakit hati sama suaminya. Nah ini ibu, ini suami yang cinta sama istrinya. Karena ingin bersama istrinya sampai surga Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustaz, jika cinta adalah sesuatu yang tidak selalu dapat kita pilih, tetapi iman adalah sesuatu yang harus kita pertanggungjawabkan, bagaimana seharusnya

kalian ketika cinta dan keyakinan berada di dua sisi yang berlawanan. Allah, jamaah. Ini pujangga yang tanya ini, jamaah. Ya, orang itu enggak salah jatuh cinta, jemaah. Enggak salah. Kita ngelihat perempuan, ya Allah, ya. Tahu-tahu dari mata turun ke hati. Yang enggak boleh tatkala kita melakukan tindakan yang terlarang dalam mengekspresikan cinta tersebut. Kita dalam agama ini perlu ditanyakan kepada yang bertanya. Dalam agama kita diperintahkan untuk menundukkan pandangan. Boleh jadi engkau selama ini jatuh cinta terus sama perempuan. Karena engkau lihat terus. Allah katakan, wa qul lil mu'minin yaghuddu min absarihim. Wa qul lil mu'minati yaghuddna min absarihinna. Katakan kepada laki-laki yang beriman, wanita yang beriman, tundukkan pandangan kalian. Karena ada isyik. Berbahaya sekali ketika cinta berubah menjadi isyik. Isyik ini bisa mengantarkan kepada kegilaan. Antum ingat cerita Majnun, Laila. Majnun. Yang cintanya tidak diterima oleh keluarganya. Qais ini melamar tapi tidak diterima. Keluarganya tidak menerima. Itu Qais. Melewatin kampungnya Laila. Perumahannya Laila ini sudah ditinggalkan, jemaah. Sudah pindah mereka. Sama Qais diciumi tembok-temboknya. Dia mengatakan, uqabbilu dhal jidara wa dhal jidara. Orang-orang mengatakan, kau ini gila. Kok tembok dicium sama kau? Aku cium tembok yang ini, tembok yang itu. Wa ma hubbud diyari syaghafna qalbi. Aku melakukan itu bukan karena aku cinta sama tembok. Tapi aku cinta dengan yang pernah tinggal di antara tembok-tembok ini. Oh gila, Majnun ini. Dia itu ketika cinta, karena dia liatin terus kalau Laila lewat ya. Sampai ada sebuah pepatah di Indonesia ini. Atau ya, puisi atau pepatah yang mengatakan, kecipir merambat kawat. Masio ndak mampir, yang penting lewat. Itu orang kalau lagi cinta aja mah lewat saja, ya Allah, senengnya dia dengan orang itu lewat. Maka apa yang harus dilakukan? Yang pertama, kalau memang berlawanan, tidak mungkin cinta itu bertemu, maka berhenti engkau memandangin dia. Tinggalkan semua yang mengingatkan engkau kepada dia. Perbanyak istighfar kalau ternyata cinta itu berlandaskan sesuatu yang terlarang dari Allah Azza wa Jalla. Karena kalau tidak, ada orang-orang yang menjual agama demi mendapatkan cinta yang fana. Dan Anda melihat, jemaah, orang-orang yang kemudian berpindah agama gara-gara urusan cinta, yang ketika berumah tangga lama-kelamaan cinta itu akan pudar dan berubah menjadi ya sekedar rutinitas bakar di dalam rumah. Syarat pertama memilih seorang pasangan, ingat, agamanya harus baik. Aku lu kau lihada. Itu yang dapat Anda sampaikan pada kesempatan kali ini. Kita berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah menjaga negeri ini. Semoga Allah menjaga pemimpin-pemimpin kita. Memberikan petunjuk kepada mereka untuk dapat melaksanakan tugasnya meraih keridhaan Allah Subhanahu wa taala, menjauhkan negeri ini dari segala bala dan petaka, menjadikan rencana-rencana baik yang telah direncanakan oleh pemimpin-pemimpin negeri ini terlaksana dengan baik. Allahumma iqsim lana min khasyyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'asik wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi alayna masa'ib ad-dunya wa matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaitana waj'alhu al-waritha minna waj'al tha'rana 'ala man zalamana wansurna 'ala man 'adana wa la taj'al
musibatana fi dinina wala taj'alid dunya akbara hammina wala mablagha ilmina wala tusallit alaina man la yarhamuna rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar wa subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Hospital.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حق حمده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لمجده، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين. الحمد لله، puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Azza wa Jal. Malam ini kembali kita lanjutkan kajian dengan membaca buku Bila Ku Mati, dan kita akan melanjutkan pembahasan di bab yang ketiga. Catatan ketiga dari bab ketiga, godaan setan menjelang kematian. Bagi yang sudah membawa buku untuk cetakan terakhir atau yang lain, dibuka di halaman sekitar 88. Baik, ada satu ayat yang disebut oleh sebagian ulama sebagai arja ayatin fil Quran, ayat yang memberikan harapan terbesar dalam Al-Quran. Kenapa dia disebut sebagai ayat yang memberikan harapan terbesar dalam Al-Quran? Karena ayat ini berbicara tentang janji Allah, dan ketika janji itu terwujud, maka yang mendapatkan manfaat adalah seluruh hamba. Ayat apa itu? Dibaca oleh imam dalam sholat maghrib tadi, rakaat kedua imam baca surat apa? Ad-Duha. Allah berfirman, wala saufa yu'tika rabbuka fatardha. Rabbmu akan memberikan sesuatu kepadamu, fatardha, sampai kau ridho. Dan tidak ada yang membuat Nabi SAW merasa sangat ridho selain ketika seluruh umatnya dimasukkan ke dalam surga. Sehingga kita berharap semoga ketika Allah berikan anugerah berupa kenikmatan yang besar bagi nabinya sallallahu alaihi wasallam, yang membuat Nabi sallallahu alaihi wasallam ridha, kenikmatan itu bentuknya adalah Allah selamatkan seluruh umatnya dari neraka. Namun untuk bisa mendapatkan itu, perjuangannya besar. Salah satunya adalah manusia akan mengalami ujian ketika hidupnya hingga ajal menghampirinya. Sehingga sampai di penghujung hidupnya, ujian itu datang. Puncaknya adalah menjelang kematian. Karena baik dan buruknya seseorang diukur dari akhir hidupnya. Nabi SAW bersabda, innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amal itu ditentukan oleh ujungnya. Karena itu setan berusaha untuk menggoda manusia agar melakukan penyimpangan di waktu kapanpun, termasuk menjelang kematiannya. Nabi SAW bersabda, inna syaitana yahduru ahadakum inda kulli syai'in min sya'ni. Setan itu selalu hadir bersama kalian di setiap urusannya. Hatta yahduruhu inda ta'amihi. Sampai setan juga membersamai manusia ketika dia sedang makan. Sehingga nanti dia berusaha untuk ikut menikmati makanan yang dimiliki oleh manusia. Kapan itu terjadi jemaah? Jika yang bersangkutan tidak membaca basmalah. Dan seperti ini telah dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Tepatnya firman Allah di surat Al-Isra. Setelah iblis diusir dari surga, kemudian iblis bersumpah untuk menyesatkan manusia. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wastafziz man istata'ta minhum bi sautik wa ajlib 'alaihim bi khailik wa rajilik wa syarikhum fil amwali wal auladi wa'idhum." Hasunglah siapapun yang mampu untuk kalian goda, minhum, di antara mereka, di antara manusia. Bisautik, dengan suaramu. Maka setan menggoda dengan suara, dan ini salah satu di antara dalil yang diberikan oleh para ulama bahwa musik itu haram. Karena Allah Subhanahu wa taala
menyebutkan di antara godaan setan adalah pakai suara. Dan yang paling dekat dari semua suara yang ada di muka bumi ini, suara setan adalah apa, Pak? Suara musik. Yang bisa membuat orang jadi jauh dari zikrullah. Wa ajlib alaihim bi khailika wa rajli. Dan bawa mereka dengan pasukan berkuda kamu dan pasukan yang jalan kaki. Washarikhum fil amwali wal aulad. Dan bergabunglah bersama mereka dalam menikmati harta dan dalam menikmati anak. Manusia diberi oleh Allah Subhanahu wa taala anugerah berupa harta dan anak. Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada iblis, "Washarikhum fil amwali wal aulad." Kau boleh bergabung dalam menikmati anugerah yang diberikan kepada manusia, yaitu untuk hartanya dan anaknya. Menikmati hartanya dengan cara mereka ikut bergabung tidur bareng kita. Makanya saat kita masuk rumah disyariatkan baca apa? Bismillah. Dan mereka ikut makan bareng kita, sehingga sebelum makan kita baca bismillah untuk menghalangi keterlibatan setan bergabung dengan kita dalam menikmati harta. Lalu apa yang dimaksud dengan menikmati anak? Ada beberapa versi yang disebutkan oleh ahli tafsir, tapi ada satu versi yang sangat mengerikan, Pak. Kalau kita baca, masya Allah, andaikan itu terjadi, dalam arti penjelasan itu benar, menakutkan. Ketika suami istri melakukan hubungan badan dan lupa baca doa, maka setan ikut masuk dalam kegiatan itu. Sehingga nanti ketika tercipta anak, Allah takdirkan jadi anak, dia ikut terlibat dalam mengendalikan anak itu. Maka dia turut menguasai anak tersebut. Baik, dari sinilah begitu semangatnya setan untuk selalu mempengaruhi manusia dan menggoda manusia, sehingga mereka ingin menyesatkan mereka. Syekhul Islam rahimahullah mengatakan, "Walakin waqtul maut ahrasu ma yakunu syaitan ala ighwa'i bani Adam." Akan tetapi pada saat kematian, itulah waktu di mana setan paling bersemangat untuk menyesatkan bani Adam. Li'annahu waqtul hajah. Karena ini adalah waktu yang paling menentukan. Waqad qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah nyatakan dalam hadis yang sahih, al-a'malu bil khawatim, yang namanya amal itu dilihat dari ujungnya. Nah, kalau kita menyadari seperti ini, berarti perjuangan kita untuk bisa menjadi orang baik sampai kapan, Pak? Sampai mati. Sehingga orang ketika menjelang wafat, mereka sangat butuh bagaimana untuk mendapatkan bimbingan, sehingga menjelang wafat disyariatkan untuk ditalkin. Kasih pengaruh kepada orang ini dengan dibisiki, "Qul la ilaha illallah." Ayo coba baca la ilaha illallah. Baca la ilaha illallah. Diulang-ulang. Yang bisa jadi setan ketika itu juga sedang mempengaruhi yang bersangkutan. Bagaimana caranya dia bisa keluar dari agama? Sekarang kita lihat contoh nyata yang pernah diceritakan oleh para ulama, yang ketika menjelang wafatnya didatangi oleh setan dalam rupa yang lain. Dalam kitab At-Tadhkirah karya Al-Qurtubi, bahwa Imam Abdul Abbas Ahmad bin Umar Al-Qurtubi bercerita, "Aku pernah hadir menjelang wafatnya saudara guru kami, Abu Ja'far Ahmad bin Muhammad Al-Qurtubi." Gelar Al-Qurtubi ini berlaku untuk siapa? Orang yang berasal dari Cordoba. Maka Al-Qurtubi itu banyak, Pak, ya. Sehingga Anda jangan fokus di Qurtubinya, karena Qurtubinya ini banyak sekali. Yang bercerita namanya Abdul Abbas Ahmad bin Umar. Sedangkan yang diceritakan adalah orang yang bernama Abu Ja'far Ahmad bin Muhammad Al-Qurtubi di kota Cordoba. Ketika itu beliau sedang sakaratul maut. Lalu orang-orang di sekitarnya mentalkin dengan menuntunnya untuk mengucapkan la ilaha illallah. Namun beliau justru menjawab, tidak. Beliau tampak tidak normal ketika menolak.
Ketika beliau kembali sadar, kami pun menanyakan hal itu kepada beliau. Kemudian beliau menjelaskan, atani syaitanan an yamini wa an shimali. Datang dua setan dan dia mendekat, yang satu berada di sebelah kanan, yang satu berada di sebelah kiriku. Yaqulu ahaduhuma, yang satu mengatakan, mut yahudiyan fa innahu khairul adyan. Ayo jadi Yahudi, matilah kamu sebagai orang Yahudi, karena Yahudi merupakan agama terbaik. Wal akharu yaqul, sementara yang satunya mengatakan, mut nasraniyan fa innahu khairul adyan. Ayo mati jadi Nasrani, karena Nasrani adalah agama yang terbaik. Fakuntu aqulu lahuma la la, maka ketika itu aku menolak, enggak saya mau. Orang yang berada di sekitarnya melihat enggak kejadian ini, Pak? Melihat atau tidak? Tidak. Hal gaib itu tidak dilihat oleh mereka yang sedang mentalkin. Sehingga pada saat beliau menolak, orang lain enggak tahu apa sebabnya beliau menolak. Disinilah kejadian gaib terkadang dialami oleh mereka yang hendak meninggal dunia. Dan di sebagian keterangan disebutkan, setan yang datang ini berubah wujud seperti bapak dan ibunya. Yang satu dia datang dengan menampakkan wajah bapak, yang satu datang menampakkan wajah ibu. Kadang ada sebagian orang menjelang wafat, dia bilang, aku kok ketemu kakek ini, ketemu nenek ini, ketemu simbah buyut ini, ketemu ini, ketemu ini. Pernah dapat cerita kayak gitu? Dapat ya? Baik. Kita gak tahu sejatinya dia ketemu itu waktu mimpi ataukah dalam rupa yang datang kepadanya dalam kondisi sadar. Dan bisa jadi itu benar. Namun tidak ada sisi keistimewaan apapun, karena ada kemungkinan itu adalah godaan setan. Bukan karena kemudian dia jadi wali menjelang mati ya. Tapi ada kemungkinan itu adalah godaan setan. Hendak memberikan pengaruh yang buruk. Kemudian dia datang dalam rupa orang yang dimuliakan oleh orang ini. Bapak saya sudah mati lama, kok tiba-tiba dia datang? Bapak bercerita tentang pengalaman ketika beliau berada di alam akhirat. Oh ternyata bapak menyuruh saya untuk jadi Nasrani. Masya Allah. Beliau kan sudah berpengalaman di alam barzah. Coba kalau diikuti, Bang. Andai kan bukan karena pertolongan Allah dan penjagaan Allah, sangat rentan seorang hamba itu akan terpleset dalam situasi tersebut. Kejadian yang lain pernah dialami oleh Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Sekelas manusia Imam Ahmad, yang kalau dibandingkan dengan kita enggak ada apa-apanya kitanya. Abdullah putra Imam Ahmad pernah bercerita, aku hadir saat menjelang wafatnya Imam Ahmad. Di tanganku sudah kupersiapkan kain untuk mengikat kedua rahangnya. Saat itu beliau kadang sesak nafas lalu sadar kembali. Beliau menggerakkan tangannya sambil berkata, la bu'dun, la bu'dun. Enggak, menjauh, menjauh. Tidak, menjauh. Atau boleh katakan belum sampai di tingkat seperti itu. Kemudian

sambil gigit jari, menandakan apa? Penyesalan. Setan berdiri di hadapanku sambil gigit jari. Yaqulu, lalu dia bilang, ya Ahmad, futtani. Wahai Ahmad, futtani. Aku enggak bisa mengalahkan kamu. Wa ana aqulu la bu'dun la bu'dun. Lalu aku bilang, enggak, masih jauh. Enggak, belum sampai di situ. Hatta amuta. Sampai aku mati. Aku belum bisa seperti itu sampai aku mati. Kenapa Imam Ahmad mengatakan seperti itu? Coba kita lihat keterangannya. Imam Ahmad digoda oleh setan menjelang wafat. Setan mengaku kalah di hadapan beliau, menampakkan seperti sosok yang menyesal dan sedih dengan gigit jari, sambil memuji Imam Ahmad. Tujuannya apa? Agar ujub. Kalau Imam Ahmad digoda untuk jadi musyrik, mana mungkin beliau bersedia? Imam Ahmad digoda untuk melakukan praktek bid'ah, mana mungkin beliau mau? Maka cara untuk menggoda beliau kali ini adalah gimana caranya ujub di akhir hayat. Tuh lihat, setan aja ngaku kalah sama gue. Sehingga ketika dia digoda dengan ujub, mengakhiri hidupnya dengan ujub. Dan ujub itu dosa apa, Pak? Batin. Terkadang tidak banyak orang bisa menyadari potensi dosa batin, karena dia merasa aman-aman saja. Secara lahiriah tidak ada pelanggaran, tapi ternyata batinnya menyimpan sesuatu yang berbahaya. Ujub, inilah godaan yang mau disematkan oleh setan menjelang wafatnya Imam Ahmad. Sehingga beliau digoda agar menjadi ujub dengan kehebatannya. Namun Allah Subhanahu wa taala selamatkan beliau, sehingga Imam Ahmad menolak pujian itu dan beliau mengatakan, "Tidak, belum sampai segitu. Sampai aku mati." Sehingga kalau belum mengakhiri pada titik terakhir, masih ada kemungkinan manusia akan meleset. Masih ada kemungkinan manusia akan terpleset dari jalan kebenaran. Artinya itu tidak benar. Saya belum sampai pada tingkatan seperti itu, yang kebal dari godaan setan. Masya Allah, demikian mengerikannya godaan setan. Dia cari peluang apapun untuk menyesatkan manusia. Setan tidak mungkin mengajak Imam Ahmad untuk berbuat syirik dan bid'ah, karena beliau sangat anti dengan praktek seperti itu. Tapi godaan dilakukan dalam bentuk yang lain, diajak untuk ujub. Ada satu kejadian, saya mendengar ini dari ceramah yang disampaikan oleh Syekh Masyhur Hasan Al-Salman, muridnya Syekh Albani, kemarin sempat ke Indonesia. Beliau bercerita tentang pengalaman yang dialami oleh Abdul Qadir Al-Jailani. Apa madhabnya Abdul Qadir Al-Jailani? Beliau madhabnya apa? Ya, Hambali. Abdul Qadir Al-Jailani, ulama bermadhab Hambali. Abdul Qadir itu pernah melakukan qiyamul lail. Di kegelapan malam ketika beliau sedang melakukan qiyamul lail, tiba-tiba muncul cahaya dari salah satu sudut ruangan beliau. Terus cahaya ini bisa berbicara. Cahaya ini menyampaikan, ya Abdul Qadir, mulai malam ini kau telah terbebas dari aturan syariat, sehingga kau boleh untuk melakukan apapun, tidak harus sesuai dengan aturan yang berlaku. Begitu mendengar seperti ini, Abdul Qadir langsung meludahi cahaya itu. Kemudian beliau mengatakan, ikhsa ya mal'un, pergi dari sini wahai makhluk terlaknat. Langsung redup. Kemudian terdengar suara, wahai Abdul Qadir, engkau telah diselamatkan oleh ilmu, padahal aku telah menyesatkan puluhan ahli ibadah dengan cara seperti ini. Ini godaan yang kedua ya. Beliau digoda dengan apa? Ujub. Langsung Abdul Qadir mengatakan, bukan karena ilmuku, tapi karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Coba kalau itu kita yang mengalami, Pak. Mungkin Anda bisa selamat dari yang pertama, tapi gagal yang kedua. Karena yang namanya batin itu selalu minta jatah. Sehingga ketika seseorang beribadah kepada Allah dan tidak ada yang memujinya, orang sedang melakukan keberhasilan apapun bentuknya dan tidak ada yang memujinya, maka dia memuji dirinya sendiri. Itulah ujung.

ikhlas bisa jadi berhasil dilakukan. Tapi setelah ikhlas muncul ujub dalam dirinya, aku memang ikhlas. Sehingga ikhlas tergoda dengan ujub, maka ikhlas butuh ikhlas. Karena tidak semua orang, terkadang dalam situasi ikhlas tiba-tiba ya sudahlah, ini semuanya karena anugerah Allah. Maka ketika dia ikhlas, dia merasa muncul kehebatannya. Aku ikhlas. Tahu tentang amalku, aku ikhlas. Dalam itu memuji. Misalnya ya, Bapak beramal kepada orang lain dan tidak ada satupun yang dan amal Bapak mungkin besar kepada orang itu, tapi Anda tidak mau cerita kepada siapapun. Kita cek ada enggak status medsos orang yang saya kasih ini, mungkin beli nulis sesuatu. Kok enggak ada respon apapun. Kita tidak minta pujian, tapi berharap orang itu pengertian ngasih pujian. Kok enggak ada respon apapun. Dicari lagi, mungkin besok beliau ngasih respon. Ternyata kok enggak ada. Ya sudahlah, kita berusaha untuk ikhlas. Semoga saya orang ikhlas. Wallahu a'lam. Makanya di posisi ketika orang selamat dari riya, belum tentu bisa selamat dari ujub. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menjelaskan bahwa kejadian seperti ini tidak terjadi pada setiap orang. Di antara manusia yang ada yang diajak setan untuk pindah agama menjelang kematiannya. Ada pula yang tidak digoda untuk pindah agama. Dan semua itu termasuk dalam ujian hidup dan mati yang Allah Subhanahu wa ta'ala, yang kita berdoa di akhir salat, berdoa kepada Allah, wa a'udzubika min fitnatil mahya wal mamat. Kita berlindung kepada Allah dari fitnah hidup dan mati, di mana kita diajarkan untuk berlindung kepada Allah darinya ketika di penghujung salat. Sehingga doa ini penting untuk kita rutinkan, karena tidak ada yang bisa menjamin apakah kita akan selamat sampai akhir hayat. Sebab di penghujung ini terkadang orang kepleset. Selanjutnya kita akan pelajari bagaimana metode talqin mayit. Talqin berarti menuntun. Talqinul mayit berarti menuntun mayit untuk mengucapkan kalimat La ilaha illallah. Pak, ini kan panjang, Pak. Bagaimana kalau kita singkat? Disingkat apa ini? Allah. Itu juga kepanjangan. Singkat lagi. Hu. Nah. Allahu. Terus yang disebut hu. Dia beralasan begini. Kalau kita talqin la ilaha illallah, lalu baru terucap la ilaha, kok mati? La ilaha artinya apa? Tidak ada. Berarti nanti dia mati malah jadi ateis, Pak Ustaz. Nah, daripada beresiko jadi ateis, mending kita talqin Allah, Allah, Allah. Biar tidak berpeluang jadi ateis. Tapi tentu ini adalah alasan yang salah. Pertama begini. Sebatas nama Allah dan orang menyebut Allah, Allah, Allah, ini pujian atau bukan? Pujian atau bukan? Kata Syekhul Islam, disebut sebagai kalimat thayyibah apabila di situ ada dua unsur. Kalimat thayyibah yang masuk kategori zikir berstatus sebagai kalimat thayyibah adalah, satu, ada unsur pujian. Berarti menyebut kelebihan. Misalnya orang mengucapkan Allahu Akbar, Alhamdulillah, La hawla wa la quwata illa billah. Di situ ada pujian untuk Allah. Atau yang kedua, menyucikan, menyucikan namanya. Sehingga kita menyucikan nama Allah, Subhanallah, Taqaddasallah, Ta'alallah. Itu semuanya adalah kalimat, kalimat thayyibah. Tapi kalau Allah, Allah, Allah,

0: tidak ada sisi pujian dan tidak ada bentuk penyucian. Misalnya, bapak namanya siapa, Pak? Hasan. Sebut nama Hasan 100 kali. Hasan, Hasan, Hasan, Hasan. Itu pujian bagi bapak atau bapak? Bukan. Kecuali kalau Hasan orang soleh. Hasan orang soleh. Berisi apa? Pujian. Karena ada penyebutan kebaikan setelahnya. Sehingga disebut sebagai pujian, disebut sebagai kalimat thayyibah ketika ada unsur pujian atau menyucikan namanya. Lebih parah lagi, ini disingkat dengan hu. Hu. Hu. Sejak kapan nama Allah bisa disingkat dengan hu? Itu kan memperpendek zikir, Pak Ustaz, biar makin banyak. Hu, hu, hu, hu. Itu bukan memuji Allah. Tidak ada unsur pujian kepada Allah. Tidak ada sisi menyebut nama Allah. Karena yang dia sebut hanya kata hu. Nyebut huruf, tapi bukan nama Allah. Hasan, Hasan. Disebut N, N, N. Bisa gak? Kan ujungnya N. Baik. Yang seperti ini bukan termasuk bentuk pujian. Lalu bagaimana kalau misalnya dia mengucapkan la ilaha kemudian mati? Andaikan Allah takdirkan ada orang yang ditalkin lalu berhenti sampai kalimat la ilaha kemudian beliau wafat. Innamal a'malu binniyat. Dia sudah punya niat dan sudah berusaha untuk mengucapkan. Masalah ketika dia meninggal dunia sebelum berhasil, di luar kemampuan hamba untuk mengendalikan, dan mati hidupnya seorang hamba, Allah subhanahu wa ta'ala yang menentukan. Maka di bagian ini yang bersangkutan tidak berdosa. Jangankan demikian, bapak sholat ya, kemudian membaca Al-Fatihah, baru mengucapkan iyyaka, imamnya sudah ruko. Makmumnya ngapain, Mbak? Menyempurnakan satu ayat atau ikut ruko? Kenapa dia mau putus ikut ruko? Untuk menjaga keseragaman. Sehingga kamu kalau enggak berhasil untuk menyempurnakan satu ayat, ya sudah, iya kan? Nah, sudah ruko, Allahu Akbar, ikut ruko. Terputus Fatihah. Dan ini pengecualian bagi mereka yang tidak memungkinkan menyelesaikan karena kondisi tertentu. Karena itu ikuti saja sebagaimana panduan yang diberikan Nabi SAW. Tujuannya adalah agar orang itu mendapatkan keutamaan kalimat tauhid di akhir hayatnya. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Mu'adz bin Jabal, Nabi SAW bersabda, "Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah." Barang siapa yang kalimat terakhirnya la ilaha illallah, maka dia masuk surga. Nabi SAW juga perintahkan kaum muslimin untuk mentalkin muslim yang lain yang mau meninggal agar kalimat terakhir dalam hidupnya adalah kalimat tahlil. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, "Lakinu mautakum la ilaha illallah." Talkinlah orang yang mau mati di antara kalian dengan mengucapkan la ilaha illallah. Fa inna man kana akhir kalamihi la ilaha illallah indal maut dakhala al jannah yawman min ad-dahr. Karena siapa yang kalimat terakhirnya ketika mati adalah kalimat la ilaha illallah, maka dia akan masuk surga kapanpun waktunya. Wa in asabahu qabla dhalika ma asabah. Meskipun sebelum itu dia sempat disiksa. Mungkin dia punya dosa yang belum beres, yang belum diampuni oleh Allah. Tapi ketika dia mati membawa la ilaha illallah, tercatat dia sebagai orang yang dijamin masuk surga. Meskipun sebelumnya sempat mengalami hukuman di neraka. Dianjurkan bagi seorang muslim untuk menjenguk orang kafir menjelang kematiannya, lalu didakwahi untuk masuk Islam. Saat Abu Talib sakit menjelang wafat, Nabi SAW berupaya kuat untuk mengajak pamannya masuk Islam dengan cara mengucapkan la ilaha illallah. Al-Musayyib bin Hazan, ini bapaknya Sa'id ibn al-Musayyib. Sa'id ibn al-Musayyib, Sayyidut Tabi'in. Al-Musayyib bin Hazan bercerita, ketika Abu Talib paman Nabi SAW menjelang wafat, Rasulullah SAW datang menemuinya. Sementara di dekatnya ada Abu Jahal. Lalu Nabi SAW mengatakan, ya ammi, qul la ilaha illallah kalimatan uhajulaka biha indallah. Wahai paman, ayo ucapkan la ilaha illallah. Paman, akan aku bela di hadapan Allah jika paman mati dengan membawa kalimat ini. Walaupun ketika itu Abu Talib belum pernah sholat, tapi kalau sampai beliau bersedia untuk mengucapkan la ilaha illallah, akan dibela oleh Rasulullah SAW. Namun Abu Jahal, Abdullah bin Abi Umayyah, berkata kepada Abu Talib, ya Abu Talib, targhabu an millati Abdul Muttalib, apa kau membenci agama bapakmu? Kalau sampai kau mengucapkan la ilaha illallah, berarti kau telah membenci agama bapak. Dan beliau merasa malu kalau disebut sebagai orang yang anti dengan agama leluhurnya. Karena dulu orang merasa bangga sebagai manusia yang dia melestarikan ajaran leluhur, sehingga dia merasa malu kalau sampai dikatakan anti dengan ajaran leluhur. Walaupun pernyataan itu baru tiba, baru datang setelah orangnya mati. Aku gak pingin setelah mati masyarakat menyebut aku sebagai orang yang telah merusak dan membenci ajaran leluhur. Itulah yang menyebabkan orang itu jadi dijauhkan dari hidayah. Tabir hidayah karena ingin bertahan sebagai manusia yang bangga dengan ajaran bapaknya. Keduanya terus membujuknya hingga perkataan terakhir Abu Talib kepada mereka adalah, aku tetap berada di atas agama Abdul Muttalib. Kemudian Nabi SAW dengan sedih mengatakan, la astaghfiranna laka ma lam unha anhu, akan aku mintakan bapak ampunan kepada Allah selama tidak dilarang. Terus beliau mohon ampunan kepada Allah agar Abu Talib diampuni, sampai turun firman Allah Subhanahu wa taala, ma kana lin-nabi walladziina aamanu ay yastaghfiru lil musyrikin. Tidak layak bagi seorang nabi dan orang-orang yang beriman untuk memohonkan ampun lil musyrikin, bagi orang-orang musyrik, walau kanu uli qurba mim ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim. Walaupun orang musyrik itu adalah kerabat dekatnya. Kalau sudah jelas dia mati sebagai orang kafir yang nanti akan menjadi penghuni al-jahim. Maka anak yang muslim ketika dia punya orang tua yang non-muslim dan mati dalam keadaan non-muslim, anak ini tidak boleh memohonkan ampunan kepada Allah untuk bapaknya. Disinilah kita bisa lihat ikatan iman diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun sudah meninggal masih bisa saling apa? Mendoakan. Wallahu a'lam. Kita akan mendengarkan adzan Isya terlebih dahulu. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam.
1: Di 95,1 FM Roja Kendari menetapkan hati dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
2: Proklamasi, kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia.
3: Merdeka atau mati. Dan kita yakin saudara-saudara, pada akhirnya pastilah kemenangan akan jatuh ke tangan kita. Sebab Allah selalu berada di pihak yang benar. Percayalah saudara-saudara, Tuhan akan melindungi kita sekalian. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Merdeka.
4: Pendiri negeri kita ini, Negara Kesatuan Republik Indonesia, mereka adalah orang-orang yang mencintai agama. Mereka adalah orang-orang yang mengerti tentang hakikat mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula nikmat kemerdekaan yang kita rasakan patut kita syukuri. Kita diingatkan oleh para kita diingatkan oleh para pendiri negeri ini, kita jangan sampai lupa terhadap nikmat Allah, yaitu hendaklah kita dengan cara menjadi hamba Allah yang bertakwa, melaksanakan berita-berita Allah dan meninggalkan larangan-larangannya. Itu mensyukuri nikmat dan itu cara mensyukuri nikmat kemerdekaan. Bukannya malah berbuat maksiat, bukannya malah berbuat hura-hura, apalagi melakukan suatu tindakan yang merugikan negara, merugikan orang lain, atau bahkan mengganggu keamanan, mengganggu ketentraman, atau bahkan ini melakukan hal-hal yang tidak terpuji atau mendatangkan murka dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi hakikat orang yang merdeka, yang sebenarnya merdeka adalah orang yang betul-betul taat ibadah kepada Allah, menjalankan syariat Allah. Itulah hakikat orang yang merdeka dan mensyukuri kenikmatan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga mereka akan hidup bahagia dan selamat dunia akhiratnya. Maka sila pertama sudah cukup menjadi bukti ketuhanan yang Maha Esa, yang disembah hanya satu Tuhan, mentauhidkan Allah, tidak boleh berbuat syirik, tidak boleh menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan suatu apapun. La ilaha illallah, tidak ada sesembahan yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah. Qul huwallahu ahad, katakan bahwa dia Allah itu adalah Esa, satu. Maka itulah para pejuang kita, pendiri negara Kesatuan Republik Indonesia, menginginkan kepada kita generasi penerus ini agar mengikuti jejak mereka, yaitu menjadi hamba Allah yang menjalankan ketakwaan kepadanya sebagai tanda syukur kepada Allah atas kenikmatan yang Allah anugerahkan kepada kita bangsa Indonesia ini dengan kenikmatan kemerdekaan ini.
5: Karena rasa aman, kondisi aman dan damai itu nikmat yang sangat besar setelah nikmat iman kepada Allah Azza wa Jalla. Maka manfaatkan untuk ibadah, bukan untuk lalai. Ya, bukan untuk hura-hura, bukan untuk maksiat.
6: Maka manfaatkan untuk ibadah, bukan untuk lalai. Ya, bukan untuk hura-hura, bukan untuk maksiat.
5: Jadi, bagaimana manfaatkannya? Semakin meningkatkan ketaatan dan jangan mengisinya dengan kemaksiatan, hura-hura, atau misalnya yang terlalu buang-buang waktu. Manfaatkan karena waktu hidup manusia tidaklah lama.
4: Meyakini dan mengakui dengan sebenar-benarnya bahwa kemerdekaan itu adalah semata-mata rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: ambil manfaatnya di 95,1 FM Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Abadi dengan tema melihat wajah Allah di surga, dan kami persilakan kepada Al Ustaz untuk melanjutkan. Falyatafaddal mashkur Ustaz Nam.
2: Bismillah. Para pemirsa rahimanallah wa iyyakum, kita sudah bahas dalam beberapa kajian ya, bahwasanya para ulama salafus saleh terdahulu menetapkan bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala dapat dilihat nanti di akhirat oleh penduduk surga. Tentunya penetapan ini bukan asal penetapan, tapi berdasarkan dalil baik dari Al-Quran maupun dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau dari kitabullah, Allah subhanahu wa ta'ala firman, lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Dan untuk orang-orang yang berbuat baik, al-husna, yaitu ganjarannya surga. Wa ziyadah, dan tambahannya, dan ada tambahan selain surga tersebut. Para ulama tafsir menyebutkan, wa ziyadah yang dimaksud yaitu melihat Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian, dan dengan sangat gamblang, Rasulullah s.a.w. bersabda, innakum satarawna rabbakum kama tarawna al-qamar laylatal badri la tadarruna liru'yatihi wa fi riwayatin la tadammuna liru'yatihi. Sesungguhnya kalian nanti akan melihat Tuhan kalian seperti kalian melihat bulan purnama ini. Tidak perlu kalian berdesak-desakan dalam melihatnya. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala firman, kemudian Rasulullah s.a.w. juga mengatakan bahwasanya di saat penduduk surga sedang menikmati kenikmatan surga, lantas Allah subhanahu wa ta'ala berfirman ataupun berkata kepada mereka, turiduna syai'an azidukum, maukah kalian kutambah lagi nikmat yang lain? Kemudian penduduk surga mengatakan, ya Rabb, bukankah engkau telah memutihkan wajah kami, telah memasukkan kami ke dalam surga dan menyelamatkan kami dari neraka? Karena bagi mereka, ini satu hal yang sangat luar biasa nikmatnya. Tapi kan tadi Allah mengatakan, maukah kalian aku tambahkan nikmat yang lain di samping nikmat yang telah kalian rasakan? Lantas, fakasyafa al-hijab. Maka Allah pun menyingkap hijabnya, dan penduduk surga pun melihat ke wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Baik, ikhwah azillahu wa iyyakum, namun adanya orang-orang yang mengingkari dan tidak menerima hal seperti ini dengan juga menampilkan dalil. Di antara dalil yang mereka sebutkan sebagai penampik daripada apa yang telah kita katakan tadi, baik dari Al-Quran maupun Sunnah, mereka juga menyebutkan dalil. Yang pertama dalil yaitu firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-A'raf ayat 143. Allah berfirman, lantaroni. Ketika Nabi Musa alaihissalam mengatakan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, Rabbi arini anzur ilaik, ya Allah, tunjukkan kepadaku agar aku bisa melihatmu. Allah mengatakan, qala lan tarani, engkau tidak akan bisa melihatku. Mereka, ya terkhusus orang-orang Mu'tazilah, berdalilkan dengan ayat ini bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan bisa terlihat sama sekali, baik di dunia maupun di hari akhirat. Karena Allah mengatakan kalimat lan, dengan kata-kata lan. Lan menurut mereka yaitu nafil mu'abbad, penidaan tapi selamanya. Jadi ketika Allah subhanahu wa ta'ala menjawab kepada Nabi Musa, lan taroni, karena kalimatnya kalimat lan, kamu tidak akan pernah bisa melihat selamanya. Makanya mereka nafikan ayat-ayat atau yang menyatakan Allah itu bisa dilihat di surga. membantah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala bisa dilihat di hari akhirat, mereka bantah ini dengan juga dengan ayat, yaitu ayat 1. Kul abu mata dimanapun akhirat

0: kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini seperti firman Allah Subhanahu wa taala, yaitu soal Al-Baqarah ayat 260, di mana saat itu Nabi Ibrahim meminta kepada Allah. Wa idz qala Ibrahim rabbi arini kaifa tuhil mauta. Ketika berkata Nabi Ibrahim alaihissalam, ya Allah, tunjukkan kepadaku bagaimana cara engkau menghidupkan yang sudah mati. Allah berkata, awalam tu'min, Ibrahim, apakah kamu enggak percaya kalau aku itu bisa menghidupkan yang sudah mati? Apa kata Nabi Ibrahim? Qala bala, tentu ya Allah aku percaya, walakin liyatma'inna qalbi, tapi hal itu untuk membuat aku lebih tenang. Ikhwan, Nabi Ibrahim alaihissalam meminta kepada Allah sesuatu yang tidak mustahil. Makanya ketika Allah katakan awalam tu'min, Ibrahim, apakah enggak percaya kalau aku tuh bisa menghidupkan yang mati? Kata Nabi Ibrahim, aku percaya ya Allah, tapi untuk lebih meyakinkan diriku. Nah itu kan. Dia tuma'inna qalbi, supaya lebih tenang jiwaku. Nabi Musa alaihissalam juga seperti itu. Ketika Nabi Musa mengatakan, ya Allah tunjukkan dirimu kepadaku, ini bukan permintaan yang mustahil. Tidak mungkin sosok Nabi Musa alaihissalam, salah seorang dari Rasul yang utama, termasuk salah seorang ulul azmi, tidak akan mungkin beliau meminta sesuatu yang mustahil. Itu yang pertama sebagai bantahannya. Artinya pasti Nabi Musa meminta kepada Allah sesuatu yang tidak mustahil, dengan artian berarti Allah Subhanahu wa taala mungkin untuk dilihat di akhirat. Yang kedua, ikhwah rahimahullah wa iyyakum, ketika Nabi Musa alaihissalam mengatakan, ya Allah tunjukkan dirimu kepadaku, Allah Subhanahu wa taala tidak mengingkari permintaan tersebut. Ya, tidak mengingkari permintaan tersebut. Ini seperti ikhwah rahimahullah wa iyyakum, kalau kita umpamakan bagaimana Nabi Nuh alaihissalam ketika dia meminta kepada Allah keampunan untuk anaknya, dan Allah bantah dia. Ya, Allah bantah dia pada waktu itu ketika Nabi Nuh alaihissalam sudah masuk bahtera, kemudian dia lihat anaknya sedang berenang, wakana fi ma'zili, dan dia berada di suatu tempat yang terasing, ya, tersisih. Kemudian Nabi Nuh mengatakan, ya bunayyar kemana wala takum ma'al kafir. Wahai ayah, wahai ananda, ikut bersama ayah, jangan kamu termasuk orang-orang yang kafir. Artinya di sini anak Nabi Nuh alaihissalam, ya, tidak ikut masuk ke dalam kapal, naik ke dalam kapal, karena dia enggak meyakini kenabian ayahandanya Nabi Nuh alaihissalam. Ala kulli hal, akhirnya Allah Subhanahu wa taala tenggelamkan dia, dan Nabi Nuh pun berdoa kepada Allah. Wa nada Nuh rabbahu rabbi innahu min ahlik. Dan Nabi Nuh pun berdoa, ya Allah, sesungguhnya anakku tersebut adalah termasuk keluargaku. Lantas ikhwah azzaallahu ikum, Allah bantah doa Nabi Nuh ini. Ya. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Ya. Qala ya Nuh innahu laysa min ahlik, innahu amalun ghairu shalih. Nabi Nuh, dia itu bukan keluargamu karena dia tidak beramal soleh. Lantas di akhir ayat Allah Subhanahu wa taala mengingatkan Nabi Nuh karena permintaannya permintaan yang terlarang. Inni a'idzuka an takuna minal jahilin. Aku ingatkan engkau ya Nuh, jangan sampai kamu termasuk orang yang jahil. Di sini ikhwah, Nabi Nuh alaihissalam memohon kepada Allah karena permohonan ini permohonan yang terlarang. Allah Subhanahu wa taala bantah. Allah Subhanahu wa taala ingatkan Nabi Nuh alaihissalam tentang doanya tersebut. Kenapa? Karena doanya itu doa yang terlarang. Dia mengatakan, ya Allah, sungguhnya anakku itu adalah termasuk keluargaku. Allah bantah. Ya Nuh, dia bukan keluargamu. Amalannya tidak amalan soleh. Kuingatkan engkau, jangan kamu termasuk orang yang jahil. Artinya ikhwah, poin yang kedua di sini, kalau Nabi Musa alaihissalam ya meminta sesuatu yang gak boleh, pastilah Allah Subhanahu wa taala akan mengingatkan Nabi Musa atas permintaan yang gak boleh tersebut, sebagaimana Allah mengingatkan Nabi Nuh atas permintaan yang gak diboleh, yang terlarang tersebut. Nomor dua. Yang ketiga, ikhwah rahimallahu wa iyyakum, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan lantaroni. Ketika Nabi Musa alaihissalam meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala menunjukkan dirinya, memperlihatkan dirinya, Allah mengatakan lantaroni, kamu tidak akan bisa melihatku. Ini kalimat ini ikhwah rahimallahu wa iyyakum, ibaratnya seperti orang yang sedang menyembunyikan roti dalam sakunya. Dalam sakunya. Kemudian ada seseorang ada seseorang yang meminta, yang ingin meminta roti tersebut. Tapi kita tidak ingin memberikannya. Kita tidak akan memberikannya. Dia katakan, berikanlah itu, berikanlah roti itu kepadaku. Karena kita enggak memberikannya, kita katakan lan ta'kulahu. Kamu tidak akan bisa memakannya. Bukan dikarenakan roti ini sesuatu yang enggak bisa dimakan. Tapi kita enggak memberikan roti ini kepada dia, makanya dia tidak akan pernah memakannya. Ya. Kita enggak katakan innahu la yu'kal. Ini bukan sesuatu yang bisa dimakan. Tapi kita katakan innaka lan ta'kulu. Engkau tidak akan bisa memakannya. Kita enggak katakan ini bukan benda yang bisa dimakan. Kalau seandainya benda yang kita sembunyikan ini adalah batu, tentu kita katakan ini bukan benda yang bisa dimakan. Kan begitu seharusnya. Bukan kita katakan kamu tidak akan bisa memakannya. Ketika kita menjawab lan ta'kulahu kamu tidak akan bisa memakannya, artinya apa ikhwah? Karena ini tidak akan kita berikan kepada dia. Demikian ikhwah, karena roti itu ya tidak akan berikan kepada dia. Tapi kalau yang kita sembunyikan ini mungkin besi, dia minta untuk dimakan, kita katakan ini bukan benda yang bisa dimakan. Demikian ikhwah. Sama dengan ketika Nabi Musa alaihissalam meminta kepada Allah agar Allah memperlihatkan dirinya kepada Nabi Musa. Allah mengatakan lan taroni, kamu tidak akan bisa melihat. Allah tidak katakan kamu tak akan, aku bukan sesuatu yang bisa dilihat. Ya, Allah enggak katakan aku bukan sesuatu yang bisa dilihat. Tapi Allah mengatakan kamu tidak akan bisa melihat. Karena memang di masa dunia ini manusia enggak akan bisa melihat Allah Subhanahu wa taala karena lemahnya jasadnya. Demikian ikhwah, panca indranya dalam keadaan lemah. Tapi nanti di akhirat Allah Subhanahu wa taala akan memberikan nikmatnya dengan cara memperlihatkan dirinya, wajahnya kepada penduduk surga sebagai tambahan terhadap nikmat tersebut. Jadi ikhwah, bantahan yang ketiga ya. Jadi ibaratnya kita sedang simpan roti, ada orang yang meminta roti, kita enggak mau memberikannya, kita katakan kamu tidak akan bisa makannya. Dan tentunya ini sesuatu yang bisa dimakan. Kita katakan dia, kamu tidak akan bisa memakannya karena kita tidak mau memberikannya. Tapi kalau yang kita simpan ini berupa besi atau batu, maka kita tidak akan katakan kamu tidak akan bisa memakannya, tapi kita katakan ini bukan yang bisa dimakan. Nah, begitu ikhwah, ya. Demikian juga halnya dengan jawaban Allah lan taroni. Dari kalimat itu secara implisit menyebutkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mungkin untuk dilihat. Kemudian yang keempat yang sudah kita bahas, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengkaitkan melihat Allah dengan sesuatu. Ya. Ketika Allah mengatakan lan taroni walakin indur ilal jabal fa in istaqarra makanahu fasawfa taroni. Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada Nabi Musa, kamu tidak akan bisa melihatku, tapi kamu lihat saja gunung. Kalau itu gunung masih ada pada tempatnya, tidak hancur, maka kamu akan bisa melihatku. Demikian ikhwah. Jadi ini menunjukkan ikhwah bahwasanya mungkin saja Allah Subhanahu wa taala dilihat oleh Nabi Musa. Ya. Mungkin saja, tapi karena lemahnya fisik kita sekarang ini, ya. Lemahnya fisik kita ini enggak sanggup kita melihat Allah Subhanahu wa taala semasa di dunia. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengkaitkan penglihatan itu dengan gunung. Gini saja Musa, kalau kau lihat itu gunung bisa tetap pada tempatnya tidak hancur, maka kamu akan melihatku. Falamma tajalla rabbuhu lil jabal ja'alahu dakka. Ternyata ketika Allah Subhanahu wa taala mau memperlihatkan dirinya kepada gunung, bukan kepada Nabi Musa, kepada gunung. Ternyata gunung tak sanggup, gunung yang begitu besar, begitu kokoh, terdiri dari bebatuan yang cadas, yang sangat luar biasa kuatnya, gunung saja tak mampu melihat Allah Subhanahu wa taala, apalagi Nabi Musa alaihissalam. Bahkan wa kharra Musa sa'iqa, ketika gunung hancur, karena gunung hancur Nabi Musa malah pingsan. Nabi Musa pingsannya bukan karena melihat Allah, tapi pingsannya karena melihat gunung yang hancur. Demikian ikhwah. Kalau dia pingsan melihat gunung yang hancur, ya berarti dia enggak sanggup melihat langsung Allah Subhanahu wa taala. Tapi Allah Subhanahu wa taala mengkaitkan melihatnya dengan gunung. Berarti kalau gunung mungkin untuk dilihat gunung mungkin untuk melihat Allah Subhanahu wa taala, berarti Musa juga mungkin untuk melihat Allah Subhanahu wa taala, tergantung kekuatan fisik pada waktu itu. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan kalimat tidak di sini bukan selamanya, tapi hanya di dunia. Yang kelima yang sudah kita pelajari ya, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu mampu untuk menjadikan gunung itu tidak pecah. Allah Maha mampu untuk menjadikan gunung itu tidak pecah. Dan berarti Allah juga Maha mampu untuk menjadikan Nabi Musa sanggup melihat Allah Subhanahu wa taala. Demikian ikhwah. Ya, saya ulangi, yang kelima bahwasanya kalau Allah itu Maha mampu untuk menjadikan gunung tersebut tidak pecah, berarti Allah juga Maha mampu untuk menjadikan Nabi Musa ya ataupun melihat Allah Subhanahu wa taala terlihat di hari akhirat kelak. Karena yang namanya gunung dia tidak ada beban hukum, tidak ada hukuman, juga tidak ada ganjaran bagi si gunung ya. Kalau gunung saja mampu ya, kalau gunung mampu apalagi Allah Subhanahu wa taala lakukan itu terhadap makhluknya itu manusia yang mendapat ganjaran yang baik nanti di hari akhirat. Artinya Allah Maha mampu, Allah Maha berkuasa untuk menjadikan penduduk surga bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Yang keenam, ikhwan rahimanallah wa iyyakum. Ya, yang keenam falamma tajalla rabbul jabal ja'alahu dakka, ketika Allah Subhanahu wa taala yang keenam ikhwah, ketika Allah Subhanahu wa taala menjadikan qadir ala ayyaja'al jabal mustaqirran, ketika Allah Subhanahu wa taala mampu untuk menjadikan gunung tersebut tetap pada tempatnya tidak hancur, wa dzalika mungkin, yang demikian itu mungkin, maka waqad 'allaqa bihi ar-ru'ya, dan sesuatu itu dikaitkan dengan melihat. Ini sama seperti kalau seandainya gunung itu tidak hancur maka engkau akan makan, kalau seandainya gunung itu enggak hancur maka engkau bisa mendengar. Maka sama, kalau gunung itu enggak hancur maka engkau akan melihat. Satu hal yang sama ya. Kemudian ini yang baru ikhwah, yang ketujuh ya, pelajaran kita yang baru ini untuk mereview kajian yang lalu, dua Senin yang lalu yang telah kita pelajari. Yang ketujuh, annallaha kallama Musa, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berbicara kepada Musa. Wanadahu wa najahu, Allah Subhanahu wa taala memanggil Nabi Musa dan berbisik dengan Nabi Musa. Faman jaza alaihi takallum bat taklim, apabila berbicara dan mengajak Nabi Musa untuk berbicara, wa ayyusma mukhatabata kalamihi bighairi wasithah, dan ucapan Allah Subhanahu wa taala itu didengar dengan tanpa perantara, faru'yatuhu aula bil jawaz, maka melihat Allah itu tentu lebih utama, lebih memungkinkan untuk dilihat. Begini ikhwah, ya. Di sini penulis mengatakan, ya, penulis mengatakan bahwasanya Allah mengajak Nabi Musa bicara. Allah berbicara kepada Nabi Musa dan Allah mengajak Nabi Musa berbicara. Kemudian ada balasan dari Nabi Musa alaihissalam. Ya, ada balasan, artinya ada respon dari Nabi Musa. Berarti ucapan Allah itu didengar oleh Nabi Musa. Allah bicara, ucapan Allah ini didengar oleh Nabi Musa. Kemudian Nabi Musa menjawab dan direspon lagi Allah Subhanahu wa taala, itu kan namanya pembicaraan ikhwah. Ya. Nabi Musa mengatakan, "Ya Allah, tunjukkan kepadaku, perlihatkan kepadaku dirimu." Itu permintaan Nabi Musa. Direspon oleh Allah Subhanahu wa taala, "Wala lan tarani, walakin indur ilal jabal." Kamu tidak akan bisa melihat, tapi lihatlah gunung dan seterusnya. Itu kan respon Allah Subhanahu wa taala terhadap Nabi Musa. Dan Nabi Musa alaihissalam juga merespon. Artinya ini percakapan di mana Allah berbicara didengar oleh Nabi Musa. Nabi Musa juga meresponnya. Apabila adanya berbalas ucapan di sini antara Allah Subhanahu wa taala dengan Nabi Musa, itu satu hal yang mungkin. Maka melihat Allah Subhanahu wa taala itu lebih mungkin lagi ikhwah. Walihada la yutimmu inkari ru'yatuhu bi inkari kalamih, Oleh karena itu, kalau Anda mau mengingkari Allah bisa dilihat di hari akhirat, berarti kamu juga harus mengingkari bahwasanya Allah Subhanahu wa taala, Anda harus mengingkari sifat bicara Allah Subhanahu wa taala, Anda harus mengingkari bahwasanya Nabi Musa tidak bicara dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu ikhwah. Saya ulangi, kalau Anda mengingkari Allah Subhanahu wa taala tidak bisa dilihat selamanya, berarti Anda juga harus mengingkari bahwasanya Allah tidak bicara dengan Nabi Musa. Ya. Berarti harus Anda mengingkari Allah tidak bicara dengan Nabi Musa. Karena melihat Allah itu lebih mungkin ketimbang bicara pembicaraan Allah Subhanahu wa taala dengan Nabi Musa. Wa qad jama'u bainahuma. Makanya orang Mu'tazilah mengingkari Allah itu punya sifat bicara. Karena apa ikhwah? Karena mereka mengingkari bahwasanya Allah Subhanahu wa taala bisa dilihat. Nah, sebagian pemahaman menyatakan bahwasanya Allah itu bisa bicara. Allah itu memiliki sifat bicara. Tapi mereka mengingkari sifat ru'yah. Tapi mereka mengingkari Allah itu bisa dilihat. Jadi kita ikhwah rahimahullah mengatakan bahwasanya kalau Anda mengatakan bahwasanya Nabi Musa Allah tidak bisa dilihat, Anda juga harus mengatakan bahwasanya Nabi Musa tidak bicara dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu dua hal yang sama posisinya. Demikian ikhwah. Itulah sebabnya orang Mu'tazilah mengingkari Allah memiliki sifat al-kalam. Karena apa? Karena mereka mengingkari bahwasanya Allah Subhanahu wa taala bisa dilihat. Kemudian summa ajaba ala da'wahum allan tufidu ta'bid. Kemudian para ulama menjawab dakwah ataupun pernyataan orang-orang Khawarij yang mengatakan bahwasanya lan di situ untuk selamanya. Kan Allah mengatakan lan taroni, kamu tidak akan bisa melihatku. Ya, lan taroni, kalimat lan. Mereka katakan lan itu nafyul mu'abbad. Lan itu adalah penafian selamanya, menafikan, menidakkan selamanya sampai akhirat. Bukan hanya di dunia, sampai akhirat. Jadi ketika Allah mengatakan lan taroni, kamu tidak akan bisa melihatku dengan kalimat lan, ya. Maka mereka katakan karena di situ Allah menggunakan kalimat lan, maka Nabi Musa tidak akan bisa melihat Allah di dunia dan juga di akhirat. Karena lan itu selamanya. Mekan ikhwah, dibantahlah bahwasanya siapa bilang lan itu menunjukkan selamanya sampai akhirat? Ya. Siapa yang bilang? Bagi saya yang mengatakan bahwasanya lan itu menunjukkan nafil mu'abbad ilal akhirah, ya, penafian selamanya sampai akhirat, ini satu kekeliruan. Tadullu ala nafi ru'ya fil akhirah. Barang siapa yang mengatakan bahwasanya kalimat lan taroni, yaitu menafikan selamanya, menunjukkan bahwasanya sampai akhirat pun Allah tidak akan bisa dilihat. Wa bayyana syekh annaha law quyidat bitta'bid fala tadullu ala dawamin nafi fil akhirah. Syekh menjelaskan bahkan kalau seandainya kalimat lan ditambah dengan abadan selamanya, itu pun tidak menunjukkan bahwasanya penafian sampai akhirat. Ya, misalnya kalau dikatakan misalnya lan taroni abadan, pakai abadan selamanya. Kamu tidak akan bisa melihatku abadan. Itu kan ada lan. Ya, lan itu kan mereka katakan nafil mu'abbad, penidaan tapi selamanya. Kata Syekh ikhwah rahimallahu yakum, yaitu Syekh Ibnu Abil Izz, menyatakan bahwasanya kalau lan itu yang Anda katakan adalah selamanya, kalaupun seandainya lan itu ditambah dengan kalimat abadan selamanya, lan taroni abadan, kamu tidak akan bisa melihatku selamanya, ada kaitan pakai selamanya. Kalau seandainya lan ini dipakaikan dengan kalimat selamanya, ditambah dengan kalimat selamanya abadan, itu pun tidak menafikan sampai akhirat. Itu ikhwah. Ya. Apa dalilnya? Itu kan berdalil ikhwah. Perhatikan apa dalilnya. Fakaifa idza utliqat. Sedangkan lan pakai kalimat abadan saja tidak akan menunjukkan selamanya sampai akhirat. Apalagi tak pakai kalimat abadan, hanya lan. Nah, demikian ikhwah. Apa dalilnya? Wa hadza nadha'iru fil Qur'an, dan yang seperti ini ada dalam Al-Qur'an. Qala ta'ala wa la yatamannahu abada. Wa la yatamannahu abada. Ini ikhwah kisah Allah menceritakan tentang orang-orang Yahudi, ya. Orang Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang orang-orang Yahudi Allah mengatakan bahwasanya qul in kanat lakumud darul akhirati indallahi khalisatan min duni nas fatamannaul mauta in kuntum shodiqin. Allah katakan, hei orang Yahud, kalau kalian menyatakan bahwasanya akhirat itu hanya untuk kalian saja, tidak diberikan yang lain. Jadi orang Yahudi mengatakan kami adalah nahnu abna'ullahi wa ahba'uh, kami adalah anak-anak Allah dan orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kami pasti akan masuk surga. Itu pernyataan orang Yahud. Allah mengatakan, "Qul," katakan yang Muhammad kepada orang Yahudi ini, "In kanat lakumud darul akhirah," apabila memang hari akhirat itu, kampung akhirat hanya khalisatan min duninas, hanya untuk kalian orang Yahudi, tidak diberikan kepada yang lain-lain. Fatamannahul maut. Kalau begitu cobalah minta mati sekarang. In kuntum shodiqin, apabila kalian memang benar-benar jujur. Saya ulangi ikhwah, Allah menyuruh Rasulullah SAW, memerintahkan Rasulullah, ya Muhammad katakan kepada mereka, kalau mereka mengatakan bahwasanya hari akhirat itu hanya untuk orang Yahudi, tidak diberikan kepada yang lain-lain, fatamannaul maut, coba kalian minta mati sekarang. In kuntum shodiqin, jika memang kalian memang orang-orang yang jujur ataupun benar. Kemudian apa kata Allah? Walayyatamannahu abada. Ya, ingat kalimatnya, walayyatamannahu abada. Pakai lan nih, ya. Walan yatamannahu abada. Kata Allah, mereka tidak akan pernah minta kematian selamanya. Selamanya. Itu kalau kita artikan lan itu, lan mu'abbad dan selamanya. Oke. Berarti, kalau kita ikuti pemahaman mereka bahwasanya lan itu di dunia sampai akhirat, ketika Allah mengatakan lantaroni pada Nabi Musa, ya Musa kamu tidak bisa melihatku, karena kalimat lan itu dunia dan akhirat, berarti Nabi Musa sampai akhirat tidak akan pernah melihat Allah Subhanahu wa taala. Berarti orang Yahudi Allah sebutkan walan yatamannahu abada. Orang Yahudi Allah katakan orang Yahudi tidak akan pernah minta kematian. Berarti selamanya, baik di dunia mereka tidak akan pernah minta kematian, di akhirat juga mereka tidak akan minta kematian. Kan gitu kan? Sebagaimana yang di atas tadi. Saya ulangi ikhwah. Tadi kan disebutkan wal lantaroni. Diartikan oleh orang Mu'tazilah dan yang sepahaman dengan dia bahwasanya karena kalimat lan ini mu'abbad selamanya, maka Nabi Musa tidak akan bisa melihat Allah baik di dunia maupun di akhirat. Nah, di dalam ayat yang lain Allah menceritakan tentang orang Yahudi. Ya, ketika mereka katakan bahwasanya kami adalah kekasih Allah dan seterusnya. Ya, dan mengatakan bahwasanya kampung akhirat itu hanya untuk kami, tidak diberikan ke yang lain. Allah menyebutkan, "Fatamannaul maut." Silakan kalian minta kematian jika memang kalian benar. Allah katakan, "Walan yatamannahu abada." Mereka tidak akan pernah minta kematian. Ingat kalimat lan tadi dunia dan akhirat. Berarti ketika Allah menyebutkan orang Yahudi itu la yatamannahu abadan, tidak akan minta kematian selamanya, berarti tidak pernah minta di dunia, kematian di dunia, dan juga akhirat. Sebagaimana lan tadi tidak bisa dilihat di dunia dan juga akhirat. Kita lihat ayat yang lain. Ya. Ternyata dalam surat Zukhruf ayat 77, Allah menyebutkan tentang nasib orang-orang Yahudi, orang-orang kafir di akhirat. Apa kata mereka? Wanadau ya maliku liyaqdi alaina rabbuk. Berkata orang-orang kafir yang ada di neraka, Wahai Malik, mintalah kepada Allah agar Allah mematikan kami. Agar Allah mematikan kami. Ingat ikhwah, tadi kan Allah katakan wala yatamannahu abadan. Mereka orang Yahud tidak akan pernah minta kematian. Berdasarkan lantaroni tadi, mereka katakan tidak akan pernah minta kematian di dunia maupun akhirat. Ternyata di akhirat ketika Allah mengatakan walayatamannahu abadan, mereka tidak akan pernah minta selamanya kematian. Ternyata di akhirat mereka minta kematian. Wanadau ya maliku liyaqdi alaina rabbuk. Mereka memanggil malaikat Malik. Ya Malik, minta kepada Allah agar kami dimatikan saja. Berarti ikhwah, kalimat lan itu menafikan di dunia tapi tidak menafikan di akhirat. Buktinya Allah menggunakan walayatamannahu abadan, mereka tidak akan pernah minta kematian. Ternyata di akhirat mereka minta kematian, berarti lantaroni. Nah, kembali kita ke atas. Berarti kalimat lantaroni tidak bisa melihat di dunia, namun bisa melihat di akhirat. Sebagaimana orang Yahudi tidak akan pernah minta kematian di dunia, tapi ternyata mereka minta kematian di akhirat. Ya, saya kira cukup jelas ya, ikhwah rahimahullah. Karena gak akan mungkin ada benturan antara ayat-ayat Al-Quran, subhanahu, ayat Quran Allah subhanahu wa ta'ala. Baik, kita lanjutkan lagi. Walianna lau kanat bilta'bid mutlak, demikian juga apabila memang lan itu selamanya mutlak, lama jaza tahdilul fi'il ba'dah. Tentunya tidak boleh ada batasan perbuatan setelahnya. Waqad ja'a bidzalik, waqad ja'a dzalika, ya demikian itu disebutkan dalam Al-Qur'an dalam surat Yusuf, ini penggunaan kalimat lan ya, surat Yusuf ayat 80. Ufalan abrahal ardo hatta ya'dana li abi. Ini perkataan salah seorang saudaranya Yusuf ya. Ini ketika adiknya Nabi Yusuf alaihissalam ditahan oleh Nabi Yusuf kan di Mesir, dia enggak pulang ya. Maka salah seorang saudaranya Nabi Yusuf mengatakan, "Walan falan abrahal ardo, aku tidak akan pernah meninggalkan tempat ini." Ya, hatta ya'dana li abi, hingga ayahku mengizinkanku. Ikhwah, perhatikan penggunaan kalimat lan. Falan abrahal ardo hatta ya'dana li abi aw yahkum Allahu li. Aku tidak akan, ingat lan, falan abroha, aku tidak akan pernah meninggalkan tempat ini hingga ayahku mengizinkanku. Ikhwah, kalau kita artikan lan di sini artinya selamanya di dunia dan di akhirat, maka enggak boleh kalimat hingga setelahnya. Kalau ada kalimat hingga berarti ada batasan. Kan artinya falan abrohal ardo, aku tidak akan pernah meninggalkan tempat ini hatta ya'danali, hatta ya'danali abi, hingga ayahku mengizinkanku. Berarti kalau ayahku meninggal mengizinkanku, aku akan tinggalkan tempat ini. Padahal tadi lan penggunaannya, seharusnya kalimat lan ini enggak boleh pakai kata hatta. Sehingga ya, saya ulangi. Kan Allah menyebutkan tentang kisah Nabi Yusuf ini, salah seorang saudaranya mengatakan, "Aku tidak akan pernah meninggalkan tempat ini." Ingat, aku tidak akan pernah menggunakan kalimat lan. Falan abrohal ardo, aku tidak akan pernah meninggalkan tempat ini. Ingat, kalau diartikan lan itu selamanya di dunia dan akhirat, berarti tidak akan pernah meninggalkan tempat ini di dunia sampai akhirat. Seharusnya kan begitu. Tetapi, ayat ini menyebutkan setelahnya, hatta ya'adhanali abi, hingga ayahku mengizinkanku. Berarti kan lan gak selamanya. Kalau selamanya gak boleh ada kalimat kaitan pengecualian hatta ya'adhanali abi, ini gak boleh. Kalau arti lan itu selamanya dunia dan akhirat. Demikian ikhwah, rahimanallahu wa iyyakum. Itu menunjukkan bahwasanya lan itu ikhwah, rahimanallahu wa iyyakum, tidak selamanya dunia dan akhirat. Kalau kita lihat di sini dalam kisah Nabi Yusuf, falan abrohla ardo, aku tidak akan pernah meninggalkan tempat ini hatta ya'dana li abi aw yahkumallahu li, hingga ayahku mengizinkanku atau Allah memberikan hukuman kepadaku. Berarti ikhwah, lan pun tidak selamanya di dunia. Ya, jadi kesimpulan, lan pun menjadi tidak selamanya di dunia kalau ada penjelasannya. Jadi ikhwah, kalimat lantaroni gak bisa dijadikan dalil, tidak akan bisa melihat di akhirat. Kalaupun kita katakan lan itu okelah selamanya, selamanya. Kalimat lan itu ikhwah, yang dikatakan selamanya, jika ada pengecualian, pembatasan di dunia, kita batasi dia. Seperti kisah saudara Yusuf tadi, aku tidak akan pernah meninggalkan tempat ini kecuali ketika Allah subhanahu wa, ketika aku diizinkan, kecuali kalau ayahku mengizinkanku. Berarti lantaroni ikhwah ya, lantaroni itu juga pengecualian, selamanya sampai kapan? Di dunia saja, akhirat enggak. Kenapa? Karena adanya dalil yang mengatakan innakum satarawna rabbakum kama tarawna al-qamar laylatal qadri laylatal badri la tadarruna ru'yatihi. Kalian akan melihat Tuhan kalian sebagaimana kalian melihat bulan pada malam bulan purnama. La tadarruna ru'yatihi, kalian tidak akan pernah kalian tidak akan berdesak-desakan dalam melihatnya. Selesai ceritanya ikhwah. Enggak perlu ada bantahan banyak sana kemari. Karena apa ikhwah? Karena kalimat lan ini gak bisa dijadikan sebagai patokan bahwasanya tidak akan dilihat selamanya di dunia maupun di akhirat. Gak bisa lagi, ikhwah. Karena ayat membuktikan kalimat lan itu jangankan di akhirat. Di dunia saja masih bisa dibatasi. Apalagi di akhirat. Demikian, ikhwah. Allah alam bisaw. Sedikit kita tambah ya. Fathabata anna lan lan taqad la taqad la taqad adin nafil mu'abad. Berarti, ikhwah, kalimat lan itu tidak menunjukkan penunjukan penafian selamanya. Berarti kalimat lan, huruf lan, ya, huruf lan tidak menunjukkan menafikan selamanya. Qala Syekh Jamaluddin Ibnu Malik rahimahullah. Berkata Syekh Jamaluddin, ini yang disebut dengan Ibnu Malik ya, Alfiyah Ibnu Malik. Beliau menyebutkan, wa man ra'a an-nafyu bilani mu'abbadan fa qawluhu urdud wa siwahu fa'dudah. Barang siapa yang mengatakan bahwasanya kata lan ataupun huruf lan itu menunjukkan selamanya, maka faqaulu hurdud, maka ucapan itu, pendapat itu tolak. Wasiwahu fa'duda, dan peganglah dengan yang selain pendapat itu. Artinya apa, ikhwah? Bukan untuk selamanya. Demikian, ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Aduh, masya Allah ya, pembahasan luar biasa, ikhwah. Ya, dari berbagai sisi yang menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala bisa dilihat dengan dalil yang dijadikan orang-orang Mu'tazilah untuk menafikan ataupun untuk menolak penglihatan Allah Subhanahu wa taala, untuk menolak bahwasanya Allah Subhanahu wa taala bisa dilihat di akhirat. Dengan dalil itu juga Ahlus Sunnah membantah bahwasanya justru itu dalil membantah kalian, bukan sebagai dalil untuk kalian. Wa amma ayatus tsaniyah, adapun ayat yang kedua, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala soal Al-An'am ayat 103. La tudrikul absar. Bahwasanya Allah tidak dapat dicapai oleh pandangan mata. Di awal tadi sudah kita singgung bahwasanya orang Mu'tazilah berdalilkan dengan dua ayat untuk menolak, ya, untuk berpendapat bahwasanya Allah tidak bisa dilihat selamanya di dunia dan di akhirat juga. Mereka berdalilkan dengan pertama soal Al-An'am ayat Al-A'raf. Soal Al-A'raf ayat 143, dan itu sudah dibantah habis, ya, nggak ada lagi sisanya. Nggak bisa digunakan ayat ini untuk menolak Allah bisa dilihat di akhirat. Kemudian ayat yang kedua yang mereka jadikan dalil, la tudrikul absar, kamu tidak akan bahwasanya pandangan Allah tidak dapat dicapai oleh pandangan mata. Ini juga dalil, ini dijadikan dalil juga untuk menolak pendapat orang Mu'tazilah, ya, orang Mu'tazilah menjadikan dalil ini sebagai dalil penguat bahwasanya Allah tidak bisa dilihat di akhirat juga. Ahlus Sunnah wal Jamaah juga menggunakan dalil ini untuk menolak pendapat mereka. Bagaimana caranya, ikhwah? Sepertinya harus dilanjutkan di kajian yang akan datang. Ya, dengan ikhwah. Rahimanallah wa iyyakum. Baik, itu saja. Semoga bermanfaat. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisal muslimin innahu wal ghafurin. Naam. Tafadhol.
1: Nah, terima kasih jazakallahu khairan barakallahu fikum ustaz atas penyampaian materi yang sangat bermanfaat di kesempatan ini dengan tema melihat wajah Allah di surga. Ikhwata Islam wa azakumullah, silakan bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung di line telepon 0218236543 atau pertanyaan melalui pesan singkat di cas WhatsApp di nomor yang sama 0218236543. Baik, kita bacakan pertanyaan pertama dari hamba Allah di Bekasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Ustaz, jika penduduk surga kelak bisa melihat wajah Allah di surga, apakah umat Rasulullah SAW juga bisa bersama beliau di surga? Bukankah surga beliau adalah surga tertinggi di mana penghuninya adalah para nabi dan rasul? Mohon nasihatnya, Ustaz. Jazakallahu khairan.
0: Allahu a'lam bis-shawab, ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Adapun adanya kunjung mengunjungi antara penduduk surga itu disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana sudah kita pelajari. Ya. Ada kunjung mengunjung. Bahkan pertemuan antar teman dalam surga. Mereka ala sururin mutaqabilin, mereka sambil bersandar di atas dipan-dipan yang indah, mutaqabilin, sambil berhadap-hadapan, dan mereka mengingat qalu in qala innahu kana liqarin, Jadi salah seorang mereka mengatakan, saya dulu punya teman. Ini orang selalu mengajak saya dalam kesesatan. Di mana dia sekarang? Demikian ikhwah. Di mana dia sekarang? Akhirnya mereka mencari, ternyata kawannya ini penghuni neraka. Kawan ini penghuni neraka. Apa kata temannya yang di surga? Laqad kita laturdin. Kamu dulu hampir saja membuat saya jadi sesat. Ikhwah, artinya penduduk surga bisa bicara dengan penduduk neraka. Kamu dulu ya, kamu dulu yang hampir menyesatkan saya. Alhamdulillah ya. Kalau seandainya tidak petunjuk Allah, ya tidak hidayah dari Allah, taufik dari Allah, misalnya aku sudah ikut bersamamu jadi penduduk neraka. Jadi di sini kunjung mengunjung ini satu hal yang disebutkan dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan penduduk surga bisa berbicara dengan penduduk neraka. Bagaimana caranya? Allahu a'lam bishawab. Ya, kalau kita bahas bahwasanya bukan kan penduduk surga itu masuk surga pakai pintu dulu, sementara neraka itu sudah tinggal di belakangan. Terus bagaimana caranya? Allahu a'lam bishawab. Intinya adalah penduduk surga bisa bicara dengan penduduk neraka. Demikian ikhwah. Ya, bisa bicara dengan penduduk neraka, dan penduduk neraka pun bisa merespon. Sebagaimana juga penduduk neraka minta kepada penduduk surga, an afidu alayya minal ma au mimma razaqahumullah, mintalah kami tuangan kepada kami air atau apalah yang Allah rezekikan kepadamu. Demikian ikhwah, itu permintaan penduduk neraka kepada penduduk surga. Penduduk surga pun berikan respon. Demikian ikhwah, ya. Nah, demikian itu antara neraka dengan surga itu mereka saling ada bisa berkomunikasi, ya. Nah, demikian juga halnya antar penduduk surga. Ya, antar bersurga. Ya, yang penduduk yang atas itu akan mengunjungi yang bawah, ya. Intinya mereka bisa saling kunjung mengunjungi. Hanya permasalahannya apakah yang di bawah nanti berkunjung yang ke atas bisa? Kalau yang atas berkunjung kepada yang bawah, ya, itu Allah Subhanahu wa taala sebutkan. Tapi kalau Rasulullah SAW menyebutkan, tapi kalau yang bawah mengunjungi yang atas, Allahu a'lam bishawab. Tapi intinya adalah mereka bisa saling bertemu. Bagaimana kunjungan-kunjungan seperti ini? Di daerah mana mereka berkunjung? Apakah daerah khusus mereka bertemu? Atau di surga itu dengan berbagai macam tingkat ada tempat pertemuan khusus? Allahu a'lam bishawab. Yang jelas di situ ada pertemuan. Ya, ada pertemuan. Yang jelas pertemuan ini ikhwah, pertemuan antara penduduk surga itu ada yang tingkat atas, ada tingkat bawah. Apakah yang atas turun ke bawah atau bawah turun ke atas? Allahu a'lam bishawab. Intinya adalah adanya pertemuan. Ya, adanya pertemuan. Ya, kemudian Rasulullah SAW kemudian ada seorang sahabat mengatakan bahwasanya dia khawatir tidak bertemu dengan Rasulullah SAW karena dia tahu posisi Rasulullah di surga itu sangat tinggi. Ya, lantas dia ucapkan, dia utarakan hal itu kepada Rasulullah. Lantas Rasulullah mengatakan, apakah engkau mencintai Rasulullah? Dia katakan mencintai Rasulullah. Lantas apa kata Rasulullah? Al-mar'u ma'aman ahab. Seorang itu bersama siapa yang dia cintai. Ya, bersama siapa yang dia cintai. Ah, di sini wa rahimallahu wa iyyakum. Apakah semua orang mencintai Rasulullah akan satu derajat dengan Rasulullah? Sementara Rasulullah itu kan tempatnya paling tinggi. Demikian ikhwah. Tapi kemungkinan besar itu ada kunjung-kunjungan ikhwah rahimanallahu. Dia akan suatu hari akan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya ikhwah, dalam sebuah hadis yang disebutkan Imam Bukhari dalam kitab Adabul Mufrad ada singgung masalah ini. Ya, ada singgung masalah ini. Dalam kitab syarah Adabul Mufrad ini menyebutkan bahwasanya al mar'u ma'aman ahab, seorang itu bersama siapa yang dicintai. Sementara Rasulullah itu berada di tempat yang paling tinggi. Yang ini ada kemungkinan tidak sama dengan tempatnya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana? Tapi bisa bersama. Bersama itu bisa berjumpa. Jadi intinya Allahu a'lam bishawab bagaimana kaifiatnya. Intinya adalah kaum muslimin yang berada di surga, ya, penduduk surga, mereka akan saling bertemu. Bagaimana kaifiatnya? Allahu a'lam bishawab. Nanti kita lihat apakah memang ada dalilnya bagaimana kaifiatnya. Tapi Allahu a'lam, saya belum temukan bagaimana kaifiatnya, tapi pertemuannya itu sudah bisa dipastikan. Ya, berdasarkan dalil-dalil yang sudah kita sebutkan. Allahu a'lam bishawab.
1: Nah. Nah, terima kasih jazakallahu khairan barakallahu fikum Ustaz atas jawaban yang disampaikan. Semoga bermanfaat untuk penanya. Pertanyaan berikutnya dari pesan singkat kembali, Pak Amin di Cilodong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Ustaz, apakah membaca surat Al-Ikhlas sebanyak 10 kali ini dapat membuat kita bisa mendapatkan rumah di surga kelak? Dan apakah benar juga kalalib di sirat nanti itu digerakkan oleh para malaikat? Mohon penjelasan dan nasihat Ustaz. Syukrona.
0: Barakallahu fiik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man qara'a surat Al-Ikhlas 10 marrat banallahu lahu baitan fil jannah." Barang siapa yang membaca, siapa saja yang membaca surah Al-Ikhlas sebanyak 10 kali, Allah bangunkan untuk dia satu rumah di surga. Berarti kalau 20 kali, ya 2 rumah. 30 kali, ya 3 rumah. Demikian ikhwah. Terus ada yang bertanya lagi, untuk apa banyak-banyak di rumah di surga? Untuk apa kita banyak-banyak rumah di surga? Apa kita jadi kontraktor nanti, jadi ngontrak-ngontrak rumah? Masing-masing sudah punya rumah. Ikhwah, itu tambahan nikmat. Apabila kita memiliki rumah, maka Allah Subhanahu wa taala akan siapkan fasilitas yang ada di rumah tersebut, termasuk istri yang ada di sana. Dengan ikhwah. Jadi kalau dia punya 10 rumah, berarti tahu sendirilah, hitung sendirilah ikhwah. Rahimunallah wa iyyakum. Jadi bukan berarti untuk apa rumah kita banyak-banyak di surga? Satu rumah aja kan cukup, ikhwah. Itulah ikhwah. Ini merupakan pemberi spirit bagi kaum muslimin supaya mereka banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, di antaranya banyak memperbanyak surat Al-Ikhlas. Adapun kalalib yang mengkait orang-orang yang sedang berada di sirat, yang sedang berjalan dikait oleh pengait tersebut, ini siapa yang menggerakkan? Apakah malaikat atau bergerak sendiri? Allahu a'lam bishawab. Ya, yang hadis yang sudah pernah saya baca itu disebutkan, maka pengait-pengait itu akan mengait orang-orang yang akan masuk ke dalam neraka. Tapi apakah siapa yang menggerakkan ini? Allahu a'lam bishawab. Ya, apakah dia gerak sendiri ataukah ada malaikat-malaikat yang menggerakkannya? Ya, kalau kita pakai logika kita di dunia, ikhwah, ya pakai logika kita di dunia, karena dia benda mati, pasti ada yang menggerakkan, yaitu manusia yang hidup. Kalau di neraka tentunya para malaikat. Itu kalau kita bicara dengan logika kita di dunia. Kalau pakai logika akhirat, ikhwah, banyak hal dia bergerak sendiri. Ya. Bahkan yang sifatnya abstrak saja bisa menjadi konkret seperti kematian. Allah sembelih antara surga dan neraka. Demikian ikhwah. Jadi bisa saja dia bergerak sendiri, bisa saja dia digerakkan. Tinggal kita, apakah ada penyebutan dia digerakkan malaikat ataukah dia bergerak sendiri? Allahu a'lam bishawab. Yang jelas dia akan mengkait orang-orang yang akan masuk neraka, ya, dan dia akan masukkan orang tersebut dalam neraka. Demikian. Karena dalilnya sampai di situ, maka kita tidak boleh bicara lebih daripada itu. Dan juga kita enggak boleh katakan, "Oh, ada nggak ada malaikat yang mengkait, menggerakkan." Kita nggak boleh mengatakan begitu juga. Dan juga kita nggak boleh mengatakan, "Oh, dia jalan sendiri, dia mengkait sendiri, dia gerak sendiri." Demikian, seperti dia punya nyawa begitu. Kita juga nggak katakan begitu. Ya, karena disebutkan dia akan mengkait, sudah sampai di situ saja. Mengenai apakah malaikat yang mengkaitkan, yang menggerakkan, atau dia gerak sendiri, itu semua kita serahkan pada Allah Subhanahu wa taala. Karena konsep bicara masalah akhirat tidak kita bicarakan kecuali yang ada dasarnya dari Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Para pemirsa Raja TV dan pendengar Radio Raja dimanapun Anda berada, demikianlah kajian kita. InsyaAllah kita akan selesaikan di pertemuan yang akan datang, insyaAllah, ya, mengenai memandang Allah Subhanahu Wa Taala di surga kelak. Demikian, lebih kurang mohon maaf. Aku lukau lihada wa astaghfirullah li walakum. Wa lisa muslimin innahu wal ghafur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, jazakallahu khairan, barakallahu fikum, kepada guru kita Ustadz Ali Nur Hafidahullah atas ilmu yang sangat bermanfaat. Demikian ikhwata Islam wa'azakumullah, program kajian ilmiah dalam pembahasan rutin kitab Al-Jannatu Wan-Nar menuju negeri abadi dengan tema melihat wajah Allah di surga. Semoga kajian ini semakin menambah keimanan kita, menumbuhkan kerinduan kepada surga, dan memotivasi kita semua untuk istiqomah dalam beramal soleh. Amin ya Rabbal Alamin. Kami yang bertugas pamit undur diri, mohon maaf atas segala kehilafan. Terima kasih, jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum atas kebersamaan Anda. Wabillahi taufiq wal hidayah, subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Alhamdulillah.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu al-atamman al-akmalan ala al-mab'uthi rahmatan lil-alamin. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi. وَمَنْ تَبِعَ الْهُدَىٰ إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ. Kita mulai lebih pagi karena persiapan upacara. Bapak Ibu enggak upacara? Upacara? Upacaranya di sini. Masya Allah. Kali ini Sansia Merdeka. Makanya backgroundnya merah putih, Pak. Baik. Alhamdulillah, kita memuji syukur kehadirat Allah Azza wa Jal. Pagi ini kita bisa kumpul bareng dalam rangka untuk belajar bersama. Dan sebuah anugerah yang luar biasa, ketika di usia yang sudah menginjak 50-an tahun, 60-an tahun, tapi Bapak Ibu sekalian masih dimudahkan untuk bisa belajar dan mau untuk mengubah diri menjadi lebih baik. Silakan fokus. Kalau enggak kebagian teh gimana? Oh, ada air putih ya. Nah, tapi Masya Allah masih seantri teh di belakang. Enggak apa-apa, silakan. Jadi kali ini mungkin pengantarnya tidak panjang karena panitia mengendaki lebih banyak diisi dengan sesi tanya jawab. Maka biar nanti lebih efektif, karena hanya sampai jam 6 lebih 10. Kereta saya jam 6.40. Ya. Makanya silahkan duduk dengan anteng ya. Pertanyaan bisa dituliskan lewat kertas, biar nanti tidak mindah-mindah mikrofon. Disampaikan ke panitia, sehingga nanti panitia yang akan membacakan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kita tahu bahwa salat merupakan ibadah yang paling pertama yang akan dihisab oleh Allah kelak di hari kiamat dari amal hamba. Sebagaimana ditegaskan oleh Nabi SAW,

keberhasilan di awal hisab. Saya ulangi ya. Penentu keberhasilan hisab di hari kiamat adalah bagaimana kondisi di awal hisab. Sedangkan penentu hisab di dunia adalah keberhasilan di ujung hayat. Maka perjuangkan dua ini. Yang pertama, bagaimana kita bisa menjadi manusia yang mendapatkan husnul khatimah. Sehingga perlu persiapan untuk bisa menggapai husnul khatimah. Sebab ketika hidup di dunia, yang menentukan itu apa, Pak? Bagian ujung. Nabi SAW bersabda, innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amal itu dilihat dari ujungnya. Amal yang dimaksud itu apa, Pak? Kehidupan hamba ini. Sehingga kalau hamba di penghujung hayatnya baik, maka seluruhnya dianggap baik. Karena itu, perjuangan kita untuk jadi orang baik sampai kapan? Sampai kapan, Bapak Ibu? Sampai mati. Kita berjuang untuk jadi orang baik sampai mati. Karena paling ujung itulah yang menentukan. Mungkin ada di antara kita yang dulu punya masa silam yang kelam, punya masa silam yang gelap gulita, punya masa silam yang gak enak diceritakan. Udahlah, biarlah itu jadi kenangan masa silam. Tapi sekarang kita membuka lembaran baru, bagaimana kita bisa mengejar masa depan yang lebih cerah. Sampai ujungnya adalah kematian. Sehingga manfaatkan waktu di usia yang sudah mepet tanah. Masya Allah. Wis mambu lemah. Sudah mendekati ajal. Mendekati kematian. Untuk memperbaiki diri. Sebagaimana pesan yang pernah disampaikan oleh Fudail bin Iyad. Catat ya. Fudail bin Iyad mengatakan, kata kunci agar orang bisa berhasil dalam menjalani hidup, beliau mengatakan, ahsin fima baqiya. Berbuat baiklah di sisa usiamu. Yughfar laka ma madha wa ma baqiya. Maka dosamu akan diampuni untuk kesalahanmu masa silam dan kesalahanmu di masa mendatang. Berbuat baiklah di mana? Di sisa usia. Maka dosamu akan diampuni. Yang dulu maupun yang sekarang. Fa innaka in asa'ta fima baqiya. Karena kalau kamu masih bertindak buruk di sisa usiamu, ukhitta bima baqiya wa bima madha. Kau akan dihukum dengan dosamu di masa silam dan dosamu di masa mendatang. Jadi diakumulasi. Ya nyuwun sewu nggih. Wis tuwa kok sek durung berubah. Wis tuwa sudah lanjut usia tapi belum menjadi lebih baik. Maka akan diakumulasi kesalahan dia yang dulu dan kesalahan dia yang akan dia lakukan. Itulah bahayanya kalau tidak segera berbenah di usia lanjut. Terkadang mohon maaf ya, ada orang makin lanjut usia tapi perubahan karakternya itu malah lebih buruk. Saya mau tanya bapak-bapak ya, yang jawab bapak-bapak. Menurut bapak, istri bapak itu makin tua makin lembut atau makin galak? Makin galak. La ilaha illallah. Baik. Sekarang kita tanyakan yang ibu-ibu. Ibu-ibu boleh jawab tidak jujur ya. Menurut ibu-ibu, suami Anda makin tua makin baik hati atau makin lembut? Baik hati. Itu jawaban enggak jujur, Pak. Jawaban jujurnya pripun? Tambah galak atau tambah baik hati? Masya Allah, tambah baik hati. Alhamdulillah. Berarti

0: Dia berhasil nih jadi suami ya. Ada sebagian orang yang kadang, bapak ini gimana ya? Makin lanjut usia makin sensitif, makin galak. Anaknya ngomong apa salah, diem juga salah. Sehingga sampai anaknya sendiri tuh bingung, istrinya juga kadang bingung. Beberapa temen tuh sampai curhat ya. Saya tuh kasihan sama ibu, tiap hari selalu dimarahi sama bapak. Yuswa pinten 70 tahun, sabar, wis mepet lemah. Insya Allah sebentar lagi. Ya cuman masalahnya orang ini perlu diselamatkan. Sudah lanjut usia, tapi dia gak sadar diri untuk berubah. Termasuk juga mohon maaf ya, ada sebagian ibu-ibu umur 70 tahun masih megang HP gak bu? Masih. Masya Allah, umur 70 tahun masih pegang HP. Tapi komunitas di medsosnya umur 30 tahun. Sehingga antara fisik dengan semangatnya berbeda, Pak. Badannya badan 70, tapi semangatnya semangat 30. Sehingga mohon maaf, yang sudah usia 70 tahun, karena dia masih bermain medsos, kadang selfie, lalu diupload di medsos, ranyawang keriputnya. Iki lho apa ya sik pantes kaya ngene tampil ning dhuwur. Cuman ya kadang dia bisa bergaya, Masya Allah. Ini mungkin masih mending ya. Ada juga yang usia 70-an tahun, 60-an tahun, sampai jadi korban cinta monyet, Pak. Loh saya itu loh niku. Mungkin dia tertarik sama yang di sana, kemudian chatting-chattingan. Terus ada ungkapan-ungkapan, sayang. Ya. Malam-malam kok belum tidur ngapain? Baringan, kenapa mikirin kamu? Subhanallah. Okay. Terus lama-lama dipengaruhi, kamu mau gak bantu aku? Ada apa? Saya butuh dana untuk bisnis. Terus ditipu. Dan kemarin saya menjumpai ada orang yang ketipu sampai puluhan juta. Sampai rumah peninggalan suaminya digadaikan. Untuk ngelayani itu, si penipu itu. Kenapa itu? Gara-gara medsos. Duit entek, Pak. Yang itu sebenarnya mungkin ada warisan untuk anaknya. Tapi dikuasai oleh sang ibu. Karena dia merasa, ya ini kan peninggalan bapak. Ya peninggalan bapak. Tapi kamu cuma dapat 1/8. Istri itu dapat berapa? 1/8. 1/8 itu sama dengan 12,5%. Sisanya yang 7/8 itu punya anak. Anak era DKI malah digadaikan rumahnya. Hanya untuk utang agar dia bisa investasi. Tapi bodong. Itu bahaya ya. Sehingga tolong disadari. Wis umur sakmono kok sek bermain di area yang bukan waktunya. Anda mungkin kemampuan untuk menilai sebuah apa ya program tertentu gak sedetail yang masih muda. Sehingga kemarin tuh ada ibu-ibu ya, mungkin usianya sudah 60-an. Terus tiba-tiba datang ke kantor sambil nangis mau konsultasi. Terus saya tanya ada masalah apa? Saya ketipu Pak Ustadz. Berapa? 70-an sekian juta. Itu masuk di grup. Kemudian kan kadang invest sekian, nanti akan dapat duit sekian. Terus ada testimoni. Ini alhamdulillah duitnya sudah masuk ya, dari nomor yang lain. Padahal itu sindikat ya. Itu adalah satu kelompok. Yang testimoni itu, yang ngomong saya sudah dapat duit, itu temannya sendiri. Itu di grup biasanya kan Telegram, WA. Ayo segera transfer, segera. Saya sudah transfer. Kok belum keluar-keluar? Oh nanti syaratnya harus transfer lagi sekian. Kok belum keluar lagi? Syaratnya harus transfer lagi sekian. Dipancing, saya edik. Awalnya cuma 200 ribu. Terus 1 juta. Lalu 5 juta. Setelah itu 30 juta. Setelah itu 40 juta. Wes. Begitu sudah 40 juta, kok gak keluar-keluar Pak Ustadz? ada yang sampai ratusan juta. Dan penipu di Indonesia ini banyak sekali. Makanya waspadalah, jangan sembarangan main medsos. Sehingga yang suka main medsos itu, sebaiknya medsosnya dipakai apa? Ngaji. Bukan dipakai untuk chatting-chattingan dengan orang lain, WA-WA-an sama orang lain. Bahaya. Nanti bisa jadi korban penipuan. Ngatain ya? Sehingga tolong dihati-hati ibu-ibu. Saya menyampaikan seperti ini karena sebagian korbannya ada di sini. Sehingga pesan agar korban seperti ini jangan sampai menular ke yang lain. Sadar usia, seharusnya sudah banyak fokus untuk golek sangu demi kehidupan yang kedua, nyari bekal untuk kehidupan yang kedua, sehingga jangan disibukkan dengan sesuatu yang justru melalaikan kita. Baik, mohon maaf, saya kalau ngomong bahasa Jawa ada nggak yang roaming, yang nggak paham? Oh banyak. Baik, berarti nggak boleh ngomong bahasa Jawa di sini ya? Kita harus NKRI ya? Ya, merdeka. Baik, selanjutnya. Ketika di hari kiamat, tadi kan di dunia ya, di dunia yang menentukan kapan Pak? Ujungnya. Nek ujungnya bagus, maka semuanya dinilai bagus. Ketika di akhirat yang menentukan awalnya. Jadi kalau di dunia ujung akhir, kalau di akhirat bagian depan. Berhasil di dunia adalah keberhasilan di bagian ujung akhir. Bagaimana saat kita meninggal dunia, saat kita di usia senja, dalam keadaan mendapatkan hidayah dari Allah, jadi orang baik. Ketika di akhirat yang menentukan bagian awalnya. Nah bagian awalnya itu apa Pak Ustaz? Bagian awalnya adalah sholat. Maka siapa yang sholatnya baik, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, seluruh amal yang lain dianggap baik, dan sebaliknya. Sehingga kalau sholat yang serius, jangan beralasan aku wis tuwa. Apa nek wis tuwa salate boleh seenaknya sendiri? Apa kalau sudah tua orang boleh seenaknya sendiri ketika salat? Enggak boleh. Mohon maaf Bapak Ibu ya. Saya sering menjumpai orang yang salatnya salah. Dan rata-rata tua. Sudah umur sekian tapi salatnya kok Masya Allah. Jadi nyuwun pangapunten, walaupun geraknya lambat, tapi sholatnya cepat. Itu kan anomali ya. Bapaknya itu kalau bergerak lambat, tapi kalau sholat cepat, kok bisa Pak? Ketika ruko itu belum mendarat, wis tangi. Loh ruko minimal itu kapan Pak? Ketika tangan bisa menyentuh lutut. Beliau masih bisa menyentuh lutut, masih bisa turun sujud, tapi ya pelan-pelan. Itu sujud baru nutul tul wis bae. Maka orang seperti ini berarti sholatnya tidak tumanina. Nek sholat boten tumanina, sholate batal. Pernah satu ketika ada sahabat namanya Hudzaifah Ibnul Yaman. Kenal Pak Hudzaifah Ibnul Yaman? Kenal, apa gelarnya? Pernah kenal. Apa gelarnya sahabat Hudzaifah? Sahibu sirrin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pemegang rahasia Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada apa dengan sahabat Hudzaifah? Satu ketika beliau ketemu orang yang salatnya cepat. Salatnya cepat, tidak tumaknina. Lalu Hudzaifah nungguin orang ini sampai selesai sholat ditanya, sejak kapan kamu sholat seperti ini? Kemudian orang itu mengatakan, arba'ina sana. Ya kurang lebih selama 40 tahun. Ma sallaita mundu arba'ina sana. Sholatmu batal selama 40 tahun. Jadi kalau sahabat ketemu orang yang salah itu gak tanggung-tanggung ya. Peringatannya kayak petir gitu ya, jebler. Sholatmu batal selama 40 tahun. Nah, kalau dikatakan orang sekarang kan nyampluk itu. Bisa ngamuk. Kamu ngapain kok bisa menilai sholat saya? Karena sholatnya orang ini tidak tumaknina. Dan tumaknina itu rukun sholat. Sampai Hudzaifah memberikan ancaman, "Lau mutta wa huwa wa hiya wa anta tusalli mithla hadza." Kalau sampai kamu mati sementara salatmu seperti ini, "lan tufliha abada." Kau tidak akan bahagia selamanya. Dalam keterangan yang lain, "mutta ala ghairi millati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam." Kau akan mati tanpa membawa ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alias mati pripun, Pak? Mati dalam keadaan su'ul khatimah. Karena sholatnya seperti itu. Itulah orang yang sholat tapi tidak memperhatikan kondisi tumak ninah dalam sholat. Maka kalau sholat harus napa? Tumak ninah. Tumak ninah niku napa to, Pak? Tumak ninah artinya adalah tenang sejenak setelah sempurna melakukan rukun. Sehingga ketika ruku Allahu Akbar, ojo langsung ngadek. Tunggu dulu. Baca apa? Doa ruku. Pripun doa ruku? Subhana rabbiyal azim. Berapa kali? 10 kali. Yang sempurna itu 10 kali. Itu yang paling bagus. 10 kali ya kesuwen Pak Ustadz wong boyo ewe seloro. 10 kali kelamaan. Karena apa? Pinggulnya sudah sakit. Ya sudah, kalau bisa 3 kali. Baik, bisa. Subhana rabbiyal azim. Subhana rabbiyal azim. Subhana rabbiyal azim. Sami Allahu liman hamida. Ada yang belum ngadeg jejeg, udah turun ya. Belum bangun, kadang ada yang sudah turun. Pak, salah, Pak. Lah terus pripun? Gimana harusnya? Harus berdiri tegak dulu. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam salat beliau selalu sempurna walaupun usia beliau 60-an tahun. Maka sebenarnya kita bisa. Cuman kadang terlalu memanjakan diri. Loro saithik, aku wis pegel kabeh. Belum waktunya, Bapak itu masih bisa. Karena itu kalau mengerjakan salat, tumaknina harus dijaga. Selanjutnya, dalam sholat juga perlu ada renungan sholat. Agar sholat kita ini lebih bermakna. Karena ada sholat tapi kurang bermakna, bahkan tidak bermakna. Sholat tanpa makna. Kayak apa itu, Mas? Sholat tanpa makna itu ya contohnya. Sholat tapi nol khusyuk. Disebabkan karena pikirannya melayang kemana-mana. Sehingga pas sholat subuh nih tadi, Pak. Saat sholat subuh, mikir teh panas, kopi. Engkau antri, gendang cepet. Mungkin saja ya. Atau ada orang yang sholat, tapi pikirannya melayang kemana-mana. Kalau sholat dan pikirannya melayang kemana-mana, berarti sholatnya tidak memiliki makna. Ya mungkin masih sah, tapi nilai pahalanya berkurang. Sebagaimana keterangan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, beliau pernah mengatakan, "Wa laisa laka min salatika illa ma aqalta minha." Kamu tidak akan mendapatkan pahala dari salatmu kecuali sesuai dengan apa yang kamu pikirkan dari salatmu. Sehingga orang ketika salat tapi pikirannya malah melayang. Orangnya ada di masjid, pikirannya wis tekan pasar. Pikirannya sudah sampai rumah. Maka pahala sholatnya akan menjadi berkurang. Pahala sholat itu akan semakin sempurna apabila ketika sholat orang itu fokus dengan sholatnya. Terus bagaimana, Pak, caranya fokus dengan sholatnya? Caranya adalah pikirkan kegiatan sholatmu. Nah, yang perlu dipikirkan apa? Kau perlu berpikir tentang bagaimana cara bergerak yang benar. Mikir bagaimana cara rukuk yang benar. Rukuk yang benar ini kemudian. Telapak tangan. Menyentuh apa, Pak? Jangan betis. Ada yang telapak tangannya di betis. Harus di lutut. Dah? Dilonggarkan, dilebar. Mencengkram. Seperti mencengkram. Nabi SAW kata Ibnu Umar, kanan Nabi SAW idza raka'a farraja asabi'ah wa idza sajada dhamma. Nabi SAW kalau rukuk tangannya itu mencengkram, dilebarkan, direnggangkan. Dan kalau sujud tangan beliau dirapatkan. Seperti ini bedanya rukuk dan sujud. Sudah? Punggung lurus. Kepala tidak dongak dan tidak turun sebagaimana kata Aisyah, tapi lurus dengan punggung. Baik. Lalu siku agak renggang sedikit ke kanan. Siku agak renggang sedikit ke samping. Jadi pada posisi itu saat Anda berpikir piye carane rukuk yang benar, gimana cara rukuk yang benar, maka nanti akan semakin menambah kekhusyukan. Ketika sujud juga sama. Sujud, bagaimana cara sujud yang benar? Jari dirapatkan, telapak tangan ditempelkan. Saya pernah lihat ada orang yang sujud itu begini. Nah, jadi jarinya apa? Yang jadi penyangga, Pak. Enggak begini, tapi begini. Salah nama benar nggak tadi? Salah, harusnya begini. Dah? Sehingga telapak tangan nempel. Lalu menghadap ke arah kiblat, ke depan. Bukan ke samping. Atau gini. Ada orang ketika sholat begini. Yang benar, pribun? Menghadap ke arah kiblat. Kemudian bisa sejajar pundak. Bisa sejajar telinga. Begini. Bisa sejajar pundak, bisa sejajar telinga. Ketika sujud ya. Lalu direnggangkan. Ini kalau sholat sendirian atau jadi imam. Kalau jadi makmum ya enggak boleh. Nyikut nanti. Kecuali pas COVID kemarin kan. Softnya renggang. Kemudian jarak antara paha dengan apa ini? Betis kurang lebih siku. Nah, kurang lebih siku itu berarti ketika sujud agak ke depan. Karena kalau sujud terlalu rapat nanti begini. Jarak antara betis dengan siku terlalu rapat. Nabi SAW menjauhkan antara perut beliau dengan lambung. Perut beliau dengan paha. Sehingga harus agak ditarik keluar. Nah, tata cara seperti itu ketika Anda berpikir bagaimana cara yang benar, maka sholatnya akan jadi lebih khusyuk. Lalu setelah itu membaca doa sambil merenungkan isi dari doanya. Subhana rabbiyal a'la. Kita baca kapan itu? Subhana rabbiyal a'la dibaca kapan? Saat sujud. Kenapa yang dibaca al-a'la? Al-a'la itu artinya apa? Maha tinggi. Sebab ketika sujud kita meletakkan organ yang paling mulia, yaitu wajah sejajar dengan kaki. Maka di saat itu kita meninggikan Allah Subhana Rabbiyal A'la atas perintah Allah Sabbihisma Rabbikal A'la. Datas jenengan nek moco surat Sabbihisma Rabbikal A'la atau bapak-bapak pas Jumatan kok mendengar imam membaca Sabbihisma Rabbikal A'la, sucikanlah nama Rabbmu yang maha tinggi. Terus kita kerjakan perintah itu ketika sujud. Kita kerjakan perintah itu ketika sujud. Allah yang nyuruh saya untuk menyucikan Dia yang maha tinggi. Sehingga ketika bapak sujud, lalu membaca Subhana Rabbiyal A'la sambil merenungkan inilah perintah Allah di surat Sabbihis. Maka berarti kita sedang melaksanakan apa? Isi dari Al-Quran. Fasabbih bismi rabbikal azim. Sucikanlah nama Rabbmu yang maha agung. Kita wujudkan ketika rukuk. Subhana rabbiyal azim. Sehingga Allah perintahkan dalam Al-Quran untuk bertasbih. Dan itu dipraktekkan oleh Nabi SAW dalam kegiatan sholat yang beliau kerjakan. Fasabbih bismi rabbikal azim. Sucikanlah nama Rabbmu yang Maha Agung. Lalu boleh perintahkan ija'aluha fi ruku'ikum. Jadikan kalimat ini dalam rukuk kalian. Maka kita rukuk membaca apa? Subhana rabbiyal azim. Sabbih isma rabbikal a'la. Sucikanlah nama Rabbmu yang Maha Tinggi. Ija'aluha fi sujudikum. Jadikan perintah ini dalam sujud kalian. Maka kita sujud dan membaca subhana rabbiyal a'la. Sehingga apa yang kita lakukan sejatinya adalah mewujudkan perintah Allah dalam Al-Quran. Nah, jenengan nek salat, Bapak Ibu kalau salat sambil kepikiran seperti ini, itulah nilai khusyuk dalam salat. Itu nilai khusyuk dalam salat. Sehingga saat kita salat, kita jadinya seperti merespon perintah Allah. Saat kita salat, kita seperti sedang merenungkan apa yang harus kita kerjakan dalam sholat. Agar sholat kita jadi bisa lebih bermakna. Baik, sampai di sini saja. Sudah selesai. Jam 5.40. Karena kesepakatannya harus memberi kesempatan bagi jamaah untuk tanya jawab. Dan selengkapnya, kalau mau tahu lebih detail, saya ada kajian setiap Rabu pagi ba'da subuh mulai sekitar jam 5 ya. Rabu pagi ba'da subuh jam 5. Di mana Pak Ustadz? Di Masjid Al-Marhamah Candi Gebang, Kapanewon Ngemplak, Sleman, Yogyakarta, dan bisa dilihat online. Nah, nanti bisa diikuti di ANB Channel setiap Rabu pagi. Berarti Rabu besok ada Pak Ustadz? Besok libur sampai 3 kali ya. Sehingga nunggu Rabu yang keempat setelah ini. Baik, mungkin itu yang bisa kita sampaikan. Semoga yang sedikit ini bermanfaat dan memberi semangat bagi Bapak Ibu sekalian. Bagi yang ingin menyampaikan sesuatu, silakan ditulis lewat kertas. Nanti akan dibacakan oleh panitia. Minta tolong panitia, kertas-kertas dari para peserta sudah melambung-lambung.
1: Ya. Terima kasih Ustaz Aminul Baid yang telah memberikan pengantarnya. Alhamdulillah tadi seperti yang disampaikan oleh Ustaz, bahwa pertanyaan lewat kertas nanti disampaikan kepada panitia. Alhamdulillah Ustaz, ini ada satu pertanyaan yang masuk sejak awal. Bismillah, Assalamualaikum Ustaz. Mohon nasihatnya Ustaz untuk orang yang terjerat pinjol. Qadarullah, orang tua saya terjerat pinjol. Jazakallahu khairan Ustaz.
0: Ini namanya nabok nyeleh tangan. Mohon maaf ya. Saya mau tanya jujur sama Bapak Ibu. Nasihat siapa yang lebih Anda dengarkan? Nasihat anak atau nasihat tetangga? Anak. Kadang anak gak dipercaya Bapak. Kowe iki sapa? Anakku. Sehingga kadang anak sudah tahu pelanggaran yang dilakukan oleh orang tuanya. Anak ngomong malah disentak ya. Malah digalaki ya. Dimarahi. Padahal anak maunya kan menasihati orang tuanya. Ya mungkin karena merasa ini kan cuman anak saya, Pak Ustaz. Yaitu anak Anda. Nabi Ibrahim juga anaknya Azar. Dan Allah abadikan nasihat Ibrahim kepada bapaknya. Maka kalau anak melihat ada kesalahan orang tua, lalu anak menasihati orang tua, boleh enggak? Boleh. Diterima enggak? Tidak. Nah, terkadang nasihat anak itu enggak didengerin. Maka anak minta tolong Ustaz. Tolong Ustaz nasihati orang tua saya. Nah, saya enggak kenal orang tua bapak. Ya mungkin beliau hadir di sanlat lansia. Sehingga nanti barangkali beliau bisa mendengarkan nasihat itu. Pinjol itu riba. Dan riba itu laknat. Karena Nabi SAW melaknat pelaku riba. Loh, yang saya kan tidak makan ribanya Pak. Saya makan kan yang pinjol itu. Iya, Anda tidak makan, tapi Anda memberi riba. Ngasih apa? Bunga. Jabir bin Abdullah pernah mengatakan, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akilar riba wa mukilahu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat yang makan riba dan yang memberi makan riba. Jadi nasabah juga kena. Jangan dikira hanya banknya saja atau apa ini pinjolnya saja yang kena. Yang bayari juga kena. Tolong dicatat itu ya, dilaknat oleh siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jenengan pengen enggak ketemu Nabi sallallahu alaihi wasallam? Yang pengen ketemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam boleh angkat tangan. Kita semuanya pengen ketemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi terbayang enggak ada orang pengen ketemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sementara dia dikutuk sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibarat ada anak mau pulang ketika lebaran. Begitu di jalan ditelepon sama orang tuanya. Kowe rasa mulai Bapak ora seneng karo awakmu. Di jalan, Pak, tiba-tiba bapaknya mengutuk anaknya. Kamu enggak usah pulang. Bapak enggak mau ketemu kamu. Kira-kira sebagai anak gimana, Pak? Nggih? Kecewa atau sedih? Sedih. Lu kenapa kok bapak enggak pengen ketemu saya? Kamu melakukan kesalahan ini. Bapak enggak mau ketemu kamu, muak sama kamu. Bapak murka sama kamu. Akhirnya anak gak berani pulang. Maka kalau ada dosa di mana Rasulullah SAW mengutuk dosa itu, bapak bayangkan, aku pengen ketemu Nabi SAW, tapi Nabi SAW mengutuk saya. Terkutuk kamu ada. Mau gimana kita? Mau ketemu beliau sementara kita dikutuk oleh Rasulullah SAW. Bayangkan bagian itu ya. Maka tolong hati-hati. Nek, seperti ini enggak boleh ada toleransi. Saya pernah dapat pertanyaan ya, dari ibu-ibu di Jakarta. Suami saya meninggal dan saya ditinggali warisan 100 juta, enggak punya anak. Kemudian saya takut kalau tak investasikan keluar nanti malah hilang. Kan enggak ngerti ya gimana cara investasi yang benar. Boleh enggak Pak Ustadz? Uang 100 juta saya taruh di deposito, lalu saya makan bunganya. Jadi tiap bulan dapat bunga deposito, itu yang dipakai untuk makan sehari-hari. Ya saya sampaikan, makan riba itu bahaya. Itu bisa sampai dikutuk oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, tapi saya tidak bisa ngapa-ngapain, usianya 60 sekian tahun. Dan penuh dengan kekhawatiran, ketakutan. Makanya saya mau tanya, ibu-ibu boleh jawab ya. Anda rasa tenang yang mana? Bapak atau ibu mati dulu? Mati bareng. Mati bareng ki carane piye? Banyak ibu-ibu yang merasa tenang, ben aku sik sing mati. Nggih. Karena nanti diurusi. Subhanallah. Tawakkal ala Allah ya. Sehingga tidak perlu khawatir. Siapapun yang mati duluan, semuanya pasti akan mendapatkan jatah rizki. Tapi yang praktik seperti tadi tidak. Diperhatikan yang transaksi riba, pinjol dan seterusnya tadi, segera serahkan ke anaknya biar anaknya yang menyelesaikan. Selanjutnya.
1: Terima kasih Tad. Yang selanjutnya, berapa lama atau bagaimana batasan innamal a'malu bil khawatim?
0: Bagaimana batasan innamal a'malu bil khawatim? Amal itu diukur dari ujungnya. Ujung itu kapan, Pak? Saat kita mati. Lah kita kan enggak tahu kapan kita mati. Karena itulah persiapannya dilakukan di sisa usia. Sisa usianya berapa? Bapak usia berapa, Pak? 49. Loh kok sudah boleh masuk? Kan syaratnya 55. 49 tahun. Baik, kalau sebelah kanannya Yusuf Inten, Bapak? 74. 74. 49, 74. Bapak yang usia 49 tahun. Bapak usia 74 tahun. 74 tahun itu kurang berapa tahun? Kurang kurang 25. Masya Allah. Genap 100 nih. Genap 100. Yang usia 49 tahun, kurang berapa hari? Ada nggak jaminan

0: Kalau lebih tua berarti matinya lebih duluan. Yang lebih muda matinya belakangan. Tidak ada. Berarti sisa usia itu kapan, Pak? Sekarang yang sedang kita jalani inilah sisa usia. Jadi saya sedang menjalani sisa usia. Bapak Ibu sekalian sedang menjalani sisa usia. Maka beramallah di sisa usia, jaga baik-baik amal di sisa usia, waspada dengan yang namanya medsos, maksiat kita paling banyak ada di benda ini, yang seukuran mendoan ini, Pak. Tapi Masya Allah, semua maksiat ada di sini, taat juga ada di sini, Pak. Selanjutnya tinggal milih yang mana. Sehingga kalau sudah di sisa usia, manfaatkan sebaik mungkin. Sibukkan dengan hal yang bermanfaat, agar terlupakan dengan yang tidak bermanfaat. Semoga nanti ujungnya baik. Ada satu perkataan Ibnu Katsir rahimahullah. Man asha ala syai' mata alaih. Wa man mata ala syai' bu'itha alaih. Siapa yang punya kebiasaan hidup tertentu, maka dia akan mati sesuai kebiasaan hidup itu. Jadi mati itu sesuai dengan kebiasaan hidup. Berarti kan butuh pengantar, ya Pak? Punya kebiasaan-kebiasaan baik, biar matinya baik. Kalau kebiasaannya buruk, ya bisa jadi matinya buruk. Maka untuk dapat mati baik, perlu ada pembiasaan. Sehingga kalau sekarang ada istilah normalisasi, kan sedang tren normalisasi, ya? Maka yang normalisasi itu seharusnya yang baik-baik. Yang buruk jangan dinormalisasi. Baik. Karena itu kami sarankan, ya, perbanyak untuk membaca istighfar. Baik. Nabi SAW mengatakan, Tuba liman wajada fi sahifatihi istighfaran kathira. Berbahagialah orang yang di catatan amalnya menjumpai banyak istighfar. Sebab istighfar ini seperti pembersih hati dari noda-noda dosa. Sekarang kita bacakan di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kondisi saya terlanjur sampai jatuh miskin. Hibah saya kepada anak-anak terpaksa dikorbankan untuk membantu saya. Anak saya 2 orang, yang membantu saya 1 orang. Apakah hibah saya kepada anak yang lain juga harus dibagi 2? Baik. Hibah kepada anak syaratnya harus adil. Anak 1 dikasih, anak 2 dikasih. Ngaten nggih? Kok hibah dari anak 1 diambil? Iki tak jaluk meneh. Boleh. Nah, tapi kan sekarang ini tidak dapat. Maka ini bagi 2. Sehingga yang sudah diambil tadi tidak diperhitungkan. Tapi sekarang hibah yang 1 ini dibagi 2. Kecuali jika anak pertama ridho. Tidak apa-apa. Saya tak kembalikan ke ibu hibahnya. Dan saya tidak ngambil, tidak apa-apa. Yang dari adik atau dari kakak, saya juga enggak minta. Kalau anak pertama ridho, selesai. Tapi kalau dia enggak ridho, maka hibah untuk anak kedua ini wajib dibagi. Sehingga tetap sama, sama rata. Wallahu a'lam. Monggo.
1: Pertanyaan selanjutnya, mengenai kaitan dengan membaca Al-Quran dengan kitab dan HP. Kemudian yang kedua itu panjatkan doa-doa waktu sholat tahiyatul waktu sholat pas tahiyat akhir itu, apakah jari telunjuk harus menunjuk atau dilipat?
0: Nah, membaca Al-Quran mana yang lebih afdol, pakai mushaf atau pakai HP? Ya, sama saja. Karena dulu di zaman Nabi SAW enggak ada HP. Karena dulu di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam baca Quran itu ada yang pakai tulang belikat, ada yang pakai kayu, ada yang pakai apalagi Pak? Pelepah kurma. Jadi medianya bebas. Medianya bebas. Maka baca Quran yang penting teksnya Quran. Misalnya Bapak baca seperti ini. Ini teksnya apa? Al-Quran. Nah, karena ini teksnya Quran, jadi mau baca pakai seperti ini maupun baca pakai mushaf kan sama saja tulisannya. Dan di zaman dulu, di zaman Nabi SAW, Quran itu ada yang di atas tulang belikat. Tahu tulang belikat, Pak? Yang lebar itu, Pak. Ditulisi Quran. Ada yang di daun pelepah kurma, ditulisi Quran. Ada yang di kain, ditulisi Quran. Jadi mereka membaca dengan aneka media yang beragam sebelum Quran disatukan. Maka baca Quran bebas. Wallahu a'lam.
1: Terus selanjutnya Ustaz, mohon dijelaskan syarat-syarat lansia yang boleh menggunakan kursi. Mohon dijelaskan gerakan salat dan menggunakan kursi.
0: Bagi yang masih bisa, jadi begini, kita bedakan dulu ya, salat wajib dan salat sunnah. Untuk sholat sunnah, boleh duduk walaupun orangnya sehat walafiat bisa berdiri. Sehingga Bapak sholat qobliyah, sholat ba'diyah, atau sholat duha, sholat tahajud, sambil duduk silahkan. Boleh. Karena sholat sunnah boleh duduk walaupun orangnya sehat. Untuk sholat wajib, tapi untuk sholat sunnah jika dilakukan sambil duduk, pahalanya setengah dari yang berdiri. Ya, jadi dia bisa berdiri, tapi sholat sunnahnya duduk, maka pahalanya setengah. Yang kedua, untuk sholat wajib, berdiri itu rukun. Jadi selama masih bisa berdiri, tidak boleh duduk. Selama masih bisa berdiri, tidak boleh duduk. Baik, saya bisa berdiri, Pak, tapi kalau rukuk, tidak bisa. Maka Anda ketika membaca surat, berdiri. Nah, diri, begitu rukuk, duduk di kursi. Terus rukuknya sambil duduk di kursi. Pertanyaannya sekarang, bagaimana posisi soft orang yang duduk di kursi ini yang benar? Apakah lurus kaki, kan gitu ya? Ataukah lurus kepala? Jawabannya lurus kepala. Nah, lurusnya saat duduk atau saat berdiri? Lurusnya saat berdiri. Maka kursinya jadi agak ke belakang. Sehingga saat Bapak berdiri, jejer dengan samping kanan kirinya sama. Jadi kursinya di belakang. Ganggu orang. Nah, kalau ganggu orang seperti itu, Anda pilih yang pojok. Atau yang di belakangnya ada tiang, biar enggak ganggu orang. Tapi kalau enggak bisa, daripada ganggu, maka kursinya maju sejajar dengan soft. Sehingga ini sifatnya adalah afdoliyah. Mana yang lebih afdol? Yang lebih afdol, yang lebih afdol itu berdiri lurus. Nah, kalau enggak bisa, kursinya yang maju agar tidak ganggu belakangnya. Dipahami? Ya. Jadi baik pertama maupun kedua, baik kursinya di belakang maupun kursinya lurus dengan soft, dua-duanya sah. Tapi mana yang lebih afdol? Yang lebih afdol kalau kursinya mundur, biar ketika berdiri bisa lurus. Wallahu a'lam.
1: Terima kasih. Satu pertanyaan sebelum sampai jam 6.10. Jadi satu nasihat, ada beberapa tadi yang disampaikan oleh para bapak ibu. Bagaimana kalau kita menasihati orang tua kita yang sudah sepuh, tidak mau sholat, apakah kita boleh menyindirnya pada setiap kesempatan? Dan kemudian dari beberapa jamaah, nanti untuk sekaligus closing Ustadz, mungkin untuk mendoakan kepada para peserta dan orang tua yang ada di rumah yang mungkin belum mau sholat dan seterusnya.
0: Ya. Alhamdulillah Allah berikan kita hidayah mau sholat, Pak. Karena seusia bapak yang gak sholat tuh banyak sekali, Pak. Sehingga dia kadang ada yang sebagian seperti ini. Nek dikai duit anake gelem sholat. Nek ra dikai duit ra gelem sholat. Kalau dikasih uang sama anaknya mau sholat, gak dikasih uang gak mau sholat. Saya punya teman seperti itu, Pak. Dia 3 bersaudara. Tapi semuanya kerjanya kerja rekoso, ya, kerja berat. Yang tidak semuanya punya penghasilan yang baik. Terus teman saya ini curhat. Saya itu bingung sama Bapak. Kalau saya ngasih uang, Bapak mau sholat. Tapi kalau saya nggak ngasih uang, Bapak nggak mau sholat. Ini diceritakan oleh Allah dalam Al-Quran seperti manusia yang beribadah di pinggiran. Allah berfirman di surat Al-Hajj. Surat Al-Hajj ayat berapa, Pak Ustaz? Allah berfirman di surat Al-Hajj, kalau tidak salah ayat 11, coba dicari ya. Wa minan nasi may ya'budullaha ala harfin. Ada sebagian di antara manusia yang mereka beribadah kepada Allah tapi di pinggiran. Beribadah di pinggiran itu gimana? Iya, surat Al-Hajj ayat 11. Ada sebagian orang yang beribadah kepada Allah tapi di pinggiran. Fa in asabahu khairun itma'an nabi. Kalau dia sedang mendapatkan kenikmatan, kroso tenang, gelem ibadah. Wa in asabathu fitnatun inqalaba ala wajhi. Tapi giliran dia sedang mendapatkan ujian dan musibah, inqalaba ala wajhi, dia murtad, balik arah. Itu diceritakan oleh Ibnu Abbas. Dulu ada orang Badui, nggih. Ketika Badui ini masuk Islam, kok kemudian dia pulang ke kampung halaman. Begitu sampai rumah, kambingnya beranak, ontanya beranak, dapat rezeki banyak. Terus dia komentar, iki agama sing apik, ini agama yang benar. Tapi sebaliknya ketika dia masuk Islam, kok ternyata tidak ada perubahan materi hidupnya. Saya tetap uripe rekoso, masih terasa berat hidupnya, susah. Terus dia komentar, ini agama yang batil. Ada orang juga seperti itu ya. Kalau dia dikasih duit, mau sholat. Kalau nggak dikasih, sudah bolak-balik sholat. Wis tak ewangi ibadah, jungkar-jungkit sholat. Tapi tetap utangku gak hilang. Sudah, saya sudah rajin sholat ya Allah. Tapi kenapa di hidupku tetap susah? Kita perlu sadar bahwa balasan tertinggi dan sempurna itu di akhirat. Saya ulangi ya, balasan itu Allah janjikan akan disempurnakan di mana? Di akhirat. Allah tidak mengatakan balasan itu diberikan di dunia, meskipun ada sebagian saya amal hamba yang balasannya di masih dunia. Allah tidak mengatakan balasan lalu bagaimana itu kalau menjumpai orang tua yang meskipun ada sebagian amal hamba yang balasannya di masih dunia. Ustaz. Boleh. Allah tidak, bila perlu nyindirnya nyindir. Nge? Maksudnya ya rotok serius nyindirnya. Kalau ndak sholat, nanti bapak nyemplung neraka. Wah, kowe iki sapa? Kok wani-wani ngarani wong tuamu nyemplung neraka? Ya, kalau sampai malah emosi ya dicarikan yang lain ya. Bapak mau umroh ndak, Pak? Tapi syaratnya sholat dulu. Umroh itu kemana? Tunjukkan, nanti bapak naik pesawat. Terus ke tanah suci, ketemu orang. Dimodali 30 jutaan umroh. Berangkat umroh sampai sana mau sholat. Masya Allah, hidayah itu lebih mahal daripada 30 juta. Tapi Anda keluar modal untuk ngajak orang biar dia mau tobat. Dengan biaya 30 jutaan umroh. Kok berubah setelah umroh? Alhamdulillah. Saya punya teman ya. Orang tuanya itu gak seneng dengan kajian-kajian itu, gak seneng. Jadi pas ketemu saya, itu buang muka, sinis. Pokoknya benci. Terus oleh anaknya diajak umroh. Pulang umroh berubah langsung, Pak. Ketemu saya, Masya Allah. Sekarang seperti teman akrab. Ya. Jadi dengan sebab umroh terkadang ada perubahan. Maka mungkin kalau anaknya masih mampu untuk memberangkatkan orang tuanya umroh, sebaiknya diajak umroh. Semoga nanti dapat hidayah. Wallahu a'lam. Kemudian apa tadi?
1: Ada kalau pas di closing nanti untuk mendoakan para.
0: Baik, ya. Mungkin boleh diisi satu pertanyaan lagi sebelum bagian.
1: Siap, Tad. Ini ada yang bertanya tentang masalah batasan jamak qasar itu 3 hari atau 30 hari.
0: 3 hari atau 30 hari atau 300 hari. Oke. Okay. Ya, baik. Sekarang kita jelaskan dulu status manusia itu ada 3 ya. Status manusia ada berapa? 3. Mukim, mustautin ya. Mustautin namanya. Mukim, musafir. Oke. Okay. Mustautin itu apa, Pak? Orang yang menetap tinggal di daerah tertentu. Misalnya, Bapak asli mana, Pak? Hah? Kudus, tinggal di Kudus. Asli Kudus, tinggal di Bogor. Nah, kalau saya, Pak, asli Lamongan, tinggal di Sleman, KTP Klaten. Wangel tuh itu. KTP saya Klaten ya. Baik. Maka saya karena tinggal di Jogja, di Sleman, saya disebut mustautin di Jogja, di Sleman. Ya. Selanjutnya, ada orang mukim. Mukim itu berarti menetap dalam waktu lama. Tapi mungkin dia masih ingin pindah. Contohnya mahasiswa kuliah di Jogja selama 4 tahun. Dia tidak ingin tinggal di sini. Nanti kalau sudah selesai kuliah mau pulang atau cari kerja atau tinggal di tempat yang lain. Nah, seperti ini mukim tapi tidak mustautin. Ada orang kerja 3 pekan kan libur. Wonten nggih? Misalnya dikirim ke Kalimantan selama 2 pekan, selama 2 minggu. Nanti setelah itu libur, pulang 2 minggu. Terus seperti itu. Orang seperti ini mukim di 2 tempat. Di tempat kerja, di job site, mukim. Nanti di rumah juga mukim. Bah? Karena dia mukim di 2 tempat. Sebab dia tinggal lama di situ. Tidak mungkin musafir terus. Kemudian yang ketiga, musafir. Musafir itu selain 2 di atas. Jadi dia berada di luar kota untuk sementara dan tidak menetap. Sehingga paling cuman 5 hari, 10 hari. Tapi kegiatannya ya kegiatan yang sifatnya seperti orang musafir. Kalau mahasiswa kan beli kasur, beli kompor, magicom. Masuk musafir nggak bawa kompor? Musafir beli kasur. Itu bukan musafir. Maka yang seperti mahasiswa seperti ini statusnya apa? Mukim. Tapi kalau jenengan ikut sanad lansia, musafir. Batasnya berapa? Tidak ada batas. Semua yang menyebutkan angka 3 hari, 20 hari, sekian hari, itu semuanya ijtihadi. Dan yang benar enggak ada batas. Meskipun ada khilaf dalam masalah ini. Ada yang mengatakan kalau 4 hari ke atas berarti sudah mukim. Tapi itu kan sifatnya ijtihadi. Sebab tidak ada dalil tegas yang menjelaskan itu. Jamaah haji itu 40 hari. Nggih, ya. Yang reguler. Ya. Di Madinah berapa hari? Ya. 8 hari. Di Madinah 8 hari. Di Mekah 32 hari. Sisanya. Selama 32 hari sebulan di Mekah, musafir atau mukim? Kan pengen pulang, Bapak mau menetap di sini? Enggak, ya nek iso ya ning kene, tapi ora bayar. Rumangsane. Ya, jadi karena dia pengen segera pulang, bahkan kadang udah enggak betah ya. Jamaah haji itu ujiannya enggak kerasan. Ya, Bapak harus bertahan di sini sesuai paket yang ada ya, sehingga statusnya musafir. Maka boleh jamak qasar. Wallahu alam. Baik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian yang bisa kita sampaikan. Semoga apa yang kita bahas ini jadi ilmu yang bermanfaat. Dan Bapak Ibu sekalian, saya punya pesan ya. Anda mungkin usianya ada yang 2 kali lipat dibandingkan usia saya. Ada yang jauh di atas saya. Ada yang mungkin lebih senior daripada bapak saya juga. Tapi alhamdulillah Anda semuanya istiqomah di atas jalan kebenaran. Tolong doakan saya biar seperti bapak ibu. Saya nggak bisa menjamin apakah nanti ketika tua seperti Anda. Ya. Tapi saya berharap semoga kita semuanya bisa mendapatkan husnul khatimah. Allahumma inna nas'aluka bi anna nashhadu annaka antallah. La ilaha illa anta al-ahadu as-samadu alladhi lam yalid wa lam yulad. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa'at-tuqa wal-afafa wal-ghina. Allahumma inna nas'aluka al-thabata fil-amri wal-azimata ala al-rushdi. Wa nas'aluka mujibati rahmatik wa'azaima maghfiratik. Wa nas'aluka qalban saliman wa lisanan sadiqa. Wa nas'aluka husna ibadatik wa syukra ni'matik. Wa nas'aluka min khairi ma ta'lam wa na'udhu bika min syarri ma ta'lam wa nastaghfiruka lima ta'lam innaka anta 'allamul ghuyub. Allahumma rzuqna husnal khatimah. Allahumma rzuqna husnal khatimah. Waj'al khair a'malina fi khawatimiha ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ja'alna min ahli firdausil a'la ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah.
2: Di 95,1 FM Roja Kendari menetapkan hati dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
3: Roja Kendari FM, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam.
4: Ikhwatal iman rahimakumullah, saatnya kita mendengarkan kumandang azan sholat duhur bagi wilayah kota Kendari dan sekitarnya. Pada hari ini kami mengajak Anda tentunya untuk melaksanakan sholat duhur secara berjamaah bagi kaum pria di masjid-masjid terdekat yang terletak di tempat Anda. Semoga Allah Ta'ala menerima amal ibadah kita. Barakallahu fikum.

0: yang telah Engkau janjikan.
1: Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tamma was-salati al-qa'imah ati Muhammadan al-wasilata wal-fadila wab'athhu maqaman mahmudan alladhi wa'adta.
2: Ya Allah, Rabb panggilan yang sempurna dan salat wajib yang didirikan, berilah al-wasilah derajat di surga dan fadilah kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan bangkitkan beliau sehingga bisa menempati maqam terpuji yang telah Engkau janjikan.
3: Dengarkan dan ambil manfaatnya di 95,1 FM Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
4: Roja Kendari FM, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam.
5: Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia.
6: Merdeka atau mati. Dan kita yakin, saudara-saudara, pada akhirnya pastilah kemenangan akan jatuh ke tangan kita. Sebab Allah selalu berada di pihak yang benar. Percayalah, saudara-saudara, Tuhan akan melindungi kita sekalian. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Merdeka!
7: Pendiri negeri kita ini, Negara Kesatuan Republik Indonesia, mereka adalah orang-orang yang mencintai agama. Mereka adalah orang-orang yang mengerti tentang hakikat mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula nikmat kemerdekaan yang kita rasakan, patut kita syukuri. Kita diingatkan oleh para pendiri negeri ini, kita jangan sampai lupa terhadap nikmat Allah, yaitu hendaklah kita dengan cara menjadi hamba Allah yang bertakwa, melaksanakan berita-berita Allah dan meninggalkan larangan-larangannya. Itu mensyukuri nikmat, dan itu cara mensyukuri nikmat kemerdekaan. Bukannya malah berbuat maksiat, bukannya malah berbuat hura-hura, apalagi melakukan suatu tindakan yang merugikan negara, merugikan orang lain, atau bahkan mengganggu keamanan, mengganggu ketentraman, atau bahkan ini melakukan hal-hal yang tidak terpuji atau mendatangkan murka dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi hakikat orang yang merdeka, yang sebenarnya merdeka adalah orang yang betul-betul taat ibadah kepada Allah, menjalankan syariat Allah. Itulah hakikat orang yang merdeka dan mensyukuri kenikmatan Allah Subhanahu wa taala, sehingga mereka akan hidup bahagia dan selamat dunia akhiratnya. Maka sila pertama sudah cukup menjadi bukti ketuhanan yang Maha Esa, yang disembah hanya satu Tuhan, mentauhidkan Allah, tidak boleh berbuat syirik, tidak boleh menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan suatu apapun. La ilaha illallah, tidak ada sesembahan yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah. Qul huwallahu ahad, katakan bahwa dia Allah itu adalah esa, satu. Maka itulah para pejuang kita, pendiri Negara Kesatuan Republik Indonesia, menginginkan kepada kita generasi penerus ini agar mengikuti jejak mereka, yaitu menjadi hamba Allah yang menjalankan ketakwaan kepadanya sebagai tanda syukur kepada Allah atas kenikmatan yang Allah anugerahkan kepada kita bangsa Indonesia ini dengan kenikmatan kemerdekaan ini.
8: Karena rasa aman, kondisi aman dan damai itu nikmat yang sangat besar setelah nikmat iman kepada Allah Azza wa Jalla. Maka manfaatkan untuk ibadah, bukan untuk lalai. Ya, bukan untuk hura-hura, bukan untuk maksiat.
9: Maka manfaatkan untuk ibadah, bukan untuk lalai. Ya, bukan untuk hura-hura, bukan untuk maksiat.
8: Jadi, bagaimana manfaatkannya? Semakin meningkatkan ketaatan dan jangan mengisinya dengan kemaksiatan, hura-hura, atau misalnya yang adalah buang-buang waktu. Manfaatkan karena waktu hidup manusia tidaklah lama.
7: Meyakini dan mengakui dengan sebenar-benarnya bahwa kemerdekaan itu adalah semata-mata rahmat dari Allah Subhanahu wa taala.

0: Salah satu syarat utama seorang pendidik adalah orang yang mampu bersabar dengan kekurangan muridnya, kekurangan ajaran muridnya, kenakalan muridnya, sehingga dia benahi, ia didik. Kalau setiap guru berpikir murid yang diajarkan adalah murid yang patuh, yang sudah pintar, yang sudah nurut, tidak akan ada tugas guru, tidak ada tugas dakwah. Nabi diutus kepada umatnya, umatnya dalam kondisi kafir semua. Nah, kalau masing-masing kita menunggu, saya akan ngajar, saya hanya mau mendidik, saya hanya mau mendakwai orang yang sudah nurut, lah buat apa dididik? Oh, dia sudah baik. Justru seorang guru yang hebat, yang berhasil adalah guru yang mampu merubah anak nakal menjadi anak baik, anak bodoh menjadi pandai, anak malas menjadi rajin, anak yang tidak peduli menjadi anak yang peduli. Inilah guru yang baik, inilah guru yang baik. Dan dendam itu cerminan tidak ikhlasnya kita dalam berdakwah. Rasulullah SAW seperti kata Aisyah radhiyallahu taala anha, "Ma daraba Rasulullah biyadihi ahadan qad imra'atan wala fatiman." Nabi tidak pernah memukul dengan tangannya ini baik istri ataupun anak ataupun budak. Nabi hanya menggunakan tangannya untuk memukul kapan? Kalau sedang berjihad, berperang melawan orang kafir. Wala nila minhu fantaqama li nafsi. Nabi tidak pernah dirampas haknya, tidak pernah dijelek-jelekkan pribadinya, diambil sebagian haknya, hak pribadinya, kemudian beliau balas dendam. Tidak. Kecuali kalau syariat Allah yang sudah dilanggar, maka Rasulullah segera bangkit dan menegakkan hukum Allah Azza wa Jalla. Bila sudah bangkit karena ingin menegakkan hukum Allah, tidak akan ada yang bisa menghalangi beliau. Jadi kalau beliau dikatakan majnun, dikatakan gila, dikatakan syair, tukang syair, atau tukang sahir, tukang sihir, tukang dukun, Nabi tidak pernah balas dendam, tidak pernah balas mengatakan justru dukun itu adalah kalian. Tidak pernah ada hadisnya mengatakan, wahai Abu Sufyan, wahai Abu Jahal, wahai Abu Lahab, yang dukun itu adalah kalian, bukan saya. Tidak pernah. Yang Nabi katakan kadza, pendusta, itu tidak pernah dibalas, justru yang pendusta adalah kalian. Tidak pernah. Nabi diam, tidak dibalas itu semua.
1: Innallaha ma'as sabirin.
0: Nabi dikatakan majnun, gila, Nabi tidak pernah membela dirinya, Nabi diam. Dan ketika Nabi SAW sudah mampu menundukkan orang Quraisy, mengalahkan orang Quraisy dalam perang Fathu Makkah, Nabi juga tidak membalas. Padahal waktu itu sebagian sahabat Ansar, pembawa bendera Rasulullah SAW, ketika masuk Mekah dan berhasil menundukkan kota Mekah, apa dia katakan? Al-yawma yawmul malhamah. Hari ini adalah hari pembalasan dendam kepada orang-orang Quraisy. Hari ini adalah hari pembantaian. Rasulullah marah-marah dan bendera dicopot dari orang tersebut, diserahkan kepada orang lain. Bahkan Nabi mengatakan al-yawm yawmul marhamah. Hari ini adalah hari kasih sayang, bukan hari pembalasan dendam. Inilah sifat seorang dai, inilah sifat seorang guru, inilah sifat seorang pewaris ilmu Rasulullah SAW. Namun kalau pewaris ilmu Rasulullah SAW masih pendendam, murid salah terus dibenci, murid melanggar sekali terus diintimidasi, terus dikucilkan, mau sampai kapan murid kita ini akan baik? Kapan murid kita ini akan menjadi benar? Kalau ternyata guru kencingnya berdiri, muridnya pasti kencingnya berlari. Kalau gurunya pendendam, maka kira-kira muridnya akan jadi apa-apa.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
3: إن الله غفور.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. يا

0: Cara menghafal Al-Quran. Di antara perkara yang bisa membantu menjaga dan menambah hafalan kita adalah 1. Berdoa kepada Allah dengan ikhlas dan sungguh-sungguh supaya diberi pertolongan dalam menghafal ayat-ayatnya. 2. Hendaknya niat kita ingin mengamalkan apa yang kita hafal. 3. Menyisihkan waktu tertentu setiap hari untuk mengulang dan menambah hafalan. 4. Hendaknya memiliki guru yang mumpuni untuk setoran hafalan dan murojaah. 5. Sebisa mungkin menggunakan satu cetakan mushaf. 6. Mengulang-ulang apa yang sudah dihafal sebanyak mungkin. 7. Membaca apa yang sudah dihafal di dalam sholat kita. 8. Membaca dan memahami tafsir ayat yang sudah kita hafal. 9. Menjauhi kemaksiatan dan sedikit-sedikit dalam menghafal tetapi rutin. Konsultasi Syariah.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Sat, gimana Sat? Mau, mungkin mau nanya sedikit Sat.
1: Pada silakan.
0: Gini Sat, sekarang kan zaman teknologi apa yang sebenarnya informatika gitu Sat. Nah seperti kita, Ana dan mungkin banyak orang menggunakan, ada menggunakan Facebook, Twitter atau apalah istilahnya gitu Sat. Nah cuman kan di internet itu kan bermacam-macam gitu Sat. Artinya ada yang baik, ada yang jelek gitu Sat. Nah kadang-kadang kita mau cari yang baik cuman sempat ketemu yang jelek juga, akhirnya stop dulu, coba-coba gitu. Nah ini bagaimana menurut Antum? Artinya
2: kiat menghadapinya
0: kiat, ya, gitu loh Antum, bagaimana gitu nasihat-nasihat Antum?
2: Ya barakallahu fikum. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabi wa ala amma ba'du. Mungkin secara umum pertanyaan Antum ya bisa kita rangkum dalam kiat menghadapi fitnah di akhir zaman gitu ya, di zaman teknologi begitu maksudnya, di zaman kecanggihan seperti yang ada saat ini yang memudahkan informasi sampai kepada kita, baik yang positif maupun yang negatif, ya kan. Iya barakallahu fikum. Tentu saja Islam sebagai agama yang sempurna petunjuknya, yang disyariatkan oleh Allah yang maha mengetahui yang dulu maupun yang akan datang sampai pun yang belum terjadi, telah mengingatkan kita akan fitnah-fitnah ini, sekaligus tentu menjelaskan dengan lengkap sempurna cara untuk mengatasinya agar kita tidak terpengaruh, iya kan. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam dalam sebuah hadis sahih riwayat Imam Muslim pernah bersabda, badiru bil a'mali fitanan kaqita'il lailil mudlimah yusbihu ar-rajulu mu'minan wa yumsi kafiran wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Hendaknya kalian segera dalam beramal, perbanyak bekalmu dengan amal-amal kebaikan yang dengan itu kamu dekat dengan Allah supaya kamu dijaga. Bersegera dalam beramal sebelum kalian didahului dengan munculnya fitnah-fitnah di akhir zaman yang bentuknya seperti bagian-bagian malam yang sangat gelap. Ketika itu ada orang-orang yang di pagi hari dia masih beriman, sorenya dia telah menjadi kafir. Ada orang yang di sore hari dia masih beriman, paginya dia telah menjadi kafir, karena dia menjual agamanya dengan salah satu dari perhiasan dunia. Na'udzubillahi min dzalik. Lihatlah fitnah. Ketika muncul tidak jelas karena seperti malam, gelap. Tetapi Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kita solusi. Mengusahakan kedekatan dengan Allah sebelum kita menghadapi hal tersebut, ini penting. Itu diantara makna yang diisyaratkan dalam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis sahih riwayat Tirmidzi, ketika beliau bersabda kepada siapa? Anak paman beliau Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Ihfazillaha yahfazuka, ihfazillaha tajidhu tujahak. Jagalah batasan-batasan agama Allah supaya Allah menjagamu. Jagalah batasan-batasan syariat Allah, kamu akan dapati Allah selalu di hadapanmu, mudah menolongmu, selalu bersamamu menjagamu dari segala keburukan. Jadi kita punya penjagaan yang bersifat umum sebelum menghadapi fitnah, sebelum kita dihadapkan pada kondisi yang sulit kita untuk menguasai hati kita sendiri, kalau bukan karena pertolongan dari Allah, kita harus punya kedekatan yang kita usahakan dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Perbaikan iman, perbaikan ibadah, selalu dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala, rajin membaca Al-Quran, berzikir. Ini sebab-sebab penjagaan yang menjadikan kita akan mudah dijaga oleh Allah ketika kita menghadapi fitnah, hal-hal yang mengguncang iman, apalagi bisa merusaknya. Makanya tentu saja seperti yang Antum sebutkan tadi, menggunakan hal-hal yang memiliki dua mata seperti ini ya, memiliki dua apa ini, sisi seperti ini, negatif dan positif, tidak mungkin kita katakan jangan gunakan internet. Tidak boleh kita mengharamkan sesuatu yang dihalalkan dalam agama. Jangan apa ini Facebookan, jangan lakukan Twitter, jangan terlibat dalam jejaring sosial. Tidak bisa kita katakan begitu, karena terbukti banyak manfaatnya. Kita bisa saling menasihati, berkomunikasi untuk kebaikan dengan lebih cepat.
0: Iya kan, kita bisa menyebar,
2: menyebarkan dakwah, ya dakwah. Itu. Bahkan misalnya orang-orang yang tidak kenal Islam pun akhirnya sekarang bisa mengenalnya, betul. Mengenal keindahannya, apalagi dakwah sunnah. Tapi di satu sisi juga bisa menjadi sarana penyebaran informasi yang buruk, iya. Tentu saja. Makanya inilah sebab yang kita butuhkan penjagaan dari Allah dengan kita lakukan hal-hal yang seperti saya sebutkan tadi. Yang jelas, kita punya kaidah. Allah subhanahu wa ta'ala akan selalu menjaga iman kita kalau kita selalu berpegang teguh dengan tauhid dan selalu mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, yuthabbitullahu alladhina amanu bilqawli thabit fil hayati dunya wa fil akhirah. Allah akan selalu meneguhkan keimanannya orang-orang yang beriman dengan ucapan yang teguh, ucapan yang kokoh dalam kehidupan di dunia dan di akhirat nanti. Ucapan yang teguh dan kokoh ini ditafsirkan dalam hadis yang sahih, yaitu dua kalimat syahadat, La ilaha illallah dan Muhammad Rasulullah, yang dipahami dan diamalkan dengan benar. Itu kaidah secara umumnya. Silakan kalau ada pertanyaan lain.
0: Ini Ustaz, mungkin subhat, kalau syahwat mungkin kita sudah tahu, seharusnya kita bisa cepat menghindari. Cuman kan seperti Facebook atau internet yang lainnya, Ustaz, kita buka-buka website atau apa kan, kita mencari, sebenarnya mencari ilmu agama gitu, Ustaz. Tapi kadang-kadang kan ada subhat-subhat yang apa namanya,
2: kita nyasar.
0: Iya, nyasar itu artinya yang tidak benar. Ini seandainya pun mengena ke kita, kena kita termakan, bagaimana kiat-kiat kita untuk menghindar lagi dari jeratan itu gitu, Ustaz?
2: Iya, barakallahu fikum. Seperti yang kita sudah bahas dalam kaidah umum tadi, kalau Allah menjaga kita, kalaupun kita terpengaruh, Allah subhanahu wa ta'ala akan mudahkan kita untuk melakukan sebab untuk bisa menghilangkan pengaruh tersebut. Misalnya, ya, kita membaca satu artikel, ternyata isinya bertentangan dengan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang sudah kita yakini. Segera kita bertanya, menghubungi ustadz yang kita kenal untuk menjelaskan masalah tersebut. Allah memerintahkan dalam Al-Quran, Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanya kepada orang yang berilmu kalau kamu tidak tahu. Rasulullah SAW bersabda, fa inna syifa'ul i as-su'al. Sesungguhnya obat dari ketidaktahuan adalah bertanya. Itu hadisnya sahih. Membuka buku, kalau itu berhubungan dengan syubhat penjelasan tentang ayat Al-Quran, alhamdulillah tafsir mesti menjelaskan penafsiran yang benar. Hadis-hadis Rasulullah SAW yang diselewengkan, mulai kita cari dulu hadisnya sahih apa tidak. Oh, ternyata mungkin hadisnya lemah, sudah tertolak secara asal. Atau hadisnya sahih, kalau ada yang bertentangan, mesti dia akan menyelewengkan maknanya. Cari keterangannya dalam buku-buku yang kita miliki. Alhamdulillah, ilmu itu disebut dengan dalil. Al-Quran dan Sunnah disebut dengan dalil, kan? Dalil itu sesuai dengan namanya. Dalil itu adalah petunjuk. Rambu-rambu. Kita ikuti, tidak akan mungkin sesat. Orang yang sesat adalah orang yang menyimpang dari rambu, iya kan? Makanya Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala mengatakan, Man faraka dalil, dhalla sabil. Barang siapa yang menyelisihi dalil, maka dia akan sesat jalannya. Kalau kita kembali kepada dalil, kita kembali kepada petunjuk. Makanya ilmu, ya, dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala, membimbing kita kepada jalan keselamatan. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu mensifati penuntut ilmu dengan muta'allimun ala sabilin najah. Orang yang belajar ilmu yang dia selalu berjalan di atas jalan keselamatan. Ini cara untuk menyelamatkan diri kita dari rincian fitnah yang ada, syubhat maupun syahwat. Nah, Allah silakan.
0: Jadi dalam apa namanya internet menurut antum tadi yang anda tangkap saat bahwa boleh-boleh saja, silakan, selama tujuan kita baik dan menghindari dari hal-hal itu,
2: hal-hal gitu, yang buruk ya, ya.
0: Nah, jadi karena kan banyak website atau artikel-artikel yang mungkin sampai website ke website itu bagus tapi mungkin ceroboh gitu, tidak apa-apanya, tidak di filter,
2: sehingga
0: tidak disaring dengan baik.
2: Seperti itu. Hal-hal yang seperti ini yang akan Allah subhanahu wa ta'ala jaga kita darinya sebagai bukti, sebagai bentuk taufik yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada hamba ini. Antum ingat, ada pernah hadis yang sahih riwayat Imam Bukhari tentang salah satu gambaran bagaimana Allah menjaga hamba yang telah dicintainya, iya kan? Kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi, aku akan membimbingnya dalam pendengarannya. Basarahu alladhi yubsiru bihi, aku akan membimbingnya dalam penglihatannya. Jadi penjaga penglihatan kita pun dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala agar tidak termakan atau menjadi sebab apa yang kita baca bisa merusak keimanan kita. Maka semoga Allah subhanahu wa ta'ala mudahkan kita dan kaum muslimin untuk dijaga dengan penjagaan yang sempurna, dan dimudahkan bagi kita taufik untuk selalu mengusahakan kedekatan dengan Allah subhanahu wa ta'ala, berusaha untuk menjaga batasan-batasan syariatnya agar kita dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Saya pikir cukup.
0: Ya,
2: sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: sastra, menebar kerusakan di mana-mana.
1: Dan mereka mengkafirkan kaum muslimin dari presidennya sampai RT-nya dikafirkan semuanya. Bahkan keluarganya dikafirkan sendiri.
2: Ya, Pak, masya Allah. Ini hati-hati terhadap fikrah takfiri ini, yang ini merupakan apa? Pemahaman Khawarij dan Mu'tazilah yang tersebar di kalangan umat ini.
0: Padahal mereka bukanlah ahlul ilm, bukanlah orang-orang yang berilmu. Mereka tidak memiliki dalil. Kalau toh memiliki dalil, mereka tidak mampu menerapkannya dengan benar. Tatbiq al-adillah, menetapkan dalil, menerapkan dalil. Karena tidak setiap orang yang mengetahui dalil bisa menerapkannya dengan benar. Tidak setiap orang yang mengetahui sunnah bisa menerapkannya dengan benar. Padahal Islam, setiap jihad dan peperangan yang dilakukan oleh kaum muslimin adalah dalam rangka mewujudkan kemaslahatan, menegakkan kalimatullah, mendekatkan diri kepada Allah. Kita tidak belajar Islam untuk merusak, untuk menghancurkan. Kita mempelajari Islam, mempelajari ilmu agama, ilmu din, dalam rangka mendekatkan diri kita kepada Allah Azza wa Jalla. Maka para sahabat ketika berjihad, mereka pun dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla, bukan dalam rangka untuk merusak.
3: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jangan kau bunuh anak-anak, wanita, jangan kau rusak tumbuh-tumbuhan dan seterusnya. Ajak mereka kepada agama Allah. Kalau mereka memang taat, tidak perlu bertanya.
0: Terorisme tidak pernah ada di dalam syariat Islam. Islam, kaum muslimin berlepas diri dari yang semisal seperti ini.
4: بسم الله الرحمن

0: Ambil manfaatnya di 95,1 FM Roja Kendari menetapkan hati dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
1: Al-Quran.

0: Tetaplah bersama kami Jak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan begitu banyak nikmat kepada kita. Salah satunya adalah nikmat sehat sehingga kita bisa

0: sampai di sini mengikuti tablik akbar kita pada hari ini, pada hari Sabtu 1438 Hijriah atau tanggal 21 Januari 2017. Alhamdulillah telah hadir di hadapan kita dua orang ustad yang masya Allah keilmuannya udah kita tidak ragukan lagi, yang mudah-mudahan kita bisa mengambil manfaat dari beliau-beliau berdua ini yang bisa kita bawa pulang untuk kita berikan kepada teman-teman kita satu kasur, teman kita satu dapur, teman kita satu sumur yang ada di rumah kita. Jadi pada paham ya maksudnya, jadi kita berikan kepada keluarga kita faedah-faedah apa yang kita ambil hari ini, apa yang kita petik hari ini, mudah-mudahan bermanfaat di dunia dan di akhirat. Di sebelah kanan ana ini ada Ustadz Sofyan Khalid Rurai Hafizullah Ta'ala yang akan memberikan materi pertama kali, materi pertama di kesempatan yang indah ini, yang insya Allah akan terus berlanjut kepada tablik-tablik akbar kita berikutnya. Beliau akan mengisi sesi pertama selama 45 menit ke depan dengan bahasan yang akan dibahas adalah urgensi tauhid dan bahaya syirik. Masya Allah, sebuah judul yang sangat penting bagi kehidupan beragama kita, yang insya Allah akan banyak menolong kita kepada perbuatan amaliah kita di dunia untuk keselamatan akhirat. Tidak perlu berpanjang lebar, afwan lupa. Salawat dan salam kita panjatkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhir zaman, Nabi penghabisan sampai hari kiamat. Salawat dan salam kita sampaikan juga kepada seluruh keluarganya, kerabat, sahabatnya, dan para pengikut beliau yang istiqomah menjalani sunnah-sunnah apa yang telah disampaikan oleh beliau. Berikutnya mari kita dengarkan saja uraian-uraian atau tausiah yang akan disampaikan oleh Ustadz Sofyan Khalid Rurai kepada Ustadz Fadl Maskuro.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih mubarakan alaih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Fa ikhwani fid din wa akhwati fillah, kaum muslimin wal muslimat yang saya cintai dan saya muliakan, rahimani wa rahimakumullah, semoga Allah azza wa jalla senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yashkurullah man la yashkurun nas. Tidaklah bersyukur kepada Allah orang yang tidak berterima kasih kepada manusia. Maka sebelum saya menyampaikan materi yang telah dijadwalkan, saya berterima kasih kepada Al-Ustaz Badrus Salam Hafizahullah Ta'ala, demikian pula kepada panitia kajian, para pengurus masjid, dan kepada seluruh ikhwan dan akhwat sekalian yang telah membantu terlaksananya kajian ini dan insyaallah ta'ala berjalan lancar sampai selesai. Dan saya merasakan ini adalah sebuah nikmat yang sangat besar yang Allah anugerahkan kepada kita. Kita bisa berkumpul di majelis ilmu, bersama-sama menuntut ilmu. Dan lebih khusus lagi saya rasakan nikmat yang sangat besar. Saya bisa duduk bersama dengan Al-Ustaz Badrussalam Hafizahullahu Ta'ala dan ikhwan semuanya. Saya berharap semoga kebersamaan ini adalah termasuk bagian dari pengamalan kita terhadap ajaran agama yang mulia ini. Karena kesatuan hati, persaudaraan Islam adalah bagian penting di dalam ajaran agama kita yang mulia ini. Kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, minal qawaidil azimah allati hiya jima'ud din, ta'liful qulub, wajtima'ul kalimah, wasalahu dhatil bayin. Termasuk pondasi agama yang agung, yang merupakan inti agama, adalah ta'liful qulub, penyatuan hati, wajtima'ul kalimah, dan bersatunya kalimat, tidak bercerai-berai, wasalahu dhatil bayin, dan baiknya hubungan. Sebagaimana firman Allah, fattakullaha wa aslihu dhata bainikum, maka bertakwalah kepada Allah dan perbaikilah hubungan di antara kalian. Maka ulama telah menjelaskan kepada kita, penyatuan hati, bersatunya kalimat, tidak bercerai-berai, adalah bagian penting di dalam agama kita yang mulia ini. Dan sangat erat kaitannya dengan keimanan. Oleh karena itu, di dalam Al-Quran dan Sunnah kita dapatkan selalu bersama antara iman dan ukhuwah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu bersaudara. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, masalul mu'minina fi tawadihim wa tarahumihim wa ta'atufihim masalul jasadi idza ishtaka minhu udwun tada'a lahu sa'irul jasadi bisahri wal huma. Perumpamaan kaum mukminin dalam hal saling mencintai, menyayangi dan berlemah lembut di antara mereka bagaikan satu tubuh. Apabila ada satu anggota tubuh merasakan sakit, maka seluruh tubuh akan ikut merasakan sakit hingga tidak bisa tidur dan demam. Demikianlah jemaah sekalian, antara keimanan dan persaudaraan memiliki hubungan yang sangat erat sekali. Maka para ulama menjelaskan, jika bertambah keimanan seseorang, pasti bertambah besar rasa cintanya kepada kaum mukminin. Pasti, karena saling berhubungan sangat erat sekali. Makanya ini perlu kita pahami sebelum kita berbicara tentang hakikat keimanan. Jadi ini adalah satu nikmat yang saya syukuri kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tidak lupa saya berterima kasih kepada seluruh hadirin dan hadirat. Semoga Allah Azza wa Jalla membalas kebaikan semuanya. Jemaah sekalian, kita mendengarkan bahkan menyaksikan betapa kondisi kaum muslimin terpuruk. Kaum muslimin dihinakan. Kaum muslimin disepelekan. Bahkan kaum muslimin dibantai. Kaum muslimin dibantai seakan-akan di depan mata kita. Karena informasi yang begitu cepat kita terima. Seperti yang terjadi di Suriah,
2: di Palestina, di Irak, di Rohingya, dan lain sebagainya. Tapi jemaah sekalian, ternyata kita adalah umat yang besar, namun tidak mampu menyelamatkan saudara-saudara kita. Kita adalah umat yang besar, tetapi dihinakan oleh musuh-musuh Islam. Padahal dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa nusirtu bi ru'bi masirata syahrin." Aku ditolong oleh Allah dengan menggetarkan musuh dari jarak 1 bulan perjalanan. Inilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau. Para jemaah sekalian yang mau kepada kita, mereka menghinakan kita. Jangankan di negeri minoritas muslim. Dan memang kenyataannya seperti itu. Jika negerinya mayoritas muslim, orang-orang kafir aman. Tetapi di negeri minoritas muslim, kaum muslimin tidak aman. Dibunuh, dibantai. Tapi jemaah sekalian, sayangnya di negeri mayoritas muslim juga kaum muslimin seakan-akan tidak berdaya. Maka ini adalah sebuah fenomena yang patut kita sadari. Dan yang lebih penting lagi jemaah sekalian, kita pahami apa sebabnya dan apa solusi menurut syariat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengabarkan kepada kita hakikat kehinaan ini di dalam sabda beliau sallallahu alaihi wasallam, "Idza tabayya'tum bil 'ainah wa akhadtum adnabal baqari wa raditum biz zar'i wa taraktumul jihad sallallahu alaikum dulla la yanzi'uhu ankum hatta tarji'u ila dinikum." Kalau kalian telah melakukan jual beli dengan cara inah, satu bentuk jual beli dengan cara riba, kalian pun memegang ekor-ekor sapi dan ridho dengan pertanian. Kata Syekh Al-Albani rahimahullah, maksudnya cinta dunia, sibuk dengan dunia, lupa akhirat. Dan kalian meninggalkan jihad, maka Allah akan menghinakan kalian. Allah tidak akan menghilangkan kehinaan itu sampai kalian kembali kepada agama kalian. Perhatikanlah jemaah sekalian, Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam telah mengabarkan kepada kita akar permasalahannya. Karena kita meninggalkan agama kita, maka Allah timpakan kehinaan ini. Dan beliau juga mengabarkan kepada kita solusinya, yaitu kembali kepada agama kita. Maka jemaah sekalian, inilah solusi yang sebenarnya. Kembali kepada agama kita. Namun sayang banyak kaum muslimin yang salah jalan. Mereka juga ingin Islam menjadi jaya, Islam dimenangkan, tidak dihinakan, tetapi malah dengan jalan yang salah. Ada yang mengira untuk kembali jaya itu dengan menempuh cara-cara seperti yang dilakukan oleh orang-orang kafir, yaitu mengumpulkan massa yang besar kemudian turun ke jalan-jalan. Lalu mereka bangga dengan banyaknya jumlah mereka. Padahal dahulu Allah Subhanahu wa taala telah memperingatkan kepada kita dari peristiwa Hunain. Sebagaimana firman Allah, "Laqad nasarakumullahu fi mawatin katsiratin wa yauma Hunain. Idz a'jabatkum katsratukum falam tugni ankum syai'a,

0: وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. Dalam surat At-Taubah ayat ke-25. Sungguh kata Allah, Dia telah menolong kalian wahai kaum mukminin di banyak pertempuran. Dan ingatlah peperangan Hunain. Ketika kalian bangga dengan banyaknya jumlah kalian, tetapi jumlah yang banyak itu tidak memberi manfaat kepada kalian sedikit pun. Dan bumi yang luas itu terasa sempit oleh kalian, kemudian kalian lari ke belakang dengan bercerai-berai. Disebutkan oleh para ulama mufassirin, ketika itu jumlah kaum muslimin kurang lebih 12 ribu orang, melawan orang kafir kurang lebih jumlahnya hanya 4 ribu orang. Tetapi kaum muslimin ketika itu di awal peperangan berhasil dipukul mundur oleh orang-orang kafir dan semuanya lari ke belakang, tidak tersisa yang bertahan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kecuali hanya sekitar 100 orang. Kenapa jemaah sekalian? Ketika mereka takjub dengan jumlah mereka, maka Allah azza wa jalla menegur kaum mukminin, mereka kemudian segera bertobat kepada Allah dan akhirnya mereka bisa memenangkan peperangan Hunain. Ini jemaah sekalian, jumlah yang besar, jumlah kita yang banyak ini sama sekali tidak membuat musuh takut. Persenjataan kita yang kuat, mereka juga bisa bikin yang lebih kuat. Jemaah sekalian, kalau begitu, apa yang bisa menjadikan kita kembali jaya? Sudah jelas, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, La yanzi'uhu ankum hatta tarji'u ila dinikum. Allah tidak akan menghilangkan kehinaan ini sampai kalian kembali kepada agama kalian. Dan jemaah sekalian, untuk kembali kepada agama kita, tidak diragukan lagi, harus dimulai dengan pondasi agama yang paling mendasar, yaitu tauhid, kemudian sunnah. Maka pada kesempatan yang mulia ini kita ingin mengingatkan kembali betapa pentingnya tauhid dalam hidup kita. Dalam hidup kita secara pribadi, itulah kunci keselamatan di dunia dan di akhirat kelak. Dan dalam hidup kita secara umat yang besar, kita tidak mungkin menang, kita tidak mungkin berjaya tanpa tauhid. Jemaah sekalian, di dalam surat Al-An'am ayat ke-82, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman dan tidak mencampurkan iman mereka dengan kesyirikan sedikit pun. Dalam ayat ini dikatakan dengan kezoliman sedikit pun. Mereka itulah orang-orang yang akan dianugerahkan nikmat keamanan dan hidayah. Jemaah sekalian, di dalam ayat yang mulia ini Allah Azza wa Jalla menjelaskan kepada kita dua permasalahan penting. Yang pertama adalah siapa orang yang beriman, dan kedua, apa anugerah yang Allah akan berikan kepada mereka. Siapa orang yang beriman? Allah nyatakan di dalam ayat ini, Alladzina amanu walam yalbisu imanahum bidzulmin. Orang-orang yang beriman dan tidak mencampurkan iman mereka dengan kezoliman sedikit pun. Jemaah sekalian, di dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau menceritakan ketika ayat ini turun, para sahabat merasa berat. Lalu mereka bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ayyuna la yadhlimu nafsah. Wahai Rasulullah, siapa di antara kami yang tidak menzolimi dirinya sendiri? Ini yang dipahami para sahabat. Mereka mengira kezoliman dalam ayat ini adalah semua bentuk kezoliman. Padahal tidak seorang pun yang bisa selamat dari kezoliman, minimal dia menzolimi dirinya sendiri. Apa artinya menzolimi diri sendiri, jemaah sekalian? Artinya adalah semua perbuatan dosa yang kita kerjakan. Pada hakikatnya kita menzolimi diri kita sendiri. Kita merugikan diri kita sendiri. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian meluruskan pemahaman para sahabat. Inilah jemaah sekalian, nikmatnya para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau mereka salah paham, ada Nabi yang meluruskan. Sehingga inilah yang menjadi manhaj agama Islam, merujuk kepada pemahaman sahabat. Karena dulu ketika mereka salah paham, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan meluruskan mereka. Kata Nabi, "Laisa kama taqulun." Tidak seperti yang kalian katakan. Lam yalbisu imanahum bidzulmin bisyirkin. Orang-orang yang beriman dan tidak mencampurkan keimanan mereka dengan kezaliman sedikit pun, maksudnya adalah dengan kesyirikan. Awalam tasma'u ila qauli Luqman libnihi. Tidakkah kalian pernah mendengarkan ucapan Luqman kepada anaknya? Ya bunayya la tusyrik billah, inna syirka la zulmun azim. Wahai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah, karena sesungguhnya mempersekutukan Allah itu adalah kezaliman yang besar. Surat Luqman ayat ke-13. Jadi kezaliman inilah yang dimaksud oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu yang dimaksud juga oleh Allah di dalam Al-Qur'an, yaitu kesyirikan. Maka jemaah sekalian, orang yang beriman itu adalah orang yang tidak melakukan dosa kesyirikan sedikit pun. Itulah orang yang bertauhid. Orang yang mentauhidkan Allah, itulah orang yang beriman, yaitu tidak berbuat dosa syirik sedikit pun. Kenapa jemaah sekalian? Karena kalau dia melakukan syirik, imannya batal. Walaupun dia melakukan amal-amal soleh, walaupun dia banyak beribadah, rajin beribadah, tapi kalau dia melakukan kesyirikan, amal imannya menjadi batal dan seluruh amalannya menjadi terhapus. Sebagaimana Allah tegaskan di dalam surat Az-Zumar ayat ke-65, walaqad uhiya ilaika wa ilal ladina min qablika la in asyrakta layahbatanna amaluka walatakunanna minal khasirin. Dan sungguh telah diwahyukan kepadamu wahai Muhammad dan kepada para nabi sebelummu, kalau kamu mempersekutukan Allah, terhapuslah amalanmu dan kamu termasuk orang-orang yang merugi. Jadi jemaah sekalian, seluruh amal menjadi batal, iman pun menjadi tidak sah apabila seseorang melakukan kesyirikan. Ini yang pertama jemaah sekalian, yang Allah jelaskan dalam ayat ini. Orang yang beriman itu adalah orang yang mentauhidkan Allah, tidak melakukan kesyirikan sedikit pun. Kemudian yang kedua, Allah mengabarkan kepada kita anugerah terbesar, anugerah yang paling indah dalam hidup ini yang Allah akan berikan bagi siapa yang tidak mempersekutukan Allah, yaitu ulaika lahumul amnu wahum muhtadun. Mereka itulah, kata Allah, yang akan diberikan nikmat yang paling indah, yaitu dua kenikmatan. Pertama, nikmat keamanan. Yang kedua, nikmat hidayah. Maka jemaah sekalian, inilah dua nikmat yang di atasnya berdiri bangunan Islam. Nikmat yang dengannya kita akan menggapai kejayaan, yaitu nikmat keamanan dan nikmat hidayah. Barang siapa yang dianugerahkan nikmat ini, maka dia akan mendapatkan kejayaan. Dan jemaah sekalian, kejayaan yang kita inginkan di sini bukan sekedar dalam hidup ini, dalam dunia ini, tetapi yang paling utama adalah keselamatan dari azab Allah di akhirat kelak. Oleh karena itu kata para ulama, maksud nikmat keamanan di sini mencakup keamanan di dunia, keamanan dari azab Allah di alam kubur, keamanan dari azab di hari kebangkitan, dan keamanan dari azab neraka. Demikian pula hidayah. Hidayah ini mencakup dua macam hidayah sekaligus dalam kehidupan dunia, yaitu hidayah kepada ilmu dan hidayah kepada amalan. Hidayah kepada ilmu maknanya Allah akan memberikan taufik kepadanya untuk menuntut ilmu, mendalami ilmu agama. Dan juga hidayah kepada amalan maknanya Allah akan berikan taufik kepadanya untuk mengamalkan ilmu yang sudah dia pelajari. Maka jemaah sekalian, siapa yang menginginkan nikmat ilmu dan amal, hendaklah dia senantiasa berusaha menyempurnakan tauhidnya dan menjauhi dosa syirik, baik syirik besar maupun syirik kecil. Kemudian jemaah sekalian, di dalam surat An-Nur ayat ke-55, Allah Subhanahu wa taala berfirman. Baik. Wa'adallahu alladhina amanu minkum wa 'amilus shalihat la yastakhlifannahum fil ard kama istakhlafa alladhina min qablihim wa la yumakkinanna lahum dinahum alladhi irtada lahum wa la yubaddilannahum min ba'di khawfihim amna ya'budunani la yushrikuna bi syai'a. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, dan Allah telah berjanji kepada orang-orang yang beriman di antara kamu dan mengerjakan amal-amal soleh, sungguh benar-benar Allah akan menjadikan mereka berkuasa di muka bumi, sebagaimana Allah telah menjadikan orang-orang yang beriman dan beramal soleh sebelum mereka berkuasa di muka bumi. Dan Allah akan meneguhkan agama yang telah Allah ridhoi untuk mereka ini. Dan Allah akan menggantikan rasa takut mereka menjadi nikmat keamanan. Mereka tetap beribadah kepadaku dan tidak mempersekutukan aku sedikit pun juga. Perhatikanlah jemaah sekalian ayat yang mulia ini. Di dalamnya terdapat janji Allah. Allah akan menjadikan berkuasa, kemudian meneguhkan agama sehingga kita bisa menegakkan syariat. Dan Allah kembali mengingatkan nikmat keamanan akan diberikan kepada kita. Disebutkan dalam ayat ini tiga nikmat. Satu kekuasaan, dua diteguhkan agama, yang ketiga nikmat keamanan. Kepada siapa Allah janjikan jemaah sekalian? Kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Sudah jelas ayat yang mulia ini, inilah kunci untuk meraih kejayaan di dunia bahkan di akhirat. Iman dan amal soleh. Apa itu iman? Iman yang benar, yang tidak dicampuri dengan kesyirikan sedikit pun, sebagaimana yang telah kita jelaskan tadi. Dan apa itu amal soleh? Amal soleh adalah amalan yang terpenuhi padanya dua syarat, ikhlas dan ittiba kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Inilah jemaah sekalian kunci kejayaan umat. Tetapi sayangnya banyak kaum muslimin seakan-akan dia tidak yakin, dia mencari jalan yang lain untuk meraih kejayaan umat. Padahal simple saja dalam Al-Quran Allah menyatakan iman dan amal soleh. Maka jemaah sekalian, ketahuilah, untuk bisa beriman dengan benar dan membangun amal soleh dengan baik, harus kita kokohkan tauhid kita. Maka dari itu, yang penting untuk kita pahami adalah hakikat tauhid. Inilah yang perlu kita ingatkan di dalam majlis yang singkat ini. Hakikat tauhid. Hakikat tauhid adalah yang terkandung di dalam zikir yang paling afdal, kalimat la ilaha illallah. Kalimat la ilaha illallah jemaah sekalian adalah zikir yang paling afdal. Bahkan dia adalah jaminan masuk surga. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah." Barang siapa yang akhir ucapannya kalimat la ilaha illallah, maka dia akan masuk surga. Oleh karena itu, para ulama mengatakan la ilaha illallah miftahul jannah. Kalimat la ilaha illallah adalah kunci surga. Tetapi para ulama juga mengingatkan laisa min miftahin illa walahu asnan. Faman ata bimiftahin la asnana lahu lam yuftah lahu. Tidak ada sebuah kunci pun kecuali memiliki gerigi. Siapa yang datang dengan membawa kunci tanpa gerigi, surga enggak akan dibuka untuknya. Artinya jemaah sekalian, la ilaha illallah bukan sekedar kita ucapkan, tetapi harus kita pahami makna dan kandungannya. Oleh karena itu ulama telah menjelaskan kalimat la ilaha illallah terdiri dari dua rukun. Yang pertama an-nafyu, penafikan. Yang terkandung dalam kalimat la ilaha. Apa maknanya penafikan jemaah sekalian? Artinya menafikan, mengingkari dan menyalahkan semua yang disembah selain Allah subhanahu wa ta'ala. Dan rukun yang kedua adalah al-ithbat, penetapan. Yang terkandung dalam kalimat illallah, yaitu mengimani hanya Allah azza wa jalla satu-satunya yang patut disembah. Oleh karena itu, kalimat la ilaha illallah bermakna la ma'buda hakun illallah. Tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah hakikat tauhid. Mengingkari, menyalahkan semua yang disembah manusia selain Allah. Dan meyakini, mengimani hanya Allah satu-satunya yang patut disembah. Sebagaimana yang Allah tegaskan dalam surat Al-Hajj pada ayat ke-62, dzalika bi anna Allah huwal haq wa anna ma yad'una min dunihi huwal batil wa anna Allah huwal aliyul kabir. Dialah Allah sesembahan yang hak, adapun yang mereka sembah selainnya adalah batil. Dan Allah dialah yang maha tinggi lagi maha besar. Jemaah sekalian, Allah azza wa jalla dialah yang maha tinggi, dialah yang maha besar. Maka tidak ada yang patut disembah kecuali dia. Sebagaimana telah kita pahami, dialah yang memiliki sifat-sifat rububiyah. Dialah yang menciptakan kita. Tidak ada yang menciptakan kita kecuali dia. Tidak ada yang memberikan rezeki kepada kita kecuali Allah. Tidak ada yang terus-menerus menganugerahkan nikmat kepada kita kecuali Allah. Tidak ada yang menguasai dan mengatur seluruh makhluknya kecuali Allah. Maka sudah sepatutnya hanya dia yang kita sembah. Oleh karenanya jemaah sekalian, orang yang mempersekutukan Allah sama saja dengan menghina Allah, walaupun dia enggak bermaksud. Orang yang menyembah selain Allah atau mengakui ada sesembahan lain yang boleh diibadahi selain Allah, sama saja dia telah menghina Allah. Kenapa jemaah sekalian? Karena kalau dia mempersekutukan Allah, berarti dia samakan Allah dengan makhluk. Bagaimana mungkin Allah yang maha kuat, yang maha perkasa, yang maha kuasa disamakan dengan makhluk yang hina? Makanya dosa syirik adalah dosa yang paling besar. Meskipun orang yang melakukannya, dia tidak berbuat zalim kepada orang lain. Tapi jemaah sekalian, syirik itu lebih besar dari semua bentuk kezaliman. Lebih besar daripada mencuri, membunuh, korupsi, makan riba, dan lain sebagainya. Kenapa? Karena dalam syirik itu mengandung penghinaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Allah telah mengingatkan kita jemaah sekalian, barang siapa yang mati sebelum bertaubat dari dosa kesyirikan, tidak ada harapan lagi untuknya mendapatkan ampunan. Sebagaimana dalam surat An-Nisa ayat ke-48, Allah menyatakan inna allaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa mempersekutukannya dan akan mengampuni dosa yang lebih ringan daripada itu bagi siapa yang dia kehendaki. Maka jemaah sekalian, ayat yang mulia ini terkandung peringatan yang sangat keras sekali dari Allah akan bahayanya kesyirikan. Allah tidak akan mengampuni orang yang tidak bertobat dari dosa syirik sampai dia meninggalkan dunia ini. Sebaliknya jemaah sekalian, orang yang melakukan dosa sebanyak dan sebesar apapun, selama itu bukan kesyirikan dan kekufuran, masih ada harapan untuk mendapatkan ampunan, walau dia enggak tobat sampai mati. Bahkan dalam hadis qudsi Allah menyatakan, ya bena Adam, lau ataitani bi kurabil ardi khataya, thumma lakitani la tushriku bi syai'an, la ataituka bi kurabiha magfiratan. Wahai anak Adam, andaikan engkau datang kepadaku dengan membawa dosa sepenuh bumi, namun engkau tidak mempersekutukan aku sedikit pun, niscaya aku akan berikan kepadamu ampunan sepenuh bumi itu pula. Jemaah sekalian, andai dia tidak diampuni sekalipun, kemudian dia dimasukkan ke dalam neraka, maka dia tidak kekal. Beda dengan orang yang melakukan dosa kesyirikan, orang yang melakukan dosa-dosa yang membatalkan tauhidnya, apabila dia tidak bertobat sampai mati, maka na'udzubillah, dia pasti termasuk penghuni neraka dan kekal di dalamnya untuk selama-lamanya. Inilah bahaya terbesar yang perlu kita waspadai jemaah sekalian. Dalam surat Al-Ma'idah ayat ke-72 Allah telah mengingatkan, innahu mayyushrik billahi faqad harramallahu alaihi aljannata wa ma'wahun nar wa ma lidzalimina min ansar. Sesungguhnya barang siapa yang mempersekutukan Allah, maka Allah haramkan surga atasnya, neraka adalah tempatnya, dan tidak ada yang bisa menolong orang-orang yang zalim tersebut. Jemaah sekalian, sejelek apapun keluarga kita, dia mati belum taubat, selama dosanya bukan dosa kesyirikan, kita masih boleh mendoakan dia. Andai orang tua kita pelaku dosa, kalau kemudian mereka mati sebelum taubat, tapi itu bukan dosa kesyirikan dan kekufuran, kita masih ada harapan untuk mendoakan dia, dan bisa saja Allah ampuni dengan sebab doa kita. Tetapi jika orang-orang yang kita cintai melakukan dosa syirik dan kita biarkan sampai mati mereka tidak taubat, maka Allah melarang kita mendoakan kaum musyrikin. Sebagaimana dalam surat At-Taubah, makana lin nabi walladzina amanu ayastaghfiru lil musyrikin walau kanu uli qurba. Tidaklah patut bagi seorang nabi dan orang-orang yang beriman untuk memohonkan ampun bagi kaum musyrikin meskipun kerabatnya yang terdekat. Padahal jemaah sekalian, ayat ini turun terkait dengan Abu Thalib. Keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat besar jasanya kepada beliau dan kepada Islam, tapi sayang dia tidak taubat dari kesyirikan sampai mati. Maka Allah melarang Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mendoakan Abu Thalib, sebagaimana Allah melarang Ibrahim mendoakan ayahnya. Jadi kesyirikan adalah dosa yang paling besar yang harus kita waspadai, sebagaimana tauhid adalah kewajiban yang paling besar. Sebagai penutup jemaah sekalian, di sesi yang pertama ini saya bacakan satu firman Allah di dalam surat An-Nahl ayat ke-97. Man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Di dalam ayat ini kembali Allah berjanji, barang siapa yang beriman, barang siapa yang melakukan amal soleh, baik laki-laki maupun perempuan, dalam keadaan dia beriman. Sekali lagi jemaah sekalian, janji Allah kepada orang yang beriman dan beramal soleh. Dan ketahuilah, amal soleh yang paling tinggi adalah tauhid. Dan tidak akan sah amal soleh yang lainnya tanpa tauhid. Maka Allah telah berjanji, siapa yang beriman dan beramal soleh, sungguh benar-benar kami akan menganugerahkan kepadanya kehidupan yang baik di dunia ini, dan kami akan membalas pahalanya di akhirat kelak dengan yang lebih baik dari apa yang mereka kerjakan. Jemaah sekalian, hidup ini begitu simpel, dan untuk meraih kebahagiaan tidak rumit. Allah hanya memerintahkan kita untuk beriman dan beramal soleh, maka kita akan mendapatkan keberkahan dan kejayaan hidup di dunia dan di akhirat kelak. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufik. Saya kembalikan kepada moderator.
1: Masyaallah, masyaallah. Syukran jazakallah khair Ustaz atas pemaparannya tentang urgensi tauhid dan bahaya syirik yang begitu gamblang kita dengar, dan mudah-mudahan bisa kita petik dan amalkan apa yang disampaikan oleh Ustaz Sofyan Khalid Rurai hafizahullah taala. Yang diantaranya yang saya catat sini yang bisa membawa Islam kembali jaya yaitu hanya kembali ke tauhid dan sunnah. Nah, materi pertama ini berkaitan sangat erat dengan materi berikutnya yang akan disampaikan oleh guru kita Ustaz Abu Yahya Abdussalam LC Hafizahullah Ta'ala, yang bertema urgensi berpegang teguh dengan sunnah dan bahaya menyelisihinya. Selanjutnya aja kita masuk ke sesi kedua kepada Ustaz Abu Yahya Abdussalam LC Hafizahullah Ta'ala. Tafadhal maskura.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam.
2: Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد. Sebelumnya saya pun juga berterima kasih kepada Al-Ustaz Al-Fadhil Ustaz Sufyan bin Khalid Rurai yang Masya Allah Alhamdulillah beliau berkesempatan pada pagi hari ini memberikan faedah-faedah ilmunya. Saya sebelum bertemu dengan beliau sudah membaca buku-buku beliau, terutama bantahan terhadap kitab Sejarah Hitam Sejarah Berdarah Salafi Wahabi yang ditulis oleh Idahram. Beliau salah satu yang membantah buku tersebut. Dan bantahan beliau luar biasa, bagus sekali, banyak sekali faedah yang bisa saya ambil dari situ. Bahkan buku itu yang kemudian jadi saya jadikan rujukan utama di ceramah saya di YouTube yang berjudul Membongkar Kesesatan Wahabi. Pernah dengar gak? Pernah lihat gak? Ya, di YouTube itu, Membongkar Kesesatan Wahabi. Itu kebanyakan saya merujuk ke buku beliau. Iya. Dan Alhamdulillah kemudian saya dipertemukan sama beliau sekitar beberapa bulan yang lalu. Ternyata Masya Allah masih sangat muda sekali. Tapi kita tidak melihat mudanya, tapi Masya Allah keilmuannya. Ya. Dan tentu akhul Islam a'azakumullah wa iyyakum, Ahlus Sunnah wal Jamaah bagikan satu tubuh. Dimanapun mereka berada, walaupun berjauhan akidah apa nam, berjauhan tempat rumah mereka, negeri mereka, tapi akidah mereka satu, manhaj mereka satu. Iya. Fakannahum ala watiratin wahidah, seakan-akan mereka di atas watirah yang sama. Tapi syaitanlah yang terkadang berusaha membangun ya permusuhan di antara ikhwah, saudara-saudara sesama Ahlus Sunnati wal Jamaah. Dan tentunya kita berusaha ya seperti yang disebutkan oleh beliau untuk senantiasa menjalin persatuan di atas sunnah, persatuan di atas al-haq, tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Dan la syak, tidak ragu lagi, tauhid adalah perkara yang agung sekali. Dan telah kita dengarkan tadi bagaimana urgensi tauhid di dalam kehidupan kita. Tak mungkin umat Islam jaya tanpa tauhid. Siapa yang mencari jalan selain tauhid tidak akan pernah ditolong oleh Allah selama-lamanya, abadan. Kaum muslimin di zaman sekarang kita lihat kesyirikannya merajalela, Mas. Kita lihat perdukunan, mistik-mistik. Demikian pula kuburan yang diagungkan. Kita lihat kaum muslimin akhal Islam a'azakumullah wa iyyakum. Ya, kalau masalah-masalah yang kita lihat yang berhubungan dengan masalah yang sifatnya maksiat, banyak yang mungkin ribut gitu. Di sini ada tempat perzinahan, hancurin. Tapi ketika di situ ada tempat kesyirikan, didiamkan seribu bahasa. Banyak orang berbicara tentang masalah akhlak, berbicara tentang muamalah, tapi jarang orang berbicara tentang tauhid. Padahal itu hak Allah yang paling agung. Hak Allah yang paling besar ya tauhidullah, tauhidullah jalla wa ala. Maka telah kita dengarkan tadi ya, ulasan singkat tentang urgensi tauhid yang memang sangat urgen dalam kehidupan kita. Maka saya ingin membahas itu tentang masalah urgensi berpegang kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena berpegang kepada sunnah pun juga adalah merupakan ya konsekuensi dari tauhidullah jalla wa ala. Siapapun yang mentauhidkan Allah tapi dia tidak mengikuti sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, tidak sempurna tauhidnya. Bukankah kalimat asyhadu an la ilaha illallah direndengkan dengan wa asyhadu anna muhammadar rasulullah? Orang yang hanya mengakui asyhadu an la ilaha illallah tapi tidak mengakui asyhadu anna muhammadar rasulullah tidak diterima Islam. Maka konsekuensi ketika mengucapkan asyhadu anna muhammadar rasulullah, apa itu? Aku bersaksi bahwasanya Muhammad utusan Allah. Tentu tiada lain adalah dengan cara menaatinya, mengikutinya, menjadikan beliau sebagai suri tauladan dalam hidup kita. Karena jalan yang terbaik hanyalah yang dijelaskan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau muballighun anillah. Beliau menyampaikan semua yang Allah wahyukan kepada beliau untuk umatnya. Maka ya akhal Islam, a'azakumullah wa iyakum. Allah subhanahu wa ta'ala dalam ayat-ayat yang banyak memerintahkan kita untuk menaati Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya Allah berfirman dalam surat An-Nur ayat 63. فَلِيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةً أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. Hendaklah waspada orang-orang yang menyelisihi perintahnya untuk ditimpa fitnah atau ditimpa azab yang pedih. Tahukah antum apa yang dimaksud dengan fitnah dalam ayat tersebut? Imam Ahmad pernah bertanya demikian. Atadruna mal fitnah? Tahukah kalian apa yang dimaksud dengan fitnah dalam ayat tersebut? Karena Allah mengatakan hendaklah waspada orang-orang yang menyelisih perintah Rasul untuk ditimpa fitnah atau ditimpa azab yang pedih. Kata Imam Ahmad, tahukah kamu apa itu fitnah? Hiya syirk abil kufr. Dia adalah kesyirikan atau kekufuran. Seseorang sengaja menyelisih perintah Rasul, lalu Allah jadikan hatinya condong kepada kesyirikan dan kekafiran. Ini wallahi ya akhi musibah paling besar. Ketika seseorang itu hatinya condong kepada kekafiran, ketika hatinya itu dijadikan oleh Allah condong kepada kesyirikan, sebagaimana Allah berfirman, falamma zaghu azaghallahu qulubahum. Ketika mereka telah menyimpang, Allah jadikan hatinya pun menyimpang. Maka orang yang menyelisih perintah Rasul, Allah ancam dengan yang pertama apa? Fitnah. Atau yang kedua apa? Adabun alim. Adab yang pedih. Mau pilih yang mana Pak? Hah? Pilih yang mana? Dua-duanya pahit. Walaupun yang pertama lebih besar, lebih dahsyat. Dan adab yang pedih pun bah dahsyat ya akhal Islam, azakumullah. Kita tidak menginginkan dua-duanya kan? Maka Allah mengatakan hendaklah waspada orang-orang yang menyelisih perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk ditimpa fitnah atau ditimpa adab yang pedih. Ketika kaum muslimin menyelisih perintah Rasul, barangkali terkena ayat ini, bisa jadi ditimpa berbagai macam malapetaka. Bisa jadi ditimpa berbagai macam azab. Ya Allah, kata Islam, azabullah wa iyyakum. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam surat Al-Hujurat ayat 2. Ya ayat 1 dan 2. Ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayllahi wa rasulih wattaqullaha innallaha samiun alim. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian mendahului Allah dan Rasulnya, dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah mendengar lagi maha mengetahui. Allah mengatakan jangan mendahului Allah dan Rasulnya. Kemudian Allah menutup dengan dua nama. Apa itu? Allah mendengar, mengetahui. Artinya, kata para ulama, jangan kalian menyelisihi, ya, jangan kalian mendahului Allah dan Rasulnya dengan ucapan-ucapan kalian, karena Allah mendengar. Tidak pula dengan perbuatan-perbuatan kalian, karena Allah mengetahui. Ikhwatul Islam, anzakumullah wa iyyakum. Lalu Allah berfirman setelahnya, di ayat kedua, dengarkan. Ya ayyuhalladzina amanu, la tarfa'u aswatakum fawqa sawtin nabiy, wa la tajharu lahu bil qaul kajahri ba'dikum li ba'din an tahbata a'malukum wa antum la tash'urun. Hai orang-orang yang beriman, jangan kalian mengangkat suara kalian melebihi suara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan jangan kalian Allah mengatakan la tarfa'u aswatakum fauqa sautin nabi, jangan mengangkat suara melebihi suara Rasul, dan jangan kalian mengeraskan suara kalian sebagaimana kalian berbicara dengan sesama kalian dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tidak boleh. Supaya apa, kata Allah, dengarkan, supaya tidak batal amalan kalian dalam keadaan kalian tidak menyadarinya. Perhatikan, mengangkat suara melebihi suara Rasul membatalkan amal. Mengangkat suara melebihi suara Rasul membatalkan amal. Bagaimana kalau kita mengangkat akal pikiran kita daripada pendapat Rasul sallallahu alaihi wasallam? Bagaimana kalau kita lebih mendahulukan pendapat seseorang daripada pendapat Rasul sallallahu alaihi wasallam? Lebih berat. Makanya Imam Ibnu Qayyim rahimahullah berkata apa? فَحَذَّرَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْ حُبُوطِ أَعْمَالِهِمْ بِالْجَهْرِ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَمَا يَجْهَرُ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ. Ya, di sini Allah mewaspadai kaum mukminin, jangan sampai batal amalan mereka dengan mengeraskan suara mereka melebihi suara Rasul sallallahu alaihi wasallam. وَلَيْسَ هَذَا بِرِدَّةٍ. Ini bukan murtad, bal maksiat, tapi itu maksiat tuhbitul amal, yang bisa membatalkan apa? Ya, amal. Ya, famadhon biman qaddama ala qawli Rasulillah SAW wa hajjihi wa tariqihi qawla ghairihi wa hajjihi wa tariqihi alaysa hadha qad habitu amalu wa huwa la yash'ur. Bagaimana nasibnya orang yang lebih mendahulukan pendapat seseorang daripada pendapat Allah dan Rasulnya? Bagaimana kalau ada orang yang mendahulukan akal, pikiran dan pendapatnya daripada pendapat Allah dan Rasulnya? Ini lebih berhak dibatalin amalnya, Pak. Masya Allah. Berat ya akhul Islam, anzakumullah wa iyyakum. Ya. Maka dari itulah ya akhul Islam, anzakumullah wa iyyakum, menaati Rasul penting dalam hidup kita. Karena itu merupakan pon ya tonggak kejayaan umat Islam. Jangan dianggap lemeh. Terkadang sebagian kaum muslimin ada yang memilah-milah, Pak. Ah, ini masalah furu, enggak usah kita ributkin. Ah, ini masalah pokok. Ada lagi bilang, ah, ini cabang, ini cangkang, ini inti. Jadi kata mereka, kita enggak usahlah membesar-besarkan masalah sepele. Akhirnya apa ya, akal Islam, banyak sunnah Rasul yang mereka anggap sepele. Bahkan dalam sebuah buku yang berjudul apa itu, Ikhwanul Muslimin, Anugerah Allah yang Terdzalimi, apa katanya? Orang yang meributkan masalah jenggot, masalah isbal, masalah Allah bersemayam di atas arasy atau tidak, itu orang tidak faqih. Anjib. Saya bengong, Pak, baca buku itu, Pak. Ya, saya tidak baca bukunya, tapi dilaporkan ke saya dan saya lihat. Anjib. Berarti ini orang lebih faqih dari Umar bin Khattab. Karena Umar ketika datang kepada seorang pemuda yang musbil, celananya, kainnya di bawah mata kaki, apa kata Umar? Hei pemuda, angkat kainmu, karena itu lebih diridhoi oleh Rabbmu dan lebih bersih untuk bajumu. Lah, kata orang ini katanya gak faqih. Umar gak faqih mungkin ya. Allah musta'an. Iya. Dia bilang katanya apa? Orang yang meributkan Allah bersama yang di atas ars atau tidak, enggak faqih. Mungkin dia lebih faqih dari Abu Hanifah, Pak. Yang mengatakan, siapa yang mengatakan saya tidak tahu Allah berada di atas ars atau tidak, maka dia kafir.

Maka dari itulah ya akhal Islam, coba dengarkan sebuah hadis. Ada suatu permasalahan yang mungkin kita menganggap itu masalah remeh, tapi ternyata Rasulullah menganggap itu tonggak kebaikan kaum muslimin. Kata Rasulullah, "La yazalun nasu bi khairin ma ajjalul fitr." Tuh lihat. Manusia, umat Islam akan senantiasa di atas kebaikan selama mereka bersegera berbuka puasa. Tajil. Bersegera berbuka puasa. Mungkin orang akan menganggap remeh itu. Tapi apa kata Rasulullah SAW? Umat ini akan senantiasa di atas kebaikan. Kapan? Selama mereka bergegas berbuka puasa. Ini menunjukkan ya akhwal Islam, masalah-masalah yang itu sunnah Rasul harus kita ya agungkan, harus kita besarkan, karena itu syairullah. Allah berfirman, "Wa may yu'adzim syairallah fa innaha min taqwal qulub." Siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, maka itu termasuk ketakwaan hati. Orang yang hatinya mencintai Rasul, dia akan mencintai sunnahnya. Tapi orang yang tidak mencintai sunnahnya, itu tandanya ia tidak mencintai Rasul. Walaupun lisannya berucap, "Saya cinta Rasul sallallahu alaihi wasallam." Ikhwatul iman, a'azakumullah wa iyyakum. Sesungguhnya ya akhal Islam, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewanti-wanti kita untuk selalu berpegang kepada sunnah. Di antaranya Rasulullah SAW sabda, "Usikum bitaqwallahi azza wa jalla was-sam'i wat-tha'ah wa in ta'ammara 'alaykum 'abdun fa innahu man ya'ish minkum fa sayara ikhtilafan katsira fa 'alaykum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin 'addu 'alayha bin nawajid wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla bid'atin dalalah." Kata Rasulullah, apa? "Aku wasiatkan kalian untuk bertakwa kepada Allah. Walaupun kalian dipimpin oleh hamba sahaya Ethiopia." Dalam satu riwayat ada tambahan, "Yaqudukum bikitabillah," yang memimpin kalian dengan kitabullah. Sebagian orang, maaf, ini sedikit melenceng. Ada yang memahami, oh berarti kalau tidak dengan kitabullah tidak boleh, tidak bisa dianggap sebagai pemimpin yang sah. Ini sebabnya pembahasannya Pak harus saya harus dibahas, tapi ini masalahnya waktunya sempit ya. Sehingga akhirnya mereka memahami pendapat itu, berarti kalau tidak berhukum dengan hukum Allah bukan pemimpin ulil amri. Padahal itu pendapat yang batil, karena itu mengambil mafhum, dan mafhum itu bertabrakan dengan hadis memantuk yang lainnya. Mungkin nanti kita akan bahas di tanggung jawab aja insyaallah. Karena pembahasan kita adalah tentang sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah, sesungguhnya orang yang hidup nanti akan melihat perpecahan yang banyak. Lihat, Rasulullah mengabarkan umat Islam akan berpecah belah. Kemudian Rasulullah menyebutkan apa solusinya. Kita butuh solusi. Rasulullah tidak mungkin tidak memberikan solusi, Pak. Gak mungkin. Kenapa? Karena Rasulullah sayang sama umatnya. Sayang tidak? Ya Allah. Apa kata Rasulullah? "Fa'alaikum bisunnati." Fa di sini li ta'qib. Artinya di saat kalian melihat perpecahan, hendaklah yang kalian lakukan pegang sunnah Rasul dan sunnah khulafaur rasyidin. Rasulullah tidak mengatakan di saat kalian berselisih bersatu padu tanpa melihat akidah. Rasulullah enggak berbicara seperti itu. Rasulullah mengatakan pegang sunnahku di saat itu dan sunnah khulafaur rasyidin yang tertunjuki. Gigit ya dengan gigi geraham. Itu solusi yang Rasulullah berikan di saat umat Islam berpecah belah, bercerai-berai. Pegang sunnah Rasul kuat-kuat. Iya. Kemudian solusi yang kedua apa? "Wa iyyakum muhdatsatil umur." Jauhi oleh kalian perkara-perkara yang diada-adakan, karena setiap bid'ah itu sesat. Kenapa Rasulullah SAW menyebutkan solusi yang keduanya

0: Tinggalkan bid'ah, Pak. Karena bid'ah itu merusak sunnah, bahkan menghilangkan sunnah. Seorang salafus soleh terdahulu, seingat saya, siapa? Ibnu Athiyah mengatakan, tidaklah ma'uhdisat bid'atun, tidaklah satu bid'ah diada-adakan kecuali akan hilang sunnah yang semisal. Makanya kan bid'ah itu semakin gede, sunnah semakin apa? Kecil. Iya. Oleh karena itulah beliau di sini memberikan kepada kita apa solusinya? Solusi di saat umat-umat Islam berpecah belah, apa? Pegang sunnah Rasulullah dan sunnah Khulafaur Rasyidin. Jauhi oleh kalian perkara-perkara yang diada-adakan, yaitu bid'ah. Kata Rasulullah, karena setiap bid'ah itu dhalalah, sesat. Masya Allah, ikhwatul Islam, azakumullah wa iyyakum. Tapi banyak ya kaum muslimin yang tidak mau mengambil solusi ini, Pak. Ya, ketika umat Islam berpecah belah dalam masalah akidah, apa katanya? Udahlah, gak usah bahas masalah syirik, nanti kita pecah belah. Kamu gak usah ngomong masalah sunnah, nanti kita pecah. Kata mereka apa? Lebih baik bid'ah yang mempersatukan daripada sunnah yang memecah. Anji. Kapan ada sejarahnya bid'ah mempersatukan, Pak? Yang namanya bid'ah itu justru sumber perpecahan. Lihat sejarahnya umat Islam berpecah belah gara-gara munculnya bid'ah. Ikhwata Islam, azakumullah wa iyyakum. Ya, kalau kita disuruh diam dari menjelaskan tauhid dan syirik, tentang sunnah dan bid'ah, sementara mereka terus-menerus berbicara tentang masalah perkara bid'ah, akhirnya lama-lama sunnah hilang. La wallah, tak bisa seperti itu ya akal Islam. Kita jelaskan tentang sunnah Rasul. Kita dakwahkan manusia kembali kepada sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Demi Allah, ketika umat Islam telah kembali kepada sunnah Rasul, kepada tauhid dan sunnah, wallahi disitulah kejayaan pasti akan diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwata iman, a'azakumullah wa iyyakum. Berkata Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu ardhah, lastu tarikan syai'an kana Rasulullah SAW ya'malu bih illa amiltu bih wa inni la akhsha in taraktu syai'an min amri an aziq. Abu Bakar berkata ya, aku tidak mau meninggalkan sedikit pun dari sunnah Rasul SAW. Saya enggak mau. Kenapa? Saya khawatir kalau aku tinggalkan sedikit saja dari sunnah Rasul, saya condong kepada kesesatan. Kemudian Ibnu Battah, pernah dengar Ibnu Battah? Yang pernah dengar ya? Bergulit, pernah dengar? Ya? Antum nih terkadang lebih kenal apa bintang sepak bola daripada ulama. Ya, kita ini harusnya lebih mengenal ulama kita, Pak, daripada bintang sepak bola, bintangnya bintang tujuh. Ikhwata Islam, Ibnu Battah Al-Ukhbari, penulis kitab As-Sunnah. Ya. Beliau berkata mengomentari perkataan Abu Bakar As-Siddiq tadi. Apa kata beliau? Hadha ya ikhwani As-Siddiq Al-Akbar yatakhawafu ala nafsihi min az-zayk in huwa khalafa shay'an min amri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini dia Abu Bakar As-Siddiq yang digelari dengan As-Siddiq Al-Akbar. Iya. Merasa khawatir sesat apabila meninggalkan sedikit dari sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apabila menyelisih perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam, famada asa an yakuna min zamanin adha ahluhu yastahzi'una bi nabiyhim wa bi awamirihi wa yatabahawna bi mukhalafatihi wa yaskharuna bi sunnatihi. Kata beliau, bagaimana dengan zaman sekarang? Ini Ibnu Battah, Pak, hidup pada abad ke-4 Hijriah. Beliau mengatakan, bagaimana dengan keadaan di zaman sekarang? Orang-orang mengejek sunnah Rasul, mengejek perintah Rasul, bahkan mereka berbangga-bangga dengan menisihi perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam, bahkan memperolok orang yang berpegang kepada sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wallahi berkata Ibnu Battah ini, Pak, kayaknya beliau hidup di zaman sekarang gitu loh, Pak. Iya enggak? Di zaman sekarang orang-orang yang mengejek orang yang berpegang kepada sunnah, ngeri, Pak. Iya. Ada yang isbal, banjir, Pak. Tapi ajibnya yang pakai celana pendek gak lebih dalam tuh banjir ya. Allah musta'an walaytikla ikhwata islam a'azakumullah. Lihat kata beliau, kalau Abu Bakar saja khawatir, Abu Bakar khawatir, masa kita gak khawatir? Abu Bakar dijamin masuk surga gak? Udah dijamin. Kita dijamin gak? Siapa yang jamin? Mertua gak bisa jamin. Iya. Kita yang gak dijamin masuk surga harusnya lebih khawatir lagi ketika kita menyelisih perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ikhwatal iman a'azakumullah wa iyyakum. Berkata Umar bin Abdul Aziz, pernah dengar Umar bin Abdul Aziz? Ini khalifah yang sangat adil sekali, masya Allah. Beliau berkata, la ara li ahadin ma'a sunnatin sannaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku tidak akan pernah mendahulukan pendapat siapapun selama masih ada sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allah. Begitu harusnya kita, Pak. Selama ada sunnah Rasul, pendapat siapapun tidak boleh kita lebih dahulukan daripada pendapat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Siapapun, hatta itu ulama besar, kalau ternyata pendapatnya tidak sesuai dengan pendapat Rasul, tidak boleh kita ikuti. Ahlul Islam, ahlul Islam a'azakumullah wa iyyakum. Abu Kilabah, Abu Kilabah, ya, Abdullah bin Zaid al-Jarmi, seorang ulama hadis juga, seorang rawi. Beliau berkata apa? Jika hadatsu rajul bi sunnah faqala da'na min hadha wa hadha kitab Allah fa'lam annahu dhal. Jika hadatsa rajul bi sunnah, kalau kamu menyampaikan hadis kepada seseorang lalu dia menjawab begini, kita enggak usah sunnah lah, Al-Qur'an aja sini. Kata beliau, ketahuilah ini orang sesat. Di zaman sekarang ada enggak kayak gitu? Banyak. Iya. Banyak orang yang meragukan sunnah Rasul. Katanya cukup Al-Quran aja, kita gak perlu sunnah. Sunnah masih diragukan karena dicatat baru 200 tahun setelah Rasul wafat, katanya itu. Iya. Masya Allah. Saking jahilnya terhadap ya sejarah penulisan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ikhwatul iman a'azakumullah wa iyyakum. Berkata Imam Adz-Dzahabi memberikan komentar perkataan Abu Kilabah tadi. Dengarkan perkataan Imam Adz-Dzahabi. Idza ra'aita al-mutakallim al-mubtadi yaqul da'na min al-kitabi wal ahadits al-ahad wa hatil aql. Fa'lam annahu Abu Jahl. Wa idza ra'aita as-salik at-tauhidi yaqulu da'na min an-naql wa min al-aql wa hatil dzauq wal wajd. Fa'lam annahu iblis. Qad dhahara bi surati bashar aqad halla fi fa in jabunta minhu fahrub wa ila fasra'hu wabruk ala sadrihi waqra alai ayatul kursi. Paham enggak? Ya, kirain paham. Kalau kamu melihat ada orang yang berkata tinggalkanlah Al-Qur'an hadis itu, apalagi itu hadis ahad, katanya cukup akal, kata beliau apa? Ketahuilah ini keturunan Abu Jahal. Ini Abu Jahal ini. Ya, kalau ada orang yang mengatakan tinggalkan Al-Quran hadis, cukup akal aja, kata beliau apa? Ini Abu Jahal. Kalau kata kamu melihat orang sufi mengatakan gak perlu kita Al-Quran dan hadis, cukup ilham wali wangsit, kata beliau, ini iblis yang sedang berbicara dengan bentuk manusia. atau setidaknya dia kemasukan iblis. Kalau kamu takut, lari aja dari dia. Kalau kamu berani, lawan, kemudian tunggangi, bacain ayat kursi, kata beliau. Maksud beliau itu, Pak, ya, bukan beneran antum ketemu langsung bacain ayat kursi. Bukan itu maksudnya. Tapi ini berbahaya, Mas. Zaman sekarang terlalu banyak yang kayak ginian, mendahulukan, mendewakan akalnya daripada wahyu Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, sehingga akhirnya akhal Islam azakumullah wa iyakum, Al-Quran dan hadis pun kemudian menjadi sesuatu yang dianggap apa, tidak penting dalam beragama. Ikhwata Islam azakumullah wa iyakum. Berkata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Nah, dengar Imam Syafi'i, siapa namanya? Muhammad bin Idris. Alhamdulillah, tahu namanya ya. Akhbarani Abu Hanifah bin Sammak bin Al-Fadl Asy-Syihabi qala haddatsani Ibnu Abi Dzi'ib anil Muqri an Abi Syuraih Al-Ka'bi anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala 'amal fath man qutilahu qatilun fa huwa bi khairin nadharain in ahabba akhadha al-'aql wa in ahabba falahu quwwat. Iya. Mengabarkan kepada saya Abu Hanifah bin Sammak bin Al-Fadl Asy-Syihabi, ia berkata, bercerita kepada saya Ibnu Abi Dzi'ib dari Al-Muqri dari Abu Syuraih Al-Ka'bi bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda di Fathu Makkah. Kata Rasulullah, siapa yang terbunuh saudara, dibunuh oleh seseorang saudaranya, maka saudaranya, walinya, orang yang dibunuh ini diberikan dua pilihan. Antara ia mengambil diat 100 ekor unta atau ia minta kisos. Iya. Lalu aku berkata kepada Ibnu Abi Dzi'ib. Iya, berkata Abu Hanifah, lalu aku berkata kepada Ibnu Abi Dzi'ib, "Atakhudhu bihadha ya Abul Harits?" Ya Abul Harits, kamu berpendapat dengan hadis ini tidak? Maka ya, apa yang terjadi, Pak? Iya. Maka ia pun memukul apa namanya? Abu Hanifah bin Syihab ini. Lalu berteriak dan berkata, "Uhadditsuka an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa taqul ta'khudh bih?" "Na'am." Iya. "Saya bawakan hadis kepada kamu. Lalu kamu berkata kepada saya, kamu berpendapat dengan hadis itu?" "Iya, harus," kata beliau. "Ya, akhudhu bi," harus diambil, kata beliau. "Wadhalikal fardu alai wa ala man sami'ahu," dan itu kewajiban atasku dan atas orang yang mendengarnya. "Innallaha ikhtara Muhammadan minan nas fahadahumullahu bi wa ala yadai wa akhwa ikhtara lahum makhtara lahu wa ala lisani fa'ala al-khalqi an yattabi'u ta'i'ina aw dakhirin la makhraja li muslimin min dhalik." Ya, kata beliau, itu kewajiban atasku dan kewajiban atas setiap orang yang mendengarnya. Sesungguhnya Allah telah memilih Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari seluruh manusia, maka Allah pun memberikan hidayah manusia melalui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan Allah pun memilih Nabi Muhammad untuk mereka. Apa yang Allah pilih untuk mereka tersebut melalui lisannya, maka kewajiban manusia mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah, ucapan yang luar biasa sekali ya akhul Islam. Maka ya akhul Islam a'azakumullah wa iyyakum. Iya. Kewajiban kita adalah untuk memegang sunnah Rasul. Ini dia Imam Syafi'i rahimahullah. Imam Syafi'i ini terkenal dengan Nasirul Hadis, Mas. Pembela hadis. Iya. Beliau mengatakan, pernah suatu hari beliau meriwayatkan sebuah hadis. Iya, kata Al-Humaydi, suatu hari Imam Syafi'i pernah meriwayatkan suatu hadis. Kemudian ada orang berkata, "Atakhudhu bih?" "Hai Syafi'i, kamu berpendapat dengan hadis itu?" Kata Imam Syafi'i berkata, "Ra'aitani kharajtu min kanisah?" "Emang kamu lihat saya keluar dari gereja?" Ya, Maksudnya, kamu kira saya orang Nasrani apa?
1: Iya.
0: Au alayya zunnar? Atau kamu kira saya lagi berpakaian pakai pakaian apa pendeta? Hah? Hatta idza sami'tu an Rasulillah haditsan la aqlubi, sehingga kalau aku mendengar hadis aku tidak berpendapat dengan hadis. Kamu itu gimana sih, kata Imam Syafi'i, maksudnya begitu. Masa aku meriwayatkan hadis kamu bertanya kepada saya, kamu berpendapat dengan hadis itu?
1: Ya.
0: Masyaallah, ikhwata Islam, azakumullah wa iyyakum.
1: Ya.
0: Ikhwata iman, azakumullah wa iyyakum. Pernah Imam Syafi'i ditanya tentang suatu permasalahan, Mas. Maka Imam Syafi'i pun membawakan riwayat hadis-hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu ada orang yang bertanya, "Ya Aba Abdillah, taqulu bih? Kamu berpendapat dengan hadis-hadis itu?" Farta ada Syafi'i, berguncanglah badan Imam Syafi'i.
1: Ya.
0: Dan berkata, "Ya hadza, hai kamu, ayu ardin taqilluni wa ayu sama'in tadhilluni? Idza ra'aitu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam haditsan falam aqul bih, na'am, alayya sam' wal basar, alayya sam' wal basar." Hai kamu, bumi mana yang bisa menjadi tempat aku berpijak? Dan langit mana yang bisa menjadi tempat aku bernaung? Apabila aku meriwayatkan hadis dari Rasulullah SAW, ternyata aku tidak berpendapat dengan hadis. Ya, ini kewajiban saya mendengar dan melihat, taat. Ikhwata Islam, azakumullah wa iyyakum. Nah inilah ya akhwal Islam. Dan banyak lagi perkataan-perkataan ulama salaf terdahulu, Pak, yang memberikan kepada kita pentingnya berpegang kepada apa? Sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bahkan, akhi, di zaman dahulu, di zaman Rasul dan zaman salafus saleh, ya, ada orang yang sengaja menyelisih perintah Rasul, langsung Allah berikan apa? Sanksi di saat itu juga. Di antara kisah-kisahnya dari Salamah bin Al-Aqwa. Pernah dengar Salamah bin Al-Aqwa? Sahabat Nabi terkenal. Ini beliau nih sahabat paling cepat larinya. Sampai pernah disebutkan dalam sebuah riwayat, Salamah bin Al-Aqwa menyuruh para sahabat, "Silakan kalian lari dulu dengan unta-unta kalian." Larilah untanya. Oh, unta kan lari cepat. Tunggu. Lari Salamah. Kedahuluin.
1: Ya, yeah. The Flash.
0: Bahwa ada seorang laki-laki makan di sisi Rasulullah SAW dengan tangan kiri. Maka Rasulullah SAW bersabda, "Kul biyaminik, makanlah dengan tangan kanan." Kata orang ini apa? "La astati, gak bisa." Kata Rasulullah, "La astata'ta, kamu tidak akan bisa selamanya." "Ma mana'ahu illal kibr," tidak ada yang mencegahnya kecuali kesombongan. Rupanya semenjak itu dia gak bisa mengangkat ya tangan kanannya, langsung dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala.
1: Iya.
0: Ikhwata Islam, a'azakumullah wa iyyakum. Dari Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah SAW melarang minum dari mulut teko. Jadi kalau ada teko mulutnya, jangan langsung diminum begini blok-blok gitu ya.
1: Iya.
0: Nah, ketika disampaikan hadis ini, ada seseorang kemudian apa yang terjadi, Pak? Sengaja menyelisih dan minum dari mulut teko. Ternyata yang keluar ular. Itu terjadi. Ikhwatul Islam, azakumullah wa iyyakum. Dari Abdurrahman bin Harmalah, ia berkata, ada seorang laki-laki datang kepada Sa'id bin Musayyib.
1: Iya.
0: Hendak apa namanya? Yuwaddi'u, tawdi itu apa sih bahasa Indonesia-nya? Mengantar. Ya. Sa'id yang mau haji atau umrah. Lalu ia berkata, "La tabrah hatta tusalli."
1: Iya.
0: Jangan pergi sampai kamu sholat. Karena sesungguhnya Rasulullah bersabda, "La yakhruju ba'da nida' minal masjid illa munafiq." Ila rajulun akhrajatu haja wa huwa yuridu raj'ah ila al-masjid. Apabila adzan telah berkumandang, jangan seseorang keluar dari masjid, dan tidak ada yang keluar kecuali munafik, kecuali kalau ia keluar untuk hajat dengan niatmu kembali. Di sini Said melarang orang ini jangan pergi dari masjid kalau azan sudah berkumandang. Jangan.
1: Iya. Ikhwata Islam azakumullah wa iyyakum.
0: Maka dia berkata, "Inna ashabi bil harrah." Tapi teman-temanku ada di harrah sana. Kata Said, "Jangan, karena itu perintah Rasul. Sabarlah sebentar. Nanti kalau udah selesai baru silakan kamu pergi." Ternyata apa yang terjadi, tetap aja pergi. Hatta ukhbir, rupanya apa yang terjadi, Pak, di perjalanan dia jatuh dari kendaraannya dan patah kakinya akibat daripada menyelisih perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ikhwata Islam azakumullah wa iyakum. Sukan dalam sebuah kisah juga yang disebutkan dalam kitab Bustanul Arifin yang ditulis oleh Imam An-Nawawi rahimahullah di halaman 93-94, bahwa ada seorang ahli bid'ah ketika mendengar sabda Nabi SAW. Kata Rasulullah apa? "Idza staiqadha ahadukum min naumi fala yakmis yadahu fil ina hatta yaksilaha fa innahu la yadri aina batat yaduhu." Apabila salah seorang dari kalian bangun dari tidurnya, janganlah ia mencelupkan tangannya ke dalam air sampai dicuci dulu di luar 3 kali, karena ia tidak tahu di mana tangannya menginap. Apa kata ahli bid'ah ini? "Ya, saya tahu di mana tangan saya menginap." Melecehkan hadis tersebut. Ya, rupanya dia waktu malam itu tidurlah, bangun-bangun, Pak, apa yang terjadi? Tangannya sudah masuk ke duburnya sampai siku-siku. Dihukum langsung oleh Allah Subhanahu wa taala akibat daripada melecehkan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, terkadang orang yang melecehkan sunnah Rasul langsung diberikan oleh Allah apa? Ya, balasan di dunia sebelum di akhirat. Kalau di dunia enggak dibalas, di akhirat lebih ngeri. Maka dari itulah, ya akhal Islam azakumullah, ini semua asar-asar saya bawakan sengaja, ya akhal Islam, untuk menekankan kepada kita pentingnya berpegang kepada apa? Sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fawallahi akhal Islam, ya, antum tahu, sejarah membuktikan siapa yang berusaha untuk membuat pemikiran-pemikiran bid'ah kalau orang Yahudi, kalau bukan orang Yahudi dan Nasrani. Syiah, siapa yang membangunnya kalau bukan Yahudi? Abdullah bin Sabah. Bahkan pemikiran-pemikiran sesat rata-rata di belakangnya Yahudi dan Nasrani. Kenapa mereka ingin lakukan itu? Karena mereka tahu kalau umat Islam jauh dari sunnah, di saat itu umat Islam pasti lemah. Saya membaca sebuah buku yang berjudul Mausu'ah, ensiklopedia firqoh-firqoh Islam, yang ditulis oleh Dr. Mani Al-Juhani. Beliau membahas di situ tentang al-mustasyriqun orientalis. Tahu tidak, Pak? Di situ beliau menyebutkan apa yang merupakan rencana besar orang-orang orientalis. Mereka pertama yang mereka lakukan menyebarkan hadis-hadis palsu dan hadis-hadis yang tidak sahih untuk merusak akidah dan ibadah kaum muslimin. Itu diantara tujuan didirikannya orientalis. Negara orientalis pada waktu itu ya didirikan di mana? Di London. Dan Inggris pada waktu itu kan bersekongkol dengan penjajah-penjajah Belanda dan yang lainnya. Dan ketika itu muncul, Indonesia dijajah sama siapa? Belanda. Makanya tidak aneh sebetulnya kalau di Indonesia banyak tersebar hadis palsu, hadis dhaif. Bisa jadi itu adalah merupakan Belanda, ya akhir, warisan penjajah. Sengaja. Supaya apa? Merusak akidah umat Islam dengan hadis-hadis yang palsu. Merusak ibadah umat Islam dengan hadis-hadis yang palsu.
1: Apalagi di zaman sekarang nih, di mana media sosial ini luar biasa sekali. Ya udah jam 11 lewat ya. Lewat lagi. Iya.
0: Yang namanya hadis palsu itu ajib benar, Kak. Berkeliaran. Yang kalau kita baca dalam kitab-kitab para ulama, kita enggak bakalan dapat, Pak. Bahkan baru kita dapatkan zaman sekarang. Terlalu banyak dah.
1: Iya. Hadis tentang dialog iblis dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada lagi hadis ya tentang sekarang nih yang lagi ngetren apa Rihul Ahmar. Ya, apa Damul Aswad dan Rihul Ahmar. Tahu enggak itu? Yang katanya Nabi Sulaiman berlindung dari Damul Aswad dan Rihul Ahmar. Ada lagi hadis kalau bulan Ramadan tuh, Pak, muncul. Ya, apa katanya? Nanti malaikat Jibril katanya pernah datang ke Rasulullah dan berkata, Rasulullah mengatakan amin amin amin. Lalu malaikat Jibril berkata, Rasulullah berkata, tadi Jibril datang kepadaku dan berkata, "Hai Muhammad, abaikan puasa orang yang sebelum Ramadan, gak minta maaf dulu sama orang tuanya." Ini kan buatan orang Indonesia asli sebetulnya, Pak.
0: Gak ada di dalam kitab-kitab manapun. Bukan begitu lafadznya.
1: Iya.
0: Tapi subhanallah, ajib. Di zaman sekarang ini hadis palsu ini, Masya Allah.
1: Dan firqoh yang paling doyan menebarkan hadis palsu itu Syiah. Karena bagi mereka berdusta itu hukumnya halal. Iya. Ikhwata Islam, azakumullah wa iyyakum.
0: Maka kita harus bela ini hadis. Ini sunnah Rasul harus dibela. Kalau di zaman dahulu membela hadis dengan memeriksa perawi-perawinya. Siapa perawi-perawinya nih? Thiqah apa tidak? Di zaman sekarang juga penting ini sekarang. Kenapa? Karena dahsyat sekali, Pak. Share ke orang-orang awam. Ternyata hadisnya palsu. Dusta atas nama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wallahi akhi, kata Yahya bin Yahya At-Tamimi, ya gurunya Imam Bukhari, "Ad-difa'u 'anis sunnah ahabu ilayya min ad-darb bisayfi sabilillah." Membela sunnah lebih aku sukai daripada berperang dengan pedang dan panah. Kemudian dikatakan kepada beliau, "Bukankah orang yang berperang dengan pedang dan panah lebih capek, lebih berat? Ternyata membela sunnah lebih baik dari itu?" Kata beliau, "Ya na'am bikathir." Ya, perbedaannya amat jauh. Jelas dong, Mas. Membela sunnah Rasul itu membela modal Islam. Iya tidak? Kalau sunnah berhasil dihancurkan, Islam rusak. Ya tidak? Yang menafsirkan Al-Quran apa kalau bukan sunnah? Sunnah yang menafsirkan Al-Quran. Makanya dari itulah yang akhul Islam, ya, berusaha mereka sekuat tenaga bagaimana menghancurkan sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya dengan menyebarkan hadis-hadis palsu, hadis-hadis yang tidak ada asalnya, agar dirusak akidah kita, dirusak ibadah kita. Maka ya akhul Islam, azakumullah, inilah ya akhi, ya, tentang sekelumit pentingnya berpegang kepada sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka jangan kita malas untuk terus belajar sunnah, terus mengkaji sunnah. Jangan antum sibukan ngikutin Facebook dan yang lainnya, berita-berita yang membuat antum ketakutan sendiri. Itu Sahih Bukhari belum antum pelajari, Sahih Muslim belum antum pegang, Arba'in Nawawi aja enggak apa. Gimana kita membela sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam? Warisan para ulama berupa kitab-kitab sunnah banyak, sabrek-abrek. Tapi mungkin banyak di antara kita yang belum pernah menyentuhnya, membacanya, mengkajinya. Kenapa? Habis waktunya buat Facebookan. Habis bertipa waktunya buat debat, buat komentar. Wah, pokoknya kalau sudah berkomentar di Facebook kayak ulama kibar. Allah musta'an wa la tiklah. Semoga yang saya sampaikan bermanfaat ya akhwat Islam. Maka himbauan saya untuk diri saya dan semuanya, mari kembali kepada sunnah Rasul. Mari kita bela sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mari kita bersihkan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam dari pemalsuan dan yang lainnya. Wallahu a'lam.
2: Demikian pemaparan daripada kajian ilmiah tentang urgensi bertemu dengan sunnah dan bahaya menyelisihinya. Di sini dari kedua ustadz
3: yang telah menyampaikan banyak sekali manfaat yang kita ambil. Kalau kata orang Betawi mah, ini udah ada Al-Quran, Tauhid, dan Sunnah. Ente mau pegang yang mana lagi selain keduanya gitu? Gak mungkin kita pegang Facebook aja gitu, gak mungkin. Gak tau kita pegang medsos segala macam. Ya kita kembali kepada Tauhid dan Sunnah. Demikian, mengingat banyak sekali nih pertanyaan yang nyampe ke meja sini, sepertinya Ustadz Sofyan Durai juga anak kasih ya, rada sedikit bingung beliau nih. Banyak banget jawabnya. Waktu kita cuma 30 menit ke depan. Kita mesti bagi dua ini pertanyaan yang ada. Ustadz Badru juga sama, banyak banget gitu. Kalau dikupas nih bisa sampai sore, belum kelar gitu. Jadi ada juga pertanyaan yang serupa, sama, mirip. Mungkin itu tidak akan dijawab gitu nanti. Jadi ana serahkan langsung aja ke ustadznya. Semuanya sih berhubungan, alhamdulillah semuanya berhubungan dengan materi kita pada hari ini. Jadi ana serahkan ke ustadz, mau pilih yang mana yang akan dijawab. Hak prerogatif ustadznya. Ya jadi ini silakan. Jadi ana bagi ke ustadz Sofyan Durai dua pertanyaan untuk dijawab, ke ustadz Badrussalam dua juga. Setelah itu nanti akan kita tambah lagi karena mengingat waktu yang sangat sedikit. Jadi saya berikan kesempatan kepada Ustadz Sofyan Durai terlebih dahulu untuk menjawab dua pertanyaan maksimal. Demikian Ustadz.
4: Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la halla wa la quwata illa billahi amma ba'd. Fa ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita telah mendengarkan tadi penjelasan yang sangat indah dari Al-Ustadz Badrussalam Hafidhahullah Ta'ala tentang pentingnya berpegang teguh dengan sunnah dan bahaya menyelisihi sunnah. InsyaAllah Ta'ala kita akan menjawab beberapa pertanyaan. Tadi saya membaca ada cukup banyak pertanyaan tentang bagaimana cara bertobat dari kesyirikan. Dan bahkan saya baca ada yang nampak salah paham, katanya dosa syirik gak akan diampuni lagi, jadi gak bisa bertobat dong. Ya. Maka jemaah sekalian, sebenarnya tadi kita sudah jelaskan juga, maksud tidak diampuni adalah kalau tidak tobat sampai mati. Itu maksudnya. Bukan dia mau bertobat lalu tidak diampuni, bukan. Bukan itu maknanya. Bukankah dahulu para sahabat Nabi Muhammad SAW tidak sedikit yang tadinya orang-orang musyrik dan kafir, tapi kemudian mereka bertobat kepada Allah dengan mentauhidkan Allah dan menjauhi kesyirikan, maka Allah Subhanahu Wa Taala memberikan ampunan kepada mereka. Oleh karena itu, untuk bertobat dari kesyirikan sama dengan dosa-dosa yang lain adalah cukup dengan memenuhi syarat-syarat taubat. Memenuhi syarat-syarat taubat. Sebagaimana dijelaskan para ulama, syarat taubat itu yang pertama adalah ikhlas. Kita kerjakan semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, menyesali perbuatan dosa tersebut. Sesali, bukan malah dibanggakan. Yang ketiga, meninggalkannya. Ini yang lebih penting. Meninggalkan dosa itu. Kalau itu adalah dosa kesyirikan, maka kita harus meninggalkan segala jenis kesyirikan dan mentauhidkan Allah. Oleh karenanya jemaah sekalian, disinilah pentingnya menuntut ilmu agama. Karena bagaimana mungkin kita meninggalkan kesyirikan sementara kita belum tahu hakikat kesyirikan, sehingga kita perlu mempelajari ilmu tauhid. Iya. Kemudian yang keempat, bertekad tidak akan mengulanginya di masa yang akan datang. Siapa yang masih ingin melakukan lagi, tidak sah tobatnya. Kemudian yang kelima, masih ada waktunya, yaitu sebelum kematian datang menjemputnya, atau sebelum matahari terbit dari arah barat. Ini lima syarat tobat. Siapa yang melakukannya, memenuhi syarat-syarat ini,
5: maka Allah Azza wa Jalla Maha Pengampun, Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang. Ya. Dan ditambah satu lagi, kalau dosanya terkait dengan kezaliman kepada orang lain, ada syarat yang keenam, yaitu mengembalikan hak orang lain atau minta dimaafkan atau minta penghalalan. Ya. Adapun solat sunnah taubat itu hukumnya sunnah, bukan wajib, bukan pula syarat taubat. Jadi taubat itu syaratnya adalah, wajibnya adalah memenuhi syarat-syarat taubat tersebut. Ya. Jadi yang tidak diampuni apabila tidak taubat sampai mati. Adapun dosa-dosa besar selain daripada kesyirikan dan kekufuran, walaupun tidak taubat sampai mati, pertama masih ada harapan Allah ampuni walaupun dia enggak taubat. Kalau Allah kehendaki, Allah ampuni. Ya, apakah Allah ampuni secara langsung atau dengan syafaat? Dan kalaupun Allah tidak mengampuninya, Allah memasukkan dia ke neraka, maka dia tidak kekal di neraka, tidak seperti orang yang melakukan kesyirikan dan kekufuran. Baik. Juga banyak pertanyaan terkait dengan masalah demonstrasi. Ya. Jemaah sekalian, sebenarnya orang yang merujuk kepada pemahaman salaf dan melihat kepada penjelasan-penjelasan ulama-ulama besar Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya, khususnya lagi ulama-ulama besar Ahlus Sunnah di masa ini, Asy-Syaikh Ibnu Baz, Asy-Syaikh Al-Albani, Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin, Syekh Shalih Al-Fauzan, Syekh Al-Abbad, Syekh Muqbil, semuanya tidak ada yang membenarkan demonstrasi. Ya, kenapa jemaah sekalian? Pertama, itu adalah tradisinya orang-orang kafir. Dan itu merupakan bagian penting dari ajaran demokrasi mereka. Dan di dalam negara-negara demokrasi, demonstrasi itu dilindungi oleh undang-undang. Ya. Apakah kalau dilindungi undang-undang, pemerintah misalkan di satu negeri membolehkan demonstrasi, kemudian menjadi boleh bagi kita? Tentu tidak. Karena itu adalah tradisinya orang-orang kafir, bagian penting dari ajaran demokrasi mereka. Makanya mereka sebut jihad konstitusi, bukan jihad syar'i. Ya. Jihad konstitusi bukan jihad syar'i. Ya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengingatkan kita, "Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum." Barang siapa menyerupai satu kaum, maka dia bagian dari mereka. Yang kedua, itu adalah cara bid'ah di dalam menasehati penguasa, bahkan jelas-jelas menyelisihi petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis Iyad bin Ghanam radhiyallahu anhu yang diriwayatkan Imam Ahmad, demikian pula Imam Ibnu Abi Asim dalam kitabnya As-Sunnah dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man arada an yansaha lidhi sultan fala yubdihi alaniyatan walakin liya'khudh biyadihi falyakhlu bihi wa in qabila minhu fadhak wa illa qad adda alladhi alayh." Siapa yang ingin menasihati penguasa, janganlah dia tampakkan terang-terangan, tetapi pegang tangannya menyepi lalu sampaikan. Kalau diterima, itulah yang diharapkan. Kalau tidak, dia sudah menunaikan tugasnya. Ini jemaah sekalian, pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita kemanakan pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam ini? Beliau memberi pesan kepada kita, jangan menasihati penguasa terang-terangan. Jadi berdalil dengan amar ma'ruf nahi mungkar itu adalah pendalilan yang tidak tepat, karena itu dalilnya masih umum. Nabi sallallahu alaihi wasallam memberi pengkhususan untuk melakukan amar ma'ruf nahi mungkar kepada penguasa, ada caranya tersendiri. Ada caranya tersendiri, yaitu bukan dengan cara terang-terangan. Iya. Kemudian yang berikutnya jemaah sekalian, yang perlu kita waspadai lagi adalah menjelek-jelekkan pemerintah di hadapan khalayak, itu termasuk kategori pemberontakan. Dan kaum khawarij itu, kata para ulama kita, mereka disebut khawarij karena mereka memiliki tiga pokok pondasi kesesatan. Pertama, mengkafirkan kaum muslimin. Yang kedua, memberontak kepada penguasa muslim. Yang ketiga, menghalalkan darah kaum muslimin. Kata Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah, siapa yang mengadopsi salah satu dari tiga sifat ini, maka dia adalah seorang khawarij. Kalau dia mengadopsi semuanya, dia menjadi khawarij yang paling parah. Iya, dia menjadi khawarij yang paling parah. Makanya jemaah sekalian, subhanallah, dalam sejarah para imam salaf di masa Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah, ada seorang ahli hadis, ahli fikih dan ahli ibadah. Ahli hadis, ahli fikih dan ahli ibadah, yaitu Al-Hasan bin Salih bin Hayy. Tetapi ulama-ulama besar Ahlus Sunnah di masa itu, semisal Imam Sufyan Ats-Tsauri dan para ulama lainnya, melarang kaum muslimin untuk dekat-dekat dengan beliau ini. Melarang kaum muslimin belajar kepadanya. Kenapa jemaah sekalian? Karena dia memandang bolehnya melakukan pemberontakan kepada pemerintah muslim yang zolim. Bukan pemerintah muslim yang baik, bukan. Pemerintah muslim yang zolim. Karena dia punya keyakinan itu, ulama-ulama besar Ahlus Sunnah di masanya melarang kaum muslimin duduk belajar kepadanya. Padahal dia ahli fikih, ahli ibadah, ahli hadis. Bahkan para ulama mengatakan kemampuannya dalam bidang hadis setingkat dengan Imam Sufyan Ats-Tsauri. Tapi subhanallah, dengan satu penyimpangan ini, ulama melarang kaum muslimin belajar kepadanya. Artinya jemaah sekalian, ini enggak main-main. Ini berat. Satu penyimpangan tapi menyebabkan seseorang bisa keluar dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ulama menjelaskan pemberontakan itu ada dua macam. Pemberontakan dengan senjata dan pemberontakan dengan kata-kata. Iya. Dan bahkan pemberontakan dengan senjata tidak mungkin terjadi sebelum didahului dengan pemberontakan kata-kata. Apa maksudnya pemberontakan dengan kata-kata? Menjelek-jelekkan penguasa. Di medsos, di media-media, di jalan-jalan, teriak-teriak. Ini adalah pemberontakan dengan kata-kata. Dan gak mungkin terjadi selamanya pemberontakan dengan senjata tanpa pemberontakan dengan kata-kata. Kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah terkait perbuatan Dzul Khuwaisirah, dia sok menasihati Nabi SAW di depan khalayak, "I'dil ya Muhammad fa innaka lam ta'dil." Berlaku adillah engkau wahai Muhammad, karena kamu belum berlaku adil. Kata Nabi SAW, celaka engkau. Kalau aku kamu tuduh tidak bisa berlaku adil, siapa lagi kalau begitu yang bisa berlaku adil? Kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, ini adalah sebesar-besarnya dalil yang menunjukkan pemberontakan itu terjadi dengan kata-kata. Dan jemaah sekalian, apa namanya nasib orang yang memberontak? Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ra'a min amirihi syai'an yakrahuhu falyasbir, fa innahu man faraqal jama'ata syibran famata famitatun jahiliyah." Siapa yang melihat pada diri pemimpinnya satu kemungkaran yang dia benci, hendaklah dia sabar. Hendaklah dia sabar. Karena siapapun yang memberontak kepada penguasa sejengkal saja, kemudian dia mati, matinya jahiliyah. Kata siapa mati syahid jemaah sekalian? Nabi SAW mengatakan mati jahiliyah. Kok ada orang yang mengatakan dia mati syahid? Mati dalam sebuah pemberontakan. Sekali lagi, pemberontakan bisa dengan senjata dan dengan kata-kata. Kemudian yang terakhir, jemaah sekalian, di dalam jihad syar'i saja, jihad beneran, tidak boleh memutus jalan untuk masyarakat. Tidak boleh mengganggu perumahan. Nabi SAW bersabda, "Man qata'a tariqan aw dayyaqa manzilan fala jihad lahu." Siapa yang memutus jalan, yakni membuat orang lewat, susah lewat, bikin macet, atau menyempitkan perumahan, maka tidak ada jihad baginya. Ini dalam jihad beneran. Apalagi jihad dengan cara yang salah. Jemaah sekalian, jihad itu ibadah. Bukankah ibadah harus terpenuhi dua syarat? Ikhlas dan ittiba. Kalau tidak terpenuhi syarat ittiba, maka itu adalah jihad yang bid'ah. Tidak ada contohnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu jihad beneran. Enggak boleh membuat macet jalan, enggak boleh mengganggu perumahan. Maka jemaah sekalian, bagaimana lagi kalau yang mereka ganggu bukan sekedar perumahan, tetapi rumah sakit, perkantoran, pusat bisnis, ini tentunya mudaratnya lebih besar sekali. Iya. Jadi ini beberapa mudarat aksi-aksi demonstrasi, dan yang paling berbahaya adalah jika tumpah darah seorang muslim. Jika tumpah darah seorang muslim, dan kita sudah punya pengalaman, sudah punya fakta sejarah di negeri kita maupun di negeri-negeri yang lain. Awalnya demonstrasi damai berujung pada pertumpahan darah. Dan jemaah sekalian, sama saja yang tumpah darah itu adalah masyarakat muslim ataukah aparat keamanan? Bukankah aparat kita mayoritas muslim? Maka kalau ada aksi-aksi kita di jalan menyebabkan seorang aparat keamanan terbunuh, kita punya tanggung jawab yang sangat besar di sisi Allah. Nabi SAW telah mengingatkan, la zawalu hadhihi dunya ahwanu 'ala Allah min qatli rajulin muslim. Musnahnya dunia ini lebih ringan di sisi Allah dibandingkan membunuh seorang muslim. Maka hati-hati. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita. Wallahu alam.
2: Ya, demikian dari Ustaz Sofyan Rurai. Selanjutnya kita ke Ustaz Badru Salam. Fadhil Ustaz.
1: Bagaimana caranya? Bagaimana pendapat Ustaz jika ada seseorang yang berpendapat dan beramal dengan mencontoh sunnah sahabat daripada mencontoh sunnah Rasul? Dengan alasan Rasul pun memerintahkan kita untuk mencontoh para sahabat, mana yang harus didahulukan? Kalau pendapat Rasul bertentangan dengan pendapat sahabat, tidak ragu lagi semua sepakat tidak boleh mengikuti sahabat. Wajib yang kita ikuti adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Makanya Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah menyebutkan tentang masalah yang disebut dengan pendapat sahabat dalam beberapa poin. Poin yang pertama, beliau berkata, wa in ijtama'u 'ala amrin. Apabila para sahabat bersepakat di atas satu perkara, maka ini hujjah, tidak boleh kita selisih. Bahkan menyelisih hujjah apa ijma' para sahabat haram hukum dengan ijma' para ulama. Keadaan yang kedua, apabila para sahabat berselisih paham, tidak bersepakat, maka kata beliau, kita melihat mana yang paling kuat dalilnya, itu yang kita pegang. Namun kita tidak boleh membuat pendapat yang ketiga. Kalau para sahabat berbeda pendapat jadi dua pendapat, jangan bikin pendapat yang ketiga. Karena seakan-akan para sahabat bersepakat bahwa maknanya antara ini dan ini. Maka siapa yang membuat pendapat yang ketiga, berarti dia pun sudah menyelisih ijma' mereka juga. Keadaan yang ketiga, pendapat seorang sahabat yang tidak diingkari oleh sahabat yang lainnya. Ini adalah dua keadaan, kata beliau. Keadaan yang pertama, pendapat tersebut masyhur di kalangan sahabat yang lain dan tidak ada satupun sahabat yang mengingkari, makanya hujjah. Karena diamnya para sahabat tidak mengingkari itu menunjukkan kepada apa? Persetujuan. Dan tidak ada contohnya satupun yang jenis ini bertabrakan dengan sunnah Rasul. Nada ya akal Islam, jazakumullah wa iyyakum. Kalaupun ada, itu pendapat apa namanya mardul, apa pemahaman yang salah. Sebuah contoh saya berikan contoh. Ibnu Mas'ud mengingkari suatu kaum yang mereka berzikir berjamaah rame-rame, bikin halaqah, dipimpin satu. Kemudian kalau pemimpinnya berkata ucapkan subhanallah 100 kali, ya, mereka mengucap sama-sama dengan satu suara mengucapkan subhanallah 100 kali. Ucapkan alhamdulillah 100 kali, mereka sama-sama ucapkan 100 kali. Maka Ibnu Mas'ud pun mendatangi mereka. Apa kata Ibnu Mas'ud? Laqad ji'tum bi bid'atin dhulma. Wa ihakum ummata Muhammadin ma asfa'a halakatakum. Kalian telah membuat kebid'ahan yang gelap. Iya. Celaka kalian hai umat Muhammad, betapa cepatnya kebinasaan kalian. Lihatlah para sahabat masih belum lusuh pakaian dan belum pecah bejana mereka. Kenapa kalian tidak mengikuti
0: tata cara ibadah para sahabat. Nah, sebagian orang ada yang mengatakan bahwa pengingkaran Ibnu Mas'ud ini bertabrakan dengan hadis yang menunjukkan bolehnya dzikir berjamaah. Di antaranya hadis bahwa Rasulullah SAW bersabda, Allah memiliki malaikat-malaikat yang apa? Mencari majlis dzikir. Ketika mereka mendapatkan majlis dzikir, maka mereka pun mengerubunginya sampai ke langit dunia. Ketika majlis dzikir sudah selesai, naiklah mereka ke langit. Lalu Allah berfirman kepada mereka, apa yang diucapkan oleh hamba-hambaku? Kata para malaikat, mereka bertahlil, mengucapkan la ilaha illallah. Mereka bertasbih, mengucapkan subhanallah. Mereka bertakbir, mengucapkan Allahu Akbar. Tuh lihat, berarti mereka zikir berjamaah, jamaahnya. Padahal di dalam hadis itu disebutkan gak tata caranya. Apakah mereka dipimpin seseorang kemudian beramai-ramai begitu? Tidak. Hanya disebutkan mereka bertasbih, mereka bisa saja mereka ada di masjid masing-masing berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam ya akhi Islam. Para sahabat yang lebih paham tentunya. Makanya ya akhi Islam azakumullah ya, seperti ini tidak bisa terima. Yang mengingkari zikir berjamaah itu Umar bin Khattab. Khabbab bin al-Arad. Ini ulama sahabat semua. Ibnu Mas'ud. Ini ulama sahabat semua. Dan tidak ada satupun sahabat lain yang mengingkari tiga orang ini. Maka atas madhab Syafi'i, apa pendapat Imam Syafi'i dan seluruh ulama ini hujah. Jadi kalau ada pendapat sahabat yang tidak diketahui penyelisihan dari sahabat yang lainnya, dan pendapat sahabat itu masyhur di kalangan sahabat yang lain, tapi tidak diselisihi, maka itu hujah kata Imam Syafi'i. Keadaan yang kedua, pendapat sahabat yang tidak diselisihi oleh sahabat yang lainnya, tapi tidak masyhur di kalangan mereka. Tidak apa? Tidak masyhur. Maka kata Imam Syafi'i, para ulama berbeda pendapat. Maka beliau mengatakan, fahuwa aidan indana hujah. Menurut kami, kami ini siapa? Imam Syafi'i, bukan kami saya, bukan antum gitu ya. Menurut kami Imam Syafi'i itu hujah juga. Hujah. Makanya kalau ada orang berkata, kita mengikuti sunnah sahabat. Loh, kamu enggak ngikutin sunnah Rasul? Tak dulu. Iya. Emang pendapat sahabat ini bertabrakan dengan sunnah Rasul? Kalau bertabrakan ya jelas kita ikut apa? Sunnah. Tapi kalau misalnya dalam suatu permasalahan gak ada hadis, gak ada sunnah, adanya apa? Pendapat sahabat. Iya. Dan pendapat sahabat ini tidak diselisih oleh sahabat yang lainnya. Maka itu hujah kata Imam Syafi'i rahimahullah. Kenapa Pak? Karena para sahabat orang yang lebih faham tentang Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Mereka melihat langsung Rasulullah SAW diturunkan kepadanya wahyu. Mereka langsung mengambil dari mulut Rasulullah tentang penjelasan Al-Quran. Mereka langsung melihat Rasulullah mempraktekan Al-Quran turun dengan bahasa mereka. Rasulullah berbicara dengan bahasa mereka. Tentu mereka yang lebih faham daripada kita. Ya. Nah inilah ya akhal Islam. Azakumullah wa iyakum. Nah.
1: Satu lagi.
0: Bagaimana jika keluarga belum atau kadang menentang sunnah, padahal sudah disampaikan dalil kepada mereka? Apakah kita terus menerus dakwahi dengan lemah lembut atau bagaimana? Nah, terus kalau antum gak dakwahi maunya diapain? Ya, yang namanya dakwahi keluarga itu sabar. Nabi Nuh berdakwah berapa tahun? 950 tahun. Antum baru dakwahi keluarga berapa tahun?
6: Bulan.
0: Baru sekali dua kali aja udah ngeluh ya Allah. Mental oncom ini ya, Pak. Ya. Jangan begitu. Dakwahi terus. Terus. Barangkali hidayah menyapa setelah 50 kali, setelah 100 kali, setelah 200 kali, setelah bertahun-tahun bahkan. Sabarlah. Ya. Maka dari itulah ya akhal Islam, dakwahi bil hikmah wal mau'idah al hasanah, dengan penuh hikmah, dalil, hujah, dengan lemah lembut,
1: perlihatkan akhlakul karimah, suri tauladan yang baik. Iya. Allahumma.
2: Ya, saya tambah satu lagi masing-masing 5 menit 5 menit ya. Karena jam 12 kurang 15 menit kita harus sudah selesai untuk persiapan sholat zuhur berjamaah. Jadi kepada Ustadz Sofian Durai, satu pertanyaan lagi Ustadz, tapi

Jemaah sekalian, saya kebetulan bawa kitab Syarah Kashfu Syubuhat Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah. Langsung saja saya bacakan jawaban beliau. Kata beliau, al-ikhtilaf fi mas'alatil udhri bil jahli ka ghairihi minal ikhtilaf al-fiqhiyya al-ijtihadiyah. Perbedaan pendapat ulama dalam masalah pemberian udhur kepada orang yang melakukan syirik karena kebodohan sama saja dengan perbedaan pendapat masalah fikih yang lainnya yang berdasar dari ijtihad ulama. Ya. Jadi ini persoalan ijtihad ulama yang tidak sepatutnya dibangun di atasnya saling memusuhi. Ya. Tapi di dalam sebuah makalahnya Syekh Rabi hafizahullah taala pernah mengingatkan memang ada orang-orang yang sengaja mau mengobarkan perselisihan supaya terjadi permusuhan antara ahlus sunnah di dalam permasalahan ini. Maka di sini kita harus hati-hati dengan adanya orang-orang seperti ini. Ya, di antara ciri-cirinya mereka hampir setiap hari keseringan membahas masalah ini seakan-akan inilah tema yang paling besar di dalam tauhid. Ya, padahal masih banyak tema-tema lain yang lebih penting untuk diangkat. Ya, kemudian jemaah sekalian, sekarang kita lihat apakah ini mutlak tidak memberi udzur kepada syirik yang sudah jelas? Jawabannya jemaah sekalian, jelas atau tidak itu kadang sifatnya nisbi. Iya. Artinya bagi kita jelas, bagi dia belum jelas. Iya. Maka kita lihat di sini bagaimana ucapan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah dinukil oleh Syekh Ibn Utsaimin dalam syarah beliau. Mereka menuduh Syekh mengkafirkan. Maka ini adalah bantahan Syekh terhadap orang yang menyembah mayit. Ya, persis seperti pertanyaan ini. Hukum menyembah mayit, apakah itu zahir sehingga langsung bisa dihukumi kafir atau dia masih nisbi? Bagi kita mungkin zahir, bagi orang lain mungkin saja dia belum tahu, masih nisbi. Maka Syekh mengatakan, wa ammal kadhib wal buhtan fa mithlu qawlihim inna nukaffir bil umum wa nujibul hijra ilaina ala man qadira ala idhari dini. Kata beliau, termasuk dusta dan kebohongan seperti ucapan mereka, kami mengkafirkan semua orang dan mewajibkan hijrah kepada kami walaupun mampu menampakkan agama di negerinya. Wa inna nukafir man lam yukafir, dan bohong juga tuduhan kami mengkafirkan orang yang tidak ikut mengkafirkan yang kami kafirkan. Wa man lam yuqatil, dan siapa tidak ikut berperang bersama kami. Wa mithlu hadha wa ad'af ad'afuhu, dan yang seperti ini masih banyak, kata beliau. Fakullu hadha minal kadhib wal buhtan alladhi yasudduna bihin nas an dinillahi wa rasulih. Semua ini, kata beliau, termasuk dusta dan kebohongan yang menghalangi manusia dari jalan Allah, dari agama Allah dan Rasulnya. Nah, kemudian jemaah sekalian, perhatikan apa kata beliau selanjutnya. Wa idha kunna la nukaffir man abada sanam alladhi ala Abdul Qadir والصنم الذي على قبر أحمد البدوي وأمثالهما لأجل جهلهم وعدم من ينبههم فكيف نكفر من لم يشرك بالله إذا لم يهاجر إلينا أو لم يكفر ويقاتل. Kata beliau, apabila kami tidak mengkafirkan orang yang menyembah berhala di kuburnya Abdul Qadir, maksudnya menyembah kuburan, berdoa kepada penghuni kubur, menyembelih dan yang semisalnya, dan berhala yang ada di kuburnya Ahmad Al-Badawi dan yang semisalnya, karena kebodohan mereka dan tidak ada orang yang mengingatkan mereka. Maka kalau mereka saja kami tidak kafirkan karena ada penghalang pengkafiran, bagaimana mungkin kami mengkafirkan orang yang tidak mempersekutukan Allah jika dia tidak berhijrah kepada kami atau tidak ikut mengkafirkan, tidak pula ikut memerangi. Subhanaka hadza buhtanun azim. Ya, jadi di sini jelas Syekh memberikan udzur kepada orang yang jahil dan tidak ada yang mengingatkan mereka. Ya. Bahkan Syekh Muhammad Bazmul hafizahullah mengatakan, sebenarnya kalau diperhatikan enggak ada khilaf ulama masalah memberikan udzur kepada orang jahil tidak dikafirkan ketika dia terjerumus dalam

0: hukum kekafiran karena kejahilan. Perbedaan ulama hanyalah di dalam penerapan hukumnya, yaitu orang ini pantas tidak diberi uzur. Disitulah ulama berbeda-beda pendapat. Tapi sekali lagi jamaah sekalian, seperti kata Syekh Ibn Utsaimin, ini seperti khilaf fikih yang lainnya, didasarkan pada ijtihad ulama, tidak sepatutnya kemudian menjadi perpecahan di tengah-tengah ahlus sunnah wal jamaah. Wallahu alam.
1: Iya, pas waktunya. Sekarang ke Ustaz Badrussalam, satu pertanyaan Ustaz. Pas 5 menit Ustaz.
2: Pada Ustaz. Mau nanya Ustaz, apa itu manhaj muazzanah? Ini lagi masyhur kayaknya ya. Muazzanah itu artinya menimbang-nimbang antara baik dan buruk dengan cara menyebutkan kebaikan-kebaikan sebagian firqah yang pemikirannya sesat, dengan menyebutkan bahwa mereka juga punya kebaikan begini, mereka punya kebaikan begitu. Apakah ini termasuk manhaj al-sunnah? Jawabnya bukan. Dan itu bukan manhaj Al-Quran, bukan pula manhaj sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Apakah Allah menyebutkan dalam Al-Quran tentang kebaikan kaum musyrikin? Padahal kaum musyrikin punya kebaikan kelebihan. Mereka orang yang suka menghormati tamu, orang yang ya, punya syaja'ah, keberanian, dan yang lainnya. Tak pernah Allah memuji kaum musyrikin dalam Al-Quran Al-Karim. Iya. Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, lihat bagaimana Rasulullah SAW menyebutkan tentang orang-orang khawarij, ha? Pernahkah ada satu hadis Rasulullah SAW yang menimbang-nimbang antara kebaikan mereka dengan keburukan mereka? Padahal orang khawarij itu ibadahnya ajib. Kata Rasulullah apa? Tahqiruna salatakum bisolati wasiyamakum bisiyamihim. Kalian akan menganggap remeh solat kalian dengan dibandingkan solat mereka, dan puasa kalian dibandingkan puasa mereka. Apa kata Rasul? Yamrukuna minad din kama yamrukusahu minar ramiyah. Tapi mereka melesat dari agama sebagaimana buruan melesat dari panah, meresat dari buruannya. Ya akhi, menyebutkan sebagian kebaikan yang ada pada suatu jamaah yang jelas-jelas sesat, itu pertama, sama saja seakan-akan kita mengatakan salafus soleh belum mendahului mereka dalam kebaikan itu. Kalau dikatakan salafus soleh belum mendahului mereka, mereka yang dahuluan. Loh, siapa yang lebih tahu tentang kebaikan? Salafus soleh atau mereka? Tentu para sahabat lebih tahu. Mereka sudah mendahului segala macam kebaikan. Semua yang ada pada kebaikan yang pada mereka telah didahului oleh salafus soleh. Kenapa enggak cukupi dengan salafus soleh? Kenapa harus menyebut mereka? Yang kedua itu rekomendasi namanya, Mas. Itu namanya mengelabui orang-orang awam, menipu seakan-akan mereka itu ya masih baik kok, begini-begini. Padahal tujuan kita adalah bagaimana supaya menyelamatkan dari pemikiran yang menyesatkan. Nah, inilah yang akal Islam azakumullah wa iyyakum. Manhaj muazzanah bukan manhaj yang benar. Walaupun saya dengar dari Dr. Ibrahim Ruhaili tentang masalah ini, beliau mengatakan kecuali dalam masalah penyebutan biografi, seperti halnya Imam Adz-Dzahabi menyebutkan biografi tentang seorang alim fulan, muhaddis, ahli hadis, thiqah, tapi pemikirannya begini begini begini ya, dalam masalah ini. Tapi dalam masalah bab tahdzir, kata beliau, memperingatkan umat dari bahaya, maka itu tidak boleh muazzanah. Itu yang saya dengar langsung dari beliau waktu saya masih kuliah di Madinah. Dan saya waktu itu bertiga saja, bertanya langsung kepada beliau tentang masalah itu. Wallahualam.
1: Iya, demikian penjelasan dari kedua guru kita ini, masya Allah luar biasa. Mudah-mudahan bisa kita ambil semua manfaatnya, kita berikan faedah ini juga kepada teman, keluarga, istri dan anak, ibu bapak kita di rumah. Dan sekali lagi mohon untuk bijaksana dan arif dalam memberikan manfaat-manfaat yang diberikan oleh Ustadz kita ini, sehingga tidak ada salah pengertian setelah kita sampai di rumah. Jadi bagaimana kebijakan kita dalam memberikan manfaat-manfaat yang telah disampaikan oleh Ustadz. Demikian kajian kita pada hari ini. Selebihnya dan kurangnya kami mohon maaf yang seluas-luasnya atas segala kehilafan. dan kealpaan kami dalam menyelenggarakan acara ini. Mari kita tutup majlis kita kali ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdi. La ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: smell this morning.
1: Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'al huda ila yawmil qiyamah. Adadu takbirati salatil janazah, mengenai jumlah takbir salat jenazah. Kita akan baca ulang hadis yang kemarin sudah kita baca dari kitab Bulughul Maram, dan nanti kita akan coba bacakan beberapa keterangan dari para ulama berkaitan dengan jumlah takbir ketika salat jenazah. An Abdurrahman bin Abi Layla radhiyallahu anhu qala kana Zaid ibn Arqam yukabbiru ala janaizina arba'an wa innahu kabbara ala janazatin khamsan fasa'altuhu faqala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yukabbiruha. Rawahu Muslimun wal Arba'ah. Zaid bin Arqam, Abdurrahman bin Abi Layla menceritakan bahwa Zaid bin Arqam radhiyallahu anhu, beliau mensolati jenazah dengan takbir 4 kali. Dan beliau juga pernah mensolati salah seorang jenazah dengan takbir 5 kali. Lalu aku bertanya kepada beliau, Zaid bin Arqam, faqala, kemudian beliau mengatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yukabbiruha. Dulu Rasulullah SAW pernah melakukan praktek seperti ini. Hadis riwayat Muslim dan imam yang 4. Imam yang 4 adalah Ashabu Sunan, ya, Abu Dawud, An-Nasa'i, At-Tirmidzi dan Ibnu Majah. Wa an Aliin radhiyallahu anhu annahu kabbara ala Sahli bin Hunayf sittan. Dari Ali radhiyallahu anhu, beliau mensalati jenazah Sahal bin Hunayf dengan enam takbir. Waqala, dan Ali mengatakan, innahu badriyun, beliau adalah peserta atau pasukan perang Badar. Wa asluhu fil Bukhari, rawahu Sa'id ibn Mansur, diriwayatkan oleh Sa'id bin Mansur, dan hadis ini redaksi yang lain ada dalam Sahih Bukhari. Wa an Jabir radhiyallahu anhu, beliau menceritakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yukabbiru ala janaizina arba'an wa yaqra'u bi fatihatil kitabi fit takbiratil ula. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mensolati jenazah kami dengan takbir 4 kali, dan beliau membaca Al-Fatihah di takbir yang pertama. Rawahu Syafi'i bisnadin dhaif, diriwayatkan oleh Imam Syafi'i, namun di sini dinyatakan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar sanadnya dhaif. Kita akan baca terlebih dahulu biografi Abdurrahman bin Abi Layla. Abdurrahman bin Abi Layla, ulama berbeda pendapat mengenai nama bapaknya. Nama aslinya Abdurrahman, bapaknya Abu Layla. Siapa nama asli Abu Layla? Ada yang mengatakan nama aslinya adalah Yasar, ada yang mengatakan namanya Bilal, dan ada pendapat yang lain. Dan kakek beliau adalah Malik bin Aus al-Ansari. Beliau wulida li sittin bakina min khilafati Umar. Beliau dilahirkan 6 tahun sebelum berakhirnya masa khilafah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dan ada juga keterangan dari Az-Zahabi bahwa beliau dilahirkan di masa kekhalifahan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu atau kejadian sebelum itu. Ada perbedaan mengenai kapan beliau dilahirkan. Dan beliau meriwayatkan hadis dari ayahnya, dari Umar, dari Utsman, dari Ali, dan beberapa sahabat yang lain. Kalau sampai pada Umar dan Ali, Utsman berarti masuk kategori tabi'in senior. Dan di antara murid beliau adalah Abdullah bin Isa Asy-Sya'bi, Amr bin Murrah, wa akharun, dan beberapa ulama yang lain. Meninggal pada tahun 83 Hijriah rahimahullah rahmatan wasi'ah. Selanjutnya, mengenai jumlah takbir ketika salat jenazah. Tadi kita sudah membaca beberapa riwayat yang sahih, riwayat Muslim, kemudian Sa'id bin Mansur, dan aslinya ada dalam Sahih Bukhari. Mengenai takbir salat jenazah yang lebih dari 4, ulama berbeda pendapat mengenai jumlah takbir salat jenazah. Ada 2 pendapat dalam hal ini. Pendapat yang pertama, bahwa takbir salat jenazah maksimal 4, wala yuzadu 'alaiha, tidak boleh lebih dari 4. Wa qad 'azahu Ibnu al-Mundhir ila aktsari ahli al-'ilmi. Ibnu al-Mundhir mengatakan ini adalah pendapat mayoritas ulama. Bahkan Ibnu Abdul Bar ulama Malikiyah menukil dalam kitabnya Al-Istidhkar al-Ittifaq 'ala dzalik, adanya kesepakatan ulama dalam hal ini. Wastadallu bima akhrajahu Abdul Razzaq bi sanadihi an Abi Wa'il, dan beliau berdalil, para ulama berdalil, jumhur ulama berdalil riwayat Abdul Razzaq dari Abu Wa'il, di mana Abu Wa'il mengatakan kanu yukabbiruna fi zamanin Nabi sallallahu alaihi wasallam sab'an wa khamsan wa arba'an hatta kana zamana Umar fajama'ahum. Dulu para sahabat, mereka melakukan salat jenazah dan takbirnya ada yang 7 kali, ada yang 5 kali, ada yang 4 kali. Sampai di zaman Umar, jama'ahum, beliau kumpulkan jadi satu sehingga berjamaah. Fasa'alahum fa'akhbarahu kullu rajulin minhum bima ra'a fajama'ahum ala arba'i takbiratin ka'atwalis salah, yakni az-zuhra. Lalu Umar bertanya kepada mereka, berapa jumlah takbir kalian? Masing-masing orang bertakbir dengan jumlah sesuai pendapat mereka sendiri-sendiri. Lalu Umar gabungkan sholat jenazah menjadi satu jamaah dengan takbir 4 kali ka'atwalis sholat, seperti sholat yang panjang, yakni az-zuhra, maksudnya adalah seperti sholat duhur. Jadi takbirnya kenapa 4 kali? Karena sholat yang paling banyak jumlah rokaatnya adalah 4, maka takbirnya 4 kali. Dan ini termasuk salah satu ijtihad Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ketika di situ terjadi khilaf di antara masyarakat, maka Amirul Mukminin berijtihad untuk menggabungkan jadi satu. Kalau riwayat ini sahih, dan Al-Hafidz Ibnu Hajar mengatakan isnadu hasan, sanadnya hasan, berarti di zaman sahabat takbir sholat jenazah itu tidak baku. Ada yang 7, ada yang 6, ada yang 5, ada yang 4. Tapi tidak kurang dari 4. Lebih dari 4, banyak. Yang tadi disebutkan, ada yang 7, ada yang 5, ada yang 4. Artinya tidak baku. Pun ketika sahabat ditanya, kamu takbirnya berapa? Saya 7. Kamu 5, saya sekian, saya 6, saya ini. Jadi enggak seragam ketika itu. Artinya jika ini tidak seragam, dan itu terjadi di masa silam di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana kata Abu Wa'il, kanu yukabbiruna fi zamanin Nabi sallallahu alaihi wasallam sab'an wa khamsan wa arba'an. Dulu mereka bertakbir di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam kadang 7 takbir, kadang 5 takbir, kadang 4 takbir di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berarti tidak ada jumlah takbir yang baku untuk sholat jenazah di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun karena sudah disatukan di zaman Umar, sehingga ijma' membatasi. Ijma' itu membatasi. Jika ini sepakat sebagai ijma' di zaman Umar. Wal qaulus tsani, pendapat yang kedua, boleh menambahkan takbir lebih dari 4. Li'annahu amrun fa'alahun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena ini bagian dari sunnah yang pernah dikerjakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini juga dipraktikkan oleh para sahabat di zaman beliau sallallahu alaihi wasallam, walam yungkir alaih. sementara beliau tidak mengingkarinya. Wala siyama fi haqqi ahli al-ilmi wa man lahu juhudun fi masalahil muslimin, terutama untuk jenazah yang untuk jenazah orang yang punya peran besar di tengah kaum muslimin, seperti jenazah para ulama, jenazah tokoh agama, sehingga jumlah takfir ini bisa mewakili jumlah atau mewakili tingkatan status jenazah. Jenazahnya ini orang soleh, jenazah ini orang baik, orang yang punya peran besar di masyarakat, jenazah ini adalah orang yang punya jasa besar bagi masyarakat, maka takfirnya bisa diperbanyak. Dan pendapat ini pendapat yang cukup kuat, mengingat adanya banyak dalil yang tadi sudah disampaikan. Di antaranya adalah Nabi SAW tidak melarang praktek takbir salat jenazah lebih dari 4, padahal itu dilakukan oleh para sahabat dan juga dilakukan setelah wafatnya Nabi SAW. Sehingga kalau disebut ijma' di zaman Umar, Ali bin Abi Thalib mensolati Sahal bin Khunaif di masa kekhalifahan beliau, yang artinya Umar telah meninggal dunia, dengan takbir 6 kali. Kesimpulannya adalah diperbolehkan untuk takbir salat jenazah lebih dari 4. Nah, terus kalau ketemu kayak gitu, Pak, ya diikuti saja. Kok takbirnya 5 kali, 6 kali? Subhanallah, subhanallah. Orang lali. Subhanallah, padahal sebenarnya tidak ada yang lupa. Memang ditambahkan, dan ini sunnah yang hilang. Kalau enggak pernah dipelajari, maka materi seperti ini tidak dikenal. Dan kalau tidak diamalkan, hilang dalam praktek di masyarakat. Sehingga setelah kita tahu, kita coba praktekkan. Tapi ya sebelumnya dikasih pengantar dulu ya. Kali ini Bapak Ibu, kita akan mensolati tokoh A, tokoh B, ulama fulan, ulama fulan, dan kita akan bertakbir 5 kali. Dongane nopo ya Pak Ustaz? Ya, doanya yang penting memohonkan ampun untuk yang bersangkutan. Allahumma gfir lahu warhamhu, Allahumma gfir lahu warhamhu. Tibulan balik ini boleh enggak? Diulang-ulang. Boleh. Wa amma ma warada an Umar fala yu'addu ijma'an. Adapun yang dilakukan oleh Umar radhiyallahu anhu, beliau kumpulkan jadi satu dengan takbir 4 kali tadi, ini tidak bisa disebut ijma', bal huwa min babi taghayyuril fatwa bi taghayyuril azminah wal ahwal bina'an 'alal maslahah. Tapi di sini yang beliau lakukan adalah menyatukan ke salah satu sunnah. Ya, menyatukan ke salah satu sunnah dengan mengubah fatwa karena ada perubahan waktu dan keadaan. Tapi kan Umar itu memutuskan bukan menghilangkan ajaran ya, tapi apa? Menyatukan ke salah satu sunnah. Jadi ada beberapa takbir yang boleh dilakukan. Dah ini saja, disamakan sebagaimana sholat duhur 4 rakaat, sehingga takbirnya 4 kali. Dan ini tidak masuk kategori mengubah hukum yang sudah ada atau meniadakan selamanya. Ya. Sebagaimana yang pernah dilakukan oleh Umar, di mana beliau menetapkan talak 3 di waktu yang sama terhitung 3. Padahal dulu di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam talak 3 di waktu yang sama terkadang dihitung 1. Aku ceraikan kamu. Aku ceraikan kamu. Aku ceraikan kamu. Dihitung berapa? 1 atau 3? Di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti ini umumnya dihitung 1. Kemudian di zaman Umar dihitung 3. Karena banyak orang yang main-main, akhirnya biar mereka
0: dengarkan dan ambil manfaatnya di 95.1 FM Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
2: Barakallahu fikum pemerhati Roja Kendari rahimani rahimakumullah, dimanapun Anda bisa menangkap siaran kami. Saatnya kita mendengarkan kumandang azan salat asar bagi wilayah kota Kendari dan sekitarnya. Semoga Allah Ta'ala menerima amal ibadah kita. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Barakallahu fikum.

0: Ustaz, bolehkah bernyanyi tanpa musik? Kalau musik, hukumnya haram jelas. Ijma ulama empat mazhab menjelaskan bahwasanya musik hukumnya haram. Empat mazhab. Dan semua mazhab menukil ijma. Ijma. Sepakat ulama. Dan kita tahu di antara sumber hukum Islam selain Al-Quran dan Sunnah adalah ijma. Kemudian datang sebagian ulama seperti Ibnu Hazm Al-Andalusi, ya, menyatakan hadis tentang haramnya musik dhaif. Tapi dia salah. Pertama, terlalu banyak ahlul hadis yang lebih faqih tentang hadis daripada dia menyatakan hadisnya sahih dalam Sahih Bukhari. Dia mendhaifkan. Yang kedua, dia menyelisih ijma. Telah muncul ijma sebelum dia lahir tentang haramnya apa? Musik. Oleh karenanya madhab manapun mengharamkan musik. Yang paling keras dalam hal ini diantaranya madhab Syafi'i. Antum buka buku fikih manapun, cari pembahasan tentang musik, semua ulama Syafi'i yang mengharamkan musik. Di antaranya Al-Imam Syafi'i rahimahullah dalam kitabnya Al-Um. Al-Imam Syafi'i menyatakan dalam kitabnya Al-Um, kalau ada seorang merampok atau mencuri alat musik, maka orang ini tidak boleh dipotong tangannya. Kenapa? Karena dia mencuri sesuatu yang haram. Hukumnya sama seperti orang mencuri khamar atau orang mencuri babi, kata Imam Syafi'i. Kalau ada orang mencuri khamar, tidak boleh dipotong tangannya karena dia mencuri barang yang haram. Dia boleh dipotong tangannya kalau dia mencuri barang yang halal. Curi motor, ya. Curi mobil, ya. Dipotong tangannya karena perkara yang halal. Bayangkan Imam Syafi'i menyamakan keharaman alat musik seperti haramnya khamar dan haramnya babi. Sama Imam Syafi'i juga dalam kitab Al-Um mengatakan, barang siapa yang merusak alat musik, maka tidak boleh minta ganti rugi darinya. Sama seperti seorang yang merusak khamar, datang ke rumah orang dihancurkan khamar orang, maka tidak boleh minta ganti rugi. Meskipun dia salah, mungkin dia masuk dalam rumah orang salah, tapi tidak boleh minta ganti rugi gara-gara memecahkan khamar, karena itu barang yang haram. Di sini lagi Imam Syafi'i menegaskan keharaman alat musik seperti haramnya khamar dan haramnya babi. Bahkan yang paling keras adalah Ibnu Hajar Al-Haytami, salah seorang ulama besar dari madhab Syafi'i yang dijadikan patokan ulama Syafi'i mutaakhirin. Dia mengatakan, dia punya buku judulnya Az-Zawajir an Iktirafil Kabair, tentang larangan terhadap dosa-dosa besar. Dia sebutkan dosa besar pertama, dosa besar kedua, terus sampai pada dia sebutkan dosa besar sekian, sekian, sekian, dan sekian, yaitu mendengarkan alat musik, menyamainkan alat musik. Dia sebutin, dia anggap memainkan alat musik adalah dosa besar. Ada khilaf di kalangan orang ulama Syafi'iyah, apakah memainkan alat musik dosa besar atau dosa kecil. Namun yang roji adalah dosa besar, sebagaimana dirojikan oleh Ibn Hajar Al-Haytami. Makanya saya katakan musik hukumnya haram, ya. Rekan, saya heran ada sebagian da'i-da'i di tanah air kita yang mengaku bermadhab Syafi'i, bahkan menyuruh orang untuk bermadhab Syafi'i, bahkan mencela orang yang tidak bermadhab. Tapi kalau sudah bicara musik, dia tinggalkan madhab Syafi'i. Benar, dia tinggalkan madhab Syafi'i. Tidak ada satu madhab pun yang dia pakai. Madhab Syafi'i enggak, madhab Hambali enggak, madhab Hanafi enggak, madhab Maliki enggak. Kenapa? Semuanya musik haram. Padahal dia mendengung-dengungkan harus madhab Syafi'i, begitu masalah musik, dia tinggalkan madhab Syafi'i. Enggak tahu kenapa. Ini hukum musik. Nah, bagaimana dengan nyanyian tanpa musik? Maka Imam Syafi'i juga menjelaskan nyanyian tidak sama dengan musik, ya. Hukum nyanyian, ya, boleh kalau terlalu banyak menjadi makruh selama tidak pakai alat musik. Hukum asalnya boleh. Adapun dalam ayat Al-Qur'an, "Wa minan-nasi may yashtari lahwal hadits liyudhilla an sabilillah." Dalam surat Luqman, di antara manusia ada yang memberi perkataan yang sia-sia untuk menyesatkan manusia. Kalau Ibnu Mas'ud mengatakan, "Wallahi, wallahi, demi Allah innahu lagina." Sungguhnya itu adalah nyanyian. Para ulama menjelaskan nyanyian tersebut bukan nyanyian tanpa musik, sebagaimana dijelaskan oleh Ibnu Rajab Al-Hambali dalam Fathul Bari karangan Ibnu Rajab. Fathul Bari ada dua, Fathul Bari Ibnu Hajar, Fathul Bari Ibnu Rajab. Kenapa disebutkan nyanyian? Maksudnya nyanyian yang disertai dengan alat musik, karena di zaman Ibnu Mas'ud banyak orang-orang Romawi masuk Islam, orang-orang Persia masuk Islam, dan mereka sering nyanyi dengan alat musik. Sehingga maksud dari Ibnu Mas'ud dalam ayat tersebut, tatkala dia menafsirkan lahwal hadis, kata-kata yang sia-sia haram ini, maksudnya nyanyian yang disertai dengan alat musik. Jadi kita kembali, para ulama membedakan antara nyanyian tanpa alat musik dengan nyanyian dengan alat musik. Nyanyian alat musik hukumnya haram. ijma ulama. Adapun nyanyian tanpa alat musik, maka hukum asalnya adalah halal, namun tidak boleh berlebih-lebihan. Karena dahulu yang suka nyanyi bukan laki-laki, yang suka nyanyi biasanya budak-budak wanita. Ya. Maka seorang laki tidak boleh sering bernyanyi-nyanyi. Saya katakan, bahkan nasid-nasid, saya juga ada hafal nasid-nasid. Kalau terlalu sering saya bernasid-nasid, akhirnya saya jarang baca Quran. Ya. Saya jarang baca, itu pengaruhnya tadi. Maka boleh dalam kondisi tertentu kita boleh nasid-nasid, nggak ada masalah. Tapi jangan berlebih-lebihan. Selama isinya baik dan tidak melanggar syariat. Wallahu a'lam bishawab.
1: أذكار المساء. أذكار المساء. أذكار المساء. أذكار المساء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kemulah.
0: Ustaz, ana sedikit mau nanya nih Ustaz, masalah yang berhubungan dengan takdir, Ustaz.
1: Takdir Allah
0: Subhanahu wa taala. Ini kan kita sebagai umat Islam kan sudah diwajibkan untuk mengimani takdir, baik itu takdir baik maupun buruk, Ustaz. Nah, cuman kadang-kadang kan sebagian orang itu terlalu memikirkan sehingga merasa takut akan masa depannya, Ustaz. Artinya apa yang terjadi nantinya atau bagaimana dengan rezekinya atau apa, mungkin ada kayaknya diintip oleh bencana atau apa musibah gitu, Ustaz. Nah, ini bagaimana menurut antum, Ustaz, hubungannya dengan kadang-kadang rasa ketakutan itu dengan iman kepada takdir, Ustaz, takdir Allah.
1: Iya, barakallahu fikum. Alhamdulillah wassalatu wassalamu rasulillah amma ba'du. Iya, sudah kita ketahui bahwasanya iman kepada takdir itu sebagaimana perkara-perkara lain yang diwajibkan untuk kita imani dalam Islam adalah sebab yang justru akan menyelesaikan masalah kita, menjadikan tenang jiwa kita. Karena termasuk yang paling utama masuk dalam firman Allah Subhanahu wa taala, dalam makna firman Allah Subhanahu wa taala, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub, ketahuilah dengan berzikir kepada Allah hati akan menjadi tenang. Termasuk di antara seutama-utama zikir adalah mengisi hati dengan keimanan yang benar terhadap hal-hal yang diwajibkan untuk kita imani. Apalagi mengimani masalah takdir, ini berhubungan dengan perbuatan Allah, nama-nama dan sifat-sifat Allah, yaitu Al-Qadir atau Al-Qadir, nama Allah yang Maha Indah, Al-Qadir yang Maha Kuasa atas segala sesuatu, yang Maha menakdirkan segala sesuatu. Makanya kalau seorang hamba yang beriman mengimani takdir dengan benar, hidupnya akan tenang. Justru hidupnya akan lapang, hatinya akan terasa damai. Itu yang diisyaratkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya dalam Al-Qur'an, "Ma asaba min musibatin illa bi'idznillah, wa may yu'min billahi yahdi qalbah." Tidaklah menimpa satu musibah pun di dunia ini kecuali dengan izin Allah. Maka barang siapa yang beriman kepada Allah dalam menghadapi musibah tersebut, Allah akan berikan hidayah kepada hatinya. Ketika menafsirkan ayat ini, Al-Hasan Al-Basri rahimahullah taala mengatakan, "Huwa rajulun usiba bi musibatin fa'alima annaha min indillahi faradiya wastaslam." Dia adalah seseorang yang ditimpa musibah, satu bencana, tapi dia mengetahui itu adalah dari sisi Allah, maka dia pun tunduk dan menerima ketentuan tersebut. Sekarang kita akan lihat apa hubungannya takdir, mengimaninya dengan benar menjadikan hati kita tenang. Coba kita bandingkan dengan kehidupan kita. Secara fitrah manusia, mereka itu akan merasa tenang jika menyandarkan urusannya kepada sesuatu yang dia bisa percaya. Iya kan?
0: Iya.
1: Sebagai contoh masalahnya begini. Kita ingin pergi meninggalkan rumah kita. Kita titipkan rumah kita misalnya kepada anak kita. Ini rumah ini pegang, Abi akan pergi, Abi dan Umi akan pergi dalam waktu sepekan. Rumah ini pegang kunci dan dijaga baik-baik. Anak kecil yang dititipkan usianya mungkin masih 7 tahun. Kira-kira dalam perjalanan kita akan merasa tenang atau merasa gelisah?
0: Mungkin kurang tenang, Sir.
1: Jelas tidak akan tenang, anak kecil. Dia pertama tidak bisa berpikir dengan baik, belum punya kemampuan untuk memikirkan nanti siapa yang datang, orang baik atau orang buruk. Kalaupun dia bisa memikirkan, apakah dia bisa punya kekuasaan untuk melawan misalnya pencuri yang datang atau orang yang berniat jahat yang ingin merusak rumah kita misalnya? Tentu tidak. Jadi sekarang perbandingannya, misalnya kita menitipkan rumah kita dengan saudara kita yang dia itu orangnya perhatian, kemudian pandai dalam menjaga dan mengurus rumah kita, dan dia sendiri punya kekuatan untuk bisa menghadapi tamu-tamu yang datang atau orang-orang buruk yang punya niat buruk. Kira-kira kita akan lebih tenang kan?
0: Iya, lebih tenang. Iya.
1: Padahal kita tahu dia manusia, terbatas sifat-sifatnya. Sepandai apapun dia menjaga, terbatas. Nah, bagaimana kalau kita menyerahkan kepada yang Maha Sempurna sifat-sifatnya, ilmunya sempurna, kebaikannya sempurna, rahmatnya sempurna, kemahakuasaannya sempurna, penjagaannya sempurna. Jadi sebenarnya masalah takdir itu akan berhubungan erat dengan pemahaman kita tentang kesempurnaan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, Kalau kita mengimani masalah takdir dengan benar, kita akan mengimani apa yang dikatakan oleh para ulama, masya Allahu kana wa ma lam yasha' lam yakun. Apa yang Allah kehendaki akan terjadi, apa yang Allah tidak kehendaki tidak akan terjadi. Artinya, semua yang Allah kehendaki, suka atau tidak suka, kita harus terima. Ini pertama. Mau tidak mau, senang tidak senang, kita akan mesti terima. Jadi kita pikir tidak berpikir, ya terjadi. Karena semua yang ada dalam semesta ini adalah milik Allah. Dia yang menentukan segala sesuatunya. Makanya, orang yang tidak menerima ketentuan Allah, dengan tidak menerimanya dia, dia mau tidak mau juga harus menerima, yang ini menjadikan dia dua kali menderita. Sudah dia menderita karena harus memikirkan, yang kedua menderita karena semua ketentuan Allah mesti berlaku, dia terima atau tidak terima. Sedangkan orang yang beriman, dia hatinya akan lapang. Dia mendapatkan pahala karena dia selalu siap menerima ketentuan Allah Subhanahu wa taala, dan dia selalu bersangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala karena dia meyakini sempurnanya nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an menggambarkan tentang indahnya iman kepada takdir, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum, wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum, wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun." Boleh jadi kalian membenci sesuatu padahal itu justru baik bagimu, dan bisa jadi kalian menyukai sesuatu padahal itu justru buruk bagimu. Allah Maha mengetahui dan kalian tidak mengetahui. Coba lihat, ketika kita takut menghadapi masa depan kita, seharusnya kita berpikir, apa yang bisa menjadikan saya bersikap baik menghadapi masa depan kita? Kita berpikir, sekarang masa depan tidak bisa kita rubah, mesti akan terjadi sesuai dengan kehendak Allah. Maka berarti untuk mengurangi atau menghilangkan, ya paling tidak mengurangi stres saya menghadapi masa depan, saya berpikir dengan pemikiran positif, yang kalau ini bisa kita terapkan pada diri manusia, seperti masalah penjagaan tadi, kita berharap karena yang menjaga saudara kita yang bisa kita percaya, kita berharap rumah kita, kita pulang dalam keadaan baik. Nah, kenapa pikiran positif ini tidak kita tempatkan pada Zat yang Maha Sempurna nama-nama dan sifat-sifatnya? Kalau kita berpikir positif seperti ini, Allah Subhanahu wa taala Maha Sempurna kekuasaannya, Maha Sempurna kekuatannya, Maha Sempurna penjagaannya. Dialah Al-Qawi, Maha Kuat, Al-Aziz, Maha Perkasa, Al-Matin, Maha Kokoh, Al-Hafidz, Maha Penjaga. Ditambah dengan dia Maha Sempurna kebaikannya, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Muhsin, Maha Sempurna rahmatnya, kebaikannya. Terus yang seperti ini apa yang kita ragukan dari ketentuan yang diberlakukannya kepada manusia? Apalagi orang yang beriman yang Allah mengatakan dalam Al-Quran tentang dirinya, wa kana bil mu'minina rahima. Allah Subhanahu wa taala Maha penyayang terhadap hamba-hambanya yang beriman. Dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, kataba rabbukum ala nafsihi rahmah. Allah menetapkan bagi dirinya sifat rahmat, kasih sayang. Kalau kita bersangka buruk, maka pertama itu akan membuat pikiran kita semakin sempit, kegalauan tidak akan hilang. Ditambah hal tersebut tidak akan merubah keadaan yang akan terjadi. Tapi kalau kita bersangka baik, Allah Subhanahu wa taala memperlakukan hambanya sesuai dengan persangkaannya kepada Allah. Dalam hadis riwayat Imam Muslim, hadis Bukhari dan Muslim, hadis Qudsi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ana 'inda dhanni 'abdi bi." Aku ini sesuai dengan persangkaan hambaku kepadaku. Kemudian kita tambah lagi dengan keyakinan apa yang disebutkan dalam ayat tadi. Boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal buruk bagimu. Kita kan yang kita harapkan kebaikan di masa depan kita. Kenapa kita orang kita di stres? Karena dia pikir nanti saya ditimpa musibah, nanti begini, nanti begini, nanti begini. Dia tidak mengetahui kan apa yang dibalik musibah. Coba kita bertanya pada diri kita, di lingkungan kita saat ini banyak orang-orang yang tadinya kita merasa dia mendapatkan musibah, tiba-tiba kemudian dia menjadi orang sukses. Mungkin kita pernah dengar ada tetangga kita dipecat dari pekerjaannya. Dipecat dari pekerjaannya. Padahal dia punya anak dan seterusnya, kita pikir kasihan sekali dia menderita. Dan dia pun di awal-awalnya menghadapi dengan stres hidupnya. Ternyata dengan sebab itu dia usaha, dia bisa mencari sebab-sebab untuk mencari penghasilan yang halal. Justru dengan itu dia sukses. dan bisa bertambah penghasilannya, lebih baik meningkat taraf hidupnya, yang tadinya kalau mungkin dia terus bekerja di tempat tersebut, dia tidak akan memikirkan usaha tadi. Coba lihat hikmah dibalik semua ini. Makanya Allah berfirman tadi, bisa jadi kamu membenci sesuatu padahal itu justru buruk bagimu, dan bisa jadi kalian suka sesuatu padahal kalian membenci sesuatu padahal justru baik bagimu, kalian menyukai sesuatu padahal itu justru buruk bagimu. Allah mengakhiri dengan apa? Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah mengetahui padahal kamu tidak mengetahuinya. Ini berlaku dalam semua urusan. Keadaan yang kita anggap kita tidak sukai padahal bisa menjadi sebab terbukanya kebaikan bagi diri kita dalam hal-hal tersebut, sampai dalam hal-hal yang berhubungan dengan keimanan. Ada orang-orang tertentu yang dia mendapati dirinya misalnya ditempatkan untuk bekerja di tempat yang dia tidak sukai padahal dia inginnya di kampung halamannya. Sering kita dengarkan, ternyata ketika dia berpindah di tempat tersebut, di situ dia mendapatkan hidayah, dia lebih semangat belajar agama, mengenal sunnah, kemudian memperbaiki dirinya, yang mungkin kalau dia menetap di kampung halamannya, dia tidak akan dapatkan sebab-sebab untuk meraih hidayah tersebut. Allah memiliki banyak hikmah dan kebaikan. Makanya Allah Maha mengetahui, kamu tidak mengetahui. Jadi, dengan kita mengimani masalah takdir, kita akan lapang. Semua yang kita hadapi akan optimis, karena yang menanggungnya adalah Zat yang Maha sempurna kebaikannya, sempurna ilmunya. Dia lebih mengetahui kebaikan dan kemaslahatan bagi hambanya, lebih apa yang ditahui oleh hamba tersebut terhadap dirinya sendiri. Makanya benarlah, keimanan kepada takdir itu merupakan sebab yang akan menjadi sumber kebaikan bagi kita semua. Makanya Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala pernah mengatakan, asasu kulli khairin anta alama anna ma syaa Allahu kana wa ma lam yasha' lam yakun. Landasan utama segala kebaikan dengan kamu meyakini apa yang Allah kehendaki akan terjadi, dan apa yang tidak dikehendakinya maka tidak akan terjadi. Maka dengan ini kita akan merasa yakin dan selalu memasrahkan segenap urusan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, tentu dengan menempuh sebab-sebab yang disyariatkannya. Dan ingat, sebab yang terbesar di semua, di antara semua sebab yang atau kita istilahkan dalam bahasa kita ikhtiar, yang paling tinggi di antara semua ikhtiar adalah menyandarkan hati dan selalu memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, karena di tangannya lah segala kekuasaan atas semua urusan manusia. Ini lebih tinggi kedudukannya dengan dibandingkan dengan sebab yang kita lakukan dengan tangan kita, dengan anggota badan kita. Bersandar kepada Allah justru merupakan seutama-utama sebab, seutama-utama ikhtiar yang hendaknya dilakukan manusia dengan cara tadi memperbaiki keyakinannya dalam menghadapi segala ketentuan Allah Subhanahu wa taala, baik yang dianggapnya baik ataupun yang dianggapnya buruk, tidak sesuai dengan keinginannya. Demikian.
0: Jadi intinya Ustaz, ketakutan kita ini tidak merubah apa yang akan terjadi.
1: Tidak akan merubah keadaan yang terjadi. Justru dengan kita optimis, justru ini sangka baik kepada Allah yang akan menjadikan Allah memberikan kebaikan kepada kita.
0: Ustaz, mungkin secara singkat Ustaz, bagaimana kiat-kiat kita supaya kita tenang menghadapi masa depan, artinya menggantungkan masa depan kita,
1: praktisnya itu ya. Praktisnya kiat-kiatnya adalah tadi, setelah kita mengimani takdir Allah Subhanahu wa taala dengan benar, mengimani nama-namanya yang maha indah, sifat-sifatnya yang maha sempurna, ilmunya sempurna, berarti kita tahu Allah Subhanahu wa taala lebih tahu yang terbaik untuk masa depan kita. Kita mengimani rahmat Allah, kebaikan-kebaikannya, kita tahu Zat yang demikian sempurna kasih sayangnya, masa akan memberlakukan keburukan untuk kita. Kemudian kita meyakini pilihan Allah yang terbaik, masa kita mengatakan saya lebih bagus pilihan saya dibandingkan Allah yang sempurna ilmunya? Tidak mungkin. Setelah itu kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah limpahkan kebaikan kepadaku, jadikan aku ridho dengan segala ketentuan yang Engkau berlakukan. Ya Allah, Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu, mudahkanlah segala urusan-urusanku untuk nanti menjadikan kebaikan untuk urusan duniaku apalagi urusan agamaku. Maka dengan itu kita akan optimis, insyaallah seperti hadis tadi, kita akan mendapatkan kebaikan sesuai dengan pengharapan dan persangkaan baik kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum.
0: Jazakallahu khairan.
1: Hayakumullah.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi
2: wabarakatuh. Roja Kendari FM, saluran tilawah Al-Qur'an dan kajian Islam.
3: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Tetaplah bersama kami Jak Kendari menentramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa ma'a ba'd. Para pendengar rahimakumullah, kita hadirkan sebuah kajian ilmiah bersama Ustaz Dr. Firanda Andirja hafizahullahu taala berikut ini. Tema yang akan kita angkat tentang bagaimana cara kita beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anda juga dapat mengikuti kajian ini melalui media sosial kami. Barakallahu fikum wa sallallahu alaikum.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'zimani sya'ni. Wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang
1: apa yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan yang bahagia ini kita masih melanjutkan bahasan tentang iman kepada para rasul, dan pada pertemuan kali ini kita akan bahas tentang keistimewaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada pertemuan lalu kita telah menyebutkan keistimewaan para rasul secara umum, dan ini lebih spesifik tentang keistimewaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan terkait dengan keistimewaan Nabi SAW ini ada tiga model ya, atau tiga model ya, ya, atau tiga klasifikasi. Yang pertama, keistimewaan-keistimewaan yang tegas ditunjukkan oleh dalil-dalil yang sahih. Halaman 633 ya, 633, jilid 1, 633. Kemudian yang kedua adalah keistimewaan-keistimewaan yang ditunjukkan oleh dalil yang sahih namun tidak tegas. Namun tidak tegas ya, tidak tegas penunjukannya, atau tidak jelas ya penunjukannya. Dan yang terakhir ya, adalah yang tidak valid, keistimewaan yang tidak valid. Kita berusaha mengenal keistimewaan ini, tujuannya adalah ada untuk lebih memuliakan Nabi ya. Muliakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Dan kita perlu mengenal ini juga agar tidak berlebihan, sehingga kita memujinya dengan tidak ada dalilnya. Rasulullah sallam telah melarang. Rasulullah sallam bersabda, "La tutruni kama atratin Nasara bin Maryam." Janganlah kalian berlebihan kepadaku sebagaimana orang Nasara berlebihan terhadap Isa bin Maryam. "Fa inna ma ana abdun faqulu Abdullahi wa rasuluhu." Sungguhnya aku hanyalah seorang hamba. Katakanlah Muhammad itu adalah hamba Allah dan rasulnya ya. Tapi ini tiga model kita akan bacakan ya. Baik yang pertama maupun yang kedua maupun yang ketiga ya. Karena di sana ada orang berlebihan menyatakan Nabi begini, Nabi ternyata tidak benar. Seperti Nabi adalah tercipta dari cahaya Allah, itu tidak benar, bahkan itu kesyirikan. Seperti mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak punya bayangan, itu tidak benar ya. Atau Rasulullah sallam kalau buang hajat tidak langsung hajatnya dimakan, ditelan oleh bumi, ini juga tidak benar, karena tidak ada dalil yang menunjukkannya. Tidak ada dalil yang menunjukkannya. Tapi ada dalil-dalil yang menunjukkan keistimewaan Nabi SAW berdasarkan hadis-hadis yang sahih. Taib, lihat halaman 634. Pertama adalah keistimewaan-keistimewaan yang tegas ditunjukkan oleh dalil-dalil yang sahih. Seperti, ya, saya bacakan aja. Yang pertama, Rasulullah SAW dikhususkan dengan diberi surat Al-Fatihah dan penutup surat Al-Baqarah. Dalam satu hadis, Malaikat Jibril berkata kepada Nabi SAW, "Abshir binuraini utitahuma." Wahai Rasulullah, bergembiralah dengan dua cahaya yang kau diberikan oleh Allah dengan dua cahaya tersebut. "Lam yu'tahuma nabiyun qablak." Yang nabi-nabi sebelummu tidak ada yang pernah diberikan dengan dua cahaya tersebut. Ini istimewanya Nabi. Hanya Nabi yang diberikan. Hanya Nabi yang diberikan, selain Nabi tidak diberikan. Apa dua cahaya tersebut? Pertama, Fatihatul Kitab, yaitu Al-Fatihah. Yang kedua, Khawatim Suratil Baqarah, yaitu ayat-ayat terakhir dari penutup surat Al-Baqarah. Ini contoh keistimewaan spesifik hanya untuk Nabi SAW. Contoh yang kedua, Rasulullah SAW diberi keistimewaan 6 perkara yang tidak diberikan kepada nabi-nabi yang lain. Kata Nabi SAW, Fudiltu alal anbiya bisittin. Aku diberi keistimewaan dibandingkan para nabi dengan 6 perkara. Yang pertama, u'titu jawami al-kalim. Saya jelaskan ya. Taip. Ini contoh. Contoh ya keistimewaan nabi. Nabi yang valid ya. Ada banyak tadi ya kita sebutkan, di antaranya satu ya. Diberi Al-Fatihah. Al-Fatihah dan penutup surat Al-Baqarah. Itu ayat amanar rasul bima unzila ilaihi min rabbihim wal mu'minun ya. Dan seterusnya. Ini yang kedua, ada 6 perkara yang Rasulullah SAW diberikan. Diberikan jawami'ul kalim ya. Jawami'ul kalim. Apa itu jawami'ul kalim? Jawami'ul kalim itu kata-kata yang ringkas namun padat maknanya ya. Kalimat ringkas padat makna. Seperti sabda Nabi SAW, innamal amalu binniyat. Ringkas, innamal amalu binniyat. Seperti hadis-hadis yang termaktub dalam Arba'in An-Nawawiyah. Semuanya adalah hadis-hadis yang termasuk dalam jawami'ul kalim. Kata-kata yang singkat, namun maknanya dalam. Innamal amalu binniyat. Amalan tergantung niatnya. Selesai. Tapi maknanya dalam. Contoh Rasulullah SAW, la darar wa la dirar. Tidak boleh kemudaratan baik untuk diri sendiri maupun untuk orang lain. Tidak boleh ya. Ya kata Nabi, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fal yakul khairan aw liyasmut. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka ngomong baik atau diam. Sederhana tapi maknanya sangat sangat dalam. Maka dibahas oleh para ulama. Itu disebut dengan jawami'ul kalim. Ya. Kemudian yang berikutnya, yang ketiga, ditolong nusirtu birab, dengan ketakutan kepada ketakutan musuh. Masih rata syahri ya. Ya. Ditolong dengan ketakutan musuh ketika berjihad. Jadi Nabi SAW kalau berjihad sebulan sebelum Nabi sampai, kalaupun ada perjalanan, musuh sudah ketakutan. Jadi Allah sudah berikan ketakutan dalam diri mereka. Sebagai contoh seperti perang Tabuk. Perang Tabuk Rasulullah SAW berangkat menuju sana dengan pasukan sekitar 30 ribu orang. Sementara kita tahu ketika itu Romawi memiliki mungkin jutaan pasukan. Tapi Rasulullah sampai sana enggak ada yang datang. Sampai Rasulullah SAW menunggu sekitar 20 hari enggak ada musuh yang datang. Kenapa diri rasa takut? Dan itu hanya untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, itu ketika kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam menuju peperangan, maka semuanya apa? Ketakutan ya. Kemudian yang berikutnya, yang keempat, dihalalkan ghanimah. Nabi-nabi yang terdahulu, kalau mereka berperang, ghanimah adalah harta rampasan perang. Ya, ghanimah adalah yaitu harta rampasan perang. Harta rampasan perang. Kalau nabi-nabi terdahulu kalau terjadi peperangan, kemudian mereka menang, maka seluruh harta rampasan perang mereka kumpulkan, kemudian ta'kuluhun nar, datang api membakar, melenyapkan seluruh ghanimah tersebut. Ya. Jadi setiap mereka perang kemudian ada kemenangan, mereka kumpul hartanya, kemudian api datang. Kalau api tidak datang, berarti terjadi gulul, yaitu ada di antara prajurit yang nyuri, yang nyolong ghanimah tersebut. Sebagaimana saya sebutkan hadisnya, lihat halaman 635 di catatan kaki ya. Rasulullah SAW mengatakan, ghazan nabiyyun minal anbiya, ada seorang nabi berperang. Kemudian tatkala sudah dekat dengan kampung atau negeri yang ingin dia perangi, tiba-tiba waktu tiba waktu sholat asar atau dekat sholat asar, maka dia berkata, innaka ma'muratun wa ana ma'murun, Allahumma habisha alaina. Maka Nabi terus berkata, wahai matahari, sungguhnya engkau diperintah oleh Allah dan aku juga diperintah untuk berperang. Maka dia berdoa, ya Allah tahanlah matahari sehingga matahari tidak segera tenggelam ketika itu. Fahubisat hatta fatahullah alaih. Karena kalau sudah tenggelam, kode etik perang berhenti. Maka dia ingin menang, dia bilang, ya Allah hentikan matahari. Maka matahari berhenti, maka dia pun berperang dan akhirnya menang, dan akhirnya mendapatkan ghanimah yang banyak. Setelah itu ghanimahnya dikumpul. Tunggu api datang dari langit untuk memakan ghanimah tersebut. Datang api, ternyata tidak jadi memakan ghanimah tersebut. Maka Nabi terus berkata, inna fikum gululan. Pasti ada yang mencuri di antara kalian, yang mengambil harta ghanimah tanpa izin. Maka di prajuritnya dikumpul, setiap kepala kabilah membaiatku, jabat tangan denganku. Akhirnya kepala-kepala kabilah datang membaiat sang Nabi tersebut. Ternyata ada satu kabilah yang tangannya lengket kepada Nabi tersebut. Nabi tersebut, anak buahmu ada yang mencuri. Seluruh anak buahmu suruh baiat sama saya. Dan ternyata benar, ada dua atau tiga orang yang ternyata mengambil ghanimah. Ya. Di antaranya, mereka mengambil emas sebesar kepala sapi. Emas sebesar kepala sapi. Maka akhirnya mereka ngaku, diletakkan di kumpulan ghanimah, maka datang api kemudian melenyapkan. Ya wajarlah yang dicuri emas sebesar kepala sapi. Bisa untuk seumur hidup. Mereka nih kemarin sudah perang sama Nabi, masih juga mencuri. Iman, namanya iman tidak selalu kuat. Jadi Nabi-Nabi terdahulu gak dapat ghanimah. Tapi Nabi SAW dapat ghanimah. Dan Rasulullah SAW bagikan ghanimah tersebut kepada para prajurit yang ikut serta dalam perang sesuai dengan aturan yang telah ditentukan. Kemudian di antara keistimewaan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kelima, ju'ilat liyal ardu tahuran masjida, yaitu bumi atau tanah dijadikan tempat salat dan juga untuk bersuci, dan untuk bersuci yaitu tayamum, untuk tayamum. Kalau orang-orang terdahulu mereka ingin beribadah, maka mereka ada kuil tersendiri, harus tidak sembarang mereka beribadah. Tetapi untuk umat Islam dimanapun mereka berada, silakan apa beribadah. Dimanapun silakan sujud dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini keistimewaan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dahulu mereka harus punya kuil, harus punya tempat tertentu untuk ibadah. Adapun umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam dimanapun, mau di hutan, mau di mana, silakan beribadah. Kemudian tayamum, bahwasanya syariat tayamum hanyalah ada pada syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau yang dahulu ada syariat, mungkin ada syariat mandi besar menggunakan air, tapi bersuci dengan tanah cuma ada dalam syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di antara keistimewaan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang keenam, ursiltu ilal khalqi kafah wa khutima bin nabiyun, yaitu diutus untuk seluruh umat. Adapun nabi-nabi terdahulu, maka mereka untuk diutus untuk umatnya secara khusus, ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa kana al-anbiya qabli bu'itsu ila qaumihim khassah." Nabi-nabi sebelumku mereka diutus untuk umat mereka sendiri. "Ubistu ila nasi kaf." Adapun aku diutus untuk seluruh umat manusia. Makanya Bani Israel, nabi-nabinya untuk Bani Israel, ya. Nabi Nuh untuk kaum Nabi Nuh, Nabi Hud untuk kaum Ad, Nabi Saleh untuk kaum Samud. Nabi Syuaib untuk kaum Madian dan demikian seterusnya. Nabi Lut khusus untuk negeri Sodom dan sekitarnya. Adapun Nabi Muhammad SAW diutus untuk seluruh manusia. Dan itu adalah konsekuensi dari dia adalah Nabi yang terakhir. 6-7, Nabi yang terakhir. Wa khatamun nabiyyin, dan penutup para Nabi. Dan Nabi SAW berkata, sayakunu ba'di min ummati thalathuna kathabuna kulluhum yaz'umu annahu nabi wa ana khatamun nabiyyin wala nabiya ba'di. Sungguhnya akan ada 30 orang dari umatku yang berdusta mengaku sebagai nabi. Padahal aku adalah penutup para nabi dan tidak ada nabi setelahku. Nabi kabarkan setelah wafat akan ada orang aku sebagai nabi, dan sudah muncul sejak zaman Nabi SAW ada orang namanya Musailimah Al-Kadzab, kemudian Aswad Al-Ansi, ada Sajah, kemudian ada Mukhtar bin Ubaid As-Saqafi. Banyak orang mengaku sebagai nabi, insyaallah ada pembahasan secara khusus. Tapi nabi yang terakhir ya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada lagi nabi setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya ketika ada orang Kerawang mengaku sebagai nabi, jangan percaya ya. terakhir saya ketemu lihat berita yang nabi terakhir saya dengar dari Kerawang ya. Kerawang. Sebelumnya ada nabi-nabi yang lain banyak ya. Baik. Ini di antara keistimewaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di antaranya Nabi sallallahu alaihi wasallam kota Mekah ini 8 kota Mekah pernah dihalalkan, pernah jadi tanah halal. Jadi tanah halal sesaat. Sesaat untuk Nabi. Jadi kita tahu di antara tanah haram adalah kota Mekah. Dan itu tanah haram sejak zaman Nabi Ibrahim AS. Kata Nabi SAW, Inni haramtul madinata kama harrama Ibrahimu Makkata. Sungguhnya aku menjadikan Madinah sebagai tanah haram di tanah suci, sebagaimana kota Mekah dijadikan tanah suci oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, dan kita tahu kalau tanah suci tidak boleh berperang, tidak boleh ini, tidak boleh berburu, tidak boleh menumbangkan pohon yang tumbuh sendiri, tidak boleh. Tetapi Nabi pernah dijadikan tanah Mekah sebagai tanah halal sebentar. Kata Nabi SAW, Haramallahu makkata falam tahilla li ahadin qabli. Allah menjadikan kota Mekah sebagai tanah haram dan tidak pernah dijadikan tanah halal kepada seorang pun sebelumku. Wala li ahadin ba'di, dan tidak akan ada seorang pun yang Allah izinkan jadikan Mekah sebagai tanah halal setelahku. Uhillat li sa'atan min nahar. Aku pernah dijadikan tanah Mekah pernah dijadikan halal beberapa lama di siang hari, itu ketika Fathu Mekah. Ketika Fathu Mekah Rasulullah SAW masuk Mekah kemudian ingin menyerang orang-orang Quraisy dan sebagian mereka melakukan perlawanan. Ketika itu Nabi diizinkan untuk memerangi mereka, tapi hanya untuk sebentar. Padahal kan kita tahu namanya tanah haram, tidak boleh berperang. Tapi Nabi pernah diizinkan oleh Allah untuk dijadikan Mekah tanah halal beberapa saat. Tapi akhirnya Nabi pun memaafkan mereka. Tapi Nabi jelaskan, saya berperang ini karena diizinkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Setelah mereka dikumpulkan orang musyrikin, Nabi mengatakan, idhabu fa antum mutlaqo. Pergilah kalian bebas. Kalian bebas. Kemudian di antaranya keistimewaan Nabi SAW diberikan Al-Kautsar. Al-Kautsar. Itu telaga atau sungai di surga. Sungai di surga. Dan ini inna ataina al-Kautsar. Kami telah memberikan kepada engkau sungai Al-Kautsar, itu sungai di surga hanya milik Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya, haudun Nabi SAW, telaga Nabi SAW yang ada di Padang Mahsyar, terkadang disebut juga dengan Al-Kautsar. Kenapa disebut terkadang dengan Al-Kautsar? Karena sumber airnya dari sungai Al-Kautsar yang ada di surga. Ya, sumber airnya dari sungai Al-Kautsar yang ada di surga. Kemudian di antaranya, Nabi hewan melata mengenal Rasulullah SAW. Tapi ini sepertinya bukan cuma Nabi SAW saja ya, tapi juga Nabi Sulaiman. Tapi saya bacakan aja. Suatu hari Rasulullah SAW masuk ke dalam suatu kebun milik kaum Ansar, seorang Ansari. Ternyata ada seekor unta yang mendatangi Nabi. Unta itu datang kepada Nabi kemudian mengeluh dalam kondisi menangis dan matanya meneteskan air mata. Maka Rasulullah SAW mengusap-usap telinganya dan pangkal lehernya. Maka unta tersebut menjadi tenang. Lalu beliau menanyakan tentang pemilik unta tersebut, mana pemilik unta tersebut. Kemudian Rasulullah menasihati pemilik unta tersebut, kata Nabi SAW, Ama tattaqillah fi hadhil bahima allati mallakakah Allah, tidakkah kau bertakwa kepada Allah dalam mengurusi hewan yang Allah telah tundukkan untukmu. Innahu syaka ilayya annaka tuji'uhu wa tudh'ibuhu. Sungguhnya hewan ini mengeluh kepadaku, engkau tidak kasih makan sama dia dan kau suruh dia kerja terus. Jadi unta tersebut apa? Unta tersebut ngelapor sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wah, nanti di rumah ada kucing yang ngelapor nanti. Artinya dia mengenal Nabi dan dia mendatangi Nabi dan dia melapor kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hewan ini mengenal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi ini tidak bukan hanya spesial Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita tahu tentang kisah Nabi Sulaiman, semut-semut juga mengenal apa? Sulaiman. Ketika Nabi Sulaiman alaihi salam bersama pasukannya lewat, tiba-tiba ada semut yang mengingatkan kaumnya, ya, udkhulu masakinakum, wahai kaum semut, masuklah kalian ke dalam rumah-rumah kalian, lubang-lubang kalian. La yahtimannakum Sulaiman wa junuduhu wa hum la yash'urun. Jangan sampai Sulaiman dan pasukannya nginjak kalian padahal mereka dalam kondisi tidak sadar. Kata Allah, fatabassama dhahikan min qawliha. Nabi Sulaiman pun tersenyum ketika mendengar perkataan semut tersebut. Artinya semut yang kecil ini ternyata kenal Sulaiman. Sulaiman dan pasukannya, dia kenal ya. Ya. Tapi ini di antara keistimewaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, binatang melata mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di antara keistimewaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, 10 Nabi ketika sholat bisa lihat orang di belakang. Bisa lihat orang di belakangnya. Orang-orang makmum di belakangnya. Rasulullah SAW bersabda, hal tarawna kiblati ahuna, tidakkah kalian melihat kiblatku di arah sini? Wallahi ma yakhfa alayya khusyu'ukum wala ruku'ukum inni la arakum min wara'i dhahri. Meskipun aku menghadap kiblat, demi Allah, khusyuk kalian, ruku' kalian tidak samar bagiku. Sungguhnya aku melihat kalian dari belakangku. Jadi Rasulullah SAW meskipun hadap ke depan, seakan-akan Allah berikan meletakkan pandangan di belakang beliau dan beliau bisa melihat orang-orang di belakang beliau. Ada khilaf di kalangan para ulama, apakah ini berlaku seterusnya bagi Nabi atau ketika sholat? Konteksnya Nabi berbicara tentang apa? Sholat. Konteksnya Nabi SAW berbicara tentang sholat. Maksudnya ketika aku sholat, aku bisa melihat makmumku di belakang bagaimana kondisinya. Ini di antara keistimewaan Nabi SAW. Kemudian yang berikutnya, yang ke-11, Nabi SAW mengimami para Nabi. Mengimami para Nabi ketika Isra. Ketika Isra Mi'raj. Ya, ketika Rasulullah SAW hendak Mi'raj, naik ke langit ke 7 Sidratul Muntaha, maka Rasulullah SAW di Baitul Maqdis ketemu dengan para Nabi, ya Allah hidupkan mereka, kemudian mereka jadi makmum di belakang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya Rasulullah SAW kemudian cerita tentang Nabi-Nabi tersebut, oh ini mirip ini, ya. Rasulullah SAW cerita Musa sifatnya seperti ini, orangnya kekar, kemudian rambutnya ikal seperti seorang dari kota Shanu'ah. Nabi Isa alaihissalam mirip dengan Urwah bin Mas'ud As-Saqafi. Nabi Isa mirip dengan Urwah bin Mas'ud, sahabat radhiyallahu ta'ala anhu. Adapun Ibrahim alaihissalam mirip denganku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi ketemu dengan mereka. Kemudian yang berikutnya, istimewa Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ke-12, qarinnya beriman, qarinnya masuk Islam. Kata Nabi SAW, "Ma minkum min ahadin illa waqad wukila bihi qarinuhu minal jinni." Tidak seorang pun dari kalian kecuali telah dipasrahkan kepadanya temannya dari jin. Setiap kita ini ada qarin dari golongan apa? Jin. Ya. Qalu wa iyyaka ya Rasulullah, kata sahabat, engkau juga ada qarin dari jin ya Rasulullah. Kata Rasulullah SAW, iya ya, aku pun demikian ada ditugaskan jin bersamaku. Illa anna Allah anani alaihi fa aslam. Jadi qarin ini mengganggu, jin yang mengganggu. Dia tugasnya bisik-bisikin, ganggu ya, macam-macam menimbulkan inilah macam-macam. Tetapi Allah Subhanahu wa taala menolongku sehingga akhirnya fa aslama. Maka dia pun masuk Islam. Ada yang mengatakan aku pun selamat darinya. Fa aslam ini ada dua tafsir. Ada yang mengatakan dia pun masuk apa? Islam. Ada yang mengatakan aku pun selamat darinya. Fala ya'muruni illa bi khair. Maka dia tidak memerintahkan kepada kecuali kebaikan. Adapun korin-korin kita semuanya bermasalah ya. Korin-korin kita semuanya bermasalah. Bisikan perkara-perkara yang buruk. Bisikan perkara-perkara yang buruk. Buat su'udhon lah, buat inilah, macam-macam lah. Sombong lah, angkuh lah, macam-macam. Di antara korin jin yang nempel bersama kita terus ya. Di antara kesimpulan Nabi SAW, Nabi telah diampun dosa yang telah lalu maupun akan datang. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Fath, liyaghfirallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Agar Allah mengampuni dosa-dosamu yang telah lalu dan maupun yang akan datang. 13. Diampuni dosa-dosa yang lalu dan akan datang. Meskipun demikian, Nabi SAW bukan berarti kemudian santai-santai, dia malah sangat rajin beribadah. Maka ketika dia sholat, Aisyah bertanya, "Ya Rasulullah, kenapa Anda sholat sampai seperti ini? Sampai bengkak kaki beliau, sampai pecah-pecah kaki beliau. Waqad ghufira laka ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar." Padahal dosa-dosamu telah diampuni yang telah lalu maupun akan datang. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Afala akunu 'abdan syakura?" Kenapa aku tidak menjadi hamba yang pandai bersyukur, ya. Artinya Nabi sudah dijamin ampunan, dijamin surga, bahkan pintu surga tidak buka kecuali Nabi, dia pun tetap sangat rajin beribadah. Baik, kemudian di antaranya Allah bersumpah dengan umurnya. Allah bersumpah dengan umur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah bersumpah dengan umur Nabi. Allah tidak pernah bersumpah dengan umur siapapun kecuali umur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam surat Al-Hijr ayat 72 kata Allah, "La amruka innahum lafi sakratihim ya'mahun." Demi umurmu wahai Muhammad, sungguhnya mereka terombang-ambing dalam kemabukan. Padahal ayat ini terkait dengan kisah Nabi Lut. Ya. Mereka datang, kemudian mereka menuju Nabi Lut karena mereka tahu di rumah Nabi Lut ada orang-orang yang tampan-tampan. Mereka ingin mengajak sodomi orang tampan-tampan tersebut. Ketika mereka menuju, mereka dalam kondisi mabuk kepayang. Mereka benar sudah hasrat luar biasa terhadap untuk melakukan homoseksual. Maka Allah bersumpah ketika itu, Allah mengatakan, "La amruka, demi umurmu, innahum lafi sakratim ya'mahun." Mereka benar-benar dalam kemabukan, benar-benar di puncak syahwat. Mereka tidak tahu para lelaki tampan yang ada di rumah Nabi Lut ternyata para malaikat yang akan menurunkan apa? Azab. Mereka tidak tahu. Tapi Nabi tidak bersumpah, Allah tidak bersumpah dengan umur Nabi Lut, tapi Allah bersumpah dengan umur siapa? Nabi Muhammad. Sebagai ini menunjukkan bahwasanya umur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkah dari awal sampai akhir. Ya. Sehingga sebagaimana pernah kita bahas dalam masalah sirah, siapa yang menelaah tentang perjalanan hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam dari awal sampai akhir semuanya teladan. Semuanya apa? Teladan. Tidak ada usia Nabi yang tidak bermanfaat. Semua umurnya berkah. Dari awal seakan-akan Allah sudah mendesain bahwasanya demikianlah sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam, semuanya adalah suri teladan. Sehingga kalau kita yang mencari teladan dari Nabi dalam segala sisi ada, sebagai bapak, sebagai ponakan, sebagai cucu, sebagai suami, sebagai kawan, sebagai pemimpin, sebagai kepala negara, sebagai ulama yang ditanya tentang masalah-masalah semuanya ya. Ketika sakit bagaimana, ketika dalam peperangan bagaimana, kemudian bagaimana ketika berdamai dengan musuh, bagaimana ketika berperang dengan musuh, semua ada contoh. Bagaimana ibadahnya, bagaimana mengaturan waktunya, bagaimana sikap dia terhadap harta, bagaimana semuanya lengkap. Sehingga seluruh umur Nabi berkah. Makanya Allah bersumpah dengan umurnya. Karena semua perjalanan hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah keberkahan, dan makanya sirah Nabi sendiri adalah mukjizat. Kemudian yang berapa ini? 15. 15 ya. Ke-15. Yaitu Rasulullah dan umatnya adalah saksi bagi seluruh manusia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan umatnya saksi bagi para nabi yang lain. Nabi Nuh datang pada hari kiamat kelak, maka Allah bertanya, "Hal ballagta, wahai Nuh, apa kau sudah menyampaikan risalah yang aku tugaskan untuk kau dakwahkan?" Kata Nabi Nuh, "Naam, iya benar ya Allah, aku telah menyampaikan." Maka Allah bertanya kepada umat Nabi Nuh, "Wahai umat Nabi Nuh, apakah Nuh telah menyampaikan tugasnya risalah kepada kalian?" Kata mereka, "Enggak." Kata umat Nabi Nuh, mereka mengatakan, "Ma ja'ana min nabiyyin." Tidak. Nuh tidak pernah mengingatkan kami. Nuh tidak pernah mendakwahi kami. Fayaqulu li Nuh, "Man yashhad lak?" Maka Allah bertanya, "Wahai Nuh, mana saksimu bahwasanya kau telah menyampaikan risalah Allah Subhanahu wa taala?" Maka Nabi Nuh menjawab, "Muhammad dan umatnya." Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan umatnya. "Fa nashhadu annahu qad ballag." Maka Rasul dan para umatnya berkata, "Kami bersaksi Nuh telah menyampaikan risalah." Wa huwa qawluhu jalla dzikruhu, inilah firman Allah, "Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada 'alan nas wal wasatu al-'adl." Baik. Kemudian antaranya Nabi sallallahu alaihi wasallam pemimpin para anak Adam. Nabi pemimpin anak Adam. Pemimpin Bani Adam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Ana sayyidu waladi Adam yaumal qiyamah. Aku adalah pemimpin Bani Adam pada hari kiamat kelak. Wa awwalu man yanshaqqu anhul qabr, dan aku adalah yang pertama kali keluar dari kuburan. Sebelum semua yang lain keluar dari kuburan, aku yang pertama kali dikeluarkan dari kuburan. Wa awwalu syafi'in wa awwalu musyaffa', aku yang pertama kali memberi syafaat dan aku yang pertama kali diberi izin untuk memberi syafaat. Ini kisah Nabi terkumpul beberapa yang dia lebih para anak Adam. Kata Nabi, ana sayyidu waladi Adam yaumal qiyamah wala fakhar. Anak Adam hari kiamat dan aku tidak sombong. Aku yang pertama kali dikeluarkan dari kuburan. Dan aku yang memberi, awal kali memberi syafaat, dan aku yang pertama kali diberi izin untuk memberi syafaat. Tapi yang berikutnya, Rasulullah SAW adalah pemilik al-maqam al-mahmud dan as-syafaat al-uzma. Ya, ini juga pemilik syafaat al-uzma. Enggak cukup ya, kurang ini. 17. Syafaat al-uzma. Apa itu syafaat al-uzma? Yaitu syafaat ketika di padang mahsyar, ketika orang dikumpulkan pada hari kiamat kelak, kemudian menanti kedatangan Allah untuk memulai persidangan, sementara sementara matahari dalam kondisi jarak 1 mil, kemudian orang-orang pada keringatan, bercucuran, panas terik, maka mereka pun datang kepada para nabi untuk memohon kepada Allah agar segera memulai persidangan. Datanglah mereka kepada Nabi Adam. Nabi Adam mengatakan, saya tidak bisa, ya, saya pernah melakukan kesalahan. Mereka datang kepada Nabi Nuh. Nabi Nuh juga minta uzur, tidak bisa. Kepada Nabi Ibrahim, Nabi Ibrahim juga mengatakan tidak bisa. Nabi Musa memang saya pernah bunuh orang. Nabi Isa juga tidak bisa. Akhirnya Nabi Muhammad SAW yang memberi syafaat. Maka dia pun sujud, meminta berdoa kepada Allah agar Allah segera datang untuk mulai persidangan. Nah, syafaat itu namanya syafaat al-uzma. Syafaat agar Allah segera datang hadir untuk memulai persidangan, karena manusia dalam kondisi berat menanti kedatangan Allah Subhanahu wa taala. Ini disebut maqamam mahmuda dan syafaat al-uzma. Kemudian juga Rasulullah SAW dikhusus dengan wasilah, ya. Wasilah. Makanya kita kalau azan, setelah azan selesai kita berdoa minta agar Allah memberikan wasilah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa itu wasilah? Wasilah tempat istimewa. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, summa sallallahu alaihi wasilah. Setelah kalian mendengar azan, jangan lupa ikuti azan, kemudian jangan lupa bersolawat kepadaku kalau sudah mendengar azan selesai. Kemudian kata Nabi, summa salullaha liyal wasilah, kemudian mintalah wasilah kepada Allah untukku. Fa innaha manzilatun fil jannah, sungguhnya wasilah itu suatu kedudukan di surga. La tambagil illa li abdin min ibadillah. Wasilah itu kondisi manzilah tinggi di surga, hanya diperuntukkan untuk satu orang. Hanya diperuntukkan satu orang. Wa arju an akuna ana huwa, dan aku berharap orang tersebut adalah aku. Faman sa'ala liyal wasilata halat lahu syafa'ah. Siapa yang minta, memohon kepada Allah wasilah untukku, maka dia akan mendapatkan syafaat dariku. Jadi, ati Muhammadin al-wasilah wal-fadilah. Kita akan berdoa kepada Allah setiap habis azan kita berdoa, ati Muhammad al-wasilah. Ya Allah, berikanlah kepada Muhammad al-wasilah. Kemudian yang ke-19, Nabi adalah yang pertama kali melewati shirath. Yang pertama lewat shirath. Insyaallah kita akan bahas pada jilid kedua nanti tentang hal ini semua. Shirath ketika di padang mahsyar, setelah melewati proses semua padang mahsyar, setelah hisab, mizan, semua, baru shirath, terakhir, ujian terakhir. Surga atau kecemplung ke neraka. Yang pertama kali lewat shirath Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian yang pertama kali ketuk pintu surga. Yang pertama ketuk pintu surga. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam pada hari kiamat kelak, "Ati babal jannah, aku mendatangi pintu surga." Yaumul qiyamah, pada hari kiamat. Fa astaftihu, kemudian aku minta kepada penjaganya, tolong bukakan pintu surga. Fa yaqul khazin, man anta, penjaga pintu surga bertanya, siapa engkau, kau minta dibukakan? Fa aqulu Muhammad, aku berkata, aku Muhammad.

yang valid, ya. Baik, selain ini kita melanjutkan keistimewaan yang disebutkan dalam hadis sahih namun tidak tegas. Model kedua, kan bilang dari tiga model. Yang satu, hadis-hadisnya valid dan penunjukannya jelas. Yang kedua, hadis-hadisnya sahih tapi penunjukannya tidak jelas. Yang ketiga, hadis-hadisnya dhaif atau palsu. Baik, padahal model yang kedua, khususan yang disebut dalam hadis namun tidak tegas. Ya, yang pertama, ada yang mengatakan Rasulullah tidak menguap. Rasulullah SAW khususnya tidak menguap. Namun datang beberapa hadis, ya. Namun hadis-hadisnya mursal, ya. Contoh seperti dalam hadis, ya. Maslama bin Abdul Malik berkata, "Mata tha'aba nabiyyun qad wa innaha alamatun nubuwah." Kata Maslama bin Abdul Malik, seorang nabi tidak pernah menguap dan itu adalah tanda kenabian. Namun hadisnya bahwasanya Maslama bin Abdul Malik tidak pernah, bukanlah sahabat, tidak pernah ketemu nabi. Hadisnya mursal, dhaif. Ya. Demikian juga riwayat dari Yazid bin Al-Asam, dia mengatakan, "Ma ru'iyan nabi sallallahu alaihi wasallam mutatha'iban fi sholati qad." Tidak pernah terlihat Nabi nguap ketika sholat sama sekali. Demikian juga ini hadisnya mursal. Hadisnya mursal. Namun mereka tetap mengatakan Nabi tidak menguap bukan dengan hadis-hadis dhaif tadi. Tapi ada hadis sahih namun penunjukannya tidak tegas. Rasulullah pernah bersabda dalam hadis riwayat Abu Hurairah, "At-tasa'ubu minasyaitan." Menguap itu adalah dari apa? Syaitan. Karena menunjukkan kemalasan. Ya. Kemudian Rasulullah bersabda, "Inna Allah yuhibbul utasa wa yakrahu tasa'ub." Allah suka kalau orang bersin menunjukkan ada penyakit yang keluar. Kalau orang dan Allah tidak suka dengan menguap. Tetapi tidak ada dalil yang menunjukkan Nabi tidak pernah apa? Menguap. Ini contoh, ada hadis sahih tapi tidak tegas menunjukkan Nabi tidak pernah menguap. Contohnya juga perkara kedua, ada yang mengatakan Nabi SAW tidak pernah mimpi basah. Ini pun tidak ada dalil yang tegas, ya. Mereka hanya berdalil bahwasanya mereka mengambil dalil dari sabda Nabi SAW, "Wal hulumu minasyaitan," bahwasanya mimpi basah dari syaitan. Saya kata mereka, karena Nabi tidak bisa diganggu syaitan, maka Nabi tidak mungkin apa mimpi basah. Namun tidak ada dalil yang tegas. Bahkan ada isyarat bahwasanya Nabi juga bisa mimpi basah, seperti dalam hadis Ummu Salamah. Beliau berkata, "Kana Rasulullah SAW yusbihu junuban min ghairi ihtilamin thumma yasum." Rasulullah SAW pernah di pagi hari dalam kondisi junub, kemudian beliau berpuasa. Artinya sudah fajar, sudah azan subuh, beliau dalam kondisi junub. Bukan karena mimpi, tetapi karena menggauli istrinya. Perkataan Ummu Salamah, Nabi pernah junub ketika azan subuh dalam kondisi junub, bukan karena mimpi, tapi karena menggauli istrinya, menunjukkan ada kemungkinan Nabi karena apa? Mimpi. Intinya tidak ada dalil yang tegas bahwasanya Rasulullah SAW tidak mimpi basah, ya. Saya ada bahas masalah khilaf tentang masalah ini, nanti bisa dibaca sendiri, ya. Taib, yang model ketiga, kekhususan-kekhususan yang disebutkan dalam hadis-hadis yang tidak sahih. Ini tidak sahih banyak. Jadi antaranya ini yang tidak sahih kita tulis ini. Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tidak valid. Di antaranya misalnya Nabi dilahirkan dalam kondisi sudah dikhitan, lihat halaman 648. Terlahir dalam kondisi sudah disunat. Sudah tersunat. Hadis ini ada dalam Rasulullah pernah bersabda, "Min karamati ala Rabbi anni wulidtu makhtunan." Di antara keistimewaanku yang Allah berikan kepadaku, aku dilahirkan dalam kondisi tersunat. "Walam yara ahadun sawati," dan tidak seorang pun yang pernah melihat auratku. Namun hadis ini ada perawi yang majhul hingga Hasan bin Arafah, bahkan ada yang mengatakan hadis ini mungkar. Ya, hadis ini mungkar. Karena kalau seandainya Nabi SAW lahir tidak disunat, maka akan heboh ketika itu, ya. Ketika Nabi lahir, tidak ada cerita bahwasanya Nabi sudah tersunat, ya, sudah tersunat.

maka kemungkinan besar Rasulullah SAW disunat sebagaimana bayi-bayi yang lainnya. Ada yang mengatakan yang menyunatnya adalah Abdul Muttalib, sebagaimana kakeknya yang menyunat Nabi SAW. Itu kebiasaan orang-orang Arab ya, mereka begitu lahir tidak lama kemudian disunat ya. Dan kebiasaan itu sampai sekarang ya, orang berapa hari, 7 hari mereka sunat, ada yang sebulan langsung disunat ya. Kalau kita Indonesia sampai SMP atau kelas 6 SD baru dia disunat. Saya dulu pernah ngantar anak teman saya umur sebulan disunat, bawa ke mantri, ke dokter, langsung dia gunting kalau nggak salah. Bismillahirrahmanirrahim, ceret, selesai. Udah nggak diapain, lepas gitu aja deh, apalagi kasih betadine sudah pergi. Kayaknya berdarah, tapi kayaknya cuma sederhana, nggak disuntik-suntik dulu, langsung aja celek, mungkin dicelek, celek, selesai. Karena masih kecil kan mudah sembuh. Nangis ya, nangis. Kalau nggak nangis ya hebat itu. Baik. Oleh karenanya sebenarnya membantah ini tidak, ini pertama hadisnya mungkar, yang kedua berentangan dengan sirah, dalam sirah tidak disebutkan hal tersebut, yang ketiga orang terlahir tidak bersunat itu bukan ciri nabi, karena ada orang-orang lain disebutkan dalam sejarah manusia, sejarah kaum muslimin, ada orang-orang yang terlahir dalam kondisi sudah tersunat, ada. Makanya Ibnu Hajar berkata, wa qad istahabbal ulama min asy-Syafi'iyyah fi man wulida makhtunan an yamurra bil Musa ala mawdhi' al-khitan min ghairi qat'in. Ulama Syafi'iyah mengatakan tentang orang-orang yang terlahir sudah dalam kondisi tersunat tetap menjalankan syariat sunat. Caranya bagaimana? Dengan mengambil gunting atau pisau cuma dilewatkan saja ke kemaluan tersebut. Karena tidak usah dipotong karena sudah terbuka. Kepala zakarnya dalam kondisi sudah terbuka. Artinya orang-orang yang terlahir dalam kondisi sudah tersunat itu banyak atau ada pernah terjadi dalam sejarah, dan itu bukan ciri nabi. Dan itu bukan ciri para apa? Nabi. Lahir sudah tersunat. Kemudian di antaranya yang tidak benar, ini tidak valid ya. Nabi tidak punya bayangan katanya. Sallallahu alaihi wasallam tidak punya bayangan. Ini banyak disebut orang sufi, mereka mengatakan Rasulullah SAW tidak punya bayangan. Kenapa tidak punya bayangan? Ada dua sebab. Ada yang mengatakan karena pertama Nabi cahaya. Nabi adalah apa? Cahaya. Kalau cahaya tidak ada bayangannya. Cahaya tidak punya bayangan. Yang kedua kata mereka, Nabi selalu dinaungi awan. Dinaungi awan. Sehingga tidak punya bayangan. Sehingga tidak punya bayangan. Ini, namun ini semua tidak ada dalilnya. Ini semua tidak ada dalilnya. Ketika kita berbicara Nabi sebagai manusia, maka hukum asalnya Nabi seperti manusia yang lain, hukum asalnya. Sampai ada dalil yang menunjukkan keistimewaan Nabi. Karena Rasulullah SAW diperintahkan oleh Allah, Qul innama ana basyarum mislukum. Katakan wahai Muhammad, sungguhnya aku manusia seperti kalian. Bedanya Rasulullah beri wahyu. Oleh karenanya, hukum asal Nabi adalah sifat manusia seperti yang lain. Kecuali dalil yang mengkhususkan. Seperti tadi Nabi bisa lihat dari belakang. Itu khusus. Manusia biasa tidak bisa. Tetapi yang lain, Nabi sakit, Nabi makan, Nabi minum, Nabi menikah, Nabi bisa marah, Nabi bisa sedih, Nabi juga menangis, Nabi buang hajat, Nabi meninggal, ya, Nabi punya anak, dan seterusnya ini seperti yang lain, seperti manusia yang lain. Maka tidak boleh kita mengatakan Nabi punya sifat di luar sifat manusia, kecuali dalilnya. Seperti Nabi tidak punya bayangan. Ini kan sifat yang spesifik, keluar daripada kebiasaan manusia. Kalau ada dalilnya kita bilang sami'na wa ta'ana, kita taat, kita dengar. Selama ada dalil kita tunduk, akal kita tundukkan. Tapi kalau enggak ada dalilnya, maka enggak bisa ya. Mereka berdalil di antaranya bahwasanya Nabi bercahaya, kata mereka dalam doa Rasulullah SAW berdoa, Allahumma ij'al fi qalbi nuran. Kalau Rasulullah pergi ke masjid, Rasulullah berdoa, Allahumma ij'al fi qalbi nuran, ya Allah jadikan dalam hatiku cahaya, wa fi sam'i nuran, pendengaranku cahaya,
Basari nuran, penglihatanku cahaya. An yamini nuran, di sebelah kananku ada cahaya. An syamali nuran, sebelah kiri ada cahaya. Wa amami nuran, depanku ada cahaya. Wa khalfi nuran, di belakangku ada cahaya. Wa fauqi nuran, dari atasku ada cahaya. Wa tahti nuran, di bawahku ada cahaya. Wa ja'alni nuran, jadikanlah untukku nuran. Dalam sebagian riwayat, wa ja'alni nuran, jadikanlah aku cahaya. Ya, mereka memahami bahwasanya Rasulullah adalah secara zatnya terbuat dari cahaya, ya. Intinya hadis ini terlalu umum, tidak bisa dijadikan, karena hadis ini juga dianjurkan untuk kita baca, ya enggak? Terus kalau kita baca kita di cahaya, enggak, artinya ini cahaya maknawi, cahaya apa? Maknawi, artinya Allah beri petunjuk dari depan belakang, tidak digoda oleh syaitan, bisa hati kita bisa tersinar dengan cahaya keimanan, maksudnya demikian, bukan ada cahaya dalam, kalau kita berdoa Allah maja'al fisam inuran, ya Allah berikan cahaya di mataku, bukan berarti ada lampu di depan mata, enggak, maksudnya kita bisa tidak melihat kecuali yang baik-baik, tidak mendengar kecuali yang baik-baik. Dan kalau kita mengatakan hadis ini bahwasanya Allah jadikan Nabi cahaya, buktinya berarti kalau kita ambil secara zahirnya, berarti ada cahaya depan Nabi, ada cahaya, Nabi dikelilingi oleh apa? Cahaya. Namun tidak ada. Seandainya Nabi dikelilingi oleh cahaya seluruhnya, Abu Jahal pasti masuk Islam. Abu Jahal, Abu Lahab, ini karena Nabi, justru mereka kenapa tidak beriman kepada Nabi, kata mereka, kami enggak pingin Nabi dari manusia, kami ingin malaikat yang datang jadi apa? Nabi. Nah kalau ternyata Nabi dikelilingi cahaya, pasti mereka masuk Islam. Tapi mereka mengejek, kata mereka, mali hadar rasul yakulu tamam syifil aswak. Rasul macam apa ini, kok jalan di pasar makan makanan, kok Nabi ada kayak kamu, Nabi harusnya bercahaya, terbang apa itu. Ya. Makanya yang dimaksud dengan doa Nabi, ya Allah jadikanlah dalam depanku cahaya, maksudnya maknawi, yaitu agar rasul itu suatu yang abstrak, agar Rasulullah SAW dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga ada hadis palsu yang mereka jadikan dalil bahwasanya Nabi adalah cahaya, yaitu awal ma khalaqallahu nurun nabiyika ya Jabir. Yang pertama Allah ciptakan adalah cahaya nabimu, ya. Ini hadis tidak ada mereka mengatakan pertama alam semesta yang pertama cipta dari nur Muhammad. Ini enggak ada dalilnya. Apalagi sebagian mereka nur Muhammad dari nur Allah. Nur Muhammad dari nur Allah. Ini kesyirikan. Seakan-akan Allah ada pecah zatnya. Dari cahaya Allah tercipta cahaya siapa? Nabi Muhammad. Dan akhirnya Nur Muhammad ini sangat parah, ya. Saya punya pembahasan khusus, ya. Dan banyak pengikutnya di Kalimantan, di mana tentang Nur Muhammad. Ya. Saya sudah ada kajian khusus tentang akidah Nur Muhammad. Ya. Akhirnya ini kalau tidak dipahami bisa menjadi kesyirikan. Seperti tadi meyakini bahwasanya Nur Muhammad berasal dari Nur Allah, ini adalah kesyirikan. Namun intinya hadisnya hadis palsu. Hadis palsu. Hadis palsu. Kemudian juga kalau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tubuhnya bercahaya, kenapa Aisyah kemudian perlu disentuh kakinya oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Jadi Rasulullah ketika ingin sholat, kalau mau sujud Rasulullah Sallam tidak ada space, Aisyah lagi tidur, maka Rasulullah Sallam sentuh kaki apa? Aisyah, supaya Aisyah lipat supaya bisa sujud. Kata Aisyah menjelaskan tersebut, kata Aisyah, wa kana til buyutu laisa fiha masabih. Kenapa rumah-rumah ketika itu enggak ada lampunya? Sehingga saya tidak melipat kaki saya kecuali disentuh. Aisyah tidak tahu kapan Nabi mau sujud karena gelap. Paham? Karena gelap. Makanya Aisyah baru tahu Nabi mau sujud kalau disentuh apa? Kakinya. Kata Aisyah, rumah tidak ada lampu. Kalau Nabi ada cahayanya pasti Aisyah sudah mau sujud. Paham enggak? Kalau Nabi tubuhnya lampu, pasti Aisyah enggak perlu disentuh. Paham? Demikian juga ketika dalam Sahih Muslim Aisyah terbangun di malam hari, kemudian Aisyah cari Nabi di mana ini? Rasul cari-cari, tahu-tahu dia pegang kaki Nabi sedang sujud. Kalau ada lampu dari tubuh Nabi, Aisyah bangun, oh lagi sholat, tidur lagi. Tapi enggak, Aisyah bangun cari. Sebagian dalam riwayat seperti kadang-kadang Aisyah cemburu, dipikir Nabi pergi ke istri lainnya. Seperti kejadian pernah Aisyah bangun, Rasulullah keluar malam, dia ngikut Nabi. Nabi salah satu, ternyata Nabi bukan ke rumah istrinya, ke kuburan Baqi. Tapi intinya Aisyah bangun dan nyari-nyari. Sampai tiba-tiba aku memegang kedua kaki Nabi sedang tegak, menempel, sedang sujud. Ini hadis dijadikan dalil tentang bahwasanya kalau sujud kaki ditempelkan. Tapi intinya Aisyah memegang kaki Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam karena beliau tidak tahu di mana posisi Nabi. Seandainya Nabi bercahaya tentu apa? Tidak perlu. Dia sudah, oh Nabi sedang ini, Nabi sedang anu.
Kemudian di sana juga ada hadis yang jelas bahwasanya Nabi kepanasan dan Nabi juga butuh bernaung. Nabi juga butuh bernaung. Seperti hadis Anas radhiyallahu anhu, kata Anas mengatakan, hadis Anas dari Abu Talha, ya, wa inna ahabba amwali ilayya bayroha, harta yang paling aku cintai adalah kebun bayroha. Wa kanat hadiqatan kana Rasulullah SAW yadkhuluha, itu adalah kebun yang sering dimasuki oleh Nabi SAW. Wa yastadhillu biha, dan Rasulullah SAW bernaung di bawah pohon-pohon di situ. Wa yashrabu bima'iha, kalau Rasulullah tidak, artinya kata mereka Rasulullah tidak punya cahaya karena cahaya matahari mantul, ting, kata. Tapi Rasulullah ternyata kepanasan. Ya. Kemudian juga dalam hadis Sakauna ila Rasul, hadis Khabbab bin Al-Arad, Sakauna ila Rasulullah SAW wa huwa mutawassidun burdatan lahu fi dhil Ka'bah, kami pernah mengeluh kepada Nabi, Nabi sedang berbantalkan dengan selendangnya di bawah naungan Ka'bah. Jadi Ka'bah kan kotak, terkadang ada matahari naungannya, Rasulullah lagi bernaung di situ. Kenapa Rasulullah cari naungan? Berarti Rasulullah kepanasan enggak? Kepanasan. Demikian juga ketika Rasulullah SAW umrah, ketika Rasulullah SAW haji, maka Rasulullah SAW ketika berhaji, maka Bilal mengambil kain untuk menaungi Nabi. Karena Nabi ingin lempar jamarat, kepanasan, dinaungi. Dan berapa banyak dalil Rasulullah SAW masuk di kemah, dibuat kemah untuk Nabi. Nabi bernaung. Mereka bilang Nabi tidak punya bayangan karena mantul cahaya matahari, enggak kuat kalah dengan cahaya Rasulullah SAW. Demikian juga ketika Rasulullah SAW bersama Abu Bakar berhijrah dari Mekah menuju Madinah. Ketika berhijrah, orang-orang tidak kenal mana Nabi nambah Abu Bakar. Mereka tidak kenal, mereka cuma dengar. Orang sudah pada beriman, mereka nunggu karena mereka dengar Rasulullah dan Abu Bakar sudah berjalan dari Mekah menuju Madinah untuk berhijrah. Jadi setiap hari mereka datang, enggak ada, mereka pulang lagi. Pagi-pagi mereka nunggu, enggak ada, mereka pulang lagi. Terus seperti itu. Karena enggak ada WhatsApp waktu itu. Sehingga mereka enggak ada, enggak sampai akhirnya ketika mereka sudah balik, tahu-tahu ada orang Yahudi lagi di Atom, itu di semacam tiang tinggi, mereka lihat, itu ada yang ditunggu-tunggu oleh mereka, ya. Maka mereka berteriak, ya banu Qailah, hadza jaddukum alladhi tantazirun. Inilah pemimpin kalian yang kalian nunggu-nunggu. Akhirnya orang semua pada keluar. Abu Bakar sama Nabi datang. Tapi mereka tidak tahu mana Abu Bakar, mana apa? Nabi. Sehingga mereka menyangka Abu Bakar itulah Nabi. Sehingga mereka, silakan. Mereka menyangka Nabi Abu Bakar. Sampai ketika masuk suatu rumah, Nabi kepanasan, Abu Bakar ngambil kain, naungi Nabi. Ternyata Nabinya yang ini. Mereka tidak tahu. Artinya Nabi kepanasan, makanya Abu Bakar naungi dengan apa? Naungan. Hatta asabati syamsu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa aqbala Abu Bakar hatta dhallala alaihi biridaihi. Sampai Nabi terkena matahari, maka Abu Bakar pun mengambil selendangnya menaungi Nabi sallallahu alaihi wasallam agar tidak kepanasan dengan apa? Matahari. Berarti Nabi kepanasan enggak? Kepanasan. Artinya kita bilang seandainya ada dalil yang sahih yang mengatakan Nabi tubuhnya bercahaya, kita akan beriman. Enggak ada masalah, mudah bagi Allah semuanya. Kalau ada dalil sahih yang mengatakan Nabi tidak ada bayangannya, kita akan beriman, cuma enggak ada dalilnya. Enggak ada dalilnya itu. Apalagi keyakinan Nabi sebagai cahaya dikait-kaitkan dengan akidah. Dikaitkan dengan apa? Akidah. Bahkan sebagian mereka meyakini semuanya dalam ini ada Nur Muhammad. Tercampur antara akidah Nur Muhammad dengan akidah Wahdatul Wujud. Saya sudah bahas secara khusus pembahasan masalah ini. Kemudian juga di antara keistimewaan yang tidak ada dalilnya, lihat halaman 655. Bumi menelan apa yang keluar dari Rasulullah. Bumi menelan mereka berdengar suatu hadis. Rasulullah pernah berkata, ya Aisyah, ama alimti anna allaha amara al-arda an tabtali'a ma kharaja minal anbiya. Tidakkah engkau tahu, Aisyah, bahwasanya Allah telah perintahkan bumi untuk menelan semua yang keluar dari para nabi, ya. Artinya ketika Nabi SAW buang hajat, maka semuanya akan masuk ke dalam bumi. Tapi hadis-hadis ini semuanya, ada hadis yang lain, semuanya hadis yang dhaif, mungkar, maudhu, hadis palsu, ya. Sehingga tidak ada dalilnya. Dan ada yang mengatakan Rasulullah SAW tidak buang hajat, itu tidak benar. Rasulullah SAW ketika buang hajat, dia cebok atau tidak? Cebok. Maka dia suruh sahabat bawakan air.
Karena Rasulullah SAW buang hajat dan beliau cebok. Ya. Terkadang cebok, terkadang istijmar menggunakan batu. Sebenarnya datang dalam hadis-hadis yang sahih. Katanya juga lalat tidak singgah pada Nabi. Ini pun tidak ada dalilnya. Dalilnya pun lemah. Kemudian juga ada yang mengatakan Nabi adalah manusia tertinggi. Ya. Dalam hadis kana min sifati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Aisyah berkata kana min sifati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu lam yakun bitawil. Mereka mengatakan Nabi sangat tinggi, tapi ini tidak benar karena justru terbantah dengan hadis Aisyah. Aisyah berkata kana min sifati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu lam yakun bitawil bain walal musyaddabal dhahib. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sifat fisiknya adalah tidak terlalu tinggi dan juga tidak terlalu pendek, ya. Ini pun hadisnya lemah, ya. Ini pun hadisnya lemah, ya. Tapi disebut Rasulullah SAW raba itu sedang. Orangnya apa? Sedang, ya. Adapun dikatakan Nabi tertinggi atau terpanjang di antara orang yang berjalan atau duduk bersamanya, ini adalah hadis-hadis yang lemah. Wallahu alam bisawab. Ini saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Insyaallah pertemuan berikutnya, pertemuan terakhir tentang iman kepada para nabi, tentang nabi-nabi palsu, insyaallah. Ta'ala, ya.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukrulahu ala taufiqihi wa amtinani wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu da'i ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabi wa ikhwani. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kita lanjutkan bahasan kita dari syarah rinci rukun iman, dan kita masuk pada pembahasan terakhir dari al-iman bir rusul, tentang rukun iman yang keempat, yaitu iman kepada para rasul. Pembahasan yang terakhir adalah tentang nabi-nabi palsu, ya. Karena di antara kesempurnaan iman kita kepada para rasul dan kesempurnaan kita beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya nabi yang terakhir adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan tidak ada nabi lagi setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang mengaku ada nabi setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia telah kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dia telah membatalkan rukun iman yang keempat, yaitu iman kepada para rasul. Di antara syarat untuk beriman kepada para rasul yaitu meyakini bahwasanya Nabi Muhammad SAW adalah nabi yang terakhir. Dan sebagaimana kita ketahui, di zaman kita, ya, dan bahkan sejak zaman Nabi SAW sudah muncul nabi-nabi palsu yang mereka mengaku mereka adalah nabi-nabi setelah Nabi Muhammad SAW. Di zaman ini ada firqah yang terkenal, namanya firqah Al-Qadianiyah atau Ahmadiyah, yang mereka menganggap bahwasanya Mirza Ghulam Ahmad adalah nabi setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
1: Simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ustaz, gini Ustaz, kita gimana ya Ustaz ya caranya kita untuk mendakwahin orang-orang yang dia jauh dari agama Ustaz. Supaya mereka
1: orang umum ini ya.
0: Orang-orang umum supaya mereka mengenal agama ini dengan nikmat.
1: Tertarik semua
0: ya, agama. Begini Ustaz, begini. Contohnya begini Ustaz ya. Mereka ini kan pada saat mereka melakukan suatu kemaksiatan
1: kayak anak-anak muda begitu.
0: Anak-anak muda, ya Ustaz, anak-anak muda itu mereka nikmat sekali Ustaz. Mereka nikmat gitu loh.
1: Mereka nikmati lah, mereka
0: ya, nikmati. Senang gitu ya. Namanya hura-hura, terus semua dunia malam.
1: Bebas
0: gitu loh. Nah, pada saat kita mendakwahi mereka, mereka berpikir begini, nanti kalau kita senang dengan atau kita
1: ikut agama,
0: kita ikut agama, sempit. Mereka
1: bebas
0: merasa
1: lagi,
0: sempit, mereka tidak bebas, terus mereka merasa, aduh, sedikit ini dilarang gitu loh. Padahal di dunia mereka sebelumnya dengan kemaksiatan itu tidak ada itu.
1: Tidak ada larangan ya,
0: bebas. Tidak ada larangan, bebas dia mau tidur jam berapa terserah, dia mau ini gitu loh, tidak ada batasan-batasan untuk mereka.
1: Jadi pandangannya agama itu malah mengekang
0: ya, kebebasan
1: mereka.
0: Ya, malah mengekang mereka gitu Ustaz. Itu gimana Ustaz?
1: Ya, barakallahu fikum. Ya, barakallahu fikum. Ini memang kendala, salah satu di antara kendala yang tentu saja kita yang meyakini kesempurnaan Islam yakin Allah Maha tahu tentang hal ini.
0: Iya, iya Ustaz.
1: Allah Maha tahu tentang jiwanya pemuda.
0: Iya.
1: Karena Dia yang menciptakan manusia dari kecil jadi anak muda sampai dewasa sampai orang tua sampai meninggal dunia kan begitu. Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan bahkan dari tidak ada menjadi ada.
0: Iya.
1: Sekarang bukti pertama sebelum kita jawab dengan rinci, Islam memberikan perhatian besar kepada para pemuda. Orang-orang yang mengaku tadi ingin jiwanya bebas, ternyata dia dapatkan dalam Islam perhatian besar. Buktinya apa? Antum lihat beberapa hadis Rasulullah SAW itu diawali dengan panggilan untuk para pemuda. Ya ma'asyarus syabab, man istata'a minkumul ba'ata falyatazawwaj. Wahai para pemuda, siapa di antara kalian yang punya kemampuan, hendaknya dia menikah. Menikah ini pun dianggap pengekang kebebasan. Padahal dengan menikah dia bisa menyalurkan sesuatu yang menjadi hasratnya di tempat-tempat yang bermanfaat, menjadi sebab ketenangan bagi jiwanya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memuji pemuda yang tumbuh dalam ketaatan kepada Allah, termasuk sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh, kata Rasulullah SAW. 7 golongan yang mendapatkan naungan arsy Allah pada hari kiamat yang ketika tidak ada naungan selain naungannya. Di antaranya adalah apa? Syababun nasya'a fi ta'atillah. Pemuda yang selalu tumbuh dalam ketaatan kepada Allah. Di hadis yang lain Rasulullah SAW bersabda, Ajiba Rabbuna min syababin laysat lahu sabwah. Allah Subhanahu wa taala kagum dengan seorang pemuda yang tidak punya kecenderungan kepada hawa nafsunya. Subhanallah. Perhatian Islam. Sekarang kita bahas permasalahan yang antum tanyakan tadi. Mereka-mereka yang merasa Islam mengekang kebebasan, sementara dia dapatkan kebebasan dengan hura-huranya, kehidupan malamnya, dengan mabuk-mabukannya, dengan dunianya katanya sebagai pemuda.
0: Tanpa batas.
1: Kita katakan sama dia, Anda bebas dari satu, terus larinya kemana? Kan tidak ada jalan ketiga, cuma ada dua jalan. Kalau bukan jalan Allah, jalan syaitan.
0: Betul, sahih.
1: Ketika Anda lepas dari jalan Allah, masuk ke jalan syaitan. Lepas dari aturan Islam masuk ke dalam ikatan syaitan. Kira-kira mungkin gak syaitan mengajak kepada kebaikan?
0: Betul, sahih.
1: Sekarang lebih daripada itu, dunia siapa yang ciptakan? Manusia siapa yang ciptakan? Mungkinkah syaitan yang juga diciptakan lebih tahu tentang cara membahagiakan makhluk ciptaan Allah ini dibandingkan Allah sendiri yang menciptakan kita? Tidak masuk akal. Jadi seperti yang antum katakan tadi, ada kesemuan kebahagiaan yang semu dan palsu yang dibisikkan oleh syaitan pada diri mereka. Dianggap ini adalah solusi. Padahal ya, kita ketahui agama Islam diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita tenang lahir dan batin. Dan kesenangan dengan Islam tidak akan berganti. Mereka-mereka ini kan berpindah dari satu kepada yang lainnya kan, ketika bosan cari yang lain lagi, menunjukkan mereka tidak tenang.
0: Betul, Ustaz.
1: Dan nanti akan habis kan pada satu saat.
0: Iya, jadi begini, Ustaz.
1: Iya.
0: Maaf, anak potong, Ustaz. Jadi begini, Ustaz. Ini yang beberapa pengalaman-pengalaman dari teman-teman, ya, pengalaman-pengalaman pribadi yang mereka.
1: Pengakuan-pengakuan mereka, ya.
0: Pengakuan, ya, pengalaman ada berapa ini, Ustaz. Ya. Yang itu sohi, Ustaz. Itu teman baiknya sohi. Jadi mereka, pada saat mereka, contoh ini contoh, ya, mereka memasuki dunia malam. Itu mereka nanti akan pulang subuh. Itu mereka tidur, Ustaz. Tidur, mereka tidur sampai mereka bangun. Pada saat titik dia bangun itu dia merasa blank, merasa kosong, Ustaz.
1: Kosong.
0: Iya, dia merasa kosong. Terus mereka pada saat
1: hampa
0: mereka,
1: gitu, hampa apa, jiwanya, pikirannya,
0: apa,
1: iya.
0: Apa ini gitu loh. Mereka, terus mereka mencari, sebenarnya dalam titik itu mereka mencari, Ustaz. Nah, pada saat mereka mencari itulah, ya, mereka mencari
1: dibutuhkan solusi, ya, sesuatu, ya, yang
0: dibutuhkan solusi. Jadi begini, Ustaz, pada saat mereka mencari, terus mereka melihat sesuatu yang lain, Ustaz. Yang lain itu bukan agama atau yang lain, Ustaz, ya. Dia bilang, "Oh, ini ternyata barangkali ini solusinya." Iya, iya. Dia pergi ke situ,
1: pergi
0: gitu loh,
1: Ustaz. Lagi.
0: Oh, ternyata kebahagiaan itu bukan di dunia malam, iya, tapi di dunia apa namanya, nongkrong yang sama yang mabuk gitu loh, iya, contohnya, iya, mabuk. Iya, iya. Oh, di sini. Pada saat dia melakukan satu dia melakukan itu,
1: ada
0: dan pada satu
1: lagi,
0: titik,
1: iya,
0: jenuh lagi, Ustaz.
1: Jenuh lagi.
0: Nah, itu, Ustaz, itu yang dirasakan sama teman-teman Ana yang dulu-dulu yang masuk di dunia-dunia hitam itu, Ustaz. Karena mereka sebenarnya, Ustaz, mereka bukan fitrah mereka, Ustaz. Mereka mau kebahagiaan yang hakiki. Itu loh. Jadi gimana, Ustaz, itu?
1: Ya, barakallahu fikum. Itulah yang saya katakan tadi, termasuk tipu daya syaitan. Dia tidak hanya menggoda kita untuk melakukan perbuatan buruk, tapi dia membelenggu pikiran kita dengan batasan-batasan atau belenggu-belenggu yang dibuatnya supaya kita tidak lari dari perangkapnya. Syaitan itu pandai. Dia punya rencana A, rencana B. Kalau orang ini lolos dari rencana A, dia akan bawa kepada rencana B, rencana selanjutnya. Kayak tadi, ketika dalam kehampaannya dia tidak menemukan kebahagiaan di dunia malam, syaitan membisikkan, "Iya, karena kamu kurang sempurna dalam dunia malamnya, harus tambah lagi dengan minuman keras. Ah, karena kamu baru minuman keras, harus tambah lagi dengan narkoba." Akhirnya seterusnya. Ketika itu dia akan tersiksa batinnya pada hakikatnya.
0: Yeah.
1: So. Nah, disinilah yang saya katakan tadi, memang anak muda ini, bagaimanapun kita mungkin merasa kurang bisa mendakwai mereka, kurang bagus penyampaian kepada mereka, harus kita dakwai. Karena satu saat ketika dia,
0: yeah,
1: mencari,
0: yeah,
1: Allah subhanahu wa ta'ala buka, sentuh fitrah mereka dengan petunjuknya, mereka akan mengenal, oh ternyata inilah yang saya cari. Bagaimanapun agama, itu kan diturunkan sesuai dengan fitrah manusia.
0: Masya Allah, yeah.
1: Ketika fitrah ini ngontak, nyambung, ya, kata sebagian dari sahabat, inna alal haqqi lanuran, di atas kebenaran itu ada cahaya.
0: Yeah.
1: Cahaya ini semacam sensor yang dikenal oleh hati manusia. Kalau ini ngontak, maka insya Allah akan terbuka hatinya pada saat itu.
0: Masya Allah.
1: Inilah tugasnya kita, banyak menyampaikan dakwah kepada mereka, mungkin kelihatan mereka cuek, tidak peduli,
0: yeah, yeah,
1: sampaikan.
0: Terus
1: nasihati,
0: ya,
1: dengan cara,
0: terus,
1: yang, yeah, baik. Insya, yeah, Allah satu saat, yeah, orang-orang titik, yang betul, dikehendaki kebaikannya oleh Allah subhanahu wa ta'ala akan terbuka, yeah, untuk sadar dan menerima kebenaran tersebut.
0: Dan itu banyak terbukti, Ustaz.
1: Banyak terbukti,
0: ya,
1: nah,
0: Ustaz, barakallahu fikum.
1: Iya, barakallahu fikum. Hayakumullah.

0: Ustaz, apakah perbedaan fasik dan fajir? Pertama, dari tulisan berbeda. Fasik, fajir. Dua huruf yang berbeda, S dan Q. J, J dan R. Adapun dari segi makna, mirip. Fajir ini mencakup dua hal. Pertama, fajir itu syukran adalah al-wuku' fil ma'asi. Pertama, terjerumusnya seseorang ke dalam maksiat, itu fajir. Yang kedua, khuruj anit ta'ah, keluar dari ketaatan. Kalau orang selama ini rajin ngaji, suatu saat berhenti ngaji, itu fajir. Kalau orang selama ini umpah selalu memelihara sholat berjamaah setiap waktu, suatu saat berhenti sholat berjamaah hanya di rumah saja, atau telat biasanya di awal waktu, kemudian karena kesibukan, karena ini dan itu, kemudian menjadi telat dan akhirnya sholat di mana aja, di rumah, di kantor, di ruangan, di mana, itu fajir. Orang rajin tahajud tiap malam tiba-tiba berhenti karena dosa yang pernah dilakukannya menyebabkan dia sangat berat untuk bangun malam. Akhirnya setiap bangun sudah azan subuh. Kadang azan subuh pun masih ngorok. Kadang tidak sholat berjamaah. Padahal tadinya rajin tahajud. Itu fajir. Jadi fajir itu mencakup dua, khuruj anit ta'ah dan al-wuku' fil ma'asi. Keluar dari ketaatan dan terjerumusnya dia ke dalam maksiat. Ya. Kalau fasik itu sebutan bagi orang yang terus-menerus di atas kemaksiatan. Maka orang itu fasik. Perbuatan maksiatnya disebut perbuatan fasik atau fiskun. Fiskun, maka orangnya disebut fasik. Wallahu a'lam bishawab.
1: Mengudara langsung dari Kompleks Masjid As-Sunnah Kota Kendari. Inilah Rojak Kendari, menentramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
2: Simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Rojak Kendari. Menentramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
3: Baik, pemerhati Roja Kendari, barakallahu fikum wa ahsanallahu ilaikum. Waktu di studio saat ini menunjukkan waktunya untuk melaksanakan azan salat maghrib bagi wilayah kota Kendari dan sekitarnya. Dengan dikumandangkannya azan sholat maghrib, maka pertanda waktu sholat maghrib sudah tiba bagi wilayah kota Kendari dan sekitarnya. Tentunya kewajiban kita bagi kaum muslimin untuk melaksanakan sholat berjamaah, kaum pria, kaum muslimin untuk melaksanakan sholat berjamaah di masjid-masjid kaum. Semoga Allah Ta'ala memberikan kebaikan kepada kita semuanya. Barakallahu fikum.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
2: يا الله رب panggilan yang sempurna dan salat wajib yang didirikan, berilah al-wasilah derajat di surga dan fadilah kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan bangkitkan beliau sehingga bisa menempati maqam terpuji yang telah engkau janjikan.
3: Mengudara langsung dari Kompleks Masjid As-Sunnah Kota Kendari, inilah Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
4: Ini a'udzubika minal ma'thami wal maghram.
5: Berhutang ini bukan masalah kecil, masalah besar. Karena penghalang seseorang untuk masuk ke dalam sorga, utang itu menghalangi orang untuk masuk ke dalam sorga. Utang itu yughfaru lisyahidi
6: kullu dhanbin illa dhanbu.
5: Dihapuskan semua orang yang mati syahid dosanya kecuali utang. Nafsul mu'min, ruh seorang mu'min
6: mu'allaqatun bidaini,
5: tergantung dari hutangnya
6: hatta yughda'an,
5: sampai dibayarkan.
7: Ya

0: bin Laden.
1: Ketika brutal datangnya dengan merengek-rengek, dengan menangis, dengan semua kesulitan yang ada diceritakan. Tapi begitu waktunya ganti, tidak ada kabar,
2: tidak memberitahu,
1: tidak datang. Apa begini adab seorang muslim? Bukan nggak boleh berutang, boleh.
2: Tapi utang ini harus kita bayar, wajib kita bayar.
1: Orang berutang kata Nabi. Inna rajula idza gharima idza haddatha kadzaba wa idza wa'ada akhlafa. Kalau sudah utang, kalau ngomong dusta, bohong. Kalau janji selalu menyalahi janji. Itu orang berutang.
3: Inna lillahi

0: Inna ilaihi raji'un.
1: Kehidupan ini akan berakhir, jauh.
2: Kalian mengira dengan mati selesai semua urusan?
3: Baiza jaa ajalum.
4: Innaka mayyitun
5: wa innahum mayyitun.
3: Baiza jaa ajalum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun.
2: Manusia hanya akan membawa amal perbuatan.
6: Kullu nafsin.
7: Mungkin sebagian di antara kita enggak beriman.
2: Enggak ya.

0: وإنما توفون أجوركم يوم القيامة.
1: Kalau engkau orang yang beriman, yang beramal untuk hari akhirmu, maka engkau akan berteriak mengatakan Qaddimuni, Qaddimuni, segerakan aku ke tempatku, San.
2: Dunia ini berkata-kata.

0: manusia berlomba-lomba.
1: Manusia berlomba-lomba untuk meraih sesuatu yang dia yakin dia akan tinggalkan.
0: Yang dia yakin dia akan tinggalkan.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Pertanyaan selanjutnya datang dari hamba Allah yang tidak menyebutkan namanya. Beliau bertanya, Assalamualaikum Pak Ustaz, bagaimana cara supaya sholat kita bisa khusyuk, Ustaz? Terima kasih.
1: Bagaimana supaya sholat kita bisa khusyuk? Yang pertama adalah dengan melakukan berbagai persiapan sebelum sholat. Mulai dari wudhu yang sempurna, kemudian berjalan ke masjid dengan membaca doa, masuk ke masjid juga membaca doa, kemudian begitu masuk ke masjid melakukan sholat sunnah, kemudian antara adzan dengan iqamat berdoa kepada Allah Azza wa Jal. Nah, ini semua adalah sebuah persiapan untuk menuju kepada sebuah salat yang khusyuk. Karena tidak ada sesuatu yang instan. Sesuatu itu butuh proses, termasuk khusyuk. Tidak instan khusyuk. Jadi seorang sampai ke tujuan khusyuk, dia harus melalui langkah-langkah yang sudah digariskan oleh agama kita. Makanya kalau misalnya langkah-langkah itu tidak dilakukan, sulit untuk khusyuk. Komat, baru lari-lari ke masjid. Komat, baru lari-lari ke masjid. Takbiratul ihram masih ngos-ngosan. Bagaimana mungkin dia akan konsentrasi kalau dia masih sibuk untuk mengatur nafasnya? Jauh panggang dari apinya. Jadi kalau misalnya dia ingin khusyuk, dia harus melakukan tahapan-tahapan yang sudah digariskan oleh agama kita tadi. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua adalah berusaha memahami. Berusaha untuk memahami apa yang kita baca di dalam sholat kita. Dan ini insya Allah kita akan bahas, termasuk gerakan-gerakannya, makna-makna yang dikandung dalam gerakan tersebut ketika sujud, ketika kita takbiratul ihram. Kita akan bahas insya Allah. Dan kita akan mulai dari pertemuan yang akan datang dengan izin Allah, kalau kita masih dikaruniai umur, masih dikaruniai kesehatan, taufik dari Allah SWT, kita akan mulai mengkaji tentang takbir nanti. Jadi habis niat, kan takbir. Kita akan kaji insya Allah cara takbirnya, gerakannya, kemudian juga makna yang dikandung. Nah, makna-makna ini yang kadang-kadang kita suka abaikan. Padahal subhanallah, kalau kita memahami makna apa yang kita baca, itu luar biasa, akan sangat membantu kita untuk khusyuk di dalam sholat kita. Maka perhatikan baik-baik, ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, yang diajar oleh Nabi SAW adalah berusaha untuk menghadirkan bahwasanya niat sholat kita ini adalah sholat yang terakhir kita sebelum menghadap kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi menghadirkan bahwa inilah sholat terakhir kita.

0: kita sebelum menghadap kepada Allah, seakan-akan demikian, karena kita nggak tahu juga kapan kita akan meninggal dunia. Maka sangat mungkin ini sholat terakhir kita, sehingga kita berusaha untuk khusyuk semaksimal mungkin sebagai bekal kita untuk menghadap kepada Allah Tabaraka wa Taala. Wallahu taala a'lam.
1: Ustaz, yang dimaksud Isa Al-Masih bagi orang Nasrani dan Ad-Dajjal Al-Masih, dua-duanya Al-Masih, ada kesamaan penjelasan? Tolong penjelasan. Sudah dijelaskan belum ini? Sudah. Ada dua kemungkinan yang nanya. Pertama gak hadir, kasihan ya. Kedua hadir tapi mungkin ngobrol, tidur, atau ngelamun, atau bikin status. Al-Masih pada Isa adalah isim fa'il dengan makna isim fa'il. Isim fa'il itu kata benda yang bermakna subjek, pelaku. Al-Masih yang menghapus seluruh penyakit dengan hanya diusap. Orang yang mengusap disebut Al-Masih. Yang mengusap sekaligus menghilangkan seluruh penyakit, baik penyakit bawaan dari lahir ataupun yang dadakan, maka hilang penyakitnya. Beliau disebut Al-Masih. Kalau Al-Masih pada diri Ad-Dajjal, Al-Masih fi isim fa'il dengan makna isim maf'ul. Isim maf'ul itu objek. Isim fa'ilnya subjek. Bentuk katanya subjek tapi maknanya objek. Al-Masih pada Dajjal maknanya Al-Mamsuh, yang dihapus. Maknanya yang dihapus salah satu matanya. Mata kanannya tidak ada, terhapus. Dengan alis-alisnya tidak ada. Dia picek. Dan hanya mata kiri, kayak bajak laut gitu ya. Nah, itulah Al-Masih pada Ad-Dajjal. Jadi beda makna, walaupun lafaz sama.

0: Tetaplah bersama kami Jak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما Amma ba'du fa inna asdaqal hadith kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar wa ba'du. Alhamdulillah ma'asyiral ikhwa wal akhwat fid din rahimakumullah. Alhamdulillah kita kembali dan selalu bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas semua limpahan nikmat dan karunia-Nya. Kita senantiasa memuji dan menyanjungnya atas semua limpahan taufiknya bagi kita. Nikmat kita bisa menuntut ilmu, yang dengan itu kita bisa menyikapi semua keadaan-keadaan kita sesuai dengan petunjuk Allah subhanahu wa ta'ala, yang ini menjadikan kita selalu mendapatkan kemuliaan dan keutamaan di sisinya dalam setiap keadaan yang kita hadapi, jika kita menghadapinya dengan sesuai dengan petunjuk Allah dan petunjuk Rasulnya sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Alhamdulillah, di kesempatan malam hari ini kita dipertemukan kembali di dalam majelis ilmu yang mulia. Kita akan mengkaji tema semangat menuju kebenaran. Kenapa tema ini perlu kita kaji dan kita bahas? Karena ini menyangkut sebab, salah satu sebab utama yang menetapkan hidayah pada diri kita. Dan ini juga menyangkut bagian yang penting dari ciri kesempurnaan iman. Sebagian dari para ulama menjelaskan bahwa syarat sempurnanya amal manusia diterima, jadi setelah syarat diterima amal yaitu dua, apa? Ikhlas dan ittiba, mengikhlaskan ibadah untuk Allah subhanahu wa ta'ala semata-mata, dan yang kedua apa? mengikuti sunnah Rasulullah SAW dalam mengamalkan amal tersebut. Ini insya Allah sudah sering dibahas. Ada tambahan yang disebutkan oleh sebagian dari para ulama, syarat sempurnanya amal. Amal sudah diterima, tapi ada yang diterima dengan sempurna, ada yang kurang, ada yang tidak sempurna. Maka syarat sempurnanya amal juga ada dua. Yang pertama, al-musara'atu, bersegera, berlomba, bersemangat mengerjakannya. Bersegera, berlomba, tidak menunda-nunda. Dan yang kedua, al-akhdhu bil quwwah, menjalankannya dengan kuat, dengan semangat, dengan tekad yang tinggi. Ini dalilnya jelas di dalam Al-Quran. Allah subhanahu wa ta'ala banyak menyebutkan hal ini. Di antaranya dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala di surat Ali Imran, A'udhu billahi minasyaitanir wajim, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawatu wal ardu u'iddat lil muttaqin. Bersegeralah kamu untuk menuju pengampunan, meraih pengampunan Allah, dan untuk mencapai surga yang luasnya seperti langit-langit dan bumi yang Allah siapkan bagi orang-orang yang bertakwa. Ini bukti kita diperintahkan untuk bersegera, tidak bermalas-malasan dalam kebaikan, tidak menunda-nunda. Yang kedua, al-akhdhu bil quwwah, mengambilnya dengan kuat, dengan semangat. Ini juga Allah perintahkan di dalam banyak ayat Al-Quran, khudhu ma atainakum bikuwah,

lakukanlah perintah yang aku turunkan, yang kami turunkan kuat dengan penuh. Nah, ini yang namanya menjalankan perintah Allah dengan semangat, dengan kekuatan, dengan tekad yang tinggi. Ini termasuk ciri iman yang benar, ciri iman yang sempurna. Kenapa? Kalau orang melaksanakan satu amal dengan malas-malasan, tandanya dia cinta atau tidak? Tidak. Orang melaksanakan sesuatu dengan terpaksa, menunjukkan dia tidak suka dengan sesuatu itu. Coba dalam kehidupan kita di dunia, kalau kita mengerjakan sesuatu dengan terpaksa, itu tandanya kita menyukainya atau tidak? Tidak. Makanya orang-orang munafik, meskipun kelihatan menjalankan ibadah, tapi ibadah mereka palsu. Wa idza qamu ila sholati qamu usala yura'una an-nasa wa la yadhkuruna Allaha illa qalila. Kalau mereka berdiri melaksanakan sholat, mereka lakukan dengan malas-malasan, tidak ada semangat. Mereka berbuat riya, memamerkan amalnya kepada manusia, dan mereka tidak berzikir kepada Allah kecuali sedikit sekali. Orang yang tidak mencintai sesuatu tidak akan merasa senang mengerjakannya, itu pasti. Makanya ada kaidah ini yang berlaku, ini kaidah ini berlaku untuk urusan dunia dan untuk urusan agama. Ibnu Qayyim rahimahullah taala menyebutkan kaidah ini dalam kitab Al-Fawaid. Al-ladzatu tabi'atun lil mahabbah. Kelezatan itu mengikuti rasa cinta. Kalau antum mencintai sesuatu, antum pasti menikmatinya ketika melakukannya. Biar susah. Ya, kalau kita mencintai sesuatu, kita akan senang mengerjakannya. Nah, ini berlaku untuk urusan dunia, apalagi untuk urusan agama. Kenapa orang bermalas-malas ketika dia mencari hidayah? Padahal dia sudah tahu hidayah itu adalah kebutuhan manusia yang paling besar, bahkan melebihi kebutuhannya terhadap makan dan minum. Ilmu agama. Pernyataan dari Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah taala yang sering diulang dalam kajian keutamaan ilmu. An-nasu yahtajuna ilal ilmi aktsaru min hajatihim ila ta'ami wasyarab. Lianna ta'ama wasyaraba yuhtaju ilaihi fil yaumi marratan aw marratain. Wal ilmu yuhtaju ilaihi bi'adadil anfas. Manusia butuh kepada ilmu agama, kepada petunjuk Allah, lebih daripada kebutuhan mereka terhadap makan dan minum. Karena makan dan minum dibutuhkan dalam sehari sekali atau dua kali, kata Imam Ahmad. Tapi ilmu dibutuhkan sesuai dengan jumlah tarikan nafas manusia. Nah, kalau kita tahu ini pentingnya seperti ini, kenapa kita bermalas-malasan? Coba misalnya dalam urusan dunia kita. Kita mengetahui pekerjaan ada yang berat, bahkan banyak yang berat. Tapi karena kita butuhkan, apa yang kita lakukan? Kita pergi, tetap mengerjakannya. Kita berusaha semangat untuk bisa menyelesaikannya. Dan memang manusia secara asal tidak akan mengerjakan sesuatu kecuali kalau dia merasa butuh kepada sesuatu itu. Kecuali kalau dia merasa butuh atau merasa sesuatu itu penting. Dan ini hukum asal kegiatan yang dilakukan oleh manusia secara sadar. Makanya silakan menilai diri kita. Kalau dalam urusan dunia kita lebih semangat, dalam urusan makan yang enak kita lebih berlomba-lomba datang kalau ada undangan, tapi ternyata dalam urusan agama kita tidak semangat mencari sebab hidayah, kita tidak bersungguh-sungguh, ini berarti pertanda iman orang ini sedang bermasalah besar. Sedang bermasalah besar. Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan kita tujuannya untuk beribadah, bukan untuk makan. Kenapa kita lebih merasa enak makan daripada ibadah? Kenapa kita lebih merasa enak
berkumpul untuk membicarakan urusan dunia daripada berkumpul dalam majelis ilmu yang merupakan raudhatun min riyadil jannah, taman-taman surga. Ini semua petunjuk yang mengabarkan kepada kita semangat beragama itu adalah keniscayaan, keharusan, mesti kita miliki. Karena agama ini indah, agama ini nikmat paling besar, agama ini adalah sebab utama yang menjadikan jiwa kita tenang. Siapa orang yang tidak ingin jiwanya tenang, hatinya tentram? Coba lihat firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, man amila salihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibatan wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Barang siapa yang mengamalkan amalan soleh dari kalangan laki-laki maupun perempuan dalam keadaan dia beriman, apa janji yang Allah janjikan? Sungguh-sungguh kami akan berikan untuknya kehidupan yang indah, kehidupan yang penuh dengan kebahagiaan di dunia. Dunia ini miliknya Allah. Tidak akan diberikan bahagia di dunia kecuali orang yang taat kepadanya. Dan di akhirat nanti kami akan berikan balasan yang lebih baik daripada apa yang mereka kerjakan di dunia. Jadi kita perlu paham nilainya agama. Kita perlu paham kedudukan agama ini, bahwa kita ini yang butuh kepada agama dan agama tidak butuh kepada kita. Sekarang agama Islam atau sunnah Rasulullah SAW, kalau kita tidak amalkan, apakah agama Islam menjadi agama yang rendah? Siapa yang meninggikan agama Islam? Allah Subhanahu wa taala. Al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Islam itu tinggi dan tidak ada yang bisa merendahkannya. Tidak ada yang bisa lebih tinggi darinya. Ada yang mengamalkan atau tidak, tetap Islam itu mulia. Apalagi Allah Subhanahu wa taala, apakah Allah butuh dengan ibadah kita? Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, ya ayyuhan nasu antumul fuqara'u ilallahi wallahu huwal ghaniyyul hamid. Wahai sekalian manusia, kamu sekalian adalah makhluk-makhluk yang miskin, butuh kepada rahmat Allah, sedangkan Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. Allah tidak butuh dengan ibadah kita. Apa yang dinyatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis kursi yang sahih riwayat Imam Al-Bukhari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum, ma zada dzalika fi mulki syai'a." Ya ibadi, wahai hamba-hambaku, kata Allah, wahai sekalian manusia, seandainya orang yang pertama hidup dari kalian, jin maupun manusia, sampai yang paling terakhir, semua dalam keadaan setakwa-takwanya hati, itu sama sekali tidak menambah sedikit pun dari kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kalau semua berbuat maksiat tidak mengurangi sedikit pun dari kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah tidak butuh kepada kita, agama Islam ini tidak butuh kepada kita. Kita yang butuh, karena kita ingin selamat dunia akhirat, karena kita tidak ingin celaka. Allah menurunkan agama ini untuk menyelamatkan manusia, bukan karena Allah ingin diibadai. Karena ibadah yang dikerjakan manusia tidak menambah kemuliaan Allah, karena dia maha mulia, mencapai puncak dalam kemahamuliaannya. Jadi ketika kita mempertimbangkan agama ini, kita menyikapinya di hadapan kita, kita harusnya tahu bahwa kita ini hina dan rendah, yang menjadikan kita mulia karena adanya agama ini. Yang menjadikan diri kita naik derajatnya adalah karena kita mengikuti sunnah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Waju'ila dhullu was-saghara liman khalafa amri." Dijadikan kerendahan dan kehinaan bagi orang yang menyelisih perintahku. Tidak ada kemuliaan bagi manusia kalau menyimpang dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebanyak apapun hartanya, sebanyak apapun
pengikutnya setinggi apapun kedudukannya. Makanya pernyataan yang terkenal dari sahabat Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu tentang kemuliaan Islam, waktu menceritakan keadaan para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in, inna kunna adhalla qaumin fa'azzana Allah bil Islam famahma taghayna al izzata bighairi ma a'azzana Allah bihi adhallana Allah. Dulunya kita adalah orang-orang yang paling hina, tidak punya nilai, rendah di mata manusia. Kemudian datang Islam, Allah muliakan kami dengan Islam, muliakan kita dengan Islam. Maka setelah itu ketika kita mencari kemuliaan dengan Islam, dengan mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika itulah Allah Subhanahu wa taala merendahkan dan menghinakan kita. Ini kedudukan yang mesti kita fahami. Ya. Jadi ketika seseorang itu menghadiri kajian, membaca Al-Qur'an dan merenungkan isinya, belajar ilmu agama, jangan dia berpikir, wah saya sudah melakukan sesuatu yang besar, saya sudah melakukan sesuatu yang luar biasa. Betul, kalau Anda melakukan dengan ikhlas, Allah melipat gandakan pahalanya. Tapi jangan anggap itu sebagai seolah-olah kita berbuat baik untuk Islam, seolah-olah kita punya jasa untuk Islam. Tidak ada yang kita lakukan. Kita lakukan itu semua kembalinya manfaatnya untuk kita. Ya, harusnya kita memuji Allah Subhanahu wa taala yang menguatkan kelemahan kita dengan hidayahnya untuk bisa menundukkan hawa nafsu kita sehingga kita masuk Islam. Kalau penghuni surga saja dalam Al-Qur'an setelah masuk surga, apa yang mereka katakan? Wa qalu alhamdulillahilladzi hadana li hadza. Dan Allah, penghuni surga setelah masuk ke dalam surga mengatakan apa? Dan mereka berkata, segala puji bagi Allah yang telah memberikan hidayah kepada kami untuk masuk surga. Bayangkan, hidayah dibutuhkan sampai masuk surga. Bukan cuma di dunia kita butuh hidayah. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan hidayah kepada kami untuk masuk ke dalam surga. Wa ma kunna linahtadiya, dan kami tidak akan mendapatkan hidayah kalau bukan karena petunjuk hidayah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kami. Insyaallah semoga nanti kita termasuk orang-orang yang mengucapkan ucapan ini setelah masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala dengan rahmat dan karunia-Nya. Nah, inilah sekali lagi sikap kita dalam menyikapi hidayah Allah, dalam mencari kebenaran. Maka seseorang yang bersemangat ketika mengikuti jalan kebenaran menunjukkan dia mencintai kebenaran. Makanya dia bersemangat melakukannya. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim ketika menggambarkan ciri iman yang sempurna yang dirasakan kelezatannya. Dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim dari sahabat yang mulia pamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Al-Abbas bin Abdul Muttalib radhiyallahu taala anhu, dia berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dzaqa ta'mal iman man radiya billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam rasula. Akan merasakan kelezatan iman orang yang ridha, menerima dengan lapang, gembira, semangat Allah Subhanahu wa taala sebagai Rabb-nya, sebagai sembahannya satu-satunya. Menerima agama Islam sebagai agamanya dan ridha, menerima dengan lapang gembira Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi dan rasulnya, panutannya satu-satunya. Ini ciri iman yang benar. Ridha bukan cuma sekedar menerima. Kata Syekh Abdurrahman As-Sa'di, makna ridha adalah menerima dengan gembira ketika dia melakukan petunjuk Allah dan petunjuk Rasulnya, dia lakukan dengan gembira. Kenapa dengan gembira? Karena ini adalah kenikmatan tertinggi yang Allah turunkan di dunia ini. Apakah mungkin sesuatu yang dinamakan kenikmatan lantas dilakukan dengan rasa tidak enak atau malas-malasan? Berarti bukan kenikmatan namanya, berarti bencana. Iya kan?
Kalau itu betul kenikmatan, apalagi ini kenikmatan tertinggi.

harusnya kita rasakan dengan nikmat. Itulah sebabnya kenapa di dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala sewaktu memerintahkan kita melakukan kebaikan, Allah subhanahu wa ta'ala bukan hanya suruh kita bersemangat, tapi berlomba-lomba dalam mengerjakannya. Fastabiqul khairat, berlomba-lombalah kalian dalam kebaikan. Wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun, untuk kebaikan seperti itu hendaknya mereka berlomba-lomba mengerjakannya. Coba antum pikirkan, apakah mungkin kalau sesuatu itu tidak nikmat kita disuruh berlomba-lomba? Kalau kita menganggap Islam itu berat dan beban sehingga sebagian orang merasa malas-malasan untuk melakukannya, seolah-olah dia menganggap ayat ini tidak benar. Allah menyuruh kita berlomba-lomba, ternyata Islamnya berat, tidak masuk akal. Maka ketika Allah menyuruh kita berlomba-lomba mengerjakannya, berarti Islam itu adalah sesuatu yang paling pantas untuk kita kejar dan berlomba-lomba untuk mengusahakannya. Nah, dengan sifat inilah Allah subhanahu wa ta'ala memuji para nabi dan para rasul alaihissalatu wassalam. Di dalam surat Al-Anbiya ayat ke-90 Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ulaika yusari'una fil khairati wa yad'unana raghaban wa rahaban wa kanu lana khashi'in. Mereka adalah orang-orang yang selalu bersegera berlomba-lomba dalam kebaikan, dan mereka selalu berdoa kepada kami dalam keadaan takut dan berharap, serta mereka adalah orang-orang yang selalu tunduk khusyuk kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan semangat dan tingginya tekad orang-orang yang soleh ini, dengan sebab ini Allah subhanahu wa ta'ala berikan balasan kepada mereka hidayah yang semakin disempurnakannya. Hidayah setelah kita dapatkan, kan kita butuhkan tambahan supaya sempurna, iya kan? Seperti iman, kita butuh belajar, kita butuh tambahan supaya sempurna iman kita. Tapi kalau kita tidak semangat, bagaimana Allah akan tambahkan? Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di surat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, walladzina ihtadaw zadahum hudaw wa atahum taqwahum. Dan orang-orang yang selalu mengikuti petunjuk Allah, maka Allah akan tambahkan baginya petunjuk dan Allah anugerahkan ketakwaan kepadanya. Ini bukti kita butuh tambahan petunjuk. Kita butuh selalu semangat dalam kebaikan. Ya, karena kita butuh agar kebaikan ini Allah subhanahu wa ta'ala jaga dan tambahkan pada diri kita. Dan ternyata orang-orang yang beriman, orang-orang yang soleh mendapatkan tambahan hidayah ini, selalu mendapatkan pertolongan Allah setiap saat, karena mereka menjaga semangatnya. Karena semangat menunjukkan mereka menghargai hidayah, berarti mereka memuliakan petunjuk Allah, tidak meremehkannya. Nah, seseorang yang meremehkan sesuatu, bagaimana akan dia dapatkan sesuatu itu? Sekarang hidayah bukan milik kita. Surga dan neraka petunjuknya juga tidak ada di tangan kita. Istiqomah tidak kita miliki kecuali orang-orang yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau kita tahu itu bukan milik kita, nah bagaimana kita akan mendapatkannya kalau kita tidak semangat? Kalau tidak semangat. Jadi di sini ikhwan dan akhwat fiddin rahimakumullah, bersemangat dan bersungguh-sungguh merupakan ciri orang yang beriman, menunjukkan mereka memuliakan dan menghargai kebaikan. Nabi SAW ketika memerintahkan kepada kita untuk meraih kemuliaan di sisi Allah, untuk meraih kemuliaan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, beliau tidak menyuruh kita untuk meminta hal-hal yang rendah, disuruh minta yang tinggi-tinggi, menunjukkan semangat.
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis riwayat Imam Muslim pernah bersabda, "Idza sa'altumullaha al-jannata fas'aluhu al-firdaus fa innahu a'la al-jannati wa awsatuha wa fawqaha 'arsyur rahman." Kalau kalian minta kepada Allah, maka minta surga Firdaus yang paling tinggi. Minta surga Firdaus yang paling tinggi. Karena surga Firdaus itu surga yang paling tinggi dan paling di tengah-tengah, dan di atasnya adalah arsnya Allah subhanahu wa ta'ala. Bayangkan orang yang menempati surga Firdaus, karena dia paling dekat dengan Allah, di atasnya langsung ars, dan di atas ars adalah Allah subhanahu wa ta'ala yang maha tinggi di atas semua makhluknya. Orang yang menempati surga Firdaus bisa bertemu dan memandang wajah Allah setiap saat. Kenikmatan tertinggi penghuni surga. Ini yang disuruh minta oleh Rasulullah SAW. Dan para sahabat ketika mendengarkan ini, mereka mengamalkan. Mereka mengamalkan, ya, karena mereka mengetahui bahwa kemuliaan dan kedudukan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, kalau kita sungguh-sungguh memintanya, maka tidak ada yang berat. Semua mudah bagi Allah subhanahu wa ta'ala dengan petunjuknya. Oleh karena itulah kita di fi jannatin aliyah, di surga yang tinggi. Adapun neraka, tempatnya dia di alam yang paling bawah. Ya, summa radadnahu asfala safilin. Tempat yang paling serendah-rendahnya. Dunia itu menunjukkan kerendahan dari namanya saja. Diterangkan oleh Imam Al-Munawi, dunia itu disebut dengan dunia. Ada dua pendapat ulama. Ada yang mengatakan dari kata-kata dana yadnu dunuan, dekat. Maksudnya umurnya dekat, cepat berakhir. Ada juga yang mengatakan dari kata-kata dana yadni dana'atan, artinya rendah dan hina. Makanya pencinta dunia adalah orang yang punya selera rendah, sehingga dia tidak pantas masuk surga yang tinggi. Nah, orang yang bersungguh-sungguh punya semangat, dia adalah orang yang bakal mendapatkan kemuliaan dan ketinggian. Ini dalam urusan dunia berlaku. Coba lihat, kalau orang yang ingin melakukan perdagangan, perniagaan, barang-barang yang berkualitas, apa yang dia butuhkan? Ya, barang-barang yang berkualitas ketika dia ingin melakukan perniagaan, barang-barang seperti ini, dia butuh modal besar, dia butuh kesungguhan mencarinya, dia butuh ketabahan untuk bersaingan dan seterusnya. Padahal ini perniagaan dalam urusan dunia. Ya, apalagi perniagaan dengan Allah subhanahu wa ta'ala, yang barang dagangan Allah itu adalah surga. Kata Rasulullah SAW, ala inna sil'atallahi ghaliyah, ala inna sil'atallahi jannah. Ketahuilah, barang perniagaan Allah itu sangat mahal, dan barang perniagaan Allah itu adalah surganya. Oleh karena itu, selera tinggi, keinginan yang tinggi itu diwujudkan dengan kesungguhan. Orang yang tidak sungguh-sungguh tidak akan dapat, tidak akan dapatkan sesuatu yang tinggi di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya seorang penyair Arab dinukil ucapannya oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala dalam kitab Al-Fawaid, wa kullil muraji ma'aliyal umuri bighair ijtihadin rajautal muhala. Katakanlah kepada orang-orang yang menginginkan balasan-balasan yang tinggi tanpa kesungguhan, tanpa kesungguhan, maka berarti kamu mengharapkan sesuatu yang mustahil untuk didapatkan. Makanya termasuk kesungguhan adalah kita menundukkan hawa nafsu kita terhadap urusan-urusan dunia, karena kita mengejar kedudukan yang lebih tinggi. Kedudukan yang lebih tinggi. Para ulama salaf dulu
mereka waktu menuntut ilmu kita ketahui berkorban.

santai-santai. Kan tidak asing semua bagi antum ucapan yang terkenal dari salah seorang ulama salaf, Yahya Ibnu Abi Katsir rahimahullah taala, yang mengatakan la yunalul ilmu bi rahatil jismi. Ini ucapan dari Yahya Ibnu Abi Katsir. Ada juga yang dinisbatkan kepada Imam Ibnu Abi Hatim Ar-Razi. La yunalul ilmu bi rahatil jismi. Ilmu tidak akan didapatkan dengan bersantai-santai. Karena dia tinggi dan mulia. Maka didapatkan harus dengan kesungguhan kita menghadiri majelis ilmu, mendengarkannya, nanti kita mengulanginya, memahaminya, kemudian mengamalkannya. Kalau bersantai-santai tidak akan dapat. Sebagian ulama salaf yang lain mengatakan, man arada rahata tarakar rahah. Barang siapa yang ingin bersenang-senang sekarang, dia akan meninggalkan, berarti dia akan meninggalkan kesenangan nanti. Ya. Ini berhubungan dengan semangat yang tinggi dalam kebaikan. Para ulama salaf mengetahui keutamaan yang besar dengan semangat mempelajari sunnah, karena mereka mengetahui dengan sebab inilah hidayah dan petunjuk dari Allah subhanahu wa ta'ala disempurnakan pada hamba ini. Oleh karena itulah, ya, ikhwan dan akhwat fi din rahimakumullah, majelis ilmu kita datangi dengan semangat. Ini taman-taman surga. Orang yang berada di taman saja sudah gembira, apalagi taman surga. Apalagi taman surga. Dulu para ulama salaf ketika menghadiri majelis ilmu, kan antum tahu, mereka berlari kesana kemari. Tidak sekedar berjalan, apalagi sampai datang terlambat. Padahal fasilitas yang mereka miliki apa? Tidak seperti yang sekarang kita miliki, ada karpet, ada kipas angin, bahkan ada AC, ada tempat yang sejuk. Mereka dulu tempat yang seadanya. Kemudian harus berlarian dari satu majelis ke majelis yang lainnya. Pernah dengar kisahnya Imam Ibnu Abi Hatim ketika mengucapkan ucapan tadi? Ya, tidak akan didapatkan ilmu dengan bersenang-senang, bersantai-santai. Kisahnya dia ceritakan, sewaktu dia menuntut ilmu di satu negeri selama beberapa pekan. Ya. Yang ketika itu di negeri tersebut dipenuhi dengan halaqah majelis ilmu. Satu selesai, maka pergi lagi ke tempat yang berikutnya. Di siang hari, di malam hari mereka sibuk menasah, menulis kembali, mencatat hal-hal yang kurang yang mereka catat di siang harinya. Sehingga mereka ketika makan hanya makan seadanya saja. Ya, tentu para penuntut ilmu di zaman tersebut bukan orang-orang yang kaya. Sehingga mereka ketika ingin beli makanan seadanya, beli roti yang keras, nanti direndam sama air baru langsung dimakan. Dan rata-rata langsung ditelan cepat-cepat supaya cepat habis. Ya, mereka dulu makannya seperti itu, cepat. Karena butuh waktu untuk segera menghadiri majelis ilmu berikutnya. Beliau menceritakan, setelah beberapa hari menghadiri majelis ilmu dan makannya seperti itu, akhirnya mereka juga namanya manusia biasa, rindu untuk mencicipi daging ikan. Qadarullah, ya, kebetulan saat itu ada satu majelis yang libur karena syekhnya berhalangan sakit. Kata mereka, kita manfaatkan untuk ke pasar beli ikan. Cepat-cepat mereka pergi beli ikan di pasar, langsung dibawa ke tempat menginap mereka. Baru sampai ingin diolah, ternyata datang waktu majelis berikutnya, tidak sempat diolah ikan tersebut. Akhirnya berlalu sampai sehari dua hari, tidak ada waktu lagi. Ketika ada waktu mereka cepat-cepat kembali, ternyata ikannya sudah hampir basi. Akhirnya dimakan dalam keadaan mentah-mentah ikan tersebut, karena tidak ada waktu lagi untuk mengolahnya. Setelah itu beliau mengucapkan ucapan tadi, atau yang semakna dengan tadi, la yustata'ul ilmu birohatil jismi. Ilmu tidak akan didapatkan dengan bersenang-senang, dengan bersantai-santai. Akhirnya jadi apa mereka? Jadi imam besar yang sampai sekarang karya-karyanya menjadi rujukan dalam ilmu sunnah. Yang sampai sekarang ketika kita menyebutkan nama mereka, selalu kita mengucapkan rahimahullah, semoga Allah merahmatinya. Ya, itu sebabnya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu dalam sebuah riwayat yang sahih pernah mengatakan, ya, mata khuzanul amwali wa hum ahyaun wal ulama ubakuna ma baqiya dahru. Orang

0: kalau punya harta, ketika dia mati, ya, dia itu akan sudah mati di hadapan manusia meskipun dia masih hidup. Jadi tidak ada yang menghargainya, tidak ada yang menyebut-nyebutnya. Hampir tidak pernah kita ucapkan kalau kita mengatakan orang yang kaya, kita katakan semoga Allah merahmatinya, semoga Allah menjaganya, jarang. Sedangkan para ulama, kata beliau, bakuna, selalu tetap selama masa ini masih ada sampai hari kiamat, karena selalu kita doakan, kita selalu baca karya-karyanya, dia dapat pahala, dan selalu kita doakan semoga mendapatkan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Ini adalah hasil dari kesabaran mereka dalam menuntut ilmu, tentu dengan taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itulah, ikhwan dan akhwat fiddin rahimakumullah, kita harus menyikapi Islam dengan cara yang benar. Jadi Islam tidak butuh kepada kita, kita yang butuh kepada Islam. Nah, kalau kita butuh kepada Islam, harusnya kita menunjukkan kesungguhan untuk meraihnya. Untuk meraihnya, Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan hidayah kepada seorang hamba tergantung dari kesungguhannya, tergantung dari perjuangannya untuk meraih hidayah tersebut, tergantung dari sejauh mana dia mementingkan dan memuliakan hidayah itu. Coba kita renungkan firman Allah subhanahu wa ta'ala di surat Al-Ankabut, di ayat terakhir dari surat Al-Ankabut, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Dan orang-orang yang bersungguh-sungguh bersemangat di jalan kami, di jalan Allah, mereka inilah yang benar-benar kami akan berikan hidayah untuk bisa menempuh jalan-jalan kami. Jadi kalau tidak sungguh-sungguh, tidak akan bisa menempuh jalan Allah. Wa innallaha lama'al muhsinin, dan sungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala benar-benar bersama orang-orang yang berbuat kebaikan. Ketika menafsirkan ayat ini, Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala dalam kitab Al-Fawaid tadi mengatakan, Allah subhanahu al-hidayata bil jihad. Di ayat ini Allah menggandengkan hidayah darinya dengan kesungguhan manusia. Jadi hidayah tergantung dari kesungguhan. Hidayah dari Allah tergantung dari kesungguhan kita, semangat kita mencarinya. Fa'akmalun nasi hidayatan a'zamuhum jihadan. Maka orang yang paling sempurna mendapatkan hidayah dari Allah adalah yang paling besar perjuangannya, kesungguhannya. Hidayah ini mahal. Ya, Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada orang yang dipilih. Bayangkan saja, kita jasa terhadap Islam mungkin hampir tidak ada. Masa kita dari masa generasi yang terbaik sangat jauh. Kita juga bukan orang yang pernah membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi alhamdulillah kita dapat hidayah Islam, bisa kenal sunnah, bisa belajar iman, belajar tauhid. Ketika juga masa libur kajian yang panjang, alhamdulillah Allah subhanahu wa ta'ala menjaga kita tidak futur. Ini hidayah. Ini sangat mahal nilainya. Coba kita bayangkan saja. Antum tahu sebab turunnya firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala berfirman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, innaka la tahdi man ahbabta walakinna allaha yahdi man yasha' wa huwa a'lamu bil muhtadin. Sesungguhnya engkau ya Rasulullah tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang kamu cintai, yang kamu inginkan, tapi Allah dialah yang memberikan hidayah kepada siapa yang dikehendakinya. Bayangkan kita bersyukur termasuk orang yang dikehendaki oleh Allah, dipilih sekian banyak manusia, dari sekian banyak manusia kenal Islam, kenal sunnah. Akan tapi Allah subhanahu wa ta'ala dialah yang memberikan hidayah kepada siapa yang dikehendakinya, dan dia yang lebih mengetahui tentang siapa yang pantas mendapatkan hidayah darinya. Kita tahu semua sebab turunnya ayat ini berkenaan dengan siapa? Pamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abu Thalib, yang sangat membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari gangguan orang-orang kafir Quraisy, yang sangat menyayangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai keponakannya, mengasuhnya, menjaganya, merawatnya sepeninggal kakeknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kurangnya kedekatan dan jasa orang ini terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri bersemangat untuk mendakwainya. Nabi yang paling mulia bersemangat mendakwainya. Sampai ketika menjelang dia meninggal dunia, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memintanya mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Ya ammi kul la ilaha illallah kalimatan uhajjulaka biha indallah. Wahai pamanku, ucapkan kalimat la ilaha illallah supaya aku jadikan alasan membelamu di hadapan Allah. Demikian semangatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mendakwainya. Tapi apakah dia dapat hidayah? Tidak dapat. Bandingkan dengan kita, tidak ada hubungan kekerabatan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak juga kita pernah membelanya, tidak juga kita pernah mengasuh atau mencegahnya dari gangguan orang-orang kafir Quraisy. Ya, apalagi dalam amalan-amalan yang besar lainnya. Dia tidak mendapatkan hidayah. Tapi kita yang jauh bisa mendapatkan hidayah, alhamdulillah. Dengan pujian terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ini kita renungkan bahwa hidayah ini adalah pilihan, sesuatu yang mahal yang benar-benar Allah Subhanahu wa taala berikan kepada seorang hamba yang dipilihnya, apalagi orang yang hidup di akhir zaman. Makanya harusnya kita bersyukur dapat kesempatan menuntut ilmu. Ini bukan satu kebetulan. Hidayah besar dari Allah, antum punya masjid yang bisa dilaksanakan kajian sunnah, diamalkan amalan sunnah di tempat-tempat lain. Mereka kesulitan, diusir atau bahkan dihentikan pengajian dan seterusnya. Subhanallah. Ya. Maka jangan kita merasa dengan apa yang sudah kita lakukan kita berjasa terhadap Islam. Wallahi. Ya, Allah Subhanahu wa taala yang benar-benar memberikan karunia kepada kita. Allah Subhanahu wa taala yang benar-benar, kalau bukan karena limpahan nikmat hidayah darinya, kita akan menjadi orang-orang yang celaka. Nauzubillahi min dzalik. Makanya Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah taala, pernah ada orang yang datang kepada beliau setelah peristiwa beliau demikian kuat mempertahankan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ada yang muji beliau dengan mengatakan, ya, jazakallahu anil islami khairan. Ini sikapnya Imam Ahmad. Ada yang mengatakan kepada beliau, jazakallahu anil islami khairan, semoga Allah membalas kebaikanmu karena jasamu terhadap Islam. Ya, ketika mendengarkan pujian ini, Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala malah marah, tidak suka dengan pujian seperti ini. Beliau mengatakan, waihaka man ana hatta yuqala li mithlu hadha. Celaka kamu, siapa aku sampai diucapkan pujian seperti ini kepadaku. Bal jazallahu annil islama khairan. Bal jazallahu al-islama anni khairan. Bahkan harusnya yang kamu katakan, semoga Allah Subhanahu wa taala membalas kebaikan untuk Islam karena jasanya kepadaku. Jadi Islam yang berjasa kepada kita, karena dengan kita mengikuti Islam, kita menjadi mulia, kita menjadi tinggi. Ya. Jadi inilah yang memotivasi semangat kita untuk selalu berlomba-lomba dalam kebaikan, untuk selalu mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala, untuk tidak merasa bangga dengan apa yang sudah kita lakukan. Ingat, kemuliaan ini adalah karena taufik dari Allah, dan kita masih terus membutuhkan hidayah di atas kemuliaan ini sampai kita menghadap Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat nanti. Barakallahu fikum. Alhamdulillah, karena sudah waktu azan, kita dengarkan dulu kumandang azan, dan setelah selesai azan insyaallah kita lanjutkan dengan sesi tanya jawab. Ya, semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat dan menjadi motivasi kebaikan bagi kita semua. sallallahu wasallam mubarak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin walhamdulillahi rabbil alamin. Silakan adab.
1: Roja Kendari FM, saluran tilawah Al-Qur'an dan kajian Islam.
2: Mengudara langsung dari Kompleks Masjid As-Sunnah Kota Kendari. Inilah Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mengudara langsung dari Kompleks Masjid As-Sunnah Kota Kendari. Inilah Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
3: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Mengudara langsung dari Kompleks Masjid As-Sunnah Kota Kendari, inilah Rojak Kendari, menentramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Pemerhati Rojak Kendari rahimakumullah, ikhwatul iman dimanapun Anda berada, azan ya Allahu yakum ajmain. Selanjutnya kami hadirkan kumandang azan salat Isya bagi wilayah Kota Kendari dan sekitarnya. Selamat menjalankan ibadah salat, semoga Allah taala menerima amal ibadah kita. Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa sa'ir amalina. Barakallahu fikum.

0: جوال الخير معا.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
2: يا الله رب panggilan yang sempurna dan salat wajib yang didirikan, berilah al-wasilah derajat di surga dan fadilah kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan bangkitkan beliau sehingga bisa menempati makom terpuji yang telah engkau janjikan.
3: Mengudara langsung dari Kompleks Masjid As-Sunnah Kota Kendari, inilah Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
4: Bismillah.

0: Saya sampaikan 5 wasiat Imam Syafi'i untuk para penuntut ilmu agama. Di dalam pantunnya Imam Syafi'i menyatakan, innaka lan tanalal ilma illa bisittatin. Wahai saudaraku, engkau tidak akan pernah memperoleh ilmu agama kecuali dengan 6 sifat, dengan 6 perkara. Sa'umbi'uka an tafsili habibayan. Akan aku terangkan kepadamu 6 perkara tersebut dengan penjelasan berikut ini. Yang pertama, kata beliau, zaka'un wa hirsun wa ijtihadun wa bulghatun wa tulu zamani wa mulazamatul ustadhi. Kata Imam Syafi'i, 6 perkara tersebut, yang pertama adalah kecerdasan, memiliki IQ yang bagus. Karena ada orang yang belajar 2 tahun tetapi bisa mengalahkan orang yang sudah belajar 5 atau sampai 10 tahun karena kecerdasan yang berbeda. Jelas ya? Tetapi kecerdasan bukanlah sebab utama, karena itu merupakan anugerah dari Allah. Dan tatkala kecerdasan dimiliki tetapi tidak dimiliki 5 perkara berikut ini, kecerdasan tersebut akan menjadi malapetaka untuknya. Yang kedua, kata beliau, wahirsun, semangat untuk menggali ilmu agama. Dan jangan sampai semangat kita untuk ilmu agama itu terkalahkan dengan semangat kita untuk ilmu akademik. Coba kita renungi, kita untuk ilmu dunia 6 tahun di SD, kalau enggak masuk TK sebelumnya, ya kan? TK berapa tahun? 2 tahun. Setahun, ya. Setahun tambah SD 6 tahun. Berapa sudah? 7 tahun. Tambah SMP? Hah? 10 tahun. Ya. Tambah SMA 3 tahun. Berapa? 13 tahun. Tambah S1 berapa tahun? Ada yang 4, ada aneka ragam. Ada yang 4, ada yang 5, ada yang 7, ada yang berujung dengan DO. Ya kan? Rata-rata berapa tahun S1? 5 tahun. Kalau cum laude berapa tahun? 3,5, ya. Entah sudah berapa tahun. Baik, taruhlah 5 tahun. Berarti berapa tahun untuk ilmu dunia? Hah? 18 tahun sudah kita berikan untuk ilmu dunia. Belum lagi di sela-sela itu habisnya waktu di warung kopi. Ya, bukan, jangan dipahami saya enggak membolehkan warung kopi ya. Jangan dipahami. Maksudnya untuk menghabiskan waktu untuk hal yang sia-sia. Nih. Tapi belum lagi untuk hal-hal yang lainnya. Sedangkan untuk ilmu agama, seringnya kita memberikan sisa waktu dunia untuk ilmu agama. Sisa waktu dari ilmu akademik baru untuk ilmu agama. Kalau ada waktu sisa, baru kita pergi. Kalau enggak ada, kita tidak pergi. Berarti menunjukkan mana yang lebih kita utamakan, dunia atau akhirat? Ucapan akhirat, tapi sikap dan perbuatan menunjukkan kita lebih mengutamakan dunia daripada akhirat. Yang pertama tadi apa? Kecerdasan. Yang kedua, semangat. Ketiga, ijtihadun, sungguh-sungguh. Ya. Karena ada orang semangat tapi enggak sungguh-sungguh. Ya. Apa istilah ya orang sekarang, semangat-semangat? Nah, bahasanya enggak tepat. Kurang bagus, ya kan? Al-muhim lah. Ya, kalau istilah Aceh, semangat mio mangat demen bu medang. Ya. Semangat tergantung ya makanan yang masuk. Ada orang semangat tetapi enggak disiplin, juga enggak bermanfaat. Semangat 2 minggu luar biasa belajar bahasa Arab, 2-3 kali pertemuan, nah, lewat dia. Ya. Awal-awal alasannya begini. Sudah numpuk, ya udah enggak lagi. Udah gak hadir lagi, iya. Lagi ada temannya hadir, semangat. Maka kata Imam Syafi'i, cerdas, harus semangat dan harus ijtihad. Sungguh-sungguh ini masuk kedisiplinan dari sisi waktu, disiplin dan dari hal-hal yang lainnya. Ya, karena banyak orang semangat, banyak orang cerdas, tapi gak disiplin. Taib. Kemudian yang keempat, kata Imam Syafi'i, bulghah, punya bekal. Misalkan dalam ilmu akademik, dia cerdas, dia semangat, dia sungguh-sungguh, enggak punya uang kuliah, bisa enggak dia belajar? Enggak bisa, kan? Demikian juga ilmu agama, butuh uang untuk ngisi bensin pergi ke majelis ilmu. Enggak ada uang, alhamdulillah ada transkutar aja, tapi ntar lagi juga bayar. Ya kan? Masih gratis. Sampai kapan? Sampai enggak ada kabar. Mudah-mudahan selalu gratis. Ya, al-muhim uang sangat dibutuhkan. Ya. Dia butuh makan, dia butuh minum. Makanya dalam Al-Qur'an Allah menyatakan, "Wa bataghi fi ma ataka Allahu ad-daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya." Carilah kehidupan akhirat yang Allah sediakan untukmu, tetapi jangan lupa bagian kamu dari akhirat. Dan sungguh indah kehidupan seseorang itu yang selalu melakukan aktivitas dunia, tetapi selalu di dalamnya ada nilai-nilai akhirat. Karena dunia merupakan bekal, merupakan jembatan, merupakan sarana untuk akhirat. Tapi jangan kita balik. Ucapan kita memang sering menyatakan dunia ini sarana untuk akhirat, tapi perbuatan kita menunjukkan bahwa akhirat sarana untuk dunia, ya kan? Bukti apa? Seringkali kita mengorbankan akhirat demi mencari dunia, dan jarang kita mengorbankan dunia demi mencari akhirat. Baik. Yang kelima kata Imam Syafi'i, wa tuluz zamani, panjangnya waktu untuk belajar. Sekarang S1 kata teman-teman tadi paling apa, rata-rata berapa tadi? 4 hingga 5 tahun. Sabar kalian belajar, ya kan? Padahal ada KKN di situ. Sekarang masih KKN istilahnya. Bukan PPL. Oh, beda ya, KKN. Itu mengeluarkan uang, mengeluarkan tenaga, terkadang dikerjain lagi di desa-desa. Ya kan? Tugas-tugas yang berkaitan, tidak berkaitan jurusan kita dibebankan. Tapi sabar. Kenapa? Karena ada target, ada tujuan setelah dapat gelar. 4 tahun. Nah, belajar bahasa Arab maunya dalam sebulan harus bisa bahasa Arab dan harus lebih fasih dari orang Arab. Enggak mungkin. Kita seringnya terbalik. Ya, untuk ilmu akademik kita punya waktu yang begitu panjang. Untuk ilmu agama maunya sebentar. Ya. Maka kata Imam Syafi'i, belajar ini butuh waktu. Sampai-sampai disebutkan ada seorang ulama di masa Imam Syafi'i yang bernama Sufyan bin Uyainah, beliau belajar kepada seorang guru selama 20 tahun. Kita belajar bahasa Arab sebulan belum, mungkin dalam seminggu sekali. Dalam seminggu sekali, maunya setahun sudah langsung bisa baca kitab. Bahkan sebagian orang yang datang ke ustaz, ajarkan saya bahasa Arab, dalam 6 bulan saya harus bisa baca kitab. Lah, ustaz yang mengajarkan saja 4 tahun baru bisa baca kitab dulunya. Bagaimana mengajarkan orang bisa baca kitab cuma dalam 6 bulan? Ya. Waktu yang panjang adalah salah satu dari sebab seorang memperoleh ilmu agama. Yang kelima, yang keenam ya, kata beliau adalah mulazamatul ustadi, punya guru dalam belajar. Karena agama kita ini agama yang bersambung. Nah, sanadnya, ya, gurunya, referensinya jelas Al-Quran, hadis dengan pemahaman para sahabat Nabi yang diriwayatkan oleh para tabi'in, kemudian oleh para tabi'in, kemudian dibukukan, dikitabkan oleh mereka para ulama. Ini. Punya seorang guru. Karena kalau otodidak, seringnya kesalahan lebih banyak daripada kebenaran. Kata sebagian ulama, man kana kutubuhu syaikhahu kana akhtau akthar min sawabih. Orang yang belajarnya hanya ke kitab, otodidak, kesalahannya itu akan lebih banyak daripada kebenarannya. Ini 6 hal dari 6 perkara yang disebutkan oleh Imam Syafi'i yang dengannya seorang akan memperoleh ilmu agama.
1: Assalamualaikum Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Apakah kita harus paham arti dari semua doa yang kita ucapkan? Bagaimana jika kita hafal dari doa tersebut tapi tidak mengetahui makna dan artinya? Mohon nasihatnya Ustaz.
2: Ya. Apakah kita harus hafal, harus paham arti dari doa yang kita panjatkan? Kalau jenengan pengen khusyuk, ya. Kalau enggak pengen khusyuk, ya silahkan. Ya. Jadi kalau kita pengen khusyuk, kita harus paham apa yang kita baca. Aneh. Ada orang nulis proposal, diajukan, ditanya sama yang diajukan proposal, Anda minta apa di proposal itu? Enggak tahu. Itu kan aneh bin ajaib. Ya. Kalau isi proposalnya ternyata merugikan jenengan gimana? Ya. Atau isi proposalnya itu tidak sesuai dengan apa yang jenengan inginkan gimana? Ya. Jangan sampai kita ini terjebak. Wah, yang penting kan nyong amin, amin, amin. Bok ke sana sih. Donga. Kan sudah ada yang berdoa, saya yang penting amin, amin saja. Iya, kalau keperluan Anda sama dengan keperluannya orang yang berdoa tersebut. Yang berdoa ini masih bujangan, pengen cepat nikah. Jenengan sudah tua banget. Yang bujangan ini minta supaya, ya Allah, berilah saya karunia istri, ya segera saya pengen nikah. Jenengan sudah enggak pengen nikah. Jenengan amin-amin, terus jenengan nikah gimana? Ya rezeki Ustaz. Iya kalau jenengan mampu. Jadi masing-masing itu punya permintaan. Bisa jadi antara satu orang dengan orang lain berbeda. Ini yang pertama. Kenapa kita harus memahami isi doa kita? Bahwa permintaan kita dengan permintaan orang lain bukan berbeda. Jangan kita mengandalkan doanya orang lain. Yang kedua, seperti yang saya katakan di awal tadi, bahwa seorang itu akan khusyuk, akan meresapi, merenungi apa yang dia baca kalau dia paham. Bagaimana mungkin seorang akan khusyuk di dalam doanya seandainya dia tidak tahu apa yang dia panjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka saya anjurkan sekali buat jamaah sekalian untuk membeli buku-buku doa yang jelas-jelas ada tuntunannya dari Rasulullah SAW beserta terjemahannya. Sekarang banyak banget, banyak banget. Ya. Ada buku judulnya Hisnul Muslim, ya. Perisai seorang muslim. Terjemahannya banyak banget. Ini best seller di sekian puluh atau ratus negara. Dikarang oleh seorang ulama namanya Sa'id Al-Qahtani. Ya. Kayaknya di koperasi ada kayaknya, di koperasi pondok kita. Ya, kayaknya ada atau di ruangan TPQI ada kayaknya. Kecil bukunya, tapi Masya Allah. Doanya sumbernya jelas, dari Quran, dari sunnah Rasul SAW. Ya, landasannya jelas, ada terjemahannya, ada sebagian edisi yang ditambahi Latinnya. Ya, pelajari satu persatu. Ya, minimal ya sebelum kita meninggal kita tahulah doa-doa yang dicontohkan dalam Al-Quran dan sunnah Rasul SAW. Paling tidak kita tahulah. Ya, walaupun Rabbana atina fid dunya hasanah itu memang luar biasa, tapi ya masa dari TK sampai dari taman kanak-kanak sampai taman kawak-kawak doanya Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya itu memang doa yang luar biasa. Akan tetapi ya masa sih kita enggak pengen nambah doa yang lainnya. Ya. Ini jawabannya. Silakan.
3: Bismillahirrahmanirrahim.

0: alhamdulillah Islam adalah agama yang sempurna ya. Di dalam surat Al-Maidah ayat ketiga Allah berfirman al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Hari ini telah aku sempurnakan agama ini untuk kalian. Sebagian orang ketika ayat ini kita bawa kata ini syubhat. Syubhat bagaimana? Ini ayat Al-Qur'an dan ini dicantumkan oleh Imam Malik, oleh Imam Syafi'i, oleh Imam Asy-Syatibi dalam kitabnya Al-I'tisam untuk menerangkan bahwa agama ini telah sempurna dan tidak boleh mengada-adakan ibadah yang tidak ada tuntunan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka membawa syubhat. Ini ayat yang digunakan oleh Imam Malik melarang manusia melakukan ibadah-ibadah yang tidak ada tuntunan di masa Nabi. Beliau menyatakan man ibtada'a faqad za'ama anna Muhammadan khana ar-risalah. Fa inna Allah azza wa jalla yaqul al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaykum ni'mati. Kata Imam Malik, barang siapa yang melakukan ibadah-ibadah baru yang tidak ada di masa Nabi, ibadah tersebut tidak ada anjuran dari beliau, tidak ada tuntunan dari beliau, maka sungguh secara tidak langsung dia menyangka bahwa Nabi Muhammad berkhianat dalam menyampaikan agama ini. Kemudian beliau pun membawakan ayat Allah yang saya bacakan di atas tadi, ayat ketiga dari surat Al-Maidah terkait azan. Ini adalah salah satu dari kebedaan kata para ulama dalam Ahkamul Janais. Nabi meninggal putranya Ibrahim, ya, meninggal pamannya, sekian para sahabatnya, ya, Zainab putri beliau dan yang lain-lainnya dari kalangan para sahabatnya, tidak pernah Nabi mengumandangkan azan. Bahkan akan kita lewati nanti bahwa ketika pengkuburan selesai, ya, Nabi SAW di sela-sela pengkuburan, ditutupnya kuburan, beliau menyampaikan ceramah kepada para sahabatnya. Apa isi ceramahnya? Beliau menyampaikan kepada mereka kengerian alam barzakh dan indahnya alam barzakh bagi sebagian orang. Beliau ingatkan mereka akan kematian. Kemudian setelah pengkuburan Nabi menyatakan salulahu thawab thabat fa innahu yus'alul an. Berdoalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala untuk saudara kalian ini agar dia dikokohkan dalam kuburannya, karena sesaat lagi dia akan ditanya. Ini menerangkan tidak ada doa jamaah. Karena kalau ada jamaah, Nabi enggak perlu katakan berdoalah untuk fulan. Langsung beliau berdoa, kemudian para sahabat langsung mengaminkannya. Nabi memerintahkan mereka mendoakan. Ya kan? Kalau doanya jamaah, Nabi enggak perintahkan doakan, tapi langsung Nabi berdoa, kemudian yang lain mengaminkan, kan begitu? Ini menunjukkan doanya sendirian-sendirian. Baik. Ada yang berdalil bahwa bolehnya talqin dengan riwayat sahabat Abu Umamah Al-Bahili. Ya. Dan dianggap syubhat ini adalah salah satu yang membuat laku keras. Ya, 37 permasalahan populer. Betul populer tetapi bertentangan. Riwayat ini dijelaskan oleh para ulama dengan beberapa penjelasan. Yang pertama, dia dhaif. Di antara yang mudhaifkannya adalah para ulama hadis. Kemudian andai kata hadis tersebut dikatakan riwayat tersebut itu sahih, maka itu perbuatan sahabat Abu Umamah Al-Bahili. Sedangkan sumber hukum dalam Islam Al-Qur'an, hadis, ijma' atau qiyas yang sahih. Adapun perbuatan oknum sahabat harus didukung oleh dalil Al-Qur'an dan hadis. Apalagi perbuatan oknum sahabat tersebut bertentangan dengan perbuatan sahabat yang lain. Kata Syekh bin Baz dan ulama yang lain, Khulafa ar-Rashidun tidak melakukan apa yang dilakukan oleh Abu Umamah al-Bahi. Abu Bakar enggak, Umar enggak, Uthman enggak, Ali enggak. Sahabat-sahabat yang lain enggak, mayoritas para sahabat tidak melakukannya. Sekarang kita ingin mengikuti perbuatan mayoritas sahabat ataukah satu oknum sahabat. Itu pun beliau diperintahkan untuk membaca Al-Quran, bukan talqin. Kemudian jawaban berikutnya, sekarang alam barzah ini alam pembalasan atau alam masih ada kesempatan untuk bertaubat? Alam pembalasan kan. Kalau kita talqin berarti bukan alam pembalasan lagi, sudah alam punya kesempatan untuk bertaubat, ya kan? Ditalqin dia bisa menjawab, ya, dia bisa menjawab. Berarti walaupun dia jahat di dunia, bukan orang yang mampu menjawab, tetapi ketika dikuburkan dia ditalkin bisa menjawab. Berarti apa maknanya? Dia bisa menjawab tidaknya itu sesuai dengan talkin. Jelas ya? Alam barzah, alam pembalasan. Bukan alam ada kesempatan untuk taubat. Baik. Dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan setiap dalil, setiap perbuatan membutuhkan dalil. Ya, bahkan ada yang azan lagi dengan suara seperti azan di masjid di waktu salat. Ya. Ketika ya dia masih hidup tidak diazankan. Bahkan azan dikumandangkan dia tidak pergi untuk salat. Sekarang diazankan, apa manfaatnya? Azan dikumandangkan untuk memberitahukan masuknya waktu salat. Ya. Lebih dari itu, bahwa yang namanya ibadah membutuhkan dalil. Sekian para sahabat meninggal, Nabi ikut menguburkannya, ikut mengantar jenazahnya. Tidak didapatkan Nabi mengumandangkan azan atau memerintahkan salah satu dari sahabatnya mengumandangkan azan di kuburan tersebut. Ya. Atau lengtika lihan talqin. Bahkan kalau kita melihat surat Fatir dalam Al-Quran, Allah menyatakan wa ma anta bimusmi'in ma'un fil kubur, dan engkau tidak mampu memperdengarkan orang yang berada di alam kubur. Di alam kubur. Nah, wallahu ta'ala alam isab.
1: Mohon nasihat, kalau seandainya saya kelak menjadi presiden Indonesia, la hawla wa la quwwata illa billah. Ini yang nanya mikir apa enggak ini? Antum menghayal apa? Allah musta'an. Ini masalah jabatan, masalah kedudukan, masalah harta. Ini masalah keduniaan yang manusia memperebutkan itu. Kedudukan, jabatan, semua orang ingin kedudukan, jabatan itu. Dan ini akan membinasakan manusia. Ini akan merusak manusia, akan merusak agamanya dan kehormatannya. Orang kalau sudah cinta kepada kedudukan, jabatan, harta, itu lebih rusak daripada apa? Lebih rusak daripada serigala menerkam kambing. Dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam At-Tirmidzi, Nabi bersabda, "Madibani ja'ani ursila fi ghalamin bi afsadalah min hirsil mar'i 'ala al-mal wa syarab li dinihi." Kata Nabi, dua serigala yang dilepas di tengah-tengah sekumpulan kambing tidaklah lebih merusak daripada ketamakan manusia kepada harta dan kedudukan yang merusak agamanya. Anda perhatikan, kedudukan, harta itu akan merusak orang. Jabatan akan merusak. Jangan tuh menghayal. Justru riasa ini, bahkan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam kitabnya Majmu' Fatawa menyebutkan bahwa kerusakan alam semesta disebabkan hubur riasa. Hubur riasa, cinta kepada kepemimpinan. Kita sekarang sebagai hamba Allah, bagaimana kedudukan diri kita sebagai hamba Allah? Ibadah kepada Allah, bukan jadi pemimpin. Nabi SAW ketika ditawarkan tentang dunia, kedudukan, Nabi gak mau. Nabi ingin jadi hamba Allah. Seperti biasa. Harta ditawarkan, Nabi gak mau. Bukan gak boleh orang itu kaya, boleh. Tapi ingat, itu fitnah. Belagi kedudukan, anda apa anda bisa nanti berhukum? Jadi RT aja anda belum bisa berhukum dengan hukum Islam. Jadi RW, jadi lurah, belum bisa. Bagaimana jadi presiden? Apa enggak berat nanti hukuman di akhirat? Ya. Sekarang yang paling penting, antum jadi imam dulu untuk keluarga antum. Bagaimana menjadi imam? Kan doa kita, Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina. Antum sudah jadi pun imam bagi orang yang bertakwa di rumah tangga antum. Sudah belum? Harus jadi imam. Kita harus ajak istri kita ke sorga, anak kita ke sorga, mantu kita ke sorga, cucu kita ke sorga. Ajak saudara kita ke sorga. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang beriman, jaga diri kamu, keluarga kamu. Jaga. Jaga dengan apa? Dengan mengajarkan kebaikan kepada mereka. Menyuruh mereka untuk takwa. Jauhkan mereka dari perbuatan yang bawa ke neraka. Kata Ali bin Abi Thalib, "Alimu anfusakum wa ahlikumul khaira wa addibuhum." Ajarkan kebaikan kepada diri kamu dan keluarga kamu, dan ajarkan adab kepada mereka. Jadi antum bagaimana jadi pemimpin dalam rumah tangga? Sekarang banyak orang enggak jadi pemimpin dalam rumah tangga. Gimana mau jadi presiden?

0: Ya, ini ada pertanyaan lain ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustaz, ana ingin bertanya, apa hukumnya mengadakan yasinan untuk orang yang sedang melakukan haji? Jadi membaca yasin bagus, ya kan? Termasuk membaca Al-Quran yang diperintahkan oleh Allah SWT. Ya, ya. Bahkan dianjurkan oleh Nabi untuk memperbanyak membaca Al-Quran, ya kan? Namun ketika kita mengkhususkan bacaan tertentu, ya kan, dalam ibadah tertentu, ini membutuhkan dalil. Nah, sekarang kita tanyakan kepada orang yang melakukan itu, pernah enggak Rasulullah mau haji mengkhususkan membaca surat Yasin? Pernah enggak? Ya kan, kalau seandainya tidak pernah, Pak, ya. Ya, saya enggak tahu dalilnya. Kalau enggak tahu dalilnya, jangan lakukan. Wala taqfu ma laisa laka bilain. Jangan lakukan yang kau enggak ada ilmunya. Ya kan? Iya. Maka dalam hal ini, sepanjang fikih-fikih haji yang kita pelajari, ya, maka tidak ada di situ anjuran untuk membacakan Yasin. Ya kan? Maka membacanya bagaimana yang juga difatwakan oleh para ulama mengkhususkan bacaan tertentu seperti Yasin ini, maka ini termasuk dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, man amila amalan laisa alai amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang mengamalkan suatu amalan yang tidak ada contohnya, perintahnya dari Nabi, maka dia tertolak. Meskipun Yasin itu ada, ya bagus, ya. Namun ketika dikhususkan, kan seperti itu. Kan sekarang kan ada juga syubhat, Pak, ya. Di mana salahnya? Ya kan Yasin kan Al-Qur'an gitu ya. Iya. Maka kita ambil contoh itu kan dari akal aja itu ya. Maka kita katakan ke Bapak, Pak, kalau seandainya kita sholat, Pak, ya, Allahu Akbar, langsung aja kita sujud, Pak, ya kan? Kan sujud diperintahkan juga, ya kan? Atau enggak? Atau kita sedang sholat, ya, Allahu Akbar, langsung azan. Kan dia mengatakan, kok salah itu? Kan ada dalil juga, sholat ada dalilnya, azan juga ada dalil, kan ya? Namun dalilnya itu tidak cocok. Memang azan ada dalilnya, tapi ada tempat-tempatnya. Azan untuk memanggil orang sholat, kan gitu. Nah, begitu juga kita katakan, memang membaca Al-Quran bagus, membaca Yasin bagus. Namun ketika dikhususkan, ditempatkan Yasin sebelum berangkat kepada haji, diyakini itu sebuah ibadah. Ini membutuhkan dalil. Ya kan? Kalau seandainya tidak ada dalil-dalilnya, maka terancam tertolak amalannya sebagaimana yang dikatakan oleh Rasulullah. Barang siapa yang membuat sebuah amalan ibadah yang tidak ada suruhannya, perintahnya, anjurannya, contohnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka tertolak, kata Rasulullah. Ya. Wallahu taala alam bissawab.
1: Masyarakat kita secara umum, ya, di masyarakat Indonesia ada namanya tradisi tahlilan, yaitu niatnya baik untuk mendoakan orang-orang yang sudah meninggal dunia. Taib, saya katakan itu perbuatannya memang baik secara zahir. Tetapi kan kalau kita beribadah, kita ikut contoh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pertama kita pelajari dululah, bagaimana sih ajaran yang benar atau tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau ada orang yang meninggal dunia. Buka bukunya Al-Imam Syafi'i Al-Umm. Imam Syafi'i sudah jelaskan. Buku kitabnya Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzab karangan Al-Imam Nawawi. Ulama-ulama Syafi'iyah. Kita kebanyakan kita ngaku sebagai madzhab apa? Syafi'i. Maka bukalah kitab Al-Umm, buka kitab kitabnya Imam Nawawi, buka tentang bagaimana adab-adab tatkala orang meninggal dunia. Apa yang kita lakukan? Di antaranya kita takziah. Takziah itu apa? Mengurangi, menghibur dia. Di antaranya sunnah yang dianjurkan oleh Nabi adalah membantu orang yang meninggal dunia dengan membawa makanan bagi mereka. Tatkala Ja'far bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu meninggal dalam perang Mu'tah, maka keluarganya bersedih datang kabar bahwasanya Ja'far meninggal dunia. Maka Rasulullah SAW menyuruh para sahabat untuk membuatkan makanan bagi mereka. Kata Rasulullah SAW, isna'u ta'aman li ali Ja'far fa innahum qad atahum ma yushkiluhum. Buatkanlah makanan buat keluarga Ja'far, sesungguhnya telah datang kesedihan yang buat mereka sedih, tidak sempat buat apa? Buat makanan. Maka datang para sahabat buat makanan, diberikan kepada orang yang keluarga yang sedang berkabung tadi. Inilah sunnahnya. Sunnahnya kalau ada orang meninggal, kita bantu dia dengan beri makanan, dengan berikan uang, dengan berikan bantuan, dengan menghibur mereka, mendoakan mereka, mendoakan mayat yang meninggal di antara mereka. Bukan merepotkan mereka. Saya katakan, banyak di antara kaum muslimin Indonesia yang hartanya pas-pasan. Tatkala ada yang meninggal, untuk buat acara hari pertama, hari kedua, hari ketiga sampai hari ketujuh, ini butuh biaya atau tidak? Butuh. Memang niatnya baik untuk mendoakan, kita bilang mendoakan kapan-kapan saja boleh, tidak harus dengan acara seperti ini. Apalagi sampai meyakini bahwasanya acara seperti ini hukumnya wajib. Kita bilang bagaimana bisa hukumnya wajib sementara Nabi istrinya meninggal dunia, tidak dia lakukan acara seperti ini. Nabi anak-anaknya meninggal dunia, Ruqayyah, Ummu Kulthum, ya, meninggal dunia, Zainab meninggal dunia, tiga putrinya meninggal dunia. Nabi SAW sudah menjadi Nabi, namun Rasulullah SAW tidak melakukan acara seperti ini. Para sahabatnya meninggal dalam perang Uhud, dalam perang Badar, dalam perang-perang yang lainnya. Namun tidak ada yang Rasulullah SAW adakan acara seperti ini. Kita kembali ke zaman sahabat, zaman sahabat sering terjadi peperangan, berjihad melawan orang-orang kafir. Tatkala saudara-saudara mereka meninggal, mereka tidak mengadakan acara seperti ini. Demikian juga para tabi'in, demikian juga para imam yang empat. Oleh karena saya katakan, kalau bapak-bapak bertanya kepada saya tentang masalah ini, saya mengatakan saya tidak menjawab kecuali dengan jawabannya para ulama Syafi'iyah. Mereka mengatakan acara seperti ini hukumnya makruh. Kenapa? Kata Imam Syafi'i, yujaddidul huzn, membuat orang bersedih lagi. Ada hari ketiga, kembali lagi hari ketujuh sedih lagi. Hari ke-40 apa? Sedih lagi. Kemudian takalluf, membuat repot orang yang sudah meninggal dunia. Dia kena musibah, dia malah berpikir bagaimana menyiapkan makanan untuk banyak orang. Ini butuh biaya. Acara ini butuh biaya. Adapun kalau maksudnya mendoakan, maka kapan-kapan saja boleh. Tidak harus acara pertama, hari kedua, hari ketiga. Dan hal ini membuat sunnah hilang. Sunnahnya kalau ada orang meninggal, kita yang kasih makanan. Ya atau tidak? Sunnah ini jadi hilang. Sunnah Nabi jadi hilang, digantikan dengan acara seperti ini. Oleh karenanya para hadirin rahmatillah subhanahu wa ta'ala, yang saya pahami dari dalil-dalil, bahwasanya seharusnya kalau ada orang meninggal kita bantu, kita datang kasih uang, kita datang kasih kasih makanan, kita senangkan dia, bukan kita merepotkan dia. Kita mendoakan mereka. Ya, tidak perlu ada makanan dulu baru kita doakan, tidak, kita mendoakan. Kita mendoakan mereka, kita datang kita doakan mereka, kita hibur hati mereka. Ini sunnah yang dilakukan oleh Nabi dan para sahabatnya. Wallahu taala alam bissawab.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

Dan para ulama menyebutkan sisi tidak baiknya bid'ah yang lainnya yang tadi kita sebutkan secara tidak langsung, kata Imam Malik dia menuduh Nabi belum sempurna menyampaikan agama. Sisi yang lebih parah dari itu, seakan-akan dirinya sejajar dengan Allah Subhanahu wa taala dari sisi punya hak mensyariatkan agama untuk manusia. Padahal Nabi saja menyampaikan perintah Allah. Halal dan haram yang disampaikan oleh Nabi adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala.

karena itu Allah sebutkan hal ini dalam surat Asy-Syura. Am lahum syuraka'u syara'u lahum minad-din ma lam ya'zan bihillah. Apakah manusia ini memiliki sekutu-sekutu bagi Allah yang mensyariatkan

0: ibadah. Demikian juga acara bidah. Maka kata para ulama, secara tidak langsung dia memposisikan dirinya seperti Allah punya hak menganjurkan manusia melakukan suatu ibadah. Karena sumber ibadah kan Al-Quran. Hadith-hadith pun wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala kepada Nabi. Pada hakikatnya yang punya hak mensyariatkan agama adalah Allah. Dan Allah wahyukan kepada Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam. Dan apa yang disampaikan oleh Nabi adalah wahyu dari Allah. Nah kalau kita, yang kita sampaikan, yang kita anjurkan ini ibadah, jelas enggak ada pedoman dalam Al-Quran. Tidak ada landasan dari hadis Nabi. Ya, tidak pula dipahami oleh para sahabat Nabi dari keumuman ayat dan hadis. Berarti dari siapa? Dari diri kita sendiri. Kalau demikian, berarti seakan-akan diri kita ini sejajar dengan Allah punya hak dalam mensyariatkan ibadah kepada manusia. Ini sisi bahayanya bidah. Makanya kata Syekh Saleh Al-Syekh, kalau kita membuka kitab ulama salaf seperti kitab Imam Ahmad dan yang lain-lainnya, pembahasan mereka penuh dengan bahaya bidah. Hampir-hampir tidak didapatkan mereka membahas bahaya Yahudi dan Nasrani. Kenapa? Karena kalau Yahudi dan Nasrani jelas. Coba Paulus ke Aceh ceramah, kira-kira orang Aceh mau dengar enggak? Enggak akan ada yang mau dengar, ya kan? Tapi ketika seorang berpenampilan Islam, membawa ayat-ayat, hadis-hadis, mengatasnamakan Islam, mengatasnamakan cinta kepada Nabi dan seterusnya, mudah terbuai. Manusia mudah terbuai. Ya, akan tertipu, akan mengikutinya. Dan bahaya bidah yang berikutnya, kata Sufyan Ats-Tsauri, al-bid'atu ahabbu ila iblis minal maksiat. Dia lebih disukai oleh iblis daripada maksiat. Karena kalau maksiat, orang akan mudah bertobat darinya. Sedangkan bidah tidak. Maksiat, zina, khamar, enggak usah dia mungkin diingatkan. Bukan berarti enggak perlu diingatkan. Andai kata dia tidak diingatkan, begitu lanjut usianya, udah berkurang tuh maksiatnya. Jarang kan orang yang sudah umur 70 tahun masih keluar masuk diskotik. Kalau masih ada itu namanya tua keladi namanya. Iya kan? Jarang. Masih main judi, berzina, jarang. Tapi kalau bidah, ketika masa mudanya dia sebagai pengikut, pengekor. Begitu masa tuanya dia sudah menjadi tokohnya. Tokohnya yang menyuruh kepadanya. Makanya kata Sufyan Ats-Tsauri, bidah lebih dicintai oleh iblis daripada maksiat. Sisi bahaya bidah yang lainnya datang dalam sebuah hadis. Nabi menyatakan bahwa Allah menutup pintu taubat dari para pelaku bidah hatta yada'ah, sampai dia meninggalkan bidah itu. Karena bagaimana dia akan bertaubat dari sebuah perbuatan yang dia anggap ini ibadah, dia bertakarrub dengannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau pelaku zina, gak ada pelaku zina yang berniat ibadah dengan zina, ya kan? Mudah-mudahan dengan zina malam ini, dengan masuk ke Alexis, iman saya semakin tinggi dan semakin tinggi kedudukan di hadapan Allah. Gak ada. Mudah-mudahan dengan menang judi malam ini, saya semakin dimuliakan oleh Allah. Gak ada orang yang seperti itu. Ini sisi bahaya bidah, lebih bahaya bidah daripada maksiat.
1: Roja Kendari FM, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam.
2: Simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Roja Kendari, menentramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Quran.

0: Tetaplah bersama kami Jak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawala mabad. Para pendengar dan pendengar pemerhati Rojak Kendari mukumullah, kita banyak bersyukur kepada Allah Jalla fi'ula. Di kesempatan malam hari ini kembali kita akan ikuti lanjutan dari pembahasan kitab Syarah Hilyat Talabil Ilmi bersama Ustaz Abu Juriyah Mulia di SPDI LC Hafizahullah. Kepada beliau kami persilakan alaihi falyatafadhal maskura.

0: جزيلا بارك الله فيك. بسم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بالهدى واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، muslimin pemerhati Radio Roja Kendari dimanapun Anda berada atau yang bergabung di kesempatan kali ini, alhamdulillah segala puji bagi Allah Tabaraka wa Ta'ala atas banyaknya nikmat yang telah Allah Azza wa Jal berikan pada kita sekalian sampai detik ini, sehingga sudah menjadi sebuah keharusan untuk kita banyak bersyukur dengan kita menjalankan segala perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjauhi juga larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai bentuk dari rasa syukur kita atas nikmat yang telah Allah Ta'ala berikan. Kemudian salawat dan salam tak lupa juga kita ucapkan untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini juga untuk keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan orang-orang yang mengikuti beliau dengan baik sampai hari kiamat nantinya. Baik, di kesempatan kali ini kita akan melanjutkan masih dalam pembahasan adab talibul ilm ma'a syekhihi, yaitu adab penuntut ilmu terhadap gurunya. Baik, kita akan bacakan perkataan dari Syekh Bakar bin Zaid rahimahullahu ta'ala yang baru. Beliau mengatakan rahimahullahu ta'ala, wanzur ma zakarahu Allahu ta'ala minad dalalati alal adabi ma'a muallimin nasil khairah في قوله لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضه. Al-ayah, maksudnya beliau mengambil potongan ayat, artinya ayat ini ada sambungannya. Surat Nur ayat Surat An-Nur ayat 63. Baik, Syekh di sini memberitahukan bahwa hendaknya kita itu wanzur, ya. Wanzur itu betul-betul lihat atau perhatikannya. Wanzur, apa yang telah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kaitannya ini masih ada terkait tentang memanggil gurunya. Jadi dia sebagai seorang penuntut ilmu, bagaimana cara dia memanggil gurunya. Baik, maka beliau berdalil dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala tadi pada surat Nur ayat 63. Ya, sebagai petunjuk atas adab dalam berinteraksi dengan pengajar, ya, dengan pengajar kebaikan. Ya, tentu pengajar kebaikan di sini kan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Maka kita lihat bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala membimbing kita dengan melalui firman-Nya pada surat An-Nur ayat 63 terkait tentang bagaimana kondisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada saat itu di hadapan sahabatnya, atau sahabatnya memanggil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, beliau menukil dalil tadi, ya, sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, la taj'alu du'a al-rasuli bainakum ka du'ai ba'dikum ba'dhu. Janganlah kamu jadikan panggilan Rasul di antara kamu seperti panggilan sebagian kamu dengan sebagian yang lainnya. Ya, artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah memberitahukan kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai pengajar yang baik, ya, ketika berada di tengah-tengah para sahabat, maka sahabat pun harus memanggil beliau dengan, ya, panggilan-panggilan yang memang itu sopan. Tidak memanggil dengan panggilan-panggilan di antara sahabat-sahabat yang lain, ya, gitu. Maka Syekh di sini memberitahukan penuntut ilmu mestinya juga melakukan hal yang demikian. Dia memanggil, ya, gurunya, wahai Syekh, ya, atau Syekhona. Jangan memanggil wahai fulan, nah, itu kan tidak boleh, ya. Sebab para guru, para ustaz, atau ulama, mereka kan mengajarkan wahyu Allah Subhanahu wa taala, kemudian hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tentu mereka ini telah membawa sesuatu yang mulia. Ya, maka kita muliakan mereka. Ya, sebab mereka telah dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala wasilah untuk membawa kebaikan. Ya, kita muliakan kebaikan itu. Ya, terutama yang membawa kebaikan. Di antaranya kita memanggil mereka dengan panggilan-panggilan yang sopan, ya, panggilan-panggilan yang baik, tidak sebagaimana terjadi di kalangan-kalangan atau teman-teman sebaya, ya, para penuntut ilmu, yang mana kadang ada istilah-istilah memang yang menjadi ciri khas panggilan mereka, tidak seperti itu. Tapi ini kita muliakan mereka, ya, kita panggil ya syekhona atau ya syekhi, ya. Tidak langsung memanggil namanya, misalnya wahai fulan, ya, atau panggilan-panggilan yang lain, karena itu bukan bagian dari adab dan itu bisa merusak kehormatan dari pembawa ilmu tersebut. Baik, kemudian selanjutnya kita bacakan bagaimana penjelasan dari Fadilatul Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Hadhihi al-ayatu lil ulama'i fi tafsirha qawlaini, ya. هذه آيات للعلماء في تفسيرها قولان. Maka dalam ayat ini itu berkaitan terhadap para ahlul ilm, sehingga di dalamnya ada dua tafsiran, dua pendapat. Qaulul awwal, ya, al-qaulul awwalu, perkataan yang pertama, pendapat yang pertama, yaitu la tunaduhu bi ismihi kama yunadi ba'dukum ba'dahu. Jangan engkau memanggil, ya, atau janganlah kalian memanggil guru-guru tadi, ustaz tadi, ulama tadi itu dengan namanya, ya. Kama yunadi ba'dukum ba'du, sebagaimana di antara kalian memanggil sebagian yang lainnya. Ya, mungkin ya kalau teman sebaya wajar-wajar saja. Mungkin bahkan ada istilah-istilah khusus yang menjadi panggilan khusus bagi dia, ya. Sehingga nama aslinya pun tidak dikenal. Bahkan kalau disebut nama aslinya orang bingung, tapi kalau disebut panggilan itu bisa paham, langsung tahu, oh, arahnya ke orang ini. Tapi kalau untuk ulama, para ulama, pengajar, ustadz dan seterusnya, ya, mereka kita muliakan dengan panggilan-panggilan yang mulia. Wa hadha huwal ma'na ladzi saqaha al-mu'allifu min ajlihi, ya. Maka ya, maka inilah yang dimaksudkan oleh, ya, oleh syekh, ya, maksudnya oleh penulis, ya. Fadilatul Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimallahu taala. Baik, kemudian berikutnya, baik, selanjutnya wa qawlu tsani, perkataan yang kedua, la taj'alu du'aakum iyyakum ka du'a'i ba'dikum ba'du, ya. Kemudian yang keduanya adalah janganlah, ya, kalian itu memanggil, ya, ini perhatikan baik-baik, ya, janganlah kalian itu memanggil seperti panggilan, nah ini ya, seperti panggilan kalian, ya, janganlah menjadikan panggilan tadi itu sebagaimana engkau memanggil dirimu, ya, atau, ya, atau panggilan antara kalian. Bal alaikum an tujibuhu, ya. Akan tetapi panggilan tersebut itu wajib untuk kalian jawab. Oh ya, la taj'alu du'aahu iyyakum, jangan jadikan du'aahu, panggilannya ulama tadi, guru tadi, ustaz tadi itu iyakum, ya. Maksudnya ya seperti atau dianggap seperti panggilan kalian, tidak, ini beda, ya. Jadi panggilan syekh kepada kita, ya, tentu ini beda, ya, dengan panggilan-panggilan kita. Misalnya, ya, dia memanggil nama penuntut ilmu tadi. Ini wajar, ya. Ini suatu hal yang wajar. Yang penting intinya itu tidak merendahkan. Ya, dia sebut namanya langsung. Bal alaikum an tujibuhu. Bukan berarti kalian ketika dipanggil nama kemudian penuntut ilmu tadi itu merasa, oh saya tidak suka dipanggil Masih, tidak ya, wajar karena posisinya dia adalah orang yang memang di atas penuntut ilmu tadi dari segi status, kedudukan dan seterusnya, wajarlah ya. Sehingga mungkin pada saat itu dia memanggil namanya, nama penuntut ilmu tadi, maka bal alaikum antujibuhu, ya bahkan Anda harus menjawab, atau penuntut ilmu tadi itu harus menjawab panggilannya ya. Wa amtam tasilu amarahu wa tanibu nahyahu, yaitu bahkan apa yang dia suruh ya kita harus laksanakan, dan apa yang dia suruh menjauhi ya kita harus jauhi. Bila khilafin ghairihi, ya, berbeda dengan yang lainnya. Fa ghairuhu idza da'aka, ya maka kalau selain dari gurumu apabila dia memanggilmu, in syita fa'jib wa in syita fala tujib, ya selain dari, maka selain dari gurumu atau ustaz, ya ustaznya atau ulamanya, apabila dia memanggil penuntut ilmu tadi, itu kadang-kadang ya dia menjawabnya dan juga kadang-kadang tidak menjawabnya. Artinya ketika beliau itu memanggil, ngajak seterusnya atau menyebut nama, ya harus dibalas, ya harus dibalas, ya, dan balasannya juga dengan sopan. Jadi kalau dia menyuruh, ya lakukan. Kalau dia melarang, ya maka ya jangan lakukan. Kalau yang lain kan tidak, ya kadang maunya kita, ya atau kadang maunya si penuntut ilmu, atau bisa jadi ya dia tidak lakukan sama sekali. Nah inilah ya salah satu bentuk dari adab yang mesti diperhatikan penuntut ilmu ya, untuk pengajarnya atau gurunya, ulamanya dan seterusnya. Wa kamala yaliku antaqula liwalidika di ubawati at-taniyati ya fulanu au ya walidi fulan, ya ya walidi fulanu fala yajmulu bika ma'a syekhika. Baik, kemudian kita bacakan tadi perkataan dari Syekh Bakar bin Zaid ya, rahimahullahu ta'ala. Beliau mengatakan, dan yang seperti ini ya, sebagaimana juga tidak layak bagi Anda untuk memanggil ayah kandung Anda. Ya, maksudnya ayah kandung penuntut ilmu tadi boleh ya, atau kaum muslim secara umum, dengan dia mengatakan atau hal-hal yang berhubungan dengan ayah Anda, maksudnya secara kekeluargaan atau biologis dan seterusnya, maka tidak boleh dia memanggil wahai fulan ya, atau wahai ayahku fulan, tidak boleh ya. Ya kita memanggil dengan panggilan-panggilan yang sopan, wahai abati, ya abati, seperti itu ya, atau ya abi, tanpa harus menyebut namanya. Sebab demikian ini tidak pantas bagi penuntut ilmu tadi. Ya, maka kalau tidak pantas, tidak cocok untuk ayah kita seperti itu, demikian pula terhadap guru kita atau pengajar atau ulama. Sebab mereka pengganti orang tua yang ada di rumah, mengajarkan kepada kebaikan. Jadi posisikan diri penuntut ilmu tadi itu sebagaimana dia posisikan dirinya sebagai anak. Ketika dia berada di rumah dan seterusnya. Baik. Kemudian lakinna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam idza da'aka yajibu an tujibahu. Ini dia. Siakan, tapi kalau memang hal itu berasal dari panggilan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalam hal ini mungkin hadisnya ya atau asar-asarnya, maka yajibu an tujibahu, maka wajib bagi penuntut ilmu tadi atau kaum muslim secara umum untuk menjawab panggilan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wali hada qala ulama, oleh karena itu berkata para ulama, innan nabiyya sallallahu alaihi wasallam idza da'a al-insana wa huwa fi salatin wajib alaihi an yujibahu walau qata'aha. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya terjadi pada Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila ya, dia manggil manusia sementara manusia itu sholat ya, maka wajib sementara manusia tadi itu sholat, maka wajib baginya untuk dia menjawab ya, walaupun sholatnya tadi itu terputuskan dengan panggilan tadi ya. Baik, fa'al al-qawli ya, maka dari perkataan ini bi anna makna la tunadauhu ya bi ismihi kama yunadi ba'dukum ba'dahu Maka perkataan atau kesimpulan dari ya tafsiran tadi dan juga beberapa penjelasan sedikit tentang hal itu, maka janganlah kalian memanggil tuna duhu ya bi ismihi, janganlah kalian memanggil dengan namanya, kama yunadi ba'dukum ba'da, sebagaimana kalian itu memanggil antara kalian sendiri ya. Yakunu du'a mudafatan ilal ma'fuli, yani la taj'alu du'aakum ar-rasul ka du'a ibadikum ba'da ya, sebagaimana pada dalilnya tadi, yaitu kita panggil Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti panggilan-panggilan biasa, enggak boleh ya, karena para ulama pewaris para nabi, mereka membawa ilmu, maka kita usahakan juga memanggil dengan panggilan-panggilan yang baik untuk mereka. Nah, kemudian selanjutnya, Allah taqul li abika minan nasab ya, demikian pula janganlah engkau mengatakan kepada ayahmu dengan memanggil atau menyebut namanya ya, walaupun mungkin di awalnya anda mengatakan misalnya begini ya, ya ya walidi atau ya abi, tapi engkau setelah itu engkau sebut namanya, maka tidak boleh ya. Fakadzalika abuka fil alami la taqulahu ya fulan, demikian pula ya kepada ayahmu ya, dalam masalah nama jangan dia katakan ya fulan, tidak boleh. Orang kepada orang tuanya saja dilarang, apalagi nanti kepada orang lain ya. Tentu ya, ini memberikan keberkahan kalau dia lakukan ya, dia lakukan yang seperti ini, itu bisa tidak bisa memberikan keberkahan kepada ilmunya. Kemudian tapi kalau dia berusaha menjaga hal-hal tersebut ya, agar tidak terjadi pada dia, maka insya Allah Ta'ala ilmu itu bisa berberkah dengan sendirinya. Baik. Kemudian berikutnya kita bacakan kata Syekh Bakar bin Zaid rahimahullah Ta'ala, waltazim tawqirul majlisi.
1: Tadi kemudian berikutnya kita bacakan kata Syekh Bakar.
0: Maka beliau mengatakan, maksudnya menjadikan harus berdiri, artinya dia harus berkomitmen untuk mengagungkan tauqirul majlis. Tauqir itu artinya mengagungkan majlis ilmu ya, dalam artian menjaga ketenangan dan juga kehormatan majlis ya, sehingga dia tidak memanggil dengan sebutan-sebutan yang menyebabkan suasana itu menjadi rame ya, kemudian tidak membuat ribut, membuat suasana tidak nyaman karena dengan panggilan-panggilan tadi. Kemudian selanjutnya, wa izharu sururi minad darsi wal ifadati bih, hendaknya dia menampakkan rasa gembira terhadap pelajaran dan juga manfaat yang bisa dia peroleh dari guru tadi atau pengajar tadi atau ustadznya ya atau syekhnya. Sehingga bisa kita simpulkan ya kaum muslimin semua dirahmati Allah subhanahu wa taala, pertama seorang murid hendaknya memanggil gurunya dengan panggilan penuh kehormatan dan sopan santun, tidak menyamakan panggilan dia itu seperti panggilan pada temannya ya, panggilan santun.
1: Tidak menyamakan kemudian panggilan dia itu seperti panggil
0: memanggil dari jarak yang jauh misalnya ya, kemudian dia teriak ya wahai fulan ya, tidak juga seperti itu ya. Baik, kemudian yang kedua, seorang penuntut ilmu itu hendaknya memberikan bisa memanggil dengan melihat kondisi-kondisi tertentu ya, artinya boleh dia memanggil dengan teriakan tapi disesuaikan dengan kondisinya, itu dia, kecuali kondisinya itu darurat maksud kami ya, atau mendesak sekali misalnya ya, itu contoh seorang yang kecelakaan misalnya, kemudian ada yang tenggelam dan di posisi itu ada gurunya, maka tidak mengapa ya, dia memanggil dengan teriakan begitu. Kemudian juga contohnya adalah seorang penuntut ilmu yang memang membutuhkan bantuan dari gurunya secara mendesak. Dalam hal apa saja? Mati mendesak boleh. Dia dia memanggil dengan suara itu. Tapi ini dalam kondisi tertentu. Ya, tidak dalam keadaan majelis ilmu tadi. Ya, makanya di akhir tadi kita bacakan sebelum kita bikinkan kesimpulan bahwa ya kondisi-kondisi majelis ilmu yang tenang dan seterusnya, ya mesti kita berusaha menjaga agar tidak rame, ya, atau tidak bising, tidak menyebabkan konsentrasi itu hilang dengan panggilan-panggilan kita. Kemudian yang berikutnya, seorang murid itu juga tidak terlalu gulu, ya, berlebihan. Ya. Memang kita diperintahkan untuk menghormati, ya, tapi di sisi lain, kalau juga kita terlalu berlebihan, ya, ini juga dilarang dalam agama, ya, sifatnya gulu, sampai kita harus cium kaki mereka, kemudian kita harus sujud, kita harus tunduk untuk menyambutnya, maka tidak boleh yang seperti ini, ya. Tidak boleh. Walaupun memang masih ada beberapa kaum muslimin yang melakukan hal demikian sebagai bentuk penghormatan, ya, maka bentuk penghormatan seperti itu adalah gulu berlebihan dan bisa haram hukumnya. Ya, bisa haram hukumnya. Karena sudah melebihi penghormatan dia terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, Rasulullah saja ketika disambut kemudian ada yang menunduk, dia suruh berdiri, apalagi ini manusia, ya, yang sampai dicium kakinya, kemudian disambut dengan sujud dan seterusnya, bahkan dia berjalan itu dengan model tertentu yang untuk menyambutnya, maka ini tidak dibenarkan dalam agama Islam. Menghormati, ya silahkan menghormati sesuai dengan anjuran atau adab yang telah Allah dan Rasulnya jelaskan, tidak kita membuat cara-cara yang baru yang menyebabkan penghormatan itu gulu, terlalu berlebihan. Baik, kemudian yang berikutnya, simpulan yang bisa kita ambil bahwa adab panggilan kepada guru itu, ya usahakan, ya kita sama, kita samakan dengan panggilan pada orang tua, kepada orang tua. Jadi memang secara adab memanggil guru itu, misalnya dengan menyebut namanya saja fulan, ini jelas suatu perkara yang tidak baik, ya, bahasa kita tidak sopan. Maka demikian pula ketika seorang itu memanggil orang tuanya, hendaknya tidak memanggil namanya. Itu dia. Jadi inilah beberapa kesimpulan-kesimpulan, ya, terkait dengan, ya, seseorang itu memanggil nama gurunya. Baik. Kemudian tadi kita bacakan wal tazim tauqirul majlisi wa idharus sururi minad darsi wal ifadati bih. Berkomitmenlah, ya, kata Syekh di sini, Syekh Bakar bin Zaid rahimahullah taala, berkomitmenlah tauqirul majlis untuk menghormati majlis ilmu. Wa idharus sururi minad darsi, kemudian tampakkanlah dirimu itu senang, bahagia, minat darsi, dari pelajaran yang dia bawakan, wal ifadati bih, kemudian berusahalah untuk mengambil faedah darinya. Wa idza bada laka khata'un, apabila nampak bagimu itu sebuah kekeliruan, kesalahan, minasyikh, dari gurumu atau dari pengajarmu, dari ustaz, dari ulama, aw wahamun, atau beberapa kekeliruan, fala yusqitahu dzalika min ainika, maka, ya, janganlah dia menjatuhkan, ya. Janganlah hal itu menjatuhkan kedudukannya dari pandangan ainika, dari pandanganmu. Artinya engkau mendapatkan dia kekeliruan, kekhilafan, ya, ketidaktahuan, kebingungan, maka janganlah engkau menghindari cuma gara-gara seperti itu. Wajar, namanya manusia, ya. Maka itu harus pertimbangkan lebih banyak kebaikannya atau kekeliruannya. Itu dia. Nah, sementara di lain hari atau di hari-hari yang sebelumnya, engkau tidak mendapatkan kekeliruan tadi, engkau tidak mendapatkan kekhilafan yang dilakukan oleh gurumu, cuma pada hari itu engkau mendapatkannya, maka janganlah hal tersebut menjatuhkan kedudukannya dari pandangan. Artinya jangan kau ejek dia atau menyebabkan anda itu harus berpaling darinya, bahkan memberikan lakop-lakop, gelar-gelar tertentu. Jangan, ya. Kenapa? Saya mengatakan, ya, fa'inahu sababun li hirmanika min ilmihi wa man dhalladhi yanju min al-khata'i salaman, ya, saliman. Maka saya di situ bertanya, wa man dhalladhi, memberikan pertanyaan, wa man dhalladhi yanju min al-khata'i saliman, ya, gitu. Maka saya mengatakan, karena hal itu, kenapa kita harus, atau orang tadi itu tidak menjadikan merusak, menjadikan dia itu harus berpaling karena mendapatkan kekeliruan atau khilafan, karena hal itu akan menjadi sebab terhalangnya dia untuk memperoleh ilmu. Dia memang keliru, namanya manusia keliru. Tapi jangan sampai dengan keliruan tadi anda harus lari, ya, atau tidak mau bermajlis lagi sama ustaz tadi, sama pengajar tadi, atau sama ulama tadi. Dan saya mengatakan, siapakah, apakah ada orang yang selamat dari kekeliruan itu secara mutlak? Jawabannya tidak ada, ya. Pasti dia pernah melakukan yang namanya kekeliruan secara mutlak, secara umum. Ya, kalau memang dia tidak cari orang yang selalunya benar dalam kondisi apapun, ya silahkan, ya dia jadi, ya dia jadi malaikat saja, gitu ya. Karena Nabi SAW pun pernah melakukan kesalahan, kemudian Allah Subhanahu wa taala tegur dan seterusnya, kemudian Allah memberikan bimbingan dan seterusnya. Demikian pula namanya manusia, ya, dia bukan seorang nabi. Ya, maka tentu yang demikian pun bisa terjadi kekeliruan secara mutlak. Ya. Ya, baik. Kemudian yang berikutnya, wa hadza aidan muhimun, ya. Maka Fadilatul Syekh Muhammad Ibn Salih Utsaimin rahimahullah ta'ala menjelaskan, ini merupakan hal yang penting juga, ya. Antubdiya sururo minad darsi wal ifadati bihi wa antartaqibahu bifarigis sabri. Ini merupakan hal yang penting, ya, kita komitmen untuk menghormati majlisnya, kemudian menampakkan kegembiraan dari pelajarannya dan berusaha mengambil faedah. Ini merupakan perkara yang penting. Ya, wa antartaqibahu bi farigi sabri. Ya, untuk, ya, untuk betul-betul dia serta menunggunya dengan penuh kesabaran. Ya, farigi sabri ini berarti dia berusaha mengisi kekosongan itu dengan kesabaran. Artinya ketika dia belajar, ya, betul-betul dia ikuti dari awal sampai selesai, dan ini menunjukkan penuntut ilmu tadi itu sabar dengan apa, ya, kondisi yang ada pada syekhnya tadi, ya. Dan ini memang perkara yang penting. Kita nampakkan bahwasanya kita itu bahagia dengan kehadiran beliau, ya, kehadiran pengajar kita. Amma antata malmala famaratan taqlibul kitaba wa maratan tukhattitu fil ardi wa maratan tukhrijus, ya, as-siwak, ya, wa tatasawwak wa maratan tuslihul gutrata wa masbah dhalik fa hadha ma'nahu al malalu falladhi yanbaghi lit talibil ilmi an yafraha ka annahu nazala fi riyad, ya, yajni simaruha. Naam. Maka saya memberitahukan. Adapun, ya, adapun jika tatamalal, ya, maksudnya itu dia merasa gelisah, bosan, ya, bahasa kita, ya, gelisah, tidak tenang, sesekali dia membalik, ya, maksudnya penuntut ilmu tadi bersifat gelisah, tidak tenang, bosan, sesekali dia misalnya membalik halaman kitab, sesekali dia menggaris, mencoret-coret tanah, sesekali dia mengeluarkan siwaknya lalu bersiwak, sekali dia membenarkan penutup kepalanya, gutroh, ya, dan hal-hal yang serupa, maka ini maknanya orang tersebut itu bosan, ya. Maka sepatutnya bagi penutup ilmu itu dia merasa gembira, ya, dia tetap tenang, ya, walaupun misalnya dia sudah melakukan, dia berusaha konsentrasi kembali, dia tetap fokus apa yang dikatakan. Ya, memang jelas namanya manusia juga di sana ada yang namanya bosan, kemudian ada juga kekeliruan dan seterusnya, maka dia berusaha semaksimal mungkin untuk tidak terbawa ya arus dari sifat bosan atau tidak senangnya dia dengan gurunya pada hal-hal tertentu. Ya memang dia sebuah keharusan, dia harus menampakkan rasa gembira seolah-olah dia singgah di taman-taman yang sedang dia memetik buah-buahnya, ya gitu ya. Bahkan di sini Syekh memberitahukan istilah demikian, ya seolah-olah dia itu singgah di taman-taman yang sedang memetik buah-buahnya. Artinya buah itu untuk memetiknya kan dia harus butuh kesabaran ya, sampai dia nunggu matang dan seterusnya, kemudian dia petik. Demikian pula dengan ketika dia bermajelis dengan syekhnya, dia sabar sampai syekhnya selesai memberitahukan atau sampai gurunya selesai mengajarkannya, ustadznya mengajarkannya, barulah ya dia bisa melakukan hal yang lain. Nah, kemudian selanjutnya beliau mengatakan, lakin idza bada'a ya wahamun aw khata'un min asy-syekh fa hal yaskutu talibu aw yanabbihuhu fi makanin darsi aw fi makanin akhar. Jadi akan tetapi ya, apabila ada kekeliruan, nampak kekeliruan, bada'in nampak kekeliruan, nampak kekhilafan, nampak ya kelihatan dari gurunya, apakah dia itu penuntut ilmu itu harus diam, atau dia itu menegurnya di saat belajar atau di tempat yang lain dia tegur? Ya. Wal jawab hadza yajibu iltizamul adabi fihi fa naqulu la yajuzu lak an taskuta 'ala al-khata. Maka ini, dan dengarkan baik-baik ya. Hadza yajibu ya. Hadza ya yajibu iltizamul adabi bih, maka ini wajib untuk berkomitmen untuk memperhatikan adab padanya. Kita tadi kan mengatakan dia melakukan kesalahan, apakah langsung didiamkan saja yang pertama, yang kedua apakah langsung ditegur di situ ya atau di tempat yang lain. Maka hadza yajib iltizamu adabi fi, maka posisi yang demikian bila terjadi mesti kita kedepankan adab untuknya. Fanaqul, maka kita katakan ya, la yajuzu lak an taskuta 'alal khata'i. Secara umum Anda ataupun ilmu tadi itu tidak boleh mendiamkan ada namanya kekeliruan. Li anna hadza dararun 'alaik wa 'ala syekhika. Karena ini merupakan perkara yang mendesak untuk Anda dan untuk syekh tadi, karena pada saat itu ada terjadi kekeliruan, kekhilafan. Fa innaka idza nunabbahtahu dan nabah tahu alal khoto wanta bahaw aslaha al khotoa. Karena apabila engkau ya memberitahukannya ya untuk memberikan bahasa kita itu peringatan ya tentang masalah ini atas kesalahan tersebut, maka dia akan teringat aslaha al khotoa dan dia akan juga berusaha untuk memperbaiki keliruan, tapi tentu dengan adab. Wa kadzalika al-wahamu faqad yatawahhamu wa qad yasbiqu lisanuhu ila kalimatin la yuriduha falabudda min antanbih. Demikian pula apabila terjadi kekhilafan, kekeliruan, faqad yatawahhamu, dan terkadang memang kekeliruan itu bisa terjadi, misalnya wa qad yasbiqu lisanuhu, di antaranya lisannya itu lebih dahulu mengeluarkan kalimat yang mana kalimat tersebut dia itu tidak menginginkannya, fala budda min tanbih, maka demikian pula kita harus mengingatkan tapi dengan adab. Iyalah, katakan tapi dengan adab. Lakin, nah perhatikan, wa yabqa ada tersisa satu masalah. Hal unabbihuhu fi makanin darsi au idza kharaja. Apakah langsung, kan tadi ada tiga posisi. Kalau syekhnya ini melakukan kesalahan, kekeliruan, apakah pertama murid itu dia diam? Maka jawabannya tidak. Mesti dia beritahukan syekhnya kekeliruan tadi dengan harapan dia bisa merubah dan juga bisa memperbaiki ya kesalahan tadi, tapi dengan adab. Kemudian yang kedua, ini yang kedua, apakah dia langsung memberitahukan pada saat itu di tempat belajar ataupun tempat yang lain? Maka dijawab di sini, walakin ya bako, tapi ada tersisa tadi dua hal, apakah dia memberitahukannya di tempat belajar atau nanti di luar atau tempat yang lain. Jawab yunzaru lil qara'in. Lil qara'in. Maka dilihat ya hal-hal yang mesti dia apa? Yang mesti dia perhatikan ciri-cirinya ya. Jadi tidak langsung diberitahukan ya begitu saja ya. Hal qara'in, dengarkan baik-baik. Ya faqad taqtadi al-halu an tunabbihahu ya fi darsi. Maka terkadang dalam satu kondisi bisa engkau memberitahukan ketika dalam pelajaran. Kahali man indahu musajjilun. Ya seperti orang yang ada di situ rekaman. Fa idza lam yuslih al-khata'a fi hinihi nusira hadzal ilmu ala khata'i. Kalau seorang tadi itu belum memperbaiki kesalahannya, artinya dia merekam saja memperbaiki, kemudian dia sebar ya, kesalahan tadi, ya fala budda minatan bi fi makanin dars. Maka pada saat itu engkau bisa memberitahukannya pada saat itu juga di tengah pelajaran. Ya karena ada orang yang merekam, dan yang merekam ini kan belum tentu bisa memahami. Tiba-tiba dia menyebar rekaman tersebut, akhirnya kesalahan syekhnya, gurunya, ustadznya itu pun tersebar. Karena belum ada yang namanya itu ya editan ya, mau diedit mana yang benar ya dan mana yang salah. Amalau kanatil mas'alatu la yahduruha aw lam yasma' hadzal wahma aw khata'a illa at-tullab ya illa at-tullab fa inna minal al-yaqi an la tunabbi syekha fi makanin dars. Jikalau masalah tersebut ya tidak dia hadiri, ya dia tidak tahu, bahkan dia tidak mendengar tentang kekeliruan ya ataupun tentang khilafan, kecuali ya pelajar-pelajar ya, kecuali pelajar saja yang mendengarnya. Fa inna min al-yaqi, maka di antara hal yang pantas adalah alla tunabbi syekha fi makanin dars, engkau dia ya, bagusnya itu tidak memberikan peringatan terhadap syekhnya pada saat di tempat tadi. Bal idza kharaja tartazimul adaba ma'ahu, bahkan atau akan tetapi ketika dia keluar saja engkau ya memberitahukannya, karena ya, yang hadir tadi talib itu pun tidak mendengar dan tidak hadir. Ada yang tidak, ada talib yang tidak hadir, ada juga talib yang tidak dengar ya, maka ya engkau memberitahukannya saja ketika di luar itu dia ya. Wa tamshi ma'ahu, yaitu dengan cara engkau berjalan kepadanya ya, kalau kita samperin ya gitu. Wa taqul samitu kaza wa kaza, dengan engkau mengatakan saya tadi mendengar demikian. Fala adri awahimtu ya ana fi sam'i aw anna syekhu akhta'a ya. Saya itu tidak tahu apakah saya memang ini salah mendengarnya atau syekhnya mungkin yang salah. Begitu ya bahasanya biasa untuk kita dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin kita bisa katakan apakah saya yang salah dengarkah atau mungkin syekh yang salah menjelaskan, seperti itu. Karena posisinya semurid tadi itu ada yang tidak hadir dan ada yang tidak dengar gitu. Ya. Fatanbihu, maka yang perlu diperhatikan alal khata'i wal hami hukmuhu wajib. Tentu memperingatkan sebuah kesalahan, kekeliruan, kekhilafan dari seorang guru ini merupakan juga hukumnya wajib, wala budda minhu, dan ini mesti dilakukan demikian agar tidak tersebar kesalahan tadi, tapi tentunya dengan adab. Ya anas sukuta idrarun bitalibi wa idrarun bil muallim, karena mendiamkannya dari kekeliruan kekhilafan tersebut ini termasuk idrar ya, darurat ya, hal yang darurat untuk talib tadi dan juga darurat untuk pengajar tadi. Sebab kalau didiamkan ya akan begitu-begitu terus, tapi tentu dengan adab ya. Lakin yakunu tanbihu hasbama taqtadihil hal. Kan tetapi memperingatkan tersebut itu dilihat juga kondisinya. Tidak langsung mendapatkan kesan langsung pada saat itu dieksekusi, tidak ya. Wa ala kulli halin kama qala al mu'alifu la yanbaghi lil insani an yaskuta saykha min ainihi bi khata'in min alfi isabah. Nah itu dia. Amma law kana kasirul khata'i kullama takalam yukhti fa hada la yanbaghi an yakuna shaykhan hadza yanbaghi ayakuna muta'alliman ya qabla an yakuna mu'alliman. Ingat ini yang penting sekali. Saya membahas dengan bahasa yang sangat halus agar tapi memperingati itu sesuai dengan kondisi atau keadaan pada saat itu ya. Wa ala kulli halin, maka dalam semua hal sebagaimana penulis itu mengatakan, artinya kesimpulannya bahwa tidak sepantasnya bagi manusia atau penuntut ilmu itu untuk dia jatuhkan syekhnya atau menjauhkan syekh dari matanya ketika dia mendapatkan ya kesalahan ya, dengan mendapatkan kesalahan. Amma law kana katsirul khata, adapun kalau seandainya syekh tadi itu banyak memang kesalahannya, kulama takallama yukhti, ketika dia berkata pun ya salah ya, kita tahu ini salah dan banyak salahnya, fahadza la yanbaghi yakuna syekhun, maka syekh tadi itu sebaiknya tidak menjadi seorang syekh ya, pengajar. Mesti dia apa, hadza yanbaghi yakuna muta'alliman, mesti dia kembali lagi menjadi seorang murid ya, qabla an yakuna mu'alliman, sebelum dia menjadi seorang pengajar ya, itu dia ya. Jadi memang ya hal-hal yang seperti ini juga mesti diperhatikan penuntut ilmu, dan jangan dia terburu-buru ya, jangan dia terburu-buru ketika syekhnya mendapatkan kekeliruan ya ataupun khilafan, maka lihat kondisinya hasba taqtadil hal, itu dia. Jadi bisa disimpulkan yang pertama, murid wajib menjaga ketenangan majelis dan menunjukkan kegembiraan saat menerima pelajaran, itu dia, agar orang-orang yang lain pun ikut terasa ya. Kemudian yang kedua, hindarilah perilaku yang menunjukkan kebosanan dalam majelis seperti tidak tenang, kemudian memutar-mutar pulpen, benda dan seterusnya, kemudian membalik-balik buku, kertas ya, sibuk memperbaiki pakaian dan seterusnya saat guru mengajar. Kalau misalnya orang tadi itu terasa bosan dan seterusnya, maka dia berusaha untuk melawan ya, nampakkan kegembiraan. Kemudian yang berikutnya, yang ketiga, menyikapi kekeliruan atau kesalahan guru ya. Seorang murid ya mesti harus mengetahui kekeliruan guru itu tidak boleh membuat membuatnya dia jatuh di hadapan muridnya ya. Kita harus, murid tadi itu menjaga kehormatan guru, dia sudah tahu ini salah tapi dia berusaha untuk tidak menjatuhkannya, karena tidak ada manusia yang bebas dari kesalahan. Memuji menghargai guru tetap wajib ya, agar murid tadi itu tidak terhalang dari ilmunya ya. Jadi kalau hanya beberapa kesalahan ya, misalnya sabaq lisan dan seterusnya, maka lihatlah bagaimana tadi dijelaskan oleh Syekh, lihat hasbama taqtadihil hal ya, sesuai dengan kondisinya kita jelaskan kekeliruannya. Kemudian yang berikutnya, ketika ada kekeliruan atau kesalahan, kewajiban kita mengingatkan juga, tidak boleh kita diam ya, jika guru itu salah dalam menyampaikan ilmu maka murid tidak boleh diam, dia tetap memberitahukan. Mengingatkan keluaran itu hukumnya wajib demi kebaikan bersama, tapi tentu dengan adab ya, tidak melakukan hal-hal yang menyebabkan syekh tadi itu jatuh, padahal kekeliruannya pun bisa dimaafkan. Baik. Agar juga murid-murid yang lain itu tidak salah paham. Kemudian agar guru tadi itu tidak mengulang kekeliruan yang sama. Namun ya harus dilakukan dengan adab dan tata cara yang santun, itu dia. Baik. Kemudian yang perlu juga kita perhatikan ya, sebagaimana dikatakan oleh Syekh Bakar bin Zaid rahimahullah taala selanjutnya, wahzar an tu'alimahu bima yadrijuhu. Ya, ini juga perhatikan, berhati-hatilah ya. Jangan sampai Anda memperlakukan sesuatu yang membuatnya ya, bahasa kita itu jengkel ya, atau sesak dadahnya. Bima yudjiruhu. Engkau menjadikan gurum itu ketika bermuamalah membuat dadanya sesak atau jengkel, ya. Wa minhu ma yusammihi al muwalladuna, ya. Harbu a'sabi, itu dia. Yang mana ini, ya, biasa orang katakan di antara yang apa yang dinamakan oleh orang-orang belakangan ini al muwalladuna. Itu istilahnya apa, ya? Harbul al-aqsabi, menguji daya tahan syekh, ya, atau biasa bilang itu perang saraf. Artinya memang dia menyebabkan, ya, atau dia pancing, bahasa kita, dia mengundang syekh tadi itu untuk, ya, debat lah begitu, ya, atau emosian, ya, afanya bukan debat, emosian. Dia jengkel, dia sesak, sesak dadanya kalau dia melihat anak tadi. Dia sengaja buat seperti itu. Maka ini juga tidak boleh, ya, seorang itu untuk memperlakukan gurunya demikian. Ya. Baik, kita bacakan sedikit lagi. Wa idza badalaka al-intiqalu ila shaykhin akhara fasta'dinhu bidzalik fa innahu ad'a li hurmatihi wa amlaku li qalbihi fi mahabbatika wa atfi alayka. Jikalau ini, ya, kan, apabila tampak bagi penuntut ilmu tadi itu ingin berpindah belajar, mungkin mau pindah pondok atau mau pindah tempat belajar di mana, maka minta izinlah dulu kepadanya. Nah, itu dia, ya, minta izin kepada guru sebelumnya, entah itu kepada staf-stafnya dan seterusnya, karena hal itu lebih menjaga kehormatannya serta lebih memikat hatinya untuk menyayangi dan mengasihi penuntut ilmu tadi. Jadi jangan langsung keluar, ya. Terkadang juga kita dapati, ya, waktu kami pondok pun demikian, ada tiba-tiba pagi dan siang masih ada, sorenya sudah tidak ada, ya. Kadang tasnya, kopernya masih ada di pondok, ya, orangnya sudah pindah ke tempat lain, ya, bisa pulang atau cari tempat belajar yang lain. Intinya hal-hal yang demikian yang menyebabkan syekh itu bisa jengkel ataupun bahasa kita sesak dadanya. Maka penuntut ilmu hendaknya dia berusaha semaksimal mungkin menjaga adab pada syekhnya dan berusaha semaksimal mungkin untuk menghormati syekhnya. Insyaallah taala sampai di sini dulu, dan insyaallah taala pula kita akan lanjutkan di hari dan waktu yang sama, ya. Baik. Demikian, sebelum saya akhiri, saya mengucapkan jazakumullah khairan pada kuram yang bertugas di malam hari ini, dan juga saya mengucapkan jazakumullah khairan pada kaum muslim yang sudah meluangkan waktunya untuk bergabung bersama kami, ya, di kesempatan kali ini, dan semoga ini semua menjadi kebaikan untuk kita semuanya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, rasulika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabbihi ajma'in, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian para pendengar rahimakumullah, kajian bersama Ustaz Abu Juwairiyah Mulia di Hafizahullah taala, banyak terima kasih kepada beliau. Semoga kita bisa melanjutkan kajian pekan depan. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
4: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Mengudara langsung dari Kompleks Masjid As-Sunnah Kota Kendari, inilah Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
1: Rojak Kendari FM, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam. Al-Quran.

0: Tetaplah bersama kami Jak Kendari menentramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Barakallahu fikum para pendengar rahimakumullah, kami hadirkan sebuah kajian di malam hari ini dengan tema perdukunan dan tukang ramal dalam pembahasan kitab tauhid bersama Ustaz Ahmad Zainuddin Al-Banjari hafizahullah. Kajian beliau di Masjid Imam Syafi'i di Banjarmasin, Kalimantan Selatan.
2: Untuk perkara apapun di sini, mau perkara yang berkaitan dengan agama, perkara yang berkaitan dengan ekonomi, kemudian pendidikan, keluarga, maka ini termasuk daripada sesuatu perkara apapun, ya. Dan saya katakan tadi perkara tentang agama, maksudnya begini, seseorang berkaitan dengan bertanya tentang agama, tapi dia kepada arraf, bukan tentang hukum, tapi tentang ramalan yang akan datang. Ya, bukan tentang hukum, tetapi ramalan yang akan datang. Dan dia mempercayainya. Nah, di sini ada kata-kata dia mempercayainya. Maksudnya orang yang bertanya tersebut percaya kepada si arraf ini. Lam tuqbal lahu salatun arba'ina lailah. Maka tidak diterima darinya salat selama 40 hari, ya. Dalam riwayat yang lain arba'ina lailah, yaitu 40 malam, karena memang orang Arab biasanya memakai malam itu untuk sehari semalam, begitu maksudnya. Ya, di sini disebutkan 40 hari. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maksud daripada tidak diterima salatnya 40 hari adalah yaitu tidak ada pahala atas salatnya. Catat itu, maksud tidak diterima sholatnya 40 hari yaitu adalah tidak ada pahala atas sholatnya meskipun gugur kewajibannya. Maka tidak boleh orang mengatakan saya pernah pergi ke tukang ramal untuk diramal, berarti sholat saya tidak diterima selama 40 hari, kalau begitu saya qadha. Nggak bisa, karena ente qadha sampai jungkir balik, sampai letoy, sampai karing cupu kada diterima. Kenapa? Karena tidak ada pahalanya meskipun gugur kewajibannya. Itu sebagaimana disebutkan oleh Imam

yang terjadi kepada orang-orang yang pergi kepada tukang ramal, ya. Dan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, derajat hadis ini sahih, tidak ada keraguan di dalamnya. Poin yang keempat berarti hukum dan pelajaran yang kita, bisa kita ambil dari hadis ini. Yang pertama yaitu tadi yang sudah kita kupas berulang-ulang. Kata arraf bisa bermakna arraf dan kahin. Sebaliknya, kata kahin bisa bermakna kahin dan arraf. Ini faedah pertama dari hadis ini. Faedah yang kedua dari hadis ini adalah makna arraf dan kahin. Kalau sudah tertulis tidak mengapa, saya ulangi. Makna arraf dan kahin. Arraf, orang yang mengaku mengetahui akan hal gaib yang telah terjadi. Kahin, orang yang mengaku mengetahui akan hal gaib yang akan datang. Dan ini juga maknanya disebutkan oleh Imam Al-Baghawi dalam kitab Syarh Sunnah. Faedah yang ketiga dari hadis ini adalah bertanya tentang apapun maka masuk ke dalam ancaman hadis ini. Bertanya tentang apapun masuk ke dalam ancaman hadis ini. Kemudian faedah yang selanjutnya yaitu meskipun tidak mempercayai dan hanya bertanya, maka tetap dia tidak diterima sholatnya 40 hari. Meskipun hanya bertanya, tidak mempercayai. Saya ulangi ya. Meskipun hanya bertanya, tidak mempercayai, maka tetap sholatnya tidak diterima selama 40 hari. Karena mungkin ada orang bertanya, Ustaz, itu kan hadisnya percaya. Saya cuma nanya, iseng. Hah? Sama seperti orang-orang yang muter televisi acara talk show misalkan. Di televisi didatangkan tukang ramal meramal tentang keadaan Indonesia 2020. Meramal tentang siapa presiden Indonesia 2000 sekian. Saya ingin tahu aja. Ya, enggak percaya. Maka jawabannya tetap masuk ke dalam hadis ini. Kenapa? Karena di sana ada riwayat lain. Man ata arrafan fasa'alahu an syai lam tuqbal lahu salatun 40 lailah. Siapa yang mendatangi arraf lalu ia bertanya, maka tidak diterima salatnya selama 40 hari. Ini kata-kata tidak diterima salatnya selama 40 hari cuma bertanya saja, tidak ada kata-kata mempercayainya. Makanya kata-kata mempercayai ini tambahan riwayat. Ya, tambahan riwayat. Meskipun hanya bertanya, enggak percaya. Saya enggak percaya, Ustaz. Cuma nyoba-nyoba aja, iseng. Gimana sih jawabannya? Ini tetap tidak diterima sholatnya 40 hari. Nah, ini faedah. Bahwa meskipun tidak percaya, tapi bertanya, tetap tidak diterima sholatnya selama 40 hari. Baik, pelajaran selanjutnya dari hadis ini yaitu bahwa tidak diterima sholatnya. Sholat di sini baik sholat sunnah atau sholat wajib. Tidak diterima sholatnya baik di sini sholat sunnah atau sholat wajib. Kenapa? Karena satu, sholatun nakirah menunjukkan kepada keumuman. Sholatun nakirah menunjukkan kepada keumuman. Sholat apapun tidak diterima, mau sholat wajib mau sholat sunnah, 40 hari tidak diterima. Yang kedua, agar lebih berat siksanya. Agar lebih berat siksanya. Orang yang percaya kepada tukang ramal, agar lebih berat siksanya. Jadi sholat apapun tidak terima. Secuil pun, satu sujud pun tidak terima. Satu takbiratul ihram pun tidak diterima. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian pelajaran selanjutnya, rahasia di balik 40 hari. Apa rahasia di balik 40 hari? Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, rahasianya adalah menunjukkan ke

kepada banyak sekali, lebih dari sebulan. Ya, rahasianya kenapa 40 hari bukan 30 hari, bukan 15 hari? Rahasia di balik 40 hari menunjukkan kepada banyak sekali. Karena lebih dari sebulan. Ya, tidak, salatnya tidak ada pahalanya, subhanallah. Salatnya tidak ada pahalanya. Ini Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Kemudian ada yang tertinggal dari tadi tentang Hafsah. Hafsah itu terkenal dengan penyemburu. Istri yang cemburuan. Anak kemana pian? Ya, penyemburu. Dan di zaman Rasulullah kan istri Nabi Muhammad SAW ada 9. Ketika beliau meninggal tersisa 9. Ya. Di situ ada kelompok-kelompok dari istri itu. Hafsah, Aisyah, Saudah, kemudian siapa lagi? Hafsah, Aisyah, Saudah, Sofiyah. Ya, ada 4. Kelompok yang lain Ummu Salamah dan sisa-sisa dari istri-istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi beliau sangat Zainab. Ya, beliau sangat terkenal dengan apa? Dengan penyemburu. Dan ini bagus. Dari sisi mana? Dari sisi bahwa seorang istri harus menjaga suaminya, jangan sampai dia melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tetapi kadang-kadang tidak bagus dari sisi kalau terlalu berlebihan. Makanya Rasulullah SAW bersabda, "Inna minal ghairah ma yuhibbuhu Allah." Sesungguhnya dari rasa cemburu itu ada yang dicintai oleh Allah dan ada yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah al-ghairah minar ribah. Rasa cemburu karena ada memang indikasi untuk dicemburui. Mengikuti handphone sembunyi-sembunyi. Ya. Ada indikasi nyeleweng, ada indikasi tidak jujur, ada indikasi tidak amanah kepada seorang istri. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Taib. Sekarang kita masuk, berarti kalau kita perhatikan hadis ini, maka penulis seakan-akan ingin mengabarkan kepada kita, hati-hati tukang ramal dan yang percaya kepada tukang ramal. Bahkan di sini ada pelajaran menarik saya baca tadi. Lihat. Idza kanat hadhi halus sa'il fa kaifa bil mas'ul? Artinya, kalau yang bertanya tidak diterima sholatnya, bagaimana yang ditanya? Oh, ini lebih parah ini. Ya, kenapa? Karena dia menjadi tandem Allah, tandingan untuk Allah, menjadikan dirinya tandingan untuk Allah Subhanahu wa taala. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Taib. Berarti di sini penulis seakan-akan ingin mengabarkan kepada kita bahwa bahayanya meramal dan percaya kepada tukang ramal, bertanya kepada tukang ramal, yaitu ancaman pertama tidak diterima sholatnya 40 hari. Kalau ada orang ngeyel, "Ustaz, kalau gak diterima sholatnya 40 hari emang kenapa?" Kata anak muda, "Sowat, kenapa? Apa ruginya ulun gak diterima sholat ulun 40 hari? Nah, siapa yang bisa jawab? Apa ruginya sholatnya tidak diterima 40 hari? Ada orang-orang jenis seperti ini, Pak. Yang kita harus sadarkan dia. Ya, maka jawabannya bahwa sholat seseorang ketika tidak ada pahalanya selama 40 hari, ini terancam dia akan keluar dari Islam. Satu. Yang kedua, terancam amalan-amalannya seluruhnya buruk. Kenapa? Karena sholat itu penentu nasib semua amal. Awwalu ma yuhasabu bihil 'abdu yawmal qiyamati min 'amali shalatuhu, fa in salahat salaha sa'iru 'amali, fa in fasadat fasada sa'iru 'amali. Bahkan bukan hanya penentu seluruh amal, dia penentu nasib manusia dunia akhirat. Saya artikan yang tadi dulu.
Amalan paling pertama yang akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala adalah salatnya. Jika salatnya baik, maka seluruh amal perbuatannya baik. Lihat, penentu amal yang lain. Jika salatnya buruk, maka seluruh amal perbuatannya buruk. Dalam riwayat yang lain, fa in saluhat faqad aflaha wa anjah, wa in fasadat faqad khaba wa khasir. Jika salatnya baik, maka dia beruntung dan sukses. Nah, penentu nasib kan? Wa in fasadat, jika salatnya buruk, maka dia akan rugi dan buntung. Khaba wa khasir. Rugi dan benar-benar buntung. Nah, ini jawaban untuk orang-orang yang ngeyel tadi. Kalau seandainya sholatnya gak diterima 40 hari, emang kenapa? Kemudian saya ingin menekankan lagi bahwa tidak bisa diqadha. Yang sudah pernah, mohon maaf, saya nunjuk di sini. Yang sudah pernah ke tukang ramal, ya, maka gak bisa diqadha untuk menutupi yang tadi. Gak bisa. Tetapi dengan cara bertaubat-taubatan nasuha. Ya, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Taib, kita ambil riwayat selanjutnya. Penulis rahimahullahu taala berkata, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qala, man ata kahinan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Rawahu Abu Daud. Abu Daud meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam bersabda, barang siapa mendatangi seorang dukun dan mempercayai apa yang dikatakannya, maka sungguh dia telah kafir, ingkar dengan wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Poin pertama dari hadis ini adalah biografi perawi yang meriwayatkan hadis ini, Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau aslinya bernama Abdurrahman bin Sakhr ad-Dausi, dan beliau adalah sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Padahal beliau masuk Islamnya terkebelakang setelah hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan bahwa tidak ada kata terlambat untuk menjadi manusia yang paling baik. Enggak ada. Ya, walaupun sehari sebelum meninggal. Karena Rasulullah SAW bersabda, innamal a'mal bil khawatim. Sesungguhnya amalan-amalan itu yang menjadi ukurannya adalah akhirnya. Maka tidak ada kata terlambat untuk menjadi orang yang mulia, orang yang beramal, orang yang bermanfaat untuk orang lain. Kemudian pelajaran dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sering saya ulang bahwasanya beliau sangat menginginkan petunjuk untuk keluarganya. Maka ini kalau dikerjakan oleh setiap dari kita, menyibukkan diri dengan keluarga kita daripada orang lain, ini akan sangat bermanfaat. Ya. Qu anfusakum wa ahlikum nar. Jaga diri kalian dan keluarga kalian. Jangan sibuk dengan orang lain, sibuk dengan keluarga kita masing-masing. Anak, istri, bapak, ibu, kakak, adik, keponakan, sepupu, sibuk dengan keluarga kita masing-masing. Apa yang mereka menyimpang misalkan, belum mengenal sunnah, hidupnya masih terlalu keduniaan, hidupnya masih terlalu penuh dengan kesyirikan dan perbuatan bid'ah, maka itu yang kita urus. Ya, bagaimana caranya agar keluarga kita benar-benar menggapai sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam ini. Kemudian poin kedua dari hadis ini adalah makna hadis ini. Abu Daud meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda. Abu Daud, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, beliau adalah seorang ulama besar yang memiliki kitab Sunan Abi Dawud, ya, Sunan Abi Dawud. Dan nama asli Abu Dawud rahimahullahu taala yaitu Sulaiman ibn al-Ash'ath As-Sijistani. Sulaiman ibn Ash'ath, hamzah di atas alif, Shin, Ain, Sin. Oh, alif kalau ada dalam papan tulis. Ya, Ash'ath. Ya, As-Sijistani. Sulaiman ibn Ash'ath.

Beliau wafat pada tahun 275 Hijriah, abad ketiga Hijriah berarti, di zaman Daulah Abbasiyah, dinasti Abbasiyah. Dan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, beliau mempunyai kitab yang sangat terkenal, yaitu diantaranya Sunan Abi Daud. Sunan Abi Daud. Ya, Sunan Abi Daud, Abu Daud meriwayatkan, dan ini terkenal dengan kunyahnya Abu Daud. Ya, Abu Daud. Sunan Abi Daud, yaitu Abu Daud meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa mendatangi seorang dukun." Nah, di sini terjemahkan dukun. Ya, bahasa Arabnya kahin. Maka yang sudah kita sebutkan tadi, dukun tadi lebih tepatnya diganti dengan apa? Tukang ramal. Karena dukun itu lebih condong konotasinya kepada tukang sihir. Jadi dukun itu lebih condong kepada dukun, tukang sihir, tukang mantra, tukang guna-guna, tukang, pokoknya semua tukang. Hah? Tukang santet itu dukun, masuk ke dalam konotasi dukun. Ya. Jadi sinonim dukun itu adalah tukang sihir, tukang guna-guna, tukang pelet, tukang santet. Itu dukun. Masuk kelompok dukun. Di sana ada tukang ramal. Tukang ramal dari kahin atau arraf. Nah, kalau kita lihat hadisnya, barang siapa yang mendatangi seorang kahin, gitu kan? Hadisnya apa? Man ata kahinan. Barang siapa yang mendatangi seorang tukang ramal, ganti terjemahannya. Tukang ramal lebih tepatnya. Ya, tukang ramal. Karena dukun itu lebih cocok kepada menyihir, mengguna-guna, memantra, menyantet, memelet, ya, itu dia. Itu dukun lebih cocok. Dan mempercayai apa yang dikatakannya. Nah, di sini ada tambahan juga, mempercayai apa yang dikatakannya. Kalau di awal tadi, hadis yang pertama ada riwayatnya cuma bertanya. Kalau bertanya saja tidak diterima sholat yang 40 hari. Nah, ini kalau sampai mempercayai gimana? Faqad kafara bima unzila ala Muhammad. Sebelum itu, barang siapa mendatangi seorang tukang ramal, dalam bahasa Arabnya kahin. Nah, saya ingin bertanya lagi. Kahin di sini maksudnya apa? Dua-duanya. Tukang ramal yang telah lalu disebut dengan apa? Arraf, atau tukang ramal yang akan datang disebut dengan apa? Kahin. Jadi dua-duanya di sini. Ingat itu baik-baik. Barang siapa mendatangi seorang dukun, ya, seorang tukang ramal, baik yang telah lalu maupun yang akan datang, dan mempercayai apa yang dikatakannya. Bentuk percayanya bagaimana? Pokoknya dia percaya. Oh, bujur Jervian. Ya, mempercayai dia apa yang dikatakannya. Maka sungguh dia telah kafir, ingkar dengan wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pertanyaan timbul, wahyu apa yang diingkari dan dikafiri orang yang percaya kepada tukang ramal? Saya ulangi, wahyu apa yang diingkari dan dikafiri orang yang percaya kepada tukang ramal? Wahyu tentang bahwa hal gaib hanya milik Allah. Di antaranya An-Naml ayat 65, Al-Jin ayat 26, dan semisalnya. Ya. Ini makna hadisnya. Karena di dalam ayat itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul," katakan wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mana selawatnya? Katakan wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa tidak ada yang mengetahui akan hal gaib di langit dan di bumi melainkan Allah Subhanahu. Ini yang dia kafiri. Orang yang percaya kepada tukang ramal, dia mengafiri ayat ini. Dia mengingkari ayat ini. Allah berfirman, "La ya'lamu man fis samawati." Tidak ada yang mengetahui akan hal gaib di langit dan di bumi, illallah, melainkan Allah. Itu pengkhususan. Peniadaan setelahnya pengecualian menunjukkan kepada pengkhususan. Tidak ada yang mengetahui akan hal gaib di langit dan bumi kecuali Allah. Berarti khusus Allah yang tahu hal. Bahkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa barakatuh alaihi,
beliau pun tidak mengetahui akan hal gaib. Disebutkan dalam Al-Quran. Dan jangan ragu mengatakan ini, jangan ragu meyakini ini. Nabi kita Muhammadun sallallahu alaihi wasallam pun tidak mengetahui akan hal gaib. Lihat, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, walau kuntu a'lamul ghaiba lastakthartu minal khair. Kalau seandainya aku mengetahui akan hal gaib, niscaya aku akan memperbanyak, lastakthartu, ya, minal khair, aku akan memperbanyak amal-amal baik. Surat Al-A'raf ayat 188. Makanya pada ikhwah, beliau kalau mengetahui akan hal gaib, enggak pergi ke Taif. Yang di Taif beliau disiksa, dilempari batu. Kalau mengetahui akan hal gaib, enggak pergi ke Uhud, ya. Dan ada pelajaran menarik di sini. Saya harus sampaikan, karena ini pelajaran untuk kaum muslimin, dari ustaz saya, Ustaz Dr. Muhammad Arifin Badri, bahwa beliau menasihati saya, kata beliau, kita selalu senantiasa bersikap, kalau dalam sebuah perselisihan, jadilah orang yang mengalah demi sebuah persatuan. Contoh Uhud, kata beliau. Uhud itu Nabi Muhammad SAW sebelumnya kan terjadi perdebatan, mana yang akan kita lakukan? Kita keluar dari kota Madinah ke Uhud atau kita tunggu musuh di sini di kota Madinah? Karena kebiasaan kaum Ansar, mereka apa? Nunggu. Berani kalian datang? Datang ke sini, habis kalian. Itu kaum Ansar dulu. Tetapi sebagian kaum muslimin memberikan saran kepada Nabi Muhammad SAW, Uhud, ayo kita ke Uhud saja, kita hadang mereka. Itu menunjukkan sifat yang lebih pemberani. Kemudian Nabi mengalah, ya sudahlah ikut. Itu pun kalah. Dan setelah itu, apa meniwas itu bahasanya? Ya, tidak menyalahkan. Ini para ikhwah harus berjiwa besar. Besar. Maka para ikhwah yang telah mengetahui akan hal, ketika terjadi berita yang tersebar, disebarkan oleh kaum munafik, berita dusta oleh Abdullah bin Ubay bin Salul, berita dusta yang disebarkan oleh kaum munafik bahwa Aisyah radhiyallahu anha berzina dengan seorang sahabat yang bernama Sofwan bin Mu'attal As-Sulami. Berita dusta. Rasulullah SAW sampai bingung. Sampai akhirnya beliau mengatakan kepada Aisyah, wahai Aisyah, silakan pulang ke rumah orang tua. Setelah dipulangkan, wahai Aisyah, engkau kalau melakukan sebuah dosa, bertobat, Allah Maha Pengampun. Kalau Nabi Muhammad SAW mengetahui akan hal gaib, niscaya tidak akan terjadi seperti itu. Nah, pertanyaan sekarang, kalau Nabi saja tidak mengetahui akan hal gaib, Muhammad SAW, maka apalagi orang-orang di bawahnya? Ya, apakah itu sahabat, tabi'i, tabi'ut tabi'in, wali, sunan, apalagi yang hanya dianggap wali, dianggap, belum pasti. Ya, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka jangan ragu, tidak ada yang mengetahui akan hal gaib di langit dan di bumi melainkan Allah. Ya, siapapun tidak mengetahuinya. Mau sidin ahli kasyaf. Nah, kasab juga sidin tuh sudah menyebutnya salah, kasab. Yang benar itu kasyaf, pakai sya, shin. Karena syaf itu artinya membuka. Para ikhwah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Taib. Hadis yang sahih, tidak ada keraguan di dalamnya. Pelajaran penting dari hadis ini yang pertama, yaitu kahin yang dimaksud dalam hadis ini adalah baik tukang ramal yang telah lalu ataupun tukang ramal yang akan datang. Kahin yang dimaksud di sini adalah tukang ramal yang telah lalu ataupun yang tukang ramal yang akan datang. Pelajaran kedua, siapapun yang memprofesikan dirinya sebagai tukang ramal, maka tercela. Apapun status yang di masyarakat,

Siapapun yang memprofesikan dirinya sebagai tukang ramal, maka ini tercela. Apapun statusnya di masyarakat, mau ustaz, kiai, habib, tuan guru, kalau sudah meramal, maka masuk ke dalam hadis ini. Bukan ukuran. Mau hafal Quran, jenggot panjang, besurban, imam masjid, di masjid Imam Syafi'i, enggak ada ukuran. Ya, kalau sudah meramal, masuk ke dalam hadis ini. Bayangkan Nabi Muhammad SAW saja mengakui dalam Al-Quran, Al-A'raf 188. Dan ini bukan tawadhu. Ini bukan sikap tawadhu dari Rasulullah SAW, tetapi ini pengakuan, karena memang yang mengetahui akan al-ghaib hanya siapa? Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kemudian para ikhwah yang dirahmati oleh Allah, yang dimaksud dengan wahyu, kafir terhadap wahyu yang diturunkan, wahyu yang dimaksud adalah surat An-Naml ayat 65. Wahyu yang dikafiri adalah surat An-Naml ayat 65.

0: Baik, para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita ambil pelajaran selanjutnya, hadis selanjutnya. Penulis rahimahullahu taala berkata, walil arba'ati wal hakimi wa qala sahihun ala syartihima an Abi Hurairah radhiyallahu anhu man ata 'arrafan aw kahinan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa li Abi Ya'la bi sanadin jayyidin 'an Ibnu Mas'udin mithluhu mauqufan. Artinya, dan diriwayatkan oleh keempat periwayat dan Al-Hakim dengan menyatakan hadis ini sahih menurut kriteria Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ata kahinan aw arrafan aw kahinan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammad. Barang siapa yang mendatangi tukang ramal atau dukun lalu mempercayai apa yang diucapkannya, maka sungguh dia telah kafir, ingkar dengan wahyu yang diturunkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abu Ya'la pun meriwayatkan hadis mauquf dari Ibnu Mas'ud seperti tersebut di atas dengan sanad yang jayyid. Poin pertama dari hadis ini masih Abu Hurairah, sudah lewat tadi, sudah kita pelajari. Poin kedua yaitu makna hadis ini. Kita baca, dan diriwayatkan oleh keempat periwayat. Keempat periwayat ini adalah empat imam dalam yang mempunyai kitab hadis. Siapa empat imam tersebut? Yaitu Abu Daud, Tirmidzi, Nasa'i, Ibnu Majah. Kalau ada yang bertanya, Ustaz, kalau di dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim itu kan yang paling kuat Sahih mana? Sahih Bukhari. Kemudian setelahnya Sahih Muslim. Ya, Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Artinya hadis yang derajatnya itu kuat itu Sahih Bukhari dulu, baru Sahih Muslim. Nah, kalau urutan sunan-sunan ini, Sunan Abi Daud, Sunan Tirmidzi, Sunan Nasa'i, itu yang mana yang paling kuat? Maka para ulama mempunyai urutan. Yang pertama adalah Sunan Abi Daud. Kemudian yang kedua Sunan Tirmidzi. Yang ketiga Sunan An-Nasai. Yang keempat Sunan Ibnu Majah. Nah, itu dia. Itu urutannya. Ya. Di urutannya imam yang empat itu seperti itu. Dan saya ingin mengulang, apa arti kitab sunan, Pak? Siapa yang tahu? Siapa yang masih ingat? Kitab sunan apa artinya? Kitab yang mengumpulkan di dalamnya hadis-hadis Rasul tentang fikih seperti salat, puasa, zakat, haji, umroh, apalagi ahli waris, nikah. Antum hafal banget kalau nikah, ya, nikah, kemudian dan semisalnya yang berkaitan dengan fikih itu sunan di sini dan diriwayatkan oleh keempat periwayat dan Al-Hakim dengan menyatakan hadis ini sahih menurut kriteria Bukhari dan Muslim. Apa maksudnya? Dan Al-Hakim dengan menyatakan. Maksudnya, yang meriwayatkan hadis ini pun Imam Al-Hakim. Ya, dalam kitabnya, catat, Imam Al-Hakim dalam kitabnya Al-Mustadrak. Ya, Al-Mustadrak. Imam Al-Hakim dalam kitabnya Al-Mustadrak. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, kitab Mustadrak ini saya ingin menjelaskan sedikit. Mohon maaf ya, kita ke ilmu hadis sedikit. Mustadrak ini adalah kitab yang ditulis oleh seorang yang bernama Al-Hakim atau lebih terkenal dengan nama Al-Hakim. Dan nama beliau Muhammad bin Abdullah Al-Hakim. Muhammad bin Abdullah Al-Hakim. Jadi ceritanya begini. Saya tulis saja. Saya gambarkan biar mudah memahaminya. Ada di dalam kitab hadis namanya Sahih Bukhari, kemudian Sahih Muslim, Nah, ini kitab Sahih Bukhari. Ya, kemudian Sahih Muslim. Nah, ini kitab dua-duanya mengumpulkan hadis-hadis sahih. Kenapa? Karena Imam Bukhari mensyaratkan pada dirinya, saya tidak masukkan dalam kitab ini kecuali hadis sahih. Imam Muslim juga begitu, mensyaratkan dalam dirinya, saya tidak memasukkan dalam kitab saya kecuali hadis sahih. Nah, sekarang tetapi di dalam kitab Sahih Bukhari, Sahih Muslim ini tidak semua hadis sahih ada di dalamnya. Artinya masih ada apa? Sisa. Masih ada hadis-hadis sahih yang sisa. Maka datang anggap macam-macam, tetapi untuk kebaikan, agar lebih baik Ramadannya. Dan ingat, mungkin ini Ramadan terakhir, Ramadan paling akhir, Ramadan paling terakhir, puasa paling terakhir, tarawih paling terakhir, bangun Lailatul Qadar paling terakhir, karena umur kita tidak mengetahuinya. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam. Sallallahu Nabi Muhammad. Walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tetaplah bersama kami, Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
2: Azkarun naum. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا, أما بعد. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Jalla wa'ala yang telah berfirman dengan firman-Nya, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana ladh-dhalumun kafar. Dan kalaulah kalian ingin menghitung-hitung akan nikmat Allah atas kalian, la tuhsuha, niscaya kalian tidak akan mampu menghitungnya. Innal insana ladh-dhalumun kafar. Sesungguhnya manusia itu pelaku kezaliman dan kekufuran. Berkat nikmat kesehatan dan kesempatan serta hidayah taufik dari Allah Jalla wa'ala, sehingga pada malam hari ini kita dapat berkumpul dan bertemu kembali di rumah Allah yang mulia ini, di kegiatan yang utama ini, pelajaran tafsir Al-Quranil Karim, tafsir Al-Quranil Azim karya Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala. Maka kita memohon kepada Allah bi asma'ihil husna, dengan nama-namanya yang maha indah, wa sifatihil ula, dengan sifat-sifat yang maha tinggi, wa bismihil a'zam alladhi idha su'ila bihi ajab, dan dengan namanya yang paling agung, yang apabila Allah diminta dengan namanya yang paling agungnya tersebut, Allah akan mengabulkan. Kita memohon kepadanya sebagaimana ia telah mengumpulkan kita saat ini di rumahnya yang mulia ini, pada kegiatan yang utama ini, agar kembali mengumpulkan kita semua ma'an nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa, di tempatnya yang paling utama dan yang paling mahal, syurga firdaus di hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dimuliakan Allah, ibu bapa, saudara dan saudari yang luntuan cintai dan hormati, rahimani wa rahimakumullah. Di pertemuan terakhir dari kajian tafsir Al-Quranil Karim karya Al-Imam Ibnu Katsir tafsir Al-Quranil Azim, kita telah menyimak uraian dan penjelasan Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala terkait tafsir firman Allah dari surat Al-Baqarah ayat 21 dan 22, di mana Allah Jalla wa'ala berfirman ba'da al-isti'adzah billah minasyaitanir rajim yaqul ya ayuhan nasu'budu rabbakum alladhi khalaqakum walladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai sekalian manusia, sembahlah Rabb kalian, beribadahlah kalian kepada Rabb kalian yang telah menciptakan kalian dan orang-orang sebelum kalian, agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Alladhi ja'ala lakum al-ardha firasyan was-samaa'a binaa'a, yang telah menghamparkan bumi ini untuk kalian, menjadikan langit sebagai atapnya, wa anzala minas samaa'i maa'a, dan yang telah mengeluarkan air dari awan untuk kalian, fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum, kemudian dengan air tersebut dia mengeluarkan buah-buahan sebagai rezeki darinya untuk kalian. Jika kalian telah mengetahuinya, telah mengetahui Allah yang telah menganugerahkan hal-hal di atas kepada kalian, fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun, maka janganlah kalian menjadikan tandingan untuk Allah sementara kalian mengetahui bahwa Allah Maha Esa di dalam mengatur alam semestanya. Di pertemuan yang lalu, pada pembahasan ayat ini telah diuraikan oleh Al-Imam Ibnu Katsir, dan beberapa poin tambahan dari saya terkait pembahasan tauhid. Di sana telah kita terangkan definisi tauhid. Di sana juga telah kita terangkan kenapa, apa yang dimaksud dengan pembagian tauhid menjadi tiga dengan sebutan tauhid ar-rububiyah, tauhid al-uluhiyah, dan tauhid al-asma was-sifat. Juga telah saya terangkan pada pertemuan yang lalu, apakah
Pembagian tauhid menjadi tiga dengan tiga sebutan di atas menunjukkan kepada akidah trinitas, maka telah kita jawab dan kita luruskan bahwa anggapan trinitas dari pembagian tauhid menjadi tiga ini adalah hasil gagal faham terhadap pembahasan atau definisi tauhid. Juga pada pertemuan yang sebelumnya telah saya uraikan lawan daripada tauhid, yaitu syirik. Dan telah kita terangkan bahwa definisi syirik adalah sarfu syai'in min khasa'isillah li ghairillahi azza wa jal, memalingkan salah satu dari kekhususan Allah Jalla wa'ala kepada selainnya, baik terkait rububiyah

yang lalu dengan menyebutkan dalil-dalil dari Al-Qur'an dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahih, dia dapat mengekalkan pelakunya di dalam neraka, membatalkan Islam pelakunya dan beberapa hal lainnya. Sedangkan syirik kecil, dia tidak dapat membatalkan Islam dan tidak membuat pelakunya kekal di dalam neraka. Tetapi dia merupakan dosa yang sangat besar, lebih besar daripada dosa maksiat zina, maksiat khamar, mencuri, membunuh dan seterusnya dari dosa-dosa maksiat yang lainnya. Sebagian para ulama memberikan kaidah umum terkait dosa syirik kecil agar kaum muslimin mudah memahaminya dan agar kaum muslimin mudah mendefinisikan sesuatu itu bagian dari syirik kecil. Maka di antara mereka ada yang berkata, kullu wasilatin ila syirkil akbar fahuwa minasyirkil asghar. Setiap sarana, setiap pintu yang dapat menjerumuskan seseorang kepada syirik besar, maka dia adalah syirik kecil. Di antara mereka ada pula yang berkata, ja'alu syai sababan wa laysa sababan minasyirkil asghar. Menjadikan sesuatu sebagai sebab kebaikan atau sebab selamat dari kejelekan, yang itu bukanlah sebagai sebab, tidak dari sisi syar'i dan tidak pula dari sisi tinjauan kauni. Sebagai contoh adalah apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdakan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh al-Imam al-Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la adwa wala tiyarata wala safar wala hammah, wa zada Muslim, wala naw'a wala ghaul. Nabi berkata, tiada penyakit yang menular dengan sendirinya tanpa izin dari Allah. Wala tiyarah, tidak boleh mengadu nasib dengan seekor burung. Wala hammah, tidak boleh beranggapan sial dengan burung hantu. Wala safar, dan tidak boleh beranggapan sial dengan bulan safar. Di dalam hadis, di dalam riwayat Imam Muslim ada tambahan dua perkara lain. Yang pertama, kata Imam Muslim dengan sanadnya dari Abu Hurairah, Nabi juga menyebutkan wala naw'a, tidak boleh menjadikan posisi suatu bintang di angkasa sebagai sebab turunnya langit. Tidak boleh menjadikan posisi suatu bintang di angkasa sebagai sebab turunnya air hujan. Wala ghaula, tiada hantu yang dapat membahayakan manusia tanpa izin dari Allah Jalla wa'ala. Coba kita perhatikan 6 perkara yang Nabi SAW sebutkan di atas. Tatkala kita memperhatikannya, maka semuanya itu masuk dalam kaedah umum syirik kecil di atas tadi. Itu kaedah yang berbunyi, ja'alu syai' sababan wa laysa sababan minasyirkil asghar. Menjadikan sesuatu sebagai sebab untuk mendapatkan suatu kebaikan, atau sebagai sebab agar tercegah selamat dari suatu kejelekan tanpa dalil dari Al-Quran dan hadis, dan tidak pula secara kauni. Kemudian dia meyakininya sebagai sebab, maka ini bisa menjerumuskan seorang ke dalam syirik kecil. Contohnya yang Nabi sebutkan tadi adalah at-tiyarah, mengadu nasib dengan seekor burung. Di antara syirik kecil, khurafat yang Nabi bersihkan dari orang-orang jahiliyah musyrik Arab di masa itu adalah bertatayur, beranggapan sial, mengadu nasib dengan seekor burung. Apa yang mereka lakukan dengan seekor burung? Kalau mereka ingin safar, maka mereka akan melepaskan seekor burung terlebih dahulu. Apabila burung yang mereka lepaskan tersebut terbang ke arah kanan, maka mereka beranggapan safar yang akan mereka lakukan adalah safar yang membawa berkah. Nyu tanda ged, une niplung ipe, berarti jet datubit.

Jeddah lanjutkan safar ini. Sementara jika burung yang mereka lepaskan tersebut terbang ke arah kiri, maka mereka beranggapan si sial. Atau banyak malapetaka di dalamnya. Dan di antara khurafat mereka dengan seekor burung adalah dengan suaranya burung. Nah, tatayur. Ini namanya tatayur dalam bahasa agama. At-tayyarah. Inna at-tayyarata wat-tiwalata wan-namimata syirkun. Tatayur, menggunakan jimat dan melakukan pelet, ini adalah syirik, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tatayur. Nah. Wala safar. Contoh yang kedua Nabi sebutkan adalah mereka beranggapan sial dengan bulan safar. Nyekeun dalam bahasa tanya waceh beuleun safa. Beuleun safa. Urang tanya galak peupleu bahasa biasaji. Uro Senin, padahal bahasa Arab Isnin. Uro Alihad dari kata Ahad. Alihad. Rupa tayo kajit Alihad. Isnin Senin. Ahad Alihad. Safar Safa. Padahal Safa artinya bukit Safa. Kalau enggak ada R jadi ya bukit Safar. Belin Safa. Orang-orang jahiliyah mereka beranggapan sial dengan bulan Safar. Maka mereka tidak berani menikah di bulan Safar. Mereka tidak berani melakukan safar panjang di bulan Safar atau membuka usaha besar di bulan Safar, karena anggapan mereka bulan Safar adalah bulan sial. Nyo mantangna pehanale batayo masyarakat Aceh, sebagian masyarakat ayo. Na pehana jamaah dimulakan Allah. Hah? Mantangna. Nyo keun sebagian urang tanyo beuleun suum. Anak gekun belin safa belin malang gekun belin suum. Meja anak muda yang mukain terbagian urang gejak bawa urang malam le. Ia loh belin. Ia loh belin. Tapi hana gubah sente, hana gubah payon. Ia loh belin bawa urang matik bawa urang malam. Datang kepada orang yang dianggap alim untuk mendeteksi bulan baik. Ini bulan bagus ataukah bulan tidak bagus? Pak Ustaz, Pak Kiai, Pak Tengku, anak saya ingin menikah di bulan ini. Tolong lihat, acina kalam tiat. Penyau bulan gad, pebulan hanagad. Oh, nyau bulan tafa. Ada metuah. Nyau bulan suum. Betagai-tagai gatam kawin bak bulan tafa. Karena nyau bulan suum, bulan hanagad. Preh leh si bulan tu. Nyo ee preh. Nyo anak muda ee preh. Umaydan ibu pulung anak gop. Ideh ba hotel itakat boleh-boleh tafa itakat. Gara-gara syirik. Banyak manusia menundakan perbuatan baik. Bahkan bisa menjerumuskan manusia ke dalam perbuatan maksiat. Gara-gara fatwa yang sesat menyesatkan. Gara-gara akidah yang khurafat. Dan itu adalah warisan jahiliyah. Beranggapan bulan Safar adalah bulan sial, itu adalah akidah Abu Lahab CS. Justru sebagian orang menjadikannya sebagai ideologi ureung malim, ilmu dari ulama. Padahal itu akidah Abu Lahab CS yang diperangi habis oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan tegas Nabi menyatakan wala safar. Tidak boleh beranggapan sial dengan bulan Safar. Bak urang tanyo mantangna akidahnya. Sebagian urang tanyo bahwa bulan Safa, bulan suum. Hanagan. Saya pernah ditelepon oleh seorang dari satu kabupaten di daerah kita. Dia seorang developer telah membangun, jika saya tidak salah ingat, 3 pintu toko. Satu toko untuk pemilik tanah. Begitu dia mulai membuka toko, ingin membuka tokonya di bulan tersebut, rupanya si pemilik tanah tidak setuju. Syarikatnya ini tidak setuju. Alasannya apa? Karena nyo bulan tuum nepreh leh tiati mendua minggu tu. Karena ini bulan sial, bulan safar. Lihat jemaah.

gara-gara akidah syirik menghancurkan ekonomi kaum muslim. Kalau dia buka 2-3 minggu sudah punya waktu untuk mempromosikan dagangannya. Ya, bahkan mungkin dia sudah mendapatkan sekian keuntungan dari jualannya tersebut. Tapi karena ada khurafat akidah Abu Lahab CS tadi, dia enggak jadi buka. Maka syirik itu bukan sekedar merusakkan akidah, tetapi juga merusakkan ekonomi bangsa dan kaum muslimin. Itu syirik ya, Mak. Dan ini masih ada pada sebagian orang. Padahal dengan tegas Nabi katakan wala safar. Tidak boleh beranggapan sial dengan bulan safar. Menjadikan bulan safar sebagai sebab kemalangan, sebab kesialan. Tanpa dalil dari Al-Quran dan hadis. Dan secara kauni pun bukan sebagai sebab kejelekan. Kemudian diyakini sebagai sebab kejelekan. Itu adalah syirik kecil. Yang berikutnya kata Nabi, wala hammah. Tidak boleh beranggapan sial dengan burung hantu. Orang-orang jahiliyah di masa itu, mereka beranggapan sial dengan keberadaan seekor burung hantu di suatu rumah. Kalau ada seekor burung hantu di atas suatu rumah, maka mereka beranggapan akan ada musibah besar atau orang mati dalam rumah itu. Nyomantangna pehana mbak sebagian orang tayo jamaah. Hah? Nah pehana jamaah. Ya, saya tidak mau memfitnah. Ada apa tidak? Ya, masih ada jamaah. Nyomantang perleh tapi tepat jamaah. Ya. Menyohana yang siap menjadi korban untuk meluruskan akidah ini, maka 20-30 tahun ke depan anak keturunan kita akan semakin hancur jamaah. Harus ada yang siap diri di depan dan menjadi korban buli masyarakat untuk meluruskan akidah Abu Lahab CS ini. Ini masih ada jamaah. Wala hamah, tidak boleh beranggapan sial dengan burung hantu kata Nabi. Dan ini masih ada apa sebagian masyarakat kita. Padahal itu adalah akidah Abu Lahab CS. Justru dianggap ilmu dari orang alim. Akidah yang seperti itu. Orang-orang jahiliyah di masa itu beranggapan sial dengan bulan Syawal untuk menikah. Bulan Syawal adalah bulan yang cukup sial untuk menikah di dalamnya. Dengan sengaja Nabi menikahi Aisyah di bulan Syawal. Tiada yang sial dalam pernikahan Nabi. Mereka beranggapan sial terhadap suatu pernikahan apabila pasangan suami istri atau kedua mempelai masih sedarah. Anggapan mereka anak yang lahir nanti akan cacat. Nabi nikahkan Ali dengan Fatimah. Ali dengan Fatimah miyokeun bahasa tayo urang Aceh mantang idang wali. Ali dengan Fatimah miyokeun bahasa tayo Aceh mantang idang wali. Fatimah dengan Ali. Fatimah bintu Muhammad sallallahu alaihi wasallam bin Abdillah bin Abdul Muttalib. Ali bin Abi Talib bin Abdul Muttalib. Partner Fatimah dengan Ali ba Abdul Muttalib. Masih sedarah atau bukan? Masih sedarah. Apakah anak yang lahir dari mereka berdua cacat? Demi Allah tidak. Hasan dan Husin sempurna dunia dan sempurna akhiratnya. Nyan mantang nasid ba urang dayung, sebagian urang dayung. Hanjeuk kawin ngan wali sepupu. Hanjeuk kawin ngan sepupu hanageut. Hanaruh gepegah li urang malim. Enteu anak yang lahir cacat. Sepupu dengan sepupu tidak boleh nikah anggapan akan cacat anak yang akan lahir. Atau anak bungsu dengan anak bungsu. Sudah lama mereka pacaran. Begitu datang ke rumah calon mertua melamar, ditanya kamu anak keberapa bungsu? Oh enggak boleh nak, mohon maaf nak, anak saya bungsu, kamu bungsu. Nanti rumah tangga kalian akan hancur, anak yang akan lahir akan cacat. Sama kakaknya aja boleh. Main politik berani lewat kakak ele yang kaduha. Iya. Sama kakaknya aja dulu yang bukan anak bungsu supaya kakaknya yang lewat duluan karena kakaknya lebih tua. Iya. Ini masih ada pada sebagian kita jemaah. Wala nau'a, tidak boleh menjadikan posisi bintang
sebagai sebab turun hujan merupakan khurafat orang jahiliyah di masa itu yang Nabi perangi dan Nabi bersihkan. Mereka beranggapan apabila suatu bintang berada suatu posisi, maka sebab turunnya hujan. Sementara dalam Islam, dari sisi Al-Quran dan hadis, Allah menyebutkan penciptaan bintang itu ada tiga hikmahnya, ada tiga tujuannya. Yang pertama Allah katakan wa alamat wa bin najmi hum yahtadun, sebagai kompas untuk orang yang berlayar di tengah laut atau melakukan safar di tengah padang pasir. Ya, orang dahulu kompasnya posisi suatu bintang. Sebelum keluar dia target posisi bintang di sini. Maka kompas mereka dalam melihat bintang. Dan sampai sekarang masih ada ahli, orang yang ahli seperti ini. Yang kedua Allah katakan rujuman lisyayatin, akan digunakan oleh malaikat-malaikat penjaga langit untuk melempar setan-setan yang ingin mencuri berita dari langit di kalangan para malaikat. Yang ketiga, walaqad zayyana samaa'ad dunya bimasabih, sebagai lentera langit yang mengindahkan pemandanganlah langit. Datang orang jahiliyah menjadikannya sebagai sebab turun hujan. Masuk ke dalam kaidah ja'alu syai' sababan wa laysa sababan minasyirkil asghar, menjadikan sesuatu sebagai sebab kebaikan atau kejelekan yang itu bukanlah sebagai sebab secara syar'i dan tidak pula sebagai sebab secara kauni adalah syirik kecil. Nah, dan masih banyak yang semodel dengan ini, yaitu ilmu zodiak. Ya, enggak tahu sekarang di zaman milenial ini zodiak ini masih ada atau enggak. Dulu ya, di sekolah-sekolah zodiak ini pengetahuan yang menunjukkan seorang itu adalah orang yang intelektual. Padahal itu ideologi Abu Lahab CS, justru dianggap itu wawasan kaum intelek. Wallahu alam, sekarang masih ada enggak? Ini biasa zodiak ini biasa di kalangan kampus atau di kalangan anak-anak yang menempuhkan pendidikan SMA ke atas. Masih ada sekarang teman-teman mahasiswa di kalangan mahasiswa biasanya suka baca. Kalau Scorpio tandanya begini. Scorpio, apa lagi? Hah? Scorpio, Leo. Apa kalau Leo apa menandakan apa? Scorpio, Starehan masih ingat? Scorpio, Leo, dulu saya hafal. Scorpio, Leo, apa lagi? Hah? Virgo. Kalau Virgo menandakan apa? Hah? Sifatnya kembar dengan saudaranya. Leo, Scorpio, Virgo, apa lagi? Hah? Libra, apa lagi? Gemini. Masya Allah. Iya, pas... Hah? Cancer. Nah, pas mau nikah Scorpio nak, kamu Virgo enggak cocok. Akhirnya enggak jadi nikah. Bertepuk sebelah tangan cintanya yang telah dia bangun sekian tahun dengan cara yang haram. Yeah. Gara-gara syirik. Zodiak itu dianggap wawasan yang luar biasa bagi sebagian orang, padahal itu adalah ideologi kuno. Ideologi Abu Lahab CS yang Nabi bersihkan dari kaum muslimin, justru dianggap wawasan yang moderat. Padahal itu wawasan kuno dan akidahnya Abu Lahab CS. Dan masih banyak bentuk-bentuk ketergantungan hati kepada selain Allah di tengah-tengah sebagian orang. Dan masih banyak juga bentuk tatayur dan khurafat di tengah-tengah sebagian orang. Contohnya, sebagian orang mengadu nasib bertatayur dengan kupu-kupu. Kupu-kupu bahasa Aceh apa? Bambang, eh? Si Bambang. Mio kaitamang si Bambang dalam malam, khusus malam. Sebagian daerah khusus malam. Nya si atrik atruk jami. Bambang raya baju tang kalinya raya jami sampai ke sini. Yang jahat. Ya. Masuk kupu-kupu ke dalam rumahnya, dia jadikan sebagai sebab datangnya tamu.
Kalau kupu-kupunya agak besar, berarti tamunya ini gede. Kalau Pak bukan Pak Bupati, kadis nyutang kalinya menang tender tang. Yeah. Kalau kupu-kupunya kecil, berarti tamunya agak kecil. Atau jatuh suatu benda yang pecah. Yeah. Sedang berbicara serius. Ya, sedang merembuk antara setuju dan tidak setuju. Anaknya menikah dengan seorang laki-laki. Sebagian keluarga setuju, sebagian keluarga tidak setuju. Tiba-tiba piring jatuh, pring. Yang kanyonya, bek tege-tege, bek kamu lele. Jangan lanjut lagi nya. Udah cukup ini sebagai teguran. Jatuh piring, ini tanda sial. Musibah, betul musibah. Karena sudah berkurang satu piring dari rumahnya, dari sisi itu. Ya. Yeah. Sebagian orang beranggapan sial kalau nabrak kucing dan mati. Nyegepak mi bagah-bagah gerim. Gedang gicok mi ngangat mendua belah jarah, getanom geblau sirah, gebagi-bagi sirah. Nyegeplak nyegepak orang bertoh geplung. Ya. Yeah. Nabrak seekor kucing, mati kucingnya, langsung diambilin, kemudian dikuburkan, beli garam, kemudian dibagi-bagikan. Ada apa dengan garam kalau bukan karena ada suatu ideologi di balik itu? Ada apa dengan pembagian garam kalau bukan karena ada akidah di balik itu? Dia takut kalau enggak sempat membagi-bagikan garam akan sial. Tapi lucunya, anehnya, kalau nabrak orang, dia lihat enggak ada CCTV, lari dia. Nabrak kucing, langsung berhenti bagi-bagikan garam. Mana lebih mulia nyawa manusia dengan nyawa kucing? Ya, anggapan lainnya. Kalau suatu simpang sering terjadi insiden, sebagai orang tanya, tika gebohnan, nyan timpangnya ti timpang ti kailakenan. Jalannya bak timpangnya ti timpang kailakenan. Ini mereka lewat enam lehun. Ya, ti kailakenan. Ya. Apa bahasa Indonesia yang si kailakenan? Yang ada dapat, yang ada batakan. Apa bahasa Indonesia ya buah? Minta tumbal. Itu si persimpangan minta tumbal karena sering insiden. Adanya akidah, ruh gentayangan. Bak malam ketujuh gua ruh, ya, malam kepupluh. Nyan akidah jahiliyah mendung. Nabi katakan wala ghul, tidak ada hantu. Manusia yang sudah mati mereka di alam barzakh. Barzakh itu alam fasil bainad dunia wal qabr. Iya, adalah suatu alam jenjang akhirat yang pertama yang memisahkan dengan alam dunia. Iya. Ada keyakinan ruhku. Nalung kalang bak malam ketujuh gedung ada riun. Cuma bah tanya tak mempakai bak merupah-rupah amplop sedekahnya. Gua halam sampai geklik gua. Masya Allah. Ada juga yang beranggapan sial kalau datang ke suatu rumah dan di dalam rumah itu ada wanita hamil, apalagi di malam hari, maka dia beranggapan sial kalau langsung masuk. Dia enggak akan langsung masuk. Dia akan di luar dulu istirahat senyap. Buta-buta leh, bumumang jin. Kira mi kayak buta-buta jin, kamu mang tengah hijit panadol kita mangju. Ani itu mi tambang leh jin. Cukup pura syirik. Memang syirik itu kata Imam Ibn Al-Qayyim membuat manusia hilang akal sehatnya. Hilang akal sehatnya, menjadi tidak cerdas. Dia akan putar-putar lu di luar rumah, khawatir kalau langsung masuk nanti ada jin yang ikut serta bersama dia. Padahal sudah ada solusi dari Nabi. Barang siapa yang nutup pintu dengan bismillah, maka syaitan saling berkata sesama mereka, la mabita lakum, tiada kesempatan untuk kita nginap di dalam rumahnya. Hadis riwayat Imam Muslim dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Tidak perlu putar-putar. Kita putar-putar kalau yang di dalam rumah jin ifrit, kenapa ya hitam mangli sikai kala ifrit di dalam, ada hitam manglam. Sudah ada ifrit di dalam. Hai orang enggak salat di dalam. Di dalam enggak salat, enggak puasa, enggak zakat, enggak baca Al-Qur'an. Dijamin syaitan enggak masuk lagi. Emang di dalamnya udah setan. Tuh apa dia masuk lagi? Lihat akidah jamaah. Sebagian orang ketergantungan hati kepada selain Allah. Sebagian orang menjadikan suatu ritual sebab keberkahan. Dia kumpulkan daun-daun tertentu. Dia
campurkan dengan beras, dia campurkan dengan air, kemudian tambah lagi dengan ritual ibadah tanpa anjuran dari Nabi, membacakan konteks-konteks zikir tertentu. Taruh di depan, di atas pintu rumah. Beduk bak pintu rumah baru. Nyan hanjit bah tampik tu. Nyam ni tu mebah liana segalam tu itampah ni. Itampah ni. Letakkan dedaunan tersebut yang sudah bercampur beras, air dengan bacaan-bacaan tertentu agar rumahnya berkah. Kalau ritual itu belum dilakukan, dia khawatir rumahnya enggak berkah, malang. Kendaraan barunya juga dibuat ritual itu. Kalau enggak, khawatir malang. Motor baru begitu. Bahkan sekarang diupdate semakin luas. Hewan kurban yang ingin dikurbankan, buat ritual itu dulu. Disiram dulu dengan air, beras, daun. Tiu, bismillah. Kalau bahkan diupdate lagi, turun ke sawah pun dibuat ritual itu. Diupdate lagi. Enggak tahu ke depannya. Mungkin mencium Hajar Aswad pun akan dibuat ritual itu. La haula wala quwata illa billah. Atau suatu kendaraan terjadi insiden lalu lintas, maka sebagian orang tidak berani menggunakannya lagi sampai dia melakukan ritual di atas tadi. Wallahu alam, di tempat lain apa namanya? Ritual menggunakan air campur beras, campur daun, kemudian disembur, diletakkan di bagian mesin atau suatu sudut kendaraan agar kendaraan yang sudah insiden lalu lintas ini tidak terjadi lagi. Padahal sebagian kendaraan baru selesai dilakukan ritual di atas terhadapnya. Enggak lama setelah ritual itu tabrakan. Onian tepepaulua. Dari mana ini? Bukankah ini bentuk tatayur? Menjadikan suatu sebab sesuatu sebagai sebab kebaikan atau kejelekan tanpa dalil secara syar'i dan tidak pula secara kauni, itu syirik kecil jemaah. Nabi sudah berikan solusi. Kalau kita beli kendaraan baru, kita berdoa kepada Allah dengan zikir yang Nabi ajarkan. Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ma fiha wa a'udzu bika min syarriha wa syarri ma fiha. Ya Allah, aku memohon kebaikannya, kebaikan yang ada di dalamnya. Memohon perlindungan kepadamu dari kejelekan yang ada di dalamnya. Nabi berikan solusi. Kalau kita naik kendaraan mengucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Subhanalladzi sakhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Solusi terbaik, sebaik-baik petunjuk adalah petunjuknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada yang berdalil bahwa Nabi pernah kok melakukannya. Siapakah ana dalil? Ketika Fatimah menikah dengan Ali, gitipru ila Nabi ba' wajah Fatimah. Naam. Hadis itu riwayat Al-Imam At-Tabarani. Tapi seluruh ahli hadis menerangkan sanadnya dhaif. Di dalam sanadnya ada rawi-rawi yang dhaif, yang predikat hadisnya tidak dapat diterima. Sekalipun andai kata itu hadis dikatakan sahih, sungguh itu bukanlah sebuah ritual tadi. Kenapa? Nabi tidak menggunakan dedaunan tertentu. Nabi tidak menggunakan beras. Nabi hana geludah ibabah yang bulukatnya. Hana geboh bulukat babah Fatimah. Hana pasau bulukat yang abah Ali. Kemudian Nabi tidak membacakan bacaan-bacaan tertentu. Dan tidak pernah diriwayatkan Nabi melakukan hal yang sama pada selain Fatimah. Ini menunjukkan itu adalah sekedar candaan. Nabi dengan Fatimah siram dengan air. Kebetulan, bukan suatu ritual yang Nabi lakukan sebagai sebab keberkahan. Dan jangan main-main dengan syirik jemaah. Sekecil-kecilnya dosa syirik lebih besar daripada dosa zina. Lebih besar daripada dosa membunuh. Lebih besar daripada dosa merampok, riba, homo. Karena syirik sekecil apapun dia masuk dalam keumuman firman Allah dalam surat An-Nisa, innallaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan pernah mengampuni dosa syirik, dan Allah akan mengampuni setiap dosa yang di bawah syirik. Pelaku zina, pembunuh, kalau dia mati belum bertobat
sangat besar kemungkinan dia langsung masuk surga karena ampunan Allah. Atau dapat syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kalau dia tidak membawa dosa syirik. Beda halnya dengan dosa syirik. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam An-Nasa'i, Al-Imam At-Tirmidzi dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yaqulullahu ta'ala yaumal qiyam. Atau yaqulullahu ta'ala, Allah berfirman, ya bani Adam la'atlau ataitani biqarabil ardi khataya thumma laqitani la tusyriku bi syai'a la laqituka biqarabiha maghfirah. Allah berfirman, wahai seluruh anak Adam, jika engkau menghadap kepadaku membawa dosa seluas dunia, tetapi engkau tidak membawa dosa syirik, maka aku akan memberikan untukmu ampunan seluas dunia pula. Dan di antara syirik yang masih dilakukan oleh sebagian orang adalah jimat. Ya, Nabi katakan at-tamimatu syirk. Jimat adalah syirik. Jualan bakso ada jimatnya. Iya. Mau perang ada jimatnya. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh ahlu sunan dari Imran bin Husain, beliau menyebutkan suatu hari Nabi pernah melihat sebuah gelang di tangan seorang laki-laki. Nabi pun bertanya, mahadha, nyoba saja, yang gelang penyan. Begah siat, tanya Nabi. Itu gelang apa? Tanya Nabi. Dia pun menjawab, minal wahinah. Nyoba saja, nyoba kampung, baik kinang penyakit wahan. Obat biar enggak kena penyakit wahan. Wahan adalah suatu penyakit yang apabila menimpa jari telapak tangan bisa meruntuhkan jari jemari. Almuhin dia penyakit yang menimpa telapak tangan. Artinya apa? Jimat. Apa kata Nabi? Inzaha. Inzaha fa inna la yaziduka ila wahna. Lepaskan. Buang ini jimat. Karena jimat itu hanya membuat engkau semakin sengsara. Emang iya? Gak ada orang yang menggunakan jimat pemberani, gak ada. Semuanya pengecut yang menggunakan jimat. Semuanya pengecut. Apalagi kalau dia ingin bergerak, lupa bawa jimatnya. Iya. Apel atau panggilan perang, operasi. Iya. Masuk hutan, lupa pakai gelang. Itu bisa-bisa ngompol dia dalam celana. Takut dia berperang, lupa bawa jimat. Akhirnya berhayal dia, berpolitik dia. Lek, kau di depan lek, biar aku jaga dari belakang lek. Padahal karena takut gak pernah dimaju. Iya, karena gak bawa jimat. Atau sebagian jimat gak berlaku, gak berguna kalau hujan turun. Maka ketika hujan turun dia pun gelisah. Atau sebagian jimat harus menyiapkan kopi pahit di malam Jumat, ya, setelah pertengahan malam. Kalau tidak, jimatnya bermasalah. Kalau dia lupa, dia pun gelisah. Iya. Adapun seorang mukmin, dia enggak pernah gelisah. Mampir di tempat angker, Nabi ajarkan solusinya. Nabi katakan, man nazala manzilan faqala a'udzu bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq lam yadhurruhu syai'un hatta yartahil. Hadis riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Barang siapa yang mampir di suatu tempat, hutan, pinggir pantai, ya, di depan goa, di tempat angker, sedang perang atau tidak sedang perang, dia berzikir a'udzu bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq, aku memohon kepadamu ya Allah dengan kalimat-kalimatmu yang sempurna dari segala kejelekan yang telah engkau ciptakan, maka tiada satu makhluk yang dapat membahayakan dia sampai dia meninggalkan tempat itu. Enggak butuh jimat seorang mukmin. Ahli tauhid enggak butuh jimat. Hana perle ke beneng yang kali gepruh-pruh le urang malim. Hana perle koh butuh. Iya. Mie itop igi le ule itop si walaupun nasib loh ne buleng dari urang paling malim idonya. Pernahkah Nabi memberikan benang di perutnya wanita-wanita yang sedang hamil di masa itu? Ya. Pernahkah para sahabat yang istrinya sedang hamil datang ke Nabi gebah benang sikrek nepruh-pruh siat Nabi mutuah urinang tengah hamil? Enggak pernah. Pernahkah ketika Umar, Khalid bin Walid, Abu Sufyan berangkat jihad, Nabi panggil Umar, kuno jaleh. Nampak benang kali long puruh bah. Nyo Al-Baqarah, Ali Imran ka kena mendung. Mak begad, baru jak. Pernahkah? Tidak pernah.
Nabi ketika mereka mau perang dipanggil dulu oleh Nabi, kemudian dikasihkan benang keramat, kasihkan cincin keramat, pakai gelek, pakai anak cincin. Yo miona cincin yang bajaron nuho kaja handu. Yo karena atau dalam. Tidak pernah. Karena Al-Quran bukan untuk itu. Padahal Nabi adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ia. Maka Nabi katakan, buang ini jimat. Fa innahu la yaziduka illa wahna. Jimat itu hanya membuat engkau penakut, pengecut dan lemah. Falau mita ma'aflahta abada. Kalau kamu mati masih menggunakan jimat, kamu binasa selama-lamanya. Ini hal-hal yang cukup prinsipil yang perlu kita bahas. Ya, sekarang banyak orang bahas ekonomi ini itu, masalah syirik masih banyak dibiarkan. Yang itu adalah sebab kehancuran agama dan bangsa. Betapa banyak sebagian orang tidak beranggapan sial kalau dia hidup tanpa sholat, tetapi dia beranggapan sial kalau melewati kuburan aulia di suatu tempat kemudian tidak turun nitip sedekah di situ. Iya, khawatir malang, khawatir sial perjalanannya, tapi dia enggak khawatir sial hidup tanpa sholat, tanpa puasa, tanpa melaksanakan perintah-perintah Allah yang lainnya. Apa yang menyebabkan demikian? Syirik, jemaah. Syirik ini bahaya sekali, jemaah. Ini sesuatu yang sangat berisipil. Oleh karena yang Nabi 13 tahun di Mekah belum membahas sholat, zakat, riba, khomer 13 tahun diminum di hadapannya, di depan matanya. Nabi enggak katakan itu haram. Riba 13 tahun Nabi diam. Sholat tidak boleh wajibkan dengan sempurna di Mekah. Puasa juga tidak, kecuali puasa Asyura, itu pun akhir-akhir beliau di Mekah. Haji juga tidak. Syirik semua pembahasannya. Akidah, akidah, akidah, akidah, akidah. Ketika mereka sudah memiliki hati yang bertauhid kuat, baru turun ini halal, ini haram, ini haram. Semuanya siap menerima dengan sami'na wa ata'na. Karena akidahnya sudah lurus, akidahnya sudah mantap. Yeah. Nah, maka ini beberapa faedah tambahan dari pembahasan di atas. Berikut ini ada beberapa pertanyaan. Sudah adzan. Baik, sudah masuk waktu adzan, kita bacakan pada pertemuan mendatang. Wallahu a'lam bishawab. Kiranya ini yang dapat lontuan sampaikan, lebih dan kurangnya lontuan mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

قال الله عز وجل: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani wa akhwati fillah, saudara-saudariku yang dirahmati Allah. Sebelum saya mengupas kitab yang berjudul 40 Keajaiban Salawat, satu kitab yang sangat bagus, bermanfaat, ringkasan dari kitab besar Ibnu Qayyim, judulnya Jalaul Afwam. Ini aslinya. Saya yakin untuk antum baca butuh 1 tahun. Apalagi enggak ngerti bahasa Arab. Berarti 15 tahun. Karena belajar dulu. Imam Ibnu Qayyim mengumpas kurang lebih 179 sanad tentang salawat Nabi. Kalau memang begitu, hadis tentang fadailus salah ala Nabi adalah hadis mutawatir makna. Sebelum kesana, saya ingin mengingatkan sedikit. Hari ini hari apa, Pak? Hari antum tadi malam ikut enggak nabuh kendang? Enggak. Hari ini dianggap oleh sebagian kaum muslimin hari sakral yang perlu diperingati, yaitu 1 Muharram atau dalam bahasa Jawanya Suro. Sebetulnya awalnya saya juga tertarik membahas sejarah Suro, sekalian bahas Kepu Kiai Slamet. Karena malam tadi atau mungkin hari ini di Solo ada perayaan pengarakan Kepu Kiai Slamet. Orang Jawa menamakan Suro dari kalimat ngasuro. Karena mereka itu sulit bilang ain, jadi hilang ainnya, jadi syuro. Bulan ngasyuro. Karena di dalam bahasa Jawa, lisan Jawa itu ain menjadi ngain. Makanya orang membaca alhamdulillahirabbil ngalamin. Ngalamin. Ada orang namanya Ali jadi ngali. Makanya Siti Jenner namanya Ali Ansori, dipanggil orang Jawa Ngali Ngansori. Taib. Sebetulnya tidak ada kaitannya antara hijrah Rasulullah dengan Muharram. Nah, kaget toh antum? Tidak ada kaitannya. Karena Rasulullah hijrah itu bulan Rabiul Awal. Rasulullah

Hijrah bulan apa? Rabiul Awal, sepakat ahli sejarah. Bahkan banyak peristiwa sejarah terjadi yang besar-besar pada waktu bulan Rabiul Awal. Rasulullah lahir bulan, loh, gak ngerti mas, bulan apa mas? Yang kenceng dong. Wafat bulan, masya Allah. Rasulullah hijrah bulan, dan itu pun hari Senin, berangkat keluar dari rumah malam Jumat, Jumat, Sabtu, Minggu, sembunyi di Gua Sur, berangkat malam Senin ke Mekah, ke Madinah, nyampe hari Jumat, perjalanan yang cukup spektakuler. Biasanya ditempuh perjalanan normal 8 sampai 9 hari, Rasulullah hanya 5 hari. Karena pakai petunjuk, bukan pakai ilmu lembu sekilan. Ya, kayak Ki Kedu naik tampah pakai peringan tubuh, larni apa terbang dari mulai Kedu Magelang sampai Kudus dalam waktu menitan. Enggak. Rasulullah normal, tapi pakai petunjuk Abdullah bin Uraikid. Sampai di sana hari Jumat, sholat Jumat, masjid tempat beliau sholat, sekarang didirikan masjid namanya Jumat. Kemudian Sabtu Ahad mendirikan masjid namanya Masjid Quba. Hari Senin baru masuk ke Madinah mendirikan Masjid Nabawi. Dan Masjid Nabawi itu dulu bekas kuburan musyrikin. Bekas ya. Bekas berarti sudah enggak ada. Terus jangan pakai dalil, oh kalau begitu boleh mendirikan masjid di atas. Enggak. Contoh sekarang ini loh, mas, di gedung ini dulu bekas kuburan Belanda. Ya udah enggak ada. Oke. Terus kemudian kenapa umat ini mengkait-kaitkan Muharram dengan apa? Hijrah Rasul. Ceritanya pada zaman Umar bin Khattab, umat Islam itu belum punya patokan tahun kalender. Itu loh ceritanya. Akhirnya Umar bin Khattab mengumpulkan seluruh senior sahabat untuk diajak musyawarah menetapkan kalender Islam. Namanya apa? Jelas patokannya Qomariyah bukan Syamsiyah. Karena Yahudi Nasrani pun pakainya Qomariyah bukan Syamsiyah. Bahkan yang pertama kali memasukkan bid'ah hisab Syamsiyah adalah Batalmus. Batalmus ini ahli sejarah yang hidup pada abad kedua Masehi, menjadi gubernurnya Alexander Agung untuk Mesir. Dan dia memang ahli geografi. Dia punya dua kitab, namanya satu geografi, yang keduanya adalah Majasto. Kayak Jawa aja ya. Nah Majasto ini kitab kedokteran. Tuh. Dan ini diunggul-unggulkan oleh orang-orang Arab karena dia itu Yahudi dan juga pernah akhirnya masuk ke agama Nasrani. Jadi beragama dua dia. Nah, akhirnya untuk memberi nama kalender itu nama apa? Gitu loh. Simple. Musyawarah. Ada yang mengusulkan namanya Isra'iyah karena dikaitkan dengan Isra Mi'raj Rasulullah. Kayaknya ini kurang bagus, kurang mendasar. Ada yang mengusulkan Miladiyah dikaitkan dengan lahirnya Rasul. Akhirnya musyawarah anggota majelis mengerucut dikaitkan dengan hijrah Rasulullah. Sehingga kalender itu dinamakan Hijriyah. Itu aja. Ya enggak ubahnya antum mau mendirikan perusahaan gitu loh mas, umpamanya travel. Kan mencari satu peristiwa hidup antum yang paling terkesan kan. Wah saya itu terkesan dengan perjalanan umroh saya. Pernah ditumbruk unta.
di Jabal Rahmah. Akhirnya apa? Nama travel Jabal Rahmah apa? Yaudah, ya udah ya, gak usah ditumbro unta ya. Udah Jabal Rahmah. Itu aja. Gak perlu antum terus, wah jangan-jangan travel antum ada kaitannya dengan Jabal Rahmah. Berarti antum ketemu Nabi Adam dong dulu. Enggak. Ya paham? Oke, sekarang kita mulai. Hadirin sekalian, salawat merupakan ibadah paling agung dan memiliki pahala besar. Makanya sampai disebutkan penulis, ada 40 waktu dan saat paling dianjurkan untuk membaca salawat. Nah, kita mulai buka satu persatu hadis-hadis kaitannya dengan salawat. Secara umum, Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Oke. Hadirin sekalian, di sini ada beberapa salawat yang diajarkan oleh Rasulullah. Pertama, antum bisa lihat halaman 1. Man shalla 'alayya kuntu syafi'ahu yaumal qiyamah. Siapa yang membaca salawat atasku, aku akan menjadi pensyafaat nanti di hari kiamat. Bahkan sebaliknya Rasulullah menegaskan, man lam yusalli 'alayya faqad khati'a tariqal jannah. Barang siapa yang tidak membaca salawat kepadaku telah salah jalan di dalam menempuh surganya. Salah jalan surga. Terus yang kedua, antum juga lihat. Dan masya Allah, buku segini surganya sampai Firdaus. Makanya kalau enggak beli, keterlaluan pelitnya. Iya. Coba kalau antum beli arem-arem, ini cuma dapat berapa? 2, dan itu habis. 5 menit. Ini masya Allah, bisa 5 tahun, gak dicopot bungkusnya. Itu kan gitu, antiknya antum beli buku kan gitu. Man salla alaiya salatan wahidatan sallallahu alaihi biha ashra. Barang siapa yang membaca salawat sekali, maka Allah akan balas 10 kali. Coba. Sekarang di sini ruginya di mana? Antum dekat dengan Allah, dekat dengan Rasul, dapat pahala bahkan warafa'ahu asyra darajatin. Allah angkat 10 derajat. Sebaliknya Rasulullah menjuluki al-bakhil. Ya, yang ketiga, Al-bakhil alladhi dhukira ismi wa lam yusalli alayya. Alladhi dhukira, dhukirtu atau dhukira atau ismi atau dhukirtu. Al-bakhil alladhi dhukirtu indahu wa lam yusalli alayya. Orang yang bakhil adalah orang yang dituturkan namaku. Dalam lafaz lain, dituturkanku. Tidak mengucapkan salawat atasku. Makanya Pak, hendaknya antum ketika nama Rasulullah disebut, baca Allahumma salli ala Muhammad, paling pendek, paling ringan, Allahumma salli ala Muhammad, titik. Dan itu enggak ada 1 menit. Nah, sampai-sampai Rasulullah mengatakan, man sarrahu ayyaktala bil mikyalil awfa. Barang siapa yang nanti pahalanya ditakar Allah dengan takaran yang penuh, idza shalla alaina ahlul bait, ketika sekarang diucapkan salawat atas kami ahlul bait, falyaqul Allahumma shalli ala Muhammadin nabiyil ummi wa azwajihi ummahatil mu'minin wa dhurriyyati ahli baitihi kama shallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ini bacaan jenis bacaan. Kemudian ada lagi yang kelima, Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad
كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين. Ini ada di dalam riwayat Ibnu Majah. Fil alamina innaka hamidum majid. Tuh. Kemudian berikutnya, Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim innaka hamidum majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka hamidum majid. Ini lafaz. Jadi lafaz-lafaz di sini kita akan sampaikan semua, ya, supaya kita alal ma'rifah. Baru nanti kita akan jelaskan makna, baru setelah itu fadilahnya. Sekarang inna Jibril aradali, ini yang sudah masyhur, saya tidak baca semua. Pernah Jibril datang kepada Rasulullah ketika Rasulullah naik mimbar. Ini enggak bisa dinaikin. Itu, ya. Kalau naik mimbar di sini lucu. Berarti mimbar itu bertangga naik. Tangga pertama mengatakan amin. Kedua amin, ketiga amin. Berarti tangganya Rasulullah tiga, empat bersama tempat duduknya. Karena Rasulullah membedakan antara tangga yang diinjek dengan tangga yang didudukin. Dan Rasulullah terkadang mempraktekkan sholat di atas mimbar. Kalau di sini gimana? Maksudnya di tangga tersebut. Namun tangga tersebut terbakar pada zaman pemerintahan Umar bin Abd ini, pada zaman pemerintahan Abdul Malik ibn Marwan. Setelah itu tangga Rasulullah dibikin lagi. Yang akhirnya Rasulullah ma baina baiti wa mimbari, antara rumahku dengan mimbarku raudhatun min riyadil jannah. Ya, tangganya tiga. Kemudian diperbaiki lagi pada zaman Ottoman, akhirnya tangganya enggak tahu, enggak karuan itu tangganya. Banyak sekali. Tangganya Rasulullah itu tiga. Ya. Tuh. Kita lanjut. Allahumma salli, ini yang pertama amin. Jibril mengatakan, Muhammad, semoga Allah menjauhkan rahmat dari orang yang menemukan Ramadan, dosanya tidak diampuni, amin. Yang kedua, semoga Allah menjauhkan rahmat dari orang yang menemukan kedua orang tuanya atau salah satunya tua renta, tidak memasukkan ke surga, amin. Semoga Allah menjauhkan dari rahmatnya orang yang mendengarkan namaku disebut tidak mengucapkan salawat, amin. Pak, kita harusnya merinding. Didoakan buruk Jibril, kemudian yang mengaminkan siapa? Subhanallah. Antum aja kalau saya doakan, maksudnya enggak takut? Sumpahin loh mas. Takut. Sesama kita aja, kalau mas awas loh, gue sumpahin loh. Anak enggak terima. Apalagi di sini Jibril yang berdoa buruk, yang mengaminkan siapa? Rasulullah. Ya Allah. Siapa? Tiga orang. Allahumma salli ala Muhammadin wa azwaji wa durriyati kama sallaita ala Ibrahim wa barik ala Muhammadin wa azwaji wa durriyati kama barakta ala ali Ibrahim innaka hamidum majid. Bahkan juga kita dianjurkan, idza dakhala ahadukum al-masjid falyaqul, jika di antara kalian masuk masjid hendaknya mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Kalau keluar, Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma inni as'aluka min fadlik. Terus kemudian Rasulullah juga menganjurkan membaca salawat, Allahumma salli ala Muhammadin abdika wa rasulik kama sallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim. Ini juga jenis daripada jenis salawat. Dalam lafaz lain, kama barakta ala Ibrahim wa ala ali, ya, Ibrahim.
Terus kemudian Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ini jenis yang ke-11. Kita ratain dulu biar antum juga membaca semua. Ana khawatir antum nanti di rumah enggak dibaca. Ya mendingan kan seumur hidup rata. Sallu alayya wajtahidu fid du'a. Ini menunjukkan doa tidak akan dikabulkan oleh Allah. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan sesungguhnya antara doa dengan Allah itu ada penggalang, penghalang. Hatta yusalli alayya, sampai engkau membaca salawat. Makanya tidak ada doa kecuali memuji Allah dan membaca salawat. Jadi Allahumma salli ala Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin, minimal. Allahumma salli ala Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin, itu pujian paling ringan. Kemudian Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ada lagi Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid wassalamu kama qad alimtu. Kemudian man shalla alayya 'inda qabri wakkalallahu bi malakan yuballighuni wa kafa amru dunyahu wa akhirahu wa kuntu lahu yawmal qiyamati shahidan aw syafi'a. Betul. Secara umum hadis-hadis tentang salawat Nabi, ketika kita berada di depannya itu Rasul sendiri yang jawab. Dengan berbagai rangkaian jalan sanad semua bisa diimpun bahwa hadisnya sahih. Di antaranya yang paling sahih, man ma min ahadin yusallimu alayya illa raddallahu alayya ruhi hatta arudda alayhi salam. Tidaklah ada di antara umat ini mengucapkan salam atasku melainkan Allah kembalikan rohku sampai aku menjawab salamnya. Tapi kalau jauh, yang menyampaikan adalah malaikat. Dalilnya Rasulullah SAW mengatakan inna lillahi malaikatan sayyahin yuballighuni min ummati salam. Allah itu memiliki malaikat berkelana. Tugasnya cuman keliling mencari umat Rasulullah yang mengucapkan salawat salam kemudian disampaikan kepada Rasulullah. Subhanallah Pak, cepatnya ya. Dari Papua Mekah. Sampai. Ya enggak pakai pesawat. Itu. Makanya di sini makhluk yang paling terkuat itu malaikat, kemudian di bawahnya jin, kemudian bawahnya manusia. Tapi dari sisi kemampuan akal memang yang paling utama manusia. Memang paling lemah. Jin bisa ngilang, antum bisa ngilang enggak? Tidur bisa. Itu hilang maknanya juga. Di sini juga man jalasa ma jalasa qaumun majlisan lam yadhkurullah fi. Tidaklah ada orang duduk di dalam suatu majlis tidak berzikir kepada Allah. Makanya jangan sekali-kali antum duduk di majlis yang tidak ada zikir kepada Allah. Dan puncak zikir adalah halaqatul ilm. Antum mendengarkan zikir ini adalah mendengarkan ilmu ini zikir. Makanya Atha ibn al-Khurasani mengatakan ketika menjelaskan tentang majlis zikir yang dimaksudkan didatangi malaikat adalah majlis yang menjelaskan halal haram. Kenapa kajian seperti ini dikatakan majlis zikir? Karena mengingatkan kita kepada Allah, mengembalikan kita kepada Allah di tengah kelalaian hidup. Karena hidup ini bawa lalai, Pak. Istri antum melalaikan rumah antum, dagangan antum. Makanya antum ingat hadisnya Hamdalah. Ada enggak yang ingat hadisnya Hamdalah? Antum enggak tahu semua. Hamdalah datang ketemu Abu Bakar mengatakan, "Ya Abu Bakar, nafaqal Hamdalah." Hamdalah sudah menjadi munafik. Ngomong apa kamu? Wahai Abu Bakar, ketika kita hadir di majelisnya Rasulullah, diingatkan surga neraka, seakan-akan melihat dengan mata kepala.
Tapi setelah pulang, ketemu keluarga, disibukkan dengan dagangan harta, lupa semua. Saya juga menemukan itu. Kalau begitu kita tanyakan kepada Rasulullah. Ini menunjukkan fas'alu ahla dzikir. Kalau antum enggak tahu, cepat datang ke ulama. Ketika Rasulullah hidup, kewajiban seluruh umat datang kepada Rasulullah. Karena Allah mengatakan apa? Wa idza ja'ahum amrun minal amni awil khaufi adza'u bih walau radduhu ila ar-rasul. Ketika hidup, kalau sudah meninggal wafat, wa ila ulil amri minhum, ulil amri dunia adalah umara, ulil amri agama adalah siapa? Ulama. Itu kewajiban kita. Datanglah langsung ngomong, alhamdulillah ya Rasulullah. Munafik ini, alhamdulillah. Loh, kenapa? Ada apa dengan muwai alhamdulillah ya Rasulullah? Ketika kami datang di majlis, engkau diingatkan surga neraka, ingat sadar seperti melihat dengan mata kepala. Tapi setelah pulang, ketemu anak istri, keluarga, dagangan, harta, semuanya membuat lalai, berantakan, kacau, ruwet. Wahai alhamdulillah, kalau kamu selalu dalam kondisi seperti itu, maksudnya seperti di majelisnya Rasulullah, kamu akan diajak jabat tangan malaikat di tempat tidur kamu, di rumah dan di jalan-jalan. Betul, antum jadi malaikat. Ya, tiap hari pelukan sama malaikat kalau begitu. Sa'atan hakada wa sa'atan hakada. Sekali seperti itu, sekali seperti ini. Artinya fa'idha faraghta fam sab. Habis kita ibadah kerja, habis kerja ibadah. Ya sekali-kali kita sekarang di pasar, ya sekali di masjid, ya sekali kita sama keluarga, ya sekali kita sekarang ini bersosial. Makanya Rasulullah memberikan satu penekanan kita, al-mu'minul ladzi yukhalitu an-nas wa yasbir 'ala adahum khairun minal ladzi la yukhalitu an-nas wa la yasbir 'ala adahum. Orang yang bisa nyampun sama orang lain, sabar atas gangguannya, itu lebih baik daripada yang enggak nyampur, enggak sabar. Makanya ikhwan, antum sekarang ini ngerti sunnah, mengamalkan sunnah, tak harus menjadi makhluk langit yang seakan-akan baru turun seminggu ke bumi. Enggak mau tegur sapa sama kanan kiri. Karena kayak makhluk piring terbang. Mas, tolong maju, masuk aja. Sini. Mas, masuk. Tolong, ini masih luas ini. Antum maju aja. Ini kayaknya ada yang, jangan berdiri. Karena ilmu enggak masuk, kecapean nanti. Masuk. Masuk aja. Masuk sini, Pak. Masuk. Ya terus, terus Pak, merapat. Karena masih lama, sampai asar nanti. Nah kan, nambik sampai asar. Masuk. Ya, merapat. Yang dekat saya nanti ada kuis. Ya, ada kuis, hadiah, zam-zam, kurma ajwa. Beli sendiri. Ya, insya Allah. Oke. Silakan di sebelah sana juga ada kosong, silakan Pak, kasih jalan, jangan lewat depan kamera, ngerusak saya nanti. Ya itu ya, insya Allah. Oke, kita lanjut sambil dikasih jalan, masuk aja. Merapat, yang lainnya merapat, nggak apa-apa. Siapa yang bermajlis tidak berzikir kepada Allah dan tidak membaca solawat. Makanya Pak, antum sekarang enggak sulit kan, Allahumma salli ala Muhammad. Apalagi sering dituturkan nama Rasulullah. Allahumma salli, di hati aja. Dan itu enggak ganggu aktivitas. Ya. Bahkan ada zikir 7 yang ditekankan oleh para ulama karena dalilnya dan fadilahnya sangat kuat, dalilnya sangat bagus, fadilahnya 7. Yang pertama adalah hasbunallah wa ni'mal wakil. Ini dibaca 2 khalil. Nabi Ibrahim ketika diceburkan ke dalam api. Nabi Muhammad ketika diteror, habis perang berdarah-darah Pak. Pasukannya masya Allah, banyak yang luka, ada ancaman
sekelompok besar mereka akan menyerang kembali ke Madinah. Rasulullah mengatakan, Hasbunallah wa ni'mal wakil. Makanya antum juga begitu, ketika diteror, ditekan, diancam, antum sendirian menghidupkan sunnah di kampung, diancam, kamu kalau macam-macam di sini mati, enggak akan saya tahlilin, syukur, enggak saya kubur, hasbunallah wa ni'mal wakil, gitu. Yang kedua, ya dzal jalali wal ikram, bahkan Rasulullah mengatakan alidzu bi dzil jalali wal ikram, lazimkan, seringkan mengucapkan ya dzal jalali wal ikram. Yang kedua, Allahumma shalli ala Muhammad shalawat. Yang ketiga, la haula wala quwata illa billah, tidak kita ingkari dalil-dalilnya. Yang kelimanya, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Sanggup mengeluarkan Yunus alaihissalam dari perut ikan apa? Paus apa hiu? Paus. Subhanallah Pak, paus itu ajaibnya. Apalagi paus biru. Itu kalau mangap 100 orang masuk. Jadi untuk nelan ini, yang ngaji di sini, butuh 2 kali, 3 kali mangap. Tapi Masya Allah Pak, Allah kasih hikmah. Ternyata tenggorokannya itu paling lebar cuma muat bola itu, satu bola. Makanya nelayan enggak ditelan. Itu coba kalau muat habis tuh nelayan. Yang ngelihat nelayan, ah paling juga enggak muat tuh. Nah, itu enggak jadi. Makanya ikan-ikan kecil yang diambil. Tuh, hikmah. Jadi keajaiban, apalagi antum kaitkan dengan Asma'ul Husna. Makanya museum Asma'ul Husna di Mekah itu, di Madinah. Cuman sayangnya jamaah haji umroh di orang Indonesia masuk ke situ bukan merenungkan Asma'ul Husna, tapi selfie. Selfie. Di awal selfie, di tengah selfie, sampai selfie gak ngerti orang kanan kirinya. Waduh. Ya, mutawifnya lagi menjelaskan selfie. Masya Allah. Ini, makanya rukun haji itu cuma 4. Khusus undang Indonesia 5. Yang kelima putu-putuan. Iya, rukun haji yang kelima selfie. Allah. Dan insya Allah nanti museum Asma'ul Husna ini akan didirikan di Istiqlal. Kerjasama antara Saudi dengan Pemda DKI. Insya Allah nanti gratis. Ya, nanti enggak tahu nanti di Indonesia gratis enggak. Intinya dikasih pemerintah Saudi gratis. Nah, nanti kita bisa sana. Enggak haji, enggak umroh. Insya Allah. Kemudian yang selanjutnya adalah Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Jangan sampai lewat. Jangan sampai antum lupakan istighfar. Karena dahsyat pengaruhnya dalam kehidupan. Meluaskan yang sempit. Mengucurkan berkahnya rizki. Dan memberikan jalan keluar dari kesulitan yang kita hadapi. Astaghfirullahaladzim. Antum kadang-kadang ngadepin masalah lebih banyak curhat sama manusia daripada Allah. Coba curhat sama Allah. Yang terakhir, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Cukup. Di sini juga ada beberapa riwayat yang hampir berulang-ulang, la taj'alu buyutakum maqabir wa la taj'alu qabri ida. Janganlah kita lompati 20, jangan kau jadikan rumahmu seperti kuburan, jangan jadikan kuburanku seperti id. Maksudnya id itu dijadikan sebagai tempat yang dikunjungi secara teratur, diadakan acara secara rutin, itu id. Kenapa dikatakan id, idun id? Karena terjadi setiap tahun berulang-ulang, waktunya sama. Dan ini sudah terjadi. Diperlakukan pada kuburan lain yang disebut dengan haul. Yang disebut dengan acara-acara yang dirutinkan. Ini tidak boleh Pak. Kuburan Rasulullah aja enggak boleh, apalagi kuburan yang lainnya. Oh apalagi kalau di Indonesia, di Jawa bagian timur.
haul itu sampai datang jutaan. Jalan ditutup nyaris 3 hari 3 malam. Orang kanan kiri jualan, ya. Yang aneh itu Pak, mereka enggak sholat, minimal teledor sholatnya. Hanya untuk haul. Nanti jualan air berkah. Satu botol mineral yang 600 mili itu dijual sampai 200, sampai 20 ribu, 30 ribu, Masya Allah. Karena memang umat ini sudah lemah akidahnya. Karena gini Pak, watak manusia itu selalu memiliki keinginan untuk kelemahan, ada semacam kelemahan rohani. Untuk menuntut mencari kekuatan supranatural. Kalau dia gak menemukan Allah, maka apapun yang sifatnya supranatural, yang sifatnya sekarang gaib, dia yakini sebagai Tuhan. Itu rahasia. Makanya orang-orang animisme dulu ketika dia tidak mengenal Tuhan, tidak mengenal Nabi, akhirnya apa? Roh leluhurnya dijadikan sebagai pengganti untuk Tuhan. Begitu juga zaman sekarang. Dan kapanpun ketika orang itu tidak menemukan Tuhan, apapun dijadikan Tuhan. Makanya kalau antum merenungkan asma wa sifat dari mulai Al-Khaliq, Zat yang maha menciptakan, coba bayangkan Pak. Planet yang terbesar berkali-kali lipat, juta lipat dengan matahari. Padahal matahari itu besarannya sama bumi itu enggak ada apa-apanya ya, bumi. Itu subhanallah, di sana ada nama yang lebih besar lagi. Kemudian keajaiban-keajaiban lagi. Dari situ kita bisa menyimpulkan, fa'idha sa'alta fas'alillah. Kalau kamu mau minta, mintalah kepada Allah. Karena tidak ada zat yang patut untuk disembah, diminta kecuali Allah. Makanya di Museum Asmaul Husna, akhirnya ada pesan, fa'idha sa'alta fas'alillah. Pak, kita minta sama planet yang terbesar tadi, matahari aja gak patut, apalagi keris ake. Ini bukan ake ya, ini batu nempel besi. Ya. Coba bayangkan ke kuburan minta, bayangin Pak. Sekarang planet yang besar menghasilkan energi yang dahsyat, di antaranya matahari aja tidak patut disembah. Kalau mau menyembah, mendingan ikan hiu tadi gede. Iya, paus ya, ikan paus. Ini nyembah keris, nyembah kuburan, ya Allah, nyembah Kiai Slamet. Subhanallah, aneh. Makanya kalau antum betul-betul renungkan, walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Allah itu memiliki nama-nama, sembahlah Allah dengannya. Dan Rasulullah mengatakan, inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman man ahsaha dakhalal jannah. Pokoknya tidak ada la ilaha illallah, sudah selesai. Enggak ada yang patut diminta, dimintai perlindungan, sesembahan, permintaan apapun kecuali Allah. Apalagi Rasulullah mengatakan, man lam yas'alillah yaghdabu alaihi. Siapa yang enggak minta Allah, Allah marah sama dia. Loh, subhanallah, beda sama antum. Sering diminta, sering gimana? Semakin sering diminta, semakin senang antum. Apaan? Ya. Yeah. Coba sering minta, diusir. Allah marah. Karena memang yang kuat, Al-Qawi, Al-Jabbar, Al-Qahhar, Ar-Razzaq, Dzul Quwwatil Matin. Makanya kalau minta kepada selain Allah itu bodoh. Bodoh itu. Enggak tahu otaknya diletakin di mana. Kalau mikir nama-nama Allah. Mas jangan duduk, Mas. Masuk, Mas. Antu panitia nyari kursi dong. Barangkali. Antu di sini. Ya. Ini masih kosong, Pak. Tolong kasih jalan. Antu begini caranya, antum yang ke sini agak ke sana. Ya. Gitu. Silakan. Kasihan ini berdiri karena kurang 2 jam lagi. Itu. Ba'da asar kan ada lagi kan? Wah, ini yang sudah janjiin ke mall. Lera-lere ini. Apalagi ibu-ibu nih.
Oke, sekarang hadirin sekalian, saya akan masuk ke dalam arti solawat. Habis itu kita sampaikan hadis panjang ini, menarik sekali. Bahkan Imam Ibnu Taimiyah Ibnu Qayyim melazimkan sebaiknya semua muslim menghafal hadis ajaib tentang solawat nanti di akhir. Cuman di sini kita akan mengartikan Allahumma salli ala Muhammad. Ya, Allahumma salli ala Muhammad. Kita pilih hadis yang pas. Antum melanjutkan ya, karena waktu enggak mungkin kita baca semua. Saya akan masuk ke arti aja. Saat-saat mustajab ketika kita membaca solawat. Kita awang aja langsung. Solawat yang paling populer yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim adalah Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali wa ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidum majid. Wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Baik, kita artikan. Allahumma adalah dari kalimat Allah dikasih mim tambahan untuk pengaduan. Makanya menjadi Allahum. Orang itu kalau ngadu bunyinya apa, Mas? Ya kan ya? Mim sebagai ungkapan pengaduan. Allahumma menunjukkan posisi yang membaca itu lemah, butuh, sangat terjepit. Allahumma, walaupun doa di dalam Al-Quran dan Sunnah lebih banyak diungkapkan oleh Allah dan Rasulnya dengan Rob daripada Allahumma. Kenapa? Kalimat Rob lebih mengungkapkan zat yang mampu mengabulkan seluruh permintaan dunia akhirat, zahir batin, agama dan dunia. Enggak ada yang enggak bisa. Rob yang memelihara, yang merawat, yang mengatur, yang memberi, Rabbul Alamin. Makanya banyaknya Rob daripada Allahumma. Tum cek. Di dalam Al-Quran, Rabbana, Rabbana ufir lana, Rabbi ufir li. Terus apa lagi? Rabbana la tuzigh qulubana, Rabbana innana sami'na munadiya, Rabbana. Nah, Allahumma salli, kalimat salah, kalau itu Allah maksudnya adalah sana, yaitu memuji. Sehingga inna allaha wa malaikatahu yusallun, maksudnya Allah membaca salawat kepada Rasulullah apa? Maksudnya Allah memuji Nabi Muhammad di depan para malaikat. Wa malaikah, begitu juga Allah, malaikat membaca salawat kepada Rasulullah maksudnya memuji. Kalau sekarang kita, Allahumma salli, salawat umatnya kepada Rasulullah adalah memintakan rahmat dan sekaligus juga pemujian. Kalau salawatnya malaikat kepada Rasulullah, jelas di sini memuji. Nah, salawatnya Allah dan malaikat kepada kita, apa maknanya? Memintakan pengampunan dan syafaat. Makanya Rasulullah mengatakan, inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala mayaminis sufuf. Allah itu sesungguhnya Allah dan malaikat itu membacakan salawat orang yang salat di sebelah kanan saf. Iya enggak? Itu maksudnya apa? Mengampuninya. Buat Allah mengampuninya, merahmatinya. Kalau malaikat memintakan syafaat. Dan juga di dalam hadis Rasulullah, inna allaha wa malaikatahu yusalluna alal mutasahhirin, sesungguhnya Allah dan malaikat itu membacakan salawat untuk orang yang sahur. Oh, itu. Dengan demikian makna Allahumma salli ala Muhammadin berarti kita sekarang apa?
memintakan rahmat untuk Rasulullah. Allahumma salli wa sallim, memintakan keselamatan. Dan itu bukan suatu hal yang enggak perlu buat Rasulullah. Perlu. Karena agar diselamatkan di dunia, sehingga Rasulullah masya Allah selamat dari berbagai makar tipu daya. Mau dibunuh oleh orang Yahudi, gagal. Diracuni Yahudi, diberitahu Allah. Allahumma salli wa sallim, diselamatkan Allah. Di alam kuburnya jasadnya tidak diganggu. Berapa kali orang-orang kafir mencoba untuk mencuri jenazah Rasulullah, gagal. Berkat Allahumma salli wa sallim ala Muhammad. Dan nanti ketika di mahsyar, karena doanya setiap nabi, Allahumma salli, Allahumma sallim, sallim ketika meniti sirat. Dan yang tidak kalah pentingnya, Allah lindungi, Allah jaga, Allah selamatkan agamanya. Makanya dari sekalian, berbagai macam pemalsuan Al-Quran dan hadis, berbagai macam pemalsuan dan usaha pemalsuan syariat, tetap Al-Quran terjaga. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun. Bahkan berbagai macam ribuan hadis yang dibikin ahli bid'ah, masih bisa dideteksi, masih bisa dikawal oleh ulama-ulama, mana yang sahih, mana yang dhaif, mana yang palsu. Bahkan ketika dilaporkan kepada Abdullah ibn Mubarak bahwa di sana ahli bid'ah yang telah taubat mengatakan, dulu saya menyebarkan kurang lebih 15 ribu hadis palsu. Apa kata Abdullah ibn Mubarak? Ta'isu lahal jahabidah, akan dikontrol pendikar-pendikar ahli hadis. Tenang mas, gitu loh. Tenang. Bahkan diantara mereka mengatakan, ahli hadis itu lebih faham bedanya hadis palsu dengan hadis sahih, lebih daripada ahli uang untuk membedakan mana uang yang asli, mana uang yang palsu. Orang yang ahli mas, orang yang buta itu, habis picet tahu antum kasih duit 2.000 sama 20. Seret. Oh tahu. Gini dok, 20, 50, 2.000, gak jadi. Gitu. Paham, ahli hadis meremas. Antum sekarang jangan samakan Abdullah ibn Mubarak sama antum. Jangan-jangan ada hadis lewat. Lah antum itu. Enggak mungkin. Coba bayangkan Qatadah, Pak. Qatadah itu ditakdirkan Allah buta sejak kecil. Tapi subhanallah, dikatakan oleh para ulama Amirul Mukminin di dalam hadis itu 4. Imam Qatadah, A'mash, terus Abu Ishaq Al-Fazari, dan yang keempatnya adalah Abu Bakar Muhammad ibnu Shihab Az-Zuhri, gurunya Imam Bukhari. Imam Qatadah itu mengatakan, tidaklah aku mendengar sesuatu melainkan sulit saya lupakan. Coba. Makanya setiap nangkap suara itu enggak bisa hilang. Makanya dia itu menghindar suara apapun kecuali dengar Quran hadis, Quran hadis. Makanya tidaklah terlewat dari hafalan kecuali puluhan hadis. Puluhan. Jadi yang tidak dihafal itu cuma puluhan. Hafal ribuan kecuali puluhan yang lewat. Nah antum, hafal puluhan, ribuan yang lewat. Karena perbedaan kita dengan Abu Qatadah, kalau Abu Qatadah itu diberikan oleh Allah mudah hafal sulit lupa, kita nah ngakui antum, ana enggak yang enggak ngomong lo ana. Antum. Betul ya Allah. Kadang hafal sulit, ngelontoknya hilang lupa, itu mudah sekali ya Allah. Apalagi akhir zaman, Imam Syafi'i aja dulu, zaman dulu Pak. Syakautu ila waki'in su'ahdi, saya dulu ngadu kepada Imam Waki', gurunya Imam Syafi'i. Sulit hafalan, ternyata maksiat. Maksiatnya Imam Syafi'i apa? Pernah melihat betis seorang perempuan sekali. Dan sekarang antum bukan betis mas. Ya Allah. Gimana bisa hafal Quran itu ya. Makanya ibu-ibu kalau pakai Quran ini pakai pakaian yang benar. Dosanya pat gulipat dosa sendiri ama bikin dosa orang lain. Iya enggak, ya, Pak? Iya enggak, Pak? Iya nih, Pak. Iya, Bu. Gimana, Bu?
Kok gak ada yang ngomong? Waduh, bahaya. Allahumma salli ala Muhammad. Nabi Muhammad adalah nabi terakhir, khatamul anbiya. Salli ala Muhammad wa ala ali keluarga Nabi Muhammad. Kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Sekarang pertanyaannya buat antum semua, tolong dijawab. Muliaan mana Nabi Muhammad dengan Nabi Ibrahim? Loh, gimana sih antum ini? Mulianya siapa? Nabi Muhammad. Clear, sepakat. Tapi kenapa mintanya kok, ya Allah berikanlah rahmat kepada Nabi Muhammad seperti yang telah kau berikan kepada Nabi Ibrahim? Berarti di sini Nabi Ibrahim lebih utama. Wong Nabi Muhammad minta, kita mintakan kemuliaan seperti yang dimiliki Nabi Ibrahim. Berarti Nabi Ibrahim lebih? Ibrahim itu namanya bahasa Arab Abun Rahim. Abun bapak, karena bapak manusia itu ada tiga. Bapak asal-usul manusia Adam. Bapak perkembangan manusia Nuh. Bapak pengembang biakan Nabi-Nabi Ibrahim. Itu tiga bapak. Karena setelah pasca banjir gak ada manusia. Kalau gak ada Adam, gak ada Nuh, gak berkembang. Tiga anaknya Sam, Ham, Yafit. Nah, Ibrahim, nabi yang disebutkan di dalam Al-Quran 25, itu yang tidak turunan dari Ibrahim cuma 6. Apalagi yang gak disebut. Namanya Ibrahim bin... Ini sampai kepada Sam, ya. Jadi Ibrahim bin Taruh, Taruh ini gelarnya Azar karena dia itu tukang bikin patung. Itu bin Nahur, bin Sadum, bin Ra'ul, terus kemudian setelah itu Arfakhshad, kemudian setelah itu Syam bin Nuh, sampai akhirnya Adam alaihissalam. Taib, Ibrahim, manusia paling berat cobaannya. Wa idhibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahunna, dia sempurnakan semua. Enggak ada yang kelewat. Kemudian Allah mengatakan, qala inni ja'iluka linnasi imama. Qala wa min dhurriyyati, ya Allah, anak cucuku gimana? Qala la yanalu ahdi dhalimin, yang zalim enggak? Allah kabulkan. Coba bayangkan, Pak, diuji nikah poligami. Sudah istrinya enggak begitu cantik, kalau enggak saya bilang jelek. Ya, yaitu Hajar dari budak. Dengan pengorbanan besar, punya istri tercantik yaitu Sarah. Sarah itu cantiknya enggak akan bisa dibandingin kecuali Hawa. Tapi enggak punya anak. Sarah itu cantik sekali. Makanya sampai raja-raja pada zaman itu, zaman Ibrahim itu siapa? Iya, Namrud. Namrud itu semacam gelar. Kan raja-raja yang pertama tertua itu Raja Babilonia. Babilonia itu Namrud. Ini, nah, ada raja pada zaman itu yang suka, senang memperkosa perempuan, terutama yang punya suami. Kalau enggak punya suami enggak terlalu minat, kurang ajar itu. Itu, ini Pak udah brengsek banget nih, Pak. Ini. Brengsek ini raja.
enggak mau memperkosa kalau enggak punya suami. Nah, ketika itu Raja Babilonia, setelah Babilonia itu terus muncul Persia. Persia itu ada dua kali, Persia awal, Persia dua, setelah itu muncul Yunan. Yunan itu terakhir adalah Kleopatra. Kleopatra itu perempuan apa lagi? Perempuan. Dan antum kisah kenapa apa namanya setiap apotek itu simbolnya apa? Nah, kenapa? Antum tahu enggak? Hubungannya dengan Kleopatra tahu enggak? Karena Kleopatra ini ahli kedokteran. Tanhari menaklukkan racun. Makanya disimbolkan itu oleh orang-orang Eropa. Kecuali satu ular yang kepalanya dua, racun yang gak bisa ditaklukkan. Itulah yang membunuh dia. Tuh. Suaminya siapa namanya Kleopatra? Anton? Anton? Antum pura-pura tahu gitu loh mas. Antonius. Dibunuh oleh Raja Romawi pertama Agustus. Ya, makanya ada bulan Agustus karena untuk mengenang raja ini yang akhirnya didewakan. Matilah Antonius, maka ingin merebut Kleopatra. Maka Kleopatra tahu pasti kalah, maka dia menyuruh seluruh pas ini orang-orang kerajaan membikinkan tempat untuk kematiannya. Dia si bunga-bunga macam-macam mawar, di sampingnya ada wadah. Wadah yang diisi ular tersebut. Ular itu sekali gigit membuat seluruh tubuh kering. Akhirnya setelah dia masuk istana Agustus dan dia pasti kalah, maka tangannya digigitkan ular tersebut, matilah. Karena enggak dapat tempat sembunyi, maka sembunyi di daun-daun itu, di tempat bunga-bunga yang di sekitar itu. Ketika Agustus mendekati, dikiranya dia masih hidup, ternyata mati, maka ular itu menggigit. Karena racun sudah diambil separuh tadi, enggak membunuh total, akhirnya mati separuh Agustus. Nah itu. Nah Agustus ini sehingga nanti memiliki titel kaisar, karena lahirnya dia itu di Caesar. Caesar itu apa? Dibelek. Makanya seluruh turunannya nanti memiliki apa? Titel kaisar. Kalau Rom Porsia kan Kisro, kaisar. Okay. Kaisar. Bukan kaisar joget ya. Ini cerita sedikit supaya antum tahu sejarah, ya. Paham? Ya udah nanti baca sendiri untuk lanjutannya. Allahumma shalli ala wa ala ali Ibrahim. Nabi Ibrahim alaihissalam hidup pada zaman pemerintahan Babilonia. Ya. Dia Nabi Abun Rahim karena penyayang. Ujiannya sampai pada tingkatan suruh nyembelih anaknya. Coba bayangin, Pak. Sudah lama enggak punya anak, suruh nyembelih ketika punya. Coba bayangin. Dan semuanya lulus. Lah antum diuji, diomongin orang aja enggak lolos. Itu loh, nah, cemen banget antum. Hidupin sunah, diomongin jenggotnya, dipotong. Ya cemen. Ya Allah, antum malu nanti ketemu Nabi Ibrahim. Cemen antum. Diuji celana nyingkrang, diomongin mas banjir. Langsung gemeter. Ya Allah, tenang aja. Ya, apalagi jenggot cuman kecil-kecil ini, jenggot segini aja, tenang kok. Iya, aduh, ini kalau masuk bandara luar negeri heboh. Pasti ini enggak boleh masuk ke sono sini. Ya tenang aja, bismillah. Nabi Ibrahim, Pak. Wa idibtala Ibrahim rabbuhu bikalimat, tapi lolos. Meskipun begitu, Nabi Muhammad masih lebih utama dari Ibrahim. Kenapa? Nabi Muhammad kita mintakan seakan-akan di sini Nabi Ibrahim lebih utama, padahal tidak. Karena untuk suatu tujuan hikmah, Pak.
Kalau Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Di sini Rasulullah dan keluarganya masuk, oke? Tapi keluarganya Nabi Ibrahim masuk enggak? Hah? Mas, antum ini kayaknya udah enggak fokus ini. Udah pulang aja deh.

masuk. Berarti di sini dalam salawat Rasulullah mendapatkan dua doa. Mana yang lebih utama? Tetap Rasulullah. Ketika kita mendoakan Allahumma salli ala Muhammadin wa ala li Muhammad, Rasulullah dan keluarganya dapat. Ketika kita mendoakan kama sallaita ala Ibrahim wa ala li Ibrahim, Rasulullah dapat lagi dan keluarganya dapat lagi. Karena Rasulullah dan keluarganya termasuk keluarganya Nabi Ibrahim. Karena turunan dari siapa? Ismail. Selesai. Jadi tetap ini menunjukkan keutamaannya Rasulullah. Hadirin sekalian, sekarang kita mulai masuk. Kalau wabarik itu barokah sama penjelasannya. Hadis panjang ini, antum lihat. Masya Allah. Kalau bisa antum hafal. Ya. Seumur-umur antum bisa hafal hadis ini sudah spektakuler. Ngalahkan Abu Imam Qatadah tadi. Ya. Masya Allah. Inni ra'aitul barihah ajaba. Saya mimpi tadi malam suatu mimpi yang menakjubkan. Ra'aitu rajulan, halaman 68. Ra'aitu rajulan min ummati, saya melihat seorang dari umatku. Atahu malakul maut, telah didatangi malaikat maut. Liyakbidha ruhahu, untuk mencabut ruhnya. Faja'ahu birruhu biwalidayih, datanglah birrul waliden, amalan birrul waliden. Faradda anhu, maka birrul waliden itu bisa mengusir malakul maut. Berarti di sini birrul waliden bisa memanjangkan umur ya ikhwan. Ditolak, diusir, faraddahu, wahai malaikat maut, balik. Karena orang ini telah melakukan birrul waliden. Makanya orang yang durhaka itu pendek umur, pendek rezeki, cupet nalar. Ya kok gimana, enggak didoakan Jibril, diamini Nabi Muhammad. Dan Masya Allah Pak, kalau saya ketika ngetes karyawan, mau perusahaan, mau sekolah, saya tes dua aja. Sholatnya sama hubungan sama orang tuanya. Sholat untuk ngetes hubungan sama Allah. Hubungan orang tua untuk ngetes dengan sosialnya. Loh kalau dia itu sama orang yang paling deket, paling berjasa aja kurang ajar, apalagi nanti sama saya. Oh diperintah pasti mendanggil nih kantor nih. Udah. Usir aja. Jangan terima. Jangan terima karyawan yang durhaka sama orang tua. Alasannya simpel, analisanya sangat sederhana. Sama orang yang paling besar jasanya, paling dekat saja kurang ajar. Apalagi sama antum nanti yang gak pernah kenal. Jasanya cuma apa? Gaji dan kerja. Itu gampang nanti dia kurang adab sama antum. Gampang kurang ajar sama perusahaan. Jangan diterima. Suruh tobat dulu. Sujud, apa namanya? Minta maaf sama orang tua, bukan sujud. Kalau sujud itu sama Nabi Yusuf, sama orang tua ini, gak apa-apa di zaman Nabi Yusuf. Ya, minta maaf. Kemudian setelah itu, betul-betul taubatan nasuhah, menutup dengan berbagai macam kebaikan. Kalau sudah meninggal dunia, menyatakan bahwa dia taubat, kemudian melakukan berbagai macam perbaikan dan kebaikan orang tua, karena birrul waliden setelah meninggal dunia masih bisa dilanjutkan. Insya Allah, antum baca ada kitab kecil cukup bagus, kemarin kita bedah, jangan biarkan air mata ibumu berlinang, Masya Allah. Itu cukup bagus, bagaimana kita itu terdorong untuk birrul waliden dan sangat-sangat takut untuk durhaka. Sama sholat. Kenapa? Karena Umar bin Khattab mengatakan, siapa yang di dalam sholat menyia-nyiakan, di dalam urusan selain sholat termasuk kerja di perusahaan, akan lebih menyia-nyiakan, akan lebih teledor. Jangan antum percaya sama orang yang menyia-nyiakan sholat. Karena Umar bin Khattab telah memberikan justice. Siapa yang di dalam sholat menyia-nyiakan di dalam urusan selain sholat, pasti lebih gak beres. Itu diturunkan oleh Imam Ibnu Taimiyah di dalam kitabnya As-Siyasatus

siyasatu syariah cukup bagus, politik Islam, bagaimana kita itu merekrut karyawan, menjadikan bawahan, menjadikan menteri, perdana menteri, di situ ukurannya. Antum lihat sekarang kan, fenomena yang terjadi, mereka durhaka sama orang tua, mereka gak sholat, menempati jabatan-jabatan tinggi kekuasaan, akhirnya hancur, hancur. Simpel pak alasannya mereka itu. Kenapa ya sekarang pejabat korup? Kenapa sekarang kekuasaan tidak amanah? Simpel, mereka kebanyakan menyenyakkan sholat dan durhaka kepada orang tua. Antum jangan analisa yang lain. Selanjutnya, wa ra'aitu rajulan min ummati, saya melihat seorang dari umatku. Qad qusita 'alaihi adzabul qabri. Telah disiapkan azab kuburnya. Faja'ahu wudu'uhu, datanglah wudunya, amalan wudunya. Fastanqadahu min dzalika, maka wudunya menyelamatkan, maka jaga wudu. Kata Rasulullah, la yuhafidhu 'alal wudu illa mu'minun, tidak ada yang bisa menjaga wudu kecuali orang mukmin. Jaga. Antum salat enggak salat batal wudu. Bukan hanya untuk tawaf salat. Rasulullah katakan tidak ada yang menjaga wudu kecuali mukmin. Ciri mukmin selalu menjaga dalam keadaan suci. Antum faedahnya, Pak, diamankan dari siksa kubur insyaallah berdasarkan hadis mulia ini. Wa ra'aitu rajulan min ummati qadih tau hasyat asyayatin. Saya telah melihat dalam mimpi tersebut, orang tersebut sudah akan disesatkan, digelincirkan, diganggu, ya. Pokoknya dia itu sudah dikeroyok sama setan. Faja'ahu dzikruhu rabbahu, datanglah amalan zikir dia yang tidak pernah lewat, yang tidak pernah lupa di dalam kehidupannya. Akhirnya apa? Faturidas syaitanu anhu, diusirlah setan berkat zikirnya itu. Makanya jangan lupa zikir. Dawamu zikir. Di antara yang mendatangkan hidupnya hati cinta Allah apa pak? Zikir. Ciri orang mukmin enggak aneh-aneh ke Allah ketika memberikan satu ciri mukmin apa? Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadadhum imana. Zikir. Fadhkuruni adzkurkum. Wa ra'aitu rajulan min ummati, saya melihat seorang dari umatku. Qadih tau hasyat malaikatul adab, telah hampir diazab oleh malaikat. Faja'adu salatuhu, maka datanglah salatnya. Fastanqadathu min aidihim, maka dia terlepas darinya. Ya, ini salat. Kemudian yang selanjutnya kita percepat. Wa ra'aitu rajulan min ummati yaltahibu 'atsya, saya melihat ada orang dari umatku yang kehausan sangat. Kullama dana min haudin muni'at wa turid, ketika mendekati telaga, maksudnya telagaku, diusir, dihalangi. Faja'ahu siyamuhu syahru ramadhan, datanglah puasanya bulan Ramadan. Wasaqahu wa arwah, maka akhirnya dia diberi minum dan diberikan siraman sampai kenyang. Allahu Akbar. Fadilah buah ini Ramadan. Wa ra'aitu rajulan min ummati, saya melihat seorang dari umatku. Wa ra'aitul anbiya julusan hilaqa, saya melihat nabi-nabi mengelilingi dia. Kullama dana ila halqatin turid, maksudnya di sini ada lingkaran para nabi. Orang tersebut ketika ingin mendekat lingkaran tersebut diusir. Ketika ingin mendekat diusir. Faja'ahu ghusluhu minal janabah, datanglah mandinya janabah. Fa'akhadha biyadihi, kemudian dibawa. Fa'aq'adahu ila jambihi, didudukkan di samping halaqahnya para nabi tersebut. Wa ra'aitu rajulan min ummati, saya melihat seorang dari umatku. Dan ini tidak mustahil, Pak. Amalan itu menjadi sosok yang bisa bergerak, bisa duduk, bisa ini, bisa bicara. Karena di sana juga ada hadis-hadis yang sahih. Badan manusia bisa bicara kok.
Ya, nanti al-yauma nakhtimu ala fahim wa tukallimuna aydihim. Nanti masyaallah nanti amal manusia itu dirupakan seorang yang sangat besar ditimbang. Ini semuanya tidak mustahil. Hal itu banyak dalil-dalil yang di mana Allah Subhanahu wa taala menjadikan makhluk hidup amalan manusia. Coba bayangkan, ketika penghuni kubur setelah ditanya sang mukmin sukses menanyakan, kemudian setelah itu datanglah orang yang sangat ganteng, pakaiannya bagus, baunya semerbak wangi, lalu ditanya, siapa engkau? Apa jawabannya Pak dalam hadis Abu Dawud? Aku adalah amalmu yang soleh. Divisualkan oleh Allah. Oke, kita lanjut sekarang. Waraitu rajulan min ummati baina yaday zulmatun wa min khalfihim zulmatun wa an yamini zulmatun wa min fawqihi zulmatun wa an yasarihi zulmatun wa min tahti zulmatun wa huwa mutahayyirun fiha. Jadi saya melihat seorang dari umatku, di depannya ada kegelapan, di belakangnya ada kegelapan, di sebelah kanannya ada kegelapan, di sebelah kini atasnya ada kegelapan, kemudian di arah kirinya juga ada kegelapan, di arah belakang ini bawahnya juga ada kegelapan. Akhirnya orang tersebut bingung. Faja'ahu hajjuhu, datanglah hajinya, wa umratu dan umrohnya, fastakhrajahu minadzulmah, kemudian dikeluarkanlah oleh haji umrohnya tersebut dari kegelapan, fadkhalahu finnur, dan haji umroh tersebut memasukkannya ke dalam cahaya. Allahu Akbar. Wa ra'aitu rajulan min ummati, saya melihat seorang dari umatku, yattaqi biwajhihi, dia berusaha untuk melindungi wajahnya, wa hajannar, dari silat, dari jilatan, dari nyalanya api yang sangat menyala-nyala, wa syararaha, dan apa jilatannya, faja'atu shadaqatuhu, datanglah sedekahnya. Masyaallah, sedekah Pak. Betul. Sedekah jangan antum remehkan, walaupun hanya kita menghadiahkan sekikil kuah ke tetangga kita. Ya, bagi Rasulullah dulu orang Arab kikil itu enggak dihitung. Orang Arab dulu nyembelih kikil dibuang, kepala dibuang. Yang diambil? Iya, istimewa kan di Jawa. Di Indonesia, kenapa? Pengaruh penjajah. Badannya diambil Belanda, kita dikasih kaki. Di masa di ini, Belanda tertarik juga, enak juga nih. Makanya yang jelek-jelek itu dinisbatkan ke kita. Gula yang jelek Jawa. Gula yang bagus, gula dari sono. Kambing gede kibas, kambing kecil kuntet, kambing Jawa. Kurang ajar tuh Belanda. Sampai di Sumatera, orang Sumatera didoktrin, dibodohin. Yang enak kopi itu daunnya. Udah, bijinya diambil semua ke Belanda. Akhirnya sampai hari ini ada kopi daun. Iya, di Sumatera ada gak kopi daun? Masih ada di Padang. Tanya sama orang Padang, kopi daun. Itu dibodohin sama Belanda, kopinya diambil. Orang Padang suruh makan daunnya, kurang ngancar tuh Belanda. Masya Allah, udah. Lo gitu kok ya masih dipuji-puji itu orang kita itu aneh. Dijajah Belanda 350 tahun sepahit itu, malah yang dimusuhi orang Arab, repot itu orang kita. Aneh. Mas sampean itu kok ya keliru-keliru banget. Yang jajah Belanda yang inti musuhi Arab, itu gimana? Kecuali yang jajah Arab Pak, Masya Allah. Itu. Kita lanjutkan. Wasorot sitruhu, maka sodakohnya itu menjadi penutupnya. Bainahu wa bainan nar, antara dia dengan neraka. Wadallalat ala ra'sihi, ya, dari api itu kemudian dinaungkan. Karena di dalam hadis Rasulullah, nanti manusia itu dikumpulkan di mahsyar masing-masing di bawah naungan sodakohnya.
terutama sodakotus sir, sodakoh rahasia Pak. Saking rahasianya tangan kiri tidak tahu apa yang diinfakkan tangan kanannya. Makanya kalau infak disembunyikan, jangan dipamerkan, apalagi diupload. Sekarang Masya Allah, yang tukang upload amal itu, hati-hati, waspada, bertakwalah kepada Allah. Termasuk da'i yang mengupload dakwahnya, actionnya, sodakohnya, amal cuman 10 kresek, diupload yang lihat 500. Yang bagi 100 sudah berapa? Banyakan nguploadnya gambarnya apa? Asli kreseknya. Itu enggak benar. Wa ra'aitu rajulan min ummati, kemudian saya melihat sosok dari umatku, qad ahwa finnar, telah diceburkan ke kelewat ya. Wa ra'aitu rajulan min ummati, saya melihat seorang dari umatku, yukallimul mu'minin, mengajak bicara orang-orang mukmin, wala yukallimunahu, tapi mereka tidak mau jawab. Faja'atu silatu li rahimi, datanglah silaturahminya. Faqalat ya ma'syaral mu'minin, wahai orang-orang mu'minin, innahu kana rasulan li rahimihi, dia itu sangat penyambung silaturahmi. Fakallimuh, ajaklah bicara dia. Wa kallamahul mu'minun, diajak bicara orang-orang mu'minun. Wasafahahu, dan diajak berjabat tangan. Wasafahahum, dan dia juga berjabat tangan dengan para mukmin tersebut. Wa ra'aitu rajulan min ummati, saya telah melihat seorang dari umatku, qadih tau ha, tau tawa tau qadih tawa syat hur rabbaniyatu, faja'ahu amruhu, maka datanglah maksudnya zabaniyah, telah di hampir diseret oleh malaikat zabaniyah. Faja'ahu amruhu bil ma'ruf, maka datanglah amar ma'ruf, wa nahyuhu anil munkar, dan nahi munkar dia. Fastanqadahu min aidihim, maka dia selamatkan darinya. Wa adkhalahu fi malaikatir rahman, dan diberikan kepada malaikatur rahmah. Wa ra'aitu rajulan min ummati, saya melihat seorang dari umatku, jasian ala rukbatai, merunduk di atas lututnya. Wa bainahu wa bainallah hijab, antara dia dengan Allah itu ada hijab. Faja'ahu husnu khuluqi, datanglah akhlaknya yang baik. Fa akhadha biyadihi, di bawahlah tangannya. Fa adkhalahu 'ala Allah, di bawah di hadapan Allah. Wa ra'aitu rajulan min ummati, saya melihat seorang dari umatku, qad dhahabat sahifatu min qibali shimalihi, telah dibawakan seluruh catatan amal itu di arah kirinya. Kalau sudah kiri, pasti alamat itu jelek, pasti alamat buruk. Faja'ahu jawfu minallah, maka khaufu minallah, datanglah rasa takut dia kepada Allah. Fa ukhidha sahifatu, maka dibawa sahifahnya yang sebelah kiri, dipindah. Fa wada'a an yamini, diletakkan di sebelah kanannya. Wa ra'aitu rajulan min ummati, saya melihat seorang dari umatku, khaffa mizanuhu, yang ringan timbangan baiknya. Faja'ahu afratuhu, datanglah anak-anak dia yang meninggal sebelum balik. Makanya berbahagialah seorang yang ditinggal anaknya meninggal sebelum balik. Fadilahnya Pak, di samping ini nanti dibangunkan rumah di surga, dan namanya diberikan nama oleh malaikat Baitul Hamdi, dan nanti dipersilakan oleh Allah masuk surga dengan murni karunia dan rahmat Allah tanpa amal. Makanya memang sedih, memang berat, gak gampang orang ditinggal. Makanya Allah berikan hadiah terbesarnya. Lalu selanjutnya, wa ra'aitu rajulan min ummati qa'iman ala syafiri jahannam, saya melihat seorang dari umatku yang sudah berdiri di pinggir neraka jahannam. Faja'u roja'u fillah, datanglah sifat roja' dia kepada Allah, karena ada khauf, ada roja'. Fastanqadahu min dhalika wa madha, maka sikap rojaknya dia tersebut menyelamatkan dia dari neraka jahannam. Wa ra'aitu rajulan min ummati qad ahwa finnar, saya telah melihat seorang dari umatku telah hampir nyaris masuk neraka. Faja'atu dam'atuhu allati baka min khasyatillah, datanglah tangisan dia yang meneteskan air mata
karena takut kepada Allah. Fastanqadathu min dalika, maka dia selamatkan itu darinya. Wa ra'aitu rajulan min ummati, saya melihat seorang dari umatku. Qa'iman 'ala shirath, dia berdiri di atas shirath. Yur'adu, ketakutan, terguncang-guncang. Kama tur'adu sa'fatu fi rihin 'asifin, seperti guncangan pelepah kurma, daun kurma yang diterpa badai besar. Coba bayangkan, Pak. Faja'u husnu dhanni billah, datanglah baik sangka dia kepada Allah. Makanya, Mas, jangan suudzon sama Allah. Dan bentuk suudzon antum berdoa, kok enggak dikabulkan, berhenti. Banyak orang yang sekarang suudzon sama Allah, menyamakan Allah itu seperti manusia. Jangan-jangan Allah enggak bisa. Jangan-jangan Allah enggak nolong saya. Jangan-jangan Allah enggak sayang sama saya. Itu suudzon semua. Datanglah husnudzon dia kepada Allah. Masya Allah. Akhirnya Bapak, fasakkana ru'dada wa madha, akhirnya tenang sirat itu, akhirnya dia berjalan dengan lurusnya. Wa ra'aitu rajulan min ummati yarjufu 'ala sirat, yang gemetar di atas sirat. Wa yahbu, akhirnya wa yahbu ahyanan, kadang merangkak. Wa yata'allaku ahyanan, kadang berpegangan, bergelantungan. Nauzubillah. Terus kemudian apa yang terjadi? Faja'adhu salatuhu alayya, datanglah salawat dia kepadaku. Ini natijah. Ini yang kita bahas sekarang. Datanglah salawat dia kepadaku. Fa'aqamadhu ala qadamai, ditegakkan di atas kakinya. Fa'anqadadhu, kemudian diselamatkan. Wa ra'aitu rajulan min ummati, saya telah melihat seorang dari umatku. Intaha ila abwabil jannah, sudah berada di pintu surga. Faghulliqat al abwab dhunubuhu, sudah ditutup pintunya. Masya Allah, coba bayangkan, Mas, udah kamu enggak dapat. Masya Allah, Pak, sudah keluar dari neraka, tutup pintu, deg-degan enggak? Waduh, tinggal di mana? Makanya di antara kisah menarik dalam hadis Rasulullah yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim, ada seorang yang terakhir keluar dari neraka masuk surga. Dipinggirkan ke neraka, ngelihat neraka, ya Allah, saya udah kapok ngelihat neraka, ya Allah. Palingkan wajahku, ya Allah, habis itu gak minta lagi. Udah sumpah, ya Allah. Dipalingkan, gak selang lama minta. Sebetulnya juga enggak enak. Sudah sumpah. Akhirnya Allah mengatakan, betapa cepatnya kamu ingkar janji, wahai anak Adam. Tadi sudah sumpah-sumpah enggak akan minta. Ya Allah, ini aja, ya Allah, terakhir. Karena dia melihat pohon rindang yang mengeluarkan mata air. Setelah itu di bawah pohon rindang sangat teduh, enak melihat pintu surga. Ya Allah, ini lebih enak. Tapi udah sumpah, ya udah deh, nggak apa-apa, dimarahin, yang penting masuk, masya Allah. Akhirnya, ya Allah, dekatkan aja, ya Allah, ke situ, ini terakhir, nggak minta lagi. Betapa cepatnya ingkar janji, wahai anak Adam, kamu sumpah-sumpah dan minta lagi. Ya Allah, ini kayaknya terakhir, ya Allah, didekatkan pintu surga. Ternyata pel tutup tadi, dalam hadis ini ditutup, udah pulang. Akhirnya dengar obrolan penghuni surga ini, ya Allah, enak banget ngeliat es krim aja itu kan. Ada kan ibaratnya kan ngiler, Mas. Antum sudah di Mekah 40 tahun dengar bakso aja udah ngiler. Iya toh. Akhirnya minta dibukakan, ditunjukkan rumahnya. Terus dua pasangannya, karena masing-masing orang itu dikasih pasangan dunia plus minim dua dari penghuni surga. Padahal kelas terakhir, Pak. Dia bilang apa? Tidak ada orang yang dapat surga yang lebih hebat daripada saya. Oh, coba. Padahal kelas akhir. Ya, kelas akhir. Akhirnya dikatakan, Masya Allah, Pak, hadis ini diletakkan oleh Imam Nawawi di akhir bab Riyadhus Shalihin. Nanti yang punya antum buka, terakhir babnya apa? Bab manusia terakhir masuk surga.
mintalah, mintalah, mintalah. Sampai dia minta, menghayal, mentok, gak ada. Pengen apa lagi ya? Udah gak ada lagi. Kamu saya kasih 10 kali lipatnya dari yang kamu minta. Allahu Akbar. Makanya, apalagi yang mati jihad. Istrinya di sono lebih banyak. Makanya yang enggak keturutan poligami jangan kecewa. Allah berfirman, "Inna ansha'nahunna insha'a faj'alnahunna bikaran nuruban atraba li ashab."

Amin. Sungguh nanti aku akan menciptakan wanita-wanita asli penghuni surga. Uruban atroba, umurnya sama. Semua muda-muda dan perawan. Oh. Dan yang gak ada mengenal janda, apalagi tuwek, pokek, elek. Gak ada. Makanya ada nenek-nenek datang ke Rasulullah. Ya Rasulullah, setelah Rasulullah menjelaskan penghuni surga bla bla, saya termasuk enggak? Enggak. Wow, nangis. Enggak ada tua kayak begitu. Adanya muda-muda semua. Ya. Makanya

0: تتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون.
1: Nanti di surga dibantu dilayani anak-anak kecil yang selalu kecil. Kenapa dibikin Allah seperti itu? Lucu, semangat, gak pernah capek. Itu ciri anak kecil. Mengisi ceret, terus apa? Moci, cangkir, gelas, khomer. Yang gak mabuk, gak nek, gak mual. Ada yang rasa kapur, ada yang rasa kasturi. Di dunia rasa apa? Rasa comberan. Lo gitu kok dibela-belain yang lebih lucu lagi, apalagi cokre. Wah, itu rasa apa? Masya Allah.
0: Ya. Innal abrara yashrabuna min ka'sin kana mizajuha kafura.
1: Jadi nanti ada khamr yang rasa aroma kapur barus. Rasa misik.
0: Begitu.
1: Ini nikmat. Nanti diberikan jodoh pasangan bidadari seperti lu'lu' apa? Yang tersimpan rapi mutiara. Enggak pernah disentuh. Lam

0: Iban. Gak pernah disenggol, disentuh jin dan manusia. Asli produk surga. Antum mau? Iya, jangan tertarik dengan bidadari recehan, murahan.
1: Iya.
0: Orang yang faham ini, Pak, gak mungkin. Makanya Nabi Nuh, Nabi Yusuf sanggup menolak. Inni akhafullah. Yang gak ngerti, jangankan digoda dengan wanita yang cantik, yang kaya, bencong aja tertarik. Astagfirullah, ini orang macam model apa ini? Na'udzubillah itu. Ya bala, ambil. Ini manusia terkutuk dunia akhirat, begal, bencong gagal. Itu. Makanya zaman Rasulullah itu suruh ngusir dari rumah-rumah. Karena apa? Mendatangkan kutuan, mendatangkan murka Allah. Oke. Gimana Mas? Dilanjutin atau enggak?
2: Waduh, saya bacakan aja kalau gitu saat-saat kapan dianjurkan membaca surat.
0: Cepat ya. Satu, di akhir halaman 77, di akhir tasyahud. Di akhir tasyahud ya. Allahumma shalli ala Muhammad kan. Terus kemudian di akhir tasyahud awal. Jadi tasyahud awal, tasyahud akhir juga dianjurkan membaca solawat. Kemudian di akhir kunut witir. Di sana ada riwayat yang menganjurkan juga kita setelah kunut witir. Baca Allahumma salli ala Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Yang keempat pada saat solat jenazah. Berarti pada takbir berapa? Yang kedua. Yang kelima pada saat khutbah Jumat. Makanya menurut Imam Asy-Syafi'i dan yang lainnya, tidak sempurna khutbah kalau tidak ada batang tubuhnya itu salawat. Ya. Ini berdasarkan riwayat dari Ali bin Abi Thalib bin Mas'ud dan juga Amr bin As. Keenam setelah adzan dan qomat. Makanya setelah adzan qomat kita baca Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama salli ta'ala Ibrahim dan seterusnya. Setelah itu membaca Allahumma rabbaha di da'watid. Nomor 7, pada saat berdoa. Bahkan doa itu terganjal sampai kita membaca solawat. Jangan sampai enggak baca solawat. Nomor 8, pada saat masuk masjid. Tadi sudah kita sampaikan. Keluar masuk masjid, baca salawat. Nomor 9 pada saat berada di bukit Safa dan Marwah ketika saat melaksanakan sa'i. Nomor 10 Aisyah juga mengatakan Rasulullah dari Aisyah dia berkata, "Zayyinu majalisakum bis-salati 'alan nabi." Hiasilah majlismu dengan salawat kepada Nabi. Karena tadi Rasulullah mengatakan, siapa yang bermajlis tidak berzikir, tidak baca salawat, maka majlisnya itu tirotan hasroh, yaitu kerugian dan cacat buat dia. 11 pada saat nama Nabi disebut, karena orang itu tersebut bakhil. Al-bakhil man idza dzukirtu indahu falam yusalli alaihi. 12 setelah selesai membaca talbiyah, labbaik Allahumma labbaik. لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Baru setelah itu kita baca
2: salawat. Allahumma salli ala Muhammad.
0: 14 pada saat hendak pergi ke pasar. Nah ini ibu-ibu ya, ibu-ibu masih ada enggak? Jangan-jangan pulang enggak ngomong sama gue. Ya. Iya. Ya mbak ke pasar karena seling ke pasar. Doa masuk pasar apa? Allahula. Ya, terus ditambah Allahumma salli. Salawat dulu. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad baru baca Allahula ilaha illal qayni la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lal mulku wal hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kemudian 15 ketika sedang berada pada jamuan makanan. Jadi kalau kita dijamu orang makan, Allahumma salli ala Muhammad. Banyak baca salawat. 16 pada saat bangun dari tidur malam. Kadang-kadang kan kita terbangun gitu ya. Allahumma salli ala Muhammad. Baru setelah itu kita membaca La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lal mulku walhamdu ala kulli syai'in qadir. Pada saat khataman Al-Quran, ini dari Abdullah ibn Mas'ud, ketika menyelesaikan Al-Quran, membaca doa khataman, kemudian setelah itu baca selawat. Ini juga sangat dianjurkan oleh Imam Ibn Qayyim. 18 pada hari Jumat, Masya Allah, ini puncak hari raya Muslim untuk mengibarkan bendera salawat. Bukan sekarang yang lain, salawat. Ya Rasulullah mengatakan, inna min awdali ayyamikum yawmul jum'ah faksiru alaya minas salah fa inna salatakum ma'rudatun alaya. Sesungguhnya hari yang paling baik di antara hari yang kalian lalui adalah Jum'at, maka perbanyaklah kalian membaca salawat, karena salawat kalian disampaikan. Tadi ada malaikat tugasnya khusus menyampaikan salawat. Ketika bangkit dari majlis, nanti tolong jangan sampai bubar dari majlis ini kecuali masing-masing. Juga gak usah teriak-teriak. Ya kayak orang mau berjanjian gak. Masing-masing. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ketika melewati sebuah masjid, Masya Allah, lewat masjid juga dianjurkan baca salawat ternyata. Pada saat tertimpa gelisah, kalut, ya umpamanya mau lamaran ditolak, Allahumma salli ala Muhammad, Masya Allah. Aku juga ya sial ya Allah, Allahumma salli ala Muhammad. Memang jelek ya Allah, iya Allahumma salli ala Muhammad, itu caranya. Dua-dua, pada saat menulis nama beliau yang berkabarkan Imam Syafi'i, makruh mendekati haram. Hukumnya orang menulis nama Nabi Muhammad tidak disertai sallallahu alaihi wasallam. Tolong diperhatikan. Dua-tiga, pada saat menyampaikan ilmu, nasihat seperti ini. Makanya guru-guru kalau mau mengajar, muqaddimah Allah, innalhamdulillah, nahmadu, sallallahu ala Muhammad, alhamdulillah, rabbil alamin, mulai. Itu. Jadi antum memuji Allah, baca salawat. Karena mau memberi nasihat, pengajaran, dianjurkan membaca salawat. Pada di awal siang dan akhir malam, ini sebagian ulama ada yang mendhaifkan hadisnya, ada yang mensahihkan, disertakan ikut masuk ke dalam zikir pagi sore 10-10 ya, berdasarkan hadis Abu Darda. Setelah melakukan dosa dan ingin bertaubat, makanya cara diantara cara bertaubat, antum wudhu, sholat 2 rakaat, baca sholawat, kemudian langsung baca istighfar, insya Allah diampuni. Berdasarkan hadis Rasulullah, ma min abdin adnaba dhanban summa tawaddaa fa ahsana wudhu'ahu summa yusalli rak'atain summa yastaghfirullah ta'ala illa ghafarallahu lah. Tidaklah ada seorang hamba yang berdosa kemudian wudhu, memperbaiki wudhunya, lalu salat 2 rakaat, lalu membaca istighfar, melainkan Allah pasti ampuni. Terus baca Allahumma salli ala Muhammad sebelum baca istighfar. Nah, saat sedang dalam keadaan miskin dan terjepit. Nah, nih solusi. Allahumma shalli ala Muhammad. Dan akan ada solusinya, entah berupa utang. Masyaallah, shalli ala Muhammad, utang jadi mudah. Itu. Makanya kalau antum pinjam selawati dulu orangnya. Allahumma shalli ala Muhammad. Wah, itu langsung keluar sak dompet. Walaupun kosong dompet. Masya Allah, masalli ala Muhammad, rizki keluar. Allahumma salli ala Muhammad, dagangan yang buntu jadi laris. Allahumma salli ala Muhammad. Itu. Pada saat hendak khutbah nikah, itu jelas ya. Innalhamdalillahi nahmadu, dan seterusnya. Setelah berwudu, betul, bukan hanya membaca ini. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa anna muhammadan abdu rasulullah maj'alni minat tawabin waj'alni minat tahirin, tapi baca salawat juga. Bahkan bisa juga membaca seperti doa kafaratul majlis, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ini doa bisa dibaca ba'dal wudu juga. Saat masuk ke rumah, Allahumma salli ala Muhammad. Jangan masuk rumah ngelihat WA, ibu-ibu, ya enggak? Enggak di sini. Di sini enggak, yang di sono banyak. Di sini enggak ada, ya enggak gitu. Masuk masjid, ngelihat WA, masuk rumah, Allahumma salli ala Muhammad, buka bismillah, gitu kan? Masya Allah, setan gak masuk. Makan baca misilah, setan gak makan. Makanya nanti setan ketika ngumpul laporan yang Dia tinggal di rumah orang yang enggak baca bismillah, gendut-gendut. Yang enggak kurus-kurus. Nah, nanti kita bahas. Ada buku nanti menarik, Enciklopedi Alam Gaib. Itu besar memang bukunya. Itu sihir, santet, tenung, jengges. Pokoknya STMJ lah. Santet, tenung, magic, jengges. Itu terus sulapan, ini wah macam-macam di situ semua. Kita bedah nanti kapan-kapan di sini. Terus setelah melakukan saat sedang pada khutbah mana tadi? Di tempat berkumpul berzikir ya, di tempat-tempat berkumpul untuk berzikir seperti kajian. Yang 31 pada saat terlupa akan sesuatu. Kalau lupa Allahumma shalli ala Muhammad ya. Saat sedang tertindih hajat kebutuhan mendesak, Allahumma shalli ala Muhammad. Saat telinga mendengung, ini hadisnya dhaif jadi tidak bisa diamalkan. Selepas salat wajib, ini juga termasuk dianjurkan. Di saat selesai menyembelih hewan kurban atau hewan apa aja juga, tidak hanya kurban, termasuk kurban akikah sembelihan apa aja, ini dianjurkan oleh Imam Asy-Syafi'i berdasarkan riwayat dari Khallal dari Mu'adz bin Jabal. 36 pada saat mendengar Nabi disebut di dalam sholat. Tadi di luar sholat, di dalam sholat kita dianjurkan juga. Karena mengucapkan sholawat termasuk zikir, dan zikir di dalam sholat tidak mengapa. Membaca sholawat menjadi pengganti sedekah. Ini ya keutamaan. Jadi saat kita bangkrut, saat kita sekarang gak punya duit mau sedekah, nah ganti aja sholawat. Itu. Jadi berarti saat kita ingin sedekah enggak punya duit, baca selawat. Pada saat berbicara tentang kebaikan ya, apa saja. Terus 39 pada saat enggak tidur juga baca selawat. Dan yang ke-40 pada saat takbir Idul Fitri Idul Adha. Di sini antum baca ada beberapa riwayat dari Al-Qamah, dari Ibnu Mas'ud, Abu Musa dan Khudzaifah. Walid bin Uqbah pernah keluar sehari sebelum sholat Id, lalu bertanya kepada mereka, sesungguhnya hari raya Idul Fitri sudah dekat, bagaimana cara bertakbir pada Id? Abdullah bin Mas'ud berkata, hendaknya engkau memulai takbir dengan membaca takbir, salawat serta muji Allah. Subhanakallah. Humma. Aduh, ada yang tanya? Oh ya, satu, dua, ada? Yang angkat tangan, tiga, oke. Satu, sono dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, betul.

الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد يا إخوة أعزني الله وإياكم الحمد لله kita bersyukur kepada Allah atas limpahan karunia dan nikmat yang Allah berikan kepada kita, di mana pada pagi hari ini ya kita melanjut melaksanakan atau menyelenggarakan sebuah kajian yang berhubungan dengan penyelenggaraan jenazah. Menyelenggarakan jenazah adalah merupakan perkara yang besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena itu termasuk perkara yaitu al-ihsan ilal ikhwah, ya berbuat baik kepada saudara-saudara kita sesama muslim. Maka dari itu ikhwatul Islam, tentunya ya setiap kita berusaha untuk mengetahui bagaimana tata cara penyelenggaraan jenazah yang sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Karena yang kita lihat terkadang ya yang dilakukan oleh masyarakat kita masih banyak tercampur oleh hal-hal yang tidak sesuai dengan syariat, atau ya masih diwarnai dengan hadis-hadis yang ternyata tidak sahih, atau ritual-ritual yang ternyata semua itu diada-adakan. Kita akan membahas insyaallah penyelenggaraan jenazah merujuk buku yang ada di tangan antum dan juga kitab Ahkamul Janaiz yang ditulis oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Di dalam buku ini lihat di bab yang pertama, itu saat menjelang kematian. Ketika menjelang kematian atau seseorang yang sakaratul maut, maka hendaklah yang kita lakukan yang pertama yaitu mentalkinkan mayat dengan mengucapkan la ilaha illallah. Ini berdasarkan hadis Nabi SAW, laqinu mautakum la ilaha illallah. Talkinkan mayat kamu, itu maksudnya orang yang akan mati di antara kamu, dengan mengucapkan la ilaha illallah. Dan ini yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, dia mentalkin dengan mengucapkan la ilaha illallah. Adapun yang dilakukan oleh masyarakat kita, ya, mereka mentalkin dengan hanya sebatas Allah, Allah, Allah, maka semua ini adalah tidak ada dasarnya sama sekali. Ya, mereka melakukan itu kenapa? Ya, katanya kasihan mayat terlalu panjang mengucapkan la ilaha illallah. Bahkan di antara mereka ada yang berkata dia khawatirkan kalau dia mengucapkan la ilaha kemudian meninggal dunia, sehingga akhirnya dia mengucapkan kata-kata kufur katanya. Padahal tentunya ya akhi, Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui bahwa si hamba itu akan dia mengucapkan la ilaha illallah. Maka semua ini adalah alasan-alasan yang bersifat akli, alasan-alasan yang bersifat akal semata, yang tidak berdasarkan kepada dalil. Justru ya yang sangat dianjurkan ya orang yang hendak meninggal dunia atau sakaratul maut itu ditalkinkan dengan la ilaha illallah. Kalau bi akhal Islam, orang yang mati dalam keadaan la ilaha illallah itu sudah dijamin oleh Allah pasti masuk surga, ya walaupun dia harus diadab terlebih dahulu. Iya. Sebagaimana Rasulullah sabda, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah. Ya, barang siapa yang akhir ucapannya la ilaha illallah, maka ia akan masuk surga. Kemudian
Ikhwatul Islam azani Allah wa iyyakum. Setelah dia meninggal dunia, ya, setelah dia meninggal dunia, maka hal yang harus dilakukan adalah, yaitu yang pertama, memejamkan kedua matanya. Ada di buku itu juga ya, di halaman 8. Yang kedua, mendoakan kebaikan bagi si mayat. Ini berdasarkan hadis Ummu Salamah radhiyallahu anha wa ardhaha, bahwasannya ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk kepada Abu Salamah yang telah meninggal dunia dalam keadaan kedua matanya terbuka, terbelalak. Maka beliau pun kemudian memejamkan ya kedua matanya. Ya, Rasulullah SAW sambil bersabda, "Innar ruh idza qubidha tabi'ahu al-basar." Sesungguhnya roh itu, kata Rasulullah, apabila dicabut maka akan diikuti oleh mata. Ya, fadajja nasun min ahlihi, maka menjeritlah sebagian orang dari keluarganya. Maka Rasulullah SAW bersabda, kata Rasulullah apa? Ya, la taqulu illa khaira, fa innal malaikata yu'minuna ma taqulun. Jangan kalian mengucapkan ya kecuali kebaikan saja, kata Rasulullah. Kenapa? Karena para malaikat itu mengaminkan apa yang kamu ya ucapkan. Lalu kemudian Rasulullah SAW berdoa dengan doa yang masyhur, Allahumma ighfir li Abi Salamah warfa' darajatahu fil mahdiyyin wakhlufhu fi aqibihi fil ghabirin waghfir lana walahu ya rabbal alamin wafsah lahu fi qabrihi wa nawwir lahu fi. Ya Allah, ampunilah ya Abu Salamah. Kalau kita mendoakan mayat, maka kita ganti nama ini. Jadi dengan kita menyebut nama si mayat yang ada, ya. Kalau misalnya nama mayat itu Ahmad, ya kita katakan Allahumma ighfir li Ahmada. Ya, kalau namanya ya Pak Budi misalnya, Allahumma ighfir li Budi. Ya. Allahumma ighfir li Abi Salamah warfa' darajatahu fil mahdiyyin. Angkatlah derajatnya ya pada orang-orang yang diberikan petunjuk. Wakhlufhu fi aqibi fil ghabirin, berilah pengganti yang baik dari keturunannya pada orang-orang yang ditinggalkannya. Waghfir lana walahu ya rabbal alamin, dan ampunilah kami dan dia wahai rabb semesta alam. Wafsah lahu fi qabrih, ya luaskan kuburannya. Wa nawwir lahu fi, dan terangi di dalamnya. Ya, ini adalah merupakan doa yang sangat dianjurkan kita bacakan ya ketika kita menghadiri ya mayat ya setelah dia meninggal dunia, kita pejamkan, kemudian kita kita doakan dengan doa seperti itu. Kemudian ikhwatul Islam azan ya Allah, kewajiban yang ketiga kata beliau di sini, menutupinya dengan kain yang bisa menutup sekujur tubuh. Ini berdasarkan hadis Aisyah radhiyallahu anha, ya bahwa kata Aisyah, Rasulullah ketika wafat tuwfiya sujiya biburdin hibarah. Ketika meninggal di dunia itu ditutup dengan selimut yang bercorak dan bergaris-garis. Burdun hibarah itu ya kain yang bergaris-garis, biasanya garisnya berwarna gelap ya, hitam dan putih ya. Allahu a'lam. Nah, ini ya, tentunya sebelum menutup dengan kain yang bisa menutup sekujur tubuhnya, maka pakaiannya itu dilepaskan. Ya, dilepaskan semuanya. Kemudian baru ditutup dengan kain tersebut. Kemudian ikhwatul Islam azanillah, selanjutnya adalah menyelenggarakan pengurusan, menyegerakan pengurusannya dan penyelenggaraannya. Rasulullah SAW bersabda, "Asri'u bil janazah, fa in taku salihatan fa khairun tuqaddimunaha, wa in yaku siwa dzalika fa syarrun tad'unahu an riqabikum." Bersegeralah, kata beliau, di dalam mengurus jenazah. Jika dia orang saleh,
maka berarti kebaikan yang akan kalian segerakan kepadanya. Dan jika tidak seperti itu, artinya dia bukan orang soleh, maka berarti kejelekan yang segera kalian letakkan dari tanggung jawab kalian. Iya. Nah ini ikhwatul Islam. Jadi yang sunnah, mayat itu segera diurus secepat mungkin. Ya, kalau di Indonesia kita lihat, terkadang mayat itu dibiarkan sampai keluarganya berkumpul dulu semua, menunggu ya keluarganya yang ada di Maluku, menunggu keluarganya yang ada di Medan, menunggu keluarganya yang ada di Kalimantan, akhirnya apa? Ya sampai sehari dua hari, baru kemudian baru diurus. Padahal yang sunnah ya kalau keluarga-keluarganya itu paham tentang masalah ini, seharusnya segerakan aja urus. Cuma masalahnya kalau di Indonesia kan, ya masa terakhir kita belum melihat ya apa namanya jasad ayah kita atau ibu kita dan yang lainnya. Padahal yang sunnah adalah yaitu al-isra, disegerakan. Kalau ada orang berkata, buktinya ya Rasulullah SAW baru diulus oleh para sahabat setelah dua hari. Ya, jenazah Rasulullah SAW itu baru diurus oleh para sahabat setelah dua hari. Jawabnya, karena pada waktu itu mereka disibukkan oleh menegakkan, maksudnya pemilihan khalifah. Pada waktu itu ketika para kaum muhajirin sedang sibuk ya dengan kematian Rasulullah, rupanya apa yang terjadi? Yang terjadi adalah sebagian ansar berkumpul di Saqifah Banu Sa'idah. Mereka kemudian ya berkumpul untuk memilih siapa yang akan menjadi khalifah. Ketika mendengar Abu Bakar dan Umar mendengar itu, mereka segera pergi ke Saqifah Banu Sa'idah. Sehingga kemudian terjadilah yang terjadi. Ya setelah dua hari baru kemudian Abu Bakar pun dijadikan khalifah. Baru setelah itu beliau pun apa namanya mengurus jenazah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan perbuatan ini dicela oleh orang-orang Syiah. Ya padahal perbuatan ini untuk kemaslahatan yang lebih besar. Ya para ulama mengatakan bahwa yang dilakukan oleh para sahabat ketika mengakhirkan pengurusan jenazah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu karena adanya maslahat yang lebih besar, dan itu didukung oleh kaidah syariat. Ya bahwa apabila terdapat padanya dua maslahat, maka kedepankan maslahat yang paling besar. Iya. Kemudian yang kelima yaitu bersegera melunasi hutangnya. Ya bersegera melunasi hutangnya. Ini berdasarkan hadis Jabir bin Abdullah. Ia berkata, "Mata rajulun faghassalnahu wa kaffannahu wa hannafnahu wa wada'nahu li Rasulillah SAW haitsu tud'ul janaiz." Inda maqam Jibril ala Jibril, bahwa ada seorang laki-laki yang meninggal dunia, maka kami pun memandikannya dan mengkafankannya dan memberikan kepadanya wewangian, lalu kami letakkan ia untuk Rasulullah SAW di tempat yang biasa diletakkan padanya jenazah. Ya, thumma adalna Rasulullah, maka kemudian kami pun memberitahukan Rasulullah SAW agar Rasulullah SAW mensolatkannya. Faja'a ma'ana, Rasulullah pun datanglah bersama kami. Fatakhatta khuta, beliau pun kemudian melangkah dengan beberapa langkah. Kemudian Rasulullah bersabda, la'alla ala sahibukum dayna, barangkali teman kalian ini punya hutang. Ya qalu na'am dinaran, mereka berkata, benar hai Rasulullah, ada dua dinar. Fatakhallafa, maka Rasulullah pun mundur dan tidak mau mensolatkannya. Maka Rasulullah bersabda, sallu ala sahibikum, kalian saja yang mensolatkan. Ya, artinya Rasulullah tidak mau mensolatkan dia. Kenapa? Karena dia punya hutang. Ya, itu menunjukkan bahwa orang yang berhutang itu berat. Dan tadinya memang begitu. Artinya tadinya Rasulullah SAW tidak mau mensolatkan orang yang berhutang. Kemudian setelah itu Rasulullah SAW pun mensolatkannya. Ya,
Karena disebutkan dalam hadis yang lain bahwa ketika tadinya Rasulullah SAW tidak mau mensolatkan orang yang berhutang. Falamma fatahallahu lil muslimin, ketika Allah membuka pintu dunia kesenangan kepada kaum muslimin, artinya banyak ghanimah, banyak harta, maka Rasulullah SAW pun mensolatkan orang yang berhutang. Dan beliau bersabda, faman kana indahu dain ya fa'ilayya wa alayya. Siapa yang masih meninggalkan hutang, maka kata Rasulullah, akulah yang akan menanggungnya. Ya, makanya ya, Rasulullah tidak mau mensolatkan orang yang meninggalkan hutang itu di awal-awal Islam. Ya. Tapi kemudian sudah dimansukh, sudah dihapus hukum itu, kemudian Rasulullah pun ya mensolatkan orang yang meninggalkan hutang. Kemudian ikhwatul Islam, maka kemudian ada seorang laki-laki yang bernama Abu Qatadah. Di mana Abu Qatadah berkata, wahai Rasulullah, huma alayya, aku yang akan membayarkan hutangnya. Faja'ala Rasulullah SAW, maka Rasulullah SAW bersabda, huma alayka wa fi malika wal mayit min huma bari. Ya, kalau begitu kamu yang akan menanggung hutangnya dari harta kamu dan mayat benar-benar bebas dari hutang. Kata Abu Qatadah, ya. Maka Rasulullah SAW pun juga mensolatkan si mayat tersebut. Maka setiap kali Rasulullah SAW bertemu dengan Abu Qatadah, Rasulullah selalu bertanya, ya ma sona'ati dinaran, wahai Abu Qatadah, bagaimana dengan dua dinar itu? Hutang itu sudah dibayar apa belum? Ya, sehingga kemudian setelah itu Rasulullah SAW bertemu kembali dengan Abu Qatadah, dan Abu Qatadah berkata, qad qadaitumuma ya Rasulullah, aku sudah membayarnya ya Rasulullah. Maka Rasulullah bersabda, al-an hina baradat alaihi jilduhu, sekarang baru dingin kulitnya. Ya, ini menunjukkan akhi bahwa mayat yang masih meninggalkan hutang berarti dia masih ya belum dingin kulitnya. Dan ketika hutang itu sudah dibayarkan buat dia, kata Rasulullah, maka pada waktu itu kulitnya telah dingin. Itu menunjukkan masalah hutang masalah berat sekali. Makanya ya kita jangan sampai menjadi orang-orang yang suka melecehkan masalah hutang. Terkadang di antara kita mudah sekali

Dan boleh menangisinya sampai 3 hari. Menangisi di sini sebatas bersedih hati dan mengeluarkan air mata saja. Ya, bukan dengan menjerit-jerit, ya, sama sekali. Ini berdasarkan hadis Aisyah radhiyallahu anha bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam dakhala ala Uthman bin Mad'un wa huwa mayyit. Beliau masuk kepada Uthman bin Mad'un yang sudah meninggal dunia. Fakashafa an wajhihi thumma aqabba alaihi faqabbalahu wa baka hatta ra'aitu dumu'a tasilu ala wajnataihi. Ya, bahwasannya Nabi SAW masuk kepada Uthman bin Mad'un yang telah meninggal dunia. Beliau menyingkap wajah Uthman bin Mad'un, kemudian beliau melengkupkan muka kepadanya, ya, dan menciumnya dan menangis sampai aku melihat air matanya mengalir di atas kedua pelipisnya. Ya, artinya, ya, air mata Rasulullah SAW itu mengalir di atas kedua pelipis si mayat itu. Ya. Makanya keyakinan masyarakat yang mengatakan katanya jangan sampai air mata kita itu mengenai si mayat, ini semua adalah keyakinan-keyakinan yang batil, yang tidak berdasarkan kepada dalil sama sekali. Atau bahkan ada keyakinan di masyarakat katanya kalau suaminya sudah meninggal, si istri tidak boleh menciumnya. Kenapa? Keyakinan mereka mengatakan bahwa suami kalau sudah meninggal otomatis sudah bukan suaminya lagi. Keyakinan mereka begitu di masyarakat itu. Itu tersebar, Mas. Ya, jadi menurut mereka kematian itu menyebabkan putus hubungan antara suami dan istri. Dan ini sangat batil sekali. Keyakinan sangat batil. Kenapa? Sebab kalaulah suami dan istri itu sudah putus hubungan, berarti istri tidak boleh dapat warisan. Ya tidak? Iya. Yang kedua, bahwa Rasulullah SAW bersabda kepada Aisyah apa? Ya, kalau Aisyah, kalau engkau mati duluan sebelum aku, ya, ghassaltuki wa kafantuki, aku akan mandikan kamu, aku akan kafankan kamu. Rasulullah mengatakan bahwa kalau Aisyah meninggal duluan sebelum Rasulullah, Rasulullah akan memandikannya. Yang namanya memandikan pasti tidak lepas dari memegang tubuhnya, kan? Maka dari itu, ya, keyakinan-keyakinan yang ada di masyarakat kita ini terkadang, masya Allah, tidak sesuai dengan syariat Islam, tidak sesuai dengan dalil, hanya sebatas klaim-klaim saja yang tidak berdasarkan kepada hujjah dan burhan. Kemudian C yang selanjutnya, hal yang diwajibkan atas kerabat mayat. Apa yang diwajibkan atas kerabat mayat? Yang pertama, sabar dan ridho dengan takdir Allah. Ya, sabar dan ridho dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatul Islam, ma'azani Allah wa iyyakum. Ya, setiap kita pasti akan meninggal dunia dan setiap yang kita cintai pasti akan meninggalkan kita. Makanya Rasulullah SAW bersabda apa? Ya, atani Jibril. Jibril datang kepadaku dan berkata, ya Muhammad, ahbib man syi'ta fa innaka mufariqu. Hai Muhammad, cintailah orang yang kamu sukai, silakan. Sesungguhnya pasti kamu akan meninggalkan dia. Ima kita yang meninggalkan dia atau dia yang akan meninggalkan kita. Maka kewajiban kita sabar. Ya, kita pasti akan ditinggal oleh istri kita atau anak kita atau orang tua kita dan orang-orang yang sangat yang kita cintai dalam kehidupan kita. Maka kewajiban kita adalah kita sabar. Dan itu hakikatnya ujian buat kita. Allah berfirman, "Wala nabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wal thamarat wa basyiril sabirin." Sungguh kami akan uji kalian, kata Allah, dengan sedikit rasa takut, rasa lapar, kurang kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. Wa basyiril sabirin, dan bergembiralah orang-orang yang sabar. Ya. Yeah. Kemudian ikhwatul Islam, azan ya Allah wa yakum. Yang kedua yang hendaknya dilakukan yaitu istirja. Yang kedua, di halaman 15, lihat perkara kedua yang diwajibkan atas mayat yaitu istirja.

0: mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemudian ditambah dengan doa Allahumma jurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Ya Allah, berikan aku pahala pada musibahku ini dan gantikan dengan yang lebih baik darinya. Ya. Ini berdasarkan hadis Ummu Salamah, ia berkata, aku mendengar Rasulullah bersabda, "Ma min muslimin tusibuhu musibah." Tidak ada seorang pun muslim yang ditimpa musibah lalu ia mengucapkan seperti apa yang diperintahkan oleh Allah itu, yaitu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Lalu berucap Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha illa akhlafallahu lahu khairan minha. Ya, ya Allah, berikan kepadaku pahala dalam musibahku ini dan gantikan yang lebih dengan yang lebih baik darinya. Kecuali Allah akan gantikan dengan yang lebih baik. Kata Ummu Salamah, falamma mata Abu Salamah, ketika Abu Salamah meninggal dunia, aku berkata, ayyul muslimina khairu min Abi Salamah. Maka siapakah yang lebih baik daripada Abu Salamah? Ya, ternyata kemudian Ummu Salamah pun digantikan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwatul Islam azani Allah. Hal-hal yang diharamkan atas kerabat mayat. Lihat halaman 16. Yang pertama yaitu niyahah. Apa itu? Meratap. Yang kedua memukul-mukul pipi. Ketiga merobek-robek saku. Keempat menggundul kepala. Kelima menjambak-jambak rambut. Ini sebetulnya semuanya masuk dalam makna meratap. Iya, sebab kalau hanya sebatas menangis, mengeluarkan air mata, itu bukan meratap namanya. Meratap itu kalau disertai dengan suara keras, sambil mukul-mukul, sambil jambak-jambak rambut, sambil sobek-sobek apa? Ya, kantong, sambil nampar-nampar pipi. Dan mengucapkan kata-kata yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya, itu namanya meratap. Tapi kalau hanya sebatas kita menangis, keluar air mata, itu bukan meratap. Iya. Karena ya akhal Islam azanillahu wa yakum, pernah suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilaporkan kepada beliau kematian anaknya yang bernama siapa? Ibrahim. Lalu kemudian ya Rasulullah SAW pun memangku Ibrahim sementara anaknya sedang tersengal-sengal menuju kematiannya. Maka melihat itu Rasulullah merasa ya iba dan Rasulullah pun berlinang air mata. Ya, ketika ditanya oleh salah seorang sahabat, ma hadza ya Rasulullah, apa ini ya Rasulullah? Kata Rasulullah, hadza rahmatun ja'alaha Allahu fi qalbi ibadi. Ini adalah kasih sayang yang Allah jadikan pada hati seorang hamba. Wa innama yarhamullahu min ibadihi ar-rahama. Sesungguhnya Allah hanyalah menyayangi dari hamba-hambanya yang penyayang. Ya, artinya menangisnya kita karena sedih, kemudian mengeluarkan air mata, itu sesuatu yang tidak mungkin bisa kita tahan. Ketika antum melihat istri antum meninggal dunia, atau ayah antum, atau siapapun yang antum cintai meninggal dunia, kemudian antum menangis, itu sesuatu yang tidak mungkin kita bisa tahan. Yang tidak boleh adalah kalau disertai dengan ratapan. Ya. Dan meratap itu ya akhi a'azani Allah, dosanya besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, kata Rasulullah apa? An-na'ihah idza lam tatub qabla mautiha tuqam yawmal qiyamah wa 'alayha sirbalun min qatiran wa dir'un min jarab. Ya, wanita yang meratap jika tidak bertaubat sebelum matinya, maka dia akan dibangkitkan pada hari kiamat dengan memakai pakaian ya dari ter dan berselimutkan kurap. Ya, na'udzubillah. Ini ikhwatul Islam ya, meratap ya. Dan ada sesuatu yang dimasukkan oleh para sahabat dari makna meratap, yaitu berkumpul-kumpul di keluarga kematian. Ya, sebagaimana dikatakan oleh Jarir bin Abdullah, kunna na'uddu ya al-ijtima'a 'inda ahli al-mayyit wa at-ta'ama fihi min an-niyaha. Kami dahulu di zaman Rasulullah menganggap berkumpul-kumpul di keluarga kematian untuk takziah dan makan-makan di situ itu termasuk meratap. Ya. Terkadang barangkali di masyarakat kita seringkali seperti itu. Setelah keluarga itu kematian, biasanya kumpul-kumpul tuh di hari keberapa ya. Walaupun terkadang tidak ditentukan harinya. Kemudian ya, mungkin di antara mereka ada yang apa namanya kirim yasin gitu. Ada lagi, udahlah daripada baca-baca kirim-kirim yasin kan nggak ada dalilnya, undang aja ustadz ceramah. Ada juga yang seperti itu. Ya, pernah saya demikian diundang, ya saya diundang sama seseorang ustadz. Kebetulan besok kami mau ada kumpul-kumpul, acara apa? Ini karena kematian bapak kami. Ya, daripada acara bid'ah, mendingan ceramah. Kata anak, antum mengganti bid'ah dengan bid'ah. Ya. Pertama, kumpul-kumpulnya sendiri itu sudah termasuk meratap. Belum lagi di situ ada makan-makannya. Iya, walaupun itu bukan dengan cara mengirim-ngirim Al-Fatihah atau Yasin, tapi kemudian dengan ceramah, mana dalilnya? Kecuali memang ya tujuan kita untuk ceramah di situ mengingkari dan menjelaskan bahwasanya itu perkara yang bid'ah. Iya, bahwa itu adalah perkara yang tidak sesuai dengan syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang dilarang juga, lihat yang keenam halaman 19, yaitu mengumumkan berita kematian di atas menara-menara atau corong-corong pengeras suara, karena ini merupakan kebiasaan orang-orang jahiliyah. Ya, di mana orang-orang jahiliyah dulu kalau kematian, ada orang kematian tuh mereka segera lari. Ya, segera lari sambil berteriak, si fulan meninggal dunia, si fulan ini. Terus mereka mendatangi dari rumah ke rumah. Nah, Na'yun memberitahu orang tentang kematian itu bukan dengan cara seperti itu. Dahulu Rasulullah SAW bukankah mengumumkan kematian kerajaan Najasyi? Disebutkan dalam hadis bahwasanya Nabi SAW na'an Najasyi. Makanya lihat halaman 20, pengumuman kematian yang dibolehkan. Dan dibolehkan mengumumkan berita kematian jika tidak diiringi dengan hal-hal yang menyerupai kebiasaan orang-orang jahiliyah. Dan kadang-kadang pengumuman ini diwajibkan jika tidak ada di sisinya orang yang mengurusnya, seperti memandikan, mengkafani, mensolatkan, dan yang lainnya. Ya, karena Nabi SAW pernah mengumumkan kematian Najasyi, tapi itu bukan di menara-menara. Adapun yang ada di zaman sekarang pakai speaker tinggi ya, kencang-kencang di masjid-masjid, ya di menara-menara. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un, telah meninggal dunia ya fulan bin fulan, telah kembali ke rahmat Allah. Demikian pengumumannya. Kita katakan, Mas, kalau itu baik tentu Rasulullah sudah menyuruh Bilal untuk naik ke menara. Lalu ya Bilal bisa saja berteriak innalillahi wa inna ilaihi raji'un, kan seperti itu. Tapi itu tidak dilakukan. Makanya yang ada di masyarakat kita ini ya tidak sesuai dengan syariat Islam. Tidak sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi terkadang Pak, untuk menolak masyarakat susah. Ya dulu waktu tahun 90 berapa ya di Cilengsi itu kita diusir gara-gara melarang masyarakat untuk mengumumkan kematian. Gak boleh, gara-gara waktu itu ada ibu-ibu datang, ya, saya mengumumin ada kematian. Ada ikhwan yang begitu semangat, gak boleh bu, itu bid'ah. Besoknya masyarakat marah, akhirnya diusir, nggak boleh ada kajian lagi di situ. Nah, tentunya ada, kalau keadaannya seperti demikian, ya kita melihat maslahat dan mudarat. Ya, kita apa namanya, jangan sampai kita ingin melarang seperti itu, akhirnya mengakibatkan dakwah kita di situ mati sama sekali juga kurang bagus. Iya. Yang jelas perbuatan itu adalah perbuatan yang tidak sesuai dengan syariat. Kecuali kalau masjid itu punya antum. Iya, masjid punya antum dan antum juga punya hak di situ. Dan untuk melarang, maka itu lebih baik. Baik. Bab yang kedua, tuntunan penyelenggaraan jenazah. Yang pertama yaitu memandikan mayat. Sesungguhnya ya akhi, memandikan mayat itu mempunyai keutamaan yang agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Memandikan mayat mempunyai keutamaan yang agung ya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan Imam Hakim, Baihaqi, Al-Asbahani dan yang lainnya, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ghassala musliman fakatama alaihi ghafara lahu Allahu 40 marrah. Wa man hafara lahu fa ajannahu ujriya alaihi ka ajri maskan askanahu iyyahu ila yaumil qiyamah. Wa man kaffanahu kasahu Allahu yaumil qiyamah min sundusin wa istabraqil jannah." Kata Rasulullah, siapa ya yang memandikan mayat muslim, siapa yang memandikan seorang muslim mayat ya, lalu ia menyembunyikan aib si mayat tersebut, maka Allah akan ampuni untuknya 40 kali. Subhanallah. Orang yang memandikan mayat itu diampuni oleh Allah 40 kali, Mas. Makanya antum ya jangan takut untuk memandikan mayat. Justru ketika kita mendengar saudara kita meninggal, ya antum diminta bantuan untuk mengurus jenazah, memandikan, ini kan kesempatan kita untuk mendapatkan pahala yang sangat besar sekali. Ya, Rasulullah mengatakan bahwa orang yang memandikan mayat itu diampuni oleh Allah 40 kali. Lalu kata Rasulullah, siapa yang menggalikan kuburan untuknya dan ia mendalamkannya, memperbagus kuburannya, maka akan dialirkan kepadanya pahala sebuah rumah yang kelak ia akan tinggali pada hari kiamat di surga. Ya, di zaman sekarang, Mas, orang itu para penggali kuburan itu kan tujuannya niatnya bukan karena Allah, tapi memang karena sebagai pekerjaan maisha. Ya, padahal subhanallah, menggalikan kuburan itu pahalanya besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa man kafanahu, dan siapa kata Rasulullah yang mengkafani mayat, maka Allah akan memberikan pakaian dari sutra pada hari kiamat di dalam surga. Subhanallah. Yang mengkafani mayat, memandikan mayat, yang menggalikan kuburannya, pahalanya tidak kecil. Pahalanya besar. Sangat besar. Maka dari itu memang sudah sepantasnya buat kita semuanya untuk mempelajari bagaimana tata cara memandikan. Karena ini adalah tempat perlombaan kita. Kita berusaha untuk mendapatkan pahala yang sangat besar ya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatul Islam, azani Allah wa iyyakum. Adapun tata cara memandikan mayat, tata cara memandikan mayat secara global, ya, secara global ringkasnya dulu, yaitu yang pertama mencuci atau memandikannya 3 kali atau lebih, ya, secara ringkas dulu, nanti baru setelah itu kita perinci. Yang kedua, dimandikan dengan jumlah ganjil. Yang ketiga, dicampur dengan daun bidara airnya itu. Kalau tidak ada daun bidara, maka ya boleh sesuatu yang sifatnya wangi, mewangikan. Yang keempat, boleh airnya dikasih minyak wangi dan sesuatu yang memang itu wangi. Yang kelima, kalau mayatnya perempuan, maka ikatan rambutnya dilepas. Yang keenam, ya, dimandikan seperti halnya mandi junub, seperti halnya mandi janabat. Antum tahu nggak mandi janabat gimana? Hah? Antum pernah junub? Ya pernah lah, masa udah nikah belum tahu juga. Ya udah 40 tahun nikah nggak tahu mandi junub kan lucu mas. Mandi junub caranya gimana? Pertama wudukan dulu. Seperti persis sebetulnya memandikan mayat itu persis seperti mandi junub. Tidak ada bedanya. Setelah wudhu selesai apa? Kalau mandi junub apa? Cuci kemaluan dong. Iya enggak? Iya. Cuci kemaluannya. Cuci dubur. Pokoknya cuci. Setelah cuci kemaluan apa? Selai-selai rambut. Ambil air, kemudian apa? Selai-selai rambut. Ya. Setelah itu ambil air lagi 3 kali. Diguyur, bur, bur. Ya kan? Setelah itu apa? Baru mandi. Dimulai dari sebelah kanan dulu sunahnya. Jebur, bersihin. Jebur, bersihin. Ya kan? Nah, itulah dia mandi, memandikan mayat seperti itu juga. Seperti halnya antum memandikan mandi junub, demikian pula antum memandikan mayat. Mudah kan? Mudah. Iya. Cuman memang ada seperti misalnya bagusnya mayat itu perutnya diusap dulu, ditekan, sebagian orang tuh nekan dia, padahal itu haram. Menekan perut mayat itu sama saja menyakiti mayat. Dan menyakiti mayat itu haram hukumnya. Iya. Kas kata Rasul, kasru 'azmil mayyit ka kasrihi hayyan. Mematahkan tulang mayat itu sama dengan mematahkan tulangnya ketika dia masih hidup. Artinya menyakiti si mayat itu tidak boleh sebagaimana dia masih hidup, tidak boleh. Iya. Walaupun ya sebagian ulama lagi mengatakan boleh tapi cukup diusap aja. Sebatas tidak menyakiti apa? Si mayat. Ya. Nah, seperti itu ikhwatul Islam. Setelah selesai apa? Selanjutnya yang keberapa? Yang ketujuh. Yang ketujuh ya. Yang ketujuh apa? Ya, yaitu menyisir rambutnya. Kalau perempuan maka dikepang rambutnya di 3 tempat. Ya, di sini di tanduknya 2 dan di ubun-ubunnya 1. Dijalin rambutnya itu. Nanti kita akan sebutkan satu persatu hadisnya. Kemudian ya. Yang ke-9 atau yang ke-8 atau yang ke-9 yaitu yang memandikannya harus dilihat. Kalau mayatnya laki-laki, yang memandikan siapa? Laki-laki. Kalau mayatnya perempuan maka anaknya, kecuali suami istri, boleh suami memandikan istrinya, boleh istri memandikan suaminya. Baik, sekarang secara terperinci. Setelah kita mengetahui tadi ya akhi ya, sebelum kita mandikan tentu sudah pasti otomatis si mayat itu sudah ditelanjangi semua. Ya karena ya di zaman Rasulullah SAW demikian, para mayat-mayat itu ditelanjangi dulu, dibuka semua pakaiannya. Ya kemudian dibungkus dengan kain. Kemudian kita bawa ke pemandian. Kata Syekh Fauzan dalam kitab beliau Al-Mulakhas Al-Fiqhi, yang lebih bagus tempat mandinya itu agak miring ke kaki. Jadi kalau ini kepalanya, ini kakinya agak miring. Kenapa? Ya, fungsinya supaya air itu mudah mengalir dan kalau kotoran keluar pun mudah keluar. Iya. Itu bagusnya seperti itu. Kita letakkan. Adapun keyakinan masyarakat bahwa yang namanya memandikan mayat harus dipangku di atas paha. Itu sebagian masyarakat punya keyakinan seperti itu, Pak. Jadi ada berapa orang yang memangku mayat di atas pahanya. Kemudian baru dimandikan sedikit-sedikit. Ini semua tidak ada dalil. Dan tidak berdasarkan pada dalil sama sekali. Maka kemudian ya, sebagaimana kita sebutkan tadi, ya kita usap perutnya dan ini pun tidak ada dalilnya. Tapi ini dikatakan istuhib atau mustahab indal ulama, indal fuqaha. Para fuqaha mengatakan lebih bagusnya ya perutnya itu diusap. Memang tidak ada dalilnya, tapi apa namanya, fungsinya adalah untuk mengeluarkan kotoran-kotoran yang tersisa di dalam perutnya. Namun tidak boleh kita katakan sesuai itu sunnah kecuali apabila ditunjukkan oleh apa? Dalil. Ya, kalau tidak ada dalilnya tidak boleh kita katakan itu hukumnya sunnah. Makanya mengusap perut itu kalaupun tidak dilakukan tidak jadi masalah. Ya. Dan ingat ya akhi azani Allah wa iyakum, sebelum kita mandikan si mayat itu kita letakkan di atas tempat pemandian itu ya, kemudian ditutup kain, apa namanya, badannya itu ditutup oleh kain. Kalau laki-laki cukup ya dari perut sampai ke apa namanya lututnya, kalau perempuan dari dada sampai ke lututnya, jadi ya, tutup begini. Kemudian ya akhi, antum yang memandikan mayat, siapkan apa, sapu tangan, apa, kaos tangan ya, kaos tangan atau apa saja yang sifatnya kain. Kenapa? Ya, fungsinya adalah untuk mencuci bagian-bagian yang tidak boleh kita pegang langsung, seperti kemaluannya, demikian pula duburnya dan yang lain-lain. Itu sebagian dilakukan oleh para sahabat ketika memandikan Rasulullah SAW. Dalam hadis yang disebutkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, dahulu para sahabat ketika memandikan Rasulullah SAW itu mereka memakai khirqah, kain, sehingga mereka tidak langsung memegang bagian ya tubuh Rasulullah SAW. Ya, itu disiapkan. Jadi ya, setelah kita tutupi dengan kain, apa, sebagaimana sudah kita ketahui ya akhi, yaitu kita wudukan terlebih dahulu. Sebagaimana antum ketahui bagaimana mewudukannya. Adapun untuk kumur-kumur tidak ada, tidak perlu. Dan antum tidak boleh memasukkan air ke dalam mulutnya, dipaksa sama antum celangap gitu kan. Masukin ini, enggak, cukup antum pakai kaos tangan itu masukkan ke mulutnya, dibersihkan ya. Demikian pula ya, ketika untuk membersihkan hidungnya masukkan itu, dibersihkan dulu itu ya. Kemudian ya, untuk telinganya dibersihkan juga kalau bisa sebersih mungkin ya, telinganya dibersihkan, demikian pula mulutnya, hidungnya, kemudian sela-sela jari jemarinya di apa? Digosok-gosok, ya, supaya tidak tersisa pada di situ kotoran-kotoran yang menempel. Ya. Setelah diwudukan selesai, sebagaimana yang antum ketahui, ya, yang sebelumnya antum cuci kemaluan dengan apa namanya? Dengan kain atau boleh itu di bawah apa kain dicuci kemaluannya, kemudian juga dicuci duburnya sekaligus ya kalau memang bisa ya, kemudian setelah itu diwudukan. Setelah diwudukan selesai ya, apa yang kita lakukan Pak tadi? Kita guyur kepalanya atau kita selas-selai kepalanya, bisa dengan disampo. Untuk ambil sampo ya, kemudian disampo biar bersih rambutnya itu. Iya. Setelah itu selesai kepalanya, baru kemudian kita mandikan bagian kanan si mayat. Makanya ketika memandikan memang kita butuh teman, tidak bisa sendiri, agak sulit soalnya. Apalagi kalau mayatnya badannya gede gitu kan. Kita cuci dulu ya bagian kanannya. Dan ingat ya, bagian-bagian yang tertutup seperti ini jangan apa berusaha untuk dibersihkan. Iya, dibersihkan sebelah kanannya. Dan ya, akhi, kebiasaan masyarakat di mana kalau orang mati itu tangannya diginikan, itu tidak ada dalilnya. Kenapa? Meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri itu khusus dalam sholat. Meletakkan kanan-kanan, tangan kanan di atas tangan kiri itu khusus dalam sholat. Tidak pernah dinukil bahwa para sahabat dari Rasulullah waktu meninggal dahulu, Rasulullah SAW tangan kanannya diletakkan di atas tangan kiri di atas dada. Imam mau sholat. Tidak pernah juga dinukil bahwa Rasulullah SAW dahulu para sahabat ketika meninggal dunia meletakkan tangan kanannya di atas tangan kirinya. Kalau itu benar, tentu Rasulullah yang pertama kali mensyariatkannya. Tentu sudah dinukil ya para sahabat Rasulullah SAW. Makanya meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri seperti ini ketika orang mati, ini saya katakan tidak ada dalilnya. Jadi gimana? Sama, diluruskan aja biasa seperti ini. Ya, cukup diluruskan seperti ini. Sebab kalau diginikan ya, selain itu tidak ada sunahnya, ketika dikuburkan agak sulit, dia akan seperti ini. Sehingga menyebabkan yang lahatnya harus di gedein bagian tangannya itu karena terlalu lebar. Iya. Selain itu juga tidak ada sunnahnya sama sekali. Iya. Silakan antum cari dalam kitab madhab manapun juga, tidak ada satupun dalil perkataan para ulama terdahulu, ya, ataupun dalil Rasulullah atau asal dari para sahabat atau para tabiin bahwa disunnahkan tangan kanan si tangan mayat itu seperti ini dalam sholat. Iya, itu semua adalah perbuatan-perbuatan yang kayaknya cuma ada di sini kayak. Ya Allah malam. Baik. Setelah dicuci rambutnya dicuci apa namanya? Badannya sebelah kanan dulu. Iya. Baru setelahnya belakang, biasanya butuh bantuan teman untuk di apa? Dibalikan badannya. Dibalikan badannya, dimiringkan sebelah kiri, kemudian dicuci sebagian belakangnya. Pakai sabun, Pak. Yang bersih, yang kuncinya itu. Setelah itu baru bagian sebelah kiri. Bagian kiri pun kemudian kita cuci. Ya demikian sebelah belakangnya juga. Nanti selesai saat baru satu kali. Sunahnya memandik itu berapa kali? 3 kali atau 4-5 kali atau 7 kali sesuai dengan yang dibutuhkan. Dan yang harus antum persiapkan ketika memandikan mayat itu adalah sediakan ember, yang satu ember dicampur dengan daun bidara. dan satu ember kecil untuk menyiram terakhir kali, itu adalah air yang dicampur dengan kapur untuk pewangian. Karena seperti dalam hadis, ya iksir naha bintalatan, iksir naha bima iwasidrin, mandikan dia dengan air dan daun bidara, dan jadikan mandinya itu dengan jumlah ganjil. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya hendaklah waj'alna fil akhirati kafura, dan hendaklah mandi apa siraman yang terakhir itu dicampur dengan kafur. Kalau di Indonesia itu biasanya kapur barus. Kapur barus itu dihancurin dulu sampai lembut, kemudian dicampur dengan air. Nah itu untuk menyiram yang terakhir kali. Dimana guna kapur barus ini selain mewangikan tubuh si mayat, tapi juga untuk mengawetkan. Ya. Tadi sudah pertama, kemudian kita guyur lagi, bur dari atas ke bawah. Ya, termasuk belakangnya, berarti dua. Kita mandikan lagi, bur. Ya. Berarti tiga. Kalau antum memandang bahwa tiga itu sudah cukup, tampaknya ya tiga kali sudah cukup. Berarti yang ketiga itu hendaknya dicampur dengan apa? Kapur itu. Ya. Selesai sudah. Selesai dari apa? Memandikan mayat. Setelah antum seka pakai andu, dibersihkan, diseka. Kemudian apa? Ya rambutnya apa? Disisir. Sebagian ulama mengatakan ya kalau kukunya panjang disunahkan untuk di apa, yustahab dipotong, walaupun tidak ada dalil dalam masalah ini. Cuma para ulama mengatakan itu sebagai kesempurnaan dari kebersihan. Ya. Adapun untuk wanita, kalau rambutnya panjang, maka yang sunnah itu adalah dijalin rambutnya di tiga tempat. Ya. Sini nih. Apa namanya? Tanduk. Dua. Dan satu lagi di sini. Apa namanya ini? Bulu-bulu. Jalin dengan cara menjalinnya itu ambil dari tiga helai, dari tiga, lalu dijalin-jalin seperti ini. Kemudian diikat pakai karet, pakai apa ke ujungnya ke sana. Setelah itu ketiganya dia lakukan, kemudian dikebelakangkan. Dia apa? Dikebelakangkan. Ya. Sudah selesai. Lalu kita angkat menuju apa? Untuk dikafankan. Ya. Tapi kita baca dulu yang ada di buku ini. Lihat halaman 26. Cara memandikan mayat. Dari Ummu Atiyah, bahwasanya Rasulullah bersabda kepada para wanita yang memandikan putrinya beliau, ibda'na bima yaminiha wa mawadi'al wudhu'i minha. Mulailah dengan bagian tubuh yang kanan dan anggota-anggota wudhu'nya. Dan dari Ummu Atiyah berkata, Nabi SAW masuk kepada kami ketika kami memandikan putrinya dan bersabda, iksilna thalathan aw khamsan aw aktsara min dhalika bima yuwasidrin. Waj'alna fil akhirati kafura, fa idza faraqtunna fa adinnani, falamma faraqna adannahu, fa alqa ilaina hiqwahu fa qala ash'irnaha iyya. Mandikanlah tiga kali atau lima kali atau lebih dari itu jika kalian memandang perlu, dengan air dan daun bidara, dan jadikanlah di akhirnya kapur barus atau sedikit dari kapur barus. Setelah selesai beritahukan kepadaku, setelah kami selesai memandikannya, kami beritahukan kepada beliau, maka beliau pun memberikan kain sarungnya kepada kami, selain bersabda, jadikanlah ini sebagai pakaian yang menyentuh kulitnya. Ya, untuk keberkahan maksudnya. Dan dari Ummu Aqiyah juga dia berkata, فَوَفَرْنَا شِعْرَهَا atau شَعْرَهَا ثَلَاثَةَ أَتْلَاثْ قَرْنَيْهَا وَنَصِيَتَهَا. Maka kami jalin rambutnya tiga jalinan, dua di atas dan satu di ubun-ubun. Dan dari Ummu Atiyah dia berkata, "Dhaffanna sya'raha thalathata qurun wa alqainaha khalfaha." maka kami jarin rambutnya 3 cabang dan kami jururkan ke belakang. Ya, ke belakang kan. Ya. Siapa yang memandikan mayat? Yang memandikan mayat adalah orang yang paling tahu sunah-sunah memandikan mayat, terutama dari keluarga dan kerabatnya. Landasannya bahwasanya ketika Rasulullah wafat, maka yang memandikan adalah orang-orang dari keluarganya. Ya. Ali bin Abi Thalib berkata, "Ghassaltu Rasulullah SAW faja'altu anzur ma yakunu minal mayyit, falam ara syai'an wa kana tiban tayyiban hayyan wa mayyitan sallallahu alaihi wasallam." Jadi, ya, yang sangat dianjurkan adalah yang paham betul tentang sunnah-sunnah memandikan mayat, terutama dari keluarganya. Ya, terutama dari siapa? Dari keluarganya. Ya. Perhatian di halaman 29, lihat, tidak disyariatkan memandikan seseorang yang gugur di medan perang. Tidak disyariatkan memandikan yang gugur di medan perang. Itu tidak disyariatkan. Baik. Setelah itu kita bawa untuk kita kafani. Nah, sekarang kita masuk kepada apa? Yang mengkafani mayat. Dan sudah kita sebutkan tadi, Pak, pahalanya mengkafani mayat apa? Hah? Siapa yang mengkafani mayat kata Rasulullah, maka Allah akan berikan pakaian dari sutra di dalam surga. Luar biasa kan pahalanya. Ya, makanya kita jangan pelit, jangan takut untuk mengurus mayat. Kemudian ya fi anzan ya Allah mengkafani mayat. Mengkafani mayat. Itu yang sunnah. Lihat dalam 31, pertama berwarna putih. Ini berdasarkan hadis juga sumintia bin Al-Bayyah. Pakailah pakaian putih karena dia adalah pakaian yang terbaik buat kalian. Dan gunakanlah sebagai kain kafan untuk orang yang mati di antara kalian. Yuha memakai baju putih itu sunnah. Tapi ingat, ya, ini untuk laki-laki. Adapun untuk wanita,
1: maka segera mereka pun menutup tubuh-tubuh mereka. Ya ka'anna ru'usuhunna ghurab, seakan-akan kepala mereka itu burung gagak. Burung gagak warnanya apa? Hitam. Iya. Yang ketiga, yang kedua, disunahkan jumlahnya 3 helai. Ini sunnah. 3 helai itu hukumnya apa? Sunnah. Yang wajib berapa helai? 1. Ya, yang wajib itu 1 helai. Lebih dari 1 helai hukumnya apa? Sunnah. Berdasarkan hadis bahwa Rasulullah dikafankan fi thalathati athwabin biyud sahuliyah, bahwa Rasulullah SAW dikafani dalam 3 kain yang berwarna putih, ya, dari sahuli. Tidak ada padanya gamis, tidak pula adanya sorban. Tidak pula adanya sorban.
0: Satu hadis atau yang menyebutkan bahwasannya wanita itu hendaknya dikafani dengan 5. Adalah hadis yang lemah. Itu hadis ya Laila bintu Qabil as-Saqafiyah. Di bahwasannya putrinya Rasulullah dikafani dengan 5 baju. Ya, maka hadis ini tidak sahih. Kenapa? Karena dalam hadis dalam perawinya ada seorang yang bernama Nuh bin Hakim As-Sakafi. Ya, kata Ibnu Hajar dia majhul. Selain itu dia punya penyakit yang lainnya dan hadis itu adalah syadz atau munkar. Maka dari itu biasa masyarakat yang terkadang buat kalau buat mayat perempuan, perempuan itu biasanya dipakaiin apa? Abaya. Pakai apa lagi? Kerudung. Selain 3 helai, ya kain kafan. Semua itu adalah hadisnya lemah. Maka dari itu pada asalnya
2: kain kafan untuk laki-laki itu sama dengan kain kafan untuk perempuan.
3: Iya.
2: Tidak ada bedanya. Kalau kita lihat yang dilakukan oleh sebagian para pengurus kayak mayat, ya. Itu mereka sampai gunting apa bikin baju dulu, ya, dipakaikan ke ininya dan yang lainnya, sehingga akhirnya apa perusahaan kita aja yang mau mengkapani jadi bingung, nggak bisa saya. Padahal mudah sekali. Ya, tidak ada bedanya sebetulnya antara laki-laki dan
1: wanita dalam masalah mengkapani
2: mayat. Di dalam masalah mengkapani mayat tidak ada bedanya antara laki-laki dan wanita.
1: Kemudian di sini disebutkan di halaman 32, hendaklah salah satu dari tiga kain tersebut adalah kain yang bergaris-garis jika hal itu memungkinkan. Ini berdasarkan sabda Rasulullah SAW, idza tuwfi ahadukum fa wajada syai'an falyukaffan fi tsaubi hibara. Jika wafat salah seorang dari kamu
2: dan kamu mampu, maka dapat dikafankan dalam kain yang bergaris-garis.
1: Namun terjadi ikhtilaf para ulama, apakah mengkafani mayat dengan kain yang bergaris-garis itu hukumnya sunnah atau sudah mansukh. Adapun Ibnu Hajar dalam Fathul Bari, ya, beliau lebih condong kepada pendapat bahwa itu sudah dihapus. Kenapa? Karena beliau membawakan sebuah riwayat dalam Fathul Bari bahwa tadinya Rasulullah SAW, salah satu kain kafannya itu ada padanya, yaitu kain yang bergaris-garis putih, garis bergaris-garis tadi yang disebut dengan ya hibar. Kemudian mereka mencabutnya dan diganti dengan pakaian apa kain putih semuanya. Dan tidak ada pengingkaran di antara para sahabat.
2: Sehingga mengajar memandang bahwa ya tetap yang disunnahkan itu yang putih saja.
1: Akan tetapi ya Syekh Al-Bani lebih memandang bahwa itu belum dimansuh hukum tersebut. Ya tetap masih disunnahkan Allah. Baik, bagaimana tata cara daripada mengkafankan? Kita lihat kain kafannya. Kain kafan Pak tidak boleh terlalu bagus dan tidak boleh terlalu jelek. Kalau memang mayatnya kecil dan bisa dilipat dengan lipatan satu, apa misalnya begini Pak. Kalau ini kain ya. Ini kain kafan. Kalau memang itu lebar,
2: kita simpan mayat di sini kan?
1: Iya kan?
2: Kita simpan mayat di sini. Kalau memang lebar cukup tinggal diikat aja seperti ini. Ya, diikat seperti ini, kemudian diikat lagi seperti ini. Kalau memang kainnya lebar, cukup seperti itu.
1: Tapi kalau kainnya tidak terlalu lebar, seperti kain-kain belatu yang cuma 90 cm,
2: maka bagusnya supaya tertutup semuanya itu disiasati. Dengan cara apa? Dilebarkan bagian atasnya, sempitkan bagian bawahnya. Itu kita ambil misalnya 3 helai. Ambil 3 helai.
1: Ya, perhatikan. Misalnya, ya ini tempat kita ambil 1 helai, kita simpan di sini. 1. Perhatikan seperti ini ya. Kalau misalnya tengah ternyata kainnya tidak terlalu lebar. Seperti ini 1. Kemudian kita jadikan kepalanya misal di sini. Kakinya di sini. Biasanya kan kalau tangan itu kan badan itu lebih gede daripada kaki, ya kan? Sehingga harus kita siasati dengan cara seperti ini.
2: kita simpan, lalu kemudian
1: kita lebarkan kemari.
2: Ya,
1: satu lagi.
2: Ya. Kita simpan lagi. Jadi seperti ini.
1: Paham tidak?
2: Di mana kepala sebenarnya?
1: Di sini.
2: Kepalanya di sini kan?
1: Kakinya di sini. Paham? Nah, kalau seperti ini, kalau badannya besar dan kainnya kurang lebar, mudah bisa. Ya, dimulai dari kanan dulu, kemudian sebelah kiri begitu. Ya. Jadi, ya. Maaf, yang tengahnya itu paling atas bukan paling bawah. Sebab yang paling bawah susah. Saya kebalik tadi. Jadinya seperti ini. Nah, seperti ini jadinya. Jadinya seperti ini. Jadi yang di tengah itu yang melintang ini paling atas. Kemudian ininya ke sebelah sana, ke sebelah sini. Paham tidak? Apa? Yang akan ditiduri itu yang melintang. Yang melintang apa? Yang lurus di sini nih. Seperti ini. Paham tidak, Mas? Seperti ini, Pak. Paham?
2: Ya.
1: Paham, insyaallah. Kemudian, Pak, disunnahkan kain untuk kapan ini dikasih wewangian. Kalau di zaman Rasulullah SAW itu ditabkhir, dikasih bukhor. Bukhor itu apa sih? Kayu garu yang dibakar. Ya, kayu garu dibakar, kan keluar apa? Asap kan? Asapnya tuh wangi banget. Terus kainnya itu kain kapan itu yang akan digunakan sebagai kain kapan itu disimpan di atasnya. Dan kalau memang kita mau melakukan itu, sunnahnya 3 kali. Ya. Rasulullah berbakhirhu salatan. Hendaklah ia asapi dengan bukhor 3 kali.
2: Kalau kita mau pakai apa?
1: Bukhor. Bukhor itu kayu garu. Cuma masalah kayu garu mahal banget kan? Ya, padahal kayu garu itu asalnya dari Indonesia loh, Mas. Banyaknya di Kalimantan. Ya, bahkan termasuk kayu garu yang paling bagus kualitasnya itu ada di Kalimantan.
2: Tapi kemudian banyak dijual ke Saudi. Kalau antum pengen beli kayu garu, ada di Jakarta, biasanya di rumah makan Arab itu suka dibuat kayu garu. Memang mahal, tapi masyaallah kalau dibakar itu mengeluarkan asap wangi, apa namanya? Bukan kenyang, ya. Kenyang tidak dibakar. Nah, jadi terus bagaimana ikatan? Ya tentunya sebelum kita meletakkan kain kapan, maka di bawahnya sudah kita sediakan ikatan. Berapa kali ikatan? Tidak ada batasan. Yang terpenting adalah bagaimana supaya terikat rapi. Ya, bisa 7, bisa 5, bisa 3, terserah. Ya, kalau 3 berarti untuk apa namanya satu di sini, potong 2 di bawah, sama di tengah sudah, tidak masalah. Atau kalau mau lagi di bawah, jadi lebih supaya tersembunyi lagi di sini, di leher 1, kemudian di dada 1, kemudian di perut 1, kemudian di kaki 1. Ya, yang jelas masalah ikatan itu tidak ada apa ketentuan dan tidak ada dalil. Dalam masalah kalau memang ternyata kita tidak ada kayu garu, maka silakan dikasih wewangian yang lain. Yang itu bisa beli toko minyak wangi. Sering kalau di Indonesia itu pasti yang berbau kayu garu ada tidak? minyak wangi warnanya hitam, itu biasanya berbau kayu baru. Ada yang jual apa di sini? Hah? Ada.
3: Ada.
2: Itu minyak wangi kayak apa? Kalau minyak wangi yang dijual itu kan banyak macam-macam ya kan? Ya, ada spring bunga, ada goyang bunga, ada macam-macam. Ada lagi yang hitam, yang itu baunya sama dengan kain baru. Itu yang bagus untuk si mayat. Kenapa? Karena itu lebih sesuai dengan sunnah.
3: Ya. Daripada kayu barunya kita beli mahal, mendingan beli isinya juga. Itu memang mirip dengan kayu baru, walaupun baunya agak berbeda sih. Iya.
2: Oh. Maka kemudian kita mensolatkan mayat. Ketahuilah ya tadi bahwa mensolatkan mayat itu hukumnya fardhu kifayah. Mensolatkan mayat itu hukumnya apa? Fardhu kifayah. Semakin banyak jumlahnya semakin bagus. Terlebih kalau yang mensolatkan adalah orang-orang yang mentauhidkan Allah. Sebab Rasulullah mengatakan bahwa mayat yang disolatkan oleh 40 orang dan semuanya mentauhidkan Allah, kecuali yang diberikan syafaat kepada Allah. Ya. Karena itu ya, mensolatkan mayat besar pahalanya. Dan pahalanya mensolatkan mayat apa? Itu mendapatkan satu kirot. Dan satu kirot itu sebesar gunung Uhud, kata Rasulullah. Bayangkan, mensolatkan mayat itu besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dua golongan yang tidak wajib disolati, lihat halaman 33. Yang pertama, bayi yang belum balik itu tidak wajib disalati. Ini berdasarkan hadis bahwa anak Rasulullah yang bernama Ibrahim yang meninggal pada umur 18 bulan ya, dan beliau tidak mensolatkannya. Yang kedua, orang yang mati syahid. Kalau orang yang mati syahid itu tidak dimandikan dan tidak disolatkan. Tapi kalau mau disolatkan boleh. Kalau mau disolatkan boleh tidak? Boleh. Kenapa? Karena ya syuhada Uhud disolatkan oleh Rasulullah SAW. Terima ya. Rasulullah mensolatkan para syuhada Uhud.
1: Yang sunnah dalam mensolatkan adalah, perhatikan, yang pertama,
2: bagaimana tata cara mensolatkannya? Kita gotong ke arah kiblat. Maka yang pertama bahwa kalau jenazah itu adalah laki-laki, kalau jenazah itu laki-laki, kalau tidak, maaf, ini dibuka karena takut
3: ya kalian nampak nanti main.
2: Kalau mayat itu laki-laki maka bagian kepala kita berdiri. Kalau mayat itu perempuan maka bagian tengah kita berdiri. Kalau ada dua mayat laki-laki dan wanita bagaimana? Maka kita simpan laki-laki ya di sini, lalu perempuan kita simpan sebelah sini, akan tetapi agak dinaikkan ke atas tepat ya bagian kepala si mayat laki-laki dengan bagian tengah si mayat perempuan. Lalu kita berdiri di sini. Kemudian makmum kita jadikan 3 saf. Mundur. Makmum kita jadikan 3 saf. Jadi 3 saf, 3 saf. Jadi 3 saf. Sunnahnya 3 saf. Ya. Disunnahkan 3 saf.
1: Banyak ya. Tidak apa-apa lebih dari 3 saf. Kalau sedikit, maka tetap bagusnya 3 sah. Kalau cuma 2 orang, maka imam di depan, tamu di belakang. Makanya, ya, kalau cuma 2 orang, itu tidak sama dengan kalau sejamaah biasa. Kalau sejamaah biasa, itu sejajar.

0: dijadikan oleh salah satu top club di belakang duduk satu orang. Ya. Jadi bukan Ustaz Bani juga di dalam kita
1: Ahkamul Janaiz. Baik, yang sunnah salat itu di mana? Salat jenazah itu yang sunnah di mana, Mas? Kebanyakan di Indonesia mensolatkan jenazah itu di masjid. Bukannya tidak boleh, boleh, tapi tidak kurang sesuai dengan sunnah. Mensolatkan jenazah di dalam masjid itu kurang sesuai dengan sunnah. Terus sunnahnya gimana, Mas? Itu di tanah yang terbuka. Tanah lapang. Di zaman Rasulullah itu ya disediakan tempat khusus di samping masjid untuk sholat jenazah. Di zaman Rasulullah itu disediakan di samping masjid ya sebuah tanah lapang atau tanah yang terbuka untuk mensholatkan jenazah. Tapi kalau disholatkan di masjid boleh tidak boleh? Ya, karena Rasulullah SAW pernah mensolatkan Ibnu Baydah dalam masjid. Pernah. Tapi kata para ulama sekali-kali saja. Jangan dijadikan sebagai sebuah kebiasaan. Ya, sekali-kali tidak apa-apa. Lihat halaman 39. Tetapi yang afdal adalah mensolati jenazah di luar masjid, di tempat yang disediakan untuk solat jenazah. Sebagaimana yang dilakukan pada masa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan itu yang lebih sering dilakukan oleh beliau. Dari Ibnu Umar berkata, Annal Yahuda ja'u ila Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam birajulin minhum wa imra'atin zanaya. Fa'amara bihim faqadujima qariban min mawdi'il janais indal masjid. Bahwasanya orang-orang Yahudi datang kepada Nabi membawa seorang laki-laki dan wanita dari mereka yang berzina. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan agar keduanya dirajam. Maka dirajamlah keduanya di tempat yang dekat dengan tempat jenazah di sisi masjid. Lihat, ya, di tempat jenazah di sisi masjid. Di situ, berarti di zaman Rasul itu khusus untuk tempat jenazah itu, ya ada khusus tersendiri. Dan ini sunnah yang ditinggalkan di hampir semua masjid. Yang sunnah itu, masjid itu kalau bisa, ya di sebelah sampingnya ada khusus untuk sholat jenazah. Bukan di dalam. Kemudian ya, mulai takbir. Allahu Akbar, mengangkat kedua tangan. Ya. Kita takbir. Dan ingat ketika mensolatkan tidak ada melafadzkan niat, karena melafadzkan niat tidak ada syariatnya dalam syariat. Ya. Kita kemudian takbir Allahu Akbar. Ya. Di rakaat atau takbir yang pertama kita baca Al-Fatihah. Kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, Arrahmanir Rahim, Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Disirkan, bukan dengan dikeraskan. Ya. Kemudian kita bertakbir untuk yang kedua kalinya, Allahu Akbar. Apakah mengangkat tangan kembali atau tidak? Terjadi ikhtilaf. Jumhur mengatakan yang mengangkat tangan lagi. Dan ini adalah berasal dari perbuatan Abdullah bin Umar, sebagaimana mungkin tadi sudah dijelaskan di dalam penjelasan atau teori daripada ya tata cara penyerahan jenazah. Di takbir yang kedua kita mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Tabarik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Lalu kemudian kita takbir yang ketiga Allahu Akbar. Kita ucapkan doa. Ya banyak-banyak ya macam-macam doa daripada doa jenazah. Ya. Di antaranya yaitu Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afini wa'fu anhu wa'akrim nuzulahu wa'wasi' madkhalahu wa'wasi' madkhalahu wa'akrim nuzulahu wa'wasi' madkhalahu wa'abdilhu daran khairan min dari wa zawjan khairan min zawji wa ahlan khairan min ahli wa'adkhilhu al-jannah wa qini 'adzabannar. Ya, atau ada

0: doa-doa yang lainnya bisa kita sesuai dengan yang kita hafal. Kemudian kita takbir yang ketiga, Allahu Akbar. Untuk takbir yang keempat, maaf ya, ini adalah takbir yang keempat. Untuk takbir yang keempat, boleh kita membaca doa kembali. Jadi yang terakhir doa itu, Allahumma qil li hayyina wa majidina wa syahidina wa ghaibina wa unsana wa dakarina wa kabirina wa sagirina wa unsana wa dakarina. Allahumma man ahyaitu minna fahyi ala al-islam wa man tawafaitu minna fatawafahu ala al-iman. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la tudhillana ba'dahu. Dan boleh juga untuk takbir yang keempat ini tidak ada doa, namun langsung salam. Adapun tata cara salam, maka dengan dua cara. Yang pertama yaitu seperti salam dalam sholat, yaitu dua kali. Assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Atau cukup sekali ke kanan, assalamualaikum warahmatullahi. Ya, itu adalah tata cara salam. Dan yang sunnah dalam mengucapkan salam sebetulnya adalah disirkan dan tidak dikeraskan. Ya, itu adalah yang sunnah. Kemudian di masyarakat ada setelah sholat jenazah kembali dipimpin berdoa oleh imam, maka itu semua tidak ada dalilnya dalam syariat. Semua itu tidak ada dalilnya dalam syariat. Ya, bahkan itu semua diada-adakan. Yang sunnah setelah kita mensolatkan jenazah, maka segera kita ambil ya dan ditandu di dalam, dimasukkan ke dalam tandu, lalu kita ya membawa mayat tersebut dengan di atas tandu. Allah a'lam.
1: Kalau di Indonesia kan terkadang sebelum sholat ada ucapan terima kasih dulu pada ini dan yang lainnya, boleh-boleh saja ya, sebatas untuk apa namanya mereka. Tapi yang kebiasaan yang sangat buruk adalah ngamplopin orang sholat. Ya. Orang yang sholat itu diamplopin. Ini sebuah kebiasaan yang tidak pernah terkuat dengan Rasulullah, sahabat, wa tabi. Akhirnya masyarakat itu nggak mau nyelatin kalau nggak diamplopin. Ya, luar biasa. Maka masuklah kita kepada pembahasan apa? Ya, ittiba'ul janazah, ngikutin jenazah. Ketahuilah ya akhi, a'azzani Allah wa iyyakum, bahwa dalam masalah membawa jenazah ada beberapa perkara yang disunnahkan. Apa saja? Yang pertama, disunnahkan membawa jenazah itu dengan jalan yang agak cepat, bukan jalannya pelan-pelan, selangkah demi selangkah gitu kan, namanya juga pahlawan. Ya, itu semua tidak sesuai dengan sunnah. Ya, pernah dalam hadis Abu Bakar radhiyallahu anhu pernah melihat jenazah yang dibawa oleh beberapa orang-orang dengan begitu pelannya. Maka segera Abu Bakar mengejar dan mukulin orang-orang. Ayo cepat. Ya. Sesungguhnya kami dahulu di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya membawa jenazah hampir-hampir seperti lari. Ya, sampir bukan lari ya, pasti jalan cepat gitu. Tapi juga kata para ulama, jangan terlalu cepat. Karena nyusahin yang di belakang ketinggalan pada lari gitu. Jangan terlalu cepat. Ya, itu pun juga kurang bagus. Kemudian sunnah yang kedua ketika membawa jenazah, Pak, tidak disunnahkan membawa jenazah dengan ambulan, wala mobil, wala syekh. Sunnah membawa jenazah itu dengan berjalan kaki. Kecuali kalau tempat kuburannya jauh banget. Di Jakarta udah ada tempat kuburan mahal. Sampai orang di Jakarta itu ngontrak hidup maupun mati. Iya enggak? Mati juga ngontrak. Ya. Harus bayar tiap tahun. Akhirnya apa? Udahlah, enggak ada tanah, ini mahal lagi di Jakarta. Kita bawa aja ke pinggiran Jakarta. Jaraknya 60 km. Mau jalan kaki gempor. Gak apa-apa, karena darurat. Ya pada waktu itu gak masalah.
0: Alasan dibuat dengan apa? Bulan. Bila pada alasannya membawa mayat dengan ambulan itu tidak disunnahkan.
1: Bahkan Syekh Al-Albani mengatakan itu termasuk perkara bid'ah. Yang ketiga yang harus dipahami ketika membawa mayat, Pak. Rasulullah SAW melarang mengiringi mayat dengan suara dan api. Dengan apa? Dengan suara dan api. Di masyarakat kita, mengiringi mayat, membawa mayat itu sambil salawatan kenceng-kenceng. Iya tidak? Iya. Padahal Rasulullah SAW tegas melarang mengiringi mayat dengan suara dan api. Tapi aneh memang di masyarakat kita ini, sesuatu yang jelas-jelas dilarang kok malah dianggap sunnah gitu. Iya.
0: Masa gak boleh salawatan sih?
1: Ini kan bagus. Bukannya gak boleh salawatan, Mas. Ya, masalahnya Rasulullah melarang demikian. Yang keempat, ya, yang harus diperhatikan ketika mengiringi jenazah, tidak disunnahkan mayat itu ditutup oleh keranda. Tapi yang sunnah itu terbuka. Yang sunnah itu apa? Terbuka. Bahkan sebagian ulama seperti Syekh Al-Albani memasukkan termasuk bid'ah jenazah menutupnya dengan keranda. Jadi ketika dibawa itu terbuka aja begitu, semua orang bisa melihat. Supaya apa? Supaya dijadikan sebagai pelajaran. Orang bisa mengambil pelajaran. Yang kelima, sunnah dalam mengikuti jenazah, bahwa yang paling utama dalam mengikuti jenazah itu di belakang jenazah, bukan di depan, bukan di samping kanan dan kiri. Ya, boleh yang mengiringi jenazah di kanan dan kiri, nggak apa-apa. Ada riwayatnya yang sahih yang disebutkan Syekh Al-Albani. Tapi kata Syekh Al-Albani yang lebih bagus itu di belakang, karena namanya juga ngikutin ittiba'ul janaiz. Yang namanya ngikutin depan nggak apa-apa. Yang namanya ngikutin ya di belakang loh, dan itu lebih khusyuk juga. Ya. Ikhwatul Islam, azani Allah wa yakum. Kemudian yang kelima yang harus diperhatikan dalam ittiba'ul janaiz, yaitu wanita makruh hukumnya ngikutin jenazah sampai kuburan. Kata Ummu Athiyah, nuhina anittiba'il janaiz falam yu'zam alaina. Kami dilarang untuk mengikuti jenazah, tapi tidak dikuatkan larangan itu. Di Indonesia, perempuan-perempuan ikut pada kemana ke kuburan. Ya. Ini sebuah kesalahan yang besar ya, akhi, azan ya Allah. Baik, ini lima perkara yang harus diperhatikan ketika apa? Mengikuti jenazah. Setelah kita membahas mengikuti jenazah, masuk kepada menguburkan jenazah. Ini ada beberapa perkara, semua ini ada di buku ini. Silakan antum rujuk, tapi saya ringkas saja karena waktunya sudah tidak cukup. Pertama, yang harus diperhatikan dalam masalah penguburan jenazah, bahwa sunnahnya dalam menguburkan jenazah adalah di daerah dia meninggal dunia. Dan tidak boleh dipindahkan kecuali untuk maslahat. Dalilnya hadis yang diriwayatkan Abu Dawud dan yang lainnya, bahwa ketika kaum muslimin terbunuh di perang Uhud, maka masing-masing keluarganya membawa mereka untuk dikuburkan di Baqi. Maka Rasulullah pun menyuruh seseorang untuk menyeru siapa saja yang membawa jenazahnya, ya, hendaklah dikembalikan lagi ke tempatnya. Ini menunjukkan kata Syekh Al-Albani tidak boleh memindahkan atau menguburkan mayat di luar daerah yang dia meninggal padanya. Jadi kalau antum meninggalnya di Cilengsi, sunahnya dikuburkan di mana? Di Cilengsi. Kalau antum meninggalnya di Medan, sunnah ini bukan di sana. Kadang kalau di Indonesia kan emaknya, pokoknya kalau pulang, kita katakan itu tidak sesuai dengan sunnahnya adalah dia meninggal di sana, ya udah di sana, dikuburkan di sana. Kecuali kalau memang di sana negeri kafir, yang diakibatkan berakibat akhirnya seorang muslim dikuburkan dengan disatukan dengan orang-orang kafir, jangan, tidak boleh pada waktu itu. Iya. Yang kedua mas, dan masalah perkuburan, yang sunnah menguburkan mayat itu di perkuburan umum yang khusus kaum muslimin. Karena para sahabat dahulu tidak pernah di zaman Rasulullah atau sahabat tabi'in tabi'ut tabi'in bikin kuburan khusus keluarga di belakang rumah. Sering gak sih?
2: Iya.
1: Di belakang rumah ada kuburan khusus keluarga. Padahal yang sunnah itu apa? Kuburan itu bukan di lagi kalau kita lihat di Indonesia itu ya di depan rumah dikuburinnya atau di belakang rumah dikuburinnya. Padahal yang sunnah itu adalah di perkuburan umum. Itu yang sunnah. Akibat daripada tidak melakukan sunnah ini akibatnya apa? Akibatnya ya terkadang kalau dikubur di apa namanya di rumah dan yang lainnya kasihan. Masalahnya apakah boleh sholat di rumah yang ada padanya kuburan? Hukumnya hampir sama dengan masjid loh. Iya. Nah, tujuan daripada masjid adalah untuk sholat. Yang kedua akhirnya jarang didoain dan yang lain. Baik. Kemudian yang ketiga yang harus diperhatikan, tidak boleh mencampur adukan antara kuburan orang Islam dengan kuburan orang kafir. Kalau seperti di Jakarta, sebelah kanan kuburan orang Islam, sebelah kiri kuburan orang kafir, gimana? Kalau memang karena mungkin karena keterbatasan tempat, ya. Selama tidak disatukan, dalam artian disatukan tuh orang Islam sampingnya orang kafir, itu yang nggak boleh. Tapi kalau dibatasi oleh jalan, sebelah kanan orang kafir, sebelah kiri orang Islam, nggak masalah. Selama itu dikhususkan orang muslim dengan orang muslim saja. Yang tidak boleh itu dicampur adukan di situ, campur baur antara orang Islam dengan orang kafir. Wallahu a'lam hikmahnya apa, saya nggak tahu. Sebagian ulama ada yang memberikan hikmah, hikmahnya supaya mayat si mukmin itu tidak ya apa terganggu oleh adabnya mayat orang kafir. Kalau bertetanggaan ya menyebabkan si muslim itu terganggu. Allah ma'alam, ini masalah yang sifatnya gaib, hanya Allah yang maha tahu. Yang jelas tidak boleh disatukan kuburan pemukiman kaum muslimin dengan kuburan orang-orang kafirin. Iya. Nah ini perkara yang harus diperhatikan ya akhi dalam masalah perkuburan. Nah kemudian kita ya sampailah di kuburan, gotong mayat. Ketika sampai di perkuburan, disunnahkan mencopot sendal. Tapi itu tidak wajib, hukumnya sunnah saja. Karena Rasulullah SAW pernah melihat seorang laki-laki masuk ke perkuburan dengan memakai dua sendal sibtiyah. Maka Rasulullah sabda, ya sahibas sibtiyatain al-kisibtiyatain. Hai pemilik dua sendal setia, copot sendal itu. Iya. Tapi dalam riwayat, ya Rasulullah pernah masuk ke kuburan dan memakai sendal. Sehingga dijawab oleh para ulama bahwa larangan itu dikembalikan bermakna makruh. Adapun pembolehan, ya perbuatan Rasulullah itu menunjukkan boleh saja, tidak apa-apa. Kemudian yang harus diperhatikan ketika kita masuk ke perkuburan, mas, jangan sampai kita menginjak kuburan orang. Kenapa? Karena ada ancamannya dari Rasulullah. Dan yajlisa ahadukum ala jamrin jamra. Lebih baik seseorang duduk di atas apa? Bara api sehingga membakar bajunya dan membakar kulitnya, itu lebih baik daripada dia duduk di atas kuburan. Tidak boleh. Dia duduk, apa namanya, menginjak, itu semua tidak boleh. Nah, yang kita lihat di masyarakat, mereka itu sampai duduk-duduk di atas kuburan. Banyak sekali penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh masyarakat kita. Kenapa? Karena awalnya mereka yang tidak pahamnya mereka tentang sunnah Rasulullah. Kemudian yang mengikuti jenazah belum disunahkan untuk duduk sampai mayat diletakkan. Kalau mayat diletakkan baru boleh duduk. Sunahnya begitu. Adapun kalau jenazah lewat dan kita sedang berdiri lewat jenazah, ya terjadi ikhtilaf para ulama, apakah disunahkan berdiri atau tidak. Sebagian ulama mengatakan sunnah berdiri. Sebagian ulama mengatakan bahwa sunnah berdiri itu sudah mansukh. Dan ini pendapat yang dibela oleh Syekh Al-Albani, bahwasannya sunnah berdiri itu sudah mansukh, dan beliau berdalilkan dengan riwayat Ali bin Abi Thalib dan beberapa riwayat yang lainnya. Sedangkan Al-Hafidz Ibnu Hajar lebih condong kepada pendapat bahwa tidak mansukh, tapi itu hukumnya sunnah. Artinya yang dihapus itu hukum wajibnya saja. Ya, Allahumma. Kemudian ya akhi, ya, ketika telah sampai ke perkuburan, maka berarti kita sudah mau menguburkan ini. Ketahuilah bahwasannya kuburan yang disunahkan oleh Rasulullah SAW itu adalah yang pertama didalamkan, yang kedua diluaskan, ya, dan yang ketiga diberikan liang lahat. Diberikan apa? Liang lahat. Ya. Kata Rasulullah, "Ahmiku wa ausi'u." Dalamkan kuburan dan luaskan ia. Ya. Kemudian untuk liangnya mayat boleh dua. Boleh liang lahat dan boleh liang syak. Adapun liang lahat itu yang berada di pinggir. Itu namanya liang lahat. Kalau liang syak itu ada di tengah. Jadi kalau di kuburan digali lagi tengahnya. Paham tidak? Itu boleh dua-duanya, tapi yang paling utama kata para ulama liang lahat. Berdasarkan hadis Allah dulana wasyaqqu lil ghairina. Lahat buat kita dan syak itu buat selain kita. Biasanya kalau syak itu Pak dilakukan oleh orang Nasrani. Kenapa? Karena mereka menguburkannya pakai peti. Ya, pakai peti biasanya. Kemudian ya akhwal Islam, ketika sudah sampai di kuburan, maka yang boleh turun ke kuburan adalah yang tadi malamnya enggak jimak. Ketika Rasulullah SAW hendak menguburkan anaknya, maka Rasulullah SAW bersabda, "Man lam yuqarifal laila." Siapa tadi malam yang tidak berjima? Lalu seorang berkata, "Aku ya Rasulullah." Kata Rasulullah, "Anzil anta, turun kamu." Ya. Makanya kalau antum tadi malamnya berjima, enggak boleh turun. Emang kenapa Ustaz? Enggak boleh, Rasulullah mengatakan enggak boleh. Iya. Masalah kenapa, hikmahnya apa ya? Enggak tahu, Allah alam apa. Ya kita tidak paham. Kemudian Pak, mayat dimasukkan dari kaki kuburan. Ya kalau misalnya ini liang kubur, ya ini kepala, ini kaki. Maka si mayat itu, ini kepala mayat ya, ini kaki mayat. Dimasukkan dari sini. Yang dimasukkan kepala mayat dulu di sini, tapi dari kaki kuburan itu sunnahnya begitu. Jadi masukkan dari kaki kuburan tapi kepala dulu. Masukkan begitu. Kemudian disimpan di mana? Di liang lahat dengan dihadapkan ke kiblat. Dengan di apa? Dihadapkan ke kiblat, dan sebagian ulama mensunahkan untuk dibuka wajahnya dan diciumkan ke tanah. Dibuka wajahnya, ya, dan diciumkan ke tanah. Kemudian dikatakan oleh Syekh Surya Fauzan dalam kitab Muktasar Al-Mulaqat. Sekarang ini permasalahan, kalau kain kapan talinya itu wajib dibuka apa enggak? Keyakinan masyarakat wajib dibuka, sebab kalau nggak dibuka katanya jadi pocong. Ini keyakinan khurafat yang batil. Mesti gara-gara sering nonton ini sendal bolong, katanya jadi pocongan itu. Pernah Pak, sering terjadi pernah itu, ya, gara-gara mayat itu tidak dibuka. Akhirnya malamnya ada pocong. Akhirnya apa keyakinan masyarakat itu katanya mayat ini belum dibuka tali pocongnya. Akhirnya digali lagi besoknya, diambil tali mayatnya. Yang naudzubillah musibahnya lagi, tali mayat itu dikumpulin buat jimat. Kerjaan masya Allah ya, di Indonesia ini sudah bid'ah, kesyirikan, ya, berbagai macam penyimpangan yang tidak sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diturunkan, kemudian ya dihadapkan ke kiblat, dibuka wajahnya. Adapun tali mayat tidak ada kewajiban untuk dibuka. Silahkan dibuka dan tidak dibuka pun tidak apa-apa. Tidak apa-apa karena tidak ada dalil yang mewajibkan, tidak pula yang mengharamkan. Para ulama hanya mengatakan yustahabu. Syekh Fauzan juga mengatakan begitu. Disukai supaya tali itu dibuka untuk memudahkan penghancuran. Ya. Itu aja alasannya. Apabila tidak ada dalil sama sekali. Tidak ada dalil yang mengatakan harus dibuka tali pocong itu. Ya. Tidak dalil. Kemudian Pak, setelah dihadapkan ya untuk menguatkan si mayat, biasanya dibikin bola-bola tanah segede-gede gini, gede puruk biasanya ini ya, untuk mengganjal di kepalanya, di lehernya, di badannya supaya tidak ngebublak ke sini. Ya. Itu simpan baik-baik. Kemudian sediakan papan-papan. Kalau di Saudi itu bukan papan. Untuk menutup liang lahat tuh batu atau beton. Kenapa? Itu lebih kuat. Kenapa? Kalau papan paling berapa bulan juga tapuk hancur. Tapi kalau beton tidak, dia tidak hancur. Ataupun batu dia tidak hancur. Kalau di sana tuh di Saudi begitu, ditutupnya pakai batu-batu besar panjang-panjang. Tutup, tutup, tutup, tutup. Itu lebih bagus daripada sebatas papan-papan. Tapi kalau memang tidak ada batu, ya pakai papan nggak masalah. Kalau misalnya susah ya untuk cari batu yang gede-gede, ya udah seadanya aja. Pakai apa? Papan-papan ya ditutup. Atau pakai bambu-bambu. Biasanya bambu-bambu begitu. Kemudian setelah selesai di bambu-bambukan ditutup selesai, maka semua hadirin disunahkan untuk mengambil tanah. Kemudian ditaburkan ke arah kepalanya, ya, tiga kali. Semua hadirin sunahnya begitu. Sebelum apa dikuburkan. Lalu kemudian barulah sedikit demi sedikit. Nah kalau mayatnya perempuan, memang sebagian ulama katakan disunahkan pakai penutup. Kenapa? Supaya jangan sampai terlihat salah satu aurat dari bagian tubuh si mayat. Dan ini para ulama menyetujuinya. Kenapa? Supaya tidak terlihat sebagian aurat si mayat. Biasanya kalau di Indonesia memang betul, ya, untuk mayatnya perempuan itu dipakai penutup dia. Ini jangan sampai tertutup begitu. Cuman kesalahan-kesalahan di Indonesia apa? Sebelum dikuburan, dikuburkan diazanin dulu, Allahu Akbar, Allahu Akbar gitu. Itu hadisnya tidak ada yang sahih. Hadis tentang mengadzankan mayat yang mau dikuburkan itu hadisnya lemah, sehingga tidak disunnahkan. Ya, ini masalah yang berhubungan dengan masalah hukum, Pak. Karena kalau kita katakan hukumnya apa, sunnah apa bukan, sunnah. Sedangkan sesuatu yang sunnah itu tidak boleh ditetapkan kecuali dengan hadis yang sahih. Ya. Kemudian mulailah dikuburkan. Yang sunnah menguburkan itu dengan tanah kuburan, tanah galian, bukan tanah dari selainnya. Mulai sedikit demi sedikit, yang di bawah mengeras-keraskan, keras-keraskan sambil diinjak-injak. Ya. Terus sampai kemudian disunnahkan itu ditinggikan sejengkal. Lebih dari sejengkal haram. Ya, karena Ali bin Abi Thalib berkata, aku diperintahkan Rasulullah untuk untuk meratakan kuburan. Artinya yang melebihi sejengkal. Dan sunnahnya ya akhi, bentuk kuburan itu seperti gunung, di atasnya naik melandai ke bawah. Itu yang sunnah. Tapi boleh juga musattah, seperti atap, seperti begini, segi empat. Boleh dua-duanya. Tapi yang dilakukan oleh para sahabat seringnya itu musannam, yaitu yang seperti gunung, seperti gini. Itu kebiasaan. Maka boleh dua-duanya selama tidak lebih dari sejengkal. Iya. Kemudian ya akhul Islam, kesalahan setelah penguburan apa? Ditalkin. Karena talkin mayat itu hadisnya ya sangat-sangat lemah. Bahkan sebagian ulama mengatakan itu bid'ah. Hai mayat, ucapkan kalau kamu ditanya siapa Rabbmu, katakan Allah. Siapa nabimu? Nabi Muhammad. Apa agamamu? Islam. Percuma, Mas. Mayat itu tidak bisa menjawab pertanyaan malaikat dan munkar dan nakir kecuali dengan amalan waktu di dunia. Mereka yang mentalkin mayat berhujah, loh, si mayat ini mendengar perkataan kita, loh. Bukankah Rasulullah mengatakan bahwa mayat itu mendengar suara terompah kaki orang yang mengantarkannya? Kalau dia mendengar, ya ini kesempatan, hai mayat, ucapkan Allah lah, apa, siapa Tuhanmu, Allah. Kita katakan, Mas, walaupun dia mendengar, tetap saja dia tidak akan mampu mengucapkannya kalau dia itu selama hidupnya ya tidak mengenal Allah. Sebab yang mempengaruhi dia bisa atau tidaknya untuk ya menjawab pertanyaan mereka munkar dan nakir itu amalan solehnya waktu di dunia. Sehingga talqin itu tidak ada manfaatnya sama sekali. Ya. Nah, setelah kuburan diselesaikan, Pak, maka cari batu besar untuk apa? Jadi penanda. Itu di atas kepalanya, biasanya di arah kepalanya. Ini berdasarkan hadis Rasulullah memberikan tanda kepada kuburan saudaranya Uthman bin Mad'un. Kemudian Rasulullah bersabda, "Li ata'allam qabru akhi," untuk aku tandai bahwa ini kuburan saudaraku. Adapun memberikan batu nisan, dikasih nama di situ. Makelem binti Asmar mati tanggal segini, gini. Itu semua perkara yang baru ada. Jadi di akhir-akhir abad kedua Hijriah. Kedua Hijriah. Ya. Di akhir-akhir abad kedua Hijriah itu baru muncul di zaman itu. Ya. Al-Hakim Abu Abdullah mengatakan bahwa perbuatan ini sudah dilakukan oleh kaum muslimin semenjak zaman tabi'in. Tapi dikomentari oleh Adz-Dzahabi, di zaman sahabat tidak ada. Itu muncul pada zaman sebagian tabi'in, barangkali kata Adz-Dzahabi belum sampai kepada mereka hadis yang melarang menulis di kuburan. Karena ada hadis yang dikutip Abu Dawud dan yang lainnya, Rasulullah melarang untuk mensemen kuburan, memberikan lampu, memberikan tulisan, nggak boleh. Itu dilarang Rasulullah SAW.
0: Yang ada sekarang bagaimana Pak? Kuburan itu kesalahannya apa? Bentar kesalahannya. Untuk kuburan dikasih semen, di semen. Bahkan ada orang yang memang usahanya bikin apa? Nisan. Ini jelas usaha yang tidak halal. Kenapa demikian? Karena nisan itu tidak sesuai dengan syariat. Dan kuburan pun tidak boleh dikasih seperti itu. Terus gimana Ustaz kalau dibiarkan bagi kuburan itu takutnya dikorek-korek sama ayam atau digigit sama anjing? Karena begitu Syekh Al-Albani mengatakan boleh pinggir-pinggirannya saja pakai batu sebatas itu. Kemudian Pak, kenapa dalam Islam kuburan itu tidak boleh dinisan, tidak boleh disemen seperti yang ada di kuburan baki? Untuk pernah lihat di baki itu kalau kemudian kuburannya paling cuma dikasih batu aja deh, yang atas aja kan. Ternyata ada hikmah yang agung. Apa hikmahnya? Yaitu kata para ulama bahwa kuburan kalau sudah hilang tanda-tandanya maka boleh dipakai lagi. Di kuburan itu kalau sudah hilang tanda-tandanya, sudah hilang batunya, juga tak pergi kemana, dan tak kelihatan lagi nih kuburan apa bukan, kalau tak lama boleh digali lagi dan dipakai lagi. Makanya lihat di kota Madinah, kuburan Baqi itu tidak pernah ada penguasa, sedemikian itu juga. Tapi setiap kali meninggal, dikuburkan di situ lagi. Kenapa? Mereka mencari kuburan yang sudah hilang tanda-tandanya, sudah tidak ada sama sekali tanda-tandanya hilang, itu digali lagi. Kemudian lagi setelah selesai, yang disunahkan adalah ya hadirin berdiri sebentar mendoakan si mayat, dan boleh juga duduk-duduk hadirin di situ, dan salah seorang ceramah mengingatkan tentang kematian. Boleh. Hal itu pernah dilakukan Rasulullah SAW ketika Rasulullah selesai menguburkan jenazah seorang Ansar, maka Rasulullah pun duduk-duduk bersama para sahabatnya di sekeliling kuburan. Dan Rasulullah bersabda bercerita tentang kisah kematian orang Islam dan kematian orang kafir. Di dalam hadis Umar bin Azib, bahwasanya Rasulullah bersabda seorang mukmin apabila sedang menuju kepada kematiannya dan meninggalkan kehidupan dunianya kepada Rasulullah, maka akan didatangi malaikat yang berwajah putih bersih, ya. Lalu kemudian mereka pun duduklah sejauh mata memandang. Lalu datang malaikat maut dengan wajah yang paling indah. Lalu kemudian malaikat maut duduklah di kepala si mayat. Lalu kemudian ya malaikat maut itu mengeluarkan roh si mayat itu ya, dengan mudahnya. Lalu dia pun keluar seperti apa air yang keluar dari teko. Paksa tarafnya doang yang sakit, maksudnya ya, tapi setelah sakarat sudah dia keluar seperti air yang keluar dari teko. Ketika sudah keluar air itu kata rohnya, maka malaikat-malaikat yang wajahnya putih itu segera merebutnya, dan kemudian roh itu disimpan dalam kain kafan yang dibawa dari surga. Lalu diangkat naik ke langit. Di setiap yang mereka naik, maka di setiap langitnya ya roh mayat itu kata Rasulullah diikuti oleh para malaikat dan para roh sampai ke langit yang ketujuh. Lalu Allah berfirman, kembalikan hamba-Ku ke dunia, karena Aku ciptakan dia dari dunia dan akan kembalikan ke sana. Yang dibalik di bawah lagi dari mereka itu sampai ke bulan. Kata Rasulullah, ada pun orang kafir kalau dia menuju kehidupan akhirat dan meninggalkan dunia, akan diangkat oleh malaikat dengan wajah yang hitam kelam.
2: dengan membawa kain kapan dan kaki merata. Kemudian datanglah malaikat maut dengan wajah yang seram. Lalu dia duduk di bagian di sebelah kepalanya dan dicabutnya nyawanya itu serta kata Allah seperti mencabut besi yang berduri di dalam bol yang basah. Mana? Besi yang berduri dalam bol yang basah. Ini apa? Orang kafir itu bisa sakaratnya 3 hari loh. Ya. Sakitnya bukan cuma sakarat, bahkan ketika keluar rohnya justru sakit sampai berubah. Kalau orang beriman, sakitnya pas sakarat doang. Tapi setelah sakarat, mudah. Ya. Orang kafir tidak. Sehingga apabila rohnya keluar kata Rasulullah, seberapa malaikat-malaikat itu yang wajahnya kita langsung berdunia lalu kemudian diangkat ke langit, ternyata pintu langit semua ditutup. Ini ya, Islam Rasulullah bercerita tentang orang beriman dan orang kafir di kuburan. Itu berarti boleh ya, setelah selesai pengumuman ayat dihadirin duduk dulu, kemudian ada seorang yang ceramah mengingatkan kematian, ya, mengambil pelajaran dari situ, tidak selesai itu pulang. Tidak ada istilah ada acara tahlilan malam syahid. Pulang masing-masing ke rumah. Keluarkan ayat itu masing-masing. Barangkali itu saja ya. Sebenarnya ada pembahasan lain tentang Asia, ya, dan yang lain itu.

0: atau balik? Ini.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد أيها الإخوة pada pagi hari yang cerah ini kita akan membahas masalah yang sangat besar mengenai agama kita Al-Islam. Apa yang dimaksud dengan Al-Islam itu? Ada sebuah kitab yang pernah saya susun dengan judul Al-Islam Kemudahan dan Kesempurnaannya. Dalam rangka menjawab sebuah pertanyaan, apakah Islam itu? Apa Islam itu? Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam pernah ditanya oleh Malaikat Jibril alaihi salatu wassalam dalam hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Muslim pada kitab ini halaman 11. Mal Islam, apa Islam? Beliau menjawab bahwa Islam itu adalah an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimus salah wa tu'tiyaz zakah wa tasuma Ramadan wa tahujjal baita in istata'ta ilayhi sabila. Itulah Islam. Jawaban yang diberikan Nabi sallallahu alaihi wasallam atas pertanyaan Malaikat Jibril. Islam adalah an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Engkau bersaksi bahwa tidak ada satupun ilah, yakni Tuhan yang berhak diibadati dengan benar melainkan Allah, dan bahwa Muhammad adalah utusan Allah. dan engkau mendirikan salat dan mengeluarkan zakat dan saum di bulan Ramadan dan menunaikan ibadah haji jika engkau sanggup berjalan ke sana. Itu Islam. Asasnya adalah an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Bahwa kita tidak boleh beribadah kepada apa dan siapapun juga melainkan hanya kepada Allah saja. Ini makna dari la ilaha illallah. La ma'budu bihaqqin illallah. Tidak ada yang diibadati, tidak ada yang disembah melainkan Allah. Tidak ada satupun yang diibadati dengan benar melainkan Allah. Ini makna la ilaha illallah. Meniadakan, menafikan segala sesembahan yang disembah oleh manusia, yang diibadati oleh manusia, ditiadakan, dinafikan, karena seluruh peribadatan itu batil, tidak benar. Yang benar hanya peribadatan kepada Allah. Ulama mengatakan la ilaha la ma'budu bihaqqin. Tidak ada satupun yang diibadati dengan benar. Karena di sana ada begitu banyak manusia beribadah kepada selain Allah, menyembah kepada selain Allah. Mereka menjadikan berhala-berhala sebagai Tuhan-Tuhan yang mereka sembah. Makhluk-makhluk Allah mereka jadikan sebagai Tuhan. Mereka beribadah kepada selain Allah. Maka ditiadakan semuanya itu batil. Kecuali peribadatan kepada Allah. La ma'budu bihaqqin illallah. Tidak ada yang diibadati dengan benar melainkan Allah. Asas dari kalimat la ilaha illallah, kalimat thayyibah, kalimatul taqwa, kalimatul ikhlas, la ilaha illallah. Bahwa kita tidak boleh beribadah kepada siapapun juga melainkan hanya kepada Allah. Dan kita kufur terhadap segala sesembahan selain Allah, yang disembah selain Allah. Ini la ilaha illallah. Oleh karena itu, kalimat ini sangat dipahami oleh kaum musyrikin. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdakwah, mereka paham makna la ilaha illallah. Karena risikonya adalah hancurnya segala sesembahan mereka yang biasa mereka sembah, yang ada di hadapan mereka ratusan berhala ada di sekitar Ka'bah. Oleh karena itu mereka mengatakan pada surat As-Saffat ayat 35, innahum kanu idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innahum kanu, sesungguhnya mereka dahulu di dunia, ini ketika mereka sampai di akhirat, dahulu di dunia, idza qila lahum, apabila mereka diperintah, didakwakan la ilaha illallah, ini dakwah yang besar, ini Islam, mendakwakan la ilaha illallah, karena tidak ada kekuatan, tidak ada kejayaan, tidak ada kemuliaan, tidak ada kesenangan, tidak ada kebahagiaan tanpa la ilaha illallah. Dengan sebab la ilaha illallah, Allah tegakkan langit dan bumi dan segala yang ada di antara keduanya, dan Allah utus seluruh para nabi dan rasul untuk mendakwakan la ilaha illallah. Orang-orang kuffar Quraisy paham makna la ilaha illallah, yang pada hari ini sebagian, kalau tidak mau dikatakan sebagian besar kaum muslimin tidak paham la ilaha illallah. Karena itu mereka meminta-minta kepada orang-orang yang telah mati, mendatangi kubur-kubur tertentu, dan mereka meminta langsung kepada orang-orang yang telah mati, dan sebagian meminta kepada jin dan syaitan. Ini menafikan, meniadakan la ilaha illallah, menunjukkan bahwa sebagian dari kita tidak paham la ilaha illallah. Ketika orang-orang kufar Quraisy saat itu paham perkataan la ilaha illallah, karena itu Allah katakan, innahum idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun, mereka sombong, membesarkan diri mereka, menunjukkan bahwa mereka paham apa yang dimaksud dengan la ilaha illallah. Hanya Allah yang mereka ibadati, kepada Allah mereka berserah diri, hanya kepada Allah mereka takut, dan seterusnya. Dan mereka tidak mau, mereka menolak. Akhirnya mereka menyesal dengan penyesalan yang tidak ada gunanya lagi. Innahum kanu idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun. Oleh karena itu para sahabat ridwanullah alaihim jami'an, ketika mereka masuk Islam dan mereka orang-orang Arab, mereka paham la ilaha illallah, maka mereka meninggalkan segala sesembahan yang di masa jahiliyah mereka menyembahnya. Hanya kepada Allah mereka ruku, mereka sujud. Kaum muslimin harus belajar kembali makna la ilaha illallah, agar dapat mereka menerapkan dalam hidup dan kehidupan mereka. Sebab apa yang kita lihat, kita saksikan, kita dengar dari perbuatan sebagian kaum muslimin menyalahi la ilaha illallah,

Mereka telah, sebagian dari mereka telah mengadakan penyembahan terhadap manusia. Mengkultuskan seseorang yang telah mati, yang dianggap besar, dianggap mulia. Mereka bersimpuh di kuburnya, meminta-minta, dan seterusnya. Seperti yang kita saksikan. Dan ini menunjukkan bahwa mereka tidak paham La ilaha illallah. Alangkah besarnya La ilaha illallah itu. Alangkah tingginya dan mulianya La ilaha illallah. Dan kita perlu belajar banyak untuk memahami, kemudian mengamalkan, menerapkan dalam hidup dan kehidupan kita La ilaha illallah. Mentauhidkan Allah. Inilah Islam. Syahadat yang bagian yang pertama, an tashhada an la ilaha illallah. Tidak ada Islam tanpa syahadat la ilaha illallah. Bagian yang kedua, wa anna Muhammadur Rasulullah. Tidak ada Islam tanpa persaksian terhadap kenabian dan kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa anna Muhammadar Rasulullah. Apa makna syahadat ini? Syahadat kepada Muhammad. Apa maknanya? Tentu pengakuan kita, kita meyakini, mengimani, menyaksikan bahwa beliau adalah utusan Allah. Sebagai utusan Allah, tentu kita tidak beribadah kepada Allah kecuali dengan apa yang Allah syariatkan melalui lisan beliau. Kalau bagian yang pertama kita mentauhidkan Allah, Allah diibadati. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak diibadati. Yang diibadati adalah Allah. Tidak boleh kita beribadah kepada siapapun juga, hatta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diimani, kita imani, kita cintai, kita ikuti, kita taati, kita besarkan dan kita muliakan, tapi kita tidak menyembah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam beragama Islam, kita mentauhidkan Allah. Tidak boleh kita menyembah kepada apapun dan siapapun juga kecuali hanya kepada Allah. Dan dalam beribadah kepada Allah, kita mengikuti syariatnya, mengikuti apa kata Allah melalui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah diibadati, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diikuti. Di dalam beragama, ketika kita mentauhidkan Allah, tidak ada yang kita sembah kecuali hanya kepada Allah, maka kita mentauhidkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam pengikutan. Hanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita ikuti dalam beragama Islam ini, karena beliau adalah rasul yang Allah utus untuk seluruh umat manusia, membawa agama yang besar yang juga dibawa oleh para nabi dan rasul.
tauhidul ittiba'. Tauhidul ittiba' hanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita mengikutinya, kita beragama. Apa kata beliau? Kita tidak mengikuti yang selainnya. Semua manusia wajib mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika Allah telah mengutus beliau untuk seluruh umat manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul in kuntum tuhibbun Allah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum." Katakan jika memang kamu benar mencintai Allah, fattabi'uni. Ittiba'lah, ikutilah aku. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diikuti. Setelah diimani, dicintai, dimuliakan, ditaati, diikuti. Tidak disembah. Karena itu beliau melarang umatnya untuk dengan sengaja mengadakan perjalanan ke tempat-tempat tertentu untuk mencari barakah dan keutamaannya. Sengaja disiapkan kendaraan untuk safar kecuali di 3 buah masjid. لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد. Tidak boleh disiapkan kendaraan untuk berangkat safar mencari keutamaan, keberkahan ke suatu tempat yang dianggap barakah, yang dianggap oleh manusia mulia, seperti umpamanya kuburan dan lain sebagainya. Tidak boleh kecuali kepada 3 buah masjid. Masjidil Haram wa Masjidil Aqsa. Ke Masjidil Haram, kemudian ke masjidku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ke Masjidil Aqsa. Hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam hadis yang lain beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "La taj'alu qabri 'aidan." Jangan kamu jadikan kuburku sebagai tempat perayaan yang didatangi pada waktu-waktu tertentu kemudian akan menimbulkan pemujaan. Tidak boleh. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarangnya karena Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak diibadati. Yang diibadati hanya Allah. لا معبود بحق إلا الله. Kali itu ni syahadat, لا إله إلا الله. Nabi diimani, dicintai, dimuliakan, ditaati, diikuti. Jadi kalau kita beragama kepada Allah, beragama Islam, yang kita ikuti Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam dalam beragama, bukan manusia. Manusia menyampaikan dari Nabi. Tidak boleh kita mengikuti fulan, fulan, fulan. Tidak. Tapi kita mengikuti Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Karena itu yang Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan sebagai bukti cinta kita kepada Allah, maka kita mengikuti Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam.

Maaf kepada para jemaah agak merapat karena jemaah masih ada yang datang. Tolong diisi tempat yang agak ke depan lagi. Tolong karena jemaah masih banyak yang datang agak merapat ke depan sedikit. Kemudian kepada mobil Pios BE 1202 FB tolong di

Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dalam hadis yang cukup banyak, sebagiannya diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, la'natullah 'alal yahud wan nasara. La'natullah 'alal yahud wan nasara. Ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Laknat Allah kepada Yahudi dan Nasara yang telah menjadikan kubur nabi-nabi mereka sebagai masjid-masjid. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang umatnya berbuat mengerjakan seperti perbuatan ahlul kitab yang mengadakan pemujaan terhadap kubur nabi-nabi mereka. Bagaimana kalau yang bukan nabi? Tentu lebih tercela lagi. Karena para nabi dan rasul tidak disembah, tidak boleh disembah, tidak boleh diibadati. Para nabi dan rasul itu yang diakhiri dengan kenabian dan kerasulan nabi kita yang mulia Muhammad alaihi wassalatu wassalam, diimani, diyakini sebagai seorang nabi dan rasul. Dan tidak akan ada nabi lagi setelah beliau. Kata beliau dalam hadis mutawatir, la nabiyya ba'di. Tidak akan ada nabi lagi setelahku. Maka segala seruan, pengakuan ada nabi lagi setelah nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah kekufuran yang nyata dan besar. Kemudian kita mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam, memuliakan dan membesarkan, tapi kita tidak beribadah kepada beliau. Kita tidak mengatakan kepada beliau apa yang menjadi hak Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tidak berbuat kepada beliau apa yang sebenarnya menjadi hak Allah. Saya berikan contoh. Mu'az bin Jabal bersama kawan-kawannya radhiyallahu anhum pulang dari negeri Syam. Di negeri Syam mereka melihat para sahabat, para orang-orang Nasrani sujud kepada uskup-uskup mereka, sujud kepada batrik-batrik mereka, tokoh agama dan pembesar mereka. Maka Mu'az bin Jabal dan kawan-kawannya mengatakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih berhak untuk kita sujud kepada beliau. Sepulang ke Madinah, sesampai di Madinah, Mu'ad langsung sujud kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya ingin memuliakan, ingin membesarkan, ingin meninggikan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau orang-orang Nasrani itu sujud kepada batrik-batrik mereka, maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lebih berhak untuk disujuti. Nabi sallallahu alaihi wasallam membiarkannya? Tidak. Nabi menegur Mu'az. Ma hadza ya Mu'az? Apa ini ya Mu'az? Yani kenapa engkau langsung sujud kepada aku? Kemudian Mu'az memberikan penjelasan. Terjadi di Syam sana, orang-orang Nasara sujud kepada batrik-batrik dan uskup-uskup mereka. Maka engkau lebih berhak kami sujud kepadamu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la taf'al. Jangan kau ulang lagi, jangan kau kerjakan ini lagi. Kalau boleh, kata beliau,
manusia sujud kepada manusia, makhluk sujud kepada makhluk, niscaya akan aku perintahkan istri untuk sujud kepada suami. Tapi tidak ada sujud di dalam syariat kita ini, tidak ada. Tujuan Mu'adz baik, niat Mu'adz tentu baik, ingin mengagungkan, menghormati Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Tapi mengagungkan, memuliakan, menghormati, meninggikan Nabi sallallahu alaihi wasallam harus sesuai dengan syariat, harus disetujui oleh beliau yang akan kita muliakan. Karena itu, lihat perbuatan Mu'adz dengan tujuan yang baik tapi salah, disalahkan. Karena meninggikan beliau ada caranya, tidak boleh melampaui batas. Yang disujuti adalah Allah. Manusia boleh ruku dan sujud hanya kepada Allah, tidak kepada manusia, hatta dia seorang Nabi dan Rasul. Kita hanya ruku dan sujud hanya kepada Allah. Kita ruku dan sujud hanya kepada Allah, tidak kepada manusia, hatta kepada Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam tidak boleh. Semua sudah diatur dalam agama. Peribadatan mutlak hanya kepada Allah. Penyembahan mutlak hanya kepada Allah, tidak kepada yang selain Allah. Apabila kita melanggar ini, kita sertai juga yang lain dalam peribadatan, maka kita telah melakukan kesyirikan.

Contoh yang lain, perkataan, kalau itu perbuatan, ada perkataan. Dalam hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Ahmad, juga Al-Imam Ibn Majah dan lain-lain imam ahlul hadis, sebagian wanita pernah mengucapkan di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa fina nabiyyun ya'lamu ma fi ghadin." Di tengah-tengah kita ada seorang nabi yang mengetahui apa yang akan terjadi esok. Langsung ditegur oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Jangan ucapkan perkataan yang seperti itu." Karena mengetahui perkara yang gaib adalah hak Allah, menjadi kekhususan Allah. Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam tidak tahu perkara yang gaib tanpa wahyu dari Allah. Maksud wanita ini ingin meninggikan, memuliakan Nabi. Bahwa di tengah-tengah kita ini ada seorang Nabi yang mengetahui apa yang akan terjadi besok. Langsung ditegur. Tidak patut mengucapkan perkataan yang seperti itu. Tidak ada satupun makhluk yang mengetahui perkara yang gaib di langit dan di bumi selain Allah. Hanya Allah yang tahu. Dan ini menjadi kekhususan Allah. Tidak boleh dicampuri sedikit pun juga oleh makhluk manusia. Hatta dia seorang nabi, dia tidak tahu. Nah, ini makna yang besar. La ilaha illallah adalah bagian peribadatan. Bahwa kita tidak beribadah kecuali hanya kepada Allah. Nah, kita kaum muslimin dan muslimat harus dan perlu belajar banyak tentang makna la ilaha illallah dan Muhammadur Rasulullah. Syahadat yang pertama adalah peribadatan mutlak hanya kepada Allah. Tidak boleh dimasuki oleh siapapun juga, disertai oleh siapapun juga, kita sertai siapapun juga dalam beribadah kepada Allah. Tidak boleh, karena kita akan melakukan kesyirikan. Sekecil apapun, perhatikan dalam sebuah hadis sahih, di antaranya diriwayatkan oleh Imam Ahmad, ada seseorang berkata di hadapan Nabi, "Masya Allah wa syi'ta." Apa yang Allah kehendaki dan apa yang engkau kehendaki. Mendengar itu Nabi SAW marah. "Aja'altani lillahi niddan." Engkau jadikan aku tandingan bagi Allah. "Fakul masya Allah wahdah." Katakan apa yang Allah kehendaki saja semata. Karena orang itu mengucapkan apa yang Allah kehendaki dan yang engkau kehendaki wahai Rasulullah. Menyertakan kehendak Allah dengan kehendak makhluk tidak boleh. Nabi SAW katakan, engkau jadikan aku tandingan bagi Allah, karena kehendak Allah lebih dahulu, kehendak makhluk kemudian. وَمَا تَشَاءُنَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ. Kata Allah, kamu tidak menghendaki kecuali apa yang Allah kehendaki. Kehendak kamu terkemudian dari kehendak Allah. Kehendak Allah dulu. Ketika orang itu mengucapkan "Masya Allah wa syi'ta", apa yang Allah kehendaki dan engkau kehendaki, langsung Nabi SAW mengatakan, perkataanmu telah menjadikan aku tandingan bagi Allah. Gak boleh. Itu baru ucapan. Allah yang berhak dimintai,
disembah, doa, doa dalam bab, doa dalam peribadatan, doa dalam masalah permintaan tidak boleh disertai dengan yang lain. Berapa banyak kita lihat kaum muslimin meminta-minta kepada makhluk, orang-orang yang telah mati, yang dianggap oleh sebagian manusia mulia, mereka minta langsung di situ, dan itu kesyirikan yang besar, dan itu menafikan la ilaha illallah, menunjukkan kita kaum muslimin tidak paham la ilaha illallah, tidak paham Islam. Karena Islam tegak la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ini sebab terbesar mengapa kita mundur, mengapa kita lemah, mengapa kita tidak memiliki kekuatan. Karena kekuatan itu ada pada la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kita memahaminya, memiliki ilmunya, ilmu al-fahmu, hakikat ilmu itu paham, kemudian menerapkan dalam hidup dan kehidupan kita. La ilaha illallah. Baca antum kitab tauhid yang dikarang oleh ulama ahlus sunnah. Baca apa makna la ilaha illallah. Terapkan dalam kehidupan kita, keluarga kita, keluarga-keluarga kaum muslimin. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ini kebesaran Islam. Dan ini yang menyebabkan kita mundur jauh ke belakang. Ketika kita meninggalkan la ilaha illallah,

peribadatan hanya kepada Allah. Tidak boleh kita menyertai yang lainnya. Muhammadur Rasulullah mutlak ittiba. Kita mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita tidak menyembah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita tidak beribadah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita imani, kita yakini, kita muliakan, kita besarkan, kita tinggikan, kita berselawat kepadanya dengan selawat yang diajarkan oleh beliau. Dan kita taati. Kita ikuti apa kata Rasul. Begitu cara beragama seorang muslim. Ini makna syahadat Muhammadur Rasulullah. Kalau dia akan beribadah, apa kata Rasul? Bukan apa kata fulan dan fulan. Tidak. Apa kata mazhab ini, kata mazhab enggak. Apa kata Rasul? Itu pertama. Setelah qala Allah. Ini makna Muhammadur Rasulullah. Kalau setiap muslim ketika dia diajarkan sebuah keyakinan atau perkataan atau perbuatan yang berkaitan dengan agama, dia bertanya, apa kata Rasul tentang keyakinan ini? Apakah Rasul mengajarkannya? Apakah Rasul mengajarkan perkataan ini, perbuatan ini? Maka mulia mereka. Kalau prinsip orang Islam seperti itu. Qala Allah wa qala Rasul. Qala Allah wa qala Rasul. Bukan kata fulan, kata fulan, kata ini. Tidak akan pernah ada habisnya. Pertama, seorang muslim harus bertanya dan mengatakan, apa kata Allah, apa kata Rasul. Bukan apa kata kiai, bukan apa kata ustaz, bukan apa, enggak. Semua menyampaikan wajib dari Rasul. Ini makna Muhammadur Rasulullah.

panjang juga kita bicara ni. Antashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimus salat wa tuqimus salat wa tu'tiyaz zakah wa tasum Ramadan wa tahujjal bait in istata'ta ilayhi sabila. Ini yang kita kenal dengan arkanul Islam. Asasnya adalah antashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian kau mendirikan salat, ibadah badaniyah, peribadatan terbesar setelah syahadatain. Hablum minallah, perintah yang sangat besar. Karena itu seseorang tidak boleh meninggalkan salat sejak usia dia 7 tahun. Wajib orang tuanya memerintahkannya untuk salat. Kalau dia meninggalkan, dia tidak berdosa karena dia belum balik. Kewajiban itu ada pada orang tua memerintahkannya. Perintahkan salat. Tentu tidak sekedar memerintahkan, tapi harus diajarkan. Sebelum salat ada wudu, maka diajarkan wudu. Sejak usia 7 tahun, tidak boleh lagi meninggalkan salat. Sebelumnya tidak diperintah.

Orang tua tidak berkewajiban, tetapi memberikan pendidikan, pengarahan, contoh. Saat usia 7 tahun, maka kewajiban datang kepada orang tua. Sebelumnya tidak wajib. Kalau dia tidak perintah, tidak apa-apa, dia tidak berdosa. Kalau dia perintah, bagus untuk pendidikan. Tapi tidak ditekankan. Usia 7 tahun, wajib. Terkena kewajiban kepada bapak. Memerintahkan anaknya salat. Anak tidak terkena kewajiban. Bapaknya perintahkan, diajarkan wudu, salat terus. Sampai usia 10 tahun, kalau dia meninggalkan, maka boleh dipukul. Dengan pukulan yang tentu yang untuk sekedar pendidikan, menunjukkan bahwa orang tua mempunyai kekuasaan. Usia 10 tahun belum wajib karena belum balig. Tapi berbeda usia 7 sampai 10, beda. Sudah semakin mengerti, berakal. Lihat kebesaran salat ini. Yang sebagian kaum muslimin, bukan hanya anak usia 7 tahun, 10 tahun, tapi orang-orang dewasa, pemuda-pemuda kita meninggalkan salat setiap hari. Ini pun sebab kelemahan Islam kita kaum muslimin. Karena tidak menegakkan ketaatan kepada Allah dan Rasulnya yang telah memerintahkan kita untuk salat. Kadang-kadang satu keluarga, ayahnya salat, anaknya tidak salat. Ada yang anaknya salat, ayahnya tidak salat. Setiap hari kita saksikan dengan mata dan kepala kita, sebagian saudara-saudara kita yang sehat, segar, kuat, tidak sholat. Tidak sholat. Perintah sholat demikian besarnya. Berpuluh ayat berulang kali memerintahkan sholat, berbicara tentang sholat. Bahkan inilah yang membedakan kita dengan orang-orang di luar Islam. Dalam sebuah hadis sahih, di antaranya diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi dan Al-Imam Ahmad, beliau sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Al-ahdu alladhi bainana wa bainahum as-salah. Faman tarakaha faqad kafara." Perjanjian antara kami dengan mereka. Mereka di sini orang-orang di luar Islam. Yakni yang membedakan kami dengan mereka, salat. Karena orang-orang di luar Islam tidak salat. Salat itu hanya ada pada orang Islam, kaum muslimin di Islam. As-salah. Faman tarakaha faqad kafara. Barang siapa yang meninggalkannya, maka sungguh dia telah kufur. Yakni kufur bukan kufur keluar dari Islam, tidak. Tapi telah memasuki salah satu cabang kekufuran. Kufur nikmat, kufur kebaikan, dan seterusnya. Yakni dia telah mengerjakan dosa yang besar. Ini yang memisahkan antara muslim dengan kafir. As-salah. Dalam hadis yang lain yang dikeluarkan oleh Al-Imam Muslim,
بين الرجل والشرك والكفر ترك الصلاة. Di antara seseorang dengan kesyirikan dan kekufuran adalah meninggalkan salat, seolah-olah perbedaannya tipis sekali. Yani kalau engkau meninggalkan salat, maka engkau akan masuk ke dalam kekufuran dan kesyirikan. Alangkah besarnya salat itu, perintahnya besar dan larangan meninggalkannya besar. Dan kalau sampai seseorang itu meninggalkan salat, maka dia masuk ke dalam kekufuran dan kesyirikan, walaupun kufur dan syiriknya itu tidak keluar dari Islam, tidak mengeluarkan dia dari Islam, tapi maknanya dia telah memasuki salah satu cabang dari kekufuran dan kesyirikan. Dia telah mengerjakan dosa yang sangat besar. As-salah. Ini Islam. Kita perbaiki lagi keislaman kita. Dari diri kita, dari anak dan istri kita, keluarga kita, masyarakat kita, harus salat, salat, salat. Menyedihkan. Dan ini yang ditangisi oleh Islam. Sekaligus mengerikan. Melihat masyarakat Muslim Indonesia. Kita di Indonesia, karena bicara di Indonesia. Masih begitu banyak yang meninggalkan salat. Sama sekali tidak salat. La ilaha illallah. Padahal ini yang kedua. Karena memang tidak pernah dididik dari kecil, atau orang tuanya tidak serius, tidak bersemangat, karena memang orang tuanya enggak sholat, sehingga lahirlah anak-anak yang tidak sholat. Pada sebagian kejadian Allah subhanahu wa ta'ala memberikan hidayah kepada anak-anak itu, karena hadir di pengajian-pengajian, di majelis ta'lim, dan dia tahu perintah salat, maka dia salat lalu memerintahkan ayahnya dan ibunya untuk salat. Salat juga tidak sembarang salat. Salat harus mengikuti salat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Ini kembali lagi kita kepada syahadat Muhammadur Rasulullah. Bukan salat apa kata orang, apa yang diajarkan orang, tidak, apa yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, lengkap hadisnya. Karena orang siapapun juga ulama tidak tahu salat kalau dia tidak baca Al-Qur'an dan hadis. Para ulama itu tahu salat, tahu tentang salat dan mengajarkan umat salat dari Al-Qur'an dan hadis. Dan salat harus benar. Kalau tidak, terkena ayat Al-Qur'an, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Celaka orang yang salat tidak berhenti sampai di situ. Berbahaya kalau berhenti sampai di situ. Celaka orang-orang yang salat, yaitu orang-orang yang lalai dalam salatnya. Bagaimana dengan yang tidak salat sama sekali? Ini Islam, kita mau bicara Islam. Luar biasa Islam ini, besar. Siapa orang yang lalai dalam salatnya itu?
Pertama, orang yang salat tidak ikhlas. Yang kedua, orang yang salat di luar waktunya. Yang ketiga, orang yang selalu mengundur-mundurkan waktu salat dan itu menjadi kebiasaan dia tanpa uzur. Ketiga orang, keempat orang yang salat serampangan, tidak ada tuma'nina sama sekali. Salat harus tertib. Harus ada tuma'nina. Bukan seperti ayam mematuk.

Pernah dalam sebuah hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim, seseorang masuk masjid lalu salat 2 rakaat. Selesai salat, dia datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan memberi salam. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab salamnya. Kemudian beliau bersabda kepada orang itu, "Irji fa shalli fa innaka lam tusalli." Kembali. Salat lagi. Karena sesungguhnya engkau belum sholat. Padahal orang itu sudah sholat 2 rakaat. Nabi SAW katakan, fa innaka lam tusalli. Bagaimana kalau Nabi yang mulia SAW lihat sholat-sholat kita tanpa tuma'nina, pasti kita akan dikatakan kamu tidak sholat. Orang itu ulang lagi, datang lagi. Apa kata Nabi SAW? Irji fasalli fa innaka lam tusalli. Kembali lagi, ulang lagi, salat lagi, karena engkau belum salat. Sampai 3 kali, akhirnya orang itu mengatakan, "Ya Rasulullah, saya tidak sanggup lebih dari itu, ajarkan saya." Di sini diajarkan Nabi, "Idza kumta ila shalah," apabila engkau akan menegakkan salat, "fa asbigil wudu," sempurnakan wudu, yakni tempatkan air pada anggota wudu dengan benar sesuai yang Nabi sallallahu alaihi wasallam ajarkan. "Thumma istakbiril qiblah," kemudian menghadaplah engkau ke kiblat. "Fakabbir," lalu takbirlah. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah mengajarkan engkau melafazkan niat, enggak. Karena niat itu orang semua tahu tempatnya di hati. Dan niat itu adalah sengaja mengerjakan sesuatu perbuatan yang kita tahu. "Fakabbir." Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam ajarkan, "Faqra ma tayassara ma'aka minal Qur'an." Bacalah apa yang mudah darimu dari ayat Al-Quran, yakni setelah surat Al-Fatihah. Dalam riwayat yang lain diterangkan seperti itu. "Summarka," kemudian rukuklah, "hatta tatma'inna raki'an," sehingga engkau tuma'ninah dalam rukukmu. "Summarfa," kemudian bangkitlah, "i'tidal," "hatta ta'tadila qa'ibah," sehingga engkau i'tidal benar. Dan begitu seterusnya dari awal sampai akhir diajarkan oleh Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Dalam asar yang dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, Huzaifah ibn al-Yaman pernah melihat seseorang salat. Salatnya barangkali asal jadi. Kata Huzaifah, "Kalau kau mati ini dalam keadaan seperti ini, salatmu seperti ini, engkau tidak berada di atas Islam." Ya, ini salat dalam Islam tidak seperti ini. Perhatikan ikhwan, ini masalah orang yang mengerjakan salat. Bagaimana sekarang banyak orang yang meninggalkan salat? Orang enggak salat. Ini bicara orang yang salat. Jutaan orang enggak sholat. Ini penyebab terbesar kemunduran kaum muslimin. Mereka meninggalkan sholat. Dan kalaupun sholat, tidak sesuai dengan sunnah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Karena Muhammad Rasulullahnya tidak diterapkan. Kan dalam beragama kita ittiba'ur rasul. Itu yang tadi syahadatain yang saya ulang-ulang, supaya melekat, masuk, mendarah daging pada kita.
La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. As-salah. Kemudian wa tu'tiyaz zakat dan seterusnya yang kalau saya bicarakan cukup panjang sekali. Nah, beberapa ayat Al-Quran pada halaman 15 menjelaskan kepada kita bahwa Islam adalah agama yang sah di sisi Allah. Dan ini merupakan keyakinan kita. Perhatikan firman Allah, "Wa may yabtaghi ghayral islami dinan falyuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin." Allah Subhanahu wa taala menegaskan siapa saja orang yang mencari agama selain agama Islam, maka dia di akhirat termasuk orang-orang yang rugi. Mengapa? Karena seluruh para nabi dan rasul yang Allah utus, seluruh para nabi dan rasul itu membawa agama Islam. Agama mereka agama Islam. Dakwah mereka dakwah Islam, la ilaha illallah. Pada halaman 16 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin fi nari jahannam khalidin fiha. Ulaika hum syarrul bariyah." Sesungguhnya orang-orang kafir, yaitu ahlul kitab dan orang-orang musyrikin, berada di neraka jahannam. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Mereka itulah seburuk-buruk makhluk. Kemudian ayat selanjutnya, "Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala." Katakan hai Muhammad, maukah aku beritahukan kepada kamu tentang orang-orang yang paling rugi amalnya, perbuatannya. "Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayati dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a." Siapa orang yang paling rugi amalnya itu? Siapa orang yang sia-sia kehidupannya dalam kehidupan dunia ini? Siapa orang yang amalnya sia-sia, merugi, padahal dia telah beramal di dunia ini? Allah katakan, yaitu orang-orang yang telah sia-sia perbuatan amalnya, perbuatannya atau amalnya dalam kehidupan dunia, sedangkan mereka menyangka bahwa mereka telah berbuat sebaik-baiknya. Mereka mengira bahwa apa yang ada pada mereka baik, padahal salah. Sebagian ulama

Dalam menafsirkan Ibnu Katsir di kitab tafsirnya, dalam menafsirkan ayat yang mulia ini, menjelaskan bahwa siapa saja, yakni ayat ini bersifat umum, siapa saja yang telah menyelisihi, menyimpang manhaj dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, niscaya ia masuk ke dalam ayat yang mulia ini. Siapa saja orangnya yang menyalahi, yang berbeda perjalanannya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia masuk ke dalam ayat ini, termasuk orang yang rugi amalnya. Kalau kita pilih menjadi dua golongan besar, pertama untuk setiap orang di luar Islam, yang kedua untuk setiap ahli bid'ah, setiap orang yang menyimpang dari perjalanan Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam, maka dia terkena ayat qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala, orang yang paling rugi perbuatannya. Menunjukkan orang itu telah berbuat, beramal, tapi sia-sia amalnya. Walhal, padahal dia menyangka bahwa dia telah berbuat kebaikan. Ayat ini bersifat umum. Siapa saja yang menyelisihi, siapa saja yang menyalahi manhaj dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia masuk ke dalam ayat yang mulia ini. Siapa saja? Orang di luar Islam kah, atau orang Islam yang tidak mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam beragama? Kan ini tahqiq pembenaran penerapan Muhammadur Rasulullah. Kita beragama Islam itu mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kalau kita tidak mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam beragama, dan kita telah beramal padahal amal kita tidak sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kita masuk ke dalam ayat yang mulia ini. Oleh karena itu sebagian sahabat menafsirkan ayat ini untuk khawarij. Padahal waktu turunnya ayat yang mulia ini khawarij belum muncul. Karena ini surat Kahfi. Surat Kahfi turun di Mekah. Tetapi sahabat itu menafsirkan secara umum perjalanan khawarij yang sekarang diwakili oleh ISIS dan kawan-kawannya yang terkena syubhatnya. Itu beramal. Mereka beramal, tapi amal mereka rugi. Paling rugi amalnya. Beramal mereka. Mereka sholat, mereka ini. Tapi manhaj mereka, cara beragama mereka menyalahi sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka mereka masuk ke dalam ayat yang mulia ini. Karena itu sebagian sahabat mengatakan itu khawarij. Contoh, beliau memberikan contoh khawarij ini masuk. Karena khawarij membina peribadatan, membina agamanya, membina peribadatan dia, membina cara beragama dia berlawanan dengan cara beragama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berlawanan dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka mengkafirkan kaum muslimin, mereka mengkafirkan negeri-negeri kaum muslimin, mereka membunuhi kaum muslimin dan lain-lain. Jelas itu menyalahi sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, padahal mereka mengira, menyangka bahwa mereka telah berbuat yang terbaik untuk Islam dengan seruan jihad.
Padahal kata Allah, alladzina dhalla sa'ya qul hal nunabbiukum bil akhsarina a'mala alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Masuklah selain Khawarij, firqah-firqah sesat yang lain, apalagi Syiah dan lain sebagainya, yang cara beragamanya telah menyalahi sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian pada halaman 19

18 saya maksudkan ada sebuah hadis. An Abi Hurairah an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu qala Walladhi nafsu Muhammadin biyadihi لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار رواه مسلم dari أبو هريرة رضي الله تعالى عنه dari رسول الله صلى الله عليه وسلم sesungguhnya beliau telah bersabda Demi Allah yang jiwa Muhammad berada di tangannya. Tidak seorang pun dari umat ini. Tidak seorang pun dari umat ini. Yakni Yahudi dan Nasrani. Yang telah mendengar kedatanganku. Yakni telah sampai berita kepadanya kerasulanku. Sampai dakwaku kepadanya dengan benar sampainya. Bukan dengan tidak benar. Dengan sahih. Thumma yamutu. Kemudian dia mati. Walam yu'min billadhi ursiltu bihi. Tetapi dia belum beriman. Dengan kerasulanku. Illa kana min ashabin nar. Melainkan dia termasuk penghuni. Neraka. Di dalam hadis yang mulia ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunjukkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus untuk seluruh umat manusia. Itu pertama. Termasuk kepada Yahudi dan Nasara dan lain-lain. Yang kedua, tabligh, penyampaian risalah beliau agar dakwah beliau disampaikan, didakwakan risalah beliau, risalah kenabian dan kerasulan beliau didakwakan, disampaikan agar didengar dan dipahami oleh orang-orang di luar Islam. Supaya tegak hujjah sampai dengan sahih, sampai dengan benar. Perlunya penyebaran dakwah Islam. Karena selama ini yang didengar oleh sebagian manusia tentang Islam tidak benar. Yang mereka dengar tentang Islam bukan Islam. Di barat mereka mendengar Islam seperti ini. Di Amerika mereka mendengar Islam seperti ini. Dan lain sebagainya. Berita-berita yang tidak sahih. Karena itu harus disampaikan Islam yang benar-benar Islam. Ini Islam. Berbagai macam tuduhan manusia lemparkan kepada Islam. Padahal itu bukan Islam. Jadi harus ada orang yang menyampaikan Islam yang benar. Ini Islam. Mereka harus tahu tentang Islam itu. Apa hakikat Islam itu? Karena kerap kali Islam dituduh dengan berbagai macam tuduhan. Padahal Islam berlepas diri dari itu. Ya. Pada halaman 19 Allah Subhanahu wa taala saya bawakan firman Allah yang menunjukkan bahwa agama para nabi dan rasul adalah satu. Sama. Allah Subhanahu wa taala berfirman inna hadhihi ummatukum ummatan wahidatan wa ana rabbukum fa'budun. Sesungguhnya agama kamu ini adalah agama yang satu.
khitab pembicaraan ini Allah Subhanahu wa taala tujukan kepada para nabi dan rasul. Ayat ini termaktub dalam surat Al-Anbiya. Setelah Allah mengkisahkan, menceritakan sebagian para nabi dan rasul, kemudian Allah berfirman dalam ayat ini, sesungguhnya umat kamu, maknanya sesungguhnya agama kamu. Ibnu Abbas, seorang sahabat yang telah didoakan Nabi SAW agar paham Al-Quran dan sunnah beliau, menafsirkan ummatukum maknanya dinukum. Agama kamu adalah agama yang satu, yakni agama yang sama. Allah berfirman kepada para nabi dan rasul, agama kamu agama yang satu. Wa ana rabbukum, aku adalah Rabbmu, Rabb kamu. Fa'budun, maka beribadalah hanya kepadaku, hanya kepadaku hendaklah kamu beribadah. Berarti agama yang dibawa oleh para nabi itu satu sama. Dan ini yang diceritakan, disabdakan oleh Nabi SAW. Selanjutnya hadis yang saya bawakan, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ana awla an-nas bi Isa ibn Maryam fid dunya wal akhirah, wal anbiya'u ikhwatun li'allatin, wal anbiya'u ikhwatun li'allatin ummahatuhum shatta wa dinuhum wahid. Rawahu al-Bukhari wa Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, ana awla an-nas bi Isa ibn Maryam fid dunya wal akhirah. Perhatikan ikhwan, akhwat, sabda yang besar ini. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku adalah orang yang paling dekat kepada Isa bin Maryam di dunia dan di akhirat. Mengapa? Mengapa ikhwan? Siapa yang bisa jawab? Hah? Jawaban pertama, karena sesama Rasul. Iya. Apa lagi? Tidak ada nabi setelah Nabi Isa kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Benar. Iya. Apalagi? Agamanya satu, dakwahnya satu. Apalagi? Hah? Kenapa? Iya, tadi udah. Apa? Nabi? Ya, bisa. Nabi Isa alaihi salatu wassalam, nabi yang terakhir memberi kabar gembira kepada manusia akan kedatangan nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Termaktub dalam Taurat dan Injil. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang turun kepada beliau Al-Qur'an,

0: Tetaplah bersama kami, Rojak Kendari, menentramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi bi ni'matihi tatimus shalihat wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawalah. Amma ba'd. Khotliman dan para pendengar rahimakumullah, masih bersama kami di program siaran pagi Radio Rojak Kendari 95.1 FM. Seperti biasa, kita awali pertemuan kita dengan kumandang azan sholat subuh untuk warga kota Kendari dan sekitarnya. Semoga Allah Ta'ala menerima amal ibadah kita, dan mulailah hari ini dengan ibadah syukur kepada Allah Ta'ala dan berdoa semoga Allah Ta'ala memberikan kebaikannya kepada kita semuanya di hari ini dan hari-hari berikutnya, dan melindungi kita dari keburukan pada hari ini dan hari-hari berikutnya. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Ya Allah, Rabb pemilik panggilan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, berilah al-wasilah dan keutamaan kepada Muhammad dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati maqam terpuji yang telah Engkau janjikan.
2: An Abdullah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma annahu sami'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا ثم سلوا لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله وأرجو أن أكون أنا هو فمن سأل لي الوسيلة حلت له الشفاعة.
3: Yang artinya, jika kalian mendengar muadzin, maka ucapkanlah sebagaimana yang ia ucapkan. Kemudian bersalawatlah untukku, karena barang siapa yang bersalawat untukku sekali, maka dengannya Allah akan bersalawat untuknya 10 kali. Kemudian mintalah al-wasilah kepada Allah untukku. Ia adalah sebuah tempat di surga yang tidak diraih kecuali oleh seorang hamba di antara hamba-hamba Allah. Dan aku berharap ia adalah aku. Barang siapa memintakan untukku al-wasilah kepada Allah, maka dia layak mendapatkan syafaatku.
4: Simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
5: Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia.
6: Merdeka atau mati. Dan kita yakin, saudara-saudara, pada akhirnya pastilah kemenangan akan jatuh ke tangan kita. Sebab Allah selalu berada di pihak yang benar. Percayalah, saudara-saudara, Tuhan akan melindungi kita sekalian.
7: Pendiri negeri kita ini, Negara Kesatuan Republik Indonesia, mereka adalah orang-orang yang mencintai agama. Mereka adalah orang-orang yang mengerti tentang hakikat mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula nikmat kemerdekaan yang kita rasakan patut kita syukuri. Kita diingatkan oleh para pendiri negeri ini, kita jangan sampai lupa terhadap nikmat Allah, yaitu hendaklah kita dengan cara menjadi hamba Allah yang bertakwa, melaksanakan berita-berita Allah dan meninggalkan larangan-larangannya. Itu mensyukuri nikmat dan itu cara mensyukuri nikmat kemerdekaan. Bukannya malah berbuat maksiat, bukannya malah berbuat hura-hura, apalagi melakukan suatu tindakan yang merugikan negara, merugikan orang lain, atau bahkan mengganggu keamanan, mengganggu ketentraman, atau bahkan ini melakukan hal-hal yang tidak terpuji atau mendatangkan murka dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi hakikat orang yang merdeka, yang sebenarnya merdeka adalah orang yang betul-betul taat ibadah kepada Allah, menjalankan syariat Allah, itulah hakikat orang yang merdeka dan mensyukuri kenikmatan Allah Subhanahu wa taala, sehingga mereka akan hidup bahagia dan selamat dunia akhiratnya. Maka sila pertama sudah cukup menjadi bukti ketuhanan yang Maha Esa, yang disembah hanya satu Tuhan, mentauhidkan Allah, tidak boleh berbuat syirik, tidak boleh menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan suatu apapun. La ilaha illallah, tidak ada sesembahan yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah. Qul huwallahu ahad, katakan bahwa dia Allah itu adalah Esa, satu. Maka itulah para pejuang kita, pendiri negara Kesatuan Republik Indonesia, menginginkan kepada kita generasi penerus ini agar mengikuti jejak mereka, yaitu menjadi hamba Allah yang menjalankan ketakwaan kepadanya sebagai tanda syukur kepada Allah atas kenikmatan yang Allah anugerahkan kepada kita bangsa Indonesia ini dengan kenikmatan kemerdekaan ini.
8: Karena rasa aman, kondisi aman dan damai itu nikmat yang sangat besar setelah nikmat iman kepada Allah SWT. Maka manfaatkan untuk ibadah, bukan untuk lalai. Ya, bukan untuk hura-hura, bukan untuk maksiat.
9: Maka manfaatkan untuk ibadah, bukan untuk lalai. Ya, bukan untuk hura-hura, bukan untuk maksiat.
8: Jadi, bagaimana manfaatkannya? Semakin meningkatkan ketaatan dan jangan mengisinya dengan kemaksiatan, hura-hura, atau misalnya yang terlalu buang-buang waktu. Manfaatkan karena waktu hidup manusia tidaklah lama.
7: Meyakini dan mengakui dengan sebenar-benarnya bahwa kemerdekaan itu adalah semata-mata rahmat dari Allah Subhanahu wa taala.

0: dipersembahkan oleh
1: Simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Roja Kendari, menentramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Sabda.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi ala ihsanih wa syukrulahu ala taufiqi wa amtinanih. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ta'dhiman li syanih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Berbicara tentang niat adalah membahas sesuatu yang paling urgen dalam Islam, karena niat adalah kedudukannya merupakan landasan diterimanya semua amal soleh, merupakan landasan utama Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala akan menerima dan meridhai amal perbuatan seorang hamba. Tapi bersamaan dengan demikian, kita dapati pernyataan dari beberapa para ulama Ahlus Sunnah yang menyatakan sulitnya untuk meraih keikhlasan dalam niat, sulitnya untuk memperbaiki niat. Yang paling terkenal diantaranya misalnya adalah ucapan Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah taala yang mengatakan, "Ma 'alajtu syai'an ashaddu 'ala nafsi min niyyati." Tidaklah aku berusaha memperbaiki sesuatu yang lebih berat pada diriku melebihi memperbaiki niatku. Paling berat memperbaiki niat, padahal ini yang paling penting dalam agama. Dari sini bahkan Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala menyebutkan bahwa penyimpangan niat itu bermacam-macam. Lepas kita dari satu bentuk akan masuk ke bentuk berikutnya. Lepas dari satu masuk lagi ke bentuk berikutnya. Ada penyimpangan niat karena mencari kedudukan, mencari pujian, mencari harta, bahkan meniatkan sesuatu dengan tujuan duniawi, banyak macam-macamnya. Sampai-sampai Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala menyimpulkan, wa amma syirku fil iradati wan niyati fadzalikal bahrul ladzi la sahila lahu wa qalla man yanju minhu. Adapun kesyirikan, penyimpangan dalam hal niat, penyimpangan dalam masalah niat dan kehendak tujuan amal manusia, maka itu ibaratnya seperti lautan luas yang tidak bertepi dan sedikit orang yang bisa selamat darinya. Coba kita bayangkan, seseorang yang berada di tengah samudra luas, dia berenang sendirian, tidak ada tepinya. Dia mau kemana? Bagaimana cara menyelamatkan dirinya kalau bukan dengan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala? Sekarang melihat kenyataan ini, kita harusnya berpikir, tidak semudah itu orang mengatakan, oh saya ingin mengikhlaskan niat saya dalam ibadah ini, yang penting saya ikhlas dalam melakukan ini, saya kan tujuan saya, niat saya ikhlas dalam bersedekah dan seterusnya. Memang ini ucapan yang baik, tetapi kenyataannya, kenyataan yang sesungguhnya, tidak semudah mengucapkan untuk merealisasikan niat yang ikhlas tersebut dalam ibadah-ibadah yang kita lakukan. Maka di sini saya akan menyebutkan pembahasan tentang niat secara ringkas dari satu sudut pandang yang penting sekali yang diingatkan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala. Beliau menjelaskan, manusia setiap melakukan sesuatu, motivasi yang menggerakkannya adalah bersumber dari keinginan hati. Bersumber dari apa yang dirasakan penting dalam hati, yang dirasakan kebutuhan dalam hatinya. Ini semua berlaku untuk semua perbuatan dan kegiatan manusia yang dilakukan secara sadar, artinya dengan sengaja, dengan kehendak. Ya, ini tidak seperti orang yang misalnya melakukan sesuatu refleks tanpa sadar, atau orang yang mengigau, bangun tiba-tiba dia berjalan sendiri. Ini jelas gerakan tanpa sadar, tanpa niat, tanpa keinginan. Semua secara mayoritas gerakan manusia, ya, orang yang pergi kantor bekerja, orang yang pergi berdagang mencari uang, orang yang pergi berekreasi untuk bersantai-santai atau melihat pemandangan, atau orang yang sekedar berjalan-jalan, semua bersumber dari keinginan hatinya untuk meraih kesenangan atau merasa itu penting. Dari sini, ini juga berlaku untuk masalah-masalah ibadah. Kita bayangkan, kalau dalam hati kita tidak ada kecintaan kepada Allah atau sedikit kecintaan kepada Allah, rasa takut kepada Allah, pengagungan kepada Allah, kita bayangkan ini berarti kesimpulannya tidak akan mungkin kita bisa mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan kedekatan di sisinya, mengharapkan balasan di sisinya kalau hal-hal ini lemah dalam hati kita. Hati kita akan memotivasi kita untuk berbuat mengharapkan sesuatu yang dominan di hati kita. Makanya inilah bahayanya orang yang mencintai dunia secara berlebihan. Orang yang selalu memperturutkan hawa nafsunya secara berlebihan. Orang yang tidak mengisi tempat-tempat di hatinya dengan kecintaan kepada Allah, rasa takut dan berharap kepadanya.

Karena kita ketahui kebaikan-kebaikan disyariatkan untuk tujuan mengharapkan balasan di sisi Allah, yang ini hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang mencintai Allah subhanahu wa ta'ala dengan benar, disertai dengan ketakutan dan pengharapan padanya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, menyebutkan keadaan hamba-hambanya yang saleh, ulaika alladzina yad'una yabtaguna ila rabbihimul wasilata ayyuhum aqrab wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna adzabah. Mereka-mereka yang diseru selain Allah, orang-orang soleh ini, justru mereka sendiri yang berlomba-lomba mencari jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Siapa di antara mereka yang paling dekat dengannya? Dengan mereka mengharapkan rahmat Allah dan takut akan azabnya. Ini timbulnya dari keimanan dalam hati. Ini timbulnya sesuai dengan apa yang mendominasi menguasai hati manusia. Makanya dengan meningkatkan cinta, takut dan berharap, belajar tentang iman, utamanya dengan mengenal keagungan sifat-sifat Allah, kemahaindahan nama-namanya, kesempurnaan sifat-sifatnya, akan menumbuhkan dasar-dasar iman ini, cinta, takut dan berharap, yang ini akan dengan sendirinya meluruskan niat kita, memudahkan kita meraih ikhlas, membenarkan rasa takut kita, membenarkan pengharapan kita, menjadikan ibadah kita semakin khusyuk, bahkan berlomba-lomba dalam kebaikan, mencari kedekatan dengan Allah subhanahu wa ta'ala sebagaimana yang Allah sifati pada diri hamba-hambanya yang soleh. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala mudahkan kita semua untuk meraih itu dengan taufik dan karunia-Nya. Demikianlah. Sallallahu wasallam wa barak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: حسد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق

0: Tetaplah bersama kami Dak Kendari menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawla mabaat ikhwatul iman dan para pendengar hukumullah. Alhamdulillah kita banyak bersyukur kepada Allah jalla fi'ula. Di kesempatan hari ini, hari Selasa, penanggalan 3 atau 4 ya, Rabiul Awal 1448 Hijriah, Radio Rojak Kendari telah hadir semenjak kumandang azan salat subuh tadi, dan kita banyak berdoa kepada Allah. Allahumma inna nas'aluka al-afwa wa al-afiyah fi dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka al-afwa wa al-afiyah fi dini wa dunyaya wa ahlina wa amwalina. Semoga Allah berikan kepada kita keselamatan hidup dunia akhirat. Allahumma amin. Kami hadirkan kajian dari pembahasan kitab Kasyfus Syubhat bersama Ustaz Abdul bin Taslim MA hafizahullah. Kajian beliau di Masjid Al-Ukhuwah Tangerang. Format rekaman kami hadirkan. Barakallahu fikum. Wassallallahu ilaikum.
2: Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Muhammadan 'abduhu. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد Alhamdulillah, ibu-ibu, bapak-bapak, ikhwan dan akhwat fiddin rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan taufiknya dan kemudahan yang diberikannya bagi kita untuk tetap bisa mengikuti agama Islam, berpegang teguh dengan Islam, mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan bisa mengusahakan sebab-sebab yang semakin menguatkan keimanan dan ketaatan kita kepada Allah dengan selalu mengadakan majelis ilmu, mengkaji agama Allah Subhanahu wa taala dari sumbernya ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis-hadis yang sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdasarkan pemahaman para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain. Alhamdulillah, di siang hari ini kita dipertemukan kembali di Masjid Al-Ukhuwah, masjid yang mubarak, yang penuh berkah, di dalam majelis ilmu melanjutkan pembahasan kitab kecil yang sangat bermanfaat, kitab Kasyfus Syubhat fi Tauhid, menyingkap kerancuan kesalahpahaman dalam memahami tauhid, buah karya dari Al-Imam Syekhul Islam Al-Mujaddid Al-Syekh Muhammad bin Abdul Wahab At-Tamimi rahimahullahu ta'ala. Barakallahu fikum. Kita ketahui bersama bahwa tauhid adalah sunnah para nabi dan para rasul alaihi wassalatu wassalam yang paling besar. Walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an'ibudullaha wajtanibut taghut. Sungguh kami telah mengutus bagi setiap umat seorang rasul agar menyerukan beribadahlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala semata-mata dan jauhilah segala sesuatu yang disembah selain Allah. Ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Ucapan para nabi alaihi salatu wassalam. Wahai kaumku, beribadahlah kepada Allah semata-mata karena tidak ada sembahan yang benar bagi kalian semua selain Dia semata-mata. Tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala adalah perkara yang paling penting dalam agama kita. Sekaligus hal ini yang paling banyak dibahas di dalam ayat-ayat Al-Qur'an. Di dalam hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana penyimpangan tauhid yaitu perbuatan syirik, ini yang paling banyak dibantah oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat-ayat Al-Qur'an. Maka pantas kalau pembahasan ini mengambil perhatian besar dari setiap orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari akhir, menginginkan keselamatan dirinya ketika berjumpa Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat nanti. Pantas kalau setiap orang yang beriman merasa takut akan kehilangan atau rusak tauhidnya. Karena ini adalah hak Allah Subhanahu wa taala yang paling besar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Haqqullahi 'alal 'abid ay ya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'an." Haqqullahi 'alal 'ibad ay ya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'an, wa haqqul 'ibadi 'alallahi alla yu'adzdziba man la yusyriku bihi syai'an. Hak Allah Subhanahu wa taala atas hamba-hambanya yaitu agar mereka menyembah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala semata-mata dan tidak menyekutukannya. Sedangkan hak hamba bagi Allah Subhanahu wa taala, yang ini adalah hak yang Allah Subhanahu wa taala berikan sebagai karunia-Nya kepada hamba-hambanya, yaitu agar Allah tidak mengazab orang yang tidak, Allah tidak menyiksa orang yang tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Maka tauhid inilah hak yang paling besar. Hak Allah Subhanahu wa taala yang harus mendapatkan perhatian dari kita semua. Sementara tauhid itu sendiri adalah kebutuhan hati kita yang paling besar. Hati tidak akan tenang, tidak akan hidup bahkan. Tidak akan bisa merasakan lapang, tidak akan bisa dijauhkan dari kegalauan, kekalutan, dan kekacauan sampai dia mengenal Allah dan hanya beribadah kepada-Nya semata-mata. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala mengatakan, "La hayata lil qalbi wala sa'adata wala salaha wala faraha illa an yakuna Allahu wahdahu ilahahu wa ma'budahu wa ghayata matlubihi wa ahabba ilaihi min kulli ma siwahu." Tidak ada kehidupan bagi hati manusia, tidak ada kebaikan, tidak ada kelapangan, tidak ada kebahagiaan kecuali dengan dia menjadikan Allah Subhanahu wa taala satu-satunya sembahannya, satu-satunya tempat dia beribadah, puncak dari segala tujuannya, dan zat yang paling dicintainya melebihi dari apapun yang ada di dunia ini. Maka kita belajar tauhid, hakikatnya kita belajar kebahagiaan diri kita yang sejati. Hakikatnya kita menjadikan hati kita menemukan kesenangan yang sesungguhnya. Dan tidak mungkin ada kesenangan bagi hati selain dari hal tersebut. Oleh karena itu, dari semua segi dan semua sudut pandang, semua tinjauan, memang belajar tauhid adalah belajar yang paling penting. Dan juga pada kenyataannya, penyimpangan dalam masalah tauhid adalah penyimpangan yang paling besar dan paling banyak tersebar di kalangan manusia. Ya, kita masih ingat pembahasan yang kita sudah sampaikan di pertemuan kita yang lalu. Kalau Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam sewaktu berdoa kepada Allah tentang berhala-berhala yang dijadikan sembahan selain Allah, "Rabbi innahunna adlalna kathiran minan nas." Wahai Rabb kami, sesungguhnya berhala-berhala itu menyesatkan banyak manusia. Tidak sedikit orang yang menyimpang dalam urusan tauhid. Tidak sedikit ternyata orang yang menyembah berhala. Kalau ini diingatkan oleh Nabi yang semulia Ibrahim alaihi salatu wassalam, yang merupakan salah satu dari dua khalilullah, kekasih Allah, bersama dengan Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena kuatnya beliau menegakkan tauhid, sempurnanya beliau dalam mengingkari perbuatan syirik. Setelah Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam, siapa yang merasa aman akan kemungkinan dirinya terjerumus ke dalam penyimpangan ini? Jangan kita menyangka hari ini kita kenal tauhid, bahkan ketika dibahas tentang syirik kita mengingkari, tidak mungkin saya melakukannya. Kita merasa jauh dari kehidupan kita. Kita sudah belajar akidah, sudah pernah hadir daurah tentang mungkin kitab Utsulus Tsalatsa, pernah bahas kitab Tauhid. Sekarang kita mengkaji lagi kitab Kasyfus Syubhat untuk ya menyingkap dan menyebutkan bantahan terhadap penyimpangan dalam masalah tauhid, ya ini berupa perbuatan syirik. Jangan lantas kita merasa tidak mungkin terjerumus ke dalamnya. Taib, saat ini mungkin kita mengenal tauhid, kita sangat mengingkari perbuatan syirik. Tapi di waktu-waktu yang akan datang, siapa yang menjamin kita tidak terjerumus ke dalamnya? Sementara manusia itu lemah. Wa khuliqal insanu dha'ifah. Manusia diciptakan dalam keadaan lemah. Ya. Dan diterangkan oleh para ulama, ternyata perbuatan syirik yang paling banyak terjadi di umat, sekaligus ini yang paling banyak dibantah di dalam Al-Quran, yang paling banyak Allah subhanahu wa ta'ala menegakkan argumentasi untuk meruntuhkan jenis kesyirikan ini, adalah jenis kesyirikan dalam berdoa. Paling banyak terjadi di umat, paling banyak dibantah di dalam Al-Quran. Kesyirikan dalam berdoa, entah menjadikan perantara dalam berdoa kepada Allah, dengan menjadikan orang-orang yang dianggap soleh, atau para nabi, bahkan para malaikat alaihi wassalatu wassalam sebagai perantara, sebagaimana yang sudah kita sebutkan juga, ini termasuk pembahasan utama dalam kitab Kasyfus Syubhat, atau menyeru kepada selain Allah. Ini paling banyak ternyata terjadinya. Dan ini sesuai dengan kondisi makhluk, kondisi manusia. Manusia dengan kelemahannya, ketika dia sudah terdesak, dia akan mencari apa saja. Yang penting terpenuhi hajatnya. Orang kalau sudah sakit misalnya, berobat tidak sembuh-sembuh, sudah keluar uang banyak, sudah merasa jenuh dengan sakitnya, akhirnya dia akan mencari tempat bersandar kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala, ya, yang kemudian dia akan mencari takwil membenarkan perbuatannya karena tujuannya yang penting sembuh. Akhirnya dia bersandar kepada makhluk karena kelemahannya. Jadi syirik dalam berdoa terjadi ketika seseorang menginginkan hajatnya terpenuhi, makanya dia meminta kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Masya Allah, ini banyak diingatkan di dalam Al-Quran, berarti ini adalah penyimpangan yang mungkin terjadi pada siapa saja kecuali orang-orang yang dijaga dan dilindungi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya ikhwan dan akhwat fiddin rahimakumullah, jamaah sekalian rahimakumullah, kita belajar tauhid. Ya, di samping kita ingin mengulangi pembahasan ilmu yang paling mulia ini, tujuan kita yang terbesar lainnya adalah agar kita dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala di atas kebaikan tauhid, dan dihindarkan dari segala bentuk perbuatan syirik yang besar maupun yang kecil. Karena kita yakin tidak ada yang bisa menjaga kita dari segala keburukan, menghindarkan kita dari segala keburukan kecuali Allah subhanahu wa ta'ala semata-mata. Makanya kita berusaha melakukan sebab dengan selalu belajar tauhid, mengulang-ulangi pelajaran tauhid, mengoreksi diri kita untuk meluruskan sebab-sebab yang bisa menjadikan tauhid kita berkurang, atau bahkan menjadi lemah, atau bahkan bisa menjadi rusak. Naudzubillahi min dzalik, adalah dengan kita selalu minta pertolongan kepada Allah, dan dengan kita selalu menjaga agamanya. Dan penjagaan yang terbesar bagi agama kita adalah dengan menjaga akidah kita, menjaga iman kita, menjaga tauhid kita. Kita ingat sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ihfazillaha yahfazka. Jagalah Allah, jagalah batasan-batasan syariatnya, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan menjagamu. Jamaah sekalian rahimakumullah, sewaktu kita mengkaji kitab, misalnya kitab Kasyful Syubhat, kita akan lihat bagaimana Syekhul Islam Syekh Muhammad Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala mengulang-ulangi penegasan tentang syubhat kaum musyrikin beserta bantahannya. Dan ternyata syubhat ini bukan hal yang baru. Sudah ada sejak dulu. Bahkan sejak di zaman jahiliyah. Kaum musyrikin yang dihadapi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syirik yang mereka lakukan yaitu yang berulang lagi kemudian dari zaman ke zaman bahkan sampai di akhir zaman. Nah, kita saat ini membayangkan saja kalau di zaman Syekh yang tentu di saat itu ada ulama seperti beliau dan para ulama yang lainnya. Perbuatan syirik seperti ini tersebar bukan hanya di luar tanah Arab, bahkan di tanah Arab. Terjadi di zaman beliau. Apalagi di zaman kita yang semakin jauh dari zaman nubuwah. Kita ingat kaidahnya, semakin masa itu jauh dari zaman kenabian, maka semakin banyak kerusakan, semakin banyak penyimpangan, kesyirikan dalam bentuk-bentuk yang mungkin dimodifikasi kelihatan baru, padahal sama asalnya, semakin banyak berkembang. Kullama kanal ahdu li sunnati aqraba kana sawabu aglaba, kata para ulama. Semakin satu masa itu dekat dengan zaman kenabian, kebenaran itu masih semakin dominan. Semakin jauh maka semakin kecil. Jadi perbuatan syirik yang terjadi saat ini ya tidak berkurang dari zaman dahulu, bahkan semakin bertambah. Maka paling tidak saat ini, kalaulah kita misalnya belajar akidah, belajar tauhid untuk membekali diri kita, dan kita merasa sudah banyak yang kita ulang-ulangi, sudah kita kuasai. Paling tidak kita berharap, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, nanti di zaman anak keturunan kita sudah dewasa, kita butuhkan penjagaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mereka, sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga kita. Semoga kita semua dijadikan istiqamah di atas tauhid, di atas sunnah, sampai kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hari kiamat nanti. Yakni perhatian kita dalam masalah ini harus perhatian yang besar. Para Nabi alaihissalatu wassalam, orang-orang yang saleh, ketika mereka mewasiatkan kepada anak keturunannya, bukankah itu adalah wasiat dalam tauhid? Tidak wasiat dalam masalah harta warisan, bagaimana nanti kalian makan, bagaimana kalian mendapatkan penghasilan, tidak. Am kuntum syuhada idh hadara Ya'qub al-maut idh qala li banihi ma ta'buduna min ba'di. Apakah kalian hadir ketika Nabiullah Ya'qub alaihi salatu wasalam menjelang kematiannya, ketika dia berwasiat dengan wasiat yang paling penting kepada anak-anaknya, ma ta'buduna min ba'di, apa yang kalian sembah setelahku? Nabi yang mulia, kita pikir nabi apa yang dia kerjakan setiap hari kalau bukan berdakwah kepada umatnya? Pasti paling giat mengajarkan anak-anaknya tentang tauhid. Bersamaan dengan itu, menjelang kematiannya, wasiatnya adalah ma ta'buduna min ba'di, apa yang kalian sembah setelahku? Ikhwan dan akhwat, jamaah sekalian rahimakumullah, ya, tauhid dan ittiba, ini pertanyaan yang tidak pernah berubah. Kalimat yang selalu Allah tanyakan di hadapan semua manusia pada hari kiamat nanti, dari yang paling awal sampai akhir. Syariat para nabi alaihi salatu wasalam, hukum-hukum dalam agama mereka bisa berubah, tapi untuk tauhid tidak pernah berubah. Kewajiban hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semata-mata dan tidak menyembah selainnya. Ini yang sebaik-baik bekal yang kita bawa. Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika berfirman di dalam Al-Qur'an, "Fa wa rabbika lanas'alannahum ajma'in amma kanu ya'malun." maka sungguh demi Rabbmu, kami akan benar-benar menanyakan kepada semua manusia, memintai pertanggungjawaban kepada semua manusia tentang apa yang mereka kerjakan selama di dunia. Salah seorang ulama salaf, dinukil oleh Imam Ibnu Qayyim dalam kitab Ar-Risalah At-Tabuqiyah, salah seorang ulama salaf mengomentari ayat ini berkata, kalimatani yus'alu anhumal awwaluna wal akhirun. Ada dua kalimat yang akan Allah tanyakan kepada semua makhluk, semua manusia dari awal sampai akhir, yang Allah akan mintai pertanggungjawaban kepada mereka semua tentang dua kalimat ini. Apa itu? Yang pertama, tauhid. Amma kanu ya'budun. Tentang apa yang mereka sembah di dunia. Itu yang pertama. Bagaimana mereka beribadah kepada Allah. Bagaimana mereka mentauhidkan Allah. Menjauhi perbuatan syirik. Dan yang kedua, bimadza ajabul mursalin. Bagaimana mereka menjawab seruan para nabi dan para rasul alaihi wassalatu wassalam. Tauhid dan ittiba. Makanya kajian-kajian sunnah, kajian-kajian yang mengikuti manhaj salaf, pembahasannya tidak pernah lepas dari dua hal ini. Bagaimana beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala semata-mata. Bagaimana kita mengenal sifat-sifat kesempurnaan Allah, nama-namanya yang maha indah, sifat-sifatnya yang maha terpuji, agar kita semakin mantap untuk menghadapkan hati kita dalam segala bentuk hajat dan kebutuhan kita hanya kepada Allah, tidak kepada selainnya. Kemudian, bagaimana kita selalu mengikuti petunjuk para nabi dan para rasul alaihi wassalatu wassalam dalam menegakkan ibadah yang lahir dan batin kepada Allah subhanahu wa ta'ala semata-mata. Jadi, sewaktu kita membahas kitab Kasyfus Syubhat, ini harus kita perhatikan. Syubhat, itu namanya kerancuan. Dan ketika disebut kerancuan, berarti di situ ada yang disamarkan oleh iblis, oleh syaitan, laknatullah alaihim, supaya manusia terpedaya. Kenapa syubhat termasuk jenis godaan yang sangat disukai oleh iblis? Karena apa? Karena selalu dibungkus seolah-olah kebaikan. Seolah-olah kebaikan. Ya. Ingat perbuatan syirik yang pertama kali terjadi di umat manusia sebelum diutusnya Nabi Nuh alaihi salatu wasalam, yaitu berlebih-lebihan dalam memuliakan orang-orang yang soleh, iya kan? Orang yang soleh, atau mungkin para nabi dan para rasul. Sekarang hukum asalnya, mencintai orang yang soleh, ibadah atau bukan? Ibadah. Mencintai para nabi dan para rasul alaihi salatu wasalam, ibadah atau bukan? Ibadah, bahkan ini ibadah yang wajib. Ya, tidak akan orang dikatakan mencintai Allah kalau dia tidak mencintai hamba-hamba yang dicintai oleh Allah. Yang paling utama adalah para nabi dan para rasul alaihi salatu wasalam. Syaitan dengan tipu dayanya bisa memperdaya manusia melalui pintu ibadah yang agung ini dibawa kepada kesyirikan. Ketika mereka berlebih-lebihan mengagungkan orang-orang yang soleh, sampai menjadikan mereka perantara dalam beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sampai dianggap para nabi dan para rasul atau orang-orang yang mereka anggap soleh bisa memberikan manfaat atau madarat bagi mereka. Padahal Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menegaskan di dalam Al-Quran, "Qul la amliku li nafsi naf'an wala dharran illa ma syaa Allah." Katakanlah wahai Rasulullah kepada semua manusia, aku tidak memiliki kemampuan untuk diriku sendiri memberikan manfaat atau mendatangkan madarat kecuali apa yang Allah kehendaki. Ayat ini dalam Al-Quran, tapi orang tidak membaca Al-Quran, atau membaca tapi tidak memahaminya. Banyak orang-orang sekarang membaca Al-Quran hanya untuk tabarruk, mengambil berkahnya, tidak paham isinya, apalagi merenungkan, membahas penafsiran para ulama salaf. Jadi wallahi, demi Allah, sungguh-sungguh kita bersyukur di akhir zaman yang penuh dengan fitnah, kita masih sempat belajar tauhid, belajar kitab Kasyfus Syubhat. Ya, mungkin ada di antara kita yang merasa Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjauhkan kita dari segala keburukan. Mungkin ada yang merasa, saya belajar akidah, saya menghadiri pengajian, saya juga membahas keterangan para ulama untuk menghindari fitnah, bahkan bantahan terhadap fitnah. Kita katakan, antum belajar setiap hari berapa jam waktunya? Menghadiri kajian atau mendengarkan ceramah berapa jam, berapa lama? Sementara waktu yang kita gunakan untuk urusan dunia, kemudian syubhat yang mungkin masuk ke dalam diri kita, dalam pikiran kita, sadar atau tidak sadar, melalui handphone mungkin, melalui media sosial yang kita baca, lebih banyak mana kira-kira peluangnya? Atau seringnya kita membaca atau mendengarkannya? Yani akhir zaman ini penuh dengan fitnah. Dan ketika dikatakan syubhat kan, itu dimasukkan dengan samar oleh syaitan. Kan sudah pernah kita bahas di dalam hadis riwayat Imam Muslim, syaitan itu tidak henti-hentinya terus-menerus menampakkan fitnah-fitnah di hadapan hati kita, tidak berhenti. Ya ini bukan, oh dia lakukan nanti jam 12 siang, berhenti lagi nanti jam 3 sore. Tidak, terus-menerus. Jadi sekali orang bisa menangkal fitnah, kedua kali dia bisa menghindar, ketiga kali dia masih menolak, keempat kali mungkin fitnahnya masih lemah, kelima kali, keenam kali, ketujuh kali fitnah akan bisa mampir di hati kita. Coba antum bayangkan, sesuatu yang dimunculkan terus-menerus, silih berganti, lama-kelamaan hati kita akan penasaran juga. Oh, coba lihat sekali, coba terima sekali, coba dilihat dulu apa. Akhirnya terpengaruh. Inilah fitnah gambarannya. Syaitan tidak akan mungkin tinggal diam. Sudah pernah kita sebutkan perumpamaan, ikhwan dan akhwat fiddin rahimakumullah. Syaitan itu kan kata Imam Ibnu Qayyim, perumpamaannya seperti pencuri. Pencuri. Kira-kira pekerjaannya pencuri apa? Hanya tidur saja atau hanya menunggu datang hasil curian dari temannya, atau dia mengintai harta-harta yang berharga, kemana yang dia akan pergi untuk mengambilnya, merampasnya. Itulah pencuri. Dia akan mengintai hatinya orang yang beriman, karena hati orang yang beriman inilah yang dipenuhi dengan harta yang berharga, yaitu iman, tauhid, cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, akidah yang benar. Ini harta yang paling berharga. Syaitan ingin merampas ini semua, dan dia tidak tinggal diam. Ya, jadi hari ini betul kita faham tauhid. Kalau kita ditanya apa syarat-syaratnya kalimat la ilaha illallah, insyaallah di antara kita lebih banyak yang mengetahuinya. Apa makna kalimat la ilaha illallah? Apa konsekuensinya? Kita tahu syahadat Muhammad Rasulullah. Tapi kita ingat, syaitan melontarkan syubhat untuk melemahkan ilmu tentang masalah ini. Bisa jadi berapa hari kemudian mulai berkurang ilmu tersebut, karena kita sudah anggap remeh, tidak lagi kita ulangi. Lama-kelamaan habis. Nanti anak-anak kita tidak lagi mengenal ilmu ini, karena sudah berganti. Kesenangannya orang saat ini kan tentang masalah ceramah, bukan lagi terhadap pembahasan masalah tauhid, masalah akidah yang benar. Sudah berganti, sudah bergeser ya, dengan masalah-masalah yang lebih diterima orang, masalah-masalah yang katanya tidak menimbulkan konflik di masyarakat. Akhirnya itu yang dibahas. Lama-kelamaan ilmu tentang akidah akan mati, dan di akhir zaman terjadi seperti itu. Ilmu yang bermanfaat akan dicabut. Ya, kata Rasulullah SAW, inna min asyratis sa'ati an yurfa'al ilmu wa yathbutal jahlu. Sesungguhnya termasuk tanda-tanda hari kiamat adalah ilmu diangkat dan kejahilan yang akan tersebar di muka bumi. Ilmu yang paling besar adalah ilmu tentang akidah, tauhid, tauhid, ilmu tentang iman. Sebelum ini diangkat, maka segera bekali diri kita untuk memiliki ilmu ini dan mendalaminya agar masuk ke dalam hati kita. Karena ilmu yang merasuk ke dalam hati inilah ilmu yang akan menjadikan kita istiqomah, akan menjadikan iman kita teguh. Dengan sebab ini Allah subhanahu wa ta'ala akan menjaga kita menjauhkan kita dari tipu daya syaitan tersebut. Oleh karena itu, di sini kita ingatkan beberapa kali dalam kajian kita bahwa para ulama, ya, ketika membahas masalah akidah, coba antum lihat, membahas kitab Al-Usul Salasah Tauhid yang dibahas pertama kali, Kitabu Tauhid yang ditulis juga oleh Syekh sendiri, ya, dengan berbagai macam caranya, pembahasan utamanya adalah Tauhid. Kita kaji kitab Kasyfus Syubhat, pembahasan utamanya adalah masalah itu. Kita melangkah ke kitab-kitab yang lain, kitab Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Al-Aqidatul Wasithiyah, masalah Tauhid yang ditekankan. Kitab-kitab yang memuat prinsip dasar akidah, Ahlus Sunnah wal Jamaah, juga masalah Tauhid yang dibahas. Di mana-mana kita akan membahas masalah ini. Karena para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah mengetahui, inilah ilmu yang paling kuat pengaruhnya dalam menjaga diri kita, melindungi kita dari segala keburukan. Inilah ilmu yang paling menguatkan hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kalau bukan karena doa kita, karena dengan ibadah kita, tauhid kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan memberikan perhatian kepada kita. Qul ma ya'ba'u bikum rabbi laula du'a'ukum. Katakanlah, sesungguhnya Rabbku, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan memberikan perhatian, tidak akan memperdulikanmu kalau bukan karena doamu, karena ibadahmu kepadanya. Makanya ini yang menjadikan kita bersemangat selalu mempelajari tauhid, dan inilah waktu yang paling berharga, yang paling besar manfaatnya kita curahkan dalam hidup kita ketika kita selalu berusaha menghadiri, mendengarkan, dan mengambil faedah dari kajian-kajian yang membahas tentang mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhi perbuatan syirik. Tabarakallahu fikum. Jamaah sekalian rahimakumullah. Kita akan melanjutkan kembali pembahasan yang disebutkan oleh Syekh Muhammad Abdul Wahab rahimahullah taala dalam kitab Kasyfus Syubhat ini. Setelah beliau menjelaskan tentang masalah perbuatan syirik yang dilakukan oleh orang-orang musyrikin di zaman jahiliyah, ternyata sama dengan orang yang dilakukan oleh orang-orang di zaman beliau, bahkan sampai di akhir zaman. Karena syirik tidak ada yang baru, syubhatnya sama, meskipun nanti sekedar dirubah namanya atau dimodifikasi supaya kelihatan baru, tapi hakikatnya sama. Di sini Syekh kemudian menyebutkan kesimpulan tentang tiga syubhat terbesar yang dilakukan oleh pelaku syirik, yang ternyata tiga syubhat ini sudah ada sejak perbuatan syirik yang dilakukan sejak zaman dahulu, zaman jahiliyah, bahkan zaman Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Syekh mengatakan di sini, wa'lam anna hadhihi syubhat thalath, anna hadhihi syubhat thalath hiya akbaru ma indahum, fa idza arafta anna Allah waddahaha lana fi kitabihi wa fahimtaha fahman jayyidan fama ba'daha aisaru minha. Adik-adik, jangan ribut, adik, jangan ribut. Adik yang dua orang, jangan ribut, ya. Duduk yang baik, dengarkan kajian. Jangan mengganggu yang lain yang sedang ngaji. Barakallahu fikum. Ketahuilah, kata Syekh rahimahullah ta'ala, sesungguhnya tiga syubhat ini adalah syubhat yang paling besar yang ada pada diri mereka. Padahal tiga syubhat ini sudah dijelaskan dengan gamblang di dalam Al-Quran, dengan ayat-ayat yang kita baca dengan jelas, dan maknanya juga difahami secara bahasa Arab. Apa tiga syubhat ini? Yaitu yang pertama, mereka mengatakan annana la na'budul asnam, kita tidak menyembah berhala. Yang kita tuju bukan berhala, ya, ini bukan patung. Mereka anggap berhala itu hanya patung saja. Tapi yang kami jadikan, yang kami hadapi dalam ibadah-ibadah yang kami lakukan ini adalah para wali, orang-orang yang soleh. Itu syubhat yang pertama. Jadi mereka ingin mengatakan, kenapa disamakan berhala dengan orang-orang yang soleh? Dulunya mereka menyembah berhala, kami ini menghadap kepada para wali, orang-orang yang soleh, bahkan para nabi, para malaikat alaihimussalatu wassalam. Itu syubhat yang pertama. Syubhat yang kedua, annana ma qasadnahum innama qasadna Allah azza wa jalla fil ibadah. Kami niatnya, tujuan kami bukan kepada wali-wali ini, bukan kepada orang-orang soleh ini. Tujuan kami dalam beribadah adalah kepada Allah, ini hanya perantara. Kenapa dikatakan ini beribadah kepada mereka? Syubhat yang kedua. Syubhat yang ketiga, mereka mengatakan annana ma abadnahum liyanfa'una aw yadhurruna. Kami menyembah sembahan-sembahan ini bukan karena meyakini mereka bisa mendatangkan manfaat atau menimbulkan kemadharatan bagi kami. Kami yakin kemanfaatan dan kemadharatan semua di tangan Allah Subhanahu wa taala semata-mata. Tetapi yang kami lakukan ini agar mereka mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Dan kami menghadap ke mereka ini tujuannya agar mendapatkan syafaat mereka. Sehingga dikatakan di sini mereka simpulkan kami berarti tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Maka ternyata jawaban dari masalah ini sudah kita sebutkan di kajian kita yang lalu. Pertama kita sebutkan bahwa orang-orang kafir di masa di zaman jahiliyah, mereka tidak hanya menyembah berhala dalam artian patung. Bahkan berhala-berhala yang mereka buat itu berasal dari nama orang-orang soleh tersebut. Di surat Nuh alaihissalatu wassalam disebutkan nama-nama mereka. وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاءً وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَصْرَ. Ya, mereka, tokoh-tokoh agama mereka berkata, janganlah kalian meninggalkan sembahan-sembahan selain Allah yang kalian sembah, dan janganlah kalian sekali-sekali meninggalkan Wad, Suwa, Yaguth, Ya'uq, Nasra. Lima orang, nama orang yang soleh. Berarti yang mereka hadapi dulu adalah orang-orang yang mereka anggap soleh. Yang dari sikap inilah akhirnya berlebih-lebihan syaitan membisikkan kepada generasi setelah matinya generasi yang pertama bahwa ini yang asalnya dari gambar dibuat patung inilah yang disembah oleh orang-orang sebelum mereka, akhirnya dijadikan sembahan selain Allah. Ayat Al-Quran menyebutkan bahwa mereka menyembah orang-orang yang soleh. Ulaika alladzina yad'una yabtaguna ila rabbihimul wasilat ayyuhum aqrab. Mereka-mereka yang mereka jadikan sembahan selain Allah, wali-wali Allah ini sendiri berlomba-lomba mencari cara untuk mendekatkan diri kepada Allah, siapa yang paling dekat. Jelas, ini sembahan mereka, bukan hanya berhala dalam artian patung. Ya, dalam Al-Quran disebutkan Nabi Isa ibnu Maryam dan ibunya dijadikan sembahan, para malaikat dijadikan sembahan. Berarti ya, ini menunjukkan bahwa ketika mereka ingin membedakan diri dengan alasan dulunya orang-orang musyrik menyembah berhala patung, kami yang kami hadapi ini adalah orang-orang yang soleh, ini alasan yang terbantahkan dengan sendirinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Saba ayat 40-41 tentang pelaku syirik. Wa yauma yahsyuruhum jami'an thumma yaqulu lil malaikati ahaulai iyyakum kanu ya'budun. Qalu subhanaka anta waliyuna min dunihim bal kanu ya'budunal jinna aktsaruhum bihim mu'minun. Dan ketika mereka dikumpulkan semua pada hari kiamat nanti, kemudian Allah berfirman kepada para malaikat, apakah mereka-mereka ini dulu menyembah kalian, wahai para malaikat, sewaktu di dunia? Kalau malaikat mengatakan, maha suci engkau ya Allah, engkaulah pelindung kami dan bukan mereka. Bahkan yang mereka sembah adalah jin. Kebanyakan mereka beriman kepada jin-jin tersebut. Jadi mereka menyembah malaikat, tapi malaikat tidak membenarkan perbuatan mereka. Malaikat menerangkan bahwa mereka itu menyembah jin yang mengaku-ngaku sebagai para malaikat. Ala kulli hal, ini contoh yang menggambarkan ayat-ayat yang menyebutkan bahwa ternyata sembahan-sembahan yang disembah selain Allah oleh pelaku-pelaku syirik di zaman dahulu, ada yang bentuknya berhala dan ada yang bentuknya seperti malaikat atau jin, atau yang jelas orang-orang yang dianggap sebagai wali atau orang-orang yang soleh. Nah, kemudian syubhat yang kedua, kita pun sudah mengetahui jawabannya. Ya, mereka mengatakan kami tidak menunjukkan ibadah kami kepada sembahan-sembahan tersebut, tapi hanya kami tujukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semata-mata. Ternyata ini juga syubhat yang ada pada pelaku-pelaku syirik di zaman dahulu. Ya, persis seperti yang mereka ucapkan. Mereka pun, pelaku-pelaku syirik zaman dahulu, tidak meyakini berhala-berhala ini dengan sendirinya bisa menyelamatkan mereka. Kan yang kita bahas kemarin, terbukti sewaktu dalam keadaan susah, ketika mereka di lautan, naik kapal, kemudian terombang-ambing dengan gelombang, takut tenggelam, mereka berdoanya ke siapa? Berdoa kepada Allah semata-mata. Mereka tahu berhala-berhala tidak bisa menyelamatkan mereka dalam keadaan itu. Ya. Wa fa idza rakibu fil fulki da'awallaha mukhlishina lahuddina falamma najahum ilal barri idahum yusyrikun. Kalau mereka sedang menumpang kapal hampir tenggelam, takut, mereka hanya berdoa kepada Allah dengan mengikhlaskan agama baginya. Tapi ketika Allah selamatkan mereka ke daratan kembali, maka tiba-tiba mereka melakukan perbuatan syirik lagi. Jadi syiriknya mereka lakukan dalam keadaan lapang saja, dalam keadaan susah, semua kembali kepada Allah. Yani ternyata mereka mengakui yang bisa mendatangkan manfaat, menolak madarat, hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala semata-mata. Ya, makanya yang sudah pernah kita sebutkan kemarin, firman Allah Subhanahu wa Ta'ala misalnya di surat Az-Zumar ayat yang ketiga, walladzina takhadhu min dunihi awliya ama na'buduhum illa liyukarribuna ilallahi zulfa. Dan orang-orang yang menjadikan pelindung-pelindung selain Allah, apa kata mereka? Alasannya apa? Kami tidak menyembah sembahan-sembahan ini kecuali agar mereka mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Jadi niatnya untuk dekat kepada Allah, ini hanya perantara. Tapi ini dikatakan mereka telah menjadikan pelindung-pelindung selain Allah, Allah menghukuminya sebagai perbuatan syirik. Ya, sama dengan alasan mereka yang kedua. Wa ya'buduna min dunillahi mala yanfa'uhum wala yadhurruhum wa yaquluna haula isyfa'una 'indallah. Dan mereka menyembah kepada selain Allah mala yadhurruhum wala yanfa'uhum, kepada berhala yang tidak bisa mendatangkan kecelakaan ataupun kemanfaatan bagi mereka. Dan mereka mengatakan bahwa sembahan-sembahan inilah yang akan menjadi pemberi syafaat bagi kami di sisi Allah. Jadi mereka semua ingin Allah yang menyelamatkan. Tetapi Allah mengatakan inilah perbuatan syirik. Allah menghukumi ini sebagai perbuatan syirik. Jadi ini syubhat mereka yang kedua yang telah dibantah di dalam ayat-ayat tadi. Kemudian syubhat mereka yang ketiga yang mereka mengatakan tadi, bahwa mereka beribadah kepada berhala-berhala itu bukan karena mengharapkan manfaat atau mencegah kemadharatan, karena mereka meyakini ini adalah kekuasaan di tangan Allah Subhanahu wa taala semata-mata. Tapi yang kami inginkan, mereka menjadi perantara untuk mendekatkan kami kepada Allah, atau kami menginginkan syafaat mereka. Maka ini juga Allah Subhanahu wa taala hukumi sebagai perbuatan syirik. Kenapa? Menjadikan perantara dalam beribadah justru ini artinya menyekutukan Allah. Kenapa? Allah tidak butuh perantara. Karena Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar dan Dia Maha dekat bagi hamba-hamba yang berdoa kepadanya. Menjadikan perantara dalam

menyampaikan hajat kita, iya kan? Karena apa? Karena dia terbatas pendengarannya, terbatas pengetahuannya, tidak mengetahui hajat dari semua masyarakatnya yang demikian banyak. Jadi harus ada yang menyampaikan permintaan kita atau membawakan proposal kita kepada penguasa tersebut, raja atau presiden tersebut. Tapi apakah ini sama dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Sementara Allah adalah As-Sami'ul Alim, maha mendengar, maha mengetahui, ya, semua ucapan dan seruan semua makhluknya dalam perbedaan bahasa dan perbedaan hajat. Semua Allah maha mengetahui dan mendengarnya. Tidak ada yang tercampur, tidak ada yang luput dari ilmu dan pendengarannya yang maha sempurna. Jadi tidak mungkin disamakan. Maka justru yang namanya menjadikan perantara-perantara kepada dalam berdoa kepada Allah, inilah perbuatan syirik yang sesungguhnya. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di surat Al-Jin, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada, dan bahwasanya masjid-masjid, tempat-tempat ibadah itu adalah milik Allah, maka janganlah kamu menyeru kepada seorang pun bersama dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, janganlah kau menyeru bersamaan dengan kepada Allah, ya, kepada seorang pun. Ini yang dilarang, menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam berdoa. Sama dengan syafaat. Meminta syafaat itu artinya berdoa. Dan berdoa adalah ibadah. Ya. Betul, di dalam Islam kita boleh mengharapkan mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, syafaat para malaikat, syafaat orang-orang yang beriman, apalagi dari kalangan keluarga kita. Iya kan? Karena mereka yang diberi izin oleh Allah untuk memberi syafaat. Tetapi permintaan syafaat itu sendiri harus ditujukan kepada Allah semata-mata. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Qul lillahi syafa'atu jami'an." Katakanlah, milik Allah lah syafaat itu semua. Jadi mintanya kepada siapa? Kepada Allah. Ya, misalnya kita mengatakan, Allahumma syafi'hu fiyya. Ya Allah, izinkanlah atau berikanlah syafaat Rasulullah SAW kepadaku. Ya, ya Allah, izinkanlah aku mendapatkan syafaat Rasulullah SAW. Mudahkanlah aku mendapatkan syafaat para malaikat. Karena kita tahu syafaat tidak akan terjadi kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idzni. Siapakah yang akan bisa memberikan syafaat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala kecuali dengan izinnya? Makanya kenapa di dalam hadis-hadis yang sahih syafaat banyak digandengkan dengan tauhid. Maka tidak mungkin orang yang melanggar tauhid dengan dia minta syafaat kepada selain Allah dapatkan syafaat itu sendiri. Sementara Rasulullah SAW menyebutkan syaratnya syafaat itu harus kemurnian tauhid. Di dalam Sahih Bukhari, Rasulullah SAW bersabda, As'adun nasi bi syafaati yaumal qiyamati man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi au nafsihi. Orang yang paling beruntung mendapatkan syafaatku pada hari kiamat adalah orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah, tidak ada sembahan yang benar selain Allah, ikhlas dari hatinya atau dari dalam jiwanya. Di hadis lain dalam Sahih Muslim, ketika menjelaskan syafaat, Rasulullah SAW bersabda, inna likulli nabiyyin da'watan mustajabatan, jala kullu nabiyyin da'watahu, wa kuntu ikhtaba'tu da'wati syafa'atan li ummati yaumal qiyamati wa hiya na'ilatun insya'allahu man mata la yushriku billahi syai'an. Sesungguhnya masing-masing nabi punya doa yang mesti terkabulkan di dunia, punya satu doa yang mesti terkabulkan, tapi masing-masing nabi menyegerakan doa mereka di dunia. Mereka berdoa dikabulkan. Ya, ada yang untuk membinasakan umatnya yang durhaka. Setiap nabi menyegerakan doa mereka di dunia. Kata Rasulullah SAW, tapi aku menyimpan doaku ini sebagai syafaat bagi umatku pada hari kiamat. Yang ini akan didapatkan insya Allah oleh orang yang meninggal dunia dalam keadaan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Jadi jelas, ahlu tauhidlah.

yang paling berhak mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentu ahlul ittiba, orang yang selalu berusaha mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam semua ucapan, perbuatan dan penetapan beliau. Nah, ini tiga syubhat yang utama. Dikatakan di sini oleh Syekh rahimahullah taala, fa idza arafta anna Allah waddaha lana fi kitabihi wa fahimtaha fahman jayyidan fama ba'daha aysaru minha. Maka kalau kamu telah mengetahui Allah subhanahu wa ta'ala telah menjelaskan dengan gamblang jawaban tentang hal ini dalam kitabnya Al-Quran, kamu telah memahami hal ini dengan pemahaman yang benar, memahaminya dengan baik, maka setelah itu syubhat-syubhat lain dari mereka ini lebih mudah untuk kita menjawab atau memberikan bantahan kepadanya. Jadi, kerancuan yang mereka lontarkan paling besar adalah ini. Ya, paling kuat adalah syubhat yang tiga ini. Adapun syubhat yang lain sangat mudah untuk kita bantah kalau kita telah mengenal tiga syubhat yang inti ini yang merupakan syubhat mereka yang terkuat. Baik, maka inilah ya. Jadi di sini seperti yang diterangkan oleh Syekh sebelumnya, kita telah baca di pertemuan-pertemuan yang lalu, menjawab syubhat dari pelaku-pelaku syirik ini ada dua macam. Pertama, dijawab dulu secara umum. Mereka membawakan Al-Quran, membawakan hadis, kita langsung bantah. Al-Quran dan sunnah tidak mungkin saling bertentangan. Pasti saling menjelaskan. Ini jawaban kita yang pertama. Ya. Kemudian setelah kita merujuk, kita membaca keterangan para ulama dengan dalil-dalil Al-Quran dan sunnah, kita akan tahu jawabannya secara rinci sebagaimana yang tadi kita jelaskan. Ya, dan ketika tiga syubhat ini telah kita bisa bantah, kita telah pahami jawabannya, maka insya Allah syubhat-syubhat berikutnya lebih mudah lagi untuk kita menjawabnya dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Kita lihat, dibawakan di sini oleh Syekh selanjutnya. Fa'in qala ana la a'budu illallah وهذا الالتجاء الى الصالحين ودعاؤهم ليس بعباده ليس عباده. Kalau dia menyangka, ya ini pasti dia akan membela dirinya. Siapapun orang tidak mau dituduh sebagai pelaku syirik. Ya. Kalau dia berkata, orang ini berkata lagi, saya tidak menyembah kecuali hanya kepada Allah. Saya tidak beribadah kecuali hanya kepada Allah. Artinya dia ingin menegaskan, saya ini juga ahli tauhid, begitu. Wahadal iltija ila salihin, ketika saya bersandar kepada orang-orang yang saleh ini, ketika berdoa kepada mereka, ini bukan ibadah. Ini bukan ibadah. Makanya ini kan syubhatnya lemah sekali. Nah, kalau bukan ibadah, berarti ibadah itu apa? Doa itu, kata Rasulullah SAW, ad-doa huwa al-ibadah, doa itu dialah ibadah. Justru doa itu adalah ibadah yang terkumpul padanya semua jenis tauhid. Iya kan? Karena orang berdoa menunjukkan dia merasa butuh, sehingga dia merendahkan dirinya, merasa dirinya kurang, maka dia meminta kepada tempat dia berdoa. Ya? Maka ini jelas terkandung di dalamnya, bahkan ibadah yang paling dasar pun ada di dalamnya. Dia mengatakan ini bukan ibadah. Fakul lahum, katakan kepada mereka, anta tukirru anna Allah farada alaika ikhlasal ibadati lillah wa huwa haqquhu alaika. Katakan kepadanya, kamu kan telah menetapkan, telah mengakui bahwa Allah mewajibkan bagi kamu, bagi kita semua, untuk mengikhlaskan ibadah kepada Allah, iya kan? Wa huwa haqquhu 'alaika, dan itu adalah hak Allah bagi kita semua. Fa idza qala na'am, kalau dia mengatakan iya, ya, dan memang dia harus mengatakan iya supaya tidak nampak kebodohannya, ya, dia akan mengatakan iya. Fa qul lahu, maka katakan kepadanya, bayyin li hadzal ladzi farada 'alaika
wa huwa ikhlasul ibadati lillahi wahdahu wa huwa haqquhu 'alaika. Fa in kana la ya'riful ibadata wala anwa'aha fabayyinha lahu. Katakan padanya, kalau begitu jelaskan kepadaku, apa ini yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan kepadamu? Apa maknanya mengikhlaskan ibadah untuk Allah semata-mata, yang ini merupakan hak Allah bagi kita? Ya. Kalau misalnya dia tidak mengetahui makna ibadah, tidak tahu jenis-jenis ibadah, maka berarti kita jelaskan kepadanya. Berarti orang ini benar-benar jahil. Jelaskan kepadanya, contohkan misalnya firman Allah di surat Al-A'raf ayat 55. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ud'u rabbakum tadarru'an wa khufyatan. Innahu la yuhibbul mu'tadin." Berdoalah kamu kepada Rabbmu, kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan merendahkan diri dan khufyah secara pelan-pelan. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai orang yang melampaui batas. Fa idza a'lamtahu bihadza, kalau kamu sudah jelaskan kepadanya hal ini, faqul lahu, katakan lagi kepadanya, al alimta hadza ibadatun lillahi, apakah kamu mengetahui bahwa doa yang diperintahkan dalam ayat ini merupakan ibadah? Allah perintahkan juga dengan tata caranya, rendahkan dirimu dengan suara yang pelan, karena Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Maka pasti dia harus mengatakan iya. Dan doa itu disebutkan dalam hadis yang sahih, ad-du'a'u huwal ibadah. Doa itu dialah ibadah. Di sini yang dibawakan di sini, ad-du'a'u mukhul ibadah, ini riwayatnya dhaif. Ad-du'a'u mukhul ibadah, doa itu adalah otaknya ibadah atau intinya ibadah. Ini dengan lafaz seperti ini dhaif, lemah. Yang benar adalah tadi, ad-du'a'u huwal ibadah, doa itu dialah ibadah. Ya, yang jelas maknanya juga sama, doa dia adalah ibadah, artinya doa itu adalah ibadah yang sangat penting. Sama seperti Rasulullah SAW mengatakan, al-hajju arafah, haji itu adalah wukuf di Arafah. Padahal haji bukan hanya wukuf di Arafah, ada memakai ihram, ada bertawaf, ada sa'i, tapi wukuf di Arafah adalah rukun haji yang paling paling penting. Maka disebut haji itu adalah wukuf di Arafah, begitu. Jadi mesti dia akan mengatakan iya orang ini. Maka ketika itu faqullahu, katakan kepadanya, idza aqrarta annaha ibadatun wada'auta Allahan lailan wa naharan khaufan wa tama'an thumma da'auta fi tilkal hajati nabiyyan aw ghayrahu al asyrakta fi ibadatillahi ghayrahu fala budda an yaqula na'am. Katakan padanya, kalau kamu telah menetapkan bahwa doa dalam bentuk seperti yang disebutkan di ayat ini adalah ibadah, dan kamu berdoa kepada Allah di malam dan siang hari dalam keadaan takut dan berharap, kemudian ketika ada hajatmu tadi, kamu berdoa kepada Nabi atau kepada selainnya, orang yang dianggap wali, bukankah berarti kamu telah melakukan perbuatan syirik kepada Allah dengan beribadah kepada selain Allah? Maka mau tidak mau dia akan pasti menjawab iya. Dia akan terima bahwa itu adalah syirik, karena dia sudah terkunci, tidak ada lagi celah untuk berpaling. Dibawakan ayat Al-Quran, dia sudah akui, maka digiring kepada ini, maka dia pasti akan mengatakan iya. Naam, ya, dia akan mengatakan naam. Fakullahu, tambahkan, katakan lagi kepadanya, idza alimta biqaulillahi ta'ala fasholli li rabbika wanhar wa ata'ta Allaha wa naharta lahu hadza ibadatun fala budda an yaqul na'am. Faqul lahu idza naharta li makhluqin nabiyyin aw jinniyyin aw ghairihima hal asyrakta fi hadhihi al-ibadati ghair Allah fala budda an yuqirra wa yaqula na'am. Ya, kalau kamu mengetahui tentang makna firman Allah di surat Al-Kautsar ayat yang kedua, fasholli li rabbika wanhar,
maka tunaikanlah salat karena Rabbmu, karena Allah, dan bernaharlah, sembelilah hewan kurbanmu. Ya, kamu telah mentaati Allah, berkurban untuknya, bukankah ini semua adalah ibadah? Maka pasti dia akan mengatakan na'am. Ya, dia harus mengatakan na'am. Maka katakan kepadanya, berarti kalau kamu berkurban, menyembelih sembelihan untuk makhluk, misalnya untuk Nabi, dipersembahkan kepada seorang Nabi, meskipun jelas Nabi tidak menyetujuinya, jelas ya, karena para Nabi selalu mengajak kepada Tauhid, atau kepada jin, atau kepada selainnya. Apakah berarti kamu telah menyekutukan Allah dengan beribadah kepada selainnya? Maka mesti dia akan mengakui dan mengatakan iya. Ya, jadi ini cara untuk menggiring dia agar dia tidak menghindar lagi bahwa apa yang dia lakukan itu adalah ibadah yang ditujukan kepada selain Allah, berarti dia telah melakukan perbuatan syirik, menyekutukan Allah. Wa kullahu aidan al-musyrikuna alladhina nazala fihimul Qur'an wa hal kanu ya'buduna al-malaikata was-salihina wallata wa ghayra dhalik fala budda an yaqula na'am. Orang-orang musyrik yang ayat-ayat Al-Qur'an Allah turunkan tentang mereka, yang turun kepada mereka Al-Qur'an, apakah mereka ini dulunya menyembah kepada para malaikat, orang-orang yang soleh, kepada Lata, Uzza, dan yang selainnya? Maka dia pasti akan mengatakan na'am, karena tadi sudah kita tegakkan argumentasi kepadanya. Fakullahu, maka katakan lagi kepadanya, hal kanat ibadatuhum iyahum illa fi du'ai wa dhabhi waliltijahi wa nahwi dhalik. Katakan padanya, bukankah ibadah para pelaku-pelaku syirik ini kepada, ya, yang menyerahkan ibadah kepada malaikat, orang-orang yang soleh ini, tidak lain kecuali dalam berdoa, menyembeli sembelian untuk mereka, dan bersandar kepada mereka. Wa illa fahum muqirruna annahum abidun tahta qahri wa annallaha huwa alladhi yudabbirul amr. Walakin da'awhum waltaja'u ilaihi liljahi wasyafa'ati wa hadha zahirun jiddan. Karena kalau tidak demikian, ya, karena mereka sendiri mengakui bahwa berhala-berhala yang mereka sembah ini adalah hamba-hamba Allah dan di bawah kekuasaannya. Dan bahwasanya mereka mengakui Allah yang mengatur semua urusan di dunia. Ini sudah kita sebutkan argumentasi ini di ayat-ayat yang telah kita baca yang lalu. Akan tetapi pelaku-pelaku syirik itu menyembah para malaikat dan orang-orang yang dianggap wali itu, bersandar kepada mereka untuk mendapatkan jah, kedudukan, agar didekatkan kepada Allah dengan sedekat-dekatnya dan untuk mendapatkan syafaat. Maka ini merupakan perkara yang sangat jelas. Ya, ini tujuannya mereka akan berusaha membedakan dirinya dengan syirik di zaman dahulu dengan syirik di zaman sekarang. Kita katakan, ikhwan dan akhwat fiddin rahimakumullah, ya, perbuatan syirik yang dulu sama sekarang sama, itu-itu saja. Hanya berbeda mungkin dibuat pelaku syiriknya. Kalau zaman dahulu mungkin pakaiannya aut-autan, sekarang pakaiannya lebih rapi. Ya, dinamakan orang pintar padahal orang bodoh, para tidak normal, dan nama-nama yang lain. Semua seperti itu. Tapi hakikatnya prakteknya sama. Mengaku mengetahui perkara yang gaib, yang ini kufur tersendiri. Kemudian bekerja sama dengan jin-jin atau syaitan. Bahkan mereka tidak akan melayani sampai mereka ini benar-benar melakukan perbuatan syirik. Jadi semua sama. Hakikatnya sama. Makanya pernah kita terangkan kan? Kita harus pahami inti syirik adalah at-ta'alluqu bi ghairillah. Bergantung kepada selain Allah. Ketika seorang sudah menyandarkan hajatnya kepada selain Allah, padahal dia tahu makhluk yang dijadikan sandaran itu sama lemahnya seperti dirinya, di bawah kekuasaan Allah, tidak bisa mendatangkan manfaat, tidak bisa mendatangkan madharat,
Maka jelas harusnya dia hanya menghadapkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala yang di tangannya lah segala kekuasaan. Tapi terjadi syaitan memperdaya manusia dengan menjadikan kalau kita bersandar kepada makhluk-makhluk ini, kalau kamu bersandar kepada makhluk-makhluk ini, mereka akan mudah menyampaikan hajatmu kepada Allah. Dengan syubhat yang tadi disebutkan bahwa saya penuh dengan kekurangan, tidak bisa langsung berdoa kepada Allah. Sementara wali-wali ini punya kedekatan, maka saya menjadikan mereka ini sebagai perantara. Ini justru merupakan syirik yang sesungguhnya. Karena menyamakan Allah Subhanahu wa taala yang maha dekat, maha mendengar, maha mengetahui dengan makhluk yang terbatas pengetahuannya, pendengarannya dan penglihatannya terhadap makhluk yang lainnya. Maka ini syubhat yang ada pada diri mereka. Sekali lagi, ini syubhat yang kalau telah kita fahami, maka akan mudah kita menjawab syubhat-syubhat lainnya. Baik. Kemudian fa'in qala, orang ini akan kembali menyampaikan syubhatnya. Atungkiru syafa'at Rasulillah. Sekarang kembali kepada masalah syafa'at. Seperti biasa, dia akan mengambil pertama hal-hal yang kita sepakati, hal-hal yang kita setujui. Dia berkata, apakah kau mengingkari syafa'at Rasulullah? Yang mengingkari syafa'at adalah siapa? Orang-orang Khawarij. Karena mereka mengatakan dosa besar sudah masuk neraka. Ya, ini syafa'at-syafa'at seperti ini tidak ada.

Dia bertanya dengan sesuatu yang kita sepakati bersama. Tentu ahlu sunnah mengingkari syafaat atau menetapkan syafaat. Syafaat dengan semua jenisnya. Ada syafaat yang khusus untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada syafaat yang berlaku untuk beliau dan nabi-nabi yang lainnya, para malaikat dan orang-orang yang beriman. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, syafa'atil malaikatu syafa'an nabiyyun wa syafa'al mu'minun. Para malaikat diizinkan memberi syafaat, para nabi diizinkan memberi syafaat, orang-orang yang beriman diizinkan memberi syafaat. Ini pada hari kiamat nanti. Baik. Atungkiru syafa'ata Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa tatabarra'u minhu minha. Apakah kau mengingkari syafaat Rasulullah SAW dan berlepas diri darinya? Ini tidak menetapkannya. Fakul, la ungkiruha, wala atabarru minha. Jelas, saya tidak mengingkarinya dan tidak menafikannya. Bal huwa sallallahu alaihi wasallam asyafi'ul musyaffa'u wa arju syafa'atahu. Bahkan saya meyakini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah pemberi syafaat dengan izin Allah yang diizinkan memberi syafaat, dan aku berharap mendapatkan syafaatnya. Walakinna syafa'ata kullahu lillah. Tapi di sini ada kaidah. Syafaat itu semua milik Allah. Karena milik Allah, kita harus mintanya kepada pemiliknya. Apa dalilnya bahwa syafaat itu semua milik Allah? Firman Allah di surat Az-Zumar ayat 44. Kama qala Allah taala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, kullillahi syafa'atu jami'an. Katakanlah milik Allah lah syafaat itu semuanya. Semua milik Allah. Baik. Kemudian pertama, syafaat milik Allah. Wala takunu illa ba'da idnillahi. Kriteria yang kedua, syafaat itu tidak akan terjadi kecuali dengan izin Allah. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Baqarah, di ayat kursi, ayat 255. Man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idznihi. Siapakah yang bisa memberi syafaat di sisi Allah kecuali dengan izinnya? Ya, ini tidak ada kecuali dengan izinnya. Wala yashfa'u fi ahadin illa mim ba'di an ya'zanallahu fihi. Kemudian syarat berikutnya, tidak ada yang bisa memberi syafaat kepada seorang pun kecuali setelah Allah mengizinkan padanya, Allah meridhoinya. Wala yashfa'una illa liman irtadha. Dan mereka tidak bisa memberikan syafaat kecuali bagi orang-orang yang Allah ridhai. Wa huwa la yardha illa tauhid. Dan Allah tidak akan meridhai kecuali orang yang membawa tauhid. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang mencari agama selain Allah, maka tidak akan diterima darinya, dan di akhirat nanti dia akan termasuk orang-orang yang merugi. Baik. Fa idza kanat syafa'atu kulluhu lillah wala takunu illa mim ba'di idznih. Kalau syafaat itu semua milik Allah dan tidak akan terjadi kecuali dengan izinnya. Sudah kita pernah jelaskan syafaat itu diterangkan oleh para ulama. Ya, syarat terjadinya pertama, izin Allah kepada yang akan memberi syafaat. Dan Allah telah menyatakan dalam Al-Quran, dalam hadith-hadith yang sahih yang diberi izin siapa? Para malaikat, para nabi alaihi wassalatu wassalam. Nabi Muhammad SAW memiliki beberapa syafaat yang khusus bagi beliau, orang-orang yang beriman. Bahkan anak kecil yang meninggal sebelum balig, dua orang atau lebih bisa memberi syafaat kepada orang tuanya, diizinkan. Yang kedua, ridhollah anil masyfu ilahu, keridhaan Allah bagi orang yang akan mendapatkan syafaat. Dan ini
hanya akan diberikan bagi orang-orang yang Allah ridhoi, yaitu orang-orang yang datang kepada Allah dengan tauhid, yang tidak melakukan perbuatan syirik sebagaimana dalam dalil-dalil yang kita sebutkan tadi di dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari, juga riwayat Imam Muslim. Nah, wala ya'danu illa li ahli tauhid, dan Allah tidak akan mengizinkan kecuali hanya kepada orang-orang yang bertauhid. Tabayyana laka anna syafa'ata kullahu lillah fatlubha minhu fa'akul Allahumma la tahrimni syafa'atahu Allahumma syafi'hu fiyya wa amthala hadha. Maka jelaslah bagimu, berarti bahwa syafaat itu adalah milik Allah semua, maka mintalah kepada Allah. Ingat, berdoanya minta kepada Allah dengan lafaz seperti tadi. Misalnya kamu katakan, ya Allah, janganlah engkau menghalangi aku mendapatkan syafaatnya Rasulullah SAW, atau izinkanlah aku mendapatkan syafaat Rasulullah SAW. Ya, ini mintanya kepada Allah. Atau Allahumma syafi'hu fiyya, ya Allah, budakanlah syafaat Rasulullah SAW bisa aku dapatkan. Atau yang semisal dengan ini. Yang penting minta dan berdoanya kepada Allah, bukan diminta kepada selain Allah Subhanahu Wa Taala, karena ini justru merupakan perbuatan syirik yang akan menghalangi kita mendapatkan syafaat tersebut. Baik, jadi inilah ya beberapa syubhat ya, dengan jawaban yang lebih rinci dari setiap syubhat yang mereka kemukakan dalam masalah pembelaan mereka, yang mereka inginkan untuk membedakan antara perbuatan syirik yang mereka lakukan dengan perbuatan syirik yang dibantah di dalam Al-Quran tentang pelaku-pelaku syirik di zaman jahiliyah. Tabarakallahu fikum, insyaAllah cukup sampai di sini. Masih ada lagi beberapa syubhat yang nanti kita akan baca kembali di pertemuan berikutnya insyaAllah, supaya semakin memantapkan kita tentang tauhid dan semakin menjadikan kita bisa bersikap dengan benar ketika kita ingin mengharapkan ya syafaat di sisi Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat nanti. Bagaimana caranya kita berdoa dan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Tabarakallahu fikum. Semoga apa yang kita bahas dan kita kaji di kesempatan siang hari ini bermanfaat dan menjadi sebab kebaikan untuk dunia dan akhirat kita. Kita jawab pertanyaan yang sampai sebelum kita akhiri kajian.

0: Afan Ustaz izin bertanya, kalau dagu ini di bawah janggut, apakah termasuk aurat yang tidak boleh terlihat saat sholat? Dari atau oleh yang bukan mahram bagi wanita yang tidak bercadar. Bagaimana dagu di bawah janggut? Ada wanita yang punya janggut? Ya? Mungkin di bawah dagu, iya dagu di bawah janggut, begitu lafaznya. Yang diterangkan di dalam penjelasan para ulama tentang makna wajah, wajah itu batasnya dari ujung apa ini? Cuping telinga ini ya, sampai ke ujung kiri dan kanan. Kemudian untuk apa? Vertikal ini berarti ya. Tadi horizontal dari ujung cuping telinga kiri dan kanan. Kemudian yang horizontal dari ubun-ubun sampai asfalul dzaqn, paling bawah dagu. Nah, jadi semuanya ditutup termasuk bagian bawah dagunya, karena itu berarti bagian bawah sudah masuk ke dalam lehernya, ya kan? Semuanya tertutup harusnya. Mungkin kalau pertanyaan yang lebih tepat, bagi wanita yang tidak pakai cadar, ya kita katakan tutup semuanya. Ya karena setelah dagunya kan masuk bagian lehernya, berarti leher juga ya kita tahu malah wajib disepakati untuk ditutup. Nah, ya meskipun nanti mungkin ada hal-hal yang terjadi, misalnya seorang perempuan dia sudah menutup auratnya dengan baik, tapi ketika karena mungkin di luar rumah dia bergerak, sehingga ya kadang-kadang seperti perempuan misalnya dia bergerak sehingga kerudungnya kadang-kadang menampakkan sebagian rambutnya. Ini kan namanya bukan kesengajaan, ya kan? Ketika ada gerakan, mungkin dia sudah berusaha menutup maksimal, tapi karena ada gerakan sehingga ada yang tersingkap sedikit, tetap dia cepat menutupnya. Maka ini kan bukan sesuatu yang berdosa karena bukan dilakukan dengan kesengajaan. Nah, apakah wanita boleh melaksanakan sholat Jumat dengan sering, rutin, dan kalau sudah melaksanakan sholat Jumat masih harus sholat duhur lagi? Jawabannya tidak. Ya, perempuan tidak diwajibkan sholat Jumat, tapi kalau mereka menghadirinya maka menjadi gugur kewajiban sholat Jumatnya. Sama dengan laki-laki yang musafir, orang musafir kan tidak wajib melaksanakan sholat Jumat, tapi kalau dia hadir dan menghadirinya, mengikutinya, maka sudah menjadi gugur kewajibannya melaksanakan sholat duhur. Nah, kalau perempuan sering-sering menghadirinya, ada disebutkan dari penjelasan para ulama, ya, di satu negeri tertentu yang dikenal dengan hijabnya, kaum perempuannya rutin mendatangi sholat Jumat untuk mendengarkan nasihat di waktu itu, ya. Tapi yang jelas ini juga kita ketahui, ya, tidak dicontohkan oleh para sahabiah di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ala kulli hal, kita katakan kalau dia menghadiri Jumat sekali-sekali, apalagi berhubungan dengan supaya dia mendapatkan nasihat, mendengarkan khutbah yang bisa bermanfaat bagi dirinya, tidak mengapa. Tapi kalau terus-menerus rutin dia hadir setiap pekan, maka ini yang kita tidak tahu ada contohnya dari perbuatan para sahabiah, para sahabat perempuan di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apakah menitip doa ke orang yang pergi haji atau umroh termasuk syirik? Ya, jawabannya tidak. Cuma kita katakan, ya, yang terbaik doa itu kita ucapkan sendiri, karena pasti kita lebih sungguh-sungguh dibandingkan orang lain yang berdoa. Kalau itu hajatnya kita sendiri, kan pasti kita lebih serius dalam doa kita tersebut. Ya, ini kita boleh-boleh saja, ya. Beberapa hadis yang sahih menunjukkan boleh seseorang itu meminta orang lain untuk mendoakannya. Misalnya karena di Makkah dan Madinah, misalnya ada tempat-tempat yang, ya, namanya juga tanah haram, pasti beda dengan tempat yang lain. Itu boleh-boleh saja, tapi tentu lebih bagus lagi kalau kita berdoa dengan diri kita sendiri, karena pasti kita lebih sungguh-sungguh dan lebih serius. Ustaz, bolehkah kita meminta doa kepada seorang yang telah kita beri sedekah? Ya, khawatirnya nanti dia tidak ikhlas dalam doanya karena membalas jasa kita yang sudah memberikan sedekah, akhirnya dia terpaksa berdoa. Ya. Ya. Kalau sebenarnya dia sudah mengucapkan jazakallahu khairan, ini sudah merupakan doa kebaikan. Kalau dia ingin mendoakan kita tanpa kita minta, maka tentu ini baik. Tapi kalau kita seolah-olah membebani dia, saya sudah memberikan kamu sedekah, maka kamu harus doakan. Nah, ini nanti akan menjadi beban bagi orang tersebut atau menjadikannya kurang dalam ikhlasnya. Nah, ya, lagi pula orang yang kita berikan padanya sedekah juga tidak menjamin bahwasanya doanya lebih terkabul. Ya, ala kulli hal, kalau dia mendoakan kita dengan ikhlas maka tidak mengapa, tentu saja, tapi jangan kita jadikan itu sebagai satu keharusan bahwa dia mendoakan kita karena kita memberikan sedekah. Suami anak tidak salat dan tidak puasa, ya semoga Allah memberikan hidayah kepada dan kepada semua kaum muslimin. KDRT pernah anak follow tapi rujuk lagi, apa yang harus anak lakukan menghadapi suami seperti ini Ustaz, apakah anak dosa meninggalkan suami? Ya, kalau terus-menerus dia lakukan setelah nasihat, maka justru harus ditinggalkan yang seperti itu keadaannya, karena bagaimanapun suami akan bisa mempengaruhi istrinya. Cuma cara yang terbaik, setelah kita berdoa minta pertolongan kepada Allah, mohon agar dibukakan hatinya menerima hidayah agar berubah, kita lakukan usaha dengan menghadirkan penengah dari pihak keluarga. Mungkin suami ada orang-orang yang dia segani dalam keluarganya, entah itu bapaknya langsung atau pamannya atau siapa yang dia segani, kita berikan adukan permasalahannya supaya dia dipanggil untuk dinasihati. Ya, kalau mungkin dia bisa berubah dan bisa memperbaiki diri, alhamdulillah. Kalau tidak, ya kita lebih bagus kita berusaha untuk bisa berpisah dari orang yang seperti ini keadaannya kalau dia belum berubah dan tidak bertobat untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban besar tersebut. Nah, kita akhiri. Sallallahu wasallam wa barak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ambil manfaatnya di 95,1 FM Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
2: Roja Kendari FM, saluran tilawah Al-Qur'an dan kajian Islam.
3: Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, atiiullaha wa atiiur rasul, taatilah Allah dan taatilah Rasul, wa ulil amri minkum, dan para pemimpin di antara kalian. Para pemimpin di antara kalian.

0: SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan dari sahabat Abdullah bin Umar yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, Nabi SAW bersabda, wajib bagi setiap muslim, alal mar'il muslim, wajib kepada seorang muslim, as-sam'u wa ta'ah, mendengar dan taat, mendengar dan taat kepada ulil amri, kepada ulil amri.
1: Karena dengan taat kepada pemimpin akan teratur segala urusan, terwujudlah keamanan, terperiharalah persatuan, terjagalah darah manusia, dan tertunaikan hak mereka. Sebaliknya, apabila kita tidak taat kepada para pemimpin kita, maka segala urusan akan menjadi berantakan.
0: Selama kita belum bertobat dan belum memperbaiki diri kita, lebih-lebih masih adanya dosa paling besar merajalela di diri kita ini. Apa dosa yang paling besar? Syirk. Inna syirka la zulmun azim. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Karena Allah dan Rasulnya yang memerintahkan kita taat kepada ulil amri.
1: Taat kepada ulil amri.
0: Tentu saja dalam hal yang ma'ruf, bukan dalam hal yang maksiat.
2: وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ

mengambil manfaatnya di 95,1 FM Roja Kendari menetapkan hati dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.

0: Tetaplah bersama kami, Jak Kendari, menentramkan hati dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
1: Barakallahu fikum, tepat pukul 7 waktu Indonesia bagian tengah, kami hadirkan kajian dari Roja TV setiap Selasa pagi bersama Ustaz Mubarok Bamu Alim LCMHI Hafizullah. Disiarkan langsung dari Studio Aliman TV di Kompleks Sekolah Tinggi Agama Islam Ali bin Abi Thalib, Surabaya, Jawa Timur. Lanjutan dari pembacaan kitab At-Targhib wa Tarhib tulisan Al-Imam Ibnul Manzur. Al-Imam Ibn Munzir rahimahullahu ta'ala. Barakallahu fikum, Anda juga dapat menyimaknya di media sosial kami.
2: Radio Roja. Akan iman kepada para
3: di manapun Anda berada.
4: Allah kami akan hadirkan ke layar kaca Anda.
5: Pendengar Radio Roja, insyaallah
4: TV. Jazakumullahu khairan bagi Anda para pemirsa Roja TV yang
6: dan
4: telah
6: lagi kami hadirkan untuk Anda program acara kajian ini secara langsung.
2: Roja TV. Saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam.
7: Kama yahibbu rabbuna wa yarda wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah amma ba'du. Ikhwatul Islam azani Allahu wa iyyakum, para pendengar, pemerhati dan sahabat Roja semuanya dimanapun antum berada di kesempatan pagi hari ini. Tentunya kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala keberkahan dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita semua di hari ini. Dan juga kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini kembali kita berkesempatan untuk menyimak satu kajian yang penuh dengan faedah yang insyaallah akan kita simak bersama dari pembahasan kitab Minnatul Alimi Ar-Raqib ala man yaragabu fi fawaidil ahadith al-mukhtarah min sahih At-Targhib wa At-Tarhib, buah karya dari Al-Ustaz Al-Fadil Abi Abdullah Mubarak Mahfud Bamu Alim LCMHI Afdallahu Ta'ala. Dan insyaAllah pada kesempatan pagi hari ini kembali beliau menyampaikan kepada kita dengan tema perintah untuk berpegang teguh kepada sunnah. Satu pembahasan yang sangat menarik kita simak bersama. Dan tentunya kita mohon kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala semoga Allah memberikan kita pemahaman yang baik dan benar, dan juga semoga Allah memudahkan bagi kita mengamalkannya. Dan ikhwata Islam azani Allah wa iyyakum, setelah kajian disampaikan oleh beliau, kami membuka sesi interaktif soal jawab. Bagi Anda semua yang ingin bertanya dalam rangka memperdalam materi yang telah beliau sampaikan, kami berikan kesempatan di ruang tanya jawab nanti dengan Anda menghubungi kami di 0218236543, ataupun Anda dapat kirimkan pertanyaan Anda melalui WA di 0218236543. Kami informasikan juga kepada Anda semuanya, khotbah Islam azani Allahu ayyakum, ketika nanti Anda menghubungi kami, mohon untuk mematikan atau mengecilkan suara televisinya atau radionya, dan cukup menyimak atau menyampaikan pertanyaan melalui telepon saja, dan menyimak pertanyaannya melalui telepon, dan untuk jawabannya bisa Anda simak melalui televisi kembali. Nah, ikhwatul Islam azani Allahu wa iyyakum, kami telah terhubung dengan Ustadz yang saat ini berada di studio Al-Iman TV, dan kita akan simak bersama. Dan kepada Ustadz kami persilakan, falyatafadhal maskuran.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد. Para pemirsa dan para pendengar televisi Radio Roja dimanapun Anda berada, semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan yang baik ini kita kembali bertemu dalam pembahasan fawaid-fawaid, ilmu-ilmu yang bisa digali, yang bisa diambil dari hadis-hadis pilihan kitab Sahih At-Targhib wa At-Tarhib. Dan pembahasan kita yang terakhir itu sampai pada bab tentang keikhlasan. sejumlah hadis pilihan sudah disampaikan penjelasannya, dan kita memasuki bab yang berikutnya, atau disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Hajar, ini kitabus sunnah. Artinya kitabus sunnah dalam kitab Sahih Targhib ini adalah kumpulan hadis-hadis Nabi SAW seputar sunnah Nabi SAW atau perintah untuk mengikuti sunnah Nabi SAW dan larangan berbuat bid'ah atau mengadakan sesuatu yang baru dalam agama Allah ini. Kitabus sunnah. Kemudian di bawahnya adalah at-targhibu fittiba'il kitabi was sunnah. Bab yang pertama tentang anjuran, ya, agar seorang muslim mukmin untuk mengikuti Al-Kitab yaitu Al-Qur'anul Karim dan As-Sunnah yaitu sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ajaran beliau, tuntunan beliau yang beliau ajarkan kepada kita. Apa yang dimaksud dengan sunnah? Ya, karena di sini ada kitabus sunnah. Para ulama menyebutkan bahwa as-sunnah itu kalau disebut secara umum, secara mutlak, ya, secara bahasa maknanya adalah at-tariqah al-maslukah, yaitu jalan yang ditempuh. Ya. Satu jalan, cara yang ditempuh. Sawa'un kanat hasanatan aw sayyi'ah. Entah itu baik ataupun buruk. Makanya kita sering mendengar ada sunnah hasanah, ada sunnah sayyi'ah. Ya, jadi ada sunnah yang baik, ya, yakni cara yang baik yang diajarkan atau dilakukan oleh seorang, dan ada sunnah yang sayyi'ah, ada cara yang buruk ya, yang dilakukan oleh seorang, dicontohkan oleh orang tersebut, lalu diikuti oleh yang lainnya. Sesuatu yang buruk itu. Makanya ini disebut dengan sunnah sayyi'ah. Namun ketika disebut sunnah, ya, itu pada umumnya yang dimaksud adalah at-tariqah al-mahmudah, ya, itu cara perbuatan, ya, yang baik. Ini pada umumnya demikian. Kalau disebut dengan as-sunnah, yang dimaksud adalah as-sunnah hasanah al-mahmudah. Kemudian para ulama hadis telah tersendiri dalam hal berkaitan dengan sunnah, ya, karena ada istilah-istilah para ulama, ya, ada ulama fikih, ada ulama hadis, ada ulama usul fiqh, ya, mereka masing-masing, ya, ulama ini atau kelompok ulama ini mendefinisikan tentang apa yang dimaksud dengan sunnah. Namun saya, karena kita membahas tentang hadis, maka yang ingin saya sampaikan makna as-sunnah, ya, dalam pandangan atau definisi ulama-ulama hadis adalah ma udhifa ila an-nabiy sallallahu alaihi wasallam min qawlin aw fi'lin aw sifatin khalqiyatin aw khuluqiyatin. Nah, para ulama hadis menyebutkan bahwa sunnah itu sesuatu yang dinisbahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, baik itu berupa ucapan beliau, ya, perkataan-perkataan beliau, atau fi'lin atau perbuatan beliau, ya, atau sifat beliau, ya, atau sifat beliau baik secara fisik maupun secara akhlak. Ini semua disebut dengan as-sunnah. Kemudian menurut ulama hadis, menurut ulama fikih, yang dimaksud dengan sunnah itu adalah ma yuqabilul wajib awil fard, sesuatu yang berlawanan dengan yang wajib. Ya, makanya ulama-ulama fikih menyebutkan bahwa sunnah itu adalah, ya, sesuatu yang apabila dikerjakan mendapat pahala, dan jika ditinggalkan tidak berdosa. Ini definisi sunnah bagi ulama-ulama fikih. Nah, kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya untuk berpegang kepada Al-Kitab, yaitu Al-Qur'anul Karim dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya, diperintah Allah Subhanahu wa taala kepada umat ini. Ya, maka dari itu di antara dalil-dalil yang menyebutkan ya tentang kewajiban kita untuk mengikuti tuntunan dan ajaran Rasulullah SAW, yaitu yang pertama di antaranya adalah surat Al-A'raf ayat yang ketiga. Ittabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum. Ikutilah apa yang diturunkan kepada kalian dari Rabb kalian, yaitu Al-Qur'anul Karim yang Allah turunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita diperintahkan untuk mengikutinya. Ya. Wa la tattabi'u min dunihi awliya, dan jangan kalian ya menjadikan selain dari apa yang diturunkan oleh Allah kepada kalian dan kalian meninggalkannya. Jangan berpaling darinya. Ya. Jangan berpaling dari apa yang diturunkan oleh Allah kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Wala tattabi'u min dunihi awliya. Jadi kalian jangan mengikuti selain apa yang diturunkan oleh Allah kepada Rasulnya. Qalilan ma tadhakkarun. Namun sedikit di antara kalian yang mengingat tentang hal ini. Nah, ini ayat yang memerintahkan kita untuk berpegang kepada Al-Qur'anul Karim yang diturunkan Allah kepada Rasulullah SAW. Ya. Tentu mengikuti Al-Quranul Karim itu juga artinya adalah mengikuti Rasulullah SAW. Karena Al-Quranul Karim memerintahkan kepada kita untuk mengikuti Rasulullah SAW. Ya, jadi mengikuti Al-Quranul Karim ya, juga berarti mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Al-Quran memerintahkan kita untuk taat, untuk mengikuti An-Nabi alaihi salatu wassalam. Dalil yang kedua, ya perintah untuk mengikuti Quran dan Sunnah, yaitu ayat 31 dari surat Ali Imran. Allah Azza wa Jalla berfirman, Qul in kuntum tuhibbun Allah fattabi'uni. Katakanlah wahai Muhammad, seandainya kalian benar-benar cinta kepada Allah, fattabi'uni. Maka ikutilah aku. Yang ikutilah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum. Niscaya Allah akan mencintai kalian dan akan mengampuni dosa-dosa kalian. Wallahu ghafurur rahim. Dan Allah Maha pengampun lagi Maha penyayang. Ya, jadi dalam ayat ini Allah perintahkan kepada kita ya agar mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Untuk mendapat cinta Allah azza wa jalla adalah dengan mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ayat yang lain di antaranya adalah surat Al-A'raf ayat yang ke-158. Allah azza wa jalla berfirman, "Qul ya ayyuhan nas." Katakanlah wahai Muhammad, wahai sekalian manusia, Inni Rasulullah ilaikum jami'an. Sungguhnya aku Muhammad adalah Rasul utusan Allah kepada kamu semuanya. Kepada kamu semuanya. Alladzi lahu mulku samawati wal ard. Yang mana Allah yang mengutus aku ini, dia adalah ya yang memiliki, yang menguasai langit dan bumi. La ilaha illa huwa. Tiada sembahan yang hak kecuali dia. Yuhyi wa yumitu. Ya, dia yang menghidupkan dan dia yang mematikan. Fa'aminu billahi wa rasulihi, maka berimanlah kalian kepada Allah dan kepada Rasulnya. Ya, an-nabiyil ummi, ya kepada Rasulnya, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dia merupakan seorang nabi yang ummi, nabi yang tidak bisa membaca dan menulis. Alladhi yu'minu billahi wa kalimatihi, yang mana nabi itu, yaitu Nabi SAW, dia beriman kepada Allah dia beriman kepada kalimat-kalimat Allah, yaitu kitab-kitab Allah.

Kemudian ayat yang terakhir yang disebutkan di dalam catatan saya ini adalah surat Al-Hasyr ayat yang ketujuh. Ya Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wa ma atakum ar-rasul fakhudhuh wa ma nahakum anhu fantahu." Apa saja yang didatangkan dibawa oleh Rasul kepada kalian, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fakhudhuhu maka ambillah dia. Ya, "Wa ma nahakum anhu fantahu." Dan apa saja yang kamu dilarang oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka berhentilah. Berhentilah, jangan kalian lakukan. Nah, dan di antara yang dilarang oleh Nabi alaihi salatu wasallam kepada kita apa? Larangan berbuat bid'ah. Mengada-ngada sesuatu dalam agama Allah yang berkaitan dengan agama Allah, bukan berkaitan dengan dunia. Ya, mengadakan ibadah, ya, ibadah yang baru modelnya, tambah-tambah dikurangi. Ya, atau mengadakan akidah yang baru, ya, iman kepada Allah tapi dengan cara yang lain, ya. Atau membuat satu cara, satu metode, satu tarekat, ya, dalam beribadah pada Allah Ta'ala yang tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Ini semua adalah bid'ah. Adapun masalah-masalah duniawi, ya, ini yang harus kita bedakan. Adapun masalah-masalah duniawi, dia itu berkembang. Ya. Di zaman Rasulullah SAW, tidak ada mobil. Kendaraan beliau ada unta ketika safar. Ya, unta atau keledai atau kuda, ya, ini urusan dunia, ya, tidak ada kaitan dengan agama. Ya. Kemudian setelah itu berkembang zaman itu, ditemukanlah mobil, berkembang ditemukannya kapal laut, berkembang ditemukan pesawat. Ini masalah dunia, ya. Jadi dunia itu belum sempurna. Sedangkan agama Allah sudah sempurna, maka jangan ditambahi, jangan dikurangi. Itu bedanya. Karena sebagian orang, ya entah faham atau tidak, wallahu a'lam, kalau dikatakan jangan kamu melakukan bid'ah ini, kata mereka, masa semua dikatakan bid'ah? Berarti, ya, mobil itu bid'ah, kamu naik unta seperti zaman Rasulullah SAW. Lah ini karena entah tidak paham atau tidak punya dalil untuk membantah. Akhirnya apa saja dipegang. Ya. Kayu yang keropos dijadikan pegangan. Karena orang yang tidak punya dalil itu biasanya begitu. Ya. Kalau orang punya dalil, dia berpegang pada dalil. Ya. Pada pegangan yang kuat. Kalau orang yang tidak punya dalil, ya, dapat apa saja diambil. Kayu keropos pun diambil. Hanya kayunya hancur di tangannya. Ya. Jadi harus bedakan masalah-masalah berkaitan dengan akidah, ibadah, akhlak, ya, dan apa yang sudah ditetapkan oleh agama Allah itu sudah sempurna. Maka tidak boleh ditambahi, tidak boleh dikurangi. Tidak boleh ditambahi, tidak boleh dikurangi. Kita menerima apa adanya yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Adapun masalah dunia, masalah-masalah duniawi, dia itu belum sempurna. Dunia masih terus menemukan dirinya. Di zaman dahulu, kitab-kitab itu, para ulama, disusun di rak-rak yang besar. Nah, bahkan sampai sekarang. Tapi di era seperti ini, penemuan ilmu pengetahuan, kitab yang demikian, yang jutaan jumlahnya, atau ribuan jumlahnya, itu bisa ditaruh di saku sekarang ini. Ya. Bisa ditaruh di saku, dikantongi, jalan kemana-mana, ada perpustakaan di sini. Itu zaman sekarang. Ya. Jadi harus bedakan. Ketika kita melarang bid'ah, itu artinya berkaitan dengan agama. Akidah, ibadah, ya, akhlak, ya, kemudian hal-hal yang sudah ditetapkan oleh Allah, termasuk suluk, jalan menuju Allah, sudah ditetapkan. Sudah dicontohkan, sudah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Maka jangan bikin cara yang lain untuk menuju Allah Ta'ala. Gak bakal bisa nyampe ke sana. Ya. Setelah diutusnya Nabi SAW, maka jalan yang harus ditempuh adalah jalan yang dituntun, diajarkan oleh Rasulullah SAW. Semua jalan-jalan yang lain tertutup. Ya. Semua tertutup.

hanya satu jalan yang bisa menyampaikan seorang hamba kepada ridho Allah subhanahu wa ta'ala, kepada cinta Allah subhanahu wa ta'ala. Itu jalan yang ditunjukkan dan ditinggalkan oleh Rasulullah SAW kepada umatnya, diikuti oleh para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Itulah jalan menuju Allah subhanahu wa ta'ala. Ini harus paham betul, ya, sehingga kita tidak salah kaprah untuk membenar-benarkan bid'ah yang tidak ada ajarannya dari Nabi SAW, tidak pernah dilakukan oleh para sahabat. Kemudian kita mengada-ngada dan menganggap itu agama, menganggap itu ajaran Rasulullah SAW, menganggap itu baik-baik saja, ya. Ini tidak dibenarkan. Ya, Islam ini yang dibawa oleh Nabi Alaihissalam, agama yang mudah, tidak menyulitkan hamba-hamba Allah. Kalau orang betul-betul berpegang kepada Islam, kepada sunnah Nabi Alaihissalam, maka pada hakikatnya tidak sulit. Ya. Kata Nabi Alaihissalam, "Inna dina yusrun." Sesungguhnya agama ini mudah. Maka jangan kita mempersulit diri kita dengan bikin cara-cara agar kita menuju Allah itu jalan ini, ya. Malam Jumat baca qul huwallahu ahad 1000 kali. Ya, malam Sabtu baca qul a'udzu birabbil falaq 1000 kali. Ya, malam Ahad baca qul a'udzu birabbin nas 1000 kali. Dari mana ajaran itu? Tidak ada. Ya. Walaupun yang dibaca adalah Al-Qur'an, yang dibaca adalah surat-surat yang mulia. Ya, tapi tidak ada tuntunannya. Nabi SAW tidak pernah menunjukkan hal itu. Ya, maka jangan kita membuat sesuatu yang tidak pernah ada ajarannya dari Nabi SAW. Karena agama ini mudah. Ya. Kadang-kadang kita itu sholat 4 rakaat bingung karena tidak konsen. Ini sudah 3 apa 4. Nah, sekarang disuruh hitung 1000 kali. Ya. Disuruh hitung 1000 kali. Apa tidak menyulitkan? Ya. Jadi inna dina yusrun, apa yang dibawa oleh Nabi SAW itu adalah agama yang mudah. Maka jangan kita mempersulit diri kita dengan mengada-ngada dalam agama Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Nanti kita akan bahas dalam masalah atau bab ini. Hadis yang pertama dalam bab ini, hadis Al-Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu. Qala al-Imam al-Mundhiri rahimahullah ta'ala an al-Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu qal, dari Al-Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu berkata, wa'adhana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maw'idhatan, dan satu riwayat balighatan. Pernah suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan nasihat, peringatan kepada kami. Dan satu mau'idhah, satu peringatan yang luar biasa mendalam. Wajilat minhal qulub, hati bergetar ketika mendengar wasiat tersebut atau nasihat tersebut. Wadharafat minhal uyun, dan air mata pun mengalir. Ya, ini saking membekasnya nasihat itu yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fakulna, mendengar nasihat yang demikian mendalam, demikian membekas dan merasuk dalam hati para sahabat, kata Al-Irbad bin Sariyah, fakulna, maka kami berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, ka'annaha mau'idhatu muwaddi'in, wahai Rasulullah, ini yang engkau sampaikan seakan-akan, ya, nasihat, ya, nasihat yang bagi seorang yang akan berpisah dengan kami. Ya. Nasihat yang kau sampaikan ini ya Rasulullah, sepertinya adalah nasihat seorang yang akan meninggalkan kami, yang akan pergi, berpisah dengan kami. Fausina, maka mereka mengatakan pada Rasulullah SAW, fausina, maka ya Rasulullah, tolong berikan pesan pada kami, berikan wasiat kepada kami. Ya, ini untuk kami berpegang teguh pada wasiat tersebut. Qal, maka Nabi SAW, ya, beliau berkata, ini memberikan wasiat kepada para sahabat yang meminta wasiat beliau. Usikum bitaqwallah,
aku memberikan wasiat pada kalian. Aku berpesan pada kalian agar bertakwa kepada Allah. Was-sam'i wat-tha'ati. Dan agar kalian senantiasa mendengar dan menaati para ulil amri kalian, pemimpin kalian. Wa in ta'ammaru 'alaikum 'abdun, meskipun kalian dipimpin oleh seorang budak. Ya. Seorang budak, ya. Suatu saat misalnya dia memimpin kaum muslimin. Meskipun kalian dipimpin oleh seorang budak. Wa innahu man ya'ish minkum, dan sungguhnya orang yang hidup di antara kamu sekalian, yakni setelah peninggal sepeninggal aku, setelah aku meninggal, fa sayara ikhtilafan katsira, maka dia akan melihat, dia akan menyaksikan, ya, dengan mata kepalanya, ikhtilafan katsira, perpecahan, ikhtilaf, ya, pertikaian yang banyak. Fa alaikum bisunnati. Nah, ketika dia melihat perpecahan yang banyak itu, wasiat beliau, fa'alaikum bisunnati, maka hendaklah kalian berpegang teguh kepada sunnahku, ajaranku, tuntunanku. Ya. Wa sunnatil khulafa'ar rasyidin al-mahdiyin. Dan juga hendaknya kalian berpegang teguh kepada sunnah para khulafa'ar rasyidun, Abu Bakrin wa Umar wa Uthman wa Ali radhiyallahu anhum ajma'in. Berpegang teguh pada sunnah mereka, pada tuntunan mereka, pada bimbingan mereka, para khalifah khulafa' ar-rasyidin, ya, al-mahdiyin, yang mereka berada di atas petunjuk Allah subhanahu wa ta'ala. Addu 'alaiha bin nawajib, gigitlah sunnah itu, yakni sunnahku dan sunnah para khulafa' ar-rasyidin, gigitlah dengan gerahang-gerahang kalian. Addu 'alaiha bin nawajib. Ini adalah, ya, gambaran kekuatan dalam berpegang teguh kepada sunnah Rasulullah SAW dan sunnah para khulafa' ar-rasyidun. Kemudian kata beliau SAW, wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Hati-hatilah kalian. Waspadalah kalian. Jauhilah kalian dari muhdatsatil umur, dari hal-hal yang baru yang diada-adakan di dalam agama ini. Ya, hal-hal yang baru yang diada-adakan dalam agama ini. Entah dalam akidah, dalam ibadah, dalam suluk, dalam akhlak, dan yang lainnya. Hati-hati, waspada kalian. Ya. Fa inna kulla bid'atin dhalalah. Karena setiap bid'ah dalam agama ini adalah kesesatan. Dalam satu riwayat yang lain, wa kulla dolalatin finnar, dan setiap yang sesat itu tempat di api neraka. Hadis riwayat Imam Abu Dawud, Tirmidzi, Imam Ibnu Majah dan yang lainnya, ya, dan Imam At-Tirmidzi mengatakan hadis ini hadis yang sahih. Dan kata Syekh Al-Albani rahmatullah alaih wa rahmatullah alal jami', beliau mengatakan hadis ini adalah hadis yang sahih. Kaum muslimin, kaum muslimat, pemirsa dan pendengar, pada suatu pagi salat subuh, ya, Nabi SAW menyampaikan nasihat, menyebutkan setelah itu di depan abad Nabi alaihi salatu anhu, beliau ini salah seorang di antara ahli suffah. Ahli suffah itu orang-orang fuqara, masakin, yang tidak punya kemampuan. Mereka masuk Islam tapi mereka miskin. Hidup mereka, yakni intinya adalah orang-orang yang tidak punya tempat tinggal. Maka mereka diberi tempat tinggal oleh Nabi SAW, ya, di samping masjid Nabi SAW yang namanya suffah. Ini untuk mereka, para fuqara, ya, dari kalangan sahabat. Al-Irbad bin Sariyah setelah wafatnya Nabi SAW, ya, beliau itu pindah ke Hims, yaitu di negeri Syam radhiyallahu an. Beliau Al-Irbad bin Sariyah, nama panggilannya adalah Abu Najih. Abu Najih. Disebutkan oleh Abdurrahman bin Amr As-Sulami dan Hujr bin Hujr, mereka itu orang yang ketika

kata Abdurrahman bin Amr, ya Abdurrahman bin Amr As-Sulami dan Hujr bin Hujr, mereka datang kepada Irbad bin Sariyah. Dan Irbad bin Sariyah termasuk orang yang berada di tinggal di Sufah, Sabu Sufah. Ketika ada peperangan, ya, peperangan di antara peperangan Tabuk, beliau itu minta kepada Nabi SAW agar beliau bisa ikut dalam. Tapi Nabi SAW pun keadaan waktu itu punya, bisa memberikan bekal untuk Irbad ini, ya. Maka dia salah seorang yang disebutkan oleh Allah Ta'ala dalam surat At-Taubah ayat yang ke-92. Ya, ayat ke-92 dari surat At-Taubah. Beliau adalah salah seorang yang disebutkan dalam ayat ini. Ayat 92 dari surat At-Taubah. Supaya kita tahu betul bagaimana keutamaan dari Al-Irbad bin Sariyah. Ya. Allah Ta'ala berfirman tentang orang-orang yang tidak mampu ikut berperang, entah karena mereka lemah, karena mereka sakit, karena mereka tidak mempunyai perbekalan, karena hidup mereka miskin. Allah berikan uzur pada mereka. Artinya Allah menerima alasan mereka untuk tidak ikut berperang. Nah, salah satunya adalah Al-Irbad bin Sariyah. Ketika meminta kepada Nabi Alaihissalam agar ikut dalam peperangan, ya, tapi Nabi Sallam tidak bisa memenuhi permintaannya karena memerlukan perbekalan. Sampai Al-Irbad menangis, ya. Ya, ini turunlah ayat ini, ya. Yaitu Allah Ta'ala berfirman tentang orang-orang yang diberi udzur oleh Allah, menerima alasan mereka untuk tidak ikut berperang. Wala 'alal ladzina idza ma atauka litahmilahum qulta la ajidu ma ahmilukum 'alayhi tawallaw, ya, wa a'yunuhum tafidu min ad-dam'i hazanan alla yajidu ma yunfiqun. Salah satu, ya, orang yang sebab mereka turunnya ayat ini adalah Al-Irbad bin Sariyah. Apa sih makna ayat ini? Dan tidak ada pula dosa atas orang-orang yang datang kepadamu wahai Muhammad agar engkau memberi kendaraan kepada mereka, lalu engkau berkata. Jadi mereka datang minta supaya diberikan kendaraan pergi ke ikut berperang. Karena jarak antara Madinah dan Tabuk itu jauh. Jauh. Harus naik kendaraan. Ketika mereka datang meminta kendaraan kepada Nabi SAW, Nabi SAW mengatakan, engkau berkata, Nabi SAW berkata pada mereka, aku tidak memperoleh kendaraan untuk membawamu. Lalu mereka kembali, ya. Karena Rasulullah tidak mampu dalam hal untuk menyiapkan kendaraan untuk mereka pergi ke dalam peperangan tersebut, mereka kembali. Ya, mereka pulang. Ya. Ya, sedang mata mereka bercucuran air mata karena sedih. Mereka menangis. Karena sedih tidak bisa mengikuti jihad fisabilillah, berperang di jalan Allah. Nah, disebabkan mereka tidak memperoleh apa yang akan mereka infakkan untuk berperang. Karena mereka tidak punya harta untuk berperang. Nah, salah seorang di antara mereka yang turun ayat ini, ya, adalah Al-Irbad bin Sariyah. Karena beliau termasuk ahli sufah. Radhiyallahu ta'ala anhu. Semoga Allah ridho kepada beliau. Kemudian kata Abdurrahman bin Amr dan Hujr, ya, fasallamna. Kami datang kepada Irbad bin Sariyah. Dan dia salah seorang yang sebagaimana yang saya jelaskan tadi, mereka datang salam kepada beliau, wa kulna ataina kazairi. Ya, dan kami katakan pada beliau, kami datang ini untuk ziarah kepada engkau. Jadi untuk wa aidina wa muktabisin, dan kami juga ingin untuk yang ini bisa mendapatkan nasihat lainnya antara Al-Irbad bin Sariyah radhiyallahu an. Ya. Beliau meninggal pada tahun ke-75 Hijriah. Ya, Al-Irbad bin Sariyah meninggal pada tahun 75 Hijriah. Nah, ini yang meriwayatkan hadis ini.

Nah, setelah kita melihat ya atau mendengar hadis ini, ketika Nabi alaihissalam ya memberikan wasiat, nasihat yang sangat mendalam kepada para sahabat sampai mengucurkan air mata mereka ya, dan menggetarkan hati mereka, ini menunjukkan betapa mendalamnya nasihat dan wasiat atau pesan-pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan itu semestinya ya, dalam kita memberikan wasiat atau nasihat, mau'idhoh hasanah, itu hendaknya yang membekas ya, yang membekas kepada orang yang mendengarkannya ya, itu seyogyanya demikian. Nah, pelajaran yang diambil dari hadis ini ya, yang mana Nabi SAW mewasiatkan untuk bertakwa pada Allah Ta'ala, pelajaran-pelajaran yang diambil dari hadis ini tentang dianjurkannya selalu menasihati, karena nasihat bagian salah satu terpenting dari agama ini. Oleh karena itu kata Nabi alaihissalam, ad-dinun nasiha, ad-dinun nasiha, ad-dinun nasiha. Ini menunjukkan bahwa kita memerlukan nasihat. Jangan pernah seorang merasa sudahlah, aku sudah banyak dinasihati. Jangan. Itu ada semacam keangkuhan di situ. Tapi ketika kita diberikan nasihat, kita ucapkan terima kasih. Jazakallah khairan. Ya. Karena nasihat ini sangat sangat penting. Ya, mau'idhoh hasanah sangat penting. Ya. Itu adalah salah satu dari makanan jiwa kita. Ya. Salah satu makanan jiwa kita sehingga selalu sehat ya, adalah dengan mendengar nasihat-nasihat yang baik, entah dari ulama, dari para ustadz, para guru kita, atau mungkin juga dari teman, dari orang tua kita. Selama nasihat itu baik, maka terimalah, dengarkanlah ya. Dan beliau menyampaikannya, yang pertama beliau menyampaikan tentang taqwallah ya, usi taqwallah, taqwa. Karena wasiat takwa ini adalah wasiat Allah ya, orang-orang terdahulu, umat-umat yang terdahulu kita, sampai disebutkan oleh Al-Qur'anul Karim ya, orang-orang terdahulu ya, wasiat Allah pada orang terdahulu dan yang kemudian wasiat para nabi kepada umat-umat mereka ya, dan juga wasiat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Ta'ala berfirman, walaqad wassayna alladhina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an ittaqullah, dan sungguh telah kami wasiatkan kepada orang-orang yang telah diberikan Alkitab pada mereka, al-Yahud dan Nasara ya, kepada telah kami wasiatkan pada orang-orang yang telah diberi Alkitab kepada mereka sebelum kalian, apa yang diwasiatkan, dan juga kepada kalian, an ittaqullah, agar kalian bertakwa kepada Allah. Ya, maka wasiat takwa ini adalah hak Allah Ta'ala. Karena takwa itu adalah hak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita selalu wasiatkan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan takwa itu adalah imtithal al-awamir. Ya, takwa itu adalah melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, para ulama menyebutkan takwa adalah zadul akhirah. Takwa itu adalah zat seorang mukmin, seorang beriman untuk di akhirat kelak. Ya. Karena dengan bertakwa pada Allah Ta'ala, seorang diselamatkan dari azab Allah. Ya. Karena bertakwa pada Allah, seorang disampaikan kepada hal-hal yang akan menyenangkannya, mengembirakannya. Ya. Karena bertakwa, seorang ya sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian pelajaran berikutnya ya, kewajiban atau wujub sam'i wa ta'ati liwulat umur muslimin. Kewajiban untuk selalu mendengar, menaati kepada para ulil amri yang mereka diberikan amanah oleh Allah untuk membimbing kaum muslimin. Nah, selama mereka tidak

perintahkan kepada yang mungkar, selama mereka tidak memerintahkan pada maksiat pada Allah Ta'ala, maka kita harus taat pada mereka. Jadi wujub as-sam'i wa ta'a li wulatil umur, li wulatil umur muslimin. Ya malam ya'muru bi maksiatillah. Kita wajib untuk taat kepada para penguasa kaum muslimin, ya, selama mereka tidak memerintahkan kepada maksiat pada Allah Ta'ala. Wa nahyu anil khuruj alaihim. Dan larangan memberontak pada mereka. Karena mereka penguasa mempunyai kekuatan. Mereka punya senjata, persenjataan. Mereka punya aparat. Ya, maka kalau ada orang memberontak pada mereka, itu dampaknya luar biasa besarnya. Kerusakannya akan muncul. Ya, oleh karena itu, Islam melarang. Ya, khuruj kepada penguasa. Karena akan menimbulkan kerusakan-kerusakan yang besar. Akan menimbulkan akibat-akibat yang dahsyat. Ya. Dan banyak hadis-hadis Nabi lainnya yang melarang memberontak kepada penguasa yang sah. Dan ini ajaran akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Manhaj Ahlussunnah wal Jamaah. Manhaj para salafus salih radhiyallahu anhum ajmain. Kemudian hadis ini juga menjelaskan kepada kita tentang sesuatu yang telah diberitahukan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Bahwa akan muncul perbedaan-perbedaan, pertikaian-pertikaian, perselisihan-perselisihan di antara umat ini setelah beliau wafat. Itu sudah diinformasikan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Dan itu telah terjadi. Ya, dan itu terjadi. Apa yang beliau sampaikan, beliau informasikan, benar-benar terjadi. Ini bukan berarti beliau itu mengetahui yang gaib, tidak. Ya. Tapi Allah memberitahukan pada beliau. Allah yang menginformasikan kepada Nabi alaihi salatu wassalam, kemudian beliau menyampaikan kepada umat beliau. Nah, kemudian hal lain yang disampaikan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, ibaratnya ini ada beliau informasikan satu penyakit. Ya. Tapi kemudian beliau menyebutkan obatnya apa? Ya. Obatnya apa? Dan ini salah satu metode Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau beliau menyebutkan satu penyakit, beliau selalu menginformasikan apa obatnya. Penyakit yang diinformasikan, penyakit dalam tanda petik, yang diinformasikan oleh Nabi alaihi salatu wasallam adalah terjadinya pertikaian, perselisihan di umat ini. Ini ibaratnya penyakit. Lalu apa obatnya? Apa obatnya? Obatnya adalah fa'alaikum bisunnati. Itu obatnya. Ketika terjadi perpecahan, terjadi pertikaian, terjadi perbedaan-perbedaan di kalangan umatku, ya, setelah aku meninggal, alaikum bisunnati. Maka obatnya adalah hendaknya kalian berpegang teguh kepada sunnahku dan sunnah para khulafa ar-rasyidun. Maka berpegang teguh kepada sunnah Nabi SAW, ajaran beliau, tuntunan beliau, dan sunnah para khulafa ar-rasyidin, ini merupakan hal yang wajib di saat terjadinya apa yang telah disebutkan oleh Nabi SAW, yaitu perbedaan, pertikaian, perselisihan, ya, di kalangan umat ini. Ya, kita kembali kepada tuntunan Al-Quran dan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Kemudian, sudah saya sebutkan tadi, salah satu metode Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, dalam berdakwah, ya, ketika beliau menyebutkan satu penyakit, penyakit umat, beliau menyebutkan obatnya apa. Itu metode, ya, antara metode yang sangat indah, ya, yang disampaikan atau yang dilakukan oleh Nabi alaihi salatu wassalam di dalam berdakwah. Ya, jadi kita tidak hanya diperintahkan untuk mengikuti sunnah beliau, tetapi juga sunnah, tuntunan, bimbingan dari para khulafa ar-rasyidun. Ya. Jadi para khulafa ar-rasyidun. Ya. Karena setelah wafatnya Nabi SAW itu, ada upaya-upaya yang dilakukan oleh para khulafa ar-rasyidun. Ya. Dan itu sampai sekarang ini, manfaatnya luar biasa. Contoh, ketika Nabi alaihi salatu wassalam meninggal, Al-Quran itu belum dikumpulkan jadi satu. Masih dalam tulisan-tulisan yang terpisah-pisah. Nah, di zaman Abu Bakar Siddiq, ya, dan beliau adalah khalifah Rasyid pertama, setelah wafatnya Nabi SAW,
beliau mengumpulkan Al-Quranul Karim. Beliau mengumpulkan Al-Quranul Karim. Demikian pula zaman Umar bin Khattab. Ya. Juga jasa-jasa beliau demikian besar kepada Islam. Juga Utsman bin Affan radhiyallahu an. Ya. Di zamannya beliau menyebutkan dan apa mengumpulkan Al-Quranul Karim, mencatat ya dan membagi-bagikan ke kota-kota Islam. Dan pula Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Ya. Jadi kita diperintahkan mengikuti sunnah Nabi SAW dan sunnah para khulafa ar-rasyidun. Ya, sunnah para khulafa ar-rasyidun. Maka apa yang dilakukan oleh mereka, para khulafa ar-rasyidun, itu tidak bisa dikatakan bid'ah. Karena Rasulullah menyebutkan sunnahku dan sunnah mereka, para khulafa ar-rasyidun. Ya. Jadi ada hal-hal yang mereka lakukan, itu bukan bid'ah, tapi sunnah. Ya. Contohnya mengumpulkan Al-Quranul Karim, menulis Al-Quran di satu kitab. Ya. Ini adalah sunnah para khulafa ar-rasyidun. Abu Bakar Siddiq dan Utsman bin Affan misalnya. Utsman yang mengumpulkan, membagi-bagikan kepada ke kota-kota kaum muslimin Al-Quran itu. Ya. Jadi tidak bisa dikatakan ini bid'ahnya Utsman, enggak. Sunnah Utsman. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengumpulkan salat tarawih itu jadi satu imam. Ini sunnahnya beliau. Ya, bukan bid'ah. Tapi sunnah beliau. Ya, karena dulu ketika Rasulullah masih hidup, itu sholat tarawih itu atau sholat malam, sholat ya sholat qiyam Ramadan dilakukan oleh Nabi Sallam. Beliau anjurkan, ya, beliau menyebutkan fadilahnya tentang sholat tarawih itu. Beliau pernah sholat selama 3 malam atau 2 malam. Ya, semakin banyak orang-orang yang datang ketika sholat tarawih. Pada malam ketiga atau malam keempat, Nabi SAW tidak keluar. Beliau tetap di rumahnya dan melihat para sahabat sudah berkumpul di masjid. Untuk menunggu sholat qiyam Ramadan atau sholat tarawih. Beliau tidak keluar. Di pagi hari, ya, beliau waktu sholat subuh, beliau sampaikan pada mereka, pada sahabat. Aku tahu kalian semalam. Jadi kalian datang untuk sholat. Tapi aku khawatir. Kalau sholat ini diwajibkan pada kalian. Jadi nanti akan memberatkan kalian. Karena Nabi SAW tidak mau memberatkan umatnya. Ya. Nah. Setelah wafatnya Nabi SAW. Itu para sahabat di zaman Umar Siddiq. Mereka sholat malam, sholat terawih. Itu masing-masing. Ya, ini ada sekelompok, satu imam dengan 3 jamaahnya atau 4 jamaahnya. Itu di satu masjid, di Masjid Nabawi. Tidak sana ada imam, ada imam, ada imam dengan beberapa makmumnya. Itu di masa Abu Bakar Siddiq. Berjalan hal itu di bulan Ramadan. Setelah wafatnya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, maka Umar bin Khattab beliau punya ijtihad. Ya. Ngapain mereka ini masing-masing kelompok apa satu imam dengan beberapa orang? Maka beliau kemudian ya menyebutkan atau mengangkat atau menyatukan ya menjadi satu imam di Masjid Nabawi untuk sholat tarawih. Kemudian beliau mengatakan nikmatul bid'ah hadhihi. Ya, itu perkataan Umar bin Khattab. Ya, tapi sunnah ini sudah ada sebelumnya. Ya, sunnah ini sudah ada sebelumnya. Sudah dijalankan oleh Nabi SAW. Ya. Dijalankan di masa Umar Siddiq. Umar hanya mengumpulkan menjadi satu imam. Maka tidak bisa dikatakan bahwa sholat tarawih itu bid'ahnya Umar bin Khattab. Tidak, itu sunnah yang dituntun atau yang dilakukan oleh Umar bin Khattab. Ya. Dan sampai sekarang diikuti oleh kaum muslimin di dunia ini. Ya. Jadi sunnah para khulafa ar-rasyidin itu adalah tetap disebutkan sunnah. Bukan disebut bid'ah. Kaum muslimin rahimakumullah. Jadi kita mempunyai kewajiban untuk berpegang teguh pada sunnah Nabi SAW dan sunnah para khulafa ar-rasyidun.
Kemudian di antara pelajaran yang diambil dari hadis ini yaitu kewajiban mengikuti manhaj salafus saleh dalam kita memahami agama Allah dan kita memahami dan menjalankan agama Allah subhanahu wa ta'ala. Kita diperintahkan untuk mengikuti para sahabat, metode mereka para sahabat dalam beragama. Ya. Karena mereka adalah manusia-manusia pilihan. Ya. Dan Allah subhanahu wa ta'ala telah menyebutkan tentang mereka. Dalam surat At-Taubah, ayat yang ke-100. Sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar, dan orang-orang terdahulu yang pertama-tama memeluk Islam dari golongan muhajirin dan ansar. Ya, dari golongan muhajirin dan ansar. Walladzina taba'uhum bi ihsan, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Ya, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Apa balasannya? Radhiyallahu anhum wa radu an. Allah ridho pada mereka dan mereka ridho pada Allah. Makanya kalau ingin mendapatkan ridho Allah, ya ikuti jalannya orang-orang yang sudah diridhoi oleh Allah Ta'ala. Ikuti jalannya orang-orang yang telah diridhoi oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ya. Jadi jangan kemudian kita membuat ya, jalan sendiri, metode sendiri ya, dalam beragama. Dan mengikuti pola beragama mereka. Ya, karena ini masalah agama, masalah akhirat, masalah agama. Ya. Kemudian juga hadis ini menjelaskan kepada kita tentang larangan ya, melaksanakan atau mengadang-adakan bid'ah dalam agama Allah. Bid'ah dalam agama, dalam akidah, ibadah, suluk, dan yang lainnya. Kita tidak dibenarkan. Kita tidak mendapat mandat dan izin dalam masalah ini. Ya. Mengapa? Karena agama ini sudah sempurna. Allah telah menyebutkan dalam surah Al-Maidah ayat yang ketiga, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan. Pada hari ini telah kami sempurnakan agama kalian dan telah kami cukupkan nikmat kami pada kalian. Nikmatku pada kalian. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan, dan aku telah ridho Islam sebagai agama kalian. Agama sudah sempurna. Jangan ditambah-tambahi, jangan dikurangi. Kalau dunia belum sempurna, masih akan terus ada penemuan-penemuan berkaitan dengan dunia. Ya. Akan terus ada penemuan-penemuan ya dalam hal berkaitan dengan dunia ini. Tapi agama sudah sempurna. Ya, tauhid di zaman Rasulullah SAW, ya tauhid zaman ini sama, tidak ada bedanya. La ilaha illallah di zaman Nabi SAW, ya, dan zaman ini tetap la ilaha illallah, tidak berubah. Ya. Salat lima waktu di zaman Rasulullah SAW dan sampai saat ini tetap tidak akan berubah. Ya, tapi masalah-masalah duniawi itu bisa berkembang. Ya, dulu orang ketika pergi haji misalnya naik kapal laut yang besar, ya satu bulan dalam perjalanan dari Indonesia ke Tanah Suci. Nah, sekarang sudah ada pesawat, 9 jam ya, dari Jakarta ke Jeddah sudah nyampe. Ya. Dan tidak ada orang ulama yang protes, ya, pesawat itu bid'ah. Ya. Pesawat itu bid'ah, tidak boleh naik pesawat. Tidak ada. Ya. Karena akalnya cerdas. Ya. Ini sarana, ya. Ini sarana. Sarana itu bisa berkembang, ya. Dan lebih memudahkan. Ya, kenapa kita tidak manfaatkan, ya? Sarana. Siaran-siaran ini nuntut ilmu dengan Zoom, televisi. Ini dari hal duniawi, ya beda. Artinya penemuan baru, dulu tidak ada. Tapi tidak merubah hakikat Islam, tidak merubah hakikat tauhid. Tidak merubah hakikat sholat dan seterusnya. Maka sarana ini dimanfaatkan, disyukuri. Ya, itu nikmat dari Allah. Itu nikmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi mohon dipahami betul tentang masalah ini. Ya, jangan mencampur adukkan.
antara penemuan-penemuan baru yang ditemukan di dunia ini dan perkembangan zaman, ya, jangan kemudian dikiaskan dengan salah agama. Tidak, ya. Agama sudah sempurna. Agama tetap agama, Islam tetap Islam, tauhid tetap tauhid, ya, ibadah tetap ibadah, ya. Dan penemuan-penemuan ini tidak akan merubah, ya, substansi agama Allah itu. Tapi sana ini menolong, membantu, ya, membantu penyebaran agama Allah. Maka kita manfaatkan, kita gunakan, dan tidak bertentangan dengan agama. Agama membolehkan, agama membolehkan selama dimanfaatkan untuk hal-hal yang baik, hal-hal yang positif. Ya, ini harus dipahami betul tentang masalah ini. Kemudian, misalnya Ustaz, ada orang sudah terjerumus dalam hal-hal berkaitan dengan bid'ah dalam agama, dalam akidah, dan yang lainnya. Harus taubat. Kembali kepada Allah dan Rasulnya. Harus taubat. Ya, Allah Maha Penerima taubat. Dosa apapun, maksiat apapun yang dilakukan oleh seorang hamba, maka hendaknya dia bertobat pada Allah Ta'ala. Ya. Bagaimana taubat dari bid'ah? Ya, dengan melaksanakan sunnah Nabi Alaihissalam. Itu taubatnya. Dan belajar ilmu. Ya, sunnah dan Quran dan sunnah. Dan pemahaman salafus saleh. Dan belajar itu, kemudian kita ikuti yang baik. Itu artinya taubat. Ya. Berhenti dari perbuatan-perbuatan yang tidak pernah ada contoh. Ya. Ini yang harus kita lakukan. Baik kaum muslimin, kaum muslimat, rahimakumullah, untuk hari ini itu hadis yang dapat disampaikan, ya, satu hadis dengan uraian yang insyaallah mudah-mudahan memberikan pencerahan kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Saya kira cukup, dan sekarang ada waktu kurang lebih 10 menit untuk sesi berikutnya, sesi tanya jawab. Aku qulu qouli hadza wa jazakumullahu khairan.

0: Nah Ustaz, jazakumullah khairan barakallahu fikum atas materi yang telah sampaikan dan ikhwata Islam azanillahu wa iyyakum. Kami membuka sesi interaktif soal jawab dan bagi Anda semuanya yang ingin bertanya, kami persilakan bisa bertanya secara langsung di 0218236543 ataupun bisa bertanya melalui mengirimkan pertanyaan melalui chat WA di 0218236543. Untuk yang pertama kita angkat melalui telepon terlebih dahulu ya. Silakan. Ya, silakan. Dan kami informasikan kepada Anda yang menghubungi atau bertanya melalui telepon. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Ibu dan di mana?
1: Saya pernah jumpa sama.
0: Maaf Ibu, dengan siapa Ibu dan berada di mana?
1: Iya Mbak Allah.
0: Di mana Ibu?
1: Saya pernah sumpah sama suami tidak akan di Tangerang.